0: prioritaskan dulu.
1: Kebakaran ini diduga merupakan perluasan dari karhutla di lahan gambut yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman, api diduga masih menyisakan bara di dalam lapisan tanah gambut. Kondisi cuaca yang panas ditambah tiupan angin kencang membuat bara kembali aktif. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang, Banyu Asin, Sumatera Selatan hangus terbakar.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen pada Minggu. Helikopter ini sengaja didatangkan setelah sebelumnya bertugas memadamkan kebakaran di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Helikopter langsung terbang menyasar titik api di sekitar jalur pendakian Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawasan ini menjadi prioritas karena merupakan area wisata yang ramai dikunjungi termasuk wisatawan mancanegara. Untuk kebutuhan air selama operasi, petugas telah menyiapkan sejumlah sumber air, salah satunya embung di kawasan Medco Geothermal.
3: Tadi ada dua cangkringan, ada dua pokoknya di atas itu, yang itu nanti yang akan mengarah ke jalur pendakian, itu yang kita akan selamatkan dulu, jangan sampai mau turun nanti malah merembet lagi ke rantai. Tetapi ada yang baru itu yang saya nggak tahu namanya apa, itu yang panjang tapi ke arah ini, ke arah bawah, dan itu nanti akan mati sendiri pasti dengan curah yang dalam. Nah, lihat dari situ, kemudian dari semua yang api naik itu berhenti di apa, bibir kawah. Di bibir kawahnya ada beberapa, ternyata di atas itu ada punggung bukit banyak banget, itu apa, labirin-labirin.
1: Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara. BPBD Jawa Timur akan mengusulkan pembangunan embung khusus di kawasan Ijen guna mempercepat penanganan jika kebakaran serupa kembali terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Hingga Minggu, sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang Banyu Asin, Sumatera Selatan hangus terbakar. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dibantu oleh BPBD Sumatera Selatan dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut. Sebanyak 3 unit mobil water tank dikerahkan membantu proses pemadaman.
4: Kalau perkiraan ini kondisi lahan ini agak terpisah ya mas terbakarnya, perkiraan kita kurang lebih sekitar 3 hektar lah. Posisi tadi dari sebelah sana ke sebelah sini, pemadaman kami dari sekitar jam 3 kurang tadi sampai sekarang. Untuk personel pemadaman dibantu ada Damkar Kota, BPBD Kota, dan Inpordi.
1: Akibat kebakaran ini, asap menyelimuti wilayah perbatasan Palembang, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak membakar lahan gambut terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ribuan anggota Polri disiagakan dalam gelar pasukan kesiapan bencana dan konflik sosial 2026 di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa sore. Polri juga menyiagakan almatsus seperti helikopter, kendaraan taktis, dapur, hingga mobil kesehatan. Dipimpin langsung oleh Wakapolri, ribuan personel Polri menggelar apel pasukan kesiapsiagaan bencana dan konflik sosial 2026 di lapangan Satuan Latihan Satlat Brimob Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Sebanyak 5.582 anggota Polri disiagakan serentak untuk mengatasi bencana dan konflik sosial. Selain di markas Brimob Cikeas, apel kesiapsiagaan bencana juga digelar serentak di seluruh tingkat Polda. Apel ini merupakan operasi resmi Polri untuk mengantisipasi potensi bencana hingga Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ini Polri menyiapkan pasukan-pasukan ini dalam rangka membackup, ya, saya garis bawahi, dalam rangka membackup wilayah.

0: bagi yang memerlukan. Bukan hanya personil yang di backupkan di sana, tetapi peralatan juga, baik itu heli, baik itu fixed wing, baik itu kendaraan yang tadi rekan-rekan bisa lihat, ya, ada dapur lapangan, ada water treatment, ada mobil kesehatan, sampai dengan personil yang mengawaki, yaitu adalah dari psikologi untuk trauma healing, dari anggota yang pencarian, dari anggota yang melaksanakan evakuasi, perawatan, dokes, segala macam. Ini di BKO kan di masing-masing polda apabila polda itu memerlukan.
1: Dan seperti apa nikmatnya nasi bronjol khas Purbalingga yang memadukan nasi merah dengan jagung? Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: puncak kemarau ini, kualitas udara Jakarta hampir selalu menempati papan atas sebagai yang paling buruk di dunia. Deritanya makin lengkap karena suhu kota ini juga selalu panas dan lembab. Tapi di sisi lain, warga ibu kota juga butuh olahraga di luar ruangan. Nah, ada nih kiat sehat berolahraga saat suhu sedang panas dan lembab. Berikut liputannya.
1: Buat sebagian pelari, hari Minggu itu jadwalnya long run.
2: Biar long run-nya dapat medali, kali ini kita ikut Amataran 2026 kategori half marathon 21 km. Walaupun lari di Jakarta itu rutenya kelihatan flat, tapi lari di Jakarta itu sangat menantang, boy. Apalagi udaranya yang nggak pernah bersih, sama suhunya panas alias humid.
3: Menurut perkiraan dari BMKG hari ini, suhu Jakarta bakalan panas banget, berkisar antara 26 hingga 34 derajat dengan tingkat kelembapan hampir di atas 70%. Pantesan udah gerah banget ya, padahal masih pagi. Mana garis finish masih jauh banget. Alamat gagal podium kalau kayak gini mah.
1: Menurut studi yang diterbitkan Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport 2025, semakin lembab lingkungan, makin berat juga kerja tubuh kita saat olahraga. Dalam kondisi seperti ini, keringat lebih sulit menguap. Padahal, penguapan inilah yang membantu tubuh buang panas. Akibatnya suhu tubuh lebih cepat meningkat. Heart rate naik, tapi performa justru menurun. Lalu, gimana ya kiat para pelari menyiasati suhu lembab dan panas saat sesi long run atau race seperti ini?
4: Gampang banget sih ya, karena kan pas kita lari biasanya tuh kalau udaranya jelek, napas pasti ikut terganggu dong. Pasti aku siasatinnya lebih pagi sih supaya lebih seger. Mungkin kalau biasa start jam 5:30, aku sekarang after sholat subuh langsung jam 5 udah start. Lebih banyak minum. Iya, ngalah pasti. Kalau misalnya cuacanya kan kayak gini, debu segala macem, panas, kita yang ngalah. Kalau dipaksain pasti nanti kitanya tumbang.
5: Otomatis dikurangi.
4: Aku mungkin tadinya target hari ini misal 10. Yaudah deh, 7 aja boleh.
6: Nilai plus, jadi sebagai pelari kalau bisa selalu ya hydration-nya sih paling cukup. Emang kalau misalnya bisa, emang ada minuman dingin selalu dibawa. Dan yang paling utama adalah kalau emang bisa larinya kenanya di bayangan atau apa, ya dia tuh menghindari panas juga kan. Jadi istilahnya supaya gak terlalu overheat lar pace yang udah pernah banget. Pernah banget, binder dan nut harus turunin pace karena takutnya aus banget. Sampai nunggu tempat water station selanjutnya gitu ya, itu harus turun.
1: Penelitian American College of Sport Medicine menyarankan saat suhu dan kelembapan tinggi, jangan memaksakan pace lari kita sekencang seperti saat cuaca sejuk.
2: Penelitian juga bilang, kalau kita udah lama terpapar panas, sebaiknya kita turunin intensitas dan durasi olahraga. Kayak saya ini nih. Alright, ada tips lagi nggak?
3: Pastiin juga tubuh kita terhidrasi cukup saat dan sebelum berlari. Jangan sampai kita hanya mengejar validasi water station terlewati. Jangan ya, Dek ya.
1: Long run memang tentang melakukan jarak, tapi perlu diingat juga bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan aman dan kembali berlari di minggu berikutnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Kulineran dengan menu sehat kini menjadi salah satu bagian dari gaya hidup. Salah satunya nasi bronjol yang menjadi perburuan pecinta kuliner. Berbahan dasar nasi merah dengan campuran jagung, nasi bronjol yang dulunya umum dikonsumsi petani, kini justru diburu banyak wisatawan. Kalau di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ada juga seporsi mie yong tahu yang disajikan tanpa minyak sama sekali. Pengunjung bisa memilih mie yang digunakan dengan pilihan topping yang sesuai selera.

0: Salah satu kuliner yang ramai diburu warga Tanjung Pinang saat selesai berolahraga di minggu pagi adalah mie yong tahu milik suami istri di Jalan Mawar Kepulauan Riau yang satu ini. Tanpa minyak dan pengawet, mie yong tahu menjadi pilihan sarapan banyak orang usai berolahraga karena sehat. Penyajiannya sederhana dan relatif cepat. Pengunjung bebas memilih isian sesuai selera. Pilihan mie-nya ada kue tiau, mie kuning, dan juga bihun. Sementara toppingnya ada bakso ikan yang dibuat sendiri oleh pemilik, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Mie yong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, penyedap, dan juga sambal.
1: Kenapa makan mie yong tahu? Sehat ya?
2: Iya, kan nggak ada minyak kan?
1: Iya.
2: Minyak nggak, semua rebus aja lah. Karena saya tak makan itu minyak banyak.
1: Memang cocok untuk kesehatan ya? Jaga kesehatan berarti ya, Cik? Pola makan harus dijaga juga gitu ya?
2: Iya.
0: Untuk menikmati seporsi mie yong tahu segar ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp22.000 hingga Rp28.000 per porsi. Masih seputar kuliner sehat, yang satu ini berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ada satu kuliner daerah yang kini juga menjadi incaran wisatawan luar daerah. Namanya nasi bronjol. Nasi bronjol merupakan makanan yang dahulunya biasa dikonsumsi para petani di wilayah Serang dan sekitarnya. Makanan yang berawal dari hidangan sederhana untuk mengganjal perut saat bekerja di ladang, kini dikembangkan menjadi kuliner khas yang bisa dinikmati masyarakat luas. Menggunakan nasi merah yang dicampur jagung, seporsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai, serta sambal. Kombinasi sederhana namun pelanggan rela menempuh perjalanan jauh karena penasaran dengan cita rasa khas kuliner nasi bronjol.
3: Saya datang dari Bogor, saya lihat di medsos nasi bronjol. Ini makanan apa? Makanya weekend ini saya coba sempetin ke Purbalingga hanya untuk mencoba makanan ini.
4: Soal harga gimana?
3: Harganya murah banget, ini murah meriah, hanya Rp15.000.
0: Seporsi nasi bronjol dibanderol Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin menikmati nasi bronjol dengan tambahan lauk ayam, tersedia menu nasi bronjol ayam dengan harga Rp22.000. Harga terjangkau, cita rasa khas, serta suasana pedesaan di lereng Gunung Slamet menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang tidak hanya dari Purbalingga, namun dari Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Para pemanah berkuda dari puluhan negara beradu kecepatan, keseimbangan, dan ketepatan dalam World Nomad Games di Kyrgyzstan. Dan informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Peringatan 53 tahun kudeta di Santiago, Chile disertai kericuhan. Sementara di India, perayaan Dahi Handi yang juga berujung tragis. Seorang anak tewas dan ratusan peserta terluka. Beritanya kami rangkum dalam internasional berikut ini.
5: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya di Thane. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota.
4: Sebuah pesawat tempur, jet tempur jatuh saat Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra Yunani. Sementara di Miami, kecelakaan pesawat kargo terjadi. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan semua landasan pacu ditutup.
6: Sebuah pesawat jet tempur F-Phantom jatuh saat pertunjukan udara Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra Yunani pada Sabtu. Pesawat jatuh diikuti ledakan bola api serta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi beberapa ratus meter dari area penonton. Atas insiden ini, dua pilot dari pesawat jet F4 tewas. Pihak pangkalan udara pun mendesak para penonton untuk meninggalkan area tersebut. Athens Flying Week sendiri merupakan agenda tahunan yang menarik tim penerbangan militer dan sipil dari puluhan negara. Di Miami, sebuah pesawat kargo milik Amazon tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Miami pada Minggu siang. Menurut keterangan pemadam kebakaran Miami, pesawat Boeing 767 yang tergelincir dari landasan pacu menabrak beberapa kendaraan setelah mendarat. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan seluruh landasan pacu ditutup. Pihak berwenang melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan membersihkan area tersebut. Hingga saat ini, masih belum diketahui berapa banyak korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa ini.
4: Para pemanah berkuda dari puluhan negara beradu kecepatan dan keseimbangan dan juga ketepatan dalam World Nomad Games di Kyrgyzstan. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Lianita Ruhyat, terima kasih dan sampai jumpa.
7: Di atas kuda yang terus bergerak, para pemanah harus menjaga keseimbangan di kawasan Izikul, Kyrgyzstan. Mereka harus mengendalikan laju tunggangan sekaligus memusatkan pandangan pada sasaran. Dalam panah berkuda gaya Kyrgyzstan ini, para peserta harus menembak target tanpa menghentikan laju kuda di lintasan sepanjang 100 meter. Dalam waktu singkat, atlet menarik busur dan melepaskan anak panah. Terlambat sedetik saja, sasaran bisa terlewati.
8: Menurut saya, игры проходят очень интересно по боевому, как говорится, потому что мы в этот раз получили лошадей через жеребьевку. У нас был очень маленький период, как бы познакомиться с лошадью, и в большинстве лошади попались всем очень быстрые.
7: Bagi Umina Dominova, tantangannya bukan hanya mengenai sasaran. Pemanah asal Uzbekistan ini juga harus segera memahami karakter kuda yang baru dikenalnya.
8: Для меня игры кочевников это, во-первых, сам дух кочевников и именно сама дружба народов, то, что весь народ собирается в одном месте и делятся своей культурой, своими традициями и также играми. Вот, и общение самое главное.
7: Kompetisi ini diikuti oleh 72 pemanah putra dari 33 negara serta 45 pemanah putri dari 32 negara. Abzal Tulibekov dari Kazakhstan merebut emas kategori putra. Badr Altamimi dari Arab Saudi meraih perak, sementara Mergen Mirlanov dari Kyrgyzstan mendapatkan perunggu.

0: terjadi saat sebuah kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem Minggu malam. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Rekaman yang dibagikan oleh salah seorang penumpang kereta itu sempat terhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan KA Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Setelah berhasil ditangani, KA Malabar melanjutkan perjalanan menuju stasiun Madiun untuk menjalani proses penggantian kampas rem yang rusak. Warga desa Tinggi Bayi dihebohkan dengan penemuan seorang bayi perempuan dalam kondisi terbungkus kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh. Diduga sang bayi baru dilahirkan oleh ibunya dan sengaja dibuang di pinggir jalan. Bayi perempuan pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan bayi dari dalam kardus. Warga melaporkan kasus penemuan bayi ini ke aparat Polsek Barombong. Polisi melakukan pertolongan dengan membawa bayi ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Kini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
1: Bayi tersebut ternyata masih dalam keadaan tali pusarnya ada menempel di badan bayi tersebut. Untuk sementara hasil penyelidikan kami sepertinya sengaja untuk dibuang.
0: Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hello.
3: Halo. Good morning.
2: Pagi ini kami akan menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik bersama saya, Bini Dermawan.
3: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Selasa dini hari kembali beroperasi. Selain Bandara Suta, Bandara Halim Perdana Kusuma serta Bandara Husein Sastranegara Bandung juga dinyatakan aman dan kembali beroperasi.
1: Meski telah beroperasi kembali, masih ada penumpang yang belum mendapat kepastian terkait jadwal penerbangan pesawat mereka.
2: Setelah sempat ditutup sepanjang Selasa, operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Selasa dini hari pukul 00.01 kembali beroperasi. Selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, serta Bandara Husein Sastranegara Bandung juga dinyatakan aman dan kembali beroperasi. Selanjutnya, Bandara Budiarto di Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 waktu Indonesia Barat.
3: Dari dua data tersebut, dan setelah kemudian kami melakukan pembicaraan dengan seluruh stakeholder terkait, maka kita akan mengeluarkan notem kepada seluruh airline di seluruh bahwa kita bandara tersebut kami menyatakan.
2: Meski telah resmi dibuka kembali, masih ada penumpang yang mengeluhkan ketidakpastian jadwal penerbangan. Salah satunya adalah Gio, penumpang dari Cianjur yang hendak terbang menuju Abu Dhabi. Sesuai jadwal, Gio seharusnya terbang menuju Abu Dhabi pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat dan kemudian ditunda pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Namun penerbangannya kemudian justru dijadwalkan ulang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga belum pasti.
4: Kapan? Tanggal 8 jam 00.05. Terus saya ada pemberitahuan katanya berubah jadwal karena ada abu vulkanik ini ke jam 8.35. Nah setelah sampai ke sini barusan tuh ada konfirmasi lagi katanya berubah lagi ke jam 13.50. Jadi udah 3 kali berubah tapi tidak ada penjelasan resmi gitu.
2: Usai pembukaan operasional bandara, penumpang berharap segera mendapat kepastian jadwal penerbangan agar bisa segera menuju ke tempat tujuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sepanjang Selasa kemarin saat operasional Bandara Soekarno-Hatta ditutup, sejumlah penumpang yang gagal terbang terpaksa beralih ke moda transportasi lain. Penumpang dengan rute Jakarta-Mimika harus naik bus ke Sidoarjo, Jawa Timur lantaran penerbangan mereka dialihkan ke Bandara Juanda.
1: Sementara itu penumpang yang gagal terbang menuju Jakarta terpaksa beralih berburu tiket busa dan kereta. Mereka rela menempuh waktu lebih lama agar tetap bisa sampai di kota Jakarta.
5: Untuk membantu mobilitas penumpang yang penerbangannya dialihkan selama erupsi Gunung Anak Krakatau, pihak Bandara Soekarno-Hatta pada Senin menyiapkan bus yang akan mengantar penumpang ke bandara lain. 3 unit bus dikerahkan khusus mengantar penumpang dengan rute Jakarta-Mimika dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini tetap ditempuh penumpang agar tetap bisa diberangkatkan ke tujuan masing-masing.
6: Ke Timika, ya, endingnya ke Timika.
7: Jadi sekarang rencananya akan
6: naik bis ke Surabaya. Iya.
7: Informasi ini dari
6: dari kemarin sore kami sudah diinfokan, jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik.
5: Di Bali, sejumlah penumpang pesawat yang gagal terbang imbas penutupan Bandara Suta pada Senin juga beralih ke bus. Di salah satu pul bus di Denpasar, 3 bus jurusan Denpasar-Jakarta sejak Senin pagi selalu penuh.

0: mencatat, penumpang kereta api yang berangkat dari Jakarta mencapai angka 29.000 lebih penumpang, meningkat 13% jika dibandingkan pekan sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi di Yogyakarta. PT KAI mencatat jumlah penumpang pada minggu akhir pekan kemarin meningkat 12,5%. Peningkatan penumpang salah satunya didukung pengoperasian dua kereta api tambahan, yakni relasi Yogyakarta-Gambir dan Malang-Gambir. Di Jawa Timur, jumlah penumpang kereta api dari Surabaya pada Senin meningkat sekitar 11% dibanding pekan sebelumnya, dengan Jakarta menjadi mayoritas tujuan utama para penumpang. PT KAI memastikan akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang dan melakukan penyesuaian operasional sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memburuknya kondisi udara di sejumlah daerah, dampak dari paparan abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Di Jakarta, meski abu vulkanis sudah menurun, Gubernur Jakarta memutuskan tetap memperpanjang PJJ hingga hari Selasa.
2: Sementara itu, guna mengurangi dampak paparan abu vulkanis bagi kesehatan, dokter mengingatkan agar warga menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa harus berada di luar ruangan, disarankan selalu mengenakan masker dan konsumsi makanan bervitamin.

0: buruknya kondisi udara di sejumlah daerah. Dampak dari paparan abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Di Lampung, sesuai edaran gubernur, kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah dilakukan secara daring selama 2 hari, yakni Senin dan Selasa. Salah satunya di SMA Fitrah Insani Bandar Lampung, Senin pagi suasana sekolah yang berada di Kelurahan Kedaung Bandar Lampung ini terlihat lengang. Hanya sejumlah guru dan kepala sekolah yang hadir di sekolah. Siswa mengaku senang dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh karena merasa lebih aman.
1: Menurut saya, kebijakan dari pemerintah untuk mengalihkan KBM dari luring ke daring selama masa penyebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini merupakan pilihan yang cukup bijak, karena kami sebagai siswa SMA tentunya termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak dari abu vulkanik ini, terutama menyerang kepada pernapasan dan mata kami selama di sekolah.
0: Di Sukabumi, Jawa Barat, ribuan siswa TK, PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama juga mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh. Sejumlah sekolah pada Senin pagi bahkan terlihat masih diselimuti abu vulkanik, salah satunya di SMPN 2 Kota Sukabumi. Sementara di Jakarta, meski sebaran abu vulkanis di berbagai wilayah sudah mengalami penurunan cukup signifikan, Pemprov Jakarta memutuskan untuk memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh hingga Selasa 8 September. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya masih memerlukan waktu 1 hari lagi untuk memastikan kondisi benar-benar aman bagi para siswa.
2: Pertama, mengenai PJJ, pembelajaran jarak jauh, tadi saya sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan, dan sekarang ini sebenarnya abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu 1 hari untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sampai dengan besok.
0: Guna menangani sisa abu vulkanis, Pemprov DKI terus melakukan penyemprotan water mist di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan HR Rasuna Said, Jalan MT Haryono, hingga kawasan Semanggi dan Mampang Prapatan Raya. Dalam sekali operasi, armada water mist menggunakan sekitar 4.000 liter air bersih. Sementara itu, dokter mengingatkan warga untuk tetap waspada, namun tidak panik. Warga juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan melindungi diri dari paparan abu vulkanis. Warga juga diminta untuk memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bergizi, sayur dan buah, serta mencukupi kebutuhan vitamin. Dan segera datang ke layanan kesehatan jika merasakan keluhan pasca terpapar abu vulkanis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga cabai rawit di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Bahkan harganya kini menembus Rp70.000 per kilogram.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
3: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Harga cabai rawit di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Bahkan harganya kini menembus Rp70.000 per kilogram.
13: Sementara di Musyrawas, Sumatera Selatan, harga beras di tingkat petani naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan harga, petani mengeluh akibat turunnya penghasilan karena hasil panen turun dampak musim kemarau.
12: Harga cabai rawit di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Pasar Legi Songgolangit, Ponorogo, Jawa Timur, harga cabai rawit kini tembus Rp70.000 per kilogram. Pembeli mengaku kaget dengan kenaikan harga cabai yang dua kali lipat ini. Pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan lain tetap tercukupi.
14: Harga cabai naik banyak, kan? Biasanya 35, 40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang kongkang, naik terus tidak
15: selama. Sebelumnya berapa, Bu?
14: 40.
15: 45.
14: Terus 55.
12: Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus. Kenaikan harga diduga karena gagal panen.
16: Naik jadi berapa sekarang? 70. Ibu gimana? Keberatan buatin?
15: Jadi kalau sekarang masak gimana, Bu? Kalau harganya naik itu dikurangi atau bagaimana? Cabainya?
16: Sukanya putus itu ya.
12: Sementara harga bawang merah justru mengalami penurunan. Saat ini bawang merah dijual Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp30.000. Memasuki musim panen, harga beras di tingkat petani di Musyrawas, Sumatera Selatan naik mencapai Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya beras dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga karena hasil panennya menurun akibat kekurangan pasokan air dampak kemarau panjang.
17: Ya, 15 om, 15.
18: Sebelumnya?
17: Cuman 13.
18: Ya, ada kenaikan sedikit?
17: Ya, ada kenaikan sedikit lah om ini. Cuman ya hasilnya kurang juga om. Mereka, apa? Makanya petani banyak yang ngeluh om. Penghasilan kan mengurang. Juga segala petani di sini menanam apapun kurang om.
18: Sebabnya apa, Pak?
17: Ya kekurangan air. Kendalanya kekurangan air, om.
12: Meski harga beras naik, petani mengeluhkan pendapatan turun lantaran hasil panen yang turun. Petani berharap pemerintah turun tangan dan hujan segera turun agar air kembali lancar dan mengairi sawah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
19: Sumur yang kering saat musim kemarau membuat warga di Cirebon krisis air bersih. Ratusan emak-emak menyerbu bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
13: Ya, sejumlah warga di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang juga mengalami krisis air bersih menyerbu bantuan air bersih dari pemerintah demi bisa memenuhi kebutuhan minum hingga memasak.
20: Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu di Kampung Kedung Krisik, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, menyerbu kendaraan yang membawa bantuan air bersih dari Polres Cirebon Senin siang. Sejak kemarau melanda, warga kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur-sumur mengering. Tak jarang beberapa warga terpaksa ke rumah sanak saudara mereka hingga ke kampung lain untuk mandi dan memenuhi kebutuhan lainnya.
21: Buat masak, buat nyuci, buat mandi gitu.
22: Sumur kering, Bu, semua, Bu?
21: Sumur iya kering sih.
22: Udah enggak ada keluar air berarti?
21: Iya.
22: Udah berapa lama tadi, Bu?
21: Udah lama sih, ya sejak kemarau aja gitu, enggak ada air.
22: Kalau nyari air biasanya kemana?
21: Ke Pemengkang, ke anak saya. Oh. Ada anak di Pemengkang.
22: Jauh ke sana, Bu?
21: Jauh.
20: Dari dua kendaraan tangki air, petugas menjamin seluruh warga kebagian jatah air bersih. Bantuan air bersih rencananya akan rutin diberikan ke masyarakat yang dilanda krisis air bersih.
23: Yang kita menurunkan sekitar 10.000 gallon air setiap minggunya untuk disalurkan di daerah yang terdampak kekeringan atau Sungai Marawi ini.
24: Siapa berapa orang?
23: Berapa tower? Dua. Sementara kita tadi dua tower, mungkin kita akan terus melakukan terus secara berkenaan setiap minggunya.
20: Kedatangan mobil bantuan air bersih di Dusun Kalimojo, Desa Ngelaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur diserbu warga. Bagi warga, bantuan air bersih sangat berarti mengingat sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah mengering dan tak lagi mengeluarkan air sejak satu bulan terakhir. Bahkan beberapa warga harus ke sungai yang jaraknya sekitar 1 km demi bisa mendapatkan air bersih.
0: Ke sungai kali.
1: Jaraknya?
0: Jaraknya berapa meter ya? Dari sini ke utara, ke turun, ke kali ini.
1: 500 meter ada nggih?
0: Ada.
20: Kekeringan di Pacitan mulai memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November mendatang. Dari data, sedikitnya 24 KK di Dusun Kalimojo mengalami krisis air bersih. Puluhan hektar ladang tomat, cabai dan sayur mayur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengalami kekeringan. Tanaman tomat tumbuh dengan daun yang mengering dan buah berukuran kecil. Tanaman cabai dan bawang perai juga mati. Kondisi ini terjadi setelah wilayah Magetan dilanda kemarau panjang. Para petani yang terancam gagal panen akhirnya membiarkan tanamannya mati di ladang karena sudah tidak ada air untuk menyiram.
2: Tidak dapat semi ini, para petani sama rugi mas. Sebabnya kurang air. Tanaman terong, tomat, cabai itu banyak yang gagal panen karena kurang air. Jadi kalau ada yang buah sedikit-sedikit itu harganya pun turun, jadi kan makin rugi petaninya.
20: Kondisi diperparah dengan harga sayur di tingkat petani yang anjlok, seperti tomat yang sebelumnya dijual hingga 5.000, kini turun menjadi Rp1.000. Cabai merah keriting menjadi Rp21.000 dari Rp26.000, dan terong dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp1.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
19: Ya, sejumlah pendaki di Gunung Bulu Saukang, Maros, Sulawesi Selatan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan usai terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian pada Minggu malam. Tiga pendaki perempuan diantaranya mengalami sesak napas dan juga cedera.
4: Api juga melalap puluhan hektar hutan konservasi Suaka Marga Satwa Gajah di Jambi. Pemadaman secara seadanya membuat api baru dapat dipadamkan setelah 2 hari upaya pemadaman.
20: Kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu malam membuat sejumlah pendaki yang hendak turun terjebak di beberapa titik pendakian. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan evakuasi. 3 orang pendaki wanita dilaporkan mengalami cedera dan sesak nafas akibat asap. Kondisi medan terjal serta kepulan asap membuat proses evakuasi berlangsung sulit. Meski demikian, ketika pendaki berhasil evakuasi dan langsung diberikan pertolongan oleh petugas medis.
24: Ada beberapa pendaki terjebak dikarenakan kebakaran gunung, sehingga tim pengelola Bulu Saukang menginfokan ke Basarnas dan tim rescue sebanyak 20 orang melakukan langsung menuju ke lokasi.
20: Imbas kejadian ini, tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang berada di atas gunung. Sementara hingga Senin, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan BKSDA terus berupaya memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Gajah di Desa Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi. Karhutla yang terjadi sejak Sabtu malam membuat petugas kewalahan lantaran sulitnya mendapatkan sumber air. Dengan alat seadanya, petugas melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke jalur yang dilintasi oleh gajah. Usai 2 hari berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sementara hasil pemantauan, kawanan gajah berada jauh dari lokasi titik api.
25: Hal ini sudah dilakukan pemadaman bersama dengan BKSDA, melakukan pemantauan terhadap rute dari satwa gajah yang dilindungi, dan kita melakukan pemantauan terhadap aktivitas itu. Untuk saat ini, keberadaan gajah jauh dari titik api yang kita lakukan pengecekan.
20: Di lokasi berbeda, kobaran api yang terjadi di kawasan Bukit Barisan Sumatera di wilayah Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau terlihat dari permukiman warga. Kebakaran bahkan terlihat hingga dari arah Kabupaten Musirawas. Menurut warga, kobaran api berlangsung cukup lama. Meski api telah padam, hingga Senin siang kepulan asap sisa terbakarnya hutan masih terlihat dari kejauhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
19: Kuliner menu sehat kini menjadi gaya hidup di perkotaan. Nah, yang satu ini wajib dicoba nih Ben. Namanya nasi bronjol. Berbahan dasar nasi merah dengan campuran jagung. Uniknya nasi bronjol ini dulu merupakan makanan dari petani.
5: Iya, nasi bronjol unik namanya. Nah, saya jadi penasaran ini ya. Tetaplah di Good Morning, kita lihat. Jangan kemana-mana.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: percaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
2: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kulineran dengan menu sehat kini menjadi salah satu bagian gaya hidup. Salah satunya nasi bronjol yang menjadi buruan pencinta kuliner. Berbahan dasar nasi merah dengan campuran jagung, nasi bronjol yang dulunya umum dikonsumsi para petani, justru sekarang diburu banyak wisatawan dari luar daerah.
1: Ya, kalau di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ada seporsi mie yong tahu yang disajikan tanpa minyak. Pengunjung bisa memilih mie yang digunakan dengan pilihan topping sesuai selera.

0: Salah satu kuliner yang ramai diburu warga Tanjung Pinang saat selesai berolahraga di minggu pagi adalah mie yong tahu milik suami istri di Jalan Mawar Kepulauan Riau yang satu ini. Tanpa minyak dan pengawet, mie yong tahu menjadi pilihan sarapan banyak orang usai berolahraga karena sehat. Penyajiannya sederhana dan relatif cepat. Pengunjung bebas memilih isian sesuai selera. Pilihan mie-nya ada kwetiau, mie kuning, dan juga bihun. Sementara toppingnya ada bakso ikan yang dibuat sendiri oleh pemilik, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Mie yong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, penyedap, dan juga sambal.
1: Kenapa makan mie yong tahu? Sehat ya?
2: Iya, kan nggak ada minyak kan?
1: Iya.
2: Minyak nggak, semua rebus aja lah. Karena saya tak makan itu minyak banyak.
1: Memang cocok untuk kesehatan ya?
2: Hmm.
1: Jaga kesehatan berarti ya, Cik? Pola makan harus dijaga juga gitu ya?
0: Untuk menikmati seporsi mie yong tahu segar ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp22.000 hingga Rp28.000 per porsi. Masih seputar kuliner sehat, yang satu ini berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ada satu kuliner daerah yang kini juga menjadi incaran wisatawan luar daerah. Namanya nasi bronjol. Nasi bronjol merupakan makanan yang dahulunya biasa dikonsumsi para petani di wilayah Serang dan sekitarnya. Makanan yang berawal dari hidangan sederhana untuk mengganjal perut saat bekerja di ladang, kini dikembangkan menjadi kuliner khas yang bisa dinikmati masyarakat luas. Menggunakan nasi merah yang dicampur jagung, seporsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai, serta sambal. Kombinasi sederhana namun pelanggan rela menempuh perjalanan jauh karena penasaran dengan cita rasa khas kuliner nasi bronjol.
3: Saya datang dari Bogor, saya lihat di medsos nasi bronjol. Ini makanan apa? Makanya weekend ini saya coba sempetin ke Purbalingga hanya untuk mencoba makanan ini.
4: Soal harga gimana?
3: Harganya murah banget, ini murah meriah, hanya Rp15.000.
0: Seporsi nasi bronjol dibanderol Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin menikmati nasi bronjol dengan tambahan lauk ayam, tersedia menu nasi bronjol ayam dengan harga Rp22.000. Harga terjangkau, cita rasa khas, serta suasana pedesaan di lereng Gunung Slamet menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang tidak hanya dari Purbalingga, namun dari Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Olahan berbahan dasar pisang jadi salah satu kudapan paling diminati berbagai kalangan. Di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, misalnya seorang pemuda menyulap pisang kepok muda jadi keripik pisang.
6: Nah, ini keripik pisang yang diolah dengan ragam varian rasa ini mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta tiap bulan.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga. Di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023. Sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memanjang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Yang suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
5: Lebih dari 1.000 siswa melakukan protes usai upacara atas tindakan oknum guru yang diduga melakukan pelecehan di lingkungan sekolah.
6: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today.

0: 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Lebih dari 1.000 siswa SMA Negeri Pamanukan, Subang menggelar unjuk rasa setelah upacara pada hari Senin. Para siswa menuntut wakil kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelecehan terhadap belasan siswi.
6: Di lokasi berbeda, diduga tidak terima ditegur usai terpergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah. Sekelompok pemuda menggeruduk sebuah rumah warga di kawasan Koja, Jakarta Utara.
7: Upacara bendera yang digelar pada Senin berlangsung berbeda. Pasalnya, usai upacara sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan, Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakasek yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswi juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
8: Anak mendemo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh penghuni. Lalu kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo.
7: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Di lokasi berbeda, CCTV merekam sekelompok pemuda menggeruduk sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Selain membawa senjata tajam, para pelaku juga terekam membawa airsoft gun. Menurut korban, peristiwa dipicu setelah sebelumnya salah satu pelaku kepergok hendak mencuri sepeda motor pemilik rumah. Pelaku yang diduga tidak terima ditegur, kemudian datang bersama teman-temannya untuk melakukan penyerangan.
9: Sebelumnya itu dia pernah sempat kepergok nih sama nenek saya, pengen ngambil motor saya. Nah, laki saya tuh keluar. Ketemulah dia, ditegur, dia nggak terima karena pas itu kebetulan CCTV saya mati. Nah, terus setelah kejadian itu dia nggak terima, dia bawa teman-temannya lah, sesudah-sudahnya langsung melakukan penyerangan. Dia dendam sama laki saya karena pernah ditegur.
7: Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan di bagian jari. Sementara kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara dengan membawa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang ditumpangi terguling di jalur Trans Sulawesi.
10: Sementara di lokasi lain, diduga remblong, sebuah truk bermuatan kecap dan saus menabrak minibus yang hendak parkir di depan sebuah kafe di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dua orang terluka dalam peristiwa tersebut.
7: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus yang hendak masuk ke area parkir kafe tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Muatan truk berupa kecap dan saus pun berserakan di jalan, sementara seorang pengendara motor juga terjatuh setelah tertimpa muatan truk. Sopir truk kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan.
11: Penurunan Muhajir.
7: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang membawa 12 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Bus yang melaju dari Parepare menuju Palu ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Kendaraan hilang kendali dan terguling pada sisi jalan. Warga langsung menolong dan juga mengevakuasi para korban. Satu korban tewas di lokasi, sementara satu lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan. 9 korban luka ini kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dua bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar di Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Sepeda motor diduga hilang kendali saat menikung dan mengambil jalur terlalu kanan. Di saat bersamaan, mobil water supply damkar melaju dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak terhindarkan. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Seorang wanita yang terjebak selama 10 hari di bawah reruntuhan pasca banjir Nepal ditemukan selamat.
6: Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Mengharukan, petugas penyelamat berhasil menemukan seorang wanita korban banjir bandang Nepal dalam kondisi masih hidup usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumahnya.
1: Sementara di New Delhi, India, sebuah bangunan tua berusia puluhan tahun runtuh dan menewaskan 7 orang. Dilaporkan puluhan mahasiswa yang terjebak di balik runtuhnya asrama masih dalam pencarian.
2: Kamera amatir mengabadikan detik-detik seorang wanita korban banjir bandang Nepal ditemukan masih hidup usai 10 hari hilang. Sresta ditemukan tim penyelamat pada 5 September terjebak di reruntuhan rumahnya di desa Betrawati. Selama 10 hari, Sresta bertahan hidup di ruang sempit di antara reruntuhan bangunan. Tim penyelamat kemudian mengevakuasi Sresta ke rumah sakit militer. Sresta sebelumnya masuk daftar ratusan orang yang hilang dari wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang di Nepal. Keluarganya bahkan mengira Sresta sudah meninggal dan telah melaksanakan

0: ritual berkabung. 5 hari sebelumnya, 24 jenazah ditemukan dalam kondisi membusuk di area pasar Betrawati. Tugas masih terus menyusuri bangunan tempat tinggal yang hampir sepenuhnya tertimbun puing dan lumpur, serta berharap menemukan korban yang masih terjebak. Di New Delhi, India, sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Insiden ini terjadi tengah berlangsungnya perbaikan bangunan di ruang bawah tanah. Institut Ilmu Kedokteran India melaporkan telah menerima 4 korban dalam kondisi kritis, dan 1 diantaranya adalah petugas penyelamat. Kepala Menteri Delhi Rekha Gupta dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
1: Tukang gali kubur unjuk gigi dalam ajang adu cepat menggali makam di Hungaria. 19 tim bersaing menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan sesuai dengan ukuran.
2: Sementara harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit dijangkau warga di sejumlah kota besar Eropa. Di Swedia, instalasi hunian seluas 1,9 meter persegi jadi gambaran sulitnya warga muda membeli rumah. Informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Bini Dermawan.
1: Dan saya Dia Kartika. Have a great day. Stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
3: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya 2 orang dalam 1 tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar 80 cm, dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual. Harga hunian yang terus melambung membuat warga di sejumlah kota besar Eropa kian sulit membeli rumah. Di Stockholm, Swedia terdapat sebuah instalasi rumah yang menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun untuk membeli hunian di ibu kota Swedia. Bangunannya hanya seluas 1,9 meter persegi. Di dalamnya ada tempat tidur pendek, ruang penyimpanan, dan toilet bercicil di dalam bangunan. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. 1 dari 3 warga Swedia berusia 18 hingga 24 tahun masih tinggal bersama orang tua. Sementara hampir setengah warga berusia 25 hingga 34 tahun yang masih tinggal di rumah orang tua menyebut kendala keuangan sebagai penyebabnya.

0: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus yang hendak masuk ke area parkir kafe tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Muatan truk berupa kecap dan saus pun berserakan di jalan, sementara seorang pengendara motor juga terjatuh setelah tertimpa muatan truk. Sopir truk kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan.
1: Penurunan Muhajir.
0: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang membawa 12 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Bus yang melaju dari Parepare menuju Palu ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Kendaraan hilang kendali dan terguling pada sisi jalan. Warga langsung menolong dan juga mengevakuasi para korban. Satu korban tewas di lokasi, sementara satu lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan. 9 korban luka ini kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dua bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar di Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Sepeda motor diduga hilang kendali saat menikung dan mengambil jalur terlalu kanan. Di saat bersamaan, mobil water supply damkar melaju dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak terhindarkan. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
3: Mendalam terpercaya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
2: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
3: Setelah sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Selasa dini hari resmi kembali beroperasi.
2: Ya, selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung, Bandara Budiarto di Curug Banten, dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten juga dinyatakan aman dan kembali beroperasi. Dikutip dari akun Instagram @injourneyairports, PT Angkasa Pura menyebut otoritas penerbangan dan badan meteorologi menyatakan 3 bandara ini aman untuk kembali melayani operasional penerbangan. Sementara dikutip dari akun media sosial X, Kementerian Perhubungan menyatakan Bandara Budiarto di Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten juga kembali dibuka pada pukul 02 waktu Indonesia Barat.
3: Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan dengan merujuk pada sumber resmi. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, meskipun hasil paper test abu vulkanis negatif. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta pada Senin pagi menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
2: Calon penumpang rute Jakarta Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda Sidoarjo. 3 unit bus dioperasikan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo. Meski menempuh
3: waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
4: Ke Timika, ya, endingnya ke Timika. Naik bis ke Surabaya, iya. Dari kemarin sore kami sudah diinfokan, jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfa sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
2: Dampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
3: Dan sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
0: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul mengaku, sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DKI Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
5: Untuk BJJ kali ini karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini, kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ atau tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing.

0: masing-masing seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudin Dinas Pendidikan.
1: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang

0: anak-anak yang lain.
1: Jadi harapannya bisa sekolah lagi gitu?
0: Harapannya sih lebih baik sekolah aja, tatap muka langsung daripada PJJ, Pak.
2: Orang tua siswa berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar langsung di sekolah seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Tidak terima ditegur karena kepergok hendak mencuri motor, sekelompok pemuda di Koja, Jakarta Utara menembak seorang warga dengan senjata airsoft dan merusak rumah korban.
4: Sementara di Jakarta Pusat, polisi meringkus seorang terduga pelaku jambret ponsel milik seorang wanita warga negara India. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
5: Sabar.
6: Peristiwa penjambretan ponsel yang menimpa seorang wanita warga negara India di Jalan Gondang Dia Tiga Menteng Jakarta Pusat ini jadi viral di media sosial. Saat itu korban sedang berjalan seorang diri sambil memainkan ponselnya, sementara pelakunya merupakan dua pria berboncengan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition, polisi membekuk salah satu dari kawanan jambret berinisial NJ. NJ yang berperan sebagai joki ini diringkus di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ juga ternyata residivis kasus yang sama. Ia kini kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara, sementara rekannya berinisial RK masih diburu polisi. Seorang pria diduga pencuri ayam ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di Cilangkap Tapos, Depok, Jawa Barat. Pria ini diduga terjatuh karena motornya menabrak jembatan saat melarikan diri dengan sepeda motor usai mencuri seekor ayam. Sepeda motornya menabrak jembatan hingga membuatnya terjatuh dan mengalami luka di wajah. Warga menemukan seekor ayam yang diduga hasil curian di lokasi. Diduga aksi ini dilakukan bersama dua orang lain, namun keduanya berhasil kabur. Pria tersebut kemudian diamankan warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi masih memburu dua terduga pelaku lainnya. Kelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Para pelaku diduga tidak terima ditegur usai tepergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah. Mereka lalu kembali bersama teman-temannya dengan membawa senjata tajam dan airsoft gun. Para pelaku sempat melepaskan 10 kali tembakan dan melukai pemilik rumah di bagian kepala dan perut. Sedangkan istrinya terkena sabetan senjata tajam di jari kelingkingnya. Rumah korban pun rusak. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV dan peluru airsoft gun, korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mengaku terdesak utang, seorang pria nekat mencuri mobil dengan berpura-pura akan memborong buah.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Kebakaran menghanguskan 7 rumah warga dan merusak 1 rumah lainnya di Kecamatan Kertapati, Palembang, Senin siang.
1: Sementara itu, gudang penyimpanan meja dan kursi di SMP Negeri 1 Undaan di Kudus, Jawa Tengah terbakar saat para siswa sedang melaksanakan ujian tengah semester.
2: Kebakaran melanda gudang di SMP Negeri 1 Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Senin siang. Ratusan siswa serta guru panik dan berhamburan keluar ruangan. Api dengan cepat melahap tumpukan meja, kursi, dan peralatan kayu di dalam gudang. Kebakaran terjadi tepat saat para siswa tengah mengerjakan soal ujian tengah semester atau UTS. Berbekal alat pemadam api ringan serta peralatan seadanya, sejumlah guru dibantu warga sekitar berhasil memadamkan api sebelum petugas damkar tiba. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
3: Kayak percikan, akhirnya itu tadi kayak ada yang mindahin kayu gitu. Terus makin lama kok ada asapnya. Terus saya cek keluar, ternyata ada api.
4: Apinya sempat membesar, Bu?
3: Ya besar, tapi nggak sering terlalu besar. Terus saya lari, manggil yang lain.
4: Terus setelah itu, Bu?
3: Terus setelah itu yang lain datang sambil bawa ember langsung disiram air. Sama yang lain nelpon pemadam kebakaran.
5: Di tengah UTS adalah berjalannya UTS ABS.
4: Terus siswa seperti apa Pak tadi Pak?
5: Ya pertama ya kaget rame, tapi diterangkan oleh pengawas bisa dikondisikan untuk ruangan anak-anak.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

0: kebakaran menghanguskan 7 rumah warga dan merusak 1 rumah lainnya di Jalan Jepang Bawah Pete, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang, Senin siang. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga dan dengan cepat merembet ke bangunan sekitarnya. Warga pun panik dan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka.
1: Kalau setahu aku ada konsleting berasal dari salah satu rumah yang kebakar habis ini ya.
0: Pemadam kebakaran bersama warga akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam berkobar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Meningkatnya kasus kebakaran selama periode musim kemarau mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat lingkungan.
3: Guna menakar efektivitas pencegahan sejak dini, keberadaan relawan pemadam kebakaran menjadi penting dalam upaya mencegah potensi terjadinya kebakaran besar di tengah lingkungan warga ibu kota yang padat.

0: Ancaman kebakaran yang meningkat di musim kemarau membuat upaya mitigasi dan edukasi dini kepada masyarakat menjadi kunci utama. Di wilayah Jakarta Timur, upaya pencegahan sejak dini terus digencarkan melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran atau Red Car yang dinilai efektif dalam meredam potensi bencana di permukiman padat penduduk. Edukasi praktis tentang kelalaian kecil seperti penggunaan listrik di rumah dilakukan secara rutin oleh para relawan Red Car kepada warga lokal, termasuk anggota keluarga sendiri.
1: Aduh, ibu ngapain?
2: Main HP.
1: Kalau bisa main HP, jangan sambil mengecas ya. Nanti bahaya.
2: Ya, maaf, Pak.
1: Konsesi listrik, apalagi stekernya menumpuk begini.
2: Ya, maaf.
1: Akan menimbulkan bahaya kebakaran. Jadi steker ini saya cabut ya, Bu.
2: Okay.
1: Lain kali jangan ya.
0: Ya, okay. Keterlibatan warga dalam mengenali cara penanganan api sejak dini sangatlah krusial. Itulah mengapa fokus utama pelatihan dan sosialisasi oleh Red Car kepada warga adalah mengenai bagaimana penanganan pertama untuk mencegah api membesar dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.
2: Ada cara memadamkan api. Salah satunya kalau kita mau lagi mau ada kebakaran, kita tutup pakai karung, kalau enggak kain basah. Udah gitu ada satu lagi pakai disemprot apar itu.
3: Ya kalau listrik yang kebakar saya stop kontak, saya turunin. Terus kalau untuk misalnya kebakaran di kompor ya, saya udah siap-siap anduk basah sama ini aja langsung saya tutup gitu.
4: Paling kita buru-buru ngambil lap basah.
5: Lap
4: kita basahin
5: aja.
4: Tutup paling gitu. Ya sama.
5: Ambil karung.
4: Kalau ada karung ya. Guyur air malah
5: ambil aja anduk.
4: Emang
5: anduk. Anduk rendam blak.
4: Emangnya kita guyur cuy.
0: Keberadaan Red Car yang berasal dari warga lingkungan sendiri dinilai jauh lebih efektif karena mereka dapat lebih mudah untuk saling mengingatkan dan tanggap terhadap potensi bahaya kebakaran di sekitarnya.
1: Ya, kalau saya pribadi menurut saya efektif karena memang harus ada relawan di lingkungan masing-masing ya, apalagi ada di suatu pengurusan RT, RW itu harus ada. Karena saling menghimbau, sebenarnya harusnya menghimbau dan juga di situ juga harus tanggap.
0: Red Car Kelurahan Utan Kayu Utara adalah salah satu kelompok Red Car di Jakarta Timur yang dikenal aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan upaya memadamkan api kepada warganya. Konsistensi ini membuat Red Car Jaktim diperhitungkan sebagai salah satu yang terbaik di lingkup DKI Jakarta karena kemampuannya menangani potensi kebakaran sejak dini meskipun tim pemadam kebakaran belum tiba di lokasi.
6: Untuk pelayanan pemadaman itu kita mempunyai respon time itu maksimal 15 menit sampai di TKP mulai bekerja ya. Dari menerima laporan sampai mulai bekerja itu ada 15 menit itu maksimal ya Pak. Jadi tidak boleh melebihi 15 menit. Karena makanya untuk mengurangi angka ini maka kita membentuklah relawan kedua pos-pos pemadam kebakaran di dekat ini.
0: Berdasarkan data, jumlah kumulatif Red Car di Jakarta Timur adalah sebanyak 2.167. Para relawan ini tersebar di 30 lokasi kelurahan dan rutin melakukan pelatihan teknik memadamkan api, termasuk tentang cara penggunaan apar ataupun selang pemadaman.
7: Sosialisasi langsung mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR kepada masyarakat melalui relawan pemadam kebakaran menjadi salah satu cara efektif yang juga jitu untuk mencegah terjadinya kebakaran dan sebagai upaya awal untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar karena lebih baik memadamkan api saat kecil tentunya daripada memadamkan api yang besar.
0: Selain pelatihan pada warga, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan penyediaan alat pemadam api ringan atau APAR di tiap RW sudah merata, guna mempercepat penanganan darurat di permukiman.
8: Dan dalam kesempatan ini saya juga tadi ingin memastikan bahwa pada setiap RW itu APAR-nya sudah tersedia, sehingga kalau ada apa-apa, maka antisipasi kita sudah kita lakukan bersama.
0: Meski kesiapsiagaan telah ditingkatkan, tantangan di lapangan dalam menghadapi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk tetap ada, khususnya terkait akses jalan lingkungan yang sempit dan padatnya kendaraan warga yang terparkir sembarangan. Dengan kesiapsiagaan personel gabungan, penyediaan fasilitas pendukung di tiap RW, serta peran aktif relawan Red Car, potensi bencana selama musim kemarau diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Masyarakat yang mengalami atau menemukan darurat kebencanaan, kekeringan, maupun potensi kebakaran dapat langsung melaporkan melalui layanan call center 112 untuk segera mendapatkan tindak lanjut dari petugas di lapangan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, CNN Indonesia TV.
9: Si api tersebut kadang tidak boleh di...
10: Kepanikan terjadi saat kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan kampas rem pada Minggu malam.
11: Di lokasi lain, sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang, Kabupaten Maros. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
12: Kepanikan terjadi saat sebuah kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem Minggu malam. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Rekaman yang dibagikan oleh salah seorang penumpang kereta itu sempat terhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan KA Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Terpleset lalu tenggelam, seorang pelajar SMA Islam Watu Limo berinisial LFN ditemukan tewas di Sungai Sawah Kentung, Trenggalek, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan di kedalaman 3 meter Minggu pagi. Saat kejadian, pelajar berusia 17 tahun itu tengah mengikuti penjelajahan kegiatan perkemahan pramuka selama 3 hari. Saat lagi asik bersenda gurau, korban terpleset dan jatuh ke sungai yang memiliki kedalaman 3 meter. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Minggu malam. 3 pendaki perempuan mengalami sesak napas akibat asap dan cedera kaki, hingga akhirnya harus ditandu turun dari puncak. Tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang tersisa. Proses pemadaman masih terus dilakukan, sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kita ke informasi berikutnya, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kaya pilihan kuliner legendaris dan menggugah selera. Salah satunya ayam kampung legendaris langganan Presiden ke-7.
11: Ya, ayam goreng ini tambah maknyus dengan tambahan khas sambal blondo yang bikin ketagihan. Kita simak liputannya berikut ini.
13: Nah, ini ayamnya ya. Kayak dinosaurus. Alamannya bersih, ya.

0: ayam fresh kampung. Menurut saya ini patut untuk dikunjungi.
1: Sudah eksis sejak tahun 1960, ayam goreng Mbah Karto Tembel kini dikelola sang cucu sebagai generasi ketiga. Pelanggan setianya pun banyak, bahkan keluarga Presiden Joko Widodo, dari orang tua hingga anak cucunya, kenal hobi

0: makan di sini. Rahasia utama kelezatannya terletak pada bahan baku ayam kampung segar yang dipotong tiap hari. Plus proses memasak tradisional pakai kayu bakar dengan bumbu rempah melimpah. Woi. Habis dipotong, ayam dicelupkan ke air panas bersuhu pas sekitar 70 derajat Celcius agar bulunya gampang dicabut. Suhunya nggak boleh kelewatan ya, karena kalau kepanasan, daging bisa rusak. Kalau kurang panas, bulunya malah susah dibersihkan.
1: Nah ini, kurang lebih ayamnya yang ukuran segini ya. Kayak dinosaurus. Nanti ini dibersihin lagi pas ya, sambil nyuci.
2: Iya, bersihin sama putih.
1: Nah ini tekniknya gimana Bu, caranya? Coba saya perhatikan dulu. Oh itu dibuka dulu.
2: Tarik.
1: Oh, ininya dibuang.
2: Ya, taruh di sini. Buka. Sampai pol sini.
1: Oh, sampai belakang.
2: Pol, ya. Lantar. Tarik
1: jeruannya.
2: Ya, ini. Ya.
0: Udah. Tapi ternyata praktik tidak segampang teorinya. Karena belum terbiasa, hasil potongan saya justru masih agak berantakan. Begitu selesai dipotong, ayam masuk tahap 2 kali pencucian dengan air bersih dan dengan teliti sebelum diungkep. Kita balik lagi ke dapur utama. 2 wajan raksasa sudah siap menampung puluhan ekor ayam untuk diungkep bersama bumbu rempah berambang, bawang, ketumbar, kunyit, dan garam. Tidak lupa santan kental dituangkan ke wajan hingga semua bumbu bercampur merata dan mendidih sempurna.
1: Jadi dari tempat tadi kita pemotongan, penyembelihan, terus masuk ke sini. Ini udah siap seperti ini udah dicuci bersih ini ya Mas ya?
3: Ya, udah cuci bersih.
1: Nah, ini langsung masuk ke?
3: Masuk ke wajan yang besar Mas.
1: Langsung masuk ke wajan yang besar. Wah, wajannya gede banget. Ini langsung masuk Pak. Langsung masuk. Nah ini kalau satu wajan ini bisa kapasitas berapa banyak?
3: 50-65.
1: Oh, 50-65 ekor ya?
3: Iya.
1: Padahal dalam sehari itu paling enggak?
3: Ya 200-300.
1: 200-300 ekor. Ini masaknya super besar. Karena yang makan banyak.
0: Tunggu kayu bakar berapi besar nggak cuma bikin daging cepat empuk, tapi juga memberikan aroma smoky, aroma khas pada bumbu. Malah kaldu sisa ungkepan nantinya akan diolah jadi sambal blondo yang khas.
1: Ini masaknya juga masih pakai kayu bakar.
3: Iya, pakai kayu bakar.
1: Aduh ya, rasanya beda ya.
3: Smokinya
1: ya. Jadi ini salah satu aromanya. Jadi dari bumbunya masaknya kayu bakar. Terus nah ini rasanya.
3: Nah ini kan nanti setelah diangkat. Apa itu bekas apa terbusan ini nanti pindah ke sebelah. Biar nanti keluar minyaknya sama bumbunya.
1: Oh, jadi kaldu yang sisa buat masak ini nanti dimasak sama
3: pakai api juga.
1: Blendo itu ya,
3: ya
1: sama santan.
3: Nanti kan rebus sampai 12 jam, menurun-menurun nanti keluar minyak.
1: Oh, nah minyak itu nanti yang bisa
3: kita campur
1: untuk masak, untuk goreng.
0: Setelah diungkep selama sekitar 1 jam, tekstur daging ayam kampung sudah benar-benar empuk.
1: Oh, ambil yang tengah. Nah, terus. Ini dimasak 1 jam udah kayak gini ya, udah empuk ya.
0: Selanjutnya, pekerja senior bakal menyortir ayam. Ayam yang sudah pas empuknya langsung dipindah ke dapur penyajian. Sementara yang masih agak keras bakal direbus lagi demi menjaga kualitas. Kita bergeser ke dapur penyajian. Ayam hanya perlu digoreng sebentar bersama minyak kelapa, racikan sendiri, karena dagingnya sebenarnya sudah matang dan bumbu rempahnya sudah meresap. Untuk menikmati satu porsi ayam lengkap bersama sambal dan lalapan, kita cukup merogoh kocek sekitar Rp23.000 plus nasi Rp5.000. Selain pusat di Sukoharjo, cita rasa legendaris ini juga bisa disantap di cabang Solo, Tangsari, dan Karanganyar.
1: Khususnya di Solo Raya.

0: ya. Kalau bingung nyari tempat makan ayam fresh kampung, menurut saya ini patut untuk dikunjungi. Karena selain rasanya yang enak, suasana sensasinya juga dapat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
1: Sensasi memetik melon premium sambil berwisata edukasi di Probolinggo, Jawa Timur.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Kami sampaikan kembali informasi 5 bandara sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Selain Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, Bandara Husein Sastra Negara di Bandung, Bandara Budiarto di Curug Banten, dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten dinyatakan aman melayani operasional penerbangan.
0: Berikutnya, di Kota Probolinggo, Jawa Timur, budidaya melon hidroponik tidak hanya menjadi lahan usaha, namun juga dikemas menjadi wisata edukasi.
1: Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dengan omset puluhan juta rupiah sekali panen. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Para pecinta buah melon, ayo merapat. Mata Anda dijamin langsung hijau kalau main ke tempat ini. Deretan melon yang matang pohon ini ditanam di sebuah greenhouse di Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan cara hidroponik. Yang menarik, para pengunjung bisa memetik langsung buah melon untuk dibawa pulang. Selain melon asal Thailand yang manis dan renyah, ada pula melon dari Tiongkok yang tak kalah manis dan diklaim memiliki kandungan air yang lebih banyak. Melon dengan kualitas premium ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Pengunjung juga mendapatkan edukasi budidaya melon.
1: Bersama ini, anak-anak sama cucu.
2: Kenapa kok diajak ke greenhouse ini?
1: Jalan-jalan mas, mumpung ini pembukaan. Sekalian edukasi untuk cucu sama ini anak saya lagi baru pulang dari pondok.
3: Selamat ya, bantu ya.
0: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengeklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen.
4: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
5: Lebih efektif begitu? Lebih
4: efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Begitu.
5: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
4: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
0: Sidik pun mengeklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, saya sedang berkendara berkeliling kota Jakarta. Tapi di tengah jalan saya ngerasa di indikatornya baterai saya udah mau habis nih. Nah, ini jadi salah satu kekhawatiran bagi calon pengguna baru motor listrik. Kira-kira kalau baterainya udah mau habis di tengah jalan, solusinya gimana ya?
1: Kekhawatiran akan kehabisan daya di tengah perjalanan saat mengendari motor listrik sering menjadi tantangan pabrikan dan industri dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerintah sendiri terus mengembangkan ekosistem motor listrik dengan menambah dan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU

0: khusus roda 2 di seluruh Indonesia. SPKLU ini dapat ditemui di kantor PLN, area perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga minimarket.
1: Nah, salah satu kemudahannya juga adalah kita bisa menemukan SPKLU khusus roda 2 di gerai atau kantor PLN terdekat. Kita ngecas dulu.
0: Pengguna hanya perlu mengeluarkan portable charger bawaan motor dan mengisi daya layaknya mengisi baterai ponsel sembari bersantai atau bekerja.
2: Kalau di SPKLU sih lebih mudah bang, cuman ya kembali ke casannya masing-masing. Karena kan penggunanya juga ada banyak. Kadang-kadang kalau kita tinggal dikit, terus ada jedanya, buat kita narik tuh agak terganggu juga. Yang pertama dari SPKLU-nya sendiri kan, udah gitu kan penggunanya udah agak lumayan. Yang kedua ya kita kembali lagi ke casan masing-masing sih.
0: Namun bagaimana jika kita sedang diburu waktu dan tidak bisa menunggu lama untuk mengisi daya? Untuk menjawab kebutuhan mobilitas tinggi tersebut, VinFast menghadirkan solusi yang mudah dan cepat bagi Anda. VinFast menyediakan stasiun penukaran atau swap baterai yang praktis, didukung dengan jaringan stasiun penukaran VGreen yang telah tersedia lebih dari 2.000 titik di sejumlah wilayah di Indonesia.
1: Nah, enaknya menggunakan motor listrik VinFast, lihat di samping saya. Ada swap station untuk Anda mengganti baterai dengan mudah, tanpa ngantri dan bisa dilakukan sendiri dengan scan QR.
0: Sistem penukaran baterai ini menjadi selling point utama VinFast untuk memangkas durasi pengisian daya motor listrik. Melalui skema tukar baterai, Anda tidak perlu lagi menunggu pengisian daya baterai berlama-lama. Anda juga dapat mengecek titik swap baterai motor listrik VinFast di dekat Anda dengan menggunakan aplikasi VinFast e-scooter dengan mudah. Dengan ini, perjalanan Anda akan semakin lancar tanpa kekhawatiran.
1: Oke, baterai yang kosong udah kita masukin, baterai yang penuh dan baru bisa langsung kita pakai untuk berkendara. Siap deh, bisa lanjut jalan-jalan lagi. Pinavatan, Prabu Kasar, Toyo, Jakarta.

Suasana mencekam terasa di desa Larangan Purbalingga, Jawa Tengah, ketika dua pria lanjut usia saling menyerang dengan senjata tajam pada minggu pagi. Rojingun, 68 tahun, hanya bisa duduk di pinggir jalan, dan Rahmat, 65 tahun, harus ditolong ke rumah warga karena melakukan duel berdarah. Karena kondisi Rahmat yang kritis, dia harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, perkelahian kedua kaki ini bermula ketika Rahmat hendak memasang pipa di depan rumahnya yang berseberangan dengan rumah Rojingun. Namun Rojingun tidak setuju atas pemasangan pipa tersebut dan berujung pada perkelahian dengan senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal kejadian ini. Kedua kaki ini masih dirawat di rumah sakit. Mendapatkan laporan dugaan aktivitas geng motor yang meresahkan, petugas kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Barat menertibkan sejumlah pemuda yang berada di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram pada minggu dini hari. Petugas juga menemukan tempat berkumpul sejumlah pemuda yang diduga anggota geng motor. Mereka yang mengetahui kedatangan petugas langsung kabur. Dari hasil penertiban ini, petugas menahan seorang remaja pria dan wanita ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena marak aksi geng motor di kawasan tersebut, polisi mengimbau warga tetap menjaga emosi agar tidak terjadi konflik. Satu set velg original mobil Range Rover serta sejumlah suku cadang mobil BMW raib di sebuah rumah di Jalan Gunung Anyar Tembak, Surabaya, Jawa Timur saat ditinggal pemiliknya. Pencurian ini baru diketahui sang pemilik ketika kembali ke rumah. Dirinya mendapati pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi rumah yang berantakan. Saat diperiksa, selain komponen mobil

0: mewah. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari seorang ini juga membawa kabur satu unit pendingin ruangan, kompresor kulkas, meteran PDAM, juga laptop. Total kerugian korban ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kondisi yang sepi serta tidak adanya kamera pengawas membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Kini kasus ini masih dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hume.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang residivis kembali diringkus tim gabungan kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah terekam CCTV, mencuri satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Masih dari Makassar, tim Reskrim Polsek Talo menangkap seorang pria yang mencuri perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil korban.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di Jalan Urip Sumaharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 2 September 2026. Pelaku menggasak motor korban yang diparkir di pinggir jalan. Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan, aparat dari Polsek Panakukang bersama tim Satlantas Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Pongtiku, Kota Makassar pada minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut rencananya akan dijual kepada seorang penadah.
2: Berhasil mengamankan seorang residivis pencurian sepeda motor yang mana telah melakukan kembali pidana pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Panakukang. Adapun hasil interogasi diketahui bahwa barang bukti atau sepeda motor yang dicuri diambil berada di Kabupaten Gowa. Selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Gowa dan berhasil menemukan barang bukti berupa unit sepeda motor. Selanjutnya barang bukti bersama pelaku kami bawa ke Polsek Panakukang untuk proses hukum dilanjut.
1: Pelaku akan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mengambil sebuah perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di Jalanan Tinumbu Lorong 142 Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan pada 29 Agustus 2026. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di sebuah warung sembari memantau situasi di sekitar mobil korban. Tim Reskrim Polsek Talo yang di-backup oleh Reskrim Polres Luwu Utara kemudian menangkap pelaku berinisial RG alias Ago saat hendak melarikan diri ke Luwu Timur pada hari Jumat 4 September 2026 siang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku awalnya hanya hendak mencari dongkrak mobil. Namun kemudian dirinya mendapati kotak perhiasan korban hingga akhirnya beralih mengambil emas yang tersimpan di dalamnya.
3: Tim Resmob dari Luwu Utara berhasil mengamankan, menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu ada 3 gelang perhiasan, kemudian ada 2 gelang emas, kemudian 2 cincin emas, 1 cincin perhiasan, kemudian 1 kunci roda, 1 tas ransel yang digunakan saat melakukan aksinya.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Seorang remaja berinisial A diamankan warga setelah diduga melakukan pencurian uang kotak infak sebesar Rp100.000 dan ponsel milik jemaah di Masjid Ololada, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu dini hari. Pelaku melancarkan aksinya saat para jemaah melaksanakan salat. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
4: Untuk pelaku sudah diintai dan curigai oleh masyarakat seputaran di saat pelaku memasuki masjid tersebut mengambil kotak infak dan langsung diamankan oleh warga. Setelah diamankan warga, salah satu kotak kelewan ditelepon oleh warga, kita langsung ke lokasi untuk mengamankan si anak tersebut.
1: Pelaku yang masih di bawah umur, proses penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengemudi ojek online ditangkap polisi karena mengedarkan sabu di wilayah Bandung Raya. Pelaku menyelipkan sabu ke dalam mobil mainan anak untuk mengelabui petugas. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polres Probolinggo, Jawa Timur, menangkap dua orang pria saat bertransaksi narkoba dan menyita puluhan gram sabu.
5: Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menyita barang bukti narkoba yang disimpan di dalam mobil mainan anak-anak dan dikubur di sebuah kebun. Petugas yang melakukan pengembangan berhasil menangkap pengedar sabu berinisial AT yang merupakan warga Subang di rumahnya. Petugas menyita 83,28 gram sabu dan sejumlah mobil mainan anak-anak yang akan digunakan untuk mengedarkan sabu di wilayah Bandung Raya. Belakangan terungkap, pelaku telah mengedarkan sabu selama 3 bulan dengan sistem tempel yang dimasukkan dalam mobil mainan dan ditempatkan di titik yang telah ditentukan. Pelaku mendapatkan keuntungan hingga 5 juta rupiah per bulan.
6: Pengedaran sabu dengan modus diselipkan di dalam mainan anak. Dan yang uniknya, pelaku adalah bekerja sebagai ojol atau ojek online. Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian ditutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu, ya dengan sistem tempel.
5: Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
7: Sabu yang dimasukkan di dalam cocoran batu ini.
8: Ya maaf.
5: Di lokasi terpisah, tim Bursergap Narkoba Polres Pasuruan Jawa Timur menangkap dua pengedar sabu berinisial AP dan H saat sedang bertransaksi di wilayah Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 5 paket plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor total 50,71 gram. Petugas juga menyita satu pipet kaca yang diduga berisikan sabu dengan berat kotor 2,43 gram. Tidak hanya itu, petugas juga menyita uang tunai sebesar 2,2 juta rupiah, timbangan digital, alat isap, telepon seluler, serta kendaraan yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas para tersangka.
9: Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu 26 Agustus 2026 telah melakukan penangkapan terduga pelaku tindak pidana kasus narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo. Dari hasil penangkapan tersebut, kami mengamankan kurang lebih 53 gram berat sabu tersebut.
5: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup, serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek rumah di Desa Candimas, Kabupaten Lampung Selatan, yang jadikan tempat produksi narkotika jenis pil ekstasi. Dalam satu hari, kedua pelaku memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Di lokasi lain, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku telah menjadi pengedar narkoba selama 3 bulan.
1: Petugas Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang berada di komplek perumahan di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 1 September 2026. Selain menangkap pelaku berinisial EP, polisi juga menyita alat cetak dan serbuk berwarna hijau diduga sebagai bahan baku pembuatan narkotika jenis pil ekstasi. Dari keterangan pelaku EP, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggerebek sebuah rumah lainnya yang tak jauh dari lokasi penggerebekan awal. Di lokasi kedua, polisi berhasil meringkus pelaku berinisial AS. Petugas juga kembali menemukan barang bukti peralatan dan bahan baku untuk memproduksi pil ekstasi. Selain barang bukti tersebut, polisi juga menyita 2 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Dari penyidikan awal, kedua pelaku sudah memproduksi pil ekstasi secara manual sejak 3 bulan terakhir. Dalam satu hari, kedua pelaku mampu memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Keduanya mengedarkan pil haram tersebut melalui media sosial. Setiap butir pil ekstasi hasil produksi kedua pelaku dijual dengan harga Rp180.000. Dari hasil bisnis haramnya itu, kedua pelaku meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah.
10: Pembuatan pil ekstasi rumahan atau secara home industry di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah di dalam komplek tersebut sering dijadikan tempat pembuatan pil ekstasi secara home industry atau rumahan, ditemukan barang bukti berupa 25 butir pil ekstasi warna ungu siap edar, kemudian 2 bungkus serbuk warna hijau yang diduga bahan pembuatan pil ekstasi tersebut.
1: Atas perbuatannya itu, kedua pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan seorang pria dan wanita yang berada di dalam kamar tersebut. Keduanya mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas kemudian langsung melakukan interogasi terhadap sang pria berinisial DB, yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Saat dilakukan penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 poket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu.
11: Mendatangi kos yang sesuai informasi, selanjutnya kita berhasil mengamankan 2 orang, laki dan perempuan, dengan jumlah barang bukti 9 poket, beratnya 7,50 gram. Sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan dan sudah kita bawa ke Satres Narkoba Polresta Mataram.
1: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial BMS di lapak penjualan narkoba yang berada di Kelurahan Wek 2, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dari tangan BMS, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 4,37 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, korek gas, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Diketahui pelaku telah mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan selama kurang lebih 3 bulan. Selain itu, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial I yang hingga saat ini masih dilakukan pengejaran oleh petugas.
12: Dan pas kami tangkap, dari tangan perempuan tersebut dapat ditemukan paket sabu seberat 4,37 gram. Atas interogasi dari tersangka BMS, barang itu dititip dari seorang yang bernama inisial I. Lihat dari jumlah barang dan juga alat-alat yang ditemukan dari situ, ya juga banyak plastik-plastik, dia seorang pengedar.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BMS dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis berusia 17 tahun ditemukan tragis tinggal kerangka. Selengkapnya usai jeda kami hadirkan informasinya, tetap bersama kami.
13: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
13: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan berat hampir 1 kg. Sementara itu, seorang penumpang pesawat yang akan terbang dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Soekarno-Hatta ditangkap karena hendak menyelundupkan 1 kg sabu.

0: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi menangkap seorang pria berinisial HN dan menyita ganja dengan berat 976 gram serta satu unit telepon seluler. Selanjutnya pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Kita sudah buat Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis ganja, yaitu kita berhasil menangkap satu orang pelaku inisial HN usia 35 tahun dengan barang bukti yang berhasil kami sita, yaitu narkotika jenis ganja seberat 976 gram di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur.
0: Polisi berpakaian preman yang dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Banyuwangi menggeledah rumah bandar sabu di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku MK 27 tahun, seorang pegawai SPBU, hanya bisa pasrah saat polisi memintanya untuk menunjukkan lokasi barang bukti sabu lebih dari 1 kg yang disimpan di atap rumahnya. Tidak hanya MK, istrinya berinisial DA 25 tahun juga turut diamankan petugas karena terbukti terlibat menjadi pengedar sabu bersama suaminya. Perkara pesutri ini menjadi bagian dari 43 kasus yang diungkap selama 12 hari operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Operasi ini telah menjaring sebanyak 49 tersangka dengan barang bukti 1,3 kg sabu, 26,04 gram ekstasi, dan 8.316 butir obat keras berbahaya.
2: Terima kasih. 1 kg ini pasangan suami istri. Kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah pekerjaan dan mata pencaharian, ini sudah menurut saya gila. Dan saya berjanji, tadi sudah saya perintahkan sama Pak Kasat Narkoba, beberapa titik yang memang ini residivis, barang buktinya banyak, dan dia tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan, akan saya berlakukan TPPU-nya. Pencucian uangnya akan saya lakukan itu. Akan saya miskinkan atas nama negara. Semua asetnya akan saya sita.
0: Tersangka berinisial MR ditangkap petugas AFSEK Bandara Kuala Namu saat melintasi mesin X-ray dengan menggunakan jasa penerbangan salah satu maskapai. Awalnya petugas mencurigai isi tas milik tersangka. Di dalam tas bawaan tersangka, petugas menyita barang bukti 1 kg sabu yang dikemas dalam 4 bungkus plastik putih. Agar tidak terlacak mesin X-ray, barang bukti tersebut disembunyikan di antara lipatan pakaiannya. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu. Dirinya mengaku sudah 2 kali menyelundupkan sabu melalui Bandara Kuala Namu atas perintah seseorang berinisial RS alias JS dengan imbalan 40 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu tersangka RS alias JS yang memerintahkan tersangka menyelundupkan sabu dari Medan ke Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
5: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih di Lacak Kriminal. Beragam modus dan motif pencurian di Jakarta. Diduga kepingin punya sandal baru. Seorang pria terekam CCTV pura-pura bertamu lalu menukar sandal miliknya dengan sandal baru milik korban. Sementara di Sukabumi, seorang pemuda perlete nekat mencuri motor terbaru saat pemiliknya sibuk membeli pulsa 2.
7: Kamera pengawas merekam ketika pelaku menukar sendal jeleknya dengan sendal baru dari sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang.
8: Assalamualaikum.
7: Sebelumnya pria ini bak seorang tamu dengan santai membuka pagar, mengetuk pintu, memberikan salam ke dalam rumah. Melihat tidak ada respons dari orang di dalam rumah, pelaku menukar sandal dan kabur meninggalkan lokasi. Ditemui hari Selasa, pemilik rumah bernama Ari mengaku dirinya tidak kenal dengan pelaku. Pelaku disebut memang pencuri karena saat membuka pagar dilakukan dengan paksa. Akibatnya, pagar rumah rusak. Dengan beredarnya video ini, pemilik rumah berharap pelaku segera bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda Perlente terlihat mondar-mandir dan celengak-celinguk memantau sekitar sepeda motor Bagus yang terparkir di depan warung pulsa Selasa siang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menaiki sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya tancap gas. Pemilik sempat berteriak dan mengejar, namun gagal. Ditemui usai kejadian, pemilik sepeda motor bernama Rima Ramayanti mengaku saat itu dirinya memang tidak melepas kunci dari sepeda motor. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang melihat lalu kabur mencuri motor. Rima mengaku saat kejadian dirinya sedang menuju tempat kerja dan melalui jalan raya Sukabumi Bogor. Usai kejadian, Rima melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibadak dan berharap motornya segera kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap pedagang pecel lele. Nah, menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini, informasi tersebut adalah informasi terakhir. Pemirsa, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalin Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
9: Seorang remaja berinisial MR diamankan tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan saat diduga melakukan penyerangan terhadap tiga remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Berdasarkan keterangan kepolisian, MR bersama dua rekannya sempat membuntuti ketiga korban. Saat para korban berhenti di sebuah warung, pelaku diduga mengancam menggunakan busur dan memukul salah satu korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah ketapel dan empat anak busur. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut setelah dihasut rekannya. Ia menyebut korban pernah memiliki masalah dengan mereka.
10: Di saat kami melakukan patroli, kami menemukan adanya geng motor yang sedang melakukan penyerangan. Dan kami berhasil mengamankan satu orang. Yang kami temukan tadi, pelaku sementara melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang sedang melintas di wilayah Tanjung.
11: Itu dengan cara seperti apa, Nan?
10: Yang kami temukan tadi, sementara pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan busur dan melakukan penganiayaan.
9: Kamera CCTV merekam aksi penusukan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pedagang pecel lele di Jalan Merdeka kawasan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada Selasa 26 Mei lalu. Akibat kejadian itu, korban yang bernama Nur Rafli mengalami luka serius setelah ditusuk menggunakan tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap salah satu pelaku berinisial MR di rumahnya pada Rabu 2 September. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sebelum aksi pengeroyokan, para pelaku mengkonsumsi minuman keras.
12: Pakai baju kau. Berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan yang mana viral karena pedagang.

0: Selamat pagi CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Lianita Rohiat. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi beberapa kali pada Selasa pagi ini. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs Magma Kementerian ESDM, tercatat erupsi terjadi pada pukul 5 lebih 8 waktu Indonesia Barat dan terakhir pada pukul 7 lebih 49 waktu Indonesia Barat. Dari laman Magma Kementerian ESDM, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 48 mm dan durasi 19 detik. Kepala PVMBG Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati dalam keterangannya mengatakan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga. Dan sepanjang Senin kemarin saat operasional Bandara Soekarno-Hatta ditutup, sejumlah penumpang yang gagal terbang terpaksa beralih ke moda transportasi lain. Penumpang dengan rute Jakarta-Mimika harus naik bus ke Sidoarjo, Jawa Timur lantaran penerbangan mereka dialihkan ke Bandara Juanda. Sementara penumpang yang gagal terbang menuju Jakarta terpaksa beralih berburu tiket bus dan kereta.
1: Untuk membantu mobilitas penumpang yang penerbangannya dialihkan selama erupsi Gunung Anak Krakatau, pihak Bandara Soekarno-Hatta pada Senin menyiapkan bus yang akan mengantar penumpang ke bandara lain. 3 unit bus dikerahkan khusus mengantar penumpang dengan rute Jakarta-Mimika dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini tetap ditempuh penumpang agar tetap bisa diberangkatkan ke tujuan masing-masing.
2: Ke Timika, ya, endingnya ke Timika.
3: Jadi sekarang akan
2: naik bis ke Surabaya, iya.
3: Dari
2: kemarin sore kami sudah diinfokan, jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik.
1: Di Bali, sejumlah penumpang pesawat yang gagal terbang imbas penutupan Bandara Suta pada Senin juga beralih ke bus. Di salah satu pul bus di Denpasar, 3 bus jurusan Denpasar Jakarta sejak Senin pagi selalu penuh penumpang. Ketidakpastian jadwal pembukaan Bandara Suta dan masalah pekerjaan menjadi alasan mereka memilih transportasi bus meski akan memakan waktu lebih lama, yakni sekitar 24 jam.
4: Berapa yang cancel pesawat, jadi saya lebih milih aku modalnya menggunakan jalur darat. Karena saya buru-buru sampai lokasi tujuan, tempuh lebih lama sebenarnya agak masalah juga sih Pak. Cuma karena takut kalau misalnya saya ngambil tiket pesawat ada cancelan lagi, jadi lebih saya pilih kepastian berangkat aja. Gitu ya.
1: Selain bus, kereta menjadi salah satu moda yang paling dicari penumpang pesawat yang gagal terbang ke sejumlah kota tujuan. Di Jakarta, PT KAI pada Senin pukul 7 malam mencatat, penumpang kereta api yang berangkat dari Jakarta mencapai angka 29.000 lebih penumpang, meningkat 13% jika dibandingkan pekan sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi di Yogyakarta. PT KAI mencatat jumlah penumpang pada minggu akhir pekan kemarin meningkat 12,5%. Peningkatan penumpang salah satunya didukung pengoperasian 2 kereta api tambahan, yakni relasi Yogyakarta-Gambir dan Malang-Gambir. Di Jawa Timur, jumlah penumpang kereta api dari Surabaya pada Senin meningkat sekitar 11% dibanding pekan sebelumnya, dengan Jakarta menjadi mayoritas tujuan utama para penumpang. PT KAI memastikan akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang dan melakukan penyesuaian operasional sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Selasa dini hari kembali beroperasi. Selain Bandara Suta, Bandara Halim Perdana Kusuma, serta Bandara Husein Sastranegara Bandung juga dinyatakan

0: itu stakeholder terkait, maka dia akan mengeluarkan notem kepada seluruh airline di bahwa bandara sendiri akan menyatakan.
1: Meski telah resmi dibuka kembali, masih ada penumpang yang mengeluhkan ketidakpastian jadwal penerbangan. Salah satunya adalah Gio, penumpang dari Cianjur yang hendak terbang menuju Abu Dhabi. Sesuai jadwal, Gio seharusnya terbang menuju Abu Dhabi pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat dan kemudian ditunda pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Namun penerbangannya kemudian justru dijadwalkan ulang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga belum pasti.
2: Kapan?
3: Tanggal 8 jam 00.05. Terus saya ada pemberitahuan katanya berubah jadwal karena ada abu vulkanik ini ke jam 8.35. Nah setelah sampai ke sini barusan tuh ada konfirmasi lagi katanya berubah lagi ke jam 13.50. Jadi udah 3 kali berubah tapi tidak ada penjelasan resmi gitu.
1: Usai pembukaan operasional bandara, penumpang berharap segera mendapat kepastian jadwal penerbangan agar bisa segera menuju ke tempat tujuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Sufi, selamat pagi. Bagaimana dengan operasional di Bandara Suta dan pelayanan terhadap seluruh penumpang pagi ini? Apakah sudah berjalan normal ataupun masih ada kendala karena update informasi pada pagi hari ini, Sufi?
5: Ya, selamat pagi Lia. Betul sekali, saat ini saya berada di area counter check-in di Terminal 2 di mana di sini melayani sejumlah maskapai, di antaranya adalah maskapai Batik Air dan juga Super Airjet tujuan domestik dan juga ada penerbangan AirAsia tujuan penerbangan internasional. Dan sejauh ini memang kami bisa melihat bahwa penumpang yang datang ke Terminal 2 ini semuanya langsung menuju ke area counter check-in di mana di belakang saya saat ini Anda bisa melihat terjadi antrean yang cukup panjang untuk penumpang yang akan menggunakan maskapai penerbangan Batik Air ke sejumlah wilayah termasuk sejumlah tujuan di Sumatera, Jawa dan juga wilayah timur. Nah, dari papan informasi jadwal penerbangan hari ini kami melihat beberapa waktu lalu penerbangan nampak normal di mana semuanya terjadwal dengan normal dan hanya beberapa penerbangan saja yang nampak dibatalkan, di antaranya penerbangan Batik Air menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga penerbangan menuju ke Solo dan juga Semarang di Jawa Tengah. Dan sejauh ini kami belum melihat adanya penumpang yang melakukan pembatalan ataupun reschedule karena memang sejak dibuka pada pukul 00.30 pagi tadi, dini hari tadi, penumpang yang menggunakan maskapai yang berangkat dari Terminal 2 bisa langsung mendaftar gitu, melakukan check-in begitu di counter check-in ini untuk bisa mengakses penerbangan mereka sesuai dengan jadwal. Nah, berdasarkan data dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta sendiri, kami mendapatkan data bahwa hingga pukul 8 pagi tadi, Bandara Soekarno-Hatta secara keseluruhan dari 3 terminal yang ada di sini, termasuk Terminal 1 dan juga Terminal 3 serta Terminal 2 ini, terdapat 90 keberangkatan penerbangan, baik itu domestik ataupun internasional, di mana 79 jadwal penerbangan domestik dan 11 jadwal penerbangan internasional yang sudah berangkat sejak Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi pada pukul 00.30 dini hari tadi. Dan satu hari ini di tanggal 8 September 2026 ini Lia, Bandara Soekarno-Hatta sendiri diproyeksikan melayani sekitar 896 jadwal penerbangan dengan jumlah penumpang yang mencapai sekitar 113.000 penumpang. Dan sejauh ini meskipun memang tadi pagi kita mendapatkan informasi bahwa terjadi erupsi kembali dari Gunung Anak Krakatau, namun sejauh ini dari pantauan kami di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, jadwal penerbangan masih normal begitu, di mana penumpang bisa langsung datang kemudian melakukan check-in dan bisa terbang sesuai dengan jadwal penerbangan yang mereka miliki. Demikian untuk sementara ini yang dapat kami informasikan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi. Selanjutnya, memburuknya kondisi udara di sejumlah daerah dampak dari paparan abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Di Jakarta, meski abu vulkanis sudah menurun, Gubernur Jakarta

0: buruknya kondisi udara di sejumlah daerah. Dampak dari paparan abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Di Lampung, sesuai edaran gubernur, kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah dilakukan secara daring selama 2 hari, yakni Senin dan Selasa. Salah satunya di SMA Fitrah Insani Bandar Lampung, Senin pagi suasana sekolah yang berada di Kelurahan Kedaung Bandar Lampung ini terlihat lengang. Hanya sejumlah guru dan kepala sekolah yang hadir di sekolah. Siswa mengaku senang dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh karena merasa lebih aman.
1: Menurut saya, kebijakan dari pemerintah untuk mengalihkan KBM dari luring ke daring selama masa penyebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini merupakan pilihan yang cukup bijak, karena kami sebagai siswa SMA tentunya termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak dari abu vulkanik ini, terutama menyerang kepada pernapasan dan mata kami selama di sekolah.
0: Di Sukabumi, Jawa Barat, ribuan siswa TK, PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh. Sejumlah sekolah pada Senin pagi bahkan terlihat masih diselimuti abu vulkanik, salah satunya di SMPN 2 Kota Sukabumi. Sementara di Jakarta, meski sebaran abu vulkanis di berbagai wilayah sudah mengalami penurunan cukup signifikan, Pemprov Jakarta memutuskan untuk memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh hingga Selasa 8 September. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya masih memerlukan waktu 1 hari lagi untuk memastikan kondisi benar-benar aman bagi para siswa.
2: Pertama, mengenai PJJ, pembelajaran jarak jauh, tadi saya sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Dan sekarang ini sebenarnya abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu 1 hari untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sampai dengan besok.
0: Guna menangani sisa abu vulkanis, Pemprov DKI terus melakukan penyemprotan water mist di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan HR Rasuna Said, Jalan MT Haryono, hingga kawasan Semanggi dan Mampang Perapatan Raya. Dalam sekali operasi, armada water mist menggunakan sekitar 4.000 liter air bersih. Sementara itu, dokter mengingatkan warga untuk tetap waspada, namun tidak panik. Warga juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan melindungi diri dari paparan abu vulkanis. Warga juga diminta untuk memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bergizi, sayur dan buah, serta mencukupi kebutuhan vitamin. Dan segera datang ke layanan kesehatan jika merasakan keluhan pasca terpapar abu vulkanis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo, Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Bahkan harganya kini tembus Rp70.000 per kilogram. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Harga cabai rawit di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Bahkan harganya kini tembus Rp70.000 per kilogram. Sementara di Musi Rawa, Sumatera Selatan, harga beras di tingkat petani naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan harga, petani mengeluh akibat turunnya penghasilan karena hasil panen turun dampak musim kemarau.
1: Harga cabai rawit di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Pasar Legi Songgolangit, Ponorogo, Jawa Timur, harga cabai rawit kini tembus Rp70.000 per kilogram. Pembeli mengaku kaget dengan kenaikan harga cabai yang dua kali lipat ini. Pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan lain tetap tercukupi.
2: Sama, berapanya habis?
3: Naik jadi berapa sekarang? 70. Ibu gimana keberatan buatin?
4: Jadi kalau sekarang masak gimana Bu, kalau harganya naik itu dikurangi atau bagaimana cabenya?
2: Sukanya betul itu ya. Pas gitu.
1: Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus. Kenaikan harga diduga karena gagal panen.
5: Harga cabai naik banyak. Biasanya 35, 40, hari ini 70. Kok gagal panen. Banyak yang
4: busuk,
5: banyak yang
4: kontrak,
5: naik terus
4: tidak semangat. Sebelumnya berapa, Bu?
5: 40, 45, 55.
1: Sementara harga bawang merah justru mengalami penurunan. Saat ini bawang merah dijual Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp30.000. Memasuki musim panen, harga beras di tingkat petani di Musi Rawa, Sumatera Selatan naik mencapai Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya beras dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga karena hasil panennya menurun akibat kekurangan pasokan air dampak kemarau panjang.
6: Ya, 15 om, 15.
7: Sebelumnya?
6: Cuman 13.
7: Ya, ada kenaikan sedikit.
6: Ya, ada kenaikan sedikit lah om ini. Cuman ya hasilnya kurang juga om. Mereka apa makanya petani banyak yang ngeluh om, penghasilan kan mengurang juga, segala petani di sini menanam apapun kurang om.
7: Sebabnya apa Pak?
6: Ya kekurangan air, kendalanya kekurangan air om.
1: Meski harga beras naik, petani mengeluhkan pendapatan turun lantaran hasil panen yang turun. Petani berharap pemerintah turun tangan dan hujan segera turun agar air kembali lancar dan mengairi sawah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sumur yang kering saat musim kemarau membuat warga di Cirebon krisis air bersih. Ratusan emak-emak menyerbu bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang juga mengalami krisis air bersih menyerbu bantuan air bersih dari pemerintah demi bisa memenuhi kebutuhan minum hingga memasak.
8: Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu di Kampung Kedung Krisik, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, menyerbu kendaraan yang membawa bantuan air bersih dari Polres Cirebon Senin siang. Sejak kemarau melanda, warga kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur-sumur mengering. Tak jarang beberapa warga terpaksa ke rumah sanak saudara mereka hingga ke kampung lain untuk mandi dan memenuhi kebutuhan lainnya.
9: Buat masak, buat nyuci, buat mandi gitu.
10: Sumur kering Bu, semua Bu?
9: Sumur iya kering sih.
10: Udah gak ada keluar air berarti?
9: Iya.
10: Udah berapa lama tadi Bu?
9: Udah lama sih, ya sejak kemarau aja gitu, gak ada air.
10: Kalau nyari air biasanya kemana?
9: Ke Pemengkang, ke anak saya. Oh. Ada anak di Pemengkang.
10: Jauh ke sana Bu?
9: Jauh.
8: Dari dua kendaraan tangki air, petugas menjamin seluruh warga kebagian jatah air bersih. Bantuan air bersih rencananya akan rutin diberikan ke masyarakat yang dilanda krisis air bersih.
11: Ya, kita menurunkan sekitar 10.000 gallon air setiap minggunya untuk disebutkan di daerah yang terdampak kekeringan atau cuma marau ini.
12: Siapa? Dua tower?
11: Dua. Sementara kita tadi dua tower, kita akan terus melakukan terus secara berkampungan setiap minggunya.
8: Kedatangan mobil bantuan air bersih di Dusun Kalimojo, Desa Ngelaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur diserbu warga. Bagi warga, bantuan air bersih sangat berarti mengingat sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah mengering dan tak lagi mengeluarkan air sejak satu bulan terakhir. Bahkan beberapa warga harus ke sungai yang jaraknya sekitar 1 km demi bisa mendapatkan air bersih.
13: Ke sungai Kali.
14: Jaraknya?
13: Jaraknya berapa meter ya? Dari sini ke utara, ke turun, ke Kali ini.
14: 500 meter ada nggih?
13: Ada.
8: Kekeringan di Pacitan mulai memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November mendatang. Dari data, sedikitnya 24 KK di Dusun Kalimojo mengalami krisis air bersih. Puluhan hektar ladang tomat, cabai dan sayur mayur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengalami kekeringan. Tanaman tomat tumbuh dengan daun yang mengering dan buah berukuran kecil. Tanaman cabai dan bawang perai juga mati. Kondisi ini terjadi setelah wilayah Magetan dilanda kemarau panjang. Para petani yang terancam gagal panen akhirnya membiarkan tanamannya mati di ladang karena sudah tidak ada air untuk menyiram.
15: Tidak dapat musim ini, para petani sama rugi, Mas. Sebabnya kurang air. Tanaman terong, tomat, cabai itu banyak yang gagal panen karena kurang air. Jadi kalau ada yang buah sedikit-sedikit itu harganya pun turun, jadi kan makin rugi petani.
8: Kondisi diperparah dengan harga sayur di tingkat petani yang anjlok, seperti tomat yang sebelumnya dijual hingga 5.000, kini turun menjadi 1.000 rupiah. Cabai merah keriting menjadi 21.000 dari 26.000, dan terong dari sebelumnya 6.000 menjadi 1.000 rupiah per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap yang terbawa angin hingga ke Kroasia membuat tim pemadam kebakaran hutan Bosnia sempat pesimis menjinakkan api. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kabut asap tebal yang terbawa angin hingga ke Kroasia membuat tim pemadam kebakaran di hutan Bosnia sempat pesimis menjinakkan api. Sementara di Kolombia, relawan dan petugas pemadam kebakaran sepanjang malam terus berupaya memadamkan kebakaran yang terus mencapai puncak bukit Monte Redondo sejak Minggu.
1: Asap kebakaran hutan di Bosnia dan Herzegovina kini menyebar hingga wilayah pesisir Kroasia pada Senin saat tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melahap 25.000 hektar lahan selama 3 hari berturut-turut. Asap tebal yang menyebabkan kabut ini terbawa angin hingga ke Pulau Brak di Dalmatia, Kroasia. Hal ini sempat membuat tim pesimistis karena sangat kecil peluang untuk menjinakkannya. Menurut salah satu tim pemadam kebakaran, gelombang panas dan kekeringan ini memecahkan rekor faktor terbesar kebakaran terutama di Prancis, Spanyol, Yunani, dan Balkan. Di seluruh Eropa, perubahan iklim dikaitkan dengan cuaca ekstrim mulai dari bencana kekeringan hingga hujan lebat. Meski kondisi sulit, jarak pandang terbatas, petugas pemadam kebakaran Bosnia masih terus berjuang melawan api dan berharap bantuan dari pesawat untuk waterbombing agar api dapat segera dikendalikan.
2: Como lo dice el señor alcalde, dar todos a ver. También hay muchas personas que han venido aquí a...
1: Para relawan berjibaku memadamkan kebakaran sepanjang malam yang telah melahap hingga 2.500 hektar lahan pada Senin. Menurut Menteri Dalam Negeri Kolombia, Rodrigo Lara, kobaran api muncul sejak Sabtu di bagian atas Bukit Monte Redondo. Sekitar 30 petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat sekitar berjuang membantu proses pemadaman. Menurut tim, kini kebakaran hutan tengah bergerak naik menuju bagian puncak bukit dan tidak mengancam wilayah perkotaan. Media Kolombia melaporkan hembusan angin kencang dan kondisi topografi kini menjadi faktor penghambat upaya pemadaman. Meski sebagian telah berhasil dijinakkan, masih terdapat titik-titik api yang masih menyala. Dan warga pun diimbau untuk menghindari kegiatan pemicu kebakaran seperti api unggun, puntung rokok, serta pembakaran lahan.
0: Kejuaraan gali kubur makam digelar di Hungaria. 19 tim tukang gali kubur unjuk gigi menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan sesuai ukuran. Sementara itu, harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit dijangkau warga di sejumlah kota besar di Eropa. Di Swedia, instalasi hunian seluas 1,9 meter persegi jadi gambaran sulitnya warga membeli rumah. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Lianita Ruhyat, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya dua orang dalam satu tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar 80 cm, dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual. Harga hunian yang terus melambung membuat warga di sejumlah kota besar Eropa kian sulit membeli rumah. Di Stockholm, Swedia, terdapat sebuah instalasi rumah yang menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun untuk membeli hunian di ibu kota Swedia. Bangunannya hanya seluas 1,9 meter persegi. Di dalamnya ada tempat tidur pendek, ruang penyimpanan, dan toilet tercecel di dalam bangunan. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. Satu dari tiga warga Swedia berusia 18 hingga 24 tahun masih tinggal bersama orang tua. Sementara hampir setengah warga berusia 25 hingga 34 tahun yang masih tinggal di rumah orang tua menyebut kendala keuangan sebagai penyebabnya.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Freddy Cahya. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Selasa dini hari kembali beroperasi. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan pemerintah akan maksimal dalam menyediakan anggaran untuk BNPB. Namun ia mengingatkan hitungan pengajuan anggaran bencana harus akurat dan tidak mengada-ngada. Utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjol terus meningkat. Hingga Juli 2026, total outstanding pembiayaan pinjol telah menembus 105,63 triliun rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menyatakan pemerintah akan maksimal dalam menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Namun Purbaya mengingatkan hitungan pengajuan anggaran bencana harus akurat dan tidak mengada-ada. Hal tersebut disampaikan oleh Purbayayudi Sadewa usai mengikuti ratas ekonomi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin malam. Purbaya menjelaskan pemerintah akan menyediakan berapapun anggaran yang diajukan untuk menangani bencana. Dan pemerintah terus memantau dampak ekonomi di sejumlah daerah tentunya. Dan kondisi ini masih terkait dengan akibat atau imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada Sabtu malam lalu.
1: Belum ada, tapi BNPB nanti kalau minta ya kita kasih dananya.
2: Berapapun Pak?
1: Kalau untuk bencana,
2: berapapun angkanya?
1: Akan kita usahakan semaksimal mungkin.
2: Okay.
1: Tapi jangan ngaco ya hitungannya gitu aja.
2: Ngaco hitungannya gimana maksudnya?
1: Ya, diadang-adang, diadadain. Tapi selama masuk apa ya? Selama, bukan masuk akal apa ya?
2: Berapa?
1: Hitungannya clear, harusnya nggak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya.
0: Pemerintah terus memantau dampak ekonomi di sejumlah daerah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyoroti kontraksi ekonomi dan mengganggu aktivitas masyarakat khususnya di bidang penerbangan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau ini diprediksi tak sebesar dampak yang ditimbulkan akibat banjir Sumatera maupun gempa NTT yang terjadi beberapa waktu lalu.
3: Ya, pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi dan kami masih monitor program-program apa yang terkena dan di berbagai provinsi tersebut. Dan sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia ini, terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang.
1: Belum, harusnya sih nggak terlalu signifikan ya, kalau hanya berapa hari.
2: Kamera apa?
1: Kalau hanya berapa hari bencananya dan debunya kan nggak tebal-tebal amat kan ya. Kita lihat ke depan seperti apa, kalau saya lihat secara kasar sih, harusnya dampaknya nggak sebesar di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat kemarin, atau di NTT kemarin ya. Ini kan cuma berapa hari, kita lihat ke depan seperti apa, harusnya sih mudah-mudahan sih nggak terlalu parah.
0: Sejumlah penumpang nampak memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta seiring kembali beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa pukul 00.30 waktu Indonesia Barat sejak ditutup 2 hari lalu akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Antrean penumpang terlihat di counter check-in Terminal 2 sejak pagi hari. Penumpang menggunakan atau pengguna maskapai Batik Air dan Super Airjet nampak memadati counter check-in Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Operasional terminal yang memiliki 3 subterminal dan 21 gate ini nampak mulai kembali normal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari papan pengumuman jadwal penerbangan, terlihat hanya 1 pesawat Batik Air tujuan Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dibatalkan, sementara penerbangan Batik Air menuju ke sejumlah tujuan di Jawa, Sumatera hingga wilayah timur terpantau telah beroperasi kembali. Ya, aktivitas penerbangan sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Lantas bagaimanakah situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Sudah ada rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung di sana. Halo, selamat pagi Sufi. Sufi, bagaimanakah aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta pagi ini dari pantauan Anda? Apakah seluruh aktivitas penerbangan sudah kembali normal?
4: Ya, selamat pagi Freddy. Betul sekali, saat ini saya berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana di belakang saya ini merupakan salah satu counter check-in yang ada dari 3 sub-terminal atau 3 sub-gate yang ada di Terminal 2 ini, di mana di belakang ini merupakan counter check-in bagi para pengguna penerbangan Batik Air menuju ke sejumlah lokasi yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Maluku. Dan memang dari yang dapat Anda lihat sendiri memang terjadi antrian, meski tidak sepadat pada hari-hari biasanya, karena memang operasional dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini juga dibuka seiring dengan dibukanya operasional kembali dari Bandara Soekarno-Hatta secara keseluruhan setelah mengalami penutupan selama 2 hari terakhir pada pukul 00.30 dini hari tadi, di mana pada pembukaan operasional kembali ini dilakukan secara bertahap dengan memastikan bahwa memang pada fase awal recovery ini pergerakan penerbangan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan, sehingga memang para penumpang yang tadinya memang sempat melakukan yang akan melakukan check-in dilakukan sesuai dengan jadwal begitu seperti biasanya, namun ada juga terdapat sejumlah penumpang yang mengalami beberapa kali reschedule dan pada hari ini baru kembali check-in untuk bisa naik ke pesawat sesuai dengan jam yang telah ditentukan berdasarkan jadwal yang diatur oleh customer service dari penerbangan yang bersangkutan. Nah, berdasarkan data dari operasional Bandara Soekarno-Hatta sendiri, sejak dini hari tadi dibuka pada pukul 00.30 hingga pukul 8 pagi hari tadi, tercatat data terakhir penerbangan yang sudah bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 90 penerbangan, di mana 79 penerbangan diantaranya merupakan penerbangan domestik dan 11 penerbangan sisanya merupakan penerbangan internasional. Karena memang Terminal 2 ini juga ikut melayani penerbangan internasional dari maskapai Air Asia, kami bisa melihat tadi memang sejumlah awak dari maskapai Air Asia juga sudah melakukan persiapan penerbangan. Dalam satu hari ini dari 3 terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini diproyeksi melayani sekitar 896 penerbangan, maksud saya baik itu penerbangan domestik dan juga internasional, dan diproyeksikan sebanyak 113.000 penumpang akan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta mengikuti jadwal penerbangan yang jumlahnya lebih dari 800 jadwal penerbangan tersebut. Nah, bagi para calon penumpang yang mungkin masih merasa khawatir terkait dengan penerbangannya, mereka bisa melakukan pengecekan secara berkala di website resmi dari Bandara Soekarno-Hatta atau juga bisa menghubungi kontak center di 172, di mana dari kontak center tersebut Anda bisa mendapatkan informasi langsung bagaimana jadwal penerbangan yang sudah Anda pilih, ataupun juga bagi para penumpang yang sebelumnya sempat mengalami refund atau juga reschedule begitu, bisa langsung melakukan pengecekan ke kontak center tersebut atau bisa juga langsung datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan sejauh ini memang berdasarkan pantauan kami di Terminal 2 ini sejumlah penerbangan nampak sudah mulai normal, meskipun tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari papan informasi saja Freddy, ini terdapat sekitar 3 penerbangan yang mengalami pembatalan. Jika tadi saya sempat melaporkan baru satu penerbangan yang menuju ke Lombok yang dibatalkan, namun saat ini sudah bertambah yaitu penerbangan ke Solo dan Semarang yang juga turut dibatalkan. Alasan pembatalan sendiri belum kami dapatkan dari pihak ofisial Bandara Soekarno-Hatta, namun kami bisa melihat sejumlah penumpang yang melakukan antrian di counter check-in jumlahnya terus bertambah sejak pagi hari tadi hingga siang ini, karena memang hampir semua penjadwalan pesawat yang jumlahnya ratusan di Terminal 2 ini memang sudah berangsur kembali normal untuk perjalanan di tanggal 8 September 2026 ini, Freddy.
0: Baik Sufi, nampaknya meskipun sudah beroperasi, ada beberapa penerbangan yang harus dibatalkan. Terima kasih atas laporan Anda, Sufiani Tanjung, koresponden CNN Indonesia. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung, Jawa Barat kembali dibuka dan dinyatakan siap melayani penerbangan usai sebelumnya ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Husein Sastra Negara dinyatakan aktif kembali mulai Selasa dini hari pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Pembukaan kembali operasional tersebut dilakukan setelah sebelumnya sejumlah bandara ditutup terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan Bandara Husein Sastra Negara Bandung menjadi salah satu bandara yang kembali dibuka untuk penerbangan. Sebelum operasional kembali dibuka, pihak bandara telah menjalankan sejumlah prosedur termasuk pembersihan abu vulkanik di seluruh area sisi udara. Pada 8 Agustus 2026 ini terdapat 7 penerbangan, 4 keberangkatan dan 3 kedatangan yang akan dilakukan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat. Selain Bandara Husein Sastra Negara, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta juga kembali beroperasi. Dan langsung saja kita tergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga yang saat ini berada di Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Yogi. Yogi, apakah seluruh aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara sudah kembali normal? Apa saja himbauan dari pihak pengelola bandara kepada para penumpang yang mengalami kendala terkait jadwal penerbangan?
5: Ya, terima kasih Freddy. Ya, saat ini saya sedang berada di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung, di mana memang sejak pukul 00.42 tadi malam, operasional dari Bandara Husein Sastra Negara sendiri sudah dibuka sesuai dengan instruksi dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Nah, memang sejak pagi tadi persiapan sudah dilakukan oleh tim dari Bandara Husein Sastra Negara sendiri dengan melakukan pembersihan runway, karena memang merupakan salah satu prosedur untuk sebelum bandara sendiri bisa melakukan penerbangan begitu. Runway sudah dibersihkan dengan melakukan penyemprotan air ke sepanjang runway yang ada, kemudian dibersihkan dan juga dilakukan inspeksi. Kemudian memang untuk hari ini sendiri terdapat sebanyak 7 penerbangan yang akan dilayani oleh Bandara Husein Sastra Negara sendiri, terdiri dari 4 penerbangan keberangkatan dan juga 3 penerbangan kedatangan. Dan baru saja beberapa saat yang lalu sekitar pukul 10 sudah dilakukan penerbangan pertama menuju ke tujuan Denpasar. Kemudian memang untuk kondisi Bandara Husein Sastra Negara sendiri memang karena di sini memang melayani penerbangan tidak terlalu banyak, hanya sekitar 7 penerbangan, jadi kondisi bandara sendiri tidak terjadi penumpukan yang berarti. Bahkan setelah penerbangan pesawat pertama diberangkatkan, penumpang bahkan terlihat sepi, karena memang penerbangan selanjutnya yang akan dilakukan di Bandara Husein Sastra Negara sendiri akan dilakukan pada pukul 2.50 siang nanti. Sementara untuk prosedur keberangkatan bagi penumpang yang melakukan reschedule sendiri, memang tidak ditambah jadwal baru untuk keberangkatan pesawat sendiri, namun para penumpang yang melakukan reschedule sendiri disisipkan ke penerbangan-penerbangan reguler yang biasanya dilakukan di Bandara Husein Sastra Negara ini sendiri. Freddy.
0: Baik Yogi, tentunya kita harapkan aktivitas di sana kembali normal dan masyarakat bisa menggunakan akses penerbangan secara maksimal juga. Terima kasih Yogi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, belasan ribu penumpang mengalami gagal terbang akibat pembatalan penerbangan menuju ataupun berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pihak bandara telah mengantisipasi dengan memberikan informasi kepada para penumpang melalui berbagai platform dan bekerja sama dengan pihak maskapai untuk melayani penumpang yang terdampak. Di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, hingga Selasa siang tercatat 108 penerbangan yang mengalami pembatalan dan penyesuaian jadwal penerbangan. Rute yang terdampak adalah dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, serta Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. 51 penerbangan kedatangan mengalami pembatalan. Sedangkan untuk penerbangan keberangkatan sebanyak 57 penerbangan yang dibatalkan sejak hari Minggu. Adapun 13.000 penumpang terdampak atas pembatalan penerbangan tersebut yang terbagi atas 4.400 penumpang rute kedatangan dan

0: 8,7 ribu penumpang rute keberangkatan.
1: Kalau internasional berjalan dengan normal dan optimal, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hanya tujuan ke Jakarta dan dari Jakarta yang masih terdampak. Kami sudah menyampaikan melalui media sosial, kita sudah menyampaikan statement dan juga pihak maskapai menyampaikan kepada penumpang, sehingga tidak banyak para penumpang yang ke bandara. Namun bagi para penumpang yang sudah ada di bandara, tentunya kami tangani dengan baik.
0: Industri semen nasional diproyeksikan tetap tumbuh hingga akhir 2026 meski masih menghadapi kondisi oversupply. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia atau ASPERSI, Lilik Unggul Raharjo, sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Industri semen nasional dinilai mulai menunjukkan tanda pemulihan dengan kenaikan volume penjualan pada semester pertama tahun ini, di mana industri semen masih dibayang-bayangi oversupply, kapasitas produksi yang besar, serta tekanan biaya produksi. Lantas kira-kira bagaimanakah, seberapa kuat sebenarnya pemulihan industri semen saat ini, dan apakah ini benar-benar menjadi awal kebangkitan industri semen nasional? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio CNN Indonesia, Ketua Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia atau ASPERSI, Bapak Lili Unggul Raharjo. Halo Bapak, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Selamat pagi.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Bapak, kita akan melihat terkait kondisi perindustrian semen di Indonesia, di mana kalau kita mengetahui sudah mulai tumbuh nih Pak di semester awal, di mana dari data yang kami dapatkan dari ASPERSI ada 10% jika dibandingkan tahun lalu, atau sekitar 30,71 juta ton volume ini yang sudah dilakukan proses penjualan kayak gitu. Seberapa kuat Pak sebenarnya untuk pemulihan industri semen saat ini di tahun 2026?
1: Baik, terima kasih. Memang di semester 1 2026 ini terjadi kenaikan dibanding tahun 2025 semester 1 yang sama. Tapi kita harus hati-hati melihatnya ya. Satu, karena memang di semester 1 2025 atau keseluruhan 2025 itu basicnya adalah low base ya. Memang kondisinya rendah, di mana di tahun 2025 juga terjadi penurunan dibanding 2024, dan 2024 juga terjadi penurunan di 2022 dibandingkan 2023. Tetapi tentunya kita sangat senang, alhamdulillah ada kenaikan yang cukup signifikan karena persentasenya memang ini cukup tinggi. Jadi sampai semester 1 tadi sekitar 10%, 10,5% ya. Tapi kita tentunya belum bisa mengatakan apakah ini secara fundamental akan betul-betul rebound lagi kenaikan semen, mengingat sekarang ini memang utilisasinya rendah di tahun 2025 sekitar 54%. Dan di 2026 ini kalau nanti kita expect misalnya proyeksikan di semester 2 ini ada kenaikan yang sama, walaupun tentunya kita tidak bisa mengatakan pasti juga nanti akan tetap sama sampai akhir tahun 10%, karena di 2 bulan terakhir ini year to date-nya atau sampai dengan bulan Juli dan Agustus ini kenaikannya hanya sekitar 9%. Nah, jadi kita estimasi ya mungkin kenaikan 7-8% sampai akhir tahun, sehingga utilisasi kita harapkan bisa mencapai 57% dari yang kemarin 54%. Jadi belum bisa menyimpulkan bahwa ini secara fundamental sebenarnya, karena faktor-faktor atau yang men-trigger ya kenaikan di tahun 2026 semester 1 itu, satu, kebanyakan memang dari government spending ya. Ada beberapa proyek-proyek program prioritas itu ya, di antaranya misalnya pembangunan koperasi Merah Putih, renovasi sekolah ya, sekolah rakyat. Kemudian juga ada proyek-proyek dari swasta ya, terutama yang terkait dengan hilirisasi ya, data center. Kemudian juga ada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD gitu ya. Tapi kita belum bisa menyimpulkan ini dipicu oleh daya beli masyarakat, karena kita belum melihat evidence yang strong dari sisi properti gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat sampai dengan bulan Juli itu kenaikan balek itu atau curah yang biasa dipakai untuk infrastruktur itu naik itu dibandingkan kenaikan peaknya. Artinya apa? Artinya memang di sisi kenaikan itu bukan dipicu dari retail, yang kalau dari retail kita bisa mengkorelasikan dengan potensi kenaikan daya beli masyarakat dan sebagainya gitu ya. Jadi kita belum bisa menyembuhkan, kita harus hati-hati melihatnya itu ya. Ya, tapi kita tentunya senang ya, bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan, dan makanya kita berharap nanti sampai semester 2 ini beberapa proyek-proyek infrastruktur yang ada, fasilitas publik, dan juga beberapa investasi dari swasta tetap jalan. Tapi yang tidak kalah pentingnya,
0: apa tuh Pak?
1: yaitu pertumbuhan ekonomi.
0: Ya, itu dia yang diharapkan ya,
1: Pak. Yang diharapkan. Mm-hmm. Ya, itu pertumbuhan ekonomi itu kalau itu betul-betul sesuai dengan goal dari pemerintah, 6%, daya beli masyarakat harapannya juga naik, dan nanti sektor properti juga naik, begitu Mas.
0: Tentunya, itu tadi sempat disinggung bahwa memang terlalu prematur kalau disimpulkan sekarang ya Pak, tapi
1: betul,
0: tetap optimis
1: iya,
0: kira-kira untuk akhir tahun ini bisa mencapai target yang lebih dibandingkan pada semester pertama. Iya. Lantas kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Lili adalah terkait proyek-proyek yang notabene ini menjadi salah satu unggulan juga nih, iya, untuk perindustrian di semen Indonesia.
1: Iya.
0: Lantas sejauh ini terkait proyek-proyek pemerintah seperti dari Koperasi Merah Putih, setelah itu juga ada pembangunan perumahan yang 3 juta itu Pak, sejauh ini bagaimana serapan dan dampak dari program-program yang diterapkan pemerintah, imbasnya seperti apa?
1: Jadi kali ini kita sampaikan beberapa program pemerintah ya, diantaranya yang terkait dengan program prioritas ya, seperti kooperasi desa Merah Putih, kemudian revitalisasi sekolah, itu cukup banyak ya, kemudian pembangunan sekolah rakyat. Tentang program 3 juta rumah, jujur saja kita belum melihat indikasi yang kuat itu dari sana ya, karena sampai sekarang kita belum terlalu clear dari anggota pun begitu menyampaikan belum terlalu clear tentang
0: belum
1: program 3 juta rumah. Misalnya roadmapnya,
0: Roadmapnya
1: ya, belum clear di daerah mana, berapa unit rumah dan sebagainya. Dalam suatu event saya pernah satu forum dengan tim dari Kementerian Perumahan Rakyat ya. Waktu saya tanya, kita nggak yakin kalau di tahun ini bisa membangun 3 juta rumah ya. Paling sekitar 400 ribu, cuma itu pun belum tentu semuanya rumah baru, ada yang sebagai renovasi. Jadi artinya belum clear. Jadi ini juga feedback dari anggota, sementara ini memang dari suplai semen yang ada memang belum banyak yang ke proyek 3 juta rumah. Tapi untungnya program prioritas yang lain jalan.
0: SPPG gitu, kayak gitu jalan ya, Pak.
1: Padahal kan kalau 3 juta rumah itu terrealisasi, itu impact-nya cukup besar.
0: Wow, itu
1: besar
0: yang
1: itu.
0: Tapi sejauh ini masih belum ada roadmap yang pasti.
1: Kita belum
0: ada pasti. Nah tentunya nanti kita harapkan ya ada kolaborasi lebih dan juga kepastian
1: pasti,
0: lagi dari
1: ya,
0: pemerintah
1: ya,
0: terkait pembangunan 3 juta rumah sendiri. Nah kalau gitu kita bergeser sedikit nih Pak, terkait di tengah dinamika yang terjadi, perekonomian yang ada, setelah itu juga kapasitas produksi yang notabene ini lebih besar dibandingkan permintaan yang ada di lapangan ataupun juga di area domestik sendiri. Bagaimana sejauh ini kondisi dari persaingan dari industri semen, dari baik harga maupun juga dengan pemasaran, itu bagaimana Bapak?
1: Jadi di dalam kondisi yang over capacity, tentunya bagaimana agar kita tetap kompetitif ya, banyak usaha yang dilakukan ya. Memang ada price war pastinya gitu ya. Tapi sejauh yang saya lihat di beberapa tempat disparitasnya agak tinggi, di beberapa tempat tidak terlalu tinggi disparitasnya. Tapi sekarang ini setiap pemain itu lebih menekankan bagaimana meningkatkan efisiensi ya.
0: Meningkatkan
1: efisiensi, satu dari sisi operasinya ya, dari sisi production cost-nya, kemudian juga efisiensi dari sisi logistik dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting sekarang ini, tantangan besar yang kita hadapi ini adalah isu tentang energi.
0: Benar.
1: Ya.
0: Itu gimana cara mengakalinya?
1: Ya.
0: Kondisi kayak gini, tantangannya banyak.
1: Betul. Tadi yang energi itu, energi di samping supply-nya isu, dan juga harganya, terutama batubara gitu kan ya.
0: Ya.
1: Dan harga batubara sekarang untuk yang non DMO, karena sekarang ini kebijakannya memang ada kebijakan yang dirasakan oleh beberapa anggota, terutama yang non BUMN, ada kesenjangan ya. Jadi yang perusahaan semen BUMN itu kan mereka mendapatkan fasilitas harga DMO, sementara yang non BUMN tidak mendapatkan itu. Padahal perbedaannya cukup signifikan.
0: Cukup signifikan ya.
1: Itu 39%. Nah,
0: wow, gede sekali Pak itu.
1: Gede ya. Cuma justru kebijakan ini juga perlu dikawal karena yang BUMN sekarang justru yang menderita.
0: Oh gitu.
1: Karena mereka tidak bisa mendapatkan batu bara dengan harga pasar.
0: Oh Okay.
1: Jadi si supplier sudah mendapatkan penugasan, tapi mereka nggak mau menjual harga DMO. Sementara kalau

0: mereka bandingkan dengan harga luar. Sementara kalau mereka membeli harga pasar akan menjadi temuan gitu kan. Jadi beberapa pabrik yang BUMN di bawah Semen Indonesia Group ini beberapa sempat mati. Jadi mereka punya beberapa pabrik ya, tersebar di beberapa lokasi. Satu pabriknya itu bisa satu semester ini 2-3 kali mati gitu kan. Dan itu kan sangat disayangkan. Jadi potensinya nanti malah beberapa proyek-proyek yang tadi kita sebutkan potensi untuk tidak mendapatkan suplai semen. Nah, kembali ke tadi. Jadi usaha-usaha apa yang dilakukan dalam kondisi seperti itu ya tidak ada jalan lain, yaitu pasti ada adjustment di harga ya. Di harga, pasti ada
1: kenaikan.
0: Cuma tidak mungkin melakukan adjustment harga sebesar kenaikan harga produksinya karena ada energi tadi ya. Nah, artinya apa? Profitnya menurun. Akhirnya mereka harus melakukan efisiensi dan efisiensi lagi di berbagai aspek ya, per sektor ya. Termasuk penggunaan bahan bakar alternatif. Jadi ini sekaligus kita kan semen ini sekarang juga termasuk bagian daripada hot topic terkait dengan isu emisi karbon, ya kan semen itu termasuk emitter, termasuk ya, bukan terbesar loh ya, saya bilang
1: termasuk
0: ya. Ya, dan kita melakukan beberapa mitigasi, di antaranya bagaimana kita bisa mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, yaitu dengan bahan bakar alternatif. Satu sisi kita mendapatkan pengurangan emisi, satu sisi juga kita bisa mendapatkan efisiensi dari segi biaya gitu ya. Itu diantaranya gitu ya. Terus tadi juga kalau masalah improvement daripada quality kemudian service dan sebagainya, itu setiap perusahaan, setiap player pasti juga mengedepankan ke sana gitu ya. Lokus tersebut bagaimana kita mensuplai semen di daerah tertentu dengan biaya distribusi yang paling rendah, itu strategi-strategi dilakukan oleh semuanya akan tetap kompetitif ya.
1: Ya, tentunya berbagai strategi, setelah itu upaya dan tantangan yang ada sudah dioptimalkan dari berbagai sektor, khususnya di industri semen ini ya Pak ya. Dan kalau kita melihat tadi sempat disampaikan tantangannya banyak, dari mulai kos energi, setelah itu biaya produksi yang juga harus ditekan, setelah itu juga pemasaran, mungkin adjust harga juga. Harapan terbesar yang Bapak dan juga teman-teman harapkan kepada pemerintah ini, insentif apa sih Pak agar roda perekonomian khususnya di industri semen ini bisa semakin meningkat ke depannya dan target-targetnya terpenuhi?
0: Baik, satu masalah policy, kita sampaikan tadi kita kan sekarang kelebihan kapasitas.
1: Oversupply ya?
0: Oversupply. Jadi kita berharap tidak ada lagi penambahan kapasitas. Jadi policy moratorium tetap dijaga, sehingga tidak berlangsung. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang memang di moratorium itu diperbolehkan, yaitu daerah Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, itu di lokasi yang suplainya memang sedikit sehingga mereka diperbolehkan untuk membangun pabrik semen. Tapi di daerah lain ya kita harapkan terjaga tidak ada penambahan kapasitas, itu satu. Terus kemudian yang short term ini yang paling mendesak sekarang ini adalah batu bara.
1: Jadi baranya,
0: baik yang ke semen BUMN yang mendapatkan harga DMO maupun yang non-BUMN pun juga kesulitan mendapatkan suplainya, walaupun mereka akan beli harga pasar. Jadi ini kita selalu berkoordinasi dengan ESDM dan kita harapkan ada improvement lah dari sisi RKAP dan sebagainya. Rata-rata sekarang yang pabrik besar itu stok batu bara tinggal 2-3 hari. Itu sangat mepet, sangat mepet sekali. Jadi itu dikhawatirkan nantinya ya, kalau suplai terhenti, pabrik mati, kita tidak bisa mensuplai beberapa proyek-proyek pemerintah yang tadi program-program prioritas. Di samping juga potensi kehilangan pasar ekspor. Jadi di semester satu ini sebenarnya kalau kita tidak ada isu batu bara, kita bisa ekspor lebih. Jadi kenapa kita perlu ekspor? Jadi karena kita over capacity, sehingga untuk meminimalisir penurunan margin, nah, kita lakukan ekspor karena margin ekspor itu sebenarnya kecil gitu ya, tidak sebesar domestik gitu kan ya. Karena persaingnya di regional juga cukup kuat, dan rata-rata negara regional itu juga over capacity gitu ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama gitu ya. Jadi mereka juga melakukan ekspor itu ya. Kompetitor kita paling besar adalah Vietnam. Jadi satu itu tadi yang moratorium. Kemudian kedua masalah batu bara. Kemudian kita harapkan tidak ada kebijakan-kebijakan yang memberatkan. Dalam waktu dekat kebijakan yang potensi untuk menaikkan akan ada kenaikan harga distribusi yaitu implementasi daripada ZODL, Zero Overtime Incentive.

0: ada kebijakan yang terkait dengan nilai ekonomi karbon.
1: Oh, nilai ekonomi karbon.
0: Jadi nilai ekonomi karbon itu juga akan diterapkan dalam waktu dekat. Kita harapkan nilai ekonomi karbon kebijakan yang ada nanti, batas atas emisinya itu satu sisi memotivasi tapi juga mendukung komitmen terhadap pemerintah dalam mengurangkan emisi. Karena mereka punya namanya NDC ya, National Determined Contribution, itu Determined Contribution. Artinya mereka sudah punya komitmen, yes. Paris Agreement, setahun saya akan mengurangi karbon sekian. Nah, tapi harus melihat dengan situasi industri sekarang. Ya, jadi harus balance gitu ya. Dan sampai nanti karena itu terbatas kita nggak bisa produksi lagi. Nah itu juga
1: itu susah juga.
0: Susah, ya, betul ya.
1: Ya tentunya masih survive di kondisi saat ini.
0: Ya betul.
1: Pak Lili, kalau misalnya melihat tantangan tadi sudah disebutkan, setelah itu permintaan di pasar seperti apa dan juga proyek-proyek pembangunan yang istilahnya ada tapi masih perlu kepastian juga. Kalau dari POV-nya Bapak, untuk proyeksi di perindustrian semen di akhir 2026 sampai 2027 nanti, apakah bisa dipastikan, tadi kan masih walaupun masih prematur ya Pak, proyeksinya ini akan seperti apa untuk memastikan ekonominya sehat nih Pak di perindustrian semen sendiri?
0: Saya berharap satu target pertumbuhan ekonomi dari pemerintahan jangan Pak Prabowo itu 6% itu bisa tercapai.
1: Amin. Itu yang kita harapkan, Pak.
0: Di 2029 kalau kita lihat yang apa namanya program selama jangka 5 tahun itu kan 8% tujuannya itu kalau ya, tercapai ya itu bisa men-trigger betul. Nah, 2026 ini kita sampai Agustus ini pertumbuhannya year to date-nya sekitar 9%. Jadi saya berharap biasanya memang di akhir-akhir bulan agak sedikit menurun. Kita masih ada pertumbuhan sekitar 7-8% itu akan meningkatkan kapasitas. Nah, 2027 kita berharap pertumbuhan ekonomi naik sehingga mendongkrak daya beli masyarakat. Terus yang kedua, proyek-proyek infrastruktur dan juga investasi yang ada baik dari swasta itu tetap jalan. Ya. Sehingga demand semen akan naik gitu ya. Karena kita ini sekarang semen consumption per kapitanya masih rendah.
1: Oh iya.
0: Kita itu sekarang 0,22 ton per kapita.
1: Waduh.
0: Masih rendah. Jadi kalau penduduknya 270, ya kira-kira kita sekitar semennya sekitar 60 jutaan ton ya. Di dunia udah 0,5. Oh. Jadi ini masih ada
1: gap
0: yang cukup tinggi gitu ya. Jadi saya pernah membuat prediksi kalau setiap tahun itu tumbuh 3%. Waktu saya membuat prediksi 3% itu saya agak ragu karena melihat history. History itu up down ya. Bahkan 2 tahun terakhir kemarin minus terus ya.
1: Oh, gitu.
0: Makanya tahun ini anomali nih.
1: Ya,
0: bisa sampai segitu ya. Nah mudah-mudahan ini positif terus nih. Kalau setiap terus tahun itu bisa 3% saja. 2036-2037 itu kita sudah mencapai utilitas yang ideal.
1: Ya. Oke, tentunya kita harapkan ya Pak, proyeksinya nanti positif terus sampai akhir tahun 2026, bahkan berlanjut sampai 2027 dan seterusnya, dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai juga, sehingga perindustrian di semen Indonesia, khususnya di tanah air bisa semakin optimal.
0: Dan proyek infrastruktur supaya dinaikkan lagi.
1: Nah itu, dan diberikan kepastian.
0: Apalagi
1: tadi masih gantung ya Pak. Pak Lili, terima kasih atas informasi dan juga insight yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di studio CNN Indonesia. Ketua Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia atau ASPERSI, selamat kembali beraktivitas,
0: salam sehat
1: dan juga sukses selalu dengan target-targetnya.
0: Terima kasih.
1: Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Namun sebelum itu kita jeda sejenak dan pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak

0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjol terus meningkat. Hingga Juli 2026, total outstanding pembiayaan pinjol telah menembus angka 105,63 triliun rupiah. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan nilai tersebut tumbuh 24,76% secara tahunan. Namun, di balik meningkatnya akses masyarakat terhadap pinjaman daring, risiko kredit juga perlu menjadi perhatian. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 pada Juli 2026 tercatat 4,32%, naik dari 4,26% pada bulan sebelumnya. Dan sebelumnya hingga Juni 2026 pembiayaan pinjol untuk sektor UMKM juga telah mencapai 35,12 triliun rupiah atau sekitar sepertiga dari total pembiayaan pinjol. Angka ini menunjukkan pembiayaan pinjol tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pelaku UMKM. Dengan nilai pembiayaan yang terus meningkat, penguatan literasi dan perlindungan konsumen menjadi fokus yang sangat penting. Kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Sosial menyiapkan skema pengajuan anggaran biaya tambahan atau ABT kepada Presiden dan Kementerian Keuangan. Langkah itu diambil untuk menopang kecukupan dana penanganan darurat di tengah maraknya bencana alam, khususnya gempa bumi, erupsi gunung api, dan kekeringan di wilayah Indonesia. Skema anggaran biaya tambahan atau ABT pun disiapkan untuk bisa diajukan langsung kepada Presiden dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar dana bantuan logistik untuk korban bencana tetap terpenuhi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kejadian bencana sangat sulit diprediksi dalam anggaran reguler kementerian. Oleh karena itu, pengajuan anggaran biaya tambahan atau ABT kepada Presiden dan Kementerian Keuangan menjadi instrumen resmi yang dilindungi undang-undang untuk merespons kondisi darurat. Kemensos RI memastikan besaran ABT akan disesuaikan dengan hasil kajian dan kebutuhan di lapangan agar bantuan logistik serta perlindungan sosial bisa langsung disalurkan kepada masyarakat yang terdampak.
5: Yang ini dana bencana ini kalau kita tidak cukup, kita ngajukan ABT, anggaran biaya tambahan ke Presiden.
6: Berapa Gus kira-kira nominal?
5: Ya nanti sesuai dengan kebutuhannya. Nanti akan dikaji dengan Kementerian Keuangan. Jadi setiap kita membutuhkan dana tambahan untuk bencana, ya karena bencana itu kita tidak kadang-kadang belum kita rencanakan, maka itu sangat dimungkinkan untuk meminta tambahan dana. Sudah banyak misalnya Sumatera itu besar sekali itu tambahan dana dari Bapak Presiden. Ya, anggaran biaya tambahannya besar sekali. Ya.
4: Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B secara nasional kini telah mencapai angka 87,52%. Capaian ini melampaui target tahun 2026 sekaligus mempercepat target yang semestinya baru dicapai pada 2029. Meski demikian pemirsa masih ada 7 provinsi yang capaiannya berada di bawah target nasional 87%.

0: Pemerintah memastikan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B secara nasional telah mencapai angka 87,52%. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama Kementerian ATR, BPN, Kementerian Dalam Negeri, BPS, serta pemerintah daerah di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut, capaian tersebut berhasil melampaui target yang sebelumnya ditetapkan secara bertahap hingga 2029. Nusron menjelaskan pada Januari 2026, capaian LP2B berdasarkan RTRW Provinsi Baru mencapai 68%. Sedangkan jika mengacu pada RTRW Kabupaten dan Kota, capaiannya saat ini baru 41,72%. Setelah dilakukan pemutakhiran dan koordinasi selama 8 bulan, capaian tersebut meningkat hingga melampaui target nasional. Meski begitu, tercatat 7 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua masih berada di bawah angka 87%. 7 provinsi yang masih di bawah target nasional selanjutnya diminta meningkatkan capaian penetapan lahan pertanian yang dilindungi.
1: Alhamdulillah, secara nasional semua pimpinan kabupaten kota sudah komitmen dan tanda tangan SK sementara. Sebanyak secara nasional agregat 87,52%. Jadi pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026. Tetapi masih ada 7 provinsi yang kurang dari 87% karena amanatnya ada 87%, yaitu Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Tadi ada catatan dari BPS, khusus untuk Banten dan Bali sebisa mungkin harus sampai 87. Kenapa? Karena ini daerah lahan subur pertanian.
2: Ya, harus sudah selesai 87% di seluruh Indonesia. Gitu. Secara nasional, nah ini sudah selesai secara nasional, walaupun tadi ada beberapa catatan 7 provinsi yang tidak di bawah standar nasional, 7 provinsi. Tapi kalau diakumulasi secara nasional sudah memenuhi 87, ya. Nanti Pak Nusron biar disampaikan. Nah kedua yang 7 provinsi tadi kita putuskan, kan itu kurang dari 87, Pak. Ya. Jadi kita kasih waktu aja untuk nambah lengkap sehingga bisa lebih. Ya.
0: Pemerintah optimis perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan pangan, di mana ketersediaan lahan dan air dinilai menjadi faktor penting agar kegiatan produksi pertanian dapat terus berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI, Pradi Profesional mendorong agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memberikan kepastian hukum bagi iklim ekonomi dan dunia usaha. Regulasi tersebut mesti dilengkapi norma pengamanan agar tidak mengancam harta sah pemilik warga negara dan pelaku usaha. Pradi Profesional menegaskan penentuan aset hasil kejahatan harus dilakukan secara objektif lewat pembuktian dan kontrol pengadilan. Pelajaran dari perkara besar seperti Tata Niaga Timah menunjukkan betapa besarnya dari proses hukum terhadap kekayaan seseorang maupun pihak ketiga. Oleh karena itulah, RUU perampasan aset tidak boleh dirancang dengan logika rampas berlebih dahulu sehingga berpotensi menekan pelaku usaha. Pradi Profesional juga mengusulkan perlindungan penuh bagi pihak ketiga beritikad baik serta mekanisme pemulihan kerugian bila aset terbukti sah. Dengan adanya check and balances, undang-undang ini diharapkan dapat mencegah kesewenang-wenangan sehingga tidak ada satu rupiah pun harta sah yang dirampas.
4: Setelah semuanya bertanya baru dijawab.
5: Negara seharusnya membuktikan dasar perampasan, bukan terlebih dahulu mencurigai kekayaan seseorang, kemudian membebankan kepada pemiliknya untuk membuktikan bahwa hartanya bukan hasil kejahatan. Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan hasil kejahatan harus dirampas. Tetapi harta yang diperoleh secara sah tetap harus dilindungi, termasuk harta sah milik pelaku, keluarga maupun pihak ketiga yang beriktikad baik. Kami juga memandang penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan secara sangat hati-hati Perkara tata niaga timah memberikan pelajaran bahwa angka kerugian dalam audit dapat mengalami pengujian dan penilaian hukum yang berbeda di pengadilan. Karena itu, angka kerugian tidak boleh serta-merta menjadi legitimasi untuk mengejar seluruh kekayaan seseorang.
3: Pemirsa CNN Indonesia Bisnis akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi bisnis mancanegara. Tekanan biaya operasional masih membayangi industri penerbangan global. Kenya Airways mencatat kerugian triliunan rupiah. Sementara Qantas Australia mempercepat rencana pensiun pesawat super jumbo A380.
1: Kenya Airways kembali mencatat kerugian besar. Maskapai nasional Kenya ini membukukan rugi sebelum pajak sebesar 15,92 miliar shilling Kenya atau setara sekitar 2,17 triliun rupiah pada paruh pertama tahun ini. Kerugian tersebut terjadi di tengah kenaikan pendapatan dan membaiknya tingkat keterisian penumpang. Namun biaya operasional yang meningkat, terutama harga bahan bakar, menjadi beban utama maskapai. Kenya Airways kini berupaya memulihkan kinerja setelah bertahun-tahun terbebani utang tinggi, fluktuasi nilai tukar, dan biaya operasional. Manajemen menyebut mengembalikan seluruh armada agar kembali beroperasi penuh menjadi prioritas sebelum melakukan pembelian pesawat dan ekspansi besar-besaran. Targetnya, seluruh armada bisa kembali beroperasi pada kuartal pertama tahun depan. Di Australia, Qantas juga menyiapkan perubahan besar pada armadanya. Maskapai ini akan mulai memensiunkan pesawat super jumbo Airbus A380 pada 2028 atau 4 tahun lebih cepat dari rencana sebelumnya. Langkah ini dilakukan saat Qantas menghadapi kenaikan harga bahan bakar yang diperkirakan masih akan tinggi hingga paruh pertama tahun 2027. Meski laba operasional Qantas turun 14% menjadi 2,6 miliar dolar Australia atau sekitar 26,1 triliun rupiah, perusahaan masih optimistis terhadap pendapatan. Qantas juga tengah bernegosiasi dengan Airbus dan Boeing untuk menambah pesawat A350 dan 787 sebagai bagian dari peremajaan armada. Dari naiknya harga bahan bakar hingga tekanan biaya operasional, maskapai di berbagai belahan dunia kini dituntut lebih efisien. Kenya Airways memilih memaksimalkan armada yang ada, sementara Qantas mempercepat peralihan ke pesawat yang dinilai lebih sesuai untuk operasional masa depan.
0: Perusahaan drone asal Jerman, Quantum System, berhasil memperluas bisnisnya ke Amerika Serikat. Namun di balik ekspansi tersebut ada peran investor yang didukung Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Sementara itu, investasi dari InQtel atau IQT disebut membantu perusahaan ini membuka akses ke Washington hingga mendapatkan kontrak dengan CIA dan FBI. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saatnya saya, Freddy Cahya, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Di sebuah fasilitas produksi di Gilching dekat Munich, Jerman, para pekerja Quantum System sibuk merakit berbagai jenis drone. Perusahaan ini memproduksi drone pengintai, drone serang, hingga drone interceptor. Namun, perkembangan bisnis Quantum System tak hanya ditopang teknologi. Perusahaan ini mendapatkan dukungan dari investor Amerika, termasuk InQtel atau IQT, investor yang didukung pemerintah dan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Dukungan tersebut disebut membantu Quantum Systems membuka akses ke jaringan di Washington, termasuk membuka peluang bisnis dengan CIA dan FBI.
2: Wir sind in einem hybriden Krieg, wir sind in einer täglichen Bedrohung, die ausgesetzt wird im Bereich Cyberangriffe. Wir haben selber hier auf unser eigenes Unternehmen wöchentlich, täglich Cyberangriffe, die hier ausgeübt werden. Wir haben aber auch Angriffe auf die Bevölkerung, auf die Meinungsfreiheit, wie Wahlen quasi jetzt anstehend in Sachsen-Anhalt vielleicht und auf welche Art und Weise auch immer durch Russland beeinflusst und quasi dort ein Druck auf Entscheidungsträger, auf Wähler ausgeübt wird. Das heißt, wir haben einen hybriden Krieg.
1: Menurut Krug, investor Amerika memiliki jaringan dan akses yang dapat membantu perusahaan menembus pasar Amerika Serikat. Bagi Quantum Systems, hal ini penting karena nilai perusahaan kini mencapai sekitar 8 miliar dolar AS atau setara sekitar 142 triliun rupiah. Krug menyebut untuk mengumpulkan investasi hingga 1,2 miliar dolar AS, perusahaan dengan skala seperti Quantum Systems pada akhirnya membutuhkan investor Amerika. Sebab menurutnya modal sebesar itu tidak mudah diperoleh hanya dari investor Eropa.
2: Umso wertvoller ein Unternehmen wird, umso mehr amerikanische Investoren werden notwendig, um 1,2 Milliarden US-Dollar einzusammeln, um Bewertungen von über 5 Milliarden, nämlich bei uns 8 Milliarden US-Dollar, zu erreichen. Das heißt, die Gelder werden Sie nicht so einfach in Europa finden, wenn Sie von solchen Dimensionen, von solchen Größenordnungen sprechen. Und Sie müssen am Ende dann mit US-Investoren auch agieren.
1: Masuknya modal Amerika terjadi di tengah upaya Eropa memperkuat kemampuan pertahanannya. Jerman dan sejumlah negara Eropa tengah meningkatkan belanja militer di tengah ancaman Rusia dan ketidakpastian terhadap komitmen Amerika Serikat di NATO. Namun ketergantungan pada teknologi dan modal Amerika masih sulit dilepaskan. Bahkan teknologi quantum systems yang dikembangkan untuk pelanggan di Amerika Serikat tidak bisa langsung dijual ke negara lain tanpa persetujuan Amerika. Kondisi ini menunjukkan di balik ambisi Eropa untuk membangun kemandirian pertahanan, jaringan modal, teknologi, dan intelijen Amerika masih memiliki pengaruh besar.

0: Democrat!
1: No!
0: Democrat!
1: Saya!
0: Democrat!
1: Saya!
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, penggagas dan para pendiri Partai Demokrat, para senior, para pengurus, para anggota legislatif dan kepala daerah dari Partai Demokrat, serta seluruh kader Demokrat dimanapun berada. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya

malam ini kita dapat berkumpul untuk memperingati 25 tahun perjalanan Partai Demokrat. Namun, di tengah kebersamaan dan rasa syukur malam ini, kita juga turut berduka atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai daerah. Atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh kader Demokrat yang telah turun tangan membantu masyarakat yang terdampak. Teruslah hadir, ringankan beban mereka, karena dalam situasi seperti inilah arti solidaritas dan kemanusiaan benar-benar terasa. Para kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, setiap hari perjuangan politik kita diuji. Bukan oleh seberapa keras kita bicara, bukan oleh seberapa banyak janji yang kita sampaikan, bukan pula oleh seberapa besar kekuasaan yang kita miliki. Pada akhirnya, politik harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik? Harapan rakyat sesungguhnya sederhana. Hidup hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hidup hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah ukuran paling jujur bagi setiap pemimpin politik, setiap partai politik, dan setiap pemerintahan. Perjalanan seperempat abad Partai Demokrat juga mengajarkan kepada kita bahwa kepercayaan rakyat tidak diwariskan. Kepercayaan harus diperjuangkan setiap hari melalui gagasan yang relevan, kebijakan yang berpihak, dan terutama kerja nyata yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Karena itu, tujuan politik bukan sekedar memenangkan kekuasaan. Tujuan politik adalah memenangkan masa depan rakyat. Saudara-saudara, untuk memahami kemana kita harus melangkah, kita juga perlu mengingat dari mana perjalanan ini bermula. Partai Demokrat lahir pada tahun 2001, tidak lama setelah Indonesia memasuki era reformasi. Kita tentu masih mengingat mengapa reformasi terjadi. Indonesia ketika itu menghadapi krisis multidimensi, mulai dari krisis ekonomi, berkembang menjadi krisis politik, sosial, hukum, keamanan, hingga krisis kepercayaan. Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik. Salah satu amanah penting reformasi adalah memastikan alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan. TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Termasuk dalam setiap pemilu, mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua. Kita mengingat sejarah bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajarannya bagi masa depan, bahwa kekuasaan harus diawasi, hukum harus berlaku adil, korupsi harus dilawan, dan kedaulatan rakyat harus dijaga dan dihormati. Karena Partai Demokrat lahir dari semangat reformasi, amanah ini menjadi bagian dari jati diri dan tanggung jawab sejarah kita. Inilah relevansi Partai Demokrat hingga hari ini, hingga kapanpun. Namun, zaman terus bergerak. Tantangan pemerintah dan harapan rakyat juga berubah. Karena itu, malam ini saya ingin menegaskan tiga agenda perjuangan yang harus menjadi pedoman seluruh kader

Demokrat dari pusat hingga daerah. Pertama, memajukan ekonomi. Kedua, menegakkan keadilan. Dan ketiga, menjaga demokrasi. Para kader Demokrat, kita mulai dari ekonomi. Saya meminta seluruh kader Demokrat sungguh-sungguh mendengarkan persoalan rakyat. Di kampung-kampung, di pasar, di tempat kerja, di ruang-ruang pertemuan, maupun di media sosial. Harus kita akui dengan jujur. Masih banyak keluarga yang bekerja keras, tetapi merasa hidup belum semakin mudah. Harga kebutuhan sehari-hari masih menekan. Mendapatkan pekerjaan yang layak tidak selalu mudah. Banyak keluarga harus bekerja keras agar penghasilan mereka mampu mengejar biaya hidup yang terus bertambah. Itulah yang saya dengarkan langsung dari para pelaku UMKM. Pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Ibu-ibu rumah tangga, generasi muda, dan kelompok masyarakat lainnya. Survei-survei nasional juga menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan masih menjadi perhatian utama rakyat. Tekanan itu nyata. Lapangan pekerjaan yang berkualitas belum cukup. Daya beli banyak keluarga masih tertekan. Kelas menengah menghadapi biaya hidup yang semakin berat. Banyak UMKM masih berjuang memperluas pasar dan meningkatkan skala usahanya. Dan di berbagai wilayah, kesempatan ekonomi serta kualitas pelayanan dasar belum sama. Kita tidak boleh mengabaikannya. Jangan menjauh dari kenyataan. Dengarkan, pahami, dan perjuangkan jalan keluarnya. Sebab di balik setiap angka ekonomi, ada kehidupan manusia. Pada bulan April, saya mengunjungi Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian pada bulan Agustus, saya mengunjungi Desa Campurrejo, Gresik, Jawa Timur. Di kedua tempat itu, saya melihat bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sipil bekerja bersama memperbaiki kualitas permukiman dan kehidupan keluarga nelayan. Masyarakat menceritakan rasa syukurnya karena keluarganya tidak perlu terus berpindah-pindah kontrakan. Tempat tinggalnya kini tidak lagi kebanjiran, mudah mendapatkan akses air bersih, sehingga hidup terasa lebih nyaman. Cerita itu sederhana, tapi mengingatkan kita bahwa rumah lebih dari sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga merasa aman, anak-anak tumbuh, dan kehidupan dibangun. Karena itu, infrastruktur bukan tujuan akhir. Infrastruktur adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Saudara-saudara, Indonesia tidak hidup sendirian. Ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok, perkembangan teknologi, dan persaingan ekonomi dunia akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian, terutama di bidang pangan, energi, dan air, memperkuat daya saing, memperluas konektivitas, serta memastikan pembangunan semakin merata. Namun ukurannya harus jelas. Bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi seberapa banyak rakyat ikut tumbuh bersamanya. Pembangunan harus membuka pusat-pusat pertumbuhan baru, memperluas lapangan pekerjaan, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesejahteraan untuk semua. Kekayaan sumber daya alam harus kita olah menjadi nilai tambah dan pekerjaan. Tetapi pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Jangan sampai generasi kita menikmati pertumbuhan hari ini, sementara generasi berikutnya mewarisi kerusakannya. Inilah keadilan antar generasi.
Kita juga mendukung gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Persoalan sampah, sungai yang kotor, udara dan air yang tercemar, serta lingkungan yang tidak tertata, bukan sekedar persoalan kebersihan. Ini menyangkut kesehatan, kualitas hidup, daya saing daerah, bahkan pariwisata dan lapangan pekerjaan. Sejatinya, ini merupakan cerminan peradaban bangsa yang dari masa ke masa harus terus kita bangun dan majukan. Demokrat juga telah bergerak melalui gerakan Langit Biru Indonesia Asri dan gerakan Ayo Muliakan Sungai. Mari jadikan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah sebagai gerakan bersama. Para kader Demokrat yang saya banggakan, hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus kita dukung dan kawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Dan kita harus tetap jujur terhadap kenyataan yang dirasakan rakyat. Sebab yang kita perjuangkan bukan semata-mata keberhasilan satu partai. Yang kita perjuangkan adalah keberhasilan Indonesia. Program-program strategis pemerintah yang nyata-nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air harus kita kawal agar tepat sasaran, tata kelolanya baik, tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Para pejuang Demokrat di seluruh tanah air, dalam agenda ekonomi, ada tiga prioritas yang harus terus kita perjuangkan. Pertama, menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Investasi, industri, hilirisasi, ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan industri masa depan harus terus kita dorong. Tetapi, jangan hanya menghitung nilai investasinya. Hitung juga pekerjaan yang tercipta dan kehidupan keluarga yang menjadi lebih baik. Sebab pekerjaan bukan sekedar sumber penghasilan. Pekerjaan memberikan kemandirian, harga diri, dan harapan. Kedua, menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi keluarga. Daya beli harus kita jaga agar kerja keras keluarga tidak habis hanya untuk mengejar biaya hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum perempuan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Banyak di antara mereka sekaligus menjalankan usaha dari warung hingga perdagangan dan ekonomi digital. Banyak UMKM Indonesia tumbuh dan bertahan berkat kerja keras perempuan. Karena itu, kita harus membantu usaha kecil berkembang melalui modal, keterampilan, teknologi, dan akses pasar. Ketika perempuan semakin berdaya secara ekonomi, keluarga ikut kuat, dan ekonomi Indonesia bertambah kuat. Kita juga harus memberikan perhatian yang serius kepada kelas menengah. Mereka bekerja, mereka membayar pajak, membesarkan anak, membangun usaha, menggerakkan perekonomian, dan banyak di antara mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka yang berani membuka usaha dan menciptakan pekerjaan adalah para pahlawan lapangan kerja Indonesia. Jangan sampai kelas menengah yang telah berjuang memperbaiki kehidupannya justru kembali tertekan. Ketiga, membuka jalan agar semakin banyak rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera. Kemajuan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kita juga ingin terus melihat semakin banyak keluarga keluar dari kemiskinan, pekerja meningkatkan keterampilan dan penghasilannya, serta UMKM berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Itulah ekonomi naik kelas,
Ekonomi yang tidak hanya membuat angka naik, tetapi juga membuat kehidupan rakyat ikut naik. Pendapatan petani dan nelayan harus meningkat. Buruh dan pekerja harus semakin sejahtera. Guru dan tenaga kesehatan harus semakin dihargai dan semakin sejahtera. UMKM harus berkembang. Perempuan dan pekerja ekonomi digital harus memperoleh peluang yang lebih besar. Bantuan harus menjadi jembatan menuju kemandirian. Tugas kita membuka jalan agar mereka semakin berdaya. Karena rakyat Indonesia tidak sekedar ingin dibantu. Mereka ingin mendapatkan peluang untuk maju. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu, dalam pembekalan tim ekspedisi Patriot, seorang peserta dari Sulawesi Tenggara berdiri dan menyampaikan kritik. Saya justru senang mendengarnya. Generasi muda tidak boleh kita didik hanya untuk mengangguk. Saya menyampaikan kepadanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mau mendengar. Jika ditemukan pelanggaran terhadap hak masyarakat, negara harus melindungi. Jika ditemukan pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Bagi saya, keadilan tidak mengenal statistik. Sebidang tanah mungkin terlihat kecil bagi sebuah perusahaan. Tetapi bagi sebuah keluarga, tanah itu bisa berarti segala-galanya. Inilah generasi yang ingin kita siapkan. Kritis, tetapi mau turun ke lapangan, berani menunjukkan masalah, tetapi juga ikut mencari jalan keluar. Generasi milenial dan generasi Z harus memiliki kesempatan untuk membawa Indonesia lebih jauh dan lebih baik daripada generasi kami. Satu generasi, satu lompatan. Dan disinilah ekonomi bertemu dengan agenda kedua perjuangan kita, yaitu menegakkan keadilan. Para kader Demokrat, keadilan bukan berarti setiap orang mendapatkan hasil yang sama. Keadilan berarti setiap orang mempunyai peluang yang adil untuk maju. Kita tidak memilih di mana kita dilahirkan atau siapa orang tua kita. Tetapi masa depan seseorang tidak boleh ditentukan oleh keadaan ketika ia dilahirkan. Anak di Aceh maupun di Papua harus mempunyai peluang yang sama untuk maju seperti anak di Jakarta. Anak yang lahir dari keluarga kurang mampu juga harus mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan terbaik. Karena itu, kita dukung penuh dan kawal program sekolah rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan. Selain itu, setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rakyat mungkin dapat menerima bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi rakyat akan sulit menerima apabila hukum tidak berlaku sama. Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Prinsip itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan. Dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan. Pemberantasan korupsi harus terus menjadi komitmen kita bersama. Karena itu, Partai Demokrat mendukung tekad Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara. Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Penggunaan keuangan negara untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional harus kita jaga akuntabilitasnya. Cegah penyimpangan dan korupsi agar tidak menjadi sumber kebocoran negara yang baru.
Ingat, ketertiban penggunaan uang negara dan tata kelola yang bersih pada akhirnya adalah persoalan kepercayaan. Rakyat membutuhkan kepastian. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Negara membutuhkan kepercayaan. Tidak ada ekonomi yang kuat, tidak ada ekonomi yang sehat tanpa hukum yang dapat dipercaya. Dan tidak ada demokrasi yang kuat apabila rakyat kehilangan keyakinan terhadap keadilan. Keadilan juga harus kita lihat lintas wilayah. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di tempat-tempat yang sudah maju. Infrastruktur dan konektivitas harus membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Pendidikan dan layanan kesehatan harus semakin merata. Kesempatan ekonomi harus hadir lebih dekat kepada rakyat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara hingga Papua. Khususnya di daerah-daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan. Para kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, ekonomi membuka jalan untuk maju. Keadilan memastikan jalan itu terbuka bagi semua. Dan demokrasi memastikan rakyat tetap memiliki suara untuk menentukan arah bangsa. Karena itu, agenda ketiga kita adalah menjaga demokrasi. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan pemilu. Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat. Pelajaran reformasi juga harus kita jaga dalam setiap pemilu ke depan. Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis. TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Setiap peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapapun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapapun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat. Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apapun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih. Kita patut belajar. Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah 2 periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Para pejuang demokrat di seluruh tanah air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Karena itu, malam ini saya tidak ingin mengajak kita sekedar merayakan apa yang telah kita capai selama 25 tahun. Saya ingin mengajak kita bertanya, apa yang akan kita kerjakan setelah hari ini? 25 tahun pertama adalah sejarah. 25 tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kepada

0: kader Demokrat yang berada di pemerintahan, gunakan kekuasaan untuk melayani. Kepada kader Demokrat di parlemen, perjuangkan kebijakan, legislasi, dan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Kepada para kepala daerah, hadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dekat dengan masyarakat. Kepada para pengurus dan kader di akar rumput, dengarkan dan dampingi rakyat. Dan kepada kader-kader muda Demokrat, siapkan diri, belajar, bekerja, jaga integritas, hadirkan politik yang membawa harapan. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu orang, satu partai, ataupun satu generasi. Masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita kerjakan bersama, oleh jutaan rakyat yang bekerja, berusaha, mendidik, merawat, dan membangun negeri ini setiap hari. Merekalah Indonesia. Karena itu, kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya meminta satu hal. Jangan hanya hadir ketika kita membutuhkan suara rakyat. Hadirlah ketika rakyat membutuhkan kerja kita. Jangan tanyakan apa yang dapat kita peroleh dari politik. Tanyakan apa yang dapat kita berikan melalui politik. Jangan ukur perjuangan hanya dari berapa kursi yang kita menangkan. Ukur juga dari berapa banyak kehidupan yang berhasil kita perbaiki. Itulah arti Demokrat bersama rakyat. Bukan sekedar berada di tengah rakyat, tetapi bekerja untuk rakyat. Bukan semata-mata agar Partai Demokrat semakin besar, tetapi agar Indonesia semakin maju. Bukan semata-mata untuk memenangkan pemilu berikutnya, tetapi untuk memenangkan masa depan generasi berikutnya. Mari menangkan masa depan. Demokrat bersama rakyat. Selamat hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Dirgahayu Partai Demokrat. Teruslah bekerja, teruslah mengabdi, teruslah bersama rakyat. Tuhan bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat!
1: Ya!
0: Demokrat!
1: Setia!
0: Demokrat!
1: Jaya!

6 bandara udara telah dibuka mulai Selasa dini hari setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada Selasa pagi. Sementara dari pemantauan KRI Lepu 861 pada jarak 6 nautical miles, masih terdapat adanya sebaran abu di sekitar Gunung Anak Krakatau.

0: Untuk meminimalisir peningkatan ISPA, warga Palangkaraya dapat menggunakan rumah oksigen gratis mobile dan di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya, Freddy Cahya. Dan kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari lebih dari 1.000 siswa SMA negeri di Pamanukan, Subang menggelar aksi unjuk rasa setelah upacara bendera pada hari Senin. Para siswa menuntut wakil kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelecehan terhadap 11 orang siswi atau belasan orang siswi. Sementara di lokasi yang berbeda diduga tidak terima tepergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah, sekelompok pemuda akhirnya menggeruduk sebuah rumah warga di kawasan Koja, Jakarta Utara.
1: Upacara bendera yang digelar pada Senin berlangsung berbeda. Pasalnya, usai upacara, sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan, Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakasek yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswi juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
2: Anak mendemo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru. Lalu kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo.
1: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Di lokasi berbeda, CCTV merekam sekelompok pemuda menggeruduk sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Selain membawa senjata tajam, para pelaku juga terekam membawa airsoft gun. Menurut korban, peristiwa dipicu setelah sebelumnya salah satu pelaku kepergok hendak mencuri sepeda motor pemilik rumah. Pelaku yang diduga tidak terima ditegur, kemudian datang bersama teman-temannya untuk melakukan penyerangan.
3: Sebelumnya itu dia pernah sempat kepergok nih sama nenek saya, pengen ngambil motor saya. Nah, laki saya tuh keluar. Ketemulah dia, ditegur, dia nggak terima karena pas itu kebetulan CCTV saya mati. Nah, udah setelah kejadian itu dia nggak terima, dia bawa teman-temannya lah sesudah-sudahnya langsung melakukan penyerangan. Dia dendam sama laki saya karena pernah ditegur.
1: Akibat kejadian ini korban mengalami luka ringan di bagian jari, sementara kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara dengan membawa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, kepanikan terjadi pada sebuah kereta api Malabar, relasi Malang menuju Bandung, Jawa Barat, di mana terjadi gangguan pada kampas rem yang menyebabkan asap muncul di area gerbong.
4: Kepanikan terjadi saat sebuah kereta api Malabar, relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem Minggu malam. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Rekaman yang dibagikan oleh salah seorang penumpang, kereta itu sempat terhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan KA Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Setelah berhasil ditangani, KA Malabar melanjutkan perjalanan menuju stasiun Madiun untuk menjalani proses penggantian kampas rem yang rusak. Warga desa Tinggi Bayi dihebohkan dengan penemuan seorang bayi perempuan dalam kondisi terbungkus kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh. Diduga sang bayi baru dilahirkan oleh ibunya dan sengaja dibuang di pinggir jalan. Bayi perempuan pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan bayi dari dalam kardus. Warga melaporkan kasus penemuan bayi ini ke aparat Polsek Barombong. Polisi melakukan pertolongan dengan membawa bayi ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Kini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.

0: Terbongkar setelah petugas imigrasi menemukan kejanggalan. Saat wawancara permohonan paspor, seorang perempuan berusia 22 tahun yang hendak pergi ke luar negeri.
1: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM, 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
2: Untuk korban saat ini satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas. Setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
1: Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, harga cabai rawit di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Bahkan harganya kini tembus di angka Rp70.000 per kilogram. Sementara di Musirawas, Sumatera Selatan, harga beras di tingkat petani naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan harga, petani mengeluh akibat turunnya penghasilan karena hasil panen turun dampak musim kemarau.
1: Harga cabai rawit di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Pasar Legi Songgolangit, Ponorogo, Jawa Timur, harga cabai rawit kini tembus Rp70.000 per kilogram. Pembeli mengaku kaget dengan kenaikan harga cabai yang dua kali lipat ini. Pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan lain tetap tercukupi.
3: Harga cabai naik banyak, kan? Biasanya 35, 40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang kongkang, naik terus tidak
4: semangat. Sebelumnya berapa, Bu?
3: 40. 45. Terus 55.
1: Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus. Kenaikan harga diduga karena gagal panen.
5: Sama, rupanya agak habis.
6: Naik jadi berapa sekarang?
7: 70.
6: Ibu gimana? Keberatan buatin?
4: Jadi kalau sekarang masak gimana, Bu? Kalau harganya naik itu dikurangi atau bagaimana? Cabenya?
5: Sukanya putus itu jadi pas gitu.
1: Sementara harga bawang merah justru mengalami penurunan. Saat ini bawang merah dijual Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp30.000. Memasuki musim panen, harga beras di tingkat petani di Musirawas, Sumatera Selatan naik mencapai Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya beras dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga karena hasil panennya menurun akibat kekurangan pasokan air dampak kemarau panjang.
8: Ya, 15 om, 15.
9: Sebelumnya?
8: Cuman 13.
9: Ya, ada kenaikan sedikit.
8: Ya, ada kenaikan sedikit lah om ini. Cuman ya hasilnya kurang juga om. Mereka apa makanya petani banyak yang ngeluh om, penghasilan kan mengurang juga, segala petani di sini menanam apapun kurang om.
9: Sebabnya apa, Pak?
8: Ya kekurangan air, kendalanya kekurangan air om.
1: Meski harga beras naik, petani mengeluhkan pendapatan turun lantaran hasil panen yang turun. Petani berharap pemerintah turun tangan dan hujan segera turun agar air kembali lancar dan mengairi sawah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten.

0: pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sejumlah penumpang merasa senang karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali beroperasi pasca penutupan operasional penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau selama 2 hari. Wajah sumringah terlihat dari para penumpang yang sudah dapat melakukan penerbangan ke sejumlah daerah tujuannya pada Senin pagi. Menurut penumpang, meski harus mereschedule jadwal penerbangan dan mengeluarkan biaya tambahan untuk menginap di hotel, namun mereka senang Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi dan suasana area counter check-in lebih kondusif daripada saat penutupan operasional penerbangan. Terkait total jumlah penumpang dan penerbangan yang beroperasi, masih menunggu konfirmasi pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui penerbangan pertama di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta mulai mengudara sejak pukul 04.30 dari jadwal awal penerbangan pada pukul 00.50 menuju Ambon.
4: Happy banget aku akhirnya bisa balik ke Bali. Kalau kemarin kan mengular ya sampai pojok sana gitu kan, chaos banget gitu, terus banyak orang yang marah-marah juga. Tapi aku sendiri sih meskipun ya tenaga masih kepake, uang juga masih lebih banyak kepake juga, cuma itu kan untuk safety ya, jadi ya it's okay.
3: Pemirsa, aktivitas penerbangan sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Lantas kira-kira bagaimanakah situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Bandara Husein Sastra Negara, Kota Bandung, Jawa Barat? Sudah ada dua rekan kami, koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Bandara Soekarno-Hatta dan Yogi Prayoga di Bandara Husein Sastra Negara. Kita akan menuju ke Sufi terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Sufi, selain perjalanan atau penerbangan domestik, apakah perjalanan internasional ini juga sudah mulai dibuka hari ini, Sufi?
5: Iya, betul sekali Freddy. Saat ini saya masih berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana di Terminal 2 ini terdapat keberangkatan sejumlah maskapai, diantaranya adalah Batik Air dan juga Super Airjet untuk tujuan domestik dan penerbangan internasional. Kembali Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau dini hari tadi, sejumlah penerbangan yang berangkat melalui Terminal 2 ini juga sudah mulai kembali beroperasi secara berangsur-angsur, di mana saat ini

0: ini semakin siang kami bisa melihat bahwa penumpang semakin banyak yang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini, dan di belakang saya yang merupakan counter check-in untuk sejumlah penerbangan Batik Air menuju ke sejumlah lokasi di Pulau Sumatera, Jawa dan juga wilayah timur tampak dipadati oleh penumpang yang mengantre untuk bisa mendapatkan boarding pass mereka. Nah, memang kami sempat mewawancarai sejumlah penumpang yang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini untuk menanyakan apakah mereka adalah salah satu penumpang yang mengalami pembatalan ataupun juga mengalami perubahan jadwal atau reschedule penerbangan mereka, dan mereka menjawab memang beberapa penumpang yang tiba pada hari ini merupakan penumpang yang seharusnya berangkat pada hari Minggu ataupun hari Senin kemarin. Namun mereka akhirnya kembali ke rumah atau ada yang memutuskan untuk menginap di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini untuk bisa terbang pada hari ini sesuai dengan perubahan jadwal yang diterima oleh mereka melalui pemberitahuan melalui email ataupun juga melalui pemberitahuan langsung dari customer service. Dan saat ini kondisi counter check-in sendiri bisa dikatakan cukup kondusif, di mana memang antriannya sudah mulai mengular cukup panjang, namun penumpang masih bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan sejak pagi hari tadi kami memantau dari papan informasi penerbangan yang ada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini, kami melihat hampir 95% penerbangan bisa dikatakan berangkat sesuai dengan jadwal, hanya beberapa saja yang terlambat ataupun juga mengalami pembatalan, di mana 3 diantaranya yang bisa terlihat langsung di papan informasi adalah penerbangan menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan juga 2 penerbangan menuju ke Pulau Jawa, yaitu penerbangan menuju ke Solo dan juga Semarang. Dan berdasarkan data dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta sendiri, hingga pukul 10 pagi tadi terdapat 174 penerbangan yang sudah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, di mana 150 diantaranya merupakan penerbangan domestik dan 24 sisanya merupakan penerbangan rute internasional. Nah, hari ini Bandara Soekarno-Hatta sendiri diproyeksi akan melayani sekitar 896 penerbangan, baik itu rute domestik ataupun juga rute internasional, di mana diperkirakan sekitar 113.001 penumpang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ke berbagai tujuan. Nah, bagi penumpang yang saat ini masih harap-harap cemas begitu dengan jadwal mereka, dan mereka ingin memantau seperti apa jadwal keberangkatan atau penerbangan yang akan mereka jalani pada hari ini, maka dari pengelola bandara sendiri menghimbau untuk bisa memanfaatkan layanan kontak center 172 untuk bisa mengakses jadwal dan juga mengakses segala pemberitahuan mengenai aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ini. Freddy.
1: Baik, Sufi, tentunya kita harapkan aktivitas Bandara Soekarno-Hatta semakin normal ke depannya dan tidak ada pembatalan penerbangan. Terima kasih, Sufiani Tanjung, untuk laporan Anda. Kita selanjutnya bergeser menuju ke Yogi. Selamat siang, Yogi. Yogi, ada beberapa kendala terkait penjadwalan ulang. Bagaimanakah informasi terkait ini? Apakah ada informasi pasti dari pihak pengelola bandara ataupun juga maskapai untuk penjadwalan ulang bagi para penumpang?
2: Ya, terima kasih Freddy. Untuk di Bandara Husein Sastra Negara sendiri memang sejauh ini tidak ada penambahan penerbangan sendiri. Jadi untuk penumpang yang melakukan reschedule dijadwalkan mengikuti jadwal penerbangan yang sudah reguler begitu. Jadi jika ada seat yang memang tersedia untuk para penumpang masuk atau mengisi, bisa mengajukan pengajuan jadwal ulang tersebut untuk kemudian diberangkatkan sesuai dengan jadwal reguler yang telah tersedia. Jadi memang untuk Bandara Husein Sastra Negara sendiri sudah dibuka sejak pukul 00.24 tadi dini hari. Kemudian memang sejak pagi persiapan telah dilakukan di Bandara Hussein Sastra Negara sendiri sudah dilakukan pembersihan runway dan juga melakukan pengecekan semacam inspeksi seperti itu untuk kesiapan terbang. Dan dari Bandara Hussein Sastra Negara sendiri hari ini dijadwalkan sebanyak 7 penerbangan yang akan dilayani oleh Bandara Hussein Sastra Negara, sebanyak 4 penerbangan untuk kedatangan dan juga sebanyak 3 penerbangan untuk keberangkatan. Untuk penerbangan pertama sendiri tadi pagi sudah diberangkatkan ke arah Denpasar sekitar pukul 10 pagi tadi, dan untuk penerbangan selanjutnya baru akan dilaksanakan pada sore nanti sekitar pukul 3 sore. Freddy.
1: Baik, sejauh ini masih belum ada update konkretnya, namun untuk maksimalnya ke depan penerbangan di Hussein Sastra Negara juga akan dioptimalkan oleh pengelola. Terima kasih Yogi atas laporan Anda. Sebelumnya ada Sufiani Tanjung untuk melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas teman-teman, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, setelah penutupan total selama 2 hari, Bandara Internasional Raden Inten kembali beroperasi pada Selasa 8 September 2026 pukul 10 pagi. Pembukaan ini dilakukan setelah adanya hasil paper test yang negatif abu vulkanik dari BMKG Lampung. Penerbangan pertama di Bandara Raden Inten dibuka dengan penerbangan maskapai Garuda menuju Jakarta pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat.
3: Kami melakukan kolaboratif decision making yang hadir ada dari pihak bandara, air navigasi, kemudian BMKG, dan airline ground handling yang beroperasi di Bandara Raden Inten. Dari hasil CPM yang dilakukan tanggal 8 September 2026 pukul 08.00 sampai 09.00, dinyatakan bahwa bandara siap melayani kembali dengan kondisi sisi udara bersih dari abu vulkanik. Dari Airnav menyatakan bahwa tidak ada sebaran abu vulkanik di aerospace TKG. Dari BMKG juga menyatakan bahwa arah angin di barat daya sehingga tidak mengganggu penerbangan. Dari sisi airline juga menyatakan kesiapan untuk operasi, dan dari ground handling siap support untuk kegiatan operasional penerbangan. Sehingga tanggal 8 September 2026 pukul 10.01 local time, Bandara Raden Inten 2 beroperasi kembali.
1: Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten mulai membersihkan rumah dan lingkungan dari abu vulkanik. Aktivitas ini dilakukan setelah hujan abu dari erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berkurang.
4: Sejak Selasa pagi, warga di Kecamatan Labuan membersihkan halaman dan bagian rumah yang terdampak abu vulkanik. Abu yang menempel di atap, teras, kendaraan hingga perabot rumah tangga dibersihkan menggunakan air dan peralatan sederhana. Pembersihan dilakukan setelah intensitas abu vulkanik yang turun mulai berkurang. Warga mengaku pembersihan dilakukan secepatnya karena abu yang menempel di rumah dan lingkungan cukup mengganggu kegiatan sehari-hari.
5: Yang mengganggu lah, udah bersih, kotor lagi. Ya khawatir sih, soalnya udah bersih, dipel lagi, disapu lagi, takut kena batu, kena pilek, terus kalau bawa kendaraan kan kena mata.
4: Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau. Sebaran abu vulkanik dapat berubah mengikuti arah dan kecepatan angin. Karena itu, warga diminta tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari petugas. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
6: Dari semenjak kemarin memang ada pengurangan aktivitas, artinya tidak berhenti tapi ada sedikit pengurangan. Nah dari pengurangan tadi apa aktivitas itu untuk penyebaran abu vulkanik saya tentunya agak mulai berkurang.
4: Warga berharap aktivitas Gunung Anak Krakatau segera kembali kondusif, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal tanpa terganggu dampak erupsi. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
1: Gunung Anak Krakatau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada Selasa pagi. Terdapat adanya sebaran abu di sekitar Gunung Anak Krakatau. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada Selasa pagi. Sementara dari pemantauan KRI Lepu 861 pada jarak 6 nautical mile, masih terdapat adanya sebaran abu di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Dari catatan magma.esdm.go.id, terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 5.08, pukul 5.34 dan pukul 07.49 waktu Indonesia Barat. Visual letusan tidak teramati, namun erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo antara 44 hingga 48 mm dengan durasi 10 hingga 19 detik. Sementara dari pantauan KRI Lepu 861 pada sekitar pukul 6 pagi dengan jarak 1,5 nautical miles dari Gunung Anak Krakatau, pencatatan secara visual kondisi gunung masih tertutup kabut tebal. Pada jarak 6 nautical miles, kondisi udara masih terpantau adanya sebaran abu dan masih terlihat adanya erupsi di Gunung Anak Krakatau. Lantas bagaimanakah kondisi pelabuhan Bakauheni terkait erupsi Gunung Anak Krakatau? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Gitami Ningrum yang berada di sana. Halo, selamat siang Gitami. Gitami, bagaimanakah kondisi terkini di sana? Apakah terjadi lonjakan penyeberangan pada hari ini?
5: Ya, selamat siang Freddy. Saat ini saya berada di pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan ini baru saja kendaraan sudah mulai memasuki kapal yang ada di belakang saya, karena sebentar lagi sekitar pukul 12.30 kapal yang di belakang saya saat ini berada akan segera berangkat menyeberang menuju ke pelabuhan Merak begitu. Dan tadi saya juga sempat wawancara dengan GM dari pelabuhan Bakauheni sendiri yang mengatakan bahwa setelah erupsi yang terjadi pada Jumat malam yang terjadi secara terus-menerus hingga pagi hari, kemudian juga membuat penyebaran abu vulkanik ini meluas sampai di beberapa wilayah, bahkan hingga di Bandar Lampung begitu, tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah ataupun juga maksud saya jumlah dari penumpang yang melewati ataupun menggunakan kapal di pelabuhan Bakauheni ini untuk menyeberang ke pelabuhan Merak begitu. Bahkan juga ada dari data yang saya dapatkan sempat terjadi penurunan pada tanggal 5, penurunan jumlah penumpang begitu pada saat 5 September jika dibandingkan dengan data-data di hari-hari dan di tanggal yang sama di tahun sebelumnya, sekitar 8% penurunan begitu. Dan sampai saat ini juga dipastikan semuanya masih berjalan normal, tidak ada juga penambahan kapal maupun juga jumlah penyeberangan begitu, semuanya masih sama, ada sekitar lebih dari 20 di atas 25 kapal yang disediakan setiap harinya untuk penyeberangan, dan jumlah penyeberangannya pun, pelayarannya pun ini lebih dari 100, ada sekitar, kalau tidak salah tadi disampaikan, ada sekitar 107 pelayaran yang dilakukan setiap harinya. Begitu, jadi tidak ada penambahan armada khusus maupun jumlah pelayaran setelah erupsi terjadi pada Gunung Anak Krakatau sejak Jumat kemarin. Begitu. Tadi juga saya sempat berbicara dengan salah satu penumpang yang ternyata

0: Penumpang tersebut itu berasal dari Palembang dan memutuskan untuk menyeberang menggunakan kapal feri ini menuju ke Pelabuhan Merak dari yang sebelumnya ini sebenarnya berencana ke Jakarta menggunakan pesawat begitu. Jadi karena mereka ingin berangkat dengan kepastian seperti yang kita ketahui bahwa sejak erupsi ini memang dari pelabuhan Bakahuni ini terus beroperasi ya, jumlah pelayaran tetap sama setiap harinya, tidak ada kendala. Karena itu pelabuhan Bakahuni ini pun dan juga feri ini menjadi transportasi alternatif yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju ke Pulau Jawa dari Sumatera begitu. Dan Freddy, untuk hari ini sendiri di sini Anda bisa melihat saya masih menggunakan masker di Pelabuhan Bakahuni karena memang meskipun saat ini bandara sudah kembali dibuka, hasil paper testnya sudah negatif, tetapi tadi kami disarankan oleh pihak karyawan pelabuhan, begitu staf pelabuhan untuk tetap menggunakan masker. Bahkan juga tadi ada pembagian masker kepada para penumpang dari pihak pelabuhan begitu, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa baru saja juga terjadi erupsi sebanyak 3 kali pagi tadi. Untuk itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka penggunaan masker ini masih tetap diwajibkan bagi para penumpang kapal feri yang akan berlayar menuju ke Pelabuhan Merak. Jadi kesimpulannya sampai saat ini tidak ada lonjakan penumpang yang cukup berarti begitu. Semuanya masih normal dari jumlah pelayaran maupun juga jumlah armada. Dan semuanya berjalan dengan lancar meskipun masker tetap diwajibkan. Kembali ke Anda, Freddy.
1: Baik, Gita Miningrum, terima kasih atas laporan Anda. Tentunya Anda harus menjaga kesehatan dan juga tim di sana. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Gita Mi. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, petugas gabungan melakukan penyemprotan serta pembersihan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum di wilayah Kabupaten Lebak pada Senin. Sementara di lokasi yang berbeda, meski hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sudah berkurang sejak Senin, namun sejumlah warga di Bandar Lampung masih membersihkan sisa abu vulkanik yang menempel di beberapa bagian rumah.
2: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak melakukan penyemprotan dan pembersihan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum. Langkah ini dilakukan setelah sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah di Banten. Petugas menyemprotkan air secara bertahap agar abu tidak kembali berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembersihan diantaranya Jembatan Keong, RSUD Aji Darmo, Jalan Buta Tuli, Jembatan 2 hingga wilayah Mandala. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak, Yadi Basari, mengatakan petugas diterjunkan untuk membersihkan abu vulkanik di sejumlah titik yang terdampak.
3: Penyemprotan ini akan kita laksanakan di 4 jalur jalan yang dibagi-bagi sesuai dengan unit yang ada.
4: Nah, ada beberapa titik, Pak, yang disemprot? Ya.
3: Sesuai rencana sebetulnya, titik yang akan kita semprot pada sore hari ini ada 4 titik. Tapi karena buat teman-teman Polres, pada sore hari ini akan terjadi. Dari 4 titik mungkin yang kita optimalkan penyemprotan hari ini ada di 3 titik.
2: Petugas gabungan akan terus memantau kondisi di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak. Pembersihan akan dilakukan kembali jika sebaran abu vulkanik masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga. Hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sudah berkurang sejak Senin. Namun sejumlah warga di Bandar Lampung masih membersihkan sisa abu vulkanik yang menempel di beberapa bagian rumah. Seperti yang dilakukan Bayu Saputra, warga Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung ini. Ia harus membersihkan abu vulkanik yang menempel di teras, pintu, jendela, serta pelataran rumah tangga. Khawatir hujan abu vulkanik kembali terjadi, Bayu juga menutup semua lubang ventilasi rumahnya.
5: Masih banyaknya abu vulkanik. Ya, kita khawatir sih, Mas, ya kan, dengan adanya abu vulkanik ini.

0: sehingga ya kita waspada. Tadi juga istri juga dan saya juga membersihkan di bagian atas ventilasi, kita tutup semua juga.
1: Selain warga, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan juga mulai membersihkan abu vulkanik yang berada di fasilitas umum seperti sekolah dan jalan protokol. Warga mengaku membutuhkan perlengkapan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik. Warga meminta bantuan masker, terutama untuk anak-anak dan warga yang harus beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau membawa abu vulkanik terbawa hingga sejumlah wilayah termasuk Jakarta. Kondisi ini turut mempengaruhi kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Sejak erupsi Anak Krakatau pada Jumat 4 September 2026 lalu, sejumlah warga Jakarta mengaku merasakan perubahan kondisi udara. Serpihan abu vulkanik terasa lebih tebal dengan debu-debu yang menutupi permukaan terbuka termasuk kendaraan bermotor. Warga memilih menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
4: Iya, dampak banget. Biasanya kan hari Minggu kan kita CFD ya, karena kemarin ada abu vulkanis, jadi sementara di stopin dulu kegiatan olahraga. Jadi banyak ini sih, banyak kegiatan yang jadi terhambat gitu di luar ruangan. Sekarang tetap keluar-keluar tetap pakai masker sih, sebenarnya pakai masker kemana-mana, tetap bawa masker, terus pakai jaket juga. Tapi sekarang kayaknya kondisinya udah lebih baik.
5: Yang sih pertama ngerasa emang udara jadinya kayak panas banget, terus berdebu banget. Apalagi kemarin itu aku ngerasa debu tuh banyak banget sampai agak mulai radang sih sebenarnya, agak nggak enak tenggorokan gitu. Itu sih yang lebih paling dirasain, Bang. Mencegahnya sih pakai masker terutama. Kalau keluar-keluar kayak gitu pakai masker, terus pakai kacamata. Paling itu sama mungkin pakai baju yang agak tertutup aja kali ya, biar kalau misalkan ada debu-debunya itu kan dia agak ini ya, mengiritasi ya, biar nggak mengiritasi gitu.
6: Oh iya, kebetulan beberapa hari ini sangat berdampak ya, terutama dari sisi kita sebagai manusia itu berasa sekali. Ketika kita menghirup udara tuh kayaknya ada sedikit partikel-partikel yang sehingga di tenggorokan tuh berasa serak sekali. Seperti itu. Pemerintah juga sudah menyarankan untuk pakai masker nih. Nah, kebetulan beberapa hari ini kita pakai masker nih. Kebetulan sekarang saya lagi belum pakai masker nih. Tapi kita akan pakai masker kok untuk seterusnya supaya lebih aman.
3: Paparan abu vulkanik pada tubuh manusia mampu menimbulkan sejumlah gejala gangguan kesehatan, utamanya pada saluran pernapasan. Dokter anak konsultan respirologi Dimas Dwi Saputro menjelaskan, masyarakat perlu mewaspadai resiko yang disebabkan oleh abu vulkanik. Mulai iritasi, tenggorokan kering, gatal hingga batuk. Kondisi ini semakin membahayakan untuk orang-orang yang memiliki penyakit tertentu seperti asma.
7: Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, tetap di dalam rumah. Kalau bisa yang di dalam rumah udah pasti kita bisa mengontrol udara yang di dalam tersebut tidak tercemar abu vulkanik. Yang kedua, kalau sekiranya keluar, kita kurangi terpaparnya saluran napas kita dengan abu vulkanik. Paling mudah adalah dengan masker. Jika menggunakan masker, mungkin jangan hanya masker kain yang seperti dulu kita sering pakai. Namun kita upayakan, karena ini kan fungsinya untuk menghalau, jangan sampai partikel masuk. Jadi gunakan masker yang saringannya bagus, seperti halnya N95 atau KN95.
3: Meskipun erupsi Gunung Anak Krakatau sudah mereda, namun risiko paparan abu vulkanik tidak hilang begitu saja. Penggunaan masker menjadi solusi untuk mengurangi risiko. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
2: Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah pendaki di Gunung Bulu Saukang, Maros, Sulawesi Selatan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan usai terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian pada Minggu malam. Tiga pendaki perempuan diantaranya mengalami sesak nafas dan cedera. Api juga melalap puluhan hektar hutan konservasi Suaka Marga Satwa Gajah di Jambi, pemirsa. Pemadaman secara seadanya membuat api baru dapat dipadamkan setelah 2 hari upaya pemadaman.
8: Kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu malam membuat sejumlah pendaki yang hendak turun terjebak di beberapa titik pendakian. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan evakuasi. 3 orang pendaki wanita dilaporkan mengalami cedera dan sesak nafas akibat asap. Kondisi medan terjal serta kepulan asap membuat proses evakuasi berlangsung sulit. Meski demikian, ketika pendaki berhasil dievakuasi dan langsung diberikan pertolongan oleh petugas medis.
9: Ada beberapa pendaki terjebak dikarenakan kebakaran gunung, sehingga tim pengelola Bulu Saukang menginfokan ke Basarnas dan tim rescue sebanyak 20 orang melakukan langsung menuju ke lokasi.
8: Imbas kejadian ini, tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang berada di atas gunung. Sementara hingga Senin, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan BKSDA terus berupaya memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Gajah di Desa Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi. Karhutlah yang terjadi sejak Sabtu malam membuat petugas kewalahan lantaran sulitnya mendapatkan sumber air. Dengan alat seadanya, petugas melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke jalur yang dilintasi oleh gajah. Usai dua hari berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sementara hasil pemantauan, kawanan gajah berada jauh dari lokasi titik api.
10: Hal ini sudah dilakukan pemadaman bersama dengan BKSDA, melakukan pemantauan terhadap rute dari satwa gajah yang dilindungi, dan kita melakukan pemantauan terhadap aktivitas itu. Untuk saat ini, keberadaan gajah jauh dari titik api yang kita lakukan pengecekan.
8: Di lokasi berbeda, kobaran api yang terjadi di kawasan Bukit Barisan Sumatera di wilayah Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau terlihat dari permukiman warga. Kebakaran bahkan terlihat hingga dari arah Kabupaten Musirawas. Menurut warga, kobaran api berlangsung cukup lama. Meski api telah padam, hingga Senin siang kepulan asap sisa terbakarnya hutan masih terlihat dari kejauhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tingginya tingkat pencemaran udara dari asap pembakaran hutan yang masih terjadi di Jambi, para siswa sekolah mendapatkan pengobatan gratis dan vitamin guna menjaga imun tubuh. Di lokasi yang berbeda, Polda Kalimantan Tengah memberikan terapi oksigen secara gratis bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat asap karhutla.
11: Ratusan siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas sekolah rakyat di Kota Jambi mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Bidang Kesehatan Primo Polda Jambi pada Senin. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kesehatan siswa dari paparan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih terjadi. Tercatat hingga kini penderita ISPA mencapai 3.437 orang. Salah seorang siswa mengaku, sejak kabut asap melanda, ia merasakan ISPA, serta mengalami mata perih, batuk, dan pilek.
12: Batuk, pilek.
13: Ini sudah ada asap nih ya?
12: Iya.
13: Ini sudah berobat?
12: Sudah.
13: Siapa itu berobat?
12: Kasih obat vitamin.
13: Vitamin? Terus obat batu dikasih?
12: Obat batuk, obat pilek.
13: Baru kali ini dikasih?
12: Iya.
11: Sementara itu, Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan, selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan susu kemasan guna menjaga imun tubuh para siswa.
14: Pak, ya saat ini situasi sedang karutlah, kemudian asap juga masih banyak, dan ini berdampak kepada anak-anak yang sedang bersekolah di Selarak ya. Dan kami datang hadir untuk memberikan bantuan berupa vitamin, kemudian cek kesehatan, dan pemberian masker.
11: Di lokasi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Buruknya kualitas udara ditambah paparan asap karhutla memicu meningkatnya gangguan pernapasan masyarakat. Sebagai salah satu upaya memberikan pertolongan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan, Polda Kalimantan Tengah menyiapkan rumah oksigen gratis yang berada di kawasan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Di sini, masyarakat bisa mendapatkan terapi oksigen secara gratis sehingga tidak harus terus-menerus terpapar udara luar yang tercemar asap.
15: Jadi rumah oksigen ini kami dirikan bagi personil Polri maupun masyarakat yang menghadapi atau mengalami gangguan panas, itu bisa datang ke rumah oksigen ini untuk diberikan terapi oksigen sebagai pertolongan pertama menghadapi gangguan panas.
16: Gratis, Pak ya?
15: Gratis, tidak ada biaya.
11: Tak hanya rumah oksigen, Polda Kalteng juga mengerahkan oksigen gratis secara mobile untuk menjaga

0: lingkungan penduduk yang terdampak asap karhutlah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menunjukkan sepanjang Juli hingga Agustus 2026, total kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 24.967 kasus. Palangkaraya menjadi daerah dengan kasus ISPA harian tertinggi, yakni sebanyak 277 kasus. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah akan maksimal dalam menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Namun Purbaya mengingatkan hitungan pengajuan anggaran bencana harus akurat dan tidak mengada-ada. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai mengikuti ratas ekonomi di Komplek Istana Kepresidenan pada Senin malam. Purbaya menjelaskan pemerintah akan menyediakan berapapun anggaran yang diajukan untuk menangani bencana. Purbaya meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akurat dalam mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan sejumlah bencana di tanah air. Menurut Purbaya, selama angka yang diajukan jelas dan tidak mengada-ada, maka tidak akan ada masalah dalam penyediaan anggaran bencana oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran bencana sebesar 5 triliun rupiah.
2: BNPB nanti kalau minta ya kita kasih dananya.
3: Berapapun, Pak?
2: Kalau untuk bencana...
3: berapa pun angkanya?
2: Maka kita usahakan semaksimal mungkin.
3: Oke.
2: Tapi jangan ngaco ya hitungannya gitu aja.
3: Ngaco hitungannya gimana maksudnya, Pak?
2: Ya, ada-ada diada-adain. Tapi selama masuk apa ya? Selama... bukan masuk akal apa ya?
3: Berapa?
2: Hitungannya clear, harusnya nggak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya.
1: Layanan psikolog klinis di Puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat disiapkan untuk menjangkau puluhan ribu warga yang mengalami masalah kesehatan mental. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Di tengah paparan abu vulkanik, perlindungan masyarakat menjadi prioritas. Di Lantas Polda Metro Jaya hadir membagikan masker sebanyak 10.000 kepada para wajib pajak dan sebanyak 20.000 masker kepada pengemudi ojek online sebagai bentuk kepedulian untuk mereka yang tetap berjuang di tengah paparan abu vulkanik. Mungkin hanya sebuah masker, tapi di baliknya ada pesan sederhana. Jaga diri, jaga kesehatan, karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Di tengah abu yang menyelimuti, kepedulian tak boleh ikut tertutup. Ditlantas Polda Metro Jaya, hadir untuk menjaga, peduli untuk melindungi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Layanan psikolog klinis kini tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat. Layanan ini disiapkan untuk menjangkau puluhan ribu warga yang mengalami masalah kesehatan mental di Kota Bandung, Jawa Barat.
3: Puskesmas Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jawa Barat, sejak Mei mulai membuka layanan psikolog klinis bagi masyarakat.

0: masyarakat. Warga dipersilakan datang sebagai pasien untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Adapun durasi setiap sesi konsultasi dapat dilakukan mulai dari 30 hingga 40 menit. Layanan ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memeriksakan kondisi mental sebelum kondisi mental memburuk dan semakin berat. Jumlah pasien yang sudah melakukan konsultasi dengan psikolog di puskesmas ini hampir mencapai 200 orang dengan rata-rata 3 hingga 4 orang melakukan sesi konsultasi per hari. Kebanyakan masyarakat yang datang merupakan remaja dan usia produktif.
1: Kita biasanya bekerja sama sekolah. Ke sekolah-sekolah kita biasanya mengajak ngobrol dengan gurunya. Nanti gurunya biasanya menginfokan pada keluarga atau ke siswanya kalau ada perlu apa boleh berkunjung ke puskesmas, atau biasanya guru menghubungi kami, kita yang datang ke sana. Itu juga bisa.
0: Animo masyarakat terhadap layanan psikologi klinis di Puskesmas Garuda Kota Bandung juga dinilai positif. Pada bulan Agustus 2026 saja, tercatat ada 60 pasien psikologi klinis yang dilayani. Puskesmas Garuda melayani sesi konsultasi psikologi klinis setiap hari Senin hingga Sabtu, dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 8 hingga pukul 12 siang. Anggota BPJS dapat mengakses layanan ini secara gratis, sementara pasien umum hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp15.000.
2: Caranya ada beberapa cara. Yang pertama adalah mendaftar secara online melalui hotline untuk layanan psikolognya. Kemudian nanti akan dijanjikan hari apa, jam berapa. Kemudian ada langsung datang saja ke Puskesmas Garuda untuk layanan psikolog, nanti akan diberikan, akan diarahkan ke ruangan psikolog. Kemudian yang kedua adalah rujukan dari layanan lain di Puskesmas Garuda apabila kasusnya membutuhkan layanan psikolog klinis.
0: Memeriksakan kondisi psikologis ke psikolog seharusnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau hanya dilakukan saat mengalami gangguan mental. Sama halnya dengan memeriksakan kondisi fisik ke dokter, konsultasi dengan psikolog juga dapat menjadi langkah untuk memahami diri, mengelola emosi, dan menghadapi berbagai persoalan dengan lebih sehat.
3: Betul, zaman now harusnya udah lebih terbuka ya, bahwa sehat ya berarti sehat fisik dan sehat jiwa gitu. Jadi saya anjurkan, mengajak juga pada warga Bandung, Jawa Barat, dan soalnya udah ada di Puskesmas Cimalaka juga ya, harapannya ketika kebutuhan ini bisa terfasilitasi, semakin banyak nantinya juga Puskesmas yang membuka layanan psikolog gitu. Karena anjuran saya nggak apa-apa datang, karena kita mau sehat itu sehat utuh.
4: Kita lebih ke deteksi dini ya, ketika udah mulai aktivitasnya terganggu. Fungsi normalnya seperti mungkin hal-hal yang paling mendasar kayak makan, mandi, tidur, bersosialisasi sama orang, itu udah mulai terganggu. Itu sebenarnya walaupun masih kerasanya belum parah pun bisa langsung ke psikolog untuk kita petakan ini sebenarnya masih aman atau enggak gitu kan.
0: Pemerintah Kota Bandung mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap layanan kesehatan jiwa dan mulai terbuka terhadap pentingnya konseling maupun dukungan psikologis. Dari 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah memiliki layanan psikologi klinis yang tersebar di berbagai titik.
5: Harapannya di tahun 2029 semua terisi, gitu ya. Saat ini 12 dan alhamdulillah untuk tahun depan kami juga akan menambahkan 10 tenaga lagi psikolog klinis gitu.
6: Jadi terus meningkat.
5: Terus meningkat. Harapannya terus meningkat karena kami ingin mendekatkan akses layanan ini lebih dekat kepada masyarakat dan mengurangi stigma yang ada di masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga lebih aware terhadap kesehatan mentalnya bisa mengunjungi atau mengakses layanan lebih dekat.
0: Sejak Mei hingga Agustus 2026, total kunjungan sudah mencapai 3.842 orang yang mengakses layanan psikolog klinis di 12 puskesmas dengan total diagnosis kasus mencapai 2.744. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi para pemenang anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin tahun 2026 yang diikuti oleh 754 peserta. Dalam ajang tersebut, CNNIndonesia.com meraih juara 1 untuk kategori produk jurnalistik infografis, sementara CNN Indonesia TV menjadi nominasi dalam kategori karya jurnalistik video TV terestrial.
7: Melalui karya berjudul Krisis Lahan Makam Jakarta yang dibuat oleh Basit Sebastian, CNNIndonesia.com meraih juara 1 untuk kategori produk jurnalistik infografis. Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan penghargaan secara langsung kepada Basit dan para peserta lainnya yang turut menjadi juara dalam berbagai kategori di Gedung Balai Kota Jakarta Senin sore. Sementara itu, melalui karya berjudul Ini Dia Penyebab Utama Macet Jakarta, CNN Indonesia TV menjadi nominasi kategori karya jurnalistik video TV terestrial. Anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin tahun 2026 yang diikuti oleh 754 peserta merupakan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PWI Jaya. Pramono menilai tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kuatnya perhatian insan pers dalam merekam dinamika Jakarta sekaligus mengawal jalannya pembangunan kota.
8: Maka untuk itu, dalam langkah 5 abad ke depan, pemerintah DKI Jakarta akan meminta kerjasama yang lebih erat dan juga lebih bermakna untuk menginformasikan tentang Jakarta 500 tahun. Dilihat dari berbagai sudut pandangan para jurnalis yang ada di Jakarta ini maupun di Indonesia.
7: Pramono menilai karya jurnalistik tak hanya merekam peristiwa hari ini, melainkan juga menjadi bagian dari memori kota yang akan membantu generasi mendatang memahami perjalanan Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
6: Sebagai perusahaan yang terus hadir mendampingi masyarakat dalam mengelola keuangan, Pegadaian menunjukkan komitmennya melalui peluncuran kampanye terbaru berjudul Tenang Saja. Peluncuran ini ditandai dengan gelaran acara An Intimate Evening with Pegadaian.

0: Acara Unintimate Evening with Pegadaian digelar di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat sebagai ruang untuk memperkenalkan langsung kampanye Tenang Saja kepada publik. Melalui kampanye ini, Pegadaian ingin menghadirkan pesan ketenangan bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai kebutuhan finansial.
1: Tentunya lewat momen yang baik ini, kami ingin mendengarkan secara langsung cerita dari mereka, sehingga kami bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang bisa kami dengarkan. Dan tentunya kami juga ingin menyampaikan penegasan kami kepada nasabah kami bahwa komitmen kami terus hadir mendampingi perjalanan finansial masyarakat Indonesia.
0: Kampanye ini diharapkan mampu memperkuat kedekatan Pegadaian dengan nasabah sekaligus menegaskan posisi perusahaan sebagai mitra terpercaya dalam pengelolaan keuangan masyarakat.
2: Jadi sebenarnya kampanye Tenang Saja ini kalau untuk Pegadaian adalah sebuah misi, teman-teman. Jadi kita bicara Tenang Saja itu bukan hanya bicara kampanye, tapi ini adalah gerakan, kemudian misi dari Pegadaian untuk memberikan rasa tenang yang memang bisa dirasakan oleh nasabah kita, nasabah Pegadaian.
0: Tak hanya melalui komunikasi konvensional, kampanye Tenang Saja juga dihadirkan melalui sebuah lagu hasil kolaborasi dengan musisi tanah air sebagai media yang dinilai lebih mudah diterima masyarakat luas.
2: Karena memang musik itu adalah media literasi yang paling mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau teman-teman itu mendengar kalimat-kalimatnya, ujungnya baru ada tringnya kan ya. Jadi kita berharap memang mereka merasakan musik ini sebagai bagian dari bagaimana Pegadaian atau tring bisa hadir di keseharian dari para nasabah ini. Jadi memang kolaborasi dengan Neda dan Nela Minino itu merupakan satu strategi kita untuk memberikan misi ini bisa betul-betul diterima dan juga betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Gitu.
0: Melalui pesan Tenang Saja, Pegadaian ingin mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan tanpa khawatir.

khawatir akan risiko yang menyertainya. Kehadiran kampanye ini juga menjadi bagian dari upaya Pegadaian untuk terus berinovasi seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

0: Pemirsa, jangan kemana-mana. CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Ketika abu vulkanik mulai menyelimuti jalan, keselamatan masyarakat tak bisa menunggu. Polres Tangerang Selatan bergerak cepat. 1.000 masker dibagikan kepada masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah paparan abu vulkanik. Tak berhenti di sana, jalan-jalan yang dipenuhi abu disiram untuk mengurangi debu yang berterbangan dan membantu menciptakan perjalanan yang lebih aman. Karena di balik setiap pengendara yang melintas, ada seseorang yang harus pulang dengan selamat. Di tengah abu yang menyelimuti, kepedulian harus tetap hadir. Polres Tangerang Selatan, bergerak cepat, hadir melindungi masyarakat.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Budidaya melon hidroponik mulai dilirik oleh petani. Selain lebih higienis, metode ini juga dinilai menghasilkan buah melon berkualitas premium. Di kota Probolinggo, Jawa Timur, budidaya melon hidroponik tak hanya menjadi lahan usaha, namun juga dikemas menjadi wisata edukasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dengan omset puluhan juta rupiah sekali panen.
7: Para pecinta buah melon, ayo merapat. Mata Anda dijamin langsung hijau kalau main ke tempat ini. Deretan melon yang matang pohon ini ditanam di sebuah greenhouse di kota Probolinggo, Jawa Timur dengan cara hidroponik. Yang menarik, para pengunjung bisa memetik langsung buah melon untuk dibawa pulang. Selain melon asal Thailand yang manis dan renyah, ada pula melon dari Tiongkok yang tak kalah manis dan diklaim memiliki kandungan air yang lebih banyak. Melon dengan kualitas premium ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Pengunjung juga mendapatkan edukasi budidaya melon.
8: Bersama ini anak-anak sama cucu.
9: Kenapa kok diajak ke greenhouse ini?
8: Jalan-jalan mas, mumpung ini pembukaan. Jalan edukasi untuk cucu sama ini anak saya lagi baru pulang dari pondok.
10: Selamat pagi, bantu pak.
7: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengeklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram

0: meski di tengah musim kemarau. Syidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen.
1: Saya memanfaatkan media

0: menggugah selera. Salah satunya adalah ayam kampung goreng legendaris, langganan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ayam goreng ini tambah maknyus dengan tambahan khas sambal blondo yang bikin ketagihan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour edisi kali ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kayak dinosaurus, halamannya bersih ya.

0: ayam fresh kampung. Menurut saya ini patut untuk dikunjungi.
1: Sudah eksis sejak tahun 1960, ayam goreng Mbah Karto Tempel kini dikelola sang cucu sebagai generasi ketiga. Pelanggan setianya pun banyak, bahkan keluarga Presiden Joko Widodo dari orang tua hingga anak cucunya kenal hobi makan di sini. Rahasia utama kelezatannya terletak pada bahan baku ayam kampung segar yang dipotong tiap hari. Plus proses memasak tradisional pakai kayu bakar dengan bumbu rempah melimpah. Woi. Habis dipotong, ayam dicelupkan ke air panas bersuhu pas sekitar 70 derajat Celcius agar bulunya gampang dicabut. Suhunya nggak boleh kelewatan ya, karena kalau kepanasan, daging bisa rusak. Kalau kurang panas, bulunya malah susah dibersihkan.
0: Nah ini, kurang lebih ayamnya yang ukuran segini ya. Kayak dinosaurus. Nanti ini dibersihin lagi pas ya, sambil nyuci.
2: Bersihin
0: sama putih. Nah ini tekniknya gimana Bu caranya?
2: Caranya gini.
0: Coba saya perhatikan dulu. Oh itu dibuka dulu.
2: Tarik.
0: Oh.
2: Ini. Buang.
0: Oh ininya dibuang.
2: Taruh sini. Buka. Sampai pol sini.
0: Oh sampai belakang.
2: Pol ya. Lantar. Tarik
0: jeruannya.
1: Tapi ternyata praktik tidak segampang teorinya. Karena belum terbiasa, hasil potongan saya justru masih agak berantakan. Begitu selesai dipotong, ayam masuk tahap 2 kali pencucian dengan air bersih dan dengan teliti sebelum diungkep. Kita balik lagi ke dapur utama. 2 wajan raksasa sudah siap menampung puluhan ekor ayam untuk diungkep bersama bumbu rempah berambang, bawang, ketumbar, kunyit, dan garam. Tidak lupa santan kental dituangkan ke wajan hingga semua bumbu bercampur merata dan mendidih sempurna.
0: Itu dari tempat tadi kita pemotongan, penyembelihan, terus masuk ke sini. Ini udah siap seperti ini udah. Udah dicuci bersih ini ya Mas ya?
3: Ya, udah cuci bersih.
0: Nah, ini langsung masuk ke?
3: Masuk ke wajan yang besar Mas.
0: Langsung masuk ke wajan yang besar. Wah, wajannya gede banget. Ini langsung masuk Pak. Nah ini kalau satu wajan ini bisa kapasitas berapa banyak?
3: 50-65.
0: Oh 50-65 ekor ya?
3: Iya.
0: Padahal dalam sehari itu paling enggak?
3: Ya 200-300.
0: 200-300 ekor. Ini masaknya super besar. Karena yang makan banyak.
1: Tunggu kayu bakar berapi besar nggak cuma bikin daging cepat empuk, tapi juga memberikan aroma smoky, aroma khas pada bumbu. Malah kaldu sisa ungkepan nantinya akan diolah jadi sambal blondo yang khas.
0: Ini masaknya juga masih pakai kayu bakar.
3: Iya, pakai kayu bakar.
0: Aduh ya, rasanya beda ya.
3: Smoky-smokinya.
0: Smoky-smokinya ya. Jadi ini salah satu aromanya. Jadi daunnya masaknya kayu bakar terus. Nah ini rasanya.
3: Nah ini kan nanti setelah diangkat apa itu bekas apa terbusan ini nanti pindah ke sebelah biar nanti keluar minyaknya sama bumbunya.
0: Oh jadi kaldu yang sisa buat masak ini nanti dimasak sama
3: pakai api juga
0: blendo itu ya, ya sama santan.
3: Nanti kan rebus sampai 12 jam, turun-turun nanti warminya.
0: Oh, nah minyak.

0: itu nanti yang bisa di
1: kita campur
0: untuk masak, untuk goreng.
2: Setelah diungkep selama sekitar 1 jam, tekstur daging ayam kampung sudah benar-benar empuk.
0: Oh, ambil yang tengah. Nah, terus ini dimasak 1 jam udah kayak gini ya, udah empuk ya.
3: Mantap.
2: Selanjutnya pekerja senior bakal menyortir ayam. Ayam yang sudah pas empuknya langsung dipindah ke dapur penyajian. Sementara yang masih agak keras bakal direbus lagi demi menjaga kualitas. Kita bergeser ke dapur penyajian. Ayam hanya perlu digoreng sebentar bersama minyak kelapa, racikan sendiri karena dagingnya sebenarnya sudah matang dan bumbu rempahnya sudah meresap. Untuk menikmati satu porsi ayam lengkap bersama sambal dan lalapan, kita cukup merogoh kocek sekitar Rp23.000 plus nasi Rp5.000. Selain pusatnya di Sukoharjo, cita rasa legendaris ini juga bisa disantap di cabang Solo, Tangsari, dan Karanganyar.
0: Khususnya di Solo Raya, ya, kalau bingung nyari tempat makan ayam fresh kampung, menurut saya ini patut untuk dikunjungi. Karena selain rasanya yang enak, suasana sensasinya juga dapat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Iqbal Kurniadi. Perang Rusia dan Ukraina kembali memanas. Di saat upaya diplomasi Amerika Serikat terus digelar, serangan drone dan rudal masih terjadi di kedua sisi. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Seorang anak nyaris tertabrak kendaraan yang melaju di jalan raya. Seorang pegawai supermarket di Puebla, Meksiko langsung meninggalkan pekerjaannya dan berlari cepat. Secepat mungkin. Para orang tua di Damaskus, Suriah tertekan lonjakan harga perlengkapan sekolah. Sementara di Idlib, ratusan ribu murid harus belajar di tengah keterbatasan ruang kelas dan tenaga pengajar. Aksi cepat dilakukan seorang pegawai supermarket saat menyelamatkan anak yang nyaris tertabrak kendaraan di Meksiko. Sementara di Rusia, 11 pendaki tewas diterjang longsor salju. Selengkapnya dalam peristiwa dunia terkini.
1: Hanya dalam hitungan detik, anak ini nyaris tertabrak kendaraan yang melaju di jalan raya. Seorang pegawai supermarket di Puebla, Meksiko yang melihat ancaman itu langsung meninggalkan pekerjaannya dan berlari secepat mungkin. Ia berhasil menangkap sang anak tepat sebelum kendaraan melintas. Keduanya sempat terguling namun berhasil mencapai tepi jalan dengan selamat. Setelah menyerahkan anak itu kepada orang-orang yang mengejarnya, sang pegawai dengan tenang kembali melanjutkan pekerjaan. Sementara dari Rusia, longsor salju menerjang rombongan pendaki di Gunung Mizirki, Republik Kabardino-Balkaria. Dari 33 orang dalam rombongan, 11 dinyatakan tewas. 10 pendaki berhasil turun sendiri, sementara 6 orang diselamatkan dan dibawa ke fasilitas kesehatan. 6 pendaki lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Lebih dari 50 personel dilibatkan dalam operasi pencarian. Namun medan berbahaya dan ancaman longsor susulan menghambat upaya penyelamatan. Dari Portsmouth, Inggris, ratusan demonstran anti-migran memblokir jalan di sekitar Islington Landing. Aksi ini pecah setelah sebuah perahu karet berukuran besar yang membawa sekitar 140 migran tiba pada Minggu malam. Para demonstran berusaha menghalangi bus yang membawa migran meninggalkan pelabuhan. Polisi kemudian memberlakukan kewenangan pembubaran serta mengancam menangkap massa yang menolak mematuhi perintah. Pemerintah Inggris mengecam aksi tersebut sebagai perilaku intimidatif dan brutal. Protes terjadi meski jumlah penyeberangan migran dengan perahu kecil ke Inggris turun 23% dalam setahun terakhir.
0: Ribuan warga Albania turun ke jalanan ibu kota Tirana memperingati hari ke-100 aksi penolakan terhadap rencana pembangunan resor mewah di pesisir laut Adriatik. Massa membawa replika burung flamingo dan poster bertuliskan Albania tidak dijual. Mereka juga membentuk rantai manusia di sekitar kantor Perdana Menteri Edi Rama serta menuntutnya mundur. Proyek senilai 1,4 miliar euro itu melibatkan Affinity Partners, perusahaan investasi milik menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner. Aktivis lingkungan menilai pembangunan di dekat kawasan lindung Yosa Narta dapat merusak ratusan hektar pantai alami. Sementara pengembang menyatakan proyek akan dijalankan secara bertanggung jawab. Ribuan orang berunjuk rasa di depan gerbang Brandenburg, Berlin menyusul kemenangan telak partai sayap kanan alternatif untuk Jerman atau AfD dalam pemilu negara bagian Saxony-Anhalt. Massa meneriakan seruan menentang fasisme serta membawa poster yang mendesak pemerintah melarang AfD. Partai yang diklasifikasikan sebagai kelompok ekstremis sayap kanan oleh Badan Intelijen Domestik setempat itu meraih 44% suara. Hasil ini memicu perdebatan mengenai cara membendung pengaruh AfD. Kabut asap tebal yang terbawa angin hingga ke Kroasia membuat tim pemadam kebakaran di hutan Bosnia sempat pesimis menjinakkan api. Sementara di Kolombia, relawan dan petugas pemadam kebakaran sepanjang malam terus berupaya memadamkan kebakaran yang terus mencapai puncak bukit Monte Redondo sejak Minggu.
1: Asap kebakaran hutan di Bosnia dan Herzegovina kini menyebar hingga wilayah pesisir Kroasia pada Senin saat tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melahap 25 ribu hektar lahan selama 3 hari berturut-turut. Asap tebal yang menyebabkan kabut ini terbawa angin hingga ke Pulau Brak di Dalmatia, Kroasia. Hal ini sempat membuat tim pesimistis karena sangat kecil peluang untuk menjinakannya. Menurut salah satu tim pemadam kebakaran, gelombang panas dan kekeringan ini memecahkan rekor faktor terbesar kebakaran terutama di Prancis, Spanyol, Yunani, dan Balkan. Di seluruh Eropa, perubahan iklim dikaitkan dengan cuaca ekstrim mulai dari bencana kekeringan hingga hujan lebat. Meski kondisi sulit, jarak pandang terbatas, petugas pemadam kebakaran Bosnia masih terus berjuang melawan api dan berharap bantuan dari pesawat untuk waterbombing agar api dapat segera dikendalikan.
2: Como lo dice el señor alcalde, dar todos a ver. También hay muchas personas que han venido aquí a.
1: Para relawan berjibaku memadamkan kebakaran sepanjang malam yang telah melahap hingga 2.500 hektar lahan pada Senin. Menurut Menteri Dalam Negeri Kolombia, Rodrigo Lara, kobaran api muncul sejak Sabtu di bagian atas Bukit Monte Redondo. Sekitar 30 petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat sekitar berjuang membantu proses pemadaman. Menurut tim, kini kebakaran hutan tengah bergerak naik menuju bagian puncak bukit dan tidak mengancam wilayah perkotaan. Media Kolombia melaporkan hembusan angin kencang dan kondisi topografi kini menjadi faktor penghambat upaya pemadaman. Meski sebagian telah berhasil dijinakan, masih terdapat titik-titik api yang masih menyala. Dan warga pun diimbau untuk menghindari kegiatan pemicu kebakaran seperti api unggun, puntung rokok, serta pembakaran lahan.
0: Perang Rusia dan Ukraina kembali memanas. Di saat upaya diplomasi Amerika Serikat terus digelar, serangan drone dan rudal masih terjadi di kedua sisi. Serangan drone Ukraina menyebabkan korban jiwa di wilayah Perm, Rusia. Sementara di Kiev, warga kembali berlindung di stasiun metro setelah serangan rudal Rusia mengguncang ibu kota Ukraina.
3: Upaya mediasi untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina belum mampu meredakan pertempuran di lapangan. Rusia dan Ukraina masih saling melancarkan serangan. Dalam rentang Minggu malam hingga Senin pagi, pertahanan udara Rusia mengklaim mencegat dan menghancurkan 306 drone Ukraina di sejumlah wilayah. Di sisi lain, Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur serangan Rusia di sejumlah lokasi serta menghancurkan puluhan sistem artileri, peluncur roket, dan lebih dari 1.400 drone. Serangan drone Ukraina juga menyasar kota Perm, Rusia pada 7 September. Satu orang tewas dan 4 lainnya terluka setelah serangan drone menghantam sebuah gedung. Sementara itu, suasana tegang juga terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev. Pada Selasa dini hari, warga berlindung di dalam stasiun metro setelah serangan rudal Rusia memicu ledakan di kota tersebut. Sistem pertahanan udara diaktifkan, sementara otoritas militer Kiev meminta warga segera mencari tempat perlindungan.
0: Kim Jong-un meresmikan kapal perang terbaru yang diklaim akan memperkuat sistem penangkal nuklir Pyongyang. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza membuat ayah dan putrinya tewas. Sementara kekerasan pemukim Israel kembali merenggut nyawa pemuda Palestina di tepi barat.
1: Di kawasan Al-Nasir, kota Gaza, seorang ayah dan putrinya tewas. Sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan seorang yang disebut sebagai teroris. Namun identitas orang yang menjadi sasaran tidak diungkap. Saksi mata menyebut mobil tersebut tidak membawa roket maupun senjata. Di rumah sakit Al-Shifa, sejumlah korban luka mendapatkan perawatan. Di antaranya seorang bayi yang terluka di bagian kepala. Kekerasan juga kembali pecah di desa Haja, tepi barat. Warga memakamkan Omar Zahran, pemuda berusia 19 tahun yang tewas dalam kekerasan saat pemukim Israel menyerbu desanya. Omar merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Al-Najah. Sang ibu mengenangnya sebagai pemuda yang rajin beribadah dan bercita-cita menjadi dokter. Warga menyebut pemukim Israel dan pasukan militer melepaskan tembakan saat penduduk berusaha menghalau penyerbuan. 3 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel menyatakan pasukannya diterjunkan setelah warga Palestina melemparkan batu. Tentara kemudian melepaskan tembakan peringatan dan mengaku menembak orang-orang yang disebut sebagai penghasut utama.
0: Ribuan layang-layang diterbangkan di langit Lebanon untuk menunjukkan keteguhan warga di tengah konflik dengan Israel. Sementara di Meksiko, layang-layang menjadi simbol solidaritas bagi anak-anak Palestina.
2: Warna-warni layang-layang memenuhi langit Zarari, Lebanon Selatan. Lebih dari 2.000 layang-layang diterbangkan dalam pembukaan Festival Layang-Layang Tahunan ke-8. Tahun ini, festival mengusung slogan "Tanah ini milik kami, langit ini juga milik kami." Bagi warga Zarari, bukan sekedar tempat bermain. Kota di wilayah selatan Lebanon itu berada di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan dengan Israel. Karena itu, layang-layang yang memenuhi langit menjadi simbol keteguhan warga untuk bertahan dan kembali menjalani kehidupan.
3: خرجت زيارة ورق 2026 هيدا للسنة الثامنة بنعمله رمزية هيدي السنة هو الأرض لنا والفضاء لنا الأرض لنا والفضاء لنا أثبتنا أن الأرض لنا بمعرض البيدر لنقول أنه خيرات
2: Festival yang terus berkembang setiap tahun ini juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berkumpul. Semangat yang sama menjalar hingga ke Mexico City. Di kampus Universitas Otonom Nasional Meksiko, anak-anak, keluarga pengungsi Palestina, dan para aktivis membuat layang-layang dengan tangan mereka sendiri. Layang-layang itu dihiasi warna bendera Palestina serta gambar semangka dan bunga popi yang menjadi simbol perlawanan dan solidaritas. Aksi yang digagas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Meksiko ini merespons larangan Israel terhadap penerbangan layang-layang dan balon dari Gaza ke wilayah Israel. Namun, aktivis menyebut layang-layang yang diterbangkan anak-anak adalah permainan sederhana, bukan ancaman.
4: Entonces el papalote así como el ejército israelí lo ve como un arma, pues nosotras de este lado lo vemos como un símbolo de resistencia, de solidaridad, de recordatorio, de seguir hablando de Palestina.
2: Bagi keluarga di Gaza, larangan tersebut berarti hilangnya salah satu kegiatan rekreasi yang masih bisa dinikmati anak-anak di tengah perang. Terlebih, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 90% sekolah di Gaza telah hancur atau memerlukan pembangunan kembali.
0: Tahun ajaran baru di Suriah diawali dengan berbagai tantangan. Para orang tua di Damaskus tertekan lonjakan harga perlengkapan sekolah. Sementara di Idlib, ratusan ribu murid harus belajar di tengah keterbatasan ruang kelas dan tenaga pengajar.
5: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, pasar Al-Kajah di Damaskus, Suriah dipadati para orang tua yang mencari perlengkapan sekolah. Dari tas, buku, alat tulis, hingga seragam, semuanya harus dipersiapkan sebelum anak-anak kembali ke ruang kelas. Namun, lonjakan harga membuat kegiatan berbelanja ini menjadi beban baru bagi keluarga. Harga sebuah tas sekolah mencapai 150.000 hingga 180.000 pon Suriah. Sementara satu set seragam berupa kemeja dan celana dijual sekitar 250.000 pon.
6: Sa'ar wallah shwayi al-yawm. فوق قدرة العائلة المتوسط الدخل حتى عليكي يعني شنتاي 150 لل200 ألف 250 ألف إذا واحد عنده 3-4 أولاد مشكلة والأسعار الدفاتر والقرطاسية كمان شوي يعني حتى الشغلات الهدايا أو الشيء الإضافي قليل حدا عم يحسن يجيبه.
5: Media lokal melaporkan harga sejumlah perlengkapan sekolah naik hingga 100%. Salah satu orang tua memperkirakan biaya untuk mempersiapkan satu anak mencapai 1 juta pon Suriah atau 1,2 juta rupiah. Meski pengunjung terlihat berbelanja, pedagang menyebut daya beli di kawasan permukiman rakyat ini masih lemah. Setelah perjuangan para orang tua menyiapkan kebutuhan sekolah, kini giliran anak-anak memulai hari pertama mereka. Di Idlib, sekitar 540.000 murid kembali bersekolah. Jumlah ini meningkat setelah sejumlah bangunan yang rusak akibat perang diperbaiki dan kembali digunakan. Namun, ketersediaan ruang belajar masih menjadi persoalan. Sejumlah kelas harus menampung antara 47 hingga 50 murid.
7: كل المدارس في منطقتنا قلة المدارس عم بتسوي ضغط على بعض المدارس وبصير عدد الطلاب كثير كبير يعني بوصل الشعب الى 47 و50 طالب فبالتالي بصير شوية ضغط فنحن نأمل من الله

0: تتصلحح.
1: Selain kekurangan ruang kelas, sejumlah sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Otoritas pendidikan menyebut 344 sekolah di Idlib masih menunggu rehabilitasi. Sementara perbaikan sedang berlangsung di 154 sekolah lainnya. Di seluruh Suriah, sekitar 5,2 juta murid kembali ke sekolah pada tahun ajaran 2026-2027.
2: Korea Utara kembali memamerkan kekuatan militernya. Kali ini pemimpin Kim Jong-un meresmikan kapal perang terbaru, Destroyer Kangkon, yang diklaim akan memperkuat sistem penangkal nuklir Pyongyang. Korea Utara memamerkan kapal perusak Kangkon di pelabuhan Wonsan. Pemimpin Kim Jong-un turut hadir dalam upacara peresmian didampingi putrinya Kim Ju-ae. Kim menyebut Kangkon sebagai kapal perusak ofensif yang akan menjadi bagian dari sistem penangkal nuklir Korea Utara. Kapal berbobot 5.000 ton ini akan bergabung dengan armada laut timur Korea Utara. Pamer kekuatan laut ini berlangsung saat Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang memulai latihan militer bersama Freedom Edge. Ketiga negara menyebut latihan tersebut untuk memperkuat kesiapan menghadapi program nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Pyongyang berkali-kali mengecam latihan militer bersama tersebut dan menilainya sebagai simulasi perang terhadap Korea Utara. Dari menari menghibur pengunjung di Vladivostok hingga bertanding sepak bola tanpa kendali manusia di Berlin, robot-robot humanoid memamerkan perkembangan terbaru teknologi kecerdasan buatan. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Perusahaan drone asal Jerman Quantum System berhasil memperluas bisnisnya ke Amerika Serikat. Namun di balik ekspansi tersebut, ada peran investor yang didukung Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Sementara itu, investasi dari InQtel atau IQT disebut membantu perusahaan ini membuka akses ke Washington hingga mendapatkan kontrak dengan CIA dan FBI.
4: Di sebuah fasilitas produksi di Gilching dekat Munich, Jerman, para pekerja Quantum System sibuk merakit berbagai jenis drone. Perusahaan ini memproduksi drone pengintai, drone serang, hingga drone interceptor. Namun, perkembangan bisnis Quantum System tak hanya ditopang teknologi. Perusahaan ini mendapatkan dukungan dari investor Amerika, termasuk InQtel atau IQT, investor yang didukung pemerintah dan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Dukungan tersebut disebut membantu Quantum Systems membuka akses ke jaringan di Washington, termasuk membuka peluang bisnis dengan CIA dan FBI.
5: Wir sind in einem hybriden Krieg, wir sind in einer täglichen Bedrohung, die ausgesetzt wird im Bereich Cyberangriffe. Wir haben selber hier auf unser eigenes Unternehmen wöchentlich, täglich Cyberangriffe, die hier ausgeübt werden. Wir haben aber auch Angriffe auf die Bevölkerung, auf die Meinungsfreiheit, wie Wahlen quasi jetzt anstehend in Sachsen-Anhalt vielleicht auf welche Art und Weise auch immer durch Russland beeinflusst und quasi dort ein Druck auf Entscheidungsträger, auf Wähler ausgeübt wird. Das heißt, wir haben einen hybriden Krieg.
4: Menurut Krug, investor Amerika memiliki jaringan dan akses yang dapat membantu perusahaan menembus pasar Amerika Serikat. Bagi Quantum Systems, hal ini penting karena nilai perusahaan kini mencapai sekitar 8 miliar dolar AS atau setara sekitar 142 triliun rupiah. Krug menyebut untuk mengumpulkan investasi hingga 1,2 miliar dolar AS, perusahaan dengan skala seperti Quantum Systems pada akhirnya membutuhkan investor Amerika. Sebab menurutnya modal sebesar itu tidak mudah diperoleh hanya dari investor Eropa.
5: Umso wertvoller ein Unternehmen wird, umso mehr amerikanische Investoren werden notwendig, um 1,2 Milliarden US-Dollar einzusammeln, um Bewertungen von über 5 Milliarden, nämlich bei uns 8 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Das heißt, die Gelder werden Sie nicht so einfach in Europa finden, wenn Sie von solchen Dimensionen, von solchen Größenordnungen sprechen. Und Sie müssen am Ende dann mit US-Investoren auch agieren.
4: Masuknya modal Amerika terjadi di tengah upaya Eropa memperkuat kemampuan pertahanannya. Jerman dan sejumlah negara Eropa tengah meningkatkan belanja militer di tengah ancaman Rusia dan ketidakpastian terhadap komitmen Amerika Serikat di NATO. Namun ketergantungan pada teknologi dan modal Amerika masih sulit dilepaskan. Bahkan teknologi quantum systems yang dikembangkan untuk pelanggan di Amerika Serikat tidak bisa langsung dijual ke negara lain tanpa persetujuan Amerika. Kondisi ini menunjukkan di balik ambisi Eropa untuk membangun kemandirian pertahanan, jaringan modal, teknologi, dan intelijen Amerika masih memiliki pengaruh besar.
3: Perkembangan kecerdasan buatan semakin memperluas kemampuan robot humanoid. Di Vladivostok, robot menghibur pengunjung dengan tarian. Sementara di Berlin, robot-robot bertanding sepak bola tanpa dikendalikan manusia.
6: Robot humanoid ini bergerak energik mengikuti irama musik. Dengan bendera Rusia dan Cina yang terpasang di dadanya, robot menari, berjalan mengelilingi arena, dan melambaikan tangan kepada para pengunjung. Aksinya menjadi salah satu atraksi di Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, Rusia. Forum yang membahas investasi, teknologi, logistik, dan infrastruktur ini diikuti lebih dari 5.000 peserta dari 70 negara. Di Berlin, Jerman, robot humanoid memamerkan keterampilan mereka menggocek bola ala pemain bola profesional. Mereka mengejar bola, menghindari lawan, dan mengarahkan tendangan ke gawang. Begitu pertandingannya dimulai, manusia tidak boleh lagi turun tangan.
7: During the match, the robots have to be fully autonomous. That means they really have to take all decisions on their own. They're obviously programmed by the teams, a lot of artificial intelligence involved as well, but all of this has to happen outside the game. During the match, they're all on their own.
6: Tantangannya tidak sederhana. Setiap robot harus menentukan posisi bola, lawan, dan rekan satu timnya. Informasi juga dipertukarkan melalui jaringan nirkabel. Jika data yang diterima berbeda, robot harus menentukan informasi mana yang paling akurat. Kompetisi RoboCup dimulai pada akhir 1990-an dengan cita-cita membangun tim robot yang mampu mengalahkan juara dunia sepak bola manusia pada 2050.
7: Couple of years have been huge advancements where the robots are so stable now. They can do capture steps now. They can actually kick high. They are not just like kicking on the ground anymore.
6: Para pengembang memperkirakan pertandingan lengkap dengan mempertemukan dua tim robot otonom dapat terwujud dalam waktu kurang dari 10 tahun.
3: Berikutnya, tukang gali kubur unjuk gigi dalam ajang

0: adu cepat menggali makam di Hungaria. 19 tim bersaing menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan sesuai ukuran.
1: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya dua orang dalam satu tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar 80 cm, dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Lianita Rohiat. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 8 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Imbas erupsi anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita warga negara India di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen.
1: Helikopter lah.
0: Setelah sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Selasa dini hari kembali beroperasi. Selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, serta Bandara Husein Sastranegara di Bandung juga dinyatakan aman dan kembali beroperasi. Dikutip dari akun Instagram @injourneyairports, PT Angkasa Pura menyebut otoritas penerbangan dan badan meteorologi menyatakan tiga bandara tersebut aman untuk kembali melayani operasional penerbangan. Sementara dikutip dari akun media sosial X, Kementerian Perhubungan menyatakan Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 waktu Indonesia Barat. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan dengan merujuk pada sumber resmi. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Meskipun hasil paper test abu vulkanis negatif. Dan selanjutnya, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat imbas. Dan sebelumnya, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan. Senin pagi, calon penumpang rute Jakarta Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda Sidoarjo. Tiga unit bus dioperasikan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda

0: di Sidoarjo. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
1: Ke Timika. Iya, endingnya ke Timika.
2: Jadi sekarang rencananya akan
1: naik bis ke Surabaya. Iya.
2: Informasi ini Ibu turun
1: dari kemarin sore kami sudah diinfokan. Jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Erva sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
0: Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau membuat sejumlah sekolah di Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini diterapkan mulai Senin 7 September 2026 untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para peserta didik serta tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik.
3: Abu vulkanik terlihat menempel di sejumlah bagian lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Petugas kebersihan pun harus membersihkan abu yang masuk dan menempel di lantai sekolah. Paparan abu vulkanik menjadi perhatian pihak sekolah di seluruh Serang karena dapat mengganggu kesehatan jika terhirup atau terkena mata. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah Kabupaten Serang mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh mulai Senin. Kebijakan ini berlaku mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sesuai surat edaran Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Peserta didik diminta belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Sementara guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas serta memantau perkembangan siswa.
4: Kegiatan untuk belajar mengajar mulai hari ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, dan ini kita kontrol, kita pastikan bahwa PJJ itu berjalan dengan sebaik-baiknya, pelayanan pendidikan atau pelayanan pembelajaran terhadap murid harus terlaksana dengan baik.
3: Di Kabupaten Lebak, pembelajaran dari rumah juga diterapkan pada Senin, termasuk di SD Negeri 1 Bojongleles. Suasana SD tersebut terlihat sepi dari aktivitas siswa, namun para guru tetap hadir dan memastikan proses belajar berjalan. Kebijakan belajar dari rumah ditetapkan sebagai langkah antisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Kegiatan belajar tetap dilaksanakan, namun siswa mengikuti pembelajaran dari rumah.
5: Lagi erupsi ya, jadi untuk apa tuh istilahnya, jangan sampai anak-anak tuh masuk ke sekolah karena kan sekarang debu luar biasa. Jadi tapi untuk kita sebagai guru dari kepala sekolah standby ada di sekolah.
6: Nah Bu, untuk
5: memantau mereka jauh seperti itu. Kalau himbauan ini dari Provinsi Banten, dari langsung gubernur langsung.
3: Sama halnya di Kabupaten Pandeglang, pemerintah daerah setempat menerapkan PJJ di seluruh satuan pendidikan mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, taman kanak-kanak, dan PAUD. PJJ dimulai Senin dan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu. Abu vulkanik sebelumnya telah terlihat di sejumlah wilayah Pandeglang, terbawa angin, dan mengotori lingkungan rumah serta sejumlah fasilitas umum.
7: Terkait dengan kegiatan BDR, belajar dari rumah, nah ini kita berlakukan karena melihat situasi dari hujan abu vulkanik yang belum dipastikan apakah ini aman untuk anak-anak kita. Akhirnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9 kita berlakukan untuk BDR, kemudian nanti selanjutnya kita akan lihat situasi yang terkini yang mungkin dilihat apakah ini memungkinkan anak-anak kita untuk bisa belajar seperti biasa ataukah kita meneruskan BDR kembali.
3: Pemerintah Provinsi Banten juga memberlakukan PJJ bagi jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus pada 7 hingga 9 September. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan warga sekolah. Kebijakan PJJ akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi dan informasi resmi sebelum pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
0: Imbas erupsi Anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan juga sistem pembelajaran jarak jauh. Ancaman abu vulkanik dari Selat Sunda pun kini membayangi aktivitas sehari-hari masyarakat Jakarta.
8: Kebijakan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta dilakukan sebagai antisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi Anak Gunung Krakatau. Salah satu sekolah yang menerapkan PJJ adalah SDN 010 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Para siswa termasuk Aska dan sang adik Alesa harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski lebih senang belajar di sekolah, para siswa tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru dan akan dikumpulkan saat KBM kembali normal.
6: Karena sambaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sudah sampai di daerah Jakarta, jadi dia harus belajar di rumah.
8: Di sisi lain, sebaran abu vulkanik tipis membayangi wilayah di Jakarta. Kondisi ini memaksa warga meningkatkan kewaspadaan dengan memakai masker saat bepergian. Salah satunya Zaki, seorang pekerja di Jakarta yang mengeluhkan udara terasa tidak nyaman dan memicu rasa gatal di hidung.
9: Karena kalau kita biasa keluar kan mungkin menghirupnya udara segar gitu. Kalau dari ruangan suntuk keluar buat menghirup udara segar. Jadi sekarang kalau saya keluar gitu sebentar buat istirahat, jadi gak enak aja udaranya.
8: Abu vulkanik menambah ancaman kesehatan, terlebih kualitas udara Jakarta sudah mengkhawatirkan sebelum terjadi erupsi.
10: Sebaran abu vulkanik akibat dampak dari Gunung Anak Krakatau ini memang telah sampai di Jakarta. Untuk itu, kita yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk selalu waspada dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
8: Sementara itu, suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih dipenuhi ratusan penumpang yang berharap operasional penerbangan kembali dibuka Senin pagi. Namun, notam terbaru dari Airnav menyatakan penutupan Bandara Suta diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akibat masih adanya material abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Calon penumpang pun diimbau mengecek jadwal pada kanal resmi maskapai sebelum memutuskan menuju ke bandara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan proses pembelajaran jarak jauh selama 2 hari bagi semua siswa sekolah akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Suasana sekolah Fitrah Insani yang berada di Kelurahan Kedaung Bandar Lampung pada Senin pagi terlihat lengang, hanya terlihat sejumlah guru dan juga kepala sekolah yang hadir di sekolah. Hal ini karena adanya surat edaran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani, yang menghimbau kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah dilakukan secara online pada Senin dan juga Selasa. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya, polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita warga negara India di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan.

0: oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang ditumpanginya terguling di jalur Trans Sulawesi. Di lokasi lain diduga remblong, sebuah truk bermuatan kecap dan saus menabrak minibus yang hendak parkir di depan sebuah kafe di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dua orang terluka.
1: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus yang hendak masuk ke area parkir kafe tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Muatan truk berupa kecap dan saus pun berserakan di jalan, sementara seorang pengendara motor juga terjatuh setelah tertimpa muatan truk. Sopir truk kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan.
2: Penurunan muhajir.
1: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang membawa 12 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Bus yang melaju dari Parepare menuju Palu ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Kendaraan hilang kendali dan terguling pada sisi jalan. Warga langsung menolong dan juga mengevakuasi para korban. Satu korban tewas di lokasi, sementara satu lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan. 9 korban luka ini kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dua bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar di Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Sepeda motor diduga hilang kendali saat menikung dan mengambil jalur terlalu kanan. Di saat bersamaan, mobil water supply damkar melaju dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak terhindarkan. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita warga negara India di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
3: Sabar.
4: Seorang wanita warga negara India ini menangis histeris usai ponselnya dijamret di Jalan Gondangdia 3, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, korban sedang berjalan seorang diri sambil memainkan ponselnya. Sementara pelakunya merupakan dua pria berboncengan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition, polisi berhasil membekuk salah satu dari kawanan jambret berinisial NJ. NJ yang berperan sebagai joki ini dibekuk di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ juga ternyata residivis kasus yang sama. Ia kini kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara rekannya berinisial RK masih diburu polisi. Diduga telah menculik seorang mahasiswi asal Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang oknum ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Lampung, ditangkap polisi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Di kamar hotel itu, polisi juga berhasil menemukan korban berinisial CMP berusia 23 tahun. Awalnya, korban dan pelaku kenalan melalui interaksi game online Mobile Legends. Selain dijanjikan akan dinikahi, korban sengaja dibawa ke Lampung dengan dalih dikenalkan pada orang tua. Namun tersangka yang sudah memiliki istri justru memperalat korban untuk pinjaman online. Identitas pribadi korban dipakai meminjam uang senilai jutaan rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 454 dan atau pasal 450 KUHP tentang membawa lari perempuan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Pongtiku, Kota Makassar, Minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Motor itu rencananya akan dijual kepada seorang penadah dan kini pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hati-hati dengan kejahatan yang satu ini, ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU bermodus pengantin pesanan ke Cina. Kasus ini terbongkar setelah petugas menemukan kejanggalan saat wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun. Di lokasi lain, seorang pria pelaku pencurian perhiasan emas seberat 18 gram ditangkap polisi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas.
4: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria berjalan kaki kemudian mengambil perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di Jalanan Tinumbu Lorong 142, Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan 29 Agustus lalu. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di warung sambil memantau situasi. Tim Reskrim Polsek Talo didukung unit Reskrim Polres Luwu Utara menangkap pelaku inisial RG saat akan melarikan diri ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di Luwu Utara Jumat 4 September 2026. Hasil penyelidikan sementara, pelaku mengakui perbuatannya setelah melihat kaca mobil korban tidak tertutup rapat. Awalnya hendak mengambil dongkrak mobil, namun RG berubah pikiran saat mendapati kotak perhiasan dalam mobil. Pelaku dijerat pasal 476 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
3: Dan alhamdulillah sekitar pukul 14.21 tim Resmob dari Luwu Utara berhasil mengamankan, menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo.
4: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM, 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
5: Untuk korban saat ini satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian.

0: kini masih menunggu proses pemulangan kasus TPPO yang menyasar WNI bukanlah kali ini terjadi. Sepanjang 2025, 353 kasus TPPO terjadi dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia.
1: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Para korban mengalami gangguan kesehatan terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja. Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik, pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Sebelumnya penyidik telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
2: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya, keterpaduan dari Direktorat Krimum dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
1: Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat 3 gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024, yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Hingga saat ini, polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353 kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand.
3: Kalau ada kejadian-kejadian di sini, umpamanya warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, kan itu akan terkait bagaimana aturannya, bukti-bukti elektronik yang ada di luar negeri, apakah bisa dipakai di sini umpamanya. Jadi selalu ada kaitannya dan berdampak kepada setiap negara dimanapun berada.
1: Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BPBD Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan karhutla di kawasan Pegunungan Ijen. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Kementerian Perhubungan menyatakan 5 bandara sudah kembali melayani operasional penerbangan setelah sempat ditutup imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Selasa dini hari mengatakan pihaknya akan memastikan terlebih dahulu kelayakan dari pesawat-pesawat di bandara tersebut guna kepentingan keselamatan penerbangan.
1: Kita akan menerbangkan pesawat tersebut, namun sebelum menerbangkan kami ingin bahwa memastikan kelayakan dari pesawat tersebut. Jadi mungkin akan membutuhkan sedikit waktu tambahan dari pesawat tersebut untuk dipersiapkan. Jadi kami mohon sedikit kesabaran dari para penumpang dan masyarakat bahwa kita akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pesawat tersebut layak.
0: Kita ke informasi lain, kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Di lokasi lain, kobaran api tidak hanya membakar lahan, namun juga mulai mendekati sejumlah fasilitas publik. Bangunan koperasi Desa Merah Putih hingga sekolah rakyat nyaris menjadi sasaran si jago merah.
2: Kobaran api membakar lahan gambut dan semak belukar yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari dinding rumah warga pada Minggu. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat, menyapu dedaunan serta ranting-ranting kering. Warga menyebut asap tebal sebelumnya telah terlihat dari kejauhan, bahkan sudah muncul sejak 3 hari terakhir. Warga pun berusaha melindungi rumah dengan menyiram air ke sekitar bangunan sambil meminta pertolongan posko gabungan Karhutla.
3: Jadinya aku nih pulang, habis itu katanya aku telpon damkar, damkarnya sudah minta video katanya, video. Langsung lari lagi aku minta dikasih video, buat laporan gitu loh.
2: Hingga kini warga diminta tetap waspada, mengingat lahan gambut yang terbakar dapat menyulut kembali api dan menjalar ke area permukiman. Kebakaran lahan kembali terjadi di sekitar bangunan koperasi Desa Merah Putih dan sekolah rakyat yang berada di kawasan perumahan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang pada Minggu. Asap pekat membumbung, sementara api terus menjalar melalui vegetasi kering yang hanya berjarak tak jauh dari bangunan fasilitas publik. Sejumlah personel Satgas Karhutla diterjunkan

0: ke lokasi guna menyisir titik-titik api dan melakukan pemadaman serta memutus jalur penjalaran api agar kebakaran tidak semakin mendekati bangunan di sekitarnya.
1: Kalau itu memang skala prioritas kita, kalau memang ada dekat fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas negara, kita memang kita usahakan secepatnya untuk penanganannya, apalagi dekat perumahan. Kita khawatirnya nanti ada korban rumah segala macam, termasuk mungkin ada orang tua, kalau kapan perlu kita evakuasi. Kalau memang memerlukan harus evakuasi, kita lakukan evakuasi dulu, baru kita laksanakan pemadamannya. Karena beberapa lokasi juga, kalau kita terlambat hanya sekian menit, sudah selesai rumah akan terbakar. Jadi memang untuk kota kita prioritaskan dulu.
0: Kebakaran ini diduga merupakan perluasan dari karhutla di lahan gambut yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman, api diduga masih menyisakan bara di dalam lapisan tanah gambut. Kondisi cuaca yang panas ditambah tiupan angin kencang membuat bara kembali aktif. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang, Banyuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen pada Minggu. Helikopter ini sengaja didatangkan setelah sebelumnya bertugas memadamkan kebakaran di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Helikopter langsung terbang menyasar titik api di sekitar jalur pendakian Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawasan ini menjadi prioritas karena merupakan area wisata yang ramai dikunjungi termasuk wisatawan mancanegara. Untuk kebutuhan air selama operasi, petugas telah menyiapkan sejumlah sumber air, salah satunya embung di kawasan Medco Geothermal.
3: Tadi ada dua cangkringan, ada dua pokoknya di atas itu, yang itu nanti yang akan mengarah ke jalur pendakian, itu yang kita akan selamatkan dulu, jangan sampai mau turun nanti malah merembet lagi ke rantai. Tetapi ada yang baru itu yang saya nggak tahu namanya apa, itu yang panjang tapi ke arah ini, ke arah bawah, dan itu nanti akan mati sendiri pasti dengan curah yang dalam. Nah, lihat dari situ, kemudian dari semua yang api naik itu berhenti di apa, bibir kawah. Di bibir kawahnya ada beberapa, ternyata di atas itu ada punggung bukit banyak banget, itu apa, labirin-labirin.
0: Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara. BPBD Jawa Timur akan mengusulkan pembangunan embung khusus di kawasan Ijen guna mempercepat penanganan jika kebakaran serupa kembali terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Hingga Minggu, sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang Banyuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dibantu oleh BPBD Sumatera Selatan dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut. Sebanyak 3 unit mobil water tank dikerahkan membantu proses pemadaman.
4: Kalau perkiraan ini kondisi lahan ini agak terpisah ya mas terbakarnya, perkiraan kita kurang lebih sekitar 3 hektar lah. Posisi tadi dari sebelah sana ke sebelah sini, pemadaman kami dari sekitar jam 3 kurang tadi sampai sekarang. Untuk personel pemadaman dibantu ada Damkar Kota, BPBD Kota, dan Inpordi.
0: Akibat kebakaran ini, asap menyelimuti wilayah perbatasan Palembang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak membakar lahan gambut terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ribuan anggota Polri disiagakan dalam gelar pasukan kesiapan bencana dan konflik sosial 2026 di lapangan satuan latihan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa sore. Polri juga menyiagakan almatsus seperti helikopter, kendaraan taktis, dapur, hingga mobil kesehatan. Dipimpin langsung oleh Wakapolri, ribuan personel Polri menggelar apel pasukan kesiapsiagaan bencana dan konflik sosial 2026 di lapangan Satuan Latihan Satlak Brimob Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Sebanyak 5.582 anggota Polri disiagakan serentak untuk mengatasi bencana dan konflik sosial. Selain di Markas Brimob Cikeas, apel kesiapsiagaan bencana juga digelar serentak di seluruh tingkat Polda. Apel ini merupakan operasi resmi Polri untuk mengantisipasi potensi bencana hingga Kamtipmas di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ini Polri menyiapkan pasukan-pasukan ini dalam rangka membackup, ya, saya garis bawahi, dalam rangka membackup wilayah bagi yang memerlukan. Bukan hanya personil yang dibackupkan di sana, tetapi peralatan juga, baik itu heli, baik itu fixed wing, baik itu kendaraan yang tadi rekan-rekan bisa lihat, ya, ada dapur lapangan, ada water treatment, ada mobil kesehatan, sampai dengan personel yang mengawaki, yaitu adalah dari psikologi untuk trauma healing, dari anggota yang pencarian, dari anggota yang melaksanakan evakuasi, perawatan, dokes, segala macam. Ini di BKO-kan di masing-masing polda apabila polda itu memerlukan.
2: Dan seperti apa nikmatnya nasi bronjol khas Purbalingga yang memadukan nasi merah dengan jagung? Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: puncak kemarau ini, kualitas udara Jakarta hampir selalu menempati papan atas sebagai yang paling buruk di dunia. Deritanya makin lengkap karena suhu kota ini juga selalu panas dan lembab. Tapi di sisi lain, warga ibu kota juga butuh olahraga di luar ruangan. Nah, ada nih kiat sehat berolahraga saat suhu sedang panas dan lembab. Berikut liputannya.
1: Buat sebagian pelari, hari Minggu itu jadwalnya long run.
2: Ya, long run-nya. Dapat medali, kali ini kita ikut Amataran 2026. Kategori half marathon, 21 km. Walaupun lari di Jakarta itu rutenya kelihatan flat, tapi lari di Jakarta itu sangat menantang, boy. Apalagi udaranya yang nggak pernah bersih, sama suhunya panas alias humid.
3: Menurut perkiraan dari BMKG hari ini, suhu Jakarta bakalan panas banget, berkisar antara 26 hingga 34 derajat dengan tingkat kelembapan hampir di atas 70%. Pantesan udah gerah banget ya, padahal masih pagi. Mana garis finish masih jauh banget. Alamat gagal podium kalau kayak gini mah.
1: Menurut studi yang diterbitkan Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport 2025, semakin lembab lingkungan, makin berat juga kerja tubuh kita saat olahraga. Dalam kondisi seperti ini, keringat lebih sulit menguap. Padahal, penguapan inilah yang membantu tubuh buang panas. Akibatnya, suhu tubuh lebih cepat meningkat. Heart rate naik, tapi performa justru menurun. Lalu, gimana ya kiat para pelari menyiasati suhu lembab dan panas saat sesi long run atau race seperti ini?
4: Gampang banget sih ya, karena kan pas kita lari biasanya tuh kalau udaranya jelek, napas pasti ikut terganggu dong. Pasti aku siasatinnya lebih pagi sih supaya lebih seger. Mungkin kalau biasa start jam 5:30, aku sekarang after sholat subuh langsung jam 5 udah start. Lebih banyak minum. Iya, ngalah pasti. Kalau misalnya cuacanya kan kayak gini, debu segala macem, panas, kita yang ngalah. Kalau dipaksain pasti nanti kitanya tumbang.
5: Otomatis dikurangi.
4: Aku mungkin tadinya target hari ini misal 10. Yaudah deh, 7 aja boleh.
6: Nilai plus, jadi sebagai pelari kalau bisa selalu ya hydration-nya sih paling cukup. Emang kalau misalnya bisa, emang ada minuman dingin selalu dibawa. Dan yang paling utama adalah kalau emang bisa larinya kenanya di bayangan atau apa ya, dia tuh menghindari panas juga kan. Jadi istilahnya supaya gak terlalu overheat lar pace yang udah pernah banget binder dan nut harus turunin pace karena takutnya aus banget sampai nunggu tempat water station selanjutnya gitu ya, itu harus turun.
1: Penelitian American College of Sport Medicine menyarankan saat suhu dan kelembapan tinggi, jangan memaksakan pace lari kita sekencang seperti saat cuaca sejuk.
2: Penelitian juga bilang, kalau kita udah lama terpapar panas, sebaiknya kita turunin intensitas dan durasi olahraga. Kayak saya ini nih. Alright, ada tips lagi nggak?
3: Pastiin juga tubuh kita terhidrasi cukup saat dan sebelum berlari. Jangan sampai kita hanya mengejar validasi water station terlewati. Jangan ya, Dek ya.
1: Long run memang tentang melakukan jarak, tapi perlu diingat juga bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan aman dan kembali berlari di minggu berikutnya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
0: Kulineran dengan menu sehat kini menjadi salah satu bagian dari gaya hidup. Salah satunya nasi bronjol yang menjadi perburuan pecinta kuliner. Berbahan dasar nasi merah dengan campuran jagung, nasi bronjol yang dulunya umum dikonsumsi petani, kini justru diburu banyak wisatawan. Kalau di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ada juga seporsi mie yong tahu yang disajikan tanpa minyak sama sekali. Pengunjung bisa memilih mie yang digunakan dengan pilihan topping yang sesuai selera.

0: Salah satu kuliner yang ramai diburu warga Tanjung Pinang saat selesai berolahraga di minggu pagi adalah mie yong tahu milik suami istri di Jalan Mawar Kepulauan Riau yang satu ini. Tanpa minyak dan pengawet, mie yong tahu menjadi pilihan sarapan banyak orang usai berolahraga karena sehat. Penyajiannya sederhana dan relatif cepat. Pengunjung bebas memilih isian sesuai selera. Pilihan mie-nya ada kue tiau, mie kuning, dan juga bihun. Sementara toppingnya ada bakso ikan yang dibuat sendiri oleh pemilik, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Mie yong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, penyedap, dan juga sambal.
1: Kenapa makan mie yong tahu sehat ya?
2: Iya, kan nggak ada minyak kan?
1: Iya.
2: Minyak nggak, semua rebus saja lah. Karena saya tak makan itu minyak banyak.
1: Memang cocok untuk kesehatan ya? Jaga kesehatan berarti ya, Ceh? Pola makan harus dijaga juga gitu ya?
0: Untuk menikmati seporsi mie yong tahu segar ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp22.000 hingga Rp28.000 per porsi. Masih seputar kuliner sehat, yang satu ini berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ada satu kuliner daerah yang kini juga menjadi incaran wisatawan luar daerah. Namanya nasi bronjol. Nasi bronjol merupakan makanan yang dahulunya biasa dikonsumsi para petani di wilayah Serang dan sekitarnya. Makanan yang berawal dari hidangan sederhana untuk mengganjal perut saat bekerja di ladang, kini dikembangkan menjadi kuliner khas yang bisa dinikmati masyarakat luas. Menggunakan nasi merah yang dicampur jagung, seporsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai, serta sambal. Kombinasi sederhana namun pelanggan rela menempuh perjalanan jauh karena penasaran dengan cita rasa khas kuliner nasi bronjol.
3: Saya datang dari Bogor, saya lihat di medsos nasi bronjol. Ini makanan apa? Makanya weekend ini saya coba sempetin ke Purbalingga hanya untuk mencoba makanan ini.
4: Soal harga gimana?
3: Harganya murah banget, ini murah meriah, hanya Rp15.000.
0: Seporsi nasi bronjol dibanderol Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin menikmati nasi bronjol dengan tambahan lauk ayam, tersedia menu nasi bronjol ayam dengan harga Rp22.000. Harga terjangkau, cita rasa khas, serta suasana pedesaan di lereng Gunung Slamet menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang tidak hanya dari Purbalingga, namun dari Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Para pemanah berkuda dari puluhan negara beradu kecepatan, keseimbangan, dan ketepatan dalam World Nomad Games di Kyrgyzstan. Dan informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Peringatan 53 tahun kudeta di Santiago, Chile disertai kericuhan. Sementara di India, perayaan Dahi Handi yang juga berujung tragis. Seorang anak tewas dan ratusan peserta terluka. Beritanya kami rangkum dalam Internasional berikut ini.
5: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya di Thane. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota.
4: Sebuah pesawat tempur, jet tempur jatuh saat Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra Yunani. Sementara di Miami, kecelakaan pesawat kargo terjadi. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan semua landasan pacu ditutup.
6: Sebuah pesawat jet tempur F Phantom jatuh saat pertunjukan udara Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra Yunani pada Sabtu. Pesawat jatuh diikuti ledakan bola api serta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi beberapa ratus meter dari area penonton. Atas insiden ini, dua pilot dari pesawat jet F4 tewas. Pihak pangkalan udara pun mendesak para penonton untuk meninggalkan area tersebut. Athens Flying Week sendiri merupakan agenda tahunan yang menarik tim penerbangan militer dan sipil dari puluhan negara. Di Miami, sebuah pesawat kargo milik Amazon tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Miami pada Minggu siang. Menurut keterangan pemadam kebakaran Miami, pesawat Boeing 767 yang tergelincir dari landasan pacu menabrak beberapa kendaraan setelah mendarat. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan seluruh landasan pacu ditutup. Pihak berwenang melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan membersihkan area tersebut. Hingga saat ini, masih belum diketahui berapa banyak korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa ini.
4: Para pemanah berkuda dari puluhan negara beradu kecepatan dan keseimbangan dan juga ketepatan dalam World Nomad Games di Kyrgyzstan. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Lianita Ruhyat, terima kasih dan sampai jumpa.
7: Di atas kuda yang terus bergerak, para pemanah harus menjaga keseimbangan di kawasan Izikul, Kyrgyzstan. Mereka harus mengendalikan laju tunggangan sekaligus memusatkan pandangan pada sasaran. Dalam panah berkuda gaya Kyrgyzstan ini, para peserta harus menembak

0: Di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan. Setiap hari ratusan ton ubur-ubur diekspor ke Cina dan Vietnam. Selasa pagi, sejumlah calon penumpang pesawat semeringah usai Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka pasca terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri jejak kasus Moza, gadis 17 tahun yang hilang lalu ditemukan tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol Kota Semarang. Belakangan terungkap Moza kehilangan nyawa akibat cemburu buta sang kekasih. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Warga resah dua ekor beruang liar mengamuk di permukiman hingga merusak rumah dan tanaman warga. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan.
1: Inilah jejak kerusakan yang ditimbulkan usai dua ekor beruang mengamuk di permukiman warga di desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitingjolaut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan bedeng warga hingga tanaman di kebun dirusak beruang. Sebelumnya, kamera amatir merekam dua ekor beruang berukuran cukup besar berada di kawasan perkebunan milik warga yang letaknya tidak jauh dari permukiman. Menurut keterangan warga, kemunculan beruang bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, satwa ini sudah beberapa kali terlihat berkeliaran. Warga menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu faktor yang membuat beruang turun mendekati permukiman. Di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan ubur-ubur muncul di sekitaran pantai dan laut Cilacap dua pekan terakhir. Kemunculan ribuan ubur-ubur ini justru memberikan berkah bagi para nelayan karena ubur-ubur bisa dijual dengan harga Rp800 per kilogram. Senin siang, ribuan ubur-ubur ditampung pengepul untuk selanjutnya dijual ke perusahaan pengekspor sebelum dikirim ke Cina dan Vietnam. Dari hasil tangkapan nelayan, jumlah ubur-ubur yang berhasil dikumpulkan mencapai 500 ton setiap hari. Harga ekspor ubur-ubur hingga ke negara tujuan mencapai Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Depok, Jawa Barat, seorang pengendara sepeda motor masuk ke kolong angkot usai gagal menyalip di jembatan Panus, Pancoran Mas. Sementara di Madiun, truk masuk ke dalam minimarket setelah terlibat kecelakaan dengan truk lainnya.
2: Warga sekitar jembatan Panus, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, panik usai melihat pemotor terlindas dan masuk ke kolong sebuah angkot pada Senin petang. Karena sulit dievakuasi, warga pun beramai-ramai mengangkat angkot yang melindas tubuh korban. Menurut keterangan saksi, saat kejadian, pengendara sepeda motor diduga melawan arah dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga gagal menyalip dan hilang kendali, pemotor pun terjatuh hingga terlindas angkot dari arah berlawanan. Beruntung nyawa korban terselamatkan, namun mengalami luka-luka dan pingsan usai masuk ke dalam kolong angkot. Di Madiun, Jawa Timur, sebuah truk masuk minimarket usai mengalami kecelakaan dengan truk lain di perempatan Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Senin pagi. Beruntung saat kejadian, minimarket dalam keadaan tutup. Dari keterangan petugas Satlantas Polres Madiun, saat kejadian truk tanpa muatan melaju kencang lalu bersenggolan dengan truk bermuatan kayu. Truk pengangkut kayu terguling hingga muatan tumpah ke jalan, sementara truk kosong terus melaju hingga menabrak minimarket. Akibat kecelakaan ini, kedua pengemudi truk yang belum diketahui identitasnya mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali informasi yang pertama, ini dari Ponorogo, Jawa Timur, di mana ada seorang bocah berusia 9 tahun tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Erik Rehan Rizky, bocah 9 tahun, tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan kamar mandi yang terbengkalai. Sebelumnya, bocah kelas 3 sekolah dasar ini tengah bermain petak umpet dengan 3 temannya. Naas, saat bersembunyi di kamar mandi, dinding kamar mandi tiba-tiba ambruk menimpa tubuh korban. Teman korban yang mengetahui insiden ini meminta pertolongan kepada warga dan orang tua korban. Naas, meski sudah ditolong dan dilarikan ke puskesmas, nyawa korban tak tertolong. Anggota Polsek Bungkal Ponorogo, Jawa Timur melakukan olah TKP di rumah yang terletak di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Polisi mengimbau kepada warga untuk selalu mengawasi anak-anak ketika bermain. Dan berikutnya kita ke Jakarta, semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Soho Besar, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti asal-muasal semburan asap. Pasca kejadian, petugas memasang garis kuning agar steril dari aktivitas pengunjung maupun pedagang. Dari rekaman video amatir warga terlihat semburan asap berwarna hitam pekat terus keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Soho Besar, Jakarta Pusat, Minggu siang. Sejumlah pemilik toko pun sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan asap. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar agar asap segera padam. Namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap. Asap hitam ini pun memicu percikan api dan membuat pedagang serta pengunjung panik. Hingga kini masih belum diketahui asal-muasal semburan asap. Dan selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Undaan, Kudus. Sebuah gudang penyimpanan meja kursi dan peralatan mengajar di sekolah tiba-tiba terbakar. Kebakaran ini terjadi tepat saat para siswa tengah mengerjakan soal ujian. Kepulan asap yang muncul di tengah pelaksanaan ujian tengah semester pada Senin siang ini membuat para siswa dan guru panik berhamburan keluar ruangan. Api dengan cepat melahap tumpukan kayu, meja, kursi hingga peralatan belajar mengajar lainnya yang tersimpan di dalam gudang. Para guru dibantu warga berusaha untuk memadamkan api menggunakan apar milik sekolah. Beruntung api bisa padam sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Meski demikian, petugas damkar dan BPBD yang tiba di lokasi melakukan pendinginan agar tidak terjadi kebakaran susulan. Setelah padam, aktivitas belajar kembali berjalan normal di dalam kelas. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selasa pagi, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berkurang. Warga di daerah terdampak seperti halnya di Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai membersihkan rumah mereka dari abu. Tidak hanya warga, petugas damkar pun ikut membersihkan abu vulkanik dari jalan dengan menggunakan mobil pemadam.
2: Sejak Selasa pagi, warga di Kecamatan Labuan membersihkan halaman dan bagian rumah yang terdampak abu vulkanik. Abu yang menempel di atap, teras, kendaraan, hingga perabot rumah tangga dibersihkan menggunakan air dan peralatan sederhana. Pembersihan dilakukan setelah intensitas abu vulkanik yang turun mulai berkurang. Warga mengaku pembersihan dilakukan secepatnya karena abu yang menempel di rumah dan lingkungan cukup mengganggu kegiatan sehari-hari.
3: Yang mengganggu lah, udah bersih, kotor lagi. Ya khawatir sih, soalnya udah bersih, dipel lagi, disapu lagi. Takut kena batu, kena pilek, terus kalau bawa kendaraan kan kena mata.
2: Tidak hanya warga, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak melakukan penyemprotan dan pembersihan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum. Langkah ini dilakukan setelah sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah di Banten. Petugas menyemprotkan air secara bertahap agar abu tidak kembali berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembersihan diantaranya Jembatan Keong, RSUD Aji Darmo, Jalan Buta Tuli, Jembatan 2 hingga wilayah Mandala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mereda, Bandara Soekarno-Hatta resmi dibuka sejak Selasa dini hari. Dari pantauan Selasa pagi, sejumlah calon penumpang mengaku senang dengan kabar ini dan mereka pun bisa melanjutkan perjalanan yang sebelumnya tertunda.
2: Selamat Setelah Kementerian Perhubungan mengumumkan kembali membuka Bandara Soekarno-Hatta untuk aktivitas penerbangan, calon penumpang pesawat kembali terlihat ramai pada Selasa pagi. Wajah-wajah sumringah terlihat dari para calon penumpang menyambut baik kembali beroperasinya bandara untuk aktivitas penerbangan. Mendengar kabar gembira tersebut, salah seorang calon penumpang bernama Nia mengaku senang karena bisa kembali melakukan aktivitas pekerjaannya di wilayah Bali. Sebelumnya, Nia mengaku akibat penundaan jadwal penerbangan 2 hari lalu, dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menginap di hotel sekitar Bandara Suta.
4: Berarti ada penambahan biaya dong ya selama reschedule itu ya?
5: Iya, pasti hotel dan bolak-balik ke bandaranya.
4: Oh gitu ya. Mbak ini melihat sekarang sudah dibuka bandaranya, gimana perasaannya?
5: Happy banget aku akhirnya bisa balik ke Bali.
4: Oh emang pulang kampung ya?
5: Enggak, orang Jakarta tapi kerja di Bali.
2: Hal senada disampaikan oleh penumpang lainnya, Fahri Hussein mengungkapkan dirinya sempat refund jadwal penerbangan akibat penutupan Bandara Suta. Setelah membeli tiket kedua kalinya, penerbangan kembali dibatalkan dan akhirnya memutuskan untuk reschedule. Sayangnya hingga hari ini, ia belum tahu kepastian jadwal penerbangan.
4: Refund dan reschedule?
6: Iya, refund, habis itu pesan lagi, habis itu saya minta reschedule. Soalnya kalau refund, dia dibalikinnya butuh 14 hari kerja katanya.
4: Oh gitu?
6: Yang kemarin aja belum balik gitu.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi secara langsung menyatakan pembukaan kembali operasional sejumlah bandara. Pertanggal 8 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Punuk Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 menit waktu Indonesia Barat. Sementara Bandara Raden Inten 2 Lampung serta Bandara Muhammad Taufik Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pencarian gadis bernama Moza Axelia berakhir sudah. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis 17 tahun ini ditemukan tragis, tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol kota Semarang. Moza dibunuh kekasihnya yang gelap mata karena cemburu buta. Kasus ini terungkap salah satunya karena upaya ayah Moza yang tidak kenal lelah mencari informasi sebelum akhirnya pelaku diringkus polisi. Berikut laporan khas redaksi.

Kehilangan masih tampak di wajah Singgih Gunarsa, ayah Moza Axelia Gunarsa. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia

0: 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit. Karena sang putri yang sudah diterima kuliah di Universitas Diponegoro ini justru ditemukan tragis, tinggal kerangka. Warga Desa Gebugan, Kabupaten Semarang dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan markas Kodam Diponegoro menggunakan sepeda motor. Sehingga ayah korban tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak henti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak berwenang.
1: Disinilah jenazah Moza Asilia Gunarsa dimakamkan di tempat kelahirannya di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sebelumnya kerangka Moza ditemukan di tebing jalan tol Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 4 September 2026. Moza merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh MDTA yang tak lain adalah pacar korban sendiri.
0: Berkat kegigihan ayah korban, keberadaan Moza Asilia Gunarsa akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sudah dalam wujud kerangka di tepi jalan tol Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah hari Jumat lalu.
1: Saat ini saya berada di lokasi penemuan kerangka Moza Asilia Gunarsa, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dikabarkan satu tahun lalu menghilang. Kerangka Moza ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2026, sekitar pukul 9 pagi.
0: Sigit Gunarsa tidak pernah lelah mencari informasi keberadaan anaknya. Singgi berusaha membuka beberapa akun media sosial milik Moza hingga akhirnya menemukan sejumlah pesan singkat yang berisi percakapan korban dengan pelaku. Singgi juga terus mencari tahu identitas pelaku yang saat itu menggunakan nama akun palsu. Segala informasi tentang pelaku terus digalinya hingga akhirnya Singgi menemukan kos pelaku di Kota Semarang.
2: Saya cari nama tersangka tersebut, kan namanya kalau di akun Instagramnya Ferry Agra. Akhirnya saya ketik Ferry Agra di TikTok, dan keluarlah munculnya ada tahun 2023 sama 2024. Di tahun 2024, motornya biru, 2023 warnanya merah. Tapi yang 2024 nggak ada plat nomornya. Karena saya pikir tablet sudah dicek kepolisian, saya pikir tablet nggak ada apa-apanya. Bulan November saya mulai membuka tabletnya. Saya cek, karena tabletnya sehari-hari yang dipakai kakak dan adiknya, makanya saya jarang pegang. Makanya bulan November saya pegang, saya buka satu-satu-satu. Ternyata ada aplikasi Instagram dan TikTok, tapi hanya buka lewat Google Chrome.
0: Tiga September, polisi akhirnya menangkap pria bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban dilaporkan hilang tanggal 28 Juni 2025. Pelaku kemudian membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli. Pelaku mengeksekusi korban di tempat kosnya di Jalan Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan akhirnya meninggal. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang seorang diri dengan menggunakan motor korban.
3: Menurut keterangan pelaku yang sudah kita lakukan pemeriksaan, jadi ketika pelaku membekap korban hingga lemas sekitar kurang lebih 7 menit, pelaku tidak memastikan korban, tidak ada, meninggal atau tidak, karena sudah lemas, pelaku langsung panik. Selanjutnya pelaku keluar untuk membeli tali rafia. Ini kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tali rafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tali rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan. Kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kamar.
0: Bagi warga Kota Semarang khususnya, kasus

0: kasus ini menjadi perhatian. Warga tidak pernah menyangka kasus sadis ini terjadi di sekitar lingkungan dekat mereka. Masyarakat merespon dengan mendesak pelaku dihukum berat karena menghilangkan nyawa orang lain.
1: Nggak ada sama sekali kita cium bau apa aroma nggak enak itu nggak ada sama sekali.
2: Kalau malam sedih, kondisi saat ini di sini?
1: Kalau seperti malam, ya ada sih pada beberapa orang yang lewat, mungkin pemuda kamu sini aja sih, karena untuk bagian-bagian pasti ditutup.
2: Oh, tadi jadi saat terbilang sadis nggak, Bang?
3: Sadis banget, Pak. Kasian sama keluarganya juga yang ditinggalkan. Apalagi kan masih, usianya masih muda kan. Kalau menurut saya mungkin yang setimpal, kalau penjara seumur hidup.
2: Itu yang layak ya, menjara seumur hidup?
3: Iya, soalnya kan dia ngelangin nyawa orang dan itu pun kayak baru ditemukan setelah 1 tahun.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saktio Dimas, Semarang, Jawa Tengah.
4: Usai jeda berikut, harga cabai rawit di Ponorogo jadi mahal hingga tembus Rp70.000 per kilogram. Jangan kemana-mana.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data sudah ada Bang dari BPS. Spillover effect
8: tapi
10: jelas.
8: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business.

0: dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Harga cabai rawit di pasar Legi Ponorogo kembali mengalami kenaikan, bahkan kini tembus Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan diduga dipicu karena faktor cuaca yang menyebabkan petani alami gagal panen.
5: Seperti yang terpantau pada Senin siang, sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar tradisional mengalami perubahan harga. Salah satunya cabai rawit. Harga komoditas yang banyak digunakan masyarakat ini kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp5.000 dari sebelumnya Rp65.000 per kilonya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus lalu. Kenaikan harga diduga karena gagal panen, cabai rawit didapatkan dari Kabupaten Tulung Agung. Berbeda dengan cabai rawit, harga bawang merah justru mengalami penurunan harga. Saat ini, bawang merah dijual Rp23.000 per kilogram. Turun dari sebelumnya Rp30.000, sedangkan bawang putih bertahan di kisaran Rp28.000 per kilogram.
6: Di harga cabai naik banyak, biasanya 35, 40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen, banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari Tulung Agung.
7: Dari Tulung Agung ya?
8: Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
6: Mulai bulan 8.
8: Mulai bulan 8 ya, sampai sekarang ya.
7: Itu bertahap ya naiknya berarti ya?
6: Langsung naik terus tidak
5: pernah. Kenaikan harga cabai rawit turut dirasakan pembeli. Sejumlah konsumen mengaku kaget dengan harga cabai yang kembali naik. Kondisi itu membuat pembeli memilih mengurangi jumlah belanja.
8: Sebelumnya berapa harga cabai, Bu?
9: Biasanya berapanya? Berapa?
8: Naik jadi berapa sekarang? 7.
5: Pedagang pasar Legi Ponorogo berharap harga kembali stabil dan pembelian cabai rawit kembali normal. Catur Priambodo,

0: Ponorogo, Jawa Timur.
1: Pemirsa, warga Jakarta bakal kembali punya tempat nongkrong gratis di sekitaran Bundaran HI. Rencananya stasiun MRT di kawasan Bundaran HI akan dibuat menjadi area terbuka yang dilengkapi sejumlah kafe dan pusat perbelanjaan.
2: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, extended concourse MRT kini tengah dibangun.
3: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan extended concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam concourse yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial. Seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
4: Apa ya, tenancy-nya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40-an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9% naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT get connected, semudah itu akhirnya.
3: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
5: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu.
6: Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi tempat singgah saja tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
3: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global. Termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
2: Kayaknya udah kebayang nih kalau extended concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ertonang, CNN Indonesia.
1: Cerita tentang soto legendaris di Jakarta akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Pemirsa, kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya selesai setelah suapan terakhir. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada yang lebih dari sekedar rasa. Salah satunya yang legendaris ada Soto Betawi Haji Ma'ruf yang eksis sejak tahun 1940. Yang membedakan dengan soto umumnya, daging soto di sini dibakar terlebih dahulu hingga mengeluarkan aroma smoky.
10: Soto Betawi Haji Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini jadi salah satu yang legendaris di ibu kota. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940. Usaha kuliner ini perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an, mulai dari berjualan di dalam ruko hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama.
11: Ini kan Soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya Soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
12: Itu yang disantin ya, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
11: Oh oke, beberapa bagian sapi ya Pak ya. Nah dari segi kuah nih Pak, ini awalnya biasanya dari apa sih Pak terbuatnya kalau kuah soto Betawi itu?
12: Ya, santan, santan masak campur susu.
11: Santan dan juga susu.
12: Sama rempah-rempah lah. Ya.
11: Oke, okay. Nah santan dan juga susu. Nah kira-kira kenapa sih Pak harus dikombinasikan
12: kalau
11: gitu?
12: Kalau kita pakai santan aja kan kurang enak, gurih.
10: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
13: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari soto Betawi yang istilahnya enak sudah teruji lah gitu kan, sekarang ketemu ada Pak Presiden pernah kesini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
11: Ya,
10: untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah, dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
11: Nggak heran ya kenapa soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Nggak cuma itu, di sini juga ada sate yang nggak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
10: Mikaira Amar, Maria Oktoba, Jakarta.
9: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Upacara bendera yang digelar pada Senin berlangsung berbeda. Pasalnya, usai upacara sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakasek yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswi juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
1: Anak mendemo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru. Lalu kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo.
0: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Di lokasi berbeda, CCTV merekam sekelompok pemuda menggeruduk sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Selain membawa senjata tajam, para pelaku juga terekam membawa airsoft gun. Menurut korban, peristiwa dipicu setelah sebelumnya salah satu pelaku kepergok hendak mencuri sepeda motor pemilik rumah. Pelaku yang diduga tidak terima ditegur, kemudian datang bersama teman-temannya untuk melakukan penyerangan.
2: Sebelumnya itu dia pernah sempat kepergok nih sama nenek saya, pengen ngambil motor saya. Nah, laki saya tuh keluar. Ketemulah dia, ditegur, dia nggak terima karena pas itu kebetulan CCTV saya mati. Nah, terus setelah kejadian itu dia nggak terima, dia bawa teman-temannya lah, sesudah-sudahnya langsung melakukan penyerangan, dia dendam sama laki saya karena pernah ditegur.
0: Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan di bagian jari. Sementara kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara dengan membawa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar mengamankan 355 unit sepeda motor dalam operasi penindakan geng motor selama 2 pekan terakhir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, setahun lamanya diburu, pencuri sepeda motor berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan Lubuk Begalung, Kota Padang.
1: Tim Polrestabes Makassar membubarkan konvoi ratusan anggota geng motor yang tengah mencari arena balap liar di Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang kocar-kacir langsung berusaha kabur menghindari petugas. Beberapa di antara para pelaku yang panik saling tabrak hingga beberapa di antaranya terjatuh. Polisi mengamankan beberapa motor yang diduga hendak digunakan balap liar ini. Diketahui sebanyak 355 motor dari para anggota geng motor ini berhasil dijaring oleh petugas selama 2 pekan terakhir. Polisi kemudian memusnahkan knalpot brong yang dipasang di kendaraan motor dan meminta pemiliknya untuk mengganti dengan knalpot yang asli serta melengkapi surat kendaraannya sebelum melakukan proses sidang penilangan.
2: Tapi ya, kita data itu 355 kendaraan dan total jumlah barang bukti yang diamankan juga kendaraannya ada 355 unit. Artinya kalau di situ ada knalpot brong, plat nomor tidak sesuai, yang bersangkutan tidak punya SIM, ya STNK tidak bawa, atau mungkin STNK-nya mati dan sebagainya, ini semua dilakukan penindakan. Nah, jenis-jenis penindakannya ada knalpot brong, ini yang rekan-rekan lihat di depan ini ada 174 unit, ya, yang knalpot brongnya kita amankan, kita lepas dari motornya, dan harapannya yang mempunyai knalpot brong ini datang kembali dengan membawa knalpot aslinya, sehingga bunyinya juga menjadi normal kembali.
1: Pencuri sepeda motor terekam CCTV saat menggasak satu unit sepeda motor milik warga yang berada di kawasan Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Agustus 2025 lalu. Pelaku yang datang seorang diri mengintai satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Tak butuh waktu lama setelah melihat kondisi sepi, pelaku berinisial H berusia 19 tahun langsung menggasak sepeda motor dan kabur. Usai melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas dan keberadaan pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Senin 7 September dini hari. Hasil penyidikan, sepeda motor curian telah dijual seharga 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya.
3: Perkejadian di Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, dan pelaku sendiri kita amankan di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan melihat kendaraan tersebut, adanya kunci yang tertinggal di motor tersebut. Untuk pelaku setelah mengambil kendaraan bermotor disembunyikan dan lebih kurang 1 atau 2 bulan dijual kembali oleh si pelaku.
1: Polisi kini masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari sepeda motor yang dicuri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, Polda Sulawesi Selatan telah menangkap 22 orang pelaku penipuan online dengan total kerugian korban mencapai 1,2 miliar rupiah. Nah, sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. 70% lebih diantaranya membenarkan bahwa mereka terlibat praktik judi online.

0: Tim siber di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan online berinisial AP berusia 24 tahun. Pelaku dibekuk di rumahnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui telah menipu 3 warga asal Sulawesi Selatan dengan modus menawarkan pekerjaan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaku menjanjikan pekerjaan palsu dan meminta uang kepada korban sebagai biaya kompensasi kelulusannya sebesar 20 juta rupiah. Petugas di Treskrim Suspolda Sulsel terus memburu puluhan pelaku penipuan online lainnya. Hingga 7 September, 22 orang pelaku penipuan online dengan berbagai modus di wilayah Sulawesi Selatan telah diamankan. Modus para pelaku diantaranya penipuan lelang mobil, penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG, pengajuan bantuan Kementerian Keuangan, hingga tawaran kerja paruh waktu. Total kerugian dari beragam kasus tersebut mencapai 1,2 miliar rupiah.
1: Jumlah tersangka ada 22 orang, 18 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan. Dengan total kerugian 1.196.250.000 rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan 27 unit handphone merek berbagai merek, kemudian 2 buah kartu ATM, kemudian uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bendel rekening korban.
0: Kementerian Sosial langsung bergerak cepat setelah menerima data dari PPATK terkait 1.900 pegawai Kemensos terindikasi bermain judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Senin siang mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 1.900 pegawai tersebut, lebih dari 70% pegawai membenarkan bahwa mereka terlibat praktik judi online, meski dengan kategori berbeda-beda. Selain ada pegawainya yang sudah kecanduan judo, Gus Ipul mengungkap ada pula yang mengaku awalnya iseng atau sekedar coba-coba, hingga ponsel yang digunakan oleh anggota keluarga mereka.
2: Mereka memang terlibat atau ikut judi online dengan kategori yang beda-beda ya. Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan, ada yang mungkin sekedar iseng, ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya, ya dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya. Jadi ini semuanya benar-benar sedang ditelusuri, dipastikan, dan kita akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang ada. Bahkan bisa jadi nanti sampai.
0: Proses klarifikasi pun ditargetkan akan selesai pada bulan September, di mana pegawai yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan 2 kali dibobol maling. Pemilik toko kehilangan uang tunai hingga minuman kemasan yang disimpan di dalam lemari pendingin. Adapun di Kota Sukabumi, Jawa Barat, 2 orang pencuri ponsel saat acara konser musik ditangkap saat beraksi. Saat konser berlangsung, 35 orang melapor telah kehilangan ponsel.
0: Sejumlah warga menangkap 2 orang terduga pencuri telepon seluler saat acara konser musik di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi pada Sabtu malam 5 September lalu. 2 pelaku bisa ditangkap setelah salah satu korban dibantu teman-temannya melacak ponselnya yang hilang. Ponsel tersebut ternyata sedang diisi daya oleh 2 pelaku di salah satu warung. Saat tas pelaku digeledah, warga menemukan 8 unit ponsel dari berbagai merek. Keduanya selanjutnya diserahkan oleh warga kepada personel Polsek Warudoyong untuk diproses hukum lebih lanjut. Hingga Senin pagi, 35 orang telah melapor kehilangan ponsel saat menonton konser musik. 2 pelaku disinyalir merupakan anggota komplotan maling ponsel yang menyasar penonton konser musik. Kasus pencurian ponsel ini masih diselidiki polisi, salah satunya untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.
4: Total kerugian dari 8 handphone ini 22 juta.
5: 22 juta.
4: Dari 2 pelaku ini kita temukan 8 handphone. Dari 8 handphone ini baru diketahui pemilik handphone ini 7. Jadi tinggal satu lagi yang belum diketahui pemiliknya. Dan ini para korban ini sudah membuat laporan dan menjadi saksi korban.
0: Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari 6 September. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding yang hanya dilapisi baliho bekas. Dari dalam toko, pelaku mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam laci, beberapa bungkus rokok, hingga beraneka minuman kemasan di lemari pendingin. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku lalu kabur melalui dinding yang sebelumnya ia jebol. Ditemui pada Selasa pagi 8 September, pemilik baru sadar menjadi korban pencurian pada Minggu pagi saat hendak membuka toko.
5: Manjat, turun ke bawah langsung mencar laci yang ada di bawah.
6: Ya. Terus gimana lagi, Pak?
5: Terus dia mulai mengambil rokok sebagian, tidak banyak.
6: Oh, tidak semua diambil, tidak ya? Semua.
0: Akibat pencurian ini, pemilik toko menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Korban yang telah 2 kali menjadi korban pencurian sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Korban pun berharap pelaku lekas ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke kasus karhutla. 2 orang terekam kamera pengawas diduga membakar lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api dengan cepat ini menjalar dan juga nyaris membakar perumahan warga di kawasan Ongkolangit. Dalam kasus pembakaran hutan dan lahan, polisi telah menetapkan 138 orang menjadi tersangka.
0: Asap pekat muncul dari lahan gambut yang terbakar di sekitar kawasan perumahan Ongkolangit, Kota Palangkaraya. Embusan angin dan lahan gambut yang kondisinya mengering akibat kemarau membuat api cepat membesar. Situasi ini membuat warga panik lantaran lokasi perumahan mereka yang hanya berjarak beberapa meter dari lahan terbakar. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan hingga relawan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beberapa saat kemudian api bisa dipadamkan dan tidak sampai membakar rumah warga. Kebakaran lahan gambut di sekitar kawasan perumahan Ongkolangit diduga disengaja. Dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah warga, terlihat aktivitas mencurigakan dari 2 orang di sekitar titik awal munculnya api. Salah seorang di antaranya diduga menyalakan api di lahan gambut yang kemudian menjalar luas. Warga sekitar menyebut mengenali kedua orang dalam rekaman kamera pengawas tersebut. Video ini bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran.
7: Ya Bang, saat ini kami melakukan pemadaman di Jalan Geobos 14. Saat ini kami melakukan penyekatan kepala api supaya tidak merembet ke permukiman warga.
0: Hingga Senin 7 September, Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan 138 orang tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 119 orang diduga membakar hutan dan lahan secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diduga lalai. Jumlah tersangka tersebut merupakan tindak lanjut atas 200 laporan dugaan tindak pidana terkait karhutla yang telah diterima oleh Polri. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, jumlah tersangka masih berpotensi bertambah seiring pendalaman terhadap laporan dan temuan karhutla di sejumlah wilayah. Selain individu, Polri juga menangani 8 korporasi yang saat ini sedang dalam proses hukum.
8: Ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian. Ada 119 sengaja dan 19 lalai. Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Kemudian kami juga menangani 8 korporasi yang saat ini
0: Polri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penanganan perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla. Dalam penanganan karhutla, selain kepolisian, Kejaksaan Agung menyiapkan 3 instrumen hukum untuk menindak dugaan tindak pidana karhutla, yakni pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tak setuju tetangga memasang pipa, dua kakek duel dengan senjata tajam. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ke kasus berikutnya, pemirsa. Tak setuju tetangga memasang pipa, dua kakek duel dengan senjata tajam di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, sementara itu sekelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di Koja, Jakarta Utara karena tidak terima. Ditegur usai kepergok hendak mencuri motor.
1: Suasana mencekam terasa di Desa Larangan, Purbalingga, Jawa Tengah ketika dua pria lanjut usia saling menyerang dengan senjata tajam pada Minggu pagi.
2: Harus apa ya?
1: Rojingun, 68 tahun, hanya bisa duduk di pinggir jalan, dan Rahmat, 65 tahun, harus ditolong ke rumah warga setelah melakukan duel berdarah. Keduanya mengalami luka yang cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, perkelahian kedua kakek ini bermula ketika Rahmat hendak memasang pipa di depan rumahnya yang bersebelahan dengan Rojingun. Namun Rojingun tidak setuju atas pemasangan pipa tersebut dan berujung pada perkelahian dengan senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal kejadian ini. Yang pasti, kedua kakek ini masih dirawat di rumah sakit. Sekelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Para pelaku diduga tidak terima, ditegur usai kepergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah tersebut, lalu kembali bersama teman-temannya dengan membawa senjata tajam dan airsoft gun. Airsoft gun yang dibawa dilepaskan hingga 10 kali tembakan dan mengakibatkan kerusakan dan melukai penghuni rumah. Pemilik rumah, Ahmad Supardi, mengalami luka di bagian kepala dan perut. Sang istri, Indah Permatasari, terkena sabetan senjata tajam di jari kelingkingnya. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pencarian gadis bernama Moza Axelia berakhir sudah. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis 17 tahun itu ditemukan tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol di kota Semarang. Moza dibunuh kekasihnya yang gelap mata karena cemburu buta. Kasus itu terungkap salah satunya karena upaya ayah Moza yang tidak kenal lelah mencari informasi sebelum akhirnya pelaku diringkus polisi. Selengkapnya dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kehilangan masih tampak di wajah Singgi Gunarsa, ayah Moza Axelia Gunarsa. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit. Karena sang putri yang sudah diterima kuliah di Universitas Diponegoro ini justru ditemukan tragis, tinggal kerangka. Warga Desa Gebugan, Kabupaten Semarang dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan markas Kodam Diponegoro menggunakan sepeda motor. Singgi ayah korban tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak henti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak berwenang.
1: Bismillah, jenazah Moza Axelia Gunarsa dimakamkan di tempat kelahirannya di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sebelumnya kerangka Moza ditemukan di tebing jalan tol Janggli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 4 September 2026. Moza merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh MDVA yang tak lain adalah pacar korban sendiri.
0: Berkat kegigihan ayah korban, keberadaan Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sudah dalam wujud kerangka di tepi jalan tol Janggli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah hari Jumat lalu.
1: Saat ini saya berada di lokasi penemuan kerangka Moza Axelia Gunarsa, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dikabarkan satu tahun lalu menghilang. Kerangka Moza ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2026, sekitar pukul 9 pagi.
0: Sigit Gunarsa tidak pernah lelah mencari informasi keberadaan anaknya. Singgi berusaha membuka beberapa akun media sosial milik Moza hingga akhirnya menemukan sejumlah pesan singkat yang berisi percakapan korban dengan pelaku. Singgi juga terus mencari tahu identitas pelaku yang saat itu menggunakan nama akun palsu. Segala informasi tentang pelaku terus digalinya hingga akhirnya Singgi menemukan kos pelaku di Kota Semarang.
2: Saya cari nama tersangka tersebut, kan namanya kalau di akun Instagramnya Feriagra. Akhirnya saya ketik Feriagra di TikTok dan keluarlah munculnya ada tahun 2023 sama 2024. Di tahun 2024 motornya biru, 2023 warnanya merah. Tapi yang 2024 nggak ada plat nomornya. Karena saya pikir tablet sudah dicek kepolisian, saya pikir tablet nggak ada apa-apanya. Bulan November saya mulai membuka tabletnya. Saya cek, karena tabletnya sehari-hari yang dipakai kakak dan adiknya, makanya saya jarang pegang. Makanya bulan November saya pegang, saya buka satu-satu-satu. Ternyata ada aplikasi Instagram dan TikTok, tapi hanya buka lewat Google Chrome.
0: Tiga September, polisi akhirnya menangkap pria bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban dilaporkan hilang tanggal 28 Juni 2025. Pelaku kemudian membuang jasad korban di pinggir jalan tol Janggli. Pelaku mengeksekusi korban di tempat kosnya di Jalan Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan memekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan akhirnya meninggal. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Janggli Candi Golf Semarang seorang diri dengan menggunakan motor korban.
3: Menurut keterangan pelaku yang sudah kita lakukan pemeriksaan, jadi ketika pelaku membekap korban hingga lemas sekitar kurang lebih 7 menit, pelaku tidak memastikan korban, tidak ada, meninggal atau tidak, karena sudah lemas, pelaku langsung panik. Selanjutnya pelaku keluar untuk membeli tali rafia. Ini kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tali rafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tali rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan. Kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kamar kos.
0: Bagi warga kota Semarang khususnya, kasus ini menjadi perhatian. Warga tidak pernah menyangka kasus sadis ini terjadi di sekitar lingkungan dekat mereka. Masyarakat merespon dengan mendesak pelaku dihukum berat karena menghilangkan nyawa orang lain.
4: Nggak ada sama sekali kita cium bau apa aroma nggak enak itu nggak ada sama sekali.
5: Kalau malam sedih, kondisi saat ini di sini?
4: Kalau seperti malam, ya ada sih pada beberapa orang yang lewat, mungkin pemuda kamu sini aja sih, karena untuk badan-badan pasti ditutup.
5: Menurut tadi jadi saat terbilang sadis nggak, Bang?
6: Sadis banget, Pak. Kasian sama keluarganya juga yang ditinggalkan. Apalagi kan masih, usianya masih muda kan. Kalau menurut saya mungkin yang setimpal, kalau penjara seumur hidup,
5: itu yang layak ya punya semua hidup.
6: Iya, soalnya kan dia ngelangin nyawa orang dan itu pun kayak baru ditemukan setelah 1 tahun.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saktio Dimas, Semarang, Jawa Tengah.
7: Sebanyak 114 orang diamankan polisi dalam razia narkoba di Kampung Mandani, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajurit yang tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
7: Ke informasi selanjutnya, sebanyak 114 orang ditangkap polisi dalam razia narkoba di Kampung Mandani, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari ratusan orang itu, puluhan orang menyatakan positif narkoba. Selain alat bukti, polisi juga mengamankan senapan angin dan senjata tajam.

0: Kabid Humas Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Nona Priscilia Ohe menyebut dari 114 orang yang ditangkap, 95 orang diantaranya laki-laki dan 19 perempuan. Ratusan orang ini ditangkap hari Minggu 6 September 2026 dalam kegiatan razia yang digelar di Kampung Madani, Kecamatan Sebenduk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari pemeriksaan urin terhadap 114 orang, 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sementara 6 lainnya dinyatakan negatif. Petugas menyita 1 pucuk senjata api, alat hisap, pipet, dan 10 sepeda motor. Razia menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Kepri untuk mendukung pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN.
1: Kali ini kegiatan KRYD adalah menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat yang mana di satu daerah, yaitu di Kampung Madani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sebenduk, Kota Batam, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, yang mana ini menyasar ke masyarakat-masyarakat di perkampungan di wilayah tersebut.
0: Penyidik Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan pendalaman untuk mengetahui asal barang yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika serta menelusuri pihak yang terlibat dalam peredarannya. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
2: Pemirsa, waspadalah dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan bermodus pengantin pesanan ke Cina. Kasus kali ini terjadi di kawasan Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terbongkar setelah petugas imigrasi menemukan kejanggalan saat wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun yang hendak pergi ke luar negeri.
3: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM, 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok

0: dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
1: Untuk korban saat ini, satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini, dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
0: Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim gabungan beberapa waktu lalu berhasil memulangkan 3 perempuan WNI korban tindak pidana perdagangan orang TPPO di Libya. Nah, sementara itu 41 WNI yang masih berada di Libya hingga kini masih menunggu proses pemulangan. Kasus TPPO yang menyasar WNI bukanlah kali ini saja terjadi. Sepanjang tahun 2025, 353 kasus TPPO terjadi dengan total korban telah mencapai 1.114 orang. Dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
0: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Para korban mengalami gangguan kesehatan terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih. Pola makan yang buruk dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja. Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik, pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Sebelumnya penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
3: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya. Keterpaduan dari Direktorat Krim Um dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
0: Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat 3 gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024, yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Hingga saat ini, polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353 kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand.
4: Kalau ada kejadian-kejadian di sini, umpamanya warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, kan itu akan terkait bagaimana aturannya, bukti-bukti elektronik yang ada di luar negeri, apakah bisa dipakai di sini umpamanya. Jadi selalu ada kaitannya dan berdampak kepada setiap negara dimanapun berada.
0: Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: dokumen, diantaranya kuitansi biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Menurut pihak penggugat, bukti-bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dugaan terkait pemenuhan nafkah ketiga anak. Sidang kemudian ditunda karena majelis hakim perlu mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan penggugat dan saksi akan dilakukan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada 14 September mendatang.
1: Kita bawa semua alat bukti berbentuk surat ya, kuitansi, pengeluaran pendidikan dan kesehatan, kemudian kebutuhan sehari-hari.
2: Tadi ditunda ya sidangnya sempat?
1: Iya, ditunda karena Bapak Majelis Hakim harus mempelajari alat bukti yang sudah kami ajukan.
0: Kuasa hukum penggugat menegaskan, gugatan diajukan bukan karena kebencian terhadap ayah mereka. Menurut pihak penggugat, perceraian kedua orang tua tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab ayah terhadap anak.
1: Dulu ya, bahwa anak yang menggugat ayah itu bukan karena benci, tapi karena mereka adalah untuk meminta haknya diberikan. Karena sudah lama, dari semenjak bercerai 2020 sampai dengan saat ini 2026, mereka diberi nafkah oleh ayahnya, yakni tergugat, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pendidikan, kemudian keseharian untuk kesehatan, dan lain-lain.
0: Salah satu penggugat, M. Reski, mengaku persoalan nafkah terjadi sejak mereka masih kecil. Ia menyebut dalam proses mediasi, ayahnya menawarkan nafkah sebesar Rp500.000 per bulan untuk tiga anak. Reski juga mengaku sulit berkomunikasi dengan ayahnya, termasuk karena akun media sosial mereka juga diblokir. Ia menyebut permintaan biaya kuliah untuk adiknya juga tidak dipenuhi, serta kartu BPJS kesehatan mereka disebut telah digantikan oleh anak dari keluarga baru ayahnya.
3: Kalau sisa gajinya cuma Rp900.000. Nah, dari Rp900.000 dilayangkan kepada kami Rp500.000.
2: Sebulan
3: untuk tiga anak. Sedangkan beliau itu adalah ASN Timura dan kasih perhatian.
2: Oh, berarti ada ya, sedikit meskipun sedikit, tapi ada bentuk perhatian dia dari.
3: Bukan bentuk penawaran.
2: Oh, itu baru berupa penawaran. Belum ada realisasi berarti ya.
3: Mediasi
2: kemarin. Masuk sidang baru terungkap. Selama ini nggak ada sama sekali.
3: Ini nggak ada sama sekali komunikasi.
0: Sementara itu, kuasa hukum pihak tergugat menyebut perkara ini berkaitan dengan permintaan dana pendidikan. Pihak tergugat juga menyatakan telah menyiapkan bukti-bukti untuk menghadapi proses pembuktian di persidangan.
4: Ya, kalau dikaitkan dengan pembuktian, tidak seperti itu.
2: Karena
4: kami sudah menyiapkan bukti.
2: Oh, siap, Pak. Kalau dari versi kita, Pak, singkat aja, Pak.
5: Nah, versi kita sendiri seperti apa? Benar nggak?
4: Memang kan mereka itu minta dana untuk
2: pendidikan. Kondisi klien kita sendiri seperti apa, Pak? Apa sakit atau bagaimana?
4: Ya, memang agak sakit. Dia ini, Pak, seperti kaki.
2: Tapi masih aktif, Pak, ya, ASN-nya?
4: Masih.
0: Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada 14 September mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.
6: Sebanyak 21 anggota polisi di Polda Maluku Utara ini diberhentikan tidak dengan terhormat karena melakukan sejumlah kasus. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Berikutnya kita ke Maluku Utara. 21 anggota polisi di Polda Maluku Utara diberhentikan tidak dengan terhormat karena melakukan sejumlah kasus. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 21 anggota Polri dan jajarannya berlangsung di halaman Mapolda Maluku Utara di Sovivi pada hari Senin. Para anggota diberhentikan ini karena melakukan berbagai pelanggaran berat, terutama kasus disersi menjadi pelanggaran yang paling banyak. PTDH ini diharapkan menjadi pelajaran bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran berat.
1: Jadi tadi pagi kita laksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat, itu sebanyak 21 orang totalnya. Itu mayoritas kasus yang ada adalah kasus disersi, meninggalkan tugas lebih dari 30 hari. Kemudian ada juga beberapa kasus seperti narkoba, kemudian KDRT, kemudian asusila dan penyimpangan seksual. Itu total 21 orang, ini kita baru sekarang kita laksanakan karena prosesnya sudah dari tahun 2005 awal.
0: Nah, sementara itu 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
2: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
3: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
4: Setahu saya enggak ya. Nggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan nggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya nggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini nggak gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya. Karena saya juga nggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
3: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irwan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
5: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut. WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
2: Indonesia tanah air.
3: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Pemirsa, 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian, pemerintah masih menyelidiki kasus itu karena ada dugaan para WNI itu merupakan korban penipuan.
6: Короче, взяли пленного,
3: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan satu dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
6: Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat, dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
3: Kementerian Luar Negeri menyebutkan pemerintah tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimopolda Aceh, yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Berikutnya di Cipinang Elok, Jakarta Timur, ada seorang pria terekam CCTV saat menggasak helm milik jemaah masjid. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Aksi pencurian helm jemaah masjid terekam CCTV di kawasan Cipinang Elok Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat menyapa korban yang baru tiba dan memarkirkan motornya. Nah, saat korban masuk ke masjid untuk sholat zuhur, pelaku langsung beraksi. Helm korban yang ditinggal di motor diambil dan pelaku pun tancap gas kabur. Namun wajah pelaku dan nomor polisinya sudah terekam jelas. Aksi ini pun viral dan membuat pengelola masjid meningkatkan keamanan. Aksi penjamretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat, korban yang dalam perjalanan pulang sekolah bersama temannya diduga sudah diincar pelaku. Orang tua korban memviralkan kejadian berharap pelaku bisa ditangkap. Sebuah gudang pakan ternak di Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibobol pencuri. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini secara bergantian menggondol puluhan pakan ternak kemasan 50 kg dari dalam gudang. Para pelaku tidak sadar aksinya tertangkap kamera pengawas, sehingga identitasnya dapat diketahui. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku Nawi, yang diketahui sebagai residivis pencurian sapi.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama datang dari dunia pendidikan. Lebih dari 1.000 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat menggelar unjuk rasa menuntut wakil kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelecehan terhadap belasan siswi.
1: Sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswa juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
2: Karena berdemo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknumnya. Kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo.
1: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah calon penumpang gembira usai sejumlah bandara kembali dibuka pada tadi pagi. Selain Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, bandara lain seperti Hussein Sastra Negara di Bandung dan juga Radin Inten di Lampung juga sudah kembali beroperasi.

0: Senyum semeringah terlihat dari para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini sudah dapat melakukan penerbangan ke sejumlah daerah tujuannya pada Selasa pagi. Sebelumnya, pada pukul 1.30 dini hari, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menginformasikan bahwa pelayanan operasional penerbangan kembali berjalan normal.
1: Saat ini semakin siang kami bisa melihat bahwa penumpang semakin banyak yang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini, dan di belakang saya yang merupakan counter check-in untuk sejumlah penerbangan Batik Air menuju ke sejumlah lokasi di Pulau Sumatera, Jawa dan juga wilayah timur tampak dipadati oleh penumpang yang mengantre untuk bisa mendapatkan boarding pass mereka.
0: Salah satu penumpang, Nia, memaklumi penutupan bandara karena erupsi Gunung Anak Rakatau. Meski mengeluarkan biaya untuk akomodasi dan transportasi selama menunggu bandara dibuka, ia gembira karena bisa kembali ke Bali.
2: Happy banget aku akhirnya bisa balik ke Bali.
3: Oh, emang pulang kampung ya?
2: Enggak, orang Jakarta, tapi kerja di Bali.
0: Hal senada disampaikan penumpang lainnya. Fahri mengungkapkan suasana counter check-in yang lebih kondusif dibandingkan beberapa hari yang lalu.
4: Suasananya lebih chaos lah. Yang sekarang ini udah sangat terkendali kalau menurut saya.
0: Selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Husein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat juga kembali beroperasi dan membuka sejumlah penerbangan dengan penerbangan perdana ke Bali dari Bandung tadi pagi.
5: Dari Bandara Husein Sastra Negara sendiri, hari ini dijadwalkan sebanyak 7 penerbangan yang akan dilayani oleh Bandara Husein Sastra Negara. Sebanyak 4 penerbangan untuk kedatangan dan juga sebanyak 3 penerbangan untuk keberangkatan.
0: Sementara di Bandara Raden Inten 2 Lampung, sejumlah penerbangan tujuan Jakarta masih tercantum dalam papan informasi pada Selasa pagi. Kondisi di area keberangkatan bandara menunjukkan calon penumpang mulai berdatangan ke terminal bandara. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional 8 bandar udara sejak Sabtu 5 September 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada viral pria melompat ke rel hingga kereta rem mendadak.
7: Itunya sih, itu depan mana?
8: Itu depan kita.
7: Itu tuh.
6: Seorang pria tiba-tiba meloncat ke rel di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk ke jalur 2 pada Senin sore. Insiden ini membuat masinis mengerem mendadak dan pria itu kemudian naik ke atas peron dan bersujud. Masinis langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan stasiun untuk menangani pria itu. Dan mengutip dari Detikcom, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan, saat interogasi, pria itu cenderung diam dan menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental. Selanjutnya ini ada cekcok pemilik mobil listrik diduga perkara antrian online.
9: Kalau mau berantem gua, ayo! Urusan belakang!
6: Viral di media sosial, pengendara mobil listrik terlibat keributan di SPKLU Sabanea Suwarna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Insiden ini diunggah oleh akun threads @rafanya_roselin pada Senin. Salah satu pengendara disebut tak memahami aturan antrean dengan memindai barcode. Pihak keamanan dan juga masyarakat yang ada di tempat kejadian berupaya melerai dan pemilik akun threads mengaku tidak ingin meladeni kemarahan pemilik mobil listrik tersebut. Hanya saja ia ingin tindakan penyerangan itu diproses hukum. Sementara pihak PLN sendiri sudah menerapkan antrean digital untuk SPKLU. Beralih informasi lainnya, paus betina terdampar, warga gempar. Paus sperma betina sepanjang sekitar 10 meter ini menggegerkan warga setempat saat ditemukan dalam kondisi mati pada Selasa pagi. Warga yang melintas maupun yang tinggal di sekitar pantai berdatangan untuk melihat bangkai paus dari jarak dekat. Pemerintah setempat mendatangkan alat berat untuk membantu proses penguburan bangkai paus. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bau tak sedap sehingga tak mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar lokasi. Hingga kini penyebab pasti kematian paus sperma belum diketahui. Lima potongan kayu yang umumnya dibuang di tangan kreatif warga Klaten Jawa Tengah dimanfaatkan jadi kerajinan jam tangan kayu. Produk ini bahkan terjual hingga Singapura dan juga Malaysia.
8: Limbah potongan kayu yang biasanya dibuang bisa menghasilkan cuan di tangan kreatif Afida Fajar Aditya. Afida mengkreasikannya menjadi kerajinan jam tangan kayu. Jam tangan kayu itu diproduksi di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerajinan jam tangan kayu ini dirintis sejak tahun 2014. Keterampilan membuat kerajinan pun diperoleh Afida secara autodidak.
10: Kayunya ada jati, sono keling, terus juga maple. Maple itu dari impor, kayu impor. Sekarang yang kita pakai itu ada tiga itu, tambah ada satu lagi rengas dari Kalimantan.
8: Dibantu sejumlah pekerja, Afida mampu memproduksi sekitar 100 buah jam tangan kayu per hari. Kerajinan jam tangan kayu ini dijual dengan harga Rp250.000 sampai Rp850.000 per buahnya, tergantung desain dan spesifikasi bahannya. Kini kerajinan tersebut diminati konsumen di berbagai daerah Indonesia, bahkan konsumen juga datang dari negara Singapura, Malaysia, hingga Jepang dan Rusia.
6: Habis mendapat inspirasi cuan, kita lanjut kulineran ya. Kali ini kami ajak Anda ke kawasan Stasiun Gondangdia dengan aneka sajian yang menggugah selera. Tetaplah di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini
3: saja. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
12: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Bagi para pengguna KRL yang melintas di stasiun Gondangdia, jangan terburu-buru melanjutkan perjalanan Anda karena area sekitar stasiun ini menyimpan beragam pilihan kuliner yang menarik untuk Anda coba. Dari gudeg yang gurihnya bikin nagih hingga kue pancong yang lembut dengan aneka topping.
1: Dari stasiun Gondangdia terus mau berangkat kerja, lapar cari sarapan banyak, mau pulang juga terus lapar pengen cari makan juga ada banyak. Pokoknya kalau di stasiun Gondangdia nggak usah bingung cari makanan yang enak. Nah sekarang saya mau kulineran di sini ada apa aja ya.
2: Di antara deretan pedagang di lorong samping stasiun, salah satu yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Gudeg Jogja Butinah. Warung ini sudah berjualan sejak tahun 1986. Agar lebih akrab di lidah masyarakat Jakarta, Butina membuat gudegnya dengan rasa yang tidak terlalu manis. Meski begitu, cita rasa khas Jogja tetap dipertahankan kok.
3: Kalau gudeg saya itu jadi cenderung tidak manis ya kak ya. Karena saya udah lama di Jakarta, jadi inian saya inian sendiri. Aku tidak suka manis, biarpun saya orang Jawa.
2: Rasa tersebut membuat Gudeg Butina memiliki pelanggan dari berbagai generasi. Ada yang sudah menjadi langganan selama bertahun-tahun.
4: Jadi dari zaman dulu, waktu bapak saya dagang di Pasar Gondangdia, saya tiap hari makan di sini. Hingga sampai saat ini, dan saya emang sambilan gojek. Jadi kalau saya dapat rute sini, saya pasti makan mampir di sini.
2: Satu porsi gudeg di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000, tergantung lauk yang dipilih. Selain gudeg, pengunjung juga bisa menikmati beragam pelengkap seperti krecek, ayam opor, ati ampela, hingga tempe dan tahu bacem. Ketika dicicipi, semua rasa dalam seporsi gudeg ini langsung nendang di lidah.
1: Pokoknya emang benar enak deh. Jadi pantas aja dia ini viral rame. Nih, yang paling rame dibahas itu adalah si kreceknya. Karena dia tuh kenyal, terus apa ya, enak banget deh, benar-benar khas Jogja. Manisnya pun gak kemanisan, pokoknya pas semuanya. Dicampur sama yang tahu, ada ayam, terus pedesnya itu juga pas. Kalau misalnya orang suka pedes banget, itu bisa ngegeprek si cabenya ini. Jadi lebih pedes lagi rasanya. Oke, saya mau lanjut makan.
2: Sebagai makanan berat, saatnya bergeser ke menu penutupnya nih. Pancong SK Gondangdia sudah berjualan sejak 1982. Hingga kini jajanan legendaris ini masih jadi pilihan banyak pengunjung. Soal pilihan, pengunjung bisa menentukan tingkat kematangan sesuai selera. Mulai dari yang matang hingga setengah matang, namun pancong lumer dengan aneka topping tetap jadi menu andalan yang paling sering dipesan. Pilihan toppingnya juga beragam, mulai dari original coklat, strawberry green tea, hingga keju choco crunchy yang jadi favorit pengunjung.
1: Ini nih, pancong lumer legendaris di Gondangdia. Saya pesennya yang keju choco crunchy. Mau cobain dulu ya. Lumer, manis, cocok banget buat dessert setelah makan berat. Mantap.
2: Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
0: Ke informasi lainnya, kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Sekali panen petani bisa meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai. Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan juga cabai keriting memaksa konsumen membeli eceran.
5: Bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
6: Kalau cabainya itu lebat ya bisa 5 kintal lah.
5: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini. Harga cabai rawit menembus Rp66 hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Cabai merah keriting melejit dari Rp24.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada Selasa pagi. Lambungnya harga cabai ini membuat konsumen pusing. Mereka harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dapur di rumah.
7: Mahal sekarang, guys.
8: Terus mensiasatinya gimana? Beli secukupnya kah atau?
7: Aku secukupnya aja mau masak.
5: Di sisi lain, kemarau ekstrim mulai berdampak pada melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bitingan pada Selasa pagi. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
9: Berapa jadi berapa, Bu?
10: Rp14.500 sampai Rp15.000. Jadinya Rp15.500.
9: Rp15.000, ecerannya gitu ya? Ya.
5: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Panas dan gerah di musim kemarau seperti ini, minum-minuman rempah berpadu buah rasanya cocok ya pemirsa. Maka usai jeda, saya akan ajak Anda ke Bandung untuk menyeruput minuman estetik dari aneka rempah dan juga buah. Tetaplah bersama kami.

0: Dengan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis, negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Anda kembali bersama CNN Indonesia News Update. Nah, bicara soal rempah-rempah, mungkin yang terbayang itu biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Di Bandung, ini rempah-rempah diolah jadi minuman dengan kombinasi rasa unik dan juga tampilan yang cantik dan estetik. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: biasanya identik dengan hal tradisional. Tapi, kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulut lemon. Salah satunya, Cool Cookie Sabat. Minuman ini terdiri dari campuran mulut lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan jasin. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia.
1: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
0: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
2: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada, aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya ya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalau pun emang yang nggak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga, dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak semua.
0: Selain paduan rasa yang unik, minuman rempah di sini juga tampil cantik dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakternya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

selamat sore. Dampak erupsi anak Gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak hari Minggu hingga Selasa siang. Petugas telah menyemprotkan air ke jalan dan juga pohon-pohon sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Informasinya hadir sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan sejumlah bandara yang sempat terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi mulai Selasa dini hari. Langkah ini diambil setelah area penerbangan dinyatakan aman melalui evaluasi keselamatan penerbangan nasional. Di lokasi lain, kebakaran melanda kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat meluas areal hutan. Petugas memadamkan kobaran api dengan menggunakan ranting-ranting pohon lantaran sumber mata air cukup jauh. Dari mancanegara, gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Di kawasan Al-Nasser, kota Gaza, ada seorang ayah dan putrinya tewas, sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil.

0: Informasi pertama, dua gunung api di Indonesia, Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Bahkan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang ditutup sejak 1 September hingga kini masih tutup akibat erupsi Gunung Ili Lewo Tolok.
1: Gunung Ili Lewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Selasa pagi sekitar pukul 6.35 WITA. Tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Karena sebaran abu vulkanik mengarah ke kawasan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, bandara yang sejak 1 September ditutup hingga saat ini belum dibuka kembali. Akibatnya warga terpaksa menggunakan kapal kayu menuju Kota Larantuka dan wilayah lain. Intensitas erupsi Gunung Ili Lewo Tolok terpantau sangat tinggi. Berdasarkan catatan vulkanik terjadi 281 letusan pada hari Minggu dan kembali terjadi Senin pagi hingga malam. Saat ini Gunung Ili Lewo Tolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di radius 2 hingga 3 km dari pusat Gunung Ili Lewo Tolok tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih menunjukkan aktivitas erupsi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengeluarkan 25 kali letusan dan 5 kali guguran. Secara visual, Gunung Semeru teramati diselimuti kabut tebal serta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi cuaca meningkatkan potensi turunnya material vulkanik hingga petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada potensi banjir lahar.
2: Kemungkinan-kemungkinan hujan deras memang berpotensi, sehingga kita melalui jajaran yang ada di pos curah beban dan SKM Morowombo untuk memantau terus ketika nanti terjadi hujan deras dengan durasi lama yang memungkinkan turunan luncuran abu vulkanik yang sekarang ada di jalan Daskoboan itu, jalan lahar Daskoboan itu tentunya akan turun ke Besuk Lengkong, Besuk Kembar.
1: Hingga Selasa siang, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Tidak boleh ada aktivitas manusia di radius 2 hingga 5 km dari pusat kawah gunung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai berangsur normal setelah dibuka kembali pada dini hari 8 September 2026. Penutupan Bandara Suta akibat erupsi anak gunung Krakatau membuat jadwal penerbangan sejumlah penumpang terpaksa dialihkan dan menimbulkan kecemasan.
3: Selasa pagi 8 September 2026, aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai berangsur normal usai dua hari ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Data otoritas bandara mencatat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 175 penerbangan sudah berhasil dilayani, terdiri dari 130 penerbangan keberangkatan dan 44 kedatangan, dengan rincian 150 penerbangan domestik dan 24 internasional. Rani dan Aisyah adalah dua penumpang penerbangan rute domestik yang sempat mengalami penundaan penerbangan saat Bandara Suta menghentikan operasionalnya akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penundaan penerbangan membuat Rani yang akan berangkat ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terpaksa menginap di bandara. Sementara Aisyah yang akan berangkat ke Medan, Sumatera Utara memilih untuk kembali ke rumah sambil berharap cemas akan kepastian jadwal penerbangan pesawat yang akan ia tumpangi ke Medan.
4: Kerugiannya kerugian waktu, kalau uang kan reschedule jadi nggak rugi. Iya, sempat cemas juga kan mau ngambil jalan laut ya, tapi katanya air laut surut jadi takut juga, akhirnya nunggu di bandara aja deh gitu, nunggu kepastian.
5: Iya, seharusnya kan berangkat kemarin di jam 17.00, jadi diundur jadi malam jam 20.00. Terus kemarin tuh dilapor lagi waktu sore, jadinya hari ini gitu. Harapannya ya cuaca semoga bisa membaik ya, bisa landing dengan inilah gitu, selamat gitu. Memang rasa was-was pasti ada lah.
3: Pantauan di Terminal 2 menunjukkan penumpang nampak mulai memadati area counter check-in sejak pagi dan semakin ramai jelang siang hari. Dari papan informasi nampak aktivitas penerbangan sejumlah maskapai yaitu Batik Air dan Super Air Jet tujuan domestik serta Air Asia rute internasional yang berangkat dari Terminal 2 telah kembali normal. Berdasarkan pada target proyeksi operasional sepanjang 8 September 2026, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi melayani sekitar 113.001 penumpang dengan total 896 pergerakan penerbangan secara bertahap dan terukur. Bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait aktivitas penerbangan, status tiket, atau prosedur penjadwalan ulang di Bandara Soekarno-Hatta, bisa

0: menghubungi kontak center Indurni Airports di nomor 172. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
1: Lalu bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di lokasi. Selamat sore, Nindi. Apakah masih terdapat flight atau penerbangan yang tertunda, tertahan hingga kini?
2: Selamat sore Heranov, saat ini kami berada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah kembali beroperasi setelah kemarin sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan untuk penjadwalan atau pengoperasian kembali ini memang dimulai sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ini artinya sejak dini hari tadi ini sudah mulai ada aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta. Nah Heranov, untuk hari ini memang kalau kami memantau sejak siang tadi, ini kalau kita lihat dari papan penjadwalan, memang secara keseluruhan penerbangan yang dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta ini bertuliskan warna putih, kemudian ada bertuliskan on schedule ataupun terjadwalkan. Ini artinya sebagian besar atau 90% ini penerbangan bisa dilakukan secara normal dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Sumatera, kemudian Kalimantan, dan juga di Pulau Jawa dan juga wilayah Indonesia yang lainnya. Namun untuk pengoperasian kembali ini Heranov, ini masih dilakukan secara bertahap, artinya ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan ketika ada pengoperasian kembali imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Tidak hanya bandara keberangkatan yaitu Bandara Soekarno-Hatta sendiri, tapi juga ada bandara kedatangan, diantaranya memang masih ada beberapa jadwal dari penerbangan ini yang masih merah atau dibatalkan begitu Heranov. Jadi memang untuk pengoperasian kembali ini masih dilakukan secara bertahap begitu Heranov. Nah untuk per jam 4 sore tadi Heranov, sudah ada 548 penerbangan dengan 311 keberangkatan dan juga 237 kedatangan dengan total penumpang 68.150 penumpang. Dengan proyeksi per hari ini Heranov, ada sekitar 896 penerbangan yang dilakukan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan total penumpang per hari ini proyeksinya ada di 113.1 penumpang. Jadi diharapkan dengan masih bertahapnya pengoperasian kembali Bandara Soekarno-Hatta, diharapkan calon penumpang yang akan melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ini masih memperhatikan email dari maskapai untuk selanjutnya bagaimana melakukan penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda Heranov.
1: Nindi, singkat saja, apakah juga beredar kabar dari Singapore Airlines dan juga pesawat Scoot ini dari Singapura tidak beroperasi per hari ini, masih belum bisa dilanjutkan penerbangan Singapura-Jakarta. Apakah Anda punya informasi ini? Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan rekan kami, Nindya Yuwono. Terima kasih, selamat sore. Nah, di lokasi lain, di Bandara Raden Inten 2, Lampung juga kembali beroperasi pada Selasa pagi. Aktivitas Bandara Raden Inten 2, Lampung kembali dibuka pada pukul 10 pagi, WIB. Berdasarkan dari papan informasi keberangkatan, terdapat 5 penerbangan tujuan Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada hari ini. Di area keberangkatan bandara, terlihat aktivitas penumpang dan proses penerbangan kembali berlangsung sejak pagi. Puluhan calon penumpang dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung mulai berdatangan ke ruang tunggu bandara.
3: Dari hasil CPM yang dilakukan tanggal 8 September 2026 pukul 08.00 sampai 09.00 dinyatakan bahwa bandara siap melayani kembali dengan kondisi sisi udara bersih dari abu vulkanik. Dari Airnav menyatakan bahwa tidak ada sebaran abu vulkanik di aerospace TKG. Dari BMKG juga menyatakan bahwa arah angin di barat daya sehingga tidak mengganggu penerbangan. Dari sisi airline juga menyatakan kesiapan untuk operasi dan dari co-handling siap support untuk kegiatan operasional penerbangan.
1: Bandara Raden Inten 2 Lampung kembali beroperasi melayani transportasi udara setelah terdampak abu vulkanik.

0: dan masyarakat sudah dengan seperti biasa. Seperti juga tadi pagi pantauan saya di Bandara Raden Intan II Lampung, Heranov, bahwa memang sejak pukul 10.15 tadi Bandara Raden Intan II Lampung sudah kembali beroperasi seperti biasa. Hal ini ditandai dengan keberangkatan pesawat pertama dari Bandara Raden Intan II Bandar Agung menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di pengoperasian kembali Bandara Udara Raden Intan II ini dilakukan setelah pihak bandara bersama BMKG terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan udara yang menjadi jalur penerbangan. Dari mereka melakukan pemeriksaan menggunakan paper test dari hari Senin malam pukul 23.00 hingga hari Selasa pagi sekitar pukul 8 dan dinyatakan bahwa jalur penerbangan bebas dari abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan dilakukannya pengoperasian ini, Heranov, memang menjadi disambut ke cita-cita dari para penumpang yang memang sudah menunggu sejak hari Sabtu malam, sejak pertama kali Bandara Udara Raden Intan membatalkan penerbangan dari malam Sabtu malam, kemudian Minggu, bahkan kemarin juga seluruh penerbangan, sebanyak 30 penerbangan itu dibatalkan, dan pihak bandara telah bekerja sama juga dengan pihak maskapai untuk memberikan pelayanan terkait reschedule ataupun pembatalan untuk pengembalian uang yang telah dilakukan oleh para penumpang. Dan sampai dengan sore ini juga tadi pantauan saya di bandara terus sudah beberapa kali penerbangan dilakukan dari bandara dan juga menuju Bandara Raden Intan II Bandar Lampung. Dan untuk aktivitas masyarakat sendiri sampai dengan sore ini seperti yang terlihat di belakang saya tetap cukup padat, cukup apalagi ini saat pulang kantor, yang terutama mereka yang beraktivitas di Kota Bandar Lampung tapi memiliki rumah ataupun beralamat di luar Bandar Lampung, di tempat ini akan ramai hingga pukul 6 sore nanti, Heran.
1: Baik, semoga normal terus ya di sana untuk aktivitas penerbangan. Terima kasih Sugi, selamat sore. Aktivitas penerbangan di Indonesia kini berangsur kembali normal. Bagaimana memastikan keselamatan dan kelancaran penerbangan ke depan? Kami bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
7: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Pemirsa, sepanjang Senin kemarin saat operasional Bandara Soekarno-Hatta ditutup, sejumlah penumpang yang gagal terbang terpaksa beralih ke moda transportasi lain. Penumpang dengan rute Jakarta Mimika harus naik bus ke Sidoarjo, Jawa Timur lantaran penerbangan mereka dialihkan ke Bandara Juanda. Nah, sementara itu penumpang yang gagal terbang menuju arah Jakarta terpaksa beralih berburu tiket bus dan kereta. Mereka rela menempuh waktu lebih lama agar tetap bisa sampai di kota Jakarta.
1: Untuk membantu mobilitas penumpang yang penerbangannya dialihkan selama erupsi Gunung Anak Krakatau, pihak Bandara Soekarno-Hatta pada Senin menyiapkan bus yang akan mengantar penumpang ke bandara lain. 3 unit bus dikerahkan khusus mengantar penumpang dengan rute Jakarta Mimika dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini tetap ditempuh penumpang agar tetap bisa diberangkatkan ke tujuan masing-masing.
2: Ke Timika. Ya, endingnya ke Timika.
3: Jadi sekarang rencananya akan
2: naik bis ke Surabaya. Iya. Dari kemarin sore kami sudah diinfokan, jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik.
1: Di Bali, sejumlah penumpang pesawat yang gagal terbang imbas penutupan Bandara Suta pada Senin juga beralih ke bus. Di salah satu pool bus di Denpasar, 3 bus jurusan Denpasar Jakarta sejak Senin pagi selalu penuh penumpang. Ketidakpastian jadwal pembukaan Bandara Suta dan masalah pekerjaan menjadi alasan mereka memilih transportasi bus meski akan memakan waktu lebih lama, yakni sekitar 24 jam.
4: Berapa yang cancel pesawat, jadi saya lebih milih akomodasinya menggunakan jalur darat. Karena saya buru-buru sampai lokasi tujuan yang tempuh lebih lama, sebenarnya agak bermasalah juga sih Pak. Cuma karena takut kalau misalnya saya ngambil tiket pesawat ada cancelan lagi, jadi lebih saya pilih kepastian berangkat aja.
1: Selain bus, kereta menjadi salah satu moda yang paling dicari penumpang pesawat yang gagal terbang ke sejumlah kota tujuan. Di Jakarta, PT KAI pada Senin pukul 7 malam mencatat, penumpang kereta api yang berangkat dari Jakarta mencapai angka 29.000 lebih penumpang, meningkat 13% jika dibandingkan pekan sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi di Yogyakarta. PT KAI mencatat jumlah penumpang pada minggu akhir pekan kemarin meningkat 12,5%. Peningkatan penumpang salah satunya didukung pengoperasian 2 kereta api tambahan, yakni relasi Yogyakarta-Gambir dan Malang-Gambir. Di Jawa Timur, jumlah penumpang kereta api dari Surabaya pada Senin meningkat sekitar 11% dibanding pekan sebelumnya, dengan Jakarta menjadi mayoritas tujuan utama para penumpang. PT KAI memastikan akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang dan melakukan penyesuaian operasional sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, aktivitas penerbangan di Indonesia kini berangsur kembali normal. Seluruh bandara telah kembali beroperasi meski sejumlah bandara masih berada dalam pemantauan khusus. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan, apa yang menjadi perhatian utama pemerintah dan juga pengelola bandara, serta bagaimana memastikan keselamatan dan juga kelancaran penerbangan ke depan? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Budi Mulyawan Suyitno, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan periode 2007-2009, pakar penerbangan. Halo, selamat sore Prof. Budi, apa kabar Anda? Salam sehat.
5: Selamat sore Mas Rono.
0: Baik, selamat sore, perlu saya disclaimer, saya juga turut mengundang dari pihak Kemenhub, namun tidak bisa bergabung. Dan kebetulan Anda juga mantan Menteri Perhubungan dan Komunikasi begitu ya. Prof. Budi, tahun 2001 ya, era almarhum Gus Dur. Tentu Anda bisa menjelaskan ke kami, Prof. Budi, apa sebenarnya ya pertimbangan teknis paling krusial dalam menentukan kapan sebuah bandara itu layak untuk kembali beroperasi pasca erupsi abu vulkanik gunung api?
5: Ya, ini sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya kepada seluruh masyarakat, terutama para pengguna transportasi udara atau penerbangan.

0: Ada satu pelayanan yaitu Aeronautical Information Services. Ada dua macam. Yang satu berupa AIP, ya, Aeronautical Information Publication, itu bersifat permanen. 28 hari sekali diganti, tergantung dengan update informasi. Namun yang real time itu NOTAM. NOTAM itu Notice to Air Mission. Ini yang perlu diperhatikan oleh seluruh pengguna atau pemerhati atau operator penerbangan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita bisa kembali ke masa lalu. Contoh ya, 1982 pernah terjadi British Airways dari Kuala Lumpur menuju Perth itu kena gangguan vulkanik Gunung Galunggung. Sehingga akhirnya mendarat darurat di Halim Perdana Kusuma.
1: Dengan kondisi itu artinya ini juga berisiko besar ya terhadap mesin pesawat dari abu vulkanik itu ya sendiri, Prof.
0: Ya, betul sekali bahwa letusan gunung berapi itu lebih banyak unpredictable. Bisa sewaktu-waktu meredah, kemudian tiba-tiba meletus kembali. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah Notice to Air Mission. Karena itu real time. Dan semua pihak berhak mengetahui isi dari notam tersebut.
1: Ya, meskipun hari ini tercatat kembali erupsi dengan skala kecil begitu ya, hitungan detik Gunung Anak Krakatau, apakah ini berpengaruh signifikan terhadap penerbangan juga, Prof?
0: Ya, jadi dengan menggunakan berbagai pemantauan, apakah itu dari cuaca, satelit, atau pemantauan dari bawah, itu semua dipadukan dan disampaikan dalam notam. The Notice to Air Mission. Ini yang real time. Kalau not akan berbahaya, maka tidak akan berani terbang.
1: Baik, Prof, ini kan pemerintah menyebutkan melakukan paper test ya secara berkala untuk memantau sebaran abu. Apakah metode seperti itu sudah cukup rasanya untuk melihat visibility kelayakan penerbangan?
0: Itu sebagian kecil saja. Ya, untuk mengetahui apakah ada sebaran abu vulkanik di lokasi tertentu. Tapi lokasi tersebut tidak menggambarkan ketinggian. Sedangkan vulkanik itu bisa mencapai sampai 40.000 kaki. Dan itu semuanya bagian kecil yang harus kita gabungkan seluruh informasi.
1: Baik, tapi kan semua warga masyarakat tidak paham dengan paper test. Bagaimana mengkomunikasikan ini dengan bahasa sederhana, Prof? Paper test itu apa sih, Prof?
0: Paper test itu semacam pengujian di lapangan menggunakan kertas tertentu untuk membuktikan adakah abu vulkanik yang secara kasat mata dan bisa diraba. Itu hanya di lokasi tertentu saja, tidak bisa menyeluruh.
1: Kalau bahasa sederhananya apa, Prof, di bahasa Indonesia?
0: Ya, misalnya kalau kita nyentuh bodi mobil kita misalnya.
1: Bujikir gitu ya?
0: Itu hanya bagian kecil dari alat untuk mengetahui adakah sebaran abu vulkanik yang berbahaya atau tidak.
1: Prof, ini juga informasinya pesawat Singapore Airlines dan Scoot dari Singapura ini belum bisa terbang karena mereka masih memberlakukan operasional mereka masih belum akan berjalan untuk hari ini di Indonesia. Apa yang membuat hal tersebut menjadi keputusan dari Singapura? Penerbangan Singapura Jakarta masih belum beroperasi, Prof.
0: Ini suatu kehati-hatian dan bagian dari jaminan keselamatan, keamanan kepada seluruh penumpang dan seluruh operator bandara. Karena apa? Karena abu vulkanik ini begitu masuk ke engine, itu ada silika yang terbakar di hot section. Itu langsung bisa melumpuhkan mesin tersebut seketika. Dan itu yang terjadi di kasus British Airways 1982. Empat izin

0: 747, empat-empatnya langsung mati. Kemudian pesawat turun sebentar, dari penurunan itu restart lagi, alhamdulillah bisa itu.
1: Oke.
0: Okay. Untuk perawatan engine sangat mahal sekali. Okay. Dan bukan hanya itu saja, kaca depan itu bisa tertutup abu. Waktu itu saya juga ke Helin sempat melihat tertutup abu tebal pesawat tersebut, dan juga banyak goresan. Jadi pesawat makan mengalami suatu perawatan yang sangat mahal sekali.
1: Oke, Prof, kita tidak mengharapkan hal ini terjadi ya, tidak berharap bahwa erupsi akan kembali terjadi dengan skala besar. Apakah ada potensi bandara akan ditutup jika erupsi semakin membesar nanti ke depan?
0: Betul, betul. Dan itu suatu hal yang merupakan konsekuensi ya, karena Indonesia ini lebih dari 127 gunung Merapi yang siap bisa meletus dan bisa membahayakan keselamatan penerbang. Jadi pada intinya airlines pun pihak regulator itu sama-sama berkepentingan untuk menjaga keselamatan semua pihak.
1: Oke.
0: Okay. Jangan sampai terjadi.
1: Bagaimana mengetahui jika dalam sebuah penerbangan di udara nih, let's say ada pesawat, sebuah pesawat yang melintas di sekitar Gunung Anak Krakatau, kemudian gunungnya meletus atau erupsi, apakah apa yang sebenarnya akan diambil langkah berikutnya, akan kembali ke bandara sebelumnya atau bagaimana, Prof?
0: Ya, biasanya mencari alternatif yang terdekat.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kasus British Airways itu, dan dia mau mendarat di Hussein. Baik. Tapi Hussein pendek ininya, landasannya, maka mereka kembali ke Halim. Jadi alternate airport itu harus sudah dijadikan salah satu rencana pendaratan alternatif untuk menjaga keselamatan. Karena kita tidak tahu kapan meletusnya. Karena begitu meletus, kaca depan pesawat itu bisa tertutup. Maka pilot harus terbang tidak pakai visual, tapi pakai instrument flight.
1: Oke. Terakhir Prof, dari sepengetahuan Anda, Indonesia 38 provinsi, tentu banyak gunung yang berada di sekitar situ ya, di sekitar bandara, bandara mana rasanya yang berpotensi bersiaga gitu ya, waspada terhadap gunung api, terhadap navigasi penerbangan juga. Apa yang Anda bisa beri gambaran ke kami dan juga masukan?
0: Ya, seperti kita ketahui ada 6 gunung yang sekarang aktif. Ada yang di Maluku, ada yang di NTT, di Merapi, Jawa Tengah, kemudian Anak Krakatau, kemudian di Sumatera. Artinya dari semua pihak, terutama dari pihak regulator pemerintah, itu selalu mengupdate AIP dan NOTAM.
1: Oke.
0: Okay. Ini sangat penting sekali, dan itu akan berlaku seluruh internasional. Saat British Airways terjadi, NOTAM belum ada. Belajar dari itu, maka kita harus memperbarui real time.
1: Baik.
0: Real time.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, semoga ini mitigasi sudah disiapkan oleh kementerian terkait untuk mewaspadai aktivitas gunung api yang erupsi. Terima kasih untuk insight-nya pada sore ini, Profesor Budi Mulyawan Suyitno, Dirjen Perhubungan Udara periode 2007-2009. Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, Mas Rano.
1: Berikutnya, kebakaran melanda kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: Informasi selanjutnya, kebakaran yang melanda kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat kembali membesar. Tiupan angin kencang yang melewati areal hutan membuat api mudah menjalar cepat dan membakar vegetasi hutan. Kobaran api terus membesar dan dengan cepat meluas di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai di wilayah Pasawahan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Selasa siang. Karena kesulitan mendapatkan air, petugas terpaksa memadamkan api dengan ranting pohon. Medan yang terjal juga menjadi tantangan untuk memadamkan api yang berada di dalam hutan. Selain itu juga angin kencang yang seringkali berubah arah membuat api mudah menjalar ke area lain. Apalagi banyak vegetasi hutan yang mengering. Hingga saat ini penyebab kebakaran hutan yang melanda sejak Senin belum diketahui penyebabnya.
1: Sekarang yang kita upayakan membatasi luasan areal terdampak, terutama supaya tidak sampai menyeberang ke jalan ini yang merupakan sekat bakar juga. Sekarang kita coba membatasi supaya pembasahan di areal sebelah kiri jalan dan mungkin yang belum terbakar kita coba untuk supaya tidak melebar lebih jauh lagi untuk kondisi api.
0: Di lokasi lain, kabut asap karhutla di Kalimantan kembali sampai ke Filipina. Bahkan kualitas udara di Coronadal City, Mindanao, Filipina Selatan memburuk hingga level berbahaya. Polusi terdeteksi pada level darurat dan sangat tidak sehat, sementara itu kabut asap tebal menyelimuti kota.
2: Kabut asap tebal menyelimuti kota Coronadal, Mindanao, Filipina Selatan pada Selasa. Kondisi ini membuat langit tertutup kabut dan jarak pandang terbatas. Bahkan pegunungan Tupi dan kota Polomok yang biasanya terlihat jelas dari kota Coronadal tidak lagi terlihat akibat tertutup kabut asap. Otoritas lingkungan Provinsi South Kota Batu mencatat lonjakan tajam partikel halus PM2.5 yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Sa amon nga sa nursing service, ang amon nga ginaobra is we instructed our family members, our community, nga mag-wear sila dapat sang facial mask. And then, kung may ma-feel sila nga any respiratory, mabudlayan sila maginhawa, magkatudayon sila sa South Cotabato Provincial Hospital for medical check-up. Pero usually, pero as of now, wala pa diri sang na-diagnose nga related sa haze.
2: Otoritas lingkungan Provinsi South Cotabato menyebut polusi diduga berkaitan dengan kabut asap kiriman dari Kalimantan, Indonesia. Asap terbawa angin yang tertiup ke arah Mindanao dan diperparah karena tidak adanya curah hujan yang signifikan. Pemantauan kualitas udara terus dilakukan dan Kementerian Kesehatan Filipina juga telah mengimbau warganya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus berada di udara terbuka.
0: Sementara itu sejumlah pendaki di Gunung Bulu, Saukang, Maros, Sulawesi Selatan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan usai terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian pada Minggu malam. Tiga pendaki perempuan diantaranya mengalami sesak nafas dan cedera. Api juga melalap puluhan hektar hutan konservasi Suaka Margasatwa Gajah di Jambi. Pemadaman secara seadanya membuat api baru dapat dipadamkan setelah dua hari upaya pemadaman.
4: Kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu malam membuat sejumlah pendaki yang hendak turun terjebak di beberapa titik pendakian. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Tiga orang pendaki wanita dilaporkan mengalami cedera dan sesak nafas akibat asap. Kondisi medan terjal serta kepulan asap membuat proses evakuasi berlangsung sulit. Meski demikian, ketiga pendaki berhasil dievakuasi dan langsung diberikan pertolongan oleh petugas medis.
5: Ada beberapa pendaki terjebak dikarenakan kebakaran gunung, sehingga tim pengelola Bulu Saukang menginfokan ke Basarnas dan tim rescue sebanyak 20 orang melakukan langsung menuju ke lokasi.
4: Imbas kejadian ini, tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang berada di atas gunung. Sementara hingga Senin, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan BKSTA terus berupaya memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Gajah di Desa Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi. Karhutlah yang terjadi sejak Sabtu malam membuat petugas kewalahan lantaran sulitnya mendapatkan sumber air. Dengan alat seadanya, petugas melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke jalur yang dilintasi oleh gajah. Usai dua hari berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sementara hasil pemantauan, kawanan gajah berada jauh dari lokasi titik api.
6: Hal ini sudah dilakukan pemadaman bersama dengan BKSDA, melakukan pemantauan terhadap rute dari satwa gajah yang dilindungi, dan kita melakukan pemantauan terhadap aktivitas itu. Untuk saat ini, keberadaan gajah jauh dari titik api yang kita lakukan pengecekan.
4: Di lokasi berbeda, kobaran api yang terjadi di kawasan Bukit Barisan Sumatera di wilayah Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau terlihat dari permukiman warga. Kebakaran bahkan terlihat hingga dari arah Kabupaten Musirawas. Menurut warga, kobaran api berlangsung cukup lama. Meski api telah padam, hingga Senin siang kepulan asap sisa terbakarnya hutan masih terlihat dari kejauhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tingginya tingkat pencemaran udara dari asap kebakaran hutan yang masih terjadi di Jambi, para siswa sekolah mendapatkan pengobatan gratis dan vitamin guna menjaga imun tubuh. Di lokasi terpisah, Polda Kalimantan Tengah memberikan terapi oksigen secara gratis bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat asap karhutlah.
7: Ratusan siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas sekolah rakyat di Kota Jambi mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Bidang Kesehatan Primo Polda Jambi pada Senin. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kesehatan siswa dari paparan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih terjadi. Tercatat hingga kini penderita ISPA mencapai 3.437 orang. Salah seorang siswa mengaku, sejak kabut asap melanda, ia merasakan ISPA, serta mengalami mata perih, batuk, dan pilek.
8: Batuk pilek.
9: Ini sudah ada asap nih ya? Ini sudah berobat? Sudah. Dikasih apa berobat?
8: Dikasih obat vitamin.
9: Vitamin? Terus obatnya dikasih?
8: Obat batuk, obat pilek.
9: Baru kali ini dikasih?
8: Iya.
7: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan, selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan susu kemasan guna menjaga imun tubuh para siswa.
10: Pak, ya saat ini situasi sedang karutlah, kemudian asap juga masih banyak, dan ini berdampak kepada anak-anak yang sedang bersekolah di Selarak ya. Dan kami datang hadir untuk memberikan bantuan berupa vitamin, kemudian cek kesehatan, dan pemberian masker.
7: Di lokasi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Buruknya kualitas udara, ditambah paparan asap karhutlah memicu meningkatnya gangguan pernapasan masyarakat. Sebagai salah satu upaya memberikan pertolongan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan, Polda Kalimantan Tengah menyiapkan rumah oksigen gratis yang berada di kawasan Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Di sini, masyarakat bisa mendapatkan terapi oksigen secara gratis sehingga tidak harus terus-menerus terpapar udara luar yang tercemar asap.
11: Ini rumah oksigen ini kami dirikan bagi personil Polri maupun masyarakat yang menghadapi atau mengalami gangguan panas, itu bisa datang rumah oksigen ini untuk diberikan terapi oksigen sebagai pertolongan pertama menghadapi gangguan panas.
12: Gratis, Pak ya?
11: Gratis, tidak dipungut.
7: Tak hanya rumah oksigen, Polda Kalteng juga mengerahkan oksigen gratis secara mobile untuk menjangkau ke permukiman penduduk yang terdampak asap karhutlah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menunjukkan sepanjang Juli hingga Agustus 2026, total kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 24.967 kasus. Palangkaraya menjadi daerah dengan kasus ISPA harian tertinggi, yakni sebanyak 277 kasus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
12: Dina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
13: Okay, thanks, Dian.
14: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
15: Your heart is strong, madam. Very strong.
14: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
16: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
17: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
16: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
18: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajurit tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
16: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
19: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
0: Pemirsa, perang Rusia dan Ukraina kembali memanas di saat upaya diplomasi Amerika Serikat terus digelar. Serangan drone dan rudal masih terjadi di kedua sisi. Serangan drone Ukraina menyebabkan korban jiwa di wilayah Perm, Rusia. Nah, sementara itu di Kiev, warga kembali berlindung di stasiun metro setelah serangan rudal Rusia mengguncang ibu kota Ukraina.
20: Upaya mediasi untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina belum mampu meredakan pertempuran di lapangan. Rusia dan Ukraina masih saling melancarkan serangan. Dalam rentang Minggu malam hingga Senin pagi, pertahanan udara Rusia mengklaim mencegat dan menghancurkan 306 drone Ukraina di sejumlah wilayah. Di sisi lain, Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur serangan Rusia di sejumlah lokasi serta menghancurkan puluhan sistem artileri, peluncur roket, dan lebih dari 1.400 drone. Serangan drone Ukraina juga menyasar kota Perm, Rusia pada 7 September. Satu orang tewas dan 4 lainnya terluka setelah serangan drone menghantam sebuah gedung. Sementara itu, suasana tegang juga terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev. Pada Selasa dini hari, warga berlindung di dalam stasiun metro setelah serangan rudal Rusia memicu ledakan di kota tersebut. Sistem pertahanan udara diaktifkan, sementara otoritas militer Kiev meminta warga segera mencari tempat perlindungan.
0: Gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza membuat air.

0: Ia dan putrinya tewas sementara kekerasan memukim Israel kembali merenggut nyawa pemuda Palestina di tepi barat.
1: Di kawasan Al-Nasir, kota Gaza, seorang ayah dan putrinya tewas. Sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan seorang yang disebut sebagai teroris. Namun identitas orang yang menjadi sasaran tidak diungkap. Saksi mata menyebut mobil tersebut tidak membawa roket maupun senjata. Di rumah sakit Al-Shifa, sejumlah korban luka mendapatkan perawatan. Di antaranya seorang bayi yang terluka di bagian kepala. Kekerasan juga kembali pecah di desa Haja, tepi barat. Warga memakamkan Omar Zahran, pemuda berusia 19 tahun yang tewas dalam kekerasan saat pemukim Israel menyerbu desanya. Omar merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Al-Najah. Sang ibu mengenangnya sebagai pemuda yang rajin beribadah dan bercita-cita menjadi dokter. Warga menyebut pemukim Israel dan pasukan militer melepaskan tembakan saat penduduk berusaha menghalau penyerbuan. 3 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel menyatakan pasukannya diterjunkan setelah warga Palestina melemparkan batu. Tentara kemudian melepaskan tembakan peringatan dan mengaku menembak orang-orang yang disebut sebagai penghasut utama.
0: Pemirsa, ribuan layang-layang diterbangkan di langit Lebanon untuk menunjukkan keteguhan warga di tengah konflik dengan Israel. Sementara itu di Meksiko, layang-layang menjadi simbol solidaritas bagi anak-anak Palestina.
2: Warna-warni layang-layang memenuhi langit Zarari, Lebanon Selatan. Lebih dari 2.000 layang-layang diterbangkan dalam pembukaan Festival Layang-Layang Tahunan ke-8. Tahun ini, festival mengusung slogan Tanah ini milik kami, langit ini juga milik kami. Bagi warga Zarari, bukan sekedar tempat bermain. Kota di wilayah selatan Lebanon itu berada di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan dengan Israel. Karena itu, layang-layang yang memenuhi langit menjadi simbol keteguhan warga untuk bertahan dan kembali menjalani kehidupan.
3: Rajin ziarat wara 2026, haidha lassene tamne mna'amalu. رمزيه هيدي السنه هو الارض لنا والفضاء لنا الارض لنا والفضاء لنا اثبتنا ان الارض لنا بمعرض البيدر لنقول انه خيرات.
2: Festival yang terus berkembang setiap tahun ini juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berkumpul. Semangat yang sama menjalar hingga ke Mexico City. Di kampus Universitas Otonom Nasional Meksiko, anak-anak, keluarga pengungsi Palestina, dan para aktivis membuat layang-layang dengan tangan mereka sendiri. Layang-layang itu dihiasi warna bendera Palestina, serta gambar semangka dan bunga popi yang menjadi simbol perlawanan dan solidaritas. Aksi yang digagas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Meksiko ini merespons larangan Israel terhadap penerbangan layang-layang dan balon dari Gaza ke wilayah Israel. Namun, aktivis menyebut layang-layang yang diterbangkan anak-anak adalah permainan sederhana, bukan ancaman.
4: Entonces el papalote así como el ejército israelí lo ve como un arma, pues nosotras de este lado lo vemos como un símbolo de resistencia, de solidaridad, de recordatorio, de seguir hablando de Palestina.
2: Bagi keluarga di Gaza, larangan tersebut berarti hilangnya salah satu kegiatan rekreasi yang masih bisa dinikmati anak-anak di tengah perang. Terlebih, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 90% sekolah di Gaza telah hancur atau memerlukan pembangunan kembali.
0: Informasi selanjutnya, tahun ajaran baru di Suriah diawali dengan berbagai tantangan. Para orang tua di Damaskus tertekan lonjakan harga perlengkapan sekolah. Di lokasi lain di Idlib, ratusan ribu murid harus belajar di tengah keterbatasan ruang kelas dan tenaga pengajar.
5: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, pasar Al-Kajah di Damaskus, Suriah dipadati para orang tua yang mencari perlengkapan sekolah. Dari tas, buku, alat tulis, hingga seragam, semuanya harus dipersiapkan sebelum anak-anak kembali ke ruang kelas. Namun, lonjakan harga membuat kegiatan berbelanja ini menjadi beban baru bagi keluarga. Harga sebuah tas sekolah mencapai Rp150.000 hingga Rp180.000 pon Suriah. Sementara satu set seragam berupa kemeja dan celana dijual sekitar Rp250.000 pon.
6: Sar wallah shwayi lyom. فوق قدرة العائلة المتوسط الدخل قلت عليكي يعني شنتاي 150 لل 200 ألف 250 ألف إذا واحد عنده 3-4 أولاد مشكلة والأسعار الدفاتر والقرطاسية كمان شوي يعني حتى الشغلات الهدايا أو الشيء الإضافي قليل حدا عم يحسن يجيبه.
5: Media lokal melaporkan harga sejumlah perlengkapan sekolah naik hingga 100%. Salah satu orang tua memperkirakan biaya untuk mempersiapkan satu anak mencapai 1 juta pon Suriah atau 1,2 juta rupiah. Meski pengunjung terlihat berbelanja, pedagang menyebut daya beli di kawasan permukiman rakyat ini masih lemah. Setelah perjuangan para orang tua menyiapkan kebutuhan sekolah, kini giliran anak-anak memulai hari pertama mereka. Di Idlib, sekitar 540.000 murid kembali bersekolah. Jumlah ini meningkat setelah sejumlah bangunan yang rusak akibat perang diperbaiki dan kembali digunakan. Namun, ketersediaan ruang belajar masih menjadi persoalan. Sejumlah kelas harus menampung antara 47 hingga 50 murid.
7: كل المدارس في منطقتنا هي قلة المدارس. قلة المدارس عم بتسوي ضغط على بعض المدارس وبصير عدد الطلاب كثير كبير يعني بوصل الشعب الى 47 و50 طالب فبالتالي بصير شوية ضغط فنحن نأمل من الله يكون تتصلحح.
5: Selain kekurangan ruang kelas, sejumlah sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Otoritas pendidikan menyebut 344 sekolah di Idlib masih menunggu rehabilitasi. Sementara perbaikan sedang berlangsung di 154 sekolah lainnya. Di seluruh Suriah, sekitar 5,2 juta murid kembali ke sekolah pada tahun ajaran 2026-2027.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
5: Viral di media sosial, pengendara mobil listrik ribut di SPKLU Samanea Suparna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Perkara rebutan charger. Pengendara BYD M6 ini disebut tak memahami aturan antrean dengan memindai barcode. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Bersama saya, Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pertama, dampak erupsi anak Gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak Minggu hingga Selasa siang. Petugas pun menyemprotkan air dan juga air ke jalan dan juga pohon-pohon sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Sementara di lokasi lainnya, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak terhadap kesehatan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten.
6: Dengan menggunakan mobil khusus dan 6 personel serta dibantu anggota Satpol PP, petugas damkar Duren Sawit berjalan di Jalan Arteri Jakarta Timur melakukan penyemprotan pada hari Selasa. Pada penyemprotan kali ini, petugas menyisir Jalan Raden Inten, Kolonel Sugiono hingga Jalan Basuki Rahmat, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyemprotan air sebagai bentuk antisipasi dampak debu vulkanik yang menyebar di kawasan Jakarta Timur. Selain arteri utama, petugas juga menyemprotkan air ke pohon-pohon di sepanjang jalan.
7: Dan hari ini pun kami tidak sendiri, kami ditemani oleh rekan kami dari Satpol PP. Kami bekerja sama nanti di sepanjang jalan sampai selesai.
6: Selasa pagi, sejumlah warga di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mulai mendatangi puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Keluhan muncul setelah wilayah ini terpapar abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik yang terbawa angin sebelumnya telah menyebar ke sejumlah wilayah pesisir Banten. Material abu terlihat menempel di halaman rumah, kendaraan, dan berbagai permukaan di lingkungan warga. Kondisi ini membuat warga harus lebih waspada, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terhirup dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama bagi warga yang memiliki kepekaan terhadap debu. Warga mengaku mulai merasakan keluhan kesehatan setelah abu vulkanik mulai turun di lingkungan tempat tinggal mereka. Keluhan yang dirasakan antara lain batuk, gangguan pernafasan, tenggorokan terasa tidak nyaman, dan mata terasa pedih.
8: Tadinya ke dalam itu ya, kayak yang sesak, tenggorokan.
9: Termasuk sampai suara hilang kayak gini juga?
8: Cuman sehari itu, malam, sehari semalam itu.
10: Oh langsung ya? Oh iya.
6: Sebaran abu vulkanik dipengaruhi arah angin dan masih menjadi perhatian wilayah pesisir Banten. Badan Geologi menyebut potensi erupsi susulan masih ada dan status Gunung Anak Krakatau tetap di level 3 atau siaga. Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi dari petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta beserta sejumlah bandara lain yang terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berakhir. Mulai Selasa pukul 1 ataupun pukul 12.01 waktu Indonesia Barat, operasional bandara kembali berjalan dengan normal. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi resmi mengumumkan pembukaan kembali operasional bandara dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari. Per 8 September pukul 12.01 waktu Indonesia Barat, Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan juga Husein Sastranegara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul kemudian Bandara Budiarto Curug dan juga Pondok Cabe yang dibuka pada pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Sementara Bandara Radin Inten 2 dan juga Muhammad Taufik Yemas di Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Demi keselamatan penerbangan, pembukaan bandara disertai sejumlah catatan, diantaranya inspeksi seluruh armada pesawat serta kewajiban pilot memahami wilayah udara terlarang yang terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau memaksa 8 bandara ditutup sejak Sabtu 5 September. Menhub pun meminta maskapai terus berkoordinasi dengan pengelola bandara dan juga otoritas terkait agar operasional berjalan aman dan juga selamat.
10: Malam hari pukul 23.59 kami mengakhiri penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa bandara lain yang terdampak, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Pondok Cabe dan Bandara Budiarto. Sebelumnya kami sudah meminta bandara yang ada di bandara, masih ada dua bandara yang masih ditutup. Dan insya Allah pada pagi hari juga akan kami buka, yaitu Bandara Taufik Yemas dan Bandara Radinuddin.
5: Lalu bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Sudah terhubung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono. Selamat sore, Nindya. Ada informasi bahwa Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi pagi ini. Namun apakah semua aktivitas penerbangan di Bandara Suta sudah kembali normal?
11: Selamat sore Diana, saat ini kami berada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di mana Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi setelah kemarin sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah sebenarnya Diana, untuk pengoperasian kembali ini sudah dilakukan sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ini artinya sejak dini hari tadi sudah ada kegiatan atau aktivitas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah untuk saat ini Diana, kami berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta di mana ada sejumlah penerbangan dari beberapa maskapai yaitu Batik Air, Lion Air, kemudian Air Asia, kemudian Super Air Jet, dan bisa dilihat di belakang saya ini kami sedang berada di counter check-in di mana memang kalau secara pandangan mata kami memang tidak seramai biasanya begitu ya Diana. Nah untuk penerbangan domestik dan juga internasional di Bandara Soekarno-Hatta Diana memang sudah dilakukan, kemudian untuk penerbangan internasional ini ke sejumlah negara seperti Singapura, ke Malaysia ini sudah dilakukan. Penerbangan menuju ke Jeddah Mekah ini juga sudah mulai dilakukan. Ini artinya penerbangan haji dan juga umroh ini sudah mulai dilakukan juga. Nah untuk penerbangan domestik Diana, sebenarnya ini juga dilakukan secara bertahap mengingat secara keseluruhan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dilakukan pengoperasian kembali ini juga dilakukan secara bertahap. Ini artinya harus memperhatikan beberapa faktor-faktor begitu Diana, tidak hanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri yang secara garis besar ini sudah siap untuk melakukan penerbangan kembali ke beberapa daerah di Indonesia, baik ke Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian ke Jawa sendiri, dan juga ke beberapa daerah di Indonesia. Namun harus dilihat juga bandara kedatangan yang dimana untuk kami lihat di papan penjadwalan begitu, Diana. Memang secara keseluruhan, secara 90% begitu ya, untuk di papan jadwal ini tertuliskan berwarna putih atau on schedule begitu, artinya terjadwal. Jadi secara 90% ini memang sudah kembali normal untuk penerbangannya. Namun ada beberapa penerbangan yang masih merah, artinya ini masih dibatalkan. Ini memang sebagian besar sekitar 10% begitu Diana, ini yang dibatalkan sebagian besar memang ke arah Pulau Sumatera, baik ke Jambi, kemudian Pekanbaru dan juga Kuala Namu. Nah, per jam 4 sore tadi Diana, di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah dilakukan 548 penerbangan dengan 311 keberangkatan dan juga 237 kedatangan, dengan total penumpangnya 68.150 penumpang. Kemudian untuk proyeksi per hari ini ada 896 penerbangan baik domestik dan juga internasional, dengan total proyeksi penumpangnya ini di 113.1 penumpang. Jadi diharapkan calon penumpang yang akan melakukan penerbangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga memperhatikan email dari maskapai untuk penjadwalan untuk keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Diana.
5: Aktivitas sudah berjalan kembali normal selagi antisipasi dan juga pemantauan terus dilakukan oleh pihak otoritas bandara dan juga sejumlah instansi terkait. Terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meskipun Bandara Raden Inten Lampung sudah mulai beroperasi pada Selasa pagi, namun kebanyakan masyarakat tetap memilih menggunakan feri sebagai moda transportasi menuju Pulau Jawa dari Sumatera. Sementara itu, ASDP Bakauheni mengungkapkan sejak erupsi Gunung Anak Krakatau, jumlah penumpang maupun kendaraan pengguna feri tetap dalam batas normal.
12: Saat ini saya berada di atas kapal feri, di mana kapal ini menjadi salah satu transportasi menuju dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan seperti inilah suasananya saat ini di deknya begitu. Sebenarnya memang diindahkan untuk menggunakan masker sama seperti yang saya lakukan saat ini, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Anak Krakatau ini baru saja erupsi lagi dini hari tadi sebanyak 3 kali. Jadi memang sebenarnya ketika berada di luar ruangan seperti ini masih diwajibkan untuk menggunakan masker. Untuk kapasitas dari kapal ini sendiri tadi tidak penuh begitu ya, tadi saya bisa melihat di kantung parkir itu masih banyak sekali kendaraan yang bisa mengisi kantung parkir tersebut. Begitupun juga ruang tunggunya, ruang untuk para penumpang. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana di dalam ruang penumpang. Seperti yang Anda bisa lihat di sini masih banyak kursi yang kosong ya, karena memang juga tadi ada informasi dari pihak Pelabuhan Bakauheni yang mengatakan bahwa selama proses pasca Gunung Anak Krakatau ini erupsi dari tanggal 4 kemarin sampai hari ini tidak ada terjadi lonjakan penumpang yang signifikan, semuanya masih normal. Begitupun juga dengan jumlah pelayaran, yaitu dalam sehari sekitar ada lebih dari 100 pelayaran, sekitar 107 pelayaran. Begitupun juga tidak ada penambahan armada kapal yang melayani penyeberangan antara Bakauheni maupun juga Merak. Dan tadi juga saya sempat wawancara dengan beberapa penumpang yang naik kapal feri ini. Ternyata ada yang sama seperti saya, mereka kemarin tiketnya di cancel karena bandara memang posisinya masih ditutup, dan untuk mendapatkan kepastian keberangkatan mereka lebih memilih untuk menggunakan feri karena mereka tidak tahu kapan bandara ini akan dibuka seperti itu. Dan beginilah kondisinya di ruangan tunggu yang ada di kapal feri ini. Bisa dilihat tidak penuh ya, jadi ini masih banyak ruang yang kosong begitu. Dan memang kapal feri ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin berangkat dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Kita Miningrum, Yadi Pranedia, Bangkok.
5: Informasi lainnya viral di media sosial, pengendara mobil listrik ribut di SPKLU Samanea Suvarna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Perkara rebutan charger, pengendara BYD M6 disebut tak memahami aturan antrian dengan memindai barcode. Peristiwa adu jotos itu diunggah oleh akun Threads @rafanya_roslin pada Senin. Terlihat pelaku tersebut berkali-kali melayangkan pukulan. Pihak keamanan dan juga masyarakat yang ada di tempat kejadian juga berupaya melerai. Dan pemilik akun Threads ini mengaku tidak ingin meladeni kemarahan pemilik mobil listrik tersebut. Hanya saja ia ingin tindakan penyerangan itu diproses hukum. Warga resah dua ekor beruang liar mengamuk di permukiman warga hingga merusak rumah dan juga tanaman warga. Sementara di lokasi lain di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru jadi berkah para nelayan.
6: Inilah jejak kerusakan yang ditimbulkan usai dua ekor beruang mengamuk di permukiman warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Siting Jolaut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan bedeng warga hingga tanaman di kebun dirusak beruang. Sebelumnya, kamera amatir merekam dua ekor beruang berukuran cukup besar berada di kawasan perkebunan milik warga yang letaknya tidak jauh dari permukiman. Menurut keterangan warga, kemunculan beruang bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, satwa ini sudah beberapa kali terlihat berkeliaran. Warga menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu faktor yang membuat beruang turun mendekati permukiman. Di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan ubur-ubur muncul di sekitaran pantai dan laut Cilacap dua pekan terakhir. Kemunculan ribuan ubur-ubur ini justru memberikan berkah bagi para nelayan karena ubur-ubur bisa dijual dengan harga Rp800 per kilogram. Senin siang, ribuan ubur-ubur ditampung pengepul untuk selanjutnya dijual ke perusahaan pengekspor sebelum di

0: di bawah kawasan Bundaran HI ini, extended concourse MRT kini tengah dibangun.
1: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan extended concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam concourse yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership, menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
2: Apa ya, tenancy-nya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40-an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9% naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT get connected, semudah itu akhirnya.
1: Extended concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
3: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu. Tempat nongkrong baru, tempat spot baru, sehingga para pengguna bukan hanya menjadi menjadi tempat singgah saja, tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer, jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
1: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global, termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
0: Kayaknya udah kebayang nih kalau extended concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ritonang, CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang!

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your

0: gentlemen.
1: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 30.000 masker kepada pengemudi ojek online dan juga masyarakat pengguna layanan Samsat pada Senin kemarin. Bagian ini sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 20.000 masker dibagikan kepada pengemudi ojol di 3 titik pangkalan, yakni Mall Gandaria City, Stasiun Kebayoran Lama, dan juga MRT Blok M. Sementara 10.000 masker lainnya disalurkan kepada wajib pajak di seluruh Samsat jajaran Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah menyatakan, bagian masker menyasar pengemudi yang banyak menghabiskan waktu di jalan, serta warga yang mengurus administrasi kendaraan bermotor. Personel Ditlantas juga menyampaikan imbauan keselamatan berkendara. Pengemudi pun diminta mengurangi kecepatan saat jarak pandang berkurang, serta memperhatikan kondisi sekitar. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan juga mengikuti informasi resmi pemerintah terkait perkembangan Gunung Anak Krakatau. Kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukarejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, karena sekali panen petani bisa meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai. Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan juga cabai keriting memaksa konsumen membeli eceran.
2: Bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukarejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
3: Kalau cabenya itu lebat ya bisa 5 kintal lah.
2: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini. Harga cabai rawit menembus Rp66 hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Cabai merah keriting melejit dari Rp24.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada Selasa pagi. Lambungnya harga cabai ini membuat konsumen pusing. Mereka harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dapur di rumah.
4: Lagi sekarang,
5: Terus mensiasatinya gimana? Beli secukupnya kah atau?
4: Aku secukupnya aja mau masak.
2: Di sisi lain, kemarau ekstrim mulai berdampak pada melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bitingan pada Selasa pagi. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
6: Berapa, dari berapa, Bu?
7: 14,5 sampai 15. Jadinya 15,5.
6: Sekarang 15, ecerannya gitu ya.
2: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, Polda Sulawesi Selatan menangkap 22 orang pelaku penipuan online dengan total kerugian korban mencapai Rp1,2 miliar. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap sebanyak 1.200 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. 70% lebih diantaranya membenarkan bahwa mereka terlibat praktik judi online.

0: Tim siber di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan online berinisial AP berusia 24 tahun. Pelaku dibekuk di rumahnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui telah menipu 3 warga asal Sulawesi Selatan dengan modus menawarkan pekerjaan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaku menjanjikan pekerjaan palsu dan meminta uang kepada korban sebagai biaya kompensasi kelulusannya sebesar 20 juta rupiah. Petugas di Treskrim Suspolda Sulsel terus memburu puluhan pelaku penipuan online lainnya. Hingga 7 September, 22 orang pelaku penipuan online dengan berbagai modus di wilayah Sulawesi Selatan telah diamankan. Modus para pelaku diantaranya penipuan lelang mobil, penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG, pengajuan bantuan Kementerian Keuangan, hingga tawaran kerja paruh waktu. Total kerugian dari beragam kasus tersebut mencapai 1,2 miliar rupiah.
1: Jumlah tersangka ada 22 orang, 18 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan. Dengan total kerugian 1.196.250.000 rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan 27 unit handphone merek berbagai merek, kemudian 2 buah kartu ATM, kemudian uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bendel rekening korban.
0: Kementerian Sosial langsung bergerak cepat setelah menerima data dari PPATK terkait 1.900 pegawai Kemensos terindikasi bermain judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Senin siang mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 1.900 pegawai tersebut, lebih dari 70% pegawai membenarkan bahwa mereka terlibat praktik judi online, meski dengan kategori berbeda-beda. Selain ada pegawainya yang sudah kecanduan judol, Gus Ipul mengungkap ada pula yang mengaku awalnya iseng atau sekedar coba-coba, hingga ponsel yang digunakan oleh anggota keluarga mereka.
2: Mereka memang terlibat atau ikut judi online dengan kategori yang beda-beda ya. Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan, ada yang mungkin sekedar iseng, ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya, ya, dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya. Jadi ini semuanya benar-benar sedang ditelusuri, dipastikan, dan kita akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang ada. Bahkan bisa jadi nanti sampai.
0: Proses klarifikasi pun ditargetkan akan selesai pada bulan September, di mana pegawai yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

Manusia hidup berdampingan dengan alam liar bukan tidak mungkin terjadi, bahkan di area konservasi Tambling yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, sinergi itu terjadi. Tidak hanya berdampingan, masyarakat hidup bersama harimau dan alam liar serta menerapkan konsep desa berkelanjutan.

0: Di Desa Pengekahan, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, manusia berkehidupan tanpa mengganggu alam juga sebaliknya. Bahkan mereka berhasil menjadi desa berkelanjutan dengan kemandirian pangan, juga energi.
1: Oke, kita udah sampai di salah satu desa, satu dari empat desa yang berbatasan langsung dengan area konservasi Tambling dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kalau kita bicara tentang desa yang berkelanjutan, mungkin ini adalah salah satu contoh yang bisa ditiru. Kenapa? Karena di desa ini full menggunakan sumber energi dari surya atau berkelanjutan, juga mereka menanam sendiri pangannya. Inilah desa yang juga bersinergi dengan alam sekaligus berkelanjutan.
0: Terakhir kali masyarakat desa menggunakan sumber energi fosil dari pembangkit diesel atau genset pada sekitar tahun 2020. Setelahnya, kebutuhan energi listrik untuk penerangan, hiburan, dan lainnya mengandalkan energi matahari dengan panel surya.
1: Ini lagi ngapain nih, Pak?
2: Kita ada ini, kita mau terangin kantin, Pak, lampu.
1: Oh gitu, bikin lampu.
2: Iya, nah, bikin lampu.
1: Ini sumber energinya dari apa, Pak, ini?
2: Dari tenaga surya, Pak.
1: Tenaga surya, ya. Memang itu adalah energi yang dipakai di sini?
2: Iya, rata-rata di sini karena PLN tidak ada dari luar, jadi kita pakainya tenaga surya
1: tenaga
2: semua.
1: Tenaga surya, ya. Jadi lebih ramah ya. Hemat nggak sih, Pak?
2: Hemat sih ini, Pak. Ya? Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi masih tetap menyala.
1: Dan rumah-rumah di sini juga pakai ini?
2: Pakai rata-rata, Pak. Okay. Di sini 90% pakai tenaga surya.
1: Gimana pakai surya, Pak? Lebih apa nih keunggulannya?
2: Ya, lebih ke nilai ekonominya sih, Pak. Lebih menguntungkan. Ya.
1: Apalagi di sini matahari gratis, Pak, ya?
2: Iya, Pak.
0: Di sektor pangan, masyarakat menanam kebutuhan pangannya sendiri. Di kebun, juga di halaman rumahnya. Bahkan, disinilah sinergi itu terjadi. Ketika satwa liar mendekat, interaksi alami itu hadir. Saling memahami, dan pada akhirnya saling melindungi.
3: Untuk masyarakat di sini sendiri, mereka punya sawah, kemudian kebun. Nah, yang ditanam di sini tuh ada padi, ada kopi, kemudian ada lada. Terus banyak yang lainnya ada seperti kelapa, buah-buahan, dan sayuran yang lainnya. Seperti itu. Kebetulan saya sudah 4 kali ketemu dengan harimau. Tapi saya tidak ragu. Karena saya tahu bahwa pada saat kita jaga alam, alam itu akan jaga kita. Saya ketemu dengan harimau itu biasa aja, Pak. Walaupun dalam hati saya waspada, tapi dia tidak ganggu kita gitu. Kalau misalkan satwa liar yang masuk, kita cuma mengusir aja, kayak hus-hus gitu, jangan ganggu gitu. Kemudian mereka akan menjauh. Kadang tuh kita kan di sini punya ketahanan pangan ya di depan rumah masing-masing. Biasanya ada rusa nih yang masuk, tapi kita nggak pukul dia. Kita cuma bilang usir dia aja. Kemudian kita bilang jangan rusa, ini punya kami gitu, jangan dimakan karena kami bertahan dari sini.
0: Sintiawati tidak hanya menjadi bukti sinergi kehidupan antara manusia dengan alam. Setelah mendapatkan beasiswa dari Arta Graha Peduli untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA di Bogor, Jawa Barat, dan kuliah di Institut Pertanian Bogor, dia memutuskan untuk membaktikan ilmunya kembali untuk konservasi sebagai paramedis veterinier di Tambling Wildlife Nature Conservation. Kesadaran ini muncul sejak dini, apalagi pembekalan konservasi menjadi salah satu bagian kurikulum yang ditanamkan sekolah di desa ini. Ya, kesempatan pendidikan di desa ini memang baru sampai jenjang menengah pertama atau SMP. Namun, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lanjut masih sangat terbuka melalui jalur mandiri dan beasiswa AGP.
4: Kenapa kami ingin belajar konservasi? Karena kami ini bersatu dengan alam, Pak. Berdamping dengan alam, ada pelepasan harimau. Nah, jadi kami belajar gimana sih ketemu harimau, ketemu ini. Jadi waktu awalnya itu kami itu juga harimau ketemu apa? Kalau rusa itu ketemu kami, Pak, masih lari-lari. Kalau sekarang kalau kami lewat, rusa itu diam aja. Kalau dulu lari kiri kanan dari kiri kanan, kadang-kadang nomor motor itu, Pak. Jadi utamakan, jadi mereka itu kami kenalkan alam, Pak. Karena tidak adanya keseimbangan, kata Pak Tommy Minata. Oh, dia berkata, Kak, tanpa seimbangan alam ini dunia ini kiamat.
0: Hasilnya, warga dan anak-anak tidak hanya sadar konservasi, tapi mereka telah menjadi bagian dari konservasi itu sendiri.
1: Kang binatang pernah lihat binatang nggak?
5: Pernah.
1: Apa aja yang dilihat?
5: Harimau,
6: jangan,
7: beruang, monyet,
5: beruang, pernah
1: rusa. Oh, terus kalau melihat binatang kayak gitu, ngapain akhirnya? Takut nggak?
8: Takut, kabur.
5: Kalau harimau,
1: harimau takut. Tapi mereka baik ya?
5: Iya.
1: Suka ganggu nggak sih?
5: Enggak.
1: Senang tinggal di sini?
5: Senang.
1: Okay.

0: Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan juga tenaga medis dalam situasi darurat.
1: Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan Mixed Reality, Watson X AI, dan Watson X Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan Mixed Reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis.
2: But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as a human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
1: Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura.
0: Perkembangan kecerdasan buatan semakin memperluas kemampuan robot humanoid. Di Vladivostok, robot menghibur pengunjung dengan tarian. Sementara itu di Berlin, robot-robot otonom bertanding sepak bola tanpa dikendalikan manusia.
3: Robot humanoid ini bergerak energik mengikuti irama musik. Dengan bendera Rusia dan Cina yang terpasang di dadanya, robot menari, berjalan mengelilingi arena, dan melambaikan tangan kepada para pengunjung. Aksinya menjadi salah satu atraksi di Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, Rusia. Forum yang membahas investasi, teknologi, logistik, dan infrastruktur ini diikuti lebih dari 5.000 peserta dari 70 negara. Di Berlin, Jerman, robot humanoid memamerkan keterampilan mereka menggocek bola ala pemain bola profesional. Mereka mengejar bola, menghindari lawan, dan mengarahkan tendangan ke gawang. Begitu pertandingannya dimulai, manusia tidak boleh lagi turun tangan.
4: During a match, the robots have to be fully autonomous. That means they really have to take all decisions on their own. They're obviously programmed by the teams, a lot of artificial intelligence involved as well, but all of this has to happen outside the game. During the match, they're all on their own.
3: Tantangannya tidak sederhana. Setiap robot harus menentukan posisi bola, lawan, dan rekan satu timnya. Informasi juga dipertukarkan melalui jaringan nirkabel. Jika data yang diterima berbeda, robot harus menentukan informasi mana yang paling akurat. Kompetisi RoboCup dimulai pada akhir 1990-an dengan cita-cita membangun tim robot yang mampu mengalahkan juara dunia sepak bola manusia pada 2050.
4: Couple of years have been huge advancements where the robots are so stable now. They can do capture steps now. They can actually kick high. They are not just like kicking on the ground anymore.
3: Para pengembang memperkirakan pertandingan lengkap dengan mempertemukan dua tim robot otonom dapat terwujud dalam waktu kurang dari 10 tahun.
0: Tukang gali kubur unjuk gigi dalam ajang adu cepat menggali makam di Hungaria. 19 tim bersaing menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan juga sesuai ukuran.
5: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya dua orang dalam satu tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar 80 cm, dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual.
0: Karya seni bertema bunga hadir dalam dua bentuk unik di Belanda dan juga Cina. Di Zundert, Belanda, ribuan bunga dahlia menghiasi karnaval terbesar di dunia. Sementara itu di Cebu, China, bunga-bunga indah dibuat dari kaca dengan teknik kerajinan tradisional.
5: Karnaval bunga terbesar di dunia digelar di desa Zundert, Belanda. Desa ini sebelumnya juga sudah terkenal sebagai tempat kelahiran pelukis legendaris dunia Vincent van Gogh. Karnaval yang berlangsung di dekat perbatasan Belgia itu memasuki penyelenggaraan ke-80, di mana 20 dusun berkompetisi menampilkan kereta hias raksasa yang dilapisi bunga dahlia. Setiap kereta hias menggunakan sekitar 500 ribu bunga dahlia dengan beragam tema. Mulai dari bajak laut, pemandangan alam, hingga desain bercorak abad pertengahan dan Asia. Karnaval ini juga menjadi ajang sosial bagi warga dan para pembangun kereta hias. Karnaval Bunga Zundert pertama kali digelar pada 1936 sebagai perayaan untuk Ratu Wilhelmina. Sempat terhenti selama Perang Dunia Kedua, karnaval ini kembali digelar pada 1945 dan terus berkembang hingga kini. Selanjutnya, kita terbang ke kota Zibo di Provinsi Shantung, China, di mana kita bisa melihat bunga-bunga yang tidak pernah bisa layu di Museum Keramik dan Kaca Zibo. Ya, karena semua bunga-bunga itu terbuat dari kaca. Tentu saja, pembuatannya sangat sulit. Butuh keterampilan khusus dan ketelitian yang sangat tinggi. Perajinnya harus memanaskan kaca dengan suhu lebih dari 1400 derajat Celcius dan membentuknya hanya dalam hitungan detik sebelum kembali mengeras. Jika terlambat, kaca harus dipanaskan kembali dan sewaktu-waktu dapat retak. Kerajinan kaca berwarna di Zibo telah ada sejak dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dalam baru pertama tahun ini, pendapatan industri seni di China mendekati 100 juta yuan atau sekitar 262 miliar, 691 juta rupiah. Dan angka itu cenderung meningkat setiap tahunnya.
0: Ribuan layang-layang diterbangkan di langit Lebanon untuk menunjukkan keteguhan warga di tengah konflik dengan Israel. Sementara itu di Meksiko, layang-layang jadi simbol solidaritas bagi anak-anak Palestina. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
6: Warna-warni layang-layang memenuhi langit Zarari, Lebanon Selatan. Lebih dari 2.000 layang-layang diterbangkan dalam pembukaan Festival Layang-Layang Tahunan ke-8. Tahun ini, festival mengusung slogan "Tanah ini milik kami, langit ini juga milik kami." Bagi warga Zarari, bukan sekedar tempat bermain. Kota di wilayah selatan Lebanon itu berada di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan dengan Israel. Karena itu, layang-layang yang memenuhi langit menjadi simbol keteguhan warga untuk bertahan dan kembali menjalani kehidupan.
7: Kerajaan Tiarat Warak 2026, ini adalah tahun ke-8 yang kita lakukan. Ramziyat tahun ini adalah Al-Ardu Lana wal-Fada'u Lana. Al-Ardu Lana wal-Fada'u Lana. Asbatna anna al-Ard na'alna bimarad al-Baydar, lana'ul anna khairat.
6: Festival yang terus berkembang setiap tahun ini juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berkumpul. Semangat yang sama menjalar hingga ke Mexico City. Di kampus Universitas Otonom Nasional Meksiko, anak-anak, keluarga pengungsi Palestina, dan para aktivis membuat layang-layang dengan tangan mereka sendiri. Layang-layang itu dihiasi warna bendera Palestina serta gambar semangka dan bunga popi yang menjadi simbol perlawanan dan solidaritas. Aksi yang digagas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Meksiko ini merespons larangan Israel terhadap penerbangan layang-layang dan balon dari Gaza ke wilayah Israel. Namun, aktivis menyebut layang-layang yang diterbangkan anak-anak adalah permainan sederhana, bukan ancaman.
8: Entonces el papalote así como el ejército israelí lo ve como un arma, pues nosotras de este lado lo vemos como un símbolo de resistencia, de solidaridad, de recordatorio, de seguir hablando de Palestina.
6: Bagi keluarga di Gaza, larangan tersebut berarti hilangnya salah satu kegiatan rekreasi yang masih bisa dinikmati anak-anak di tengah perang. Terlebih, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 90% sekolah di Gaza telah hancur atau memerlukan pembangunan kembali.

0: Di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan. Setiap hari ratusan ton ubur-ubur diekspor ke Cina dan Vietnam. Selasa pagi, sejumlah calon penumpang pesawat semeringah usai Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka pasca terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri jejak kasus Moza, gadis 17 tahun yang hilang lalu ditemukan tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol Kota Semarang. Belakangan terungkap Moza kehilangan nyawa akibat cemburu buta sang kekasih. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Warga resah dua ekor beruang liar mengamuk di permukiman hingga merusak rumah dan tanaman warga. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan.
1: Inilah jejak kerusakan yang ditimbulkan usai dua ekor beruang mengamuk di permukiman warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitingjolaut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan bedeng warga hingga tanaman di kebun dirusak beruang. Sebelumnya, kamera amatir merekam dua ekor beruang berukuran cukup besar berada di kawasan perkebunan milik warga yang letaknya tidak jauh dari permukiman. Menurut keterangan warga, kemunculan beruang bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, satwa ini sudah beberapa kali terlihat berkeliaran. Warga menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu faktor yang membuat beruang turun mendekati permukiman. Di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan ubur-ubur muncul di sekitaran pantai dan laut Cilacap dua pekan terakhir. Kemunculan ribuan ubur-ubur ini justru memberikan berkah bagi para nelayan karena ubur-ubur bisa dijual dengan harga Rp800 per kilogram. Senin siang, ribuan ubur-ubur ditampung pengepul untuk selanjutnya dijual ke perusahaan pengekspor sebelum dikirim ke Cina dan Vietnam. Dari hasil tangkapan nelayan, jumlah ubur-ubur yang berhasil dikumpulkan mencapai 500 ton setiap hari. Harga ekspor ubur-ubur hingga ke negara tujuan mencapai Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Depok, Jawa Barat, seorang pengendara sepeda motor masuk ke kolong angkot usai gagal menyalip di jembatan Panus, Pancoran Mas. Sementara di Madiun, truk masuk ke dalam minimarket setelah terlibat kecelakaan dengan truk lainnya.
2: Warga sekitar jembatan Panus, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, panik usai melihat pemotor terlindas dan masuk ke kolong sebuah angkot pada Senin petang. Karena sulit dievakuasi, warga pun beramai-ramai mengangkat angkot yang melindas tubuh korban. Menurut keterangan saksi, saat kejadian, pengendara sepeda motor diduga melawan arah dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga gagal menyalip dan hilang kendali, pemotor pun terjatuh hingga terlindas angkot dari arah berlawanan. Beruntung nyawa korban terselamatkan, namun mengalami luka-luka dan pingsan usai masuk ke dalam kolong angkot. Di Madiun, Jawa Timur, sebuah truk masuk minimarket usai mengalami kecelakaan dengan truk lain di perempatan Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Senin pagi. Beruntung saat kejadian, minimarket dalam keadaan tutup. Dari keterangan petugas Satlantas Polres Madiun, saat kejadian truk tanpa muatan melaju kencang lalu bersenggolan dengan truk bermuatan kayu. Truk pengangkut kayu terguling hingga muatan tumpah ke jalan, sementara truk kosong terus melaju hingga menabrak minimarket. Akibat kecelakaan ini, kedua pengemudi truk yang belum diketahui identitasnya mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali informasi yang pertama, ini dari Ponorogo, Jawa Timur, di mana ada seorang bocah berusia 9 tahun tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Erik Rehan Rizky, bocah 9 tahun, tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan kamar mandi yang terbengkalai. Sebelumnya, bocah kelas 3 sekolah dasar ini tengah bermain petak umpet dengan 3 temannya. Naas, saat bersembunyi di kamar mandi, dinding kamar mandi tiba-tiba ambruk menimpa tubuh korban. Teman korban yang mengetahui insiden ini meminta pertolongan kepada warga dan orang tua korban. Naas, meski sudah ditolong dan dilarikan ke puskesmas, nyawa korban tak tertolong. Anggota Polsek Bungkal Ponorogo, Jawa Timur melakukan olah TKP di rumah yang terletak di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Polisi mengimbau kepada warga untuk selalu mengawasi anak-anak ketika bermain. Dan berikutnya kita ke Jakarta, semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Soho Besar, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti asal-muasal semburan asap. Pasca kejadian, petugas memasang garis kuning agar steril dari aktivitas pengunjung maupun pedagang. Dari rekaman video amatir warga terlihat semburan asap berwarna hitam pekat terus keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Soho Besar, Jakarta Pusat, minggu siang. Sejumlah pemilik toko pun sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan asap. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar agar asap segera padam. Namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap. Asap hitam ini pun memicu percikan api dan membuat pedagang serta pengunjung panik. Hingga kini masih belum diketahui asal-muasal semburan asap. Dan selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Undaan, Kudus. Sebuah gudang penyimpanan meja kursi dan peralatan mengajar di sekolah tiba-tiba terbakar. Kebakaran ini terjadi tepat saat para siswa tengah mengerjakan soal ujian. Kepulan asap yang muncul di tengah pelaksanaan ujian tengah semester pada Senin siang ini membuat para siswa dan guru panik berhamburan keluar ruangan. Api dengan cepat melahap tumpukan kayu, meja, kursi hingga peralatan belajar mengajar lainnya yang tersimpan di dalam gudang. Para guru dibantu warga berusaha untuk memadamkan api menggunakan apar milik sekolah. Beruntung api bisa padam sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Meski demikian, petugas damkar dan BPBD yang tiba di lokasi melakukan pendinginan agar tidak terjadi kebakaran susulan. Setelah padam, aktivitas belajar kembali berjalan normal di dalam kelas. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selasa pagi, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berkurang. Warga di daerah terdampak seperti halnya di Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai membersihkan rumah mereka dari abu. Tidak hanya warga, petugas damkar pun ikut membersihkan abu vulkanik dari jalan dengan menggunakan mobil pemadam.
2: Sejak Selasa pagi, warga di Kecamatan Labuan membersihkan halaman dan bagian rumah yang terdampak abu vulkanik. Abu yang menempel di atap, teras, kendaraan, hingga perabot rumah tangga dibersihkan menggunakan air dan peralatan sederhana. Pembersihan dilakukan setelah intensitas abu vulkanik yang turun mulai berkurang. Warga mengaku pembersihan dilakukan secepatnya karena abu yang menempel di rumah dan lingkungan cukup mengganggu kegiatan sehari-hari.
3: Ya mengganggu lah, udah bersih, kotor lagi. Ya khawatir sih, soalnya udah bersih, dipel lagi, disapu lagi. Takut kena batu, kena pilek, terus kalau bawa kendaraan kan kena mata.
2: Tidak hanya warga, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak melakukan penyemprotan dan pembersihan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum. Langkah ini dilakukan setelah sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah di Banten. Petugas menyemprotkan air secara bertahap agar abu tidak kembali berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembersihan diantaranya Jembatan Keong, RSUD Aji Darmo, Jalan Buta Tuli, Jembatan 2 hingga wilayah Mandala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mereda, Bandara Soekarno-Hatta resmi dibuka sejak Selasa dini hari. Dari pantauan Selasa pagi, sejumlah calon penumpang mengaku senang dengan kabar ini dan mereka pun bisa melanjutkan perjalanan yang sebelumnya tertunda.
2: Musik. Setelah Kementerian Perhubungan mengumumkan kembali membuka Bandara Soekarno-Hatta untuk aktivitas penerbangan, calon penumpang pesawat kembali terlihat ramai pada Selasa pagi. Wajah-wajah sumringah terlihat dari para calon penumpang menyambut baik kembali beroperasinya bandara untuk aktivitas penerbangan. Mendengar kabar gembira tersebut, salah seorang calon penumpang bernama Nia mengaku senang karena bisa kembali melakukan aktivitas pekerjaannya di wilayah Bali. Sebelumnya, Nia mengaku akibat penundaan jadwal penerbangan 2 hari lalu, dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menginap di hotel sekitar Bandara Suta.
4: Berarti ada penambahan biaya dong ya selama reschedule itu ya?
5: Iya, pasti hotel dan bolak-balik ke bandaranya.
4: Oh gitu ya. Mbak ini melihat sekarang sudah dibuka bandaranya, gimana perasaannya?
5: Happy banget, aku akhirnya bisa balik ke Bali.
4: Oh emang pulang kampung ya?
5: Enggak, orang Jakarta tapi kerja di Bali.
2: Hal senada disampaikan oleh penumpang lainnya, Fahri Hussein mengungkapkan dirinya sempat refund jadwal penerbangan akibat penutupan Bandara Suta. Setelah membeli tiket kedua kalinya, penerbangan kembali dibatalkan dan akhirnya memutuskan untuk reschedule. Sayangnya hingga hari ini, ia belum tahu kepastian jadwal penerbangan.
4: Refund dan reschedule.
6: Ya, saya refund, habis itu pesan lagi, habis itu saya minta reschedule. Soalnya kalau refund, dia dibalikinnya butuh 14 hari kerja katanya.
4: Oh gitu?
6: Yang kemarin aja belum balik gitu.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi secara langsung menyatakan pembukaan kembali operasional sejumlah bandara. Pertanggal 8 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Punuk Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 menit waktu Indonesia Barat. Sementara Bandara Raden Inten 2 Lampung serta Bandara Muhammad Taufik Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pencarian gadis bernama Moza Axelia berakhir sudah. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis 17 tahun ini ditemukan tragis, tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol kota Semarang. Moza dibunuh kekasihnya yang gelap mata karena cemburu buta. Kasus ini terungkap salah satunya karena upaya ayah Moza yang tidak kenal lelah mencari informasi sebelum akhirnya pelaku diringkus polisi. Berikut laporan khas redaksi.

0: Kehilangan masih tampak di wajah Singgih Gunarsa, ayah Moza Axelia Gunarsa. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit. Karena sang putri yang sudah diterima kuliah di Universitas Diponegoro ini justru ditemukan tragis, tinggal kerangka. Warga Desa Gebugan, Kabupaten Semarang dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan markas Kodam Diponegoro menggunakan sepeda motor. Singgih ayah korban tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak henti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak berwenang.
1: Disinilah jenazah Moza Axelia Gunarsa dimakamkan di tempat kelahirannya di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sebelumnya kerangka Moza ditemukan di tebing jalan tol Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 4 September 2026. Moza merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh MDVA, yang tak lain adalah pacar korban sendiri.
0: Berkat kegigihan ayah korban, keberadaan Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sudah dalam wujud kerangka di tepi jalan tol Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah hari Jumat lalu.
1: Saat ini saya berada di lokasi penemuan kerangka Moza Axelia Gunarsa, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dikabarkan satu tahun lalu menghilang. Kerangka Moza ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2026, sekitar pukul 9 pagi.
0: Sigit Gunarsa tidak pernah lelah mencari informasi keberadaan anaknya. Singgih berusaha membuka beberapa akun media sosial milik Moza hingga akhirnya menemukan sejumlah pesan singkat yang berisi percakapan korban dengan pelaku. Singgih juga terus mencari tahu identitas pelaku yang saat itu menggunakan nama akun palsu. Segala informasi tentang pelaku terus digalinya hingga akhirnya Singgih menemukan kos pelaku di Kota Semarang.
2: Saya cari nama tersangka tersebut, kan namanya kalau di akun Instagramnya Ferry Agra. Akhirnya saya ketik Ferry Agra di TikTok, dan keluarlah munculnya ada tahun 2023 sama 2024. Di tahun 2024, motornya biru, 2023 warnanya merah. Tapi yang 2024 nggak ada plat nomornya. Karena saya pikir tablet sudah dicek kepolisian, saya pikir tablet nggak.

0: ada apa-apanya. Bulan November saya mulai membuka tabletnya. Saya cek, karena tabletnya sehari-hari yang dipakai kakak dan adiknya, makanya saya jarang pegang. Makanya bulan November saya pegang, saya buka satu-satu-satu. Ternyata ada aplikasi Instagram dan TikTok, tapi hanya buka lewat Google Chrome.
1: Hingga September, polisi akhirnya menangkap pria bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban dilaporkan hilang tanggal 28 Juni 2025. Pelaku kemudian membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli. Pelaku mengeksekusi korban di tempat kosnya di Jalan Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan akhirnya meninggal. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang seorang diri dengan menggunakan motor korban.
2: Menurut keterangan pelaku yang sudah kita lakukan pemeriksaan, jadi ketika pelaku membekap korban hingga lemas sekitar kurang lebih 7 menit, pelaku tidak memastikan korban, tidak ada, meninggal atau tidak, karena sudah lemas, pelaku langsung panik. Selanjutnya pelaku keluar untuk membeli tali rafia. Ini kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tali rafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tali rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan. Kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kamar.
1: Bagi warga Kota Semarang khususnya, kasus ini menjadi perhatian. Warga tidak pernah menyangka kasus sadis ini terjadi di sekitar lingkungan dekat mereka. Masyarakat merespon dengan mendesak pelaku dihukum berat karena menghilangkan nyawa orang lain.
3: Nggak ada sama sekali kita cium bau apa aroma nggak enak itu nggak ada sama sekali.
4: Kalau malam sedih, kondisi saat ini di sini?
3: Kalau seperti malam, ya ada sih pada beberapa orang yang lewat, mungkin pemuda kamu sini aja sih, karena untuk badan-badan pasti ditutup.
4: Menurut tadi jadi saat terbilang sadis nggak?
5: Sadis banget Pak, kasihan sama keluarganya juga yang ditinggalkan. Apalagi kan masih, usianya masih muda kan. Kalau menurut saya mungkin yang setimpal, kalau penjara seumur hidup.
4: Itu yang layak ya punya seumur hidup?
5: Iya, soalnya kan dia ngelangin nyawa orang dan itu pun kayak baru ditemukan setelah 1 tahun.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saktio Dimas, Semarang, Jawa Tengah.
6: Usai jeda berikut, harga cabai rawit di Ponorogo jadi mahal hingga tembus Rp70.000 per kilogram. Jangan kemana-mana.

0: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo kembali mengalami kenaikan. Bahkan kini tembus Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan diduga dipicu karena faktor cuaca yang menyebabkan petani alami gagal panen.
1: Seperti yang terpantau pada Senin siang, sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar tradisional mengalami perubahan harga. Salah satunya cabai rawit. Harga komoditas yang banyak digunakan masyarakat ini kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp5.000 dari sebelumnya Rp65.000 per kilonya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus lalu. Kenaikan harga diduga karena gagal panen cabai rawit didapatkan dari Kabupaten Tulung Agung. Berbeda dengan cabai rawit, harga bawang merah justru mengalami penurunan harga. Saat ini, bawang merah dijual Rp23.000 per kilogram. Turun dari sebelumnya Rp30.000, sedangkan bawang putih

0: relatif bertahan di kisaran Rp28.000 per kilogram.
1: Harga cabai naik banyak. Biasanya 35, 40, hari ini 70. Kontroko gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari Tulungagung.
2: Dari Tulungagung ya? Iya.
3: Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
1: Mulai bulan 8.
3: Mulai bulan 8 ya, sampai sekarang ya?
2: Itu bertahap ya naiknya, Bu?
1: Langsung naik terus sih, gak pernah.
0: Kenaikan harga cabai rawit turut dirasakan pembeli. Sejumlah konsumen mengaku kaget dengan harga cabai yang kembali naik. Kondisi itu membuat pembeli memilih mengurangi jumlah belanja.
3: Sebelumnya berapa harga cabai, Bu?
4: Biasanya berapanya? 150.
3: Naik jadi berapa sekarang?
4: 70.
0: Pedagang Pasar Legi Ponorogo berharap harga kembali stabil dan pembelian cabai rawit kembali normal. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
5: Pemirsa, warga Jakarta bakal kembali punya tempat nongkrong gratis di sekitaran Bundaran HI. Rencananya stasiun MRT di kawasan Bundaran HI akan dibuat menjadi area terbuka yang dilengkapi sejumlah kafe dan pusat perbelanjaan.
3: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, extended concourse MRT kini tengah dibangun.
6: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan extended concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam konkurs yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
7: Apa ya, tenansinya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40-an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9%. Naik, dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT get connected. Semudah itu akhirnya.
6: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
8: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu.
9: Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi menjadi tempat singgah saja tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
6: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global. Termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
3: Kayaknya udah kebayang nih kalau extended concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ritonang, CNN Indonesia.
5: Cerita tentang soto legendaris di Jakarta akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana.

Pemirsa, kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya selesai setelah suapan terakhir. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada yang lebih dari sekedar rasa. Salah satunya yang legendaris ada Soto Betawi Haji Ma'ruf yang eksis sejak tahun 1940. Yang membedakan dengan soto umumnya, daging soto di sini dibakar terlebih dahulu hingga mengeluarkan aroma smoky.

0: Ini kan Soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya Soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
1: Itu yang ini daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
0: Oh oke, beberapa bagian sapi ya Pak ya. Nah dari segi kuah nih Pak, ini awalnya biasanya dari apa sih Pak terbuatnya kalau kuah Soto Betawi itu?
1: Santan, santan masak campur susu.
0: Santan dan juga susu.
1: Sama rempah-rempah lah. Ya.
0: Oke, okay. Nah santan dan juga susu. Nah kira-kira kenapa sih Pak harus dikombinasikan
1: kalau
0: gitu?
1: Kalau pakai santan aja kan kurang enak, gurih.
2: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping Soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi Soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
3: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari Soto Betawi yang istilahnya enak sudah teruji lah gitu kan, sekolah ketemu ada Pak Presiden pernah ke sini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
0: Ya,
2: untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah, dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
0: Gak heran ya kenapa Soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
2: Mikhaira Amar, Maria Oktober, Jakarta.
4: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama datang dari dunia pendidikan. Lebih dari 1.000 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat menggelar unjuk rasa menuntut wakil kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelecehan terhadap belasan siswi.
1: Sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswa juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
2: Anak demo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual

0: yang dilakukan oleh pelakunya. Kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo.
1: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pemanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah calon penumpang gembira usai sejumlah bandara kembali dibuka pada tadi pagi. Selain Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, bandara lain seperti Hussein Sastra Negara di Bandung dan juga Radin Inten di Lampung juga sudah kembali beroperasi.

0: Senyum semeringah terlihat dari para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini sudah dapat melakukan penerbangan ke sejumlah daerah tujuannya pada Selasa pagi. Sebelumnya, pada pukul 1.30 dini hari, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menginformasikan bahwa pelayanan operasional penerbangan kembali berjalan normal.
1: Saat ini semakin siang kami bisa melihat bahwa penumpang semakin banyak yang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini, dan di belakang saya yang merupakan counter check-in untuk sejumlah penerbangan Batik Air menuju ke sejumlah lokasi di Pulau Sumatera, Jawa dan juga wilayah timur tampak dipadati oleh penumpang yang mengantre untuk bisa mendapatkan boarding pass mereka.
0: Salah satu penumpang, Nia, memaklumi penutupan bandara karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski mengeluarkan biaya untuk akomodasi dan transportasi selama menunggu bandara dibuka, ia gembira karena bisa kembali ke Bali.
2: Happy banget aku akhirnya bisa balik ke Bali.
3: Oh, emang pulang kampung ya?
2: Enggak, orang Jakarta, tapi kerja di Bali.
0: Hal senada disampaikan penumpang lainnya. Fahri mengungkapkan suasana counter check-in yang lebih kondusif dibandingkan beberapa hari yang lalu.
4: Suasananya lebih chaos lah, yang sekarang ini udah sangat terkendali kalau menurut saya.
0: Selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat juga kembali beroperasi dan membuka sejumlah penerbangan dengan penerbangan perdana ke Bali dari Bandung tadi pagi.
5: Dari Bandara Hussein Sastra Negara sendiri, hari ini dijadwalkan sebanyak 7 penerbangan yang akan dilayani oleh Bandara Hussein Sastra Negara. Sebanyak 4 penerbangan untuk kedatangan dan juga sebanyak 3 penerbangan untuk keberangkatan.
0: Sementara di Bandara Raden Inten 2 Lampung, sejumlah penerbangan tujuan Jakarta masih tercantum dalam papan informasi pada Selasa pagi. Kondisi di area keberangkatan bandara menunjukkan calon penumpang mulai berdatangan ke terminal bandara. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional 8 bandar udara sejak Sabtu 5 September 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada viral pria melompat ke rel hingga kereta rem mendadak.
7: Ibunya situ, depan mana?
8: Itu depan kita.
6: Seorang pria tiba-tiba meloncat ke rel di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk ke jalur 2 pada Senin sore. Insiden ini membuat masinis mengerem mendadak dan pria itu kemudian naik ke atas peron dan bersujud. Masinis langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan stasiun untuk menangani pria itu. Dan mengutip dari Detikcom, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan, saat interogasi, pria itu cenderung diam dan menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental. Selanjutnya ini ada cekcok pemilik mobil listrik diduga perkara antrian online.
9: Lu mau berantem gua, ayo! Urusan belakang!
6: Viral di media sosial, pengendara mobil listrik terlibat keributan di SPKLU Sabanea Suwarna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Insiden ini diunggah oleh akun threads at Ravanya underscore Roselin pada Senin. Salah satu pengendara disebut tak memahami aturan antrean dengan memindai barcode. Pihak keamanan dan juga masyarakat yang ada di tempat kejadian berupaya melerai dan pemilik akun threads mengaku tidak ingin meladeni kemarahan pemilik mobil listrik tersebut. Hanya saja ia ingin tindakan penyerangan itu diproses hukum. Sementara pihak PLN sendiri sudah menerapkan antrean digital untuk SPKLU. Beralih ke informasi lainnya, paus betina terdampar, warga gempar. Paus sperma betina sepanjang sekitar 10 meter ini menggegerkan warga setempat saat ditemukan dalam kondisi mati pada Selasa pagi. Warga yang melintas maupun yang tinggal di sekitar pantai berdatangan untuk melihat bangkai paus dari jarak dekat. Pemerintah setempat mendatangkan alat berat untuk membantu proses penguburan bangkai paus. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bau tak sedap sehingga tak mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar lokasi. Hingga kini penyebab pasti kematian paus sperma belum diketahui. Lima potongan kayu yang umumnya dibuang di tangan kreatif warga Klaten Jawa Tengah dimanfaatkan jadi kerajinan jam tangan kayu. Produk ini bahkan terjual hingga Singapura dan juga Malaysia.
8: Limbah potongan kayu yang biasanya dibuang bisa menghasilkan cuan di tangan kreatif Afida Fajar Aditya. Afida mengkreasikannya menjadi kerajinan jam tangan kayu. Jam tangan kayu itu diproduksi di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerajinan jam tangan kayu ini dirintis sejak tahun 2014. Keterampilan membuat kerajinan pun diperoleh Afida secara autodidak.
10: Kayunya ada jati, sonokeling, terus juga maple. Maple itu dari impor, kayu impor. Sekarang yang kita pakai itu ada tiga itu, tambah ada satu lagi rengas dari Kalimantan.
8: Dibantu sejumlah pekerja, Afida mampu memproduksi sekitar 100 buah jam tangan kayu per hari. Kerajinan jam tangan kayu ini dijual dengan harga Rp250.000 sampai Rp850.000 per buahnya, tergantung desain dan spesifikasi bahannya. Kini kerajinan tersebut diminati konsumen di berbagai daerah Indonesia, bahkan konsumen juga datang dari negara Singapura, Malaysia, hingga Jepang dan Rusia.
6: Habis mendapat inspirasi cuan, kita lanjut kulineran ya. Kali ini kami ajak Anda ke kawasan Stasiun Gondangdia dengan aneka sajian yang menggugah selera. Tetaplah di News Update.

0: Bagi para pengguna KRL yang melintas di stasiun Gondangdia, jangan terburu-buru melanjutkan perjalanan Anda karena area sekitar stasiun ini menyimpan beragam pilihan kuliner yang menarik untuk Anda coba. Dari gudeg yang gurihnya bikin nagih hingga kue pancong yang lembut dengan aneka topping. Dari stasiun Gondangdia terus mau berangkat kerja, lapar cari sarapan banyak. Mau pulang juga terus lapar pengen cari makan juga ada banyak. Pokoknya kalau di stasiun Gondangdia nggak usah bingung cari makanan yang enak. Nah sekarang saya mau kulineran di sini ada apa aja ya.
1: Di antara deretan pedagang di lorong samping stasiun, salah satu yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Gudeg Jogja Butinah. Warung ini sudah berjualan sejak tahun 1986. Agar lebih akrab di lidah masyarakat Jakarta, Butina membuat gudegnya dengan rasa yang tidak terlalu manis. Meski begitu, cita rasa khas Jogja tetap dipertahankan kok.
2: Kalau gudeg saya itu jadi cenderung tidak manis ya kak ya. Karena saya udah lama di Jakarta, jadi saya inian sendiri. Aku tidak suka manis, biarpun saya orang Jawa.
1: Rasa tersebut membuat Gudeg Butina memiliki pelanggan dari berbagai generasi. Ada yang sudah menjadi langganan selama bertahun-tahun.
3: Jadi dari zaman dulu, waktu bapak saya dagang di Pasar Gondangdia, saya tiap hari makan di sini. Hingga sampai saat ini, dan saya emang sambilan gojek. Jadi kalau saya dapat rute sini, saya pasti makan mampir di sini.
1: Satu porsi gudeg di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000, tergantung lauk yang dipilih. Selain gudeg, pengunjung juga bisa menikmati beragam pelengkap seperti krecek, ayam opor, ati ampela, hingga tempe dan tahu bacem.

0: semua rasa dalam seporsi gudeg ini langsung nendang di lidah.
1: Duh, pokoknya emang benar enak deh. Jadi pantas aja dia nih viral rame. Nih, yang paling rame dibahas itu adalah si kreceknya. Karena dia tuh kenyal, terus apa ya, enak banget ya, benar-benar khas Jogja. Manisnya pun gak kemanisan, pokoknya pas semuanya. Dicampur sama yang tahu, ada ayam, terus pedesnya itu juga pas. Kalau misalnya orang suka pedes banget, itu bisa ngegeprek si cabenya ini. Jadi lebih pedes lagi rasanya. Oke, saya mau lanjut makan.
0: Gudeg sebagai makanan berat, saatnya bergeser ke menu penutupnya nih. Pancong SK Gunung Dia sudah berjualan sejak 1982. Hingga kini jajanan legendaris ini masih jadi pilihan banyak pengunjung. Soal pilihan, pengunjung bisa menentukan tingkat kematangan sesuai selera. Mulai dari yang matang hingga setengah matang, namun pancong lumer dengan aneka topping tetap jadi menu andalan yang paling sering dipesan. Pilihan toppingnya juga beragam, mulai dari original coklat, strawberry green tea, hingga keju choco crunchy yang jadi favorit pengunjung.
1: Ini nih, pancong lumer legendaris di Gondang Dia. Saya pesennya yang keju choco crunchy. Mau cobain dulu ya. Lumer, manis, cocok banget buat dessert setelah makan berat. Mantap.
0: Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
2: Ke informasi lainnya, kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Sekali panen petani bisa meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai. Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan juga cabai keriting memaksa konsumen membeli eceran.
3: Bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
4: Kalau cabainya itu lebat, ya bisa 5 kintal lah.
3: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini. Harga cabai rawit menembus Rp66 hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Cabai merah keriting melejit dari Rp24.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada Selasa pagi. Lambungnya harga cabai ini membuat konsumen pusing. Mereka harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dapur di rumah.
5: Terus mensiasatinya gimana? Beli secukupnya kah atau?
6: Aku secukupnya aja mau masak.
3: Di sisi lain, kemarau ekstrim mulai berdampak pada melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bitingan pada Selasa pagi. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
7: Berapa jadi berapa, Bu?
8: Rp14.500 sampai Rp15.000.
7: Ecerannya gitu ya.
3: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Panas dan gerah di musim kemarau seperti ini, minum-minuman rempah berpadu buah rasanya cocok ya pemirsa. Maka usai jeda, saya akan ajak Anda ke Bandung untuk menyeruput minuman estetik dari aneka rempah dan juga buah. Tetaplah bersama kami.

Anda kembali bersama CNN Indonesia News Update. Nah, bicara soal rempah-rempah, mungkin yang terbayang itu biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Di Bandung, ini rempah-rempah diolah jadi minuman dengan kombinasi rasa unik dan juga tampilan yang cantik dan estetik. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional. Tapi, kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulut lemon. Salah satunya, Cool Cookie Sabat. Minuman ini terdiri dari campuran mulut lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia.
1: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
0: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
2: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada, aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya ya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalau pun emang yang nggak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga, dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak semua.
0: Selain paduan rasa yang unik, minuman rempah di sini juga tampil cantik dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakternya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Sejumlah warga menangkap dua orang terduga pencuri telepon seluler saat acara konser musik di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi pada Sabtu malam 5 September lalu. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah salah satu korban dibantu teman-temannya melacak ponselnya yang hilang. Ponsel tersebut ternyata sedang diisi daya oleh kedua pelaku di salah satu warung. Saat tas pelaku digeledah, warga menemukan 8 unit ponsel dari berbagai merek. Keduanya selanjutnya diserahkan oleh warga kepada personel Polsek Warudoyong untuk diproses hukum lebih lanjut. Hingga Senin pagi, 35 orang telah melapor kehilangan ponsel saat menonton konser musik. Kedua pelaku disinyalir merupakan anggota komplotan maling ponsel yang menyasar penonton konser musik. Kasus pencurian ponsel ini masih diselidiki polisi, salah satunya untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.
1: Total kerugian dari 8 handphone ini 22 juta.
2: 22 juta. Ya,
1: dari 2 pelaku ini kita temukan 8 handphone. Dari 8 handphone ini baru diketahui pemilik handphone ini 7. Jadi tinggal satu lagi yang belum diketahui pemiliknya. Dan ini para korban ini sudah membuat laporan dan menjadi saksi korban.
0: Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu.

0: Rabu dini hari 6 September. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding yang hanya dilapisi baliho bekas. Dari dalam toko, pelaku mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam laci, beberapa bungkus rokok, hingga beraneka minuman kemasan di lemari pendingin. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku lalu kabur melalui dinding yang sebelumnya ia jebol. Ditemui pada Selasa pagi 8 September, pemilik baru sadar menjadi korban pencurian pada Minggu pagi saat hendak membuka toko.
1: Manjat, turun ke bawah langsung mencar laci yang ada di bawah.
2: Iya. Terus gimana lagi, Pak?
1: Terus dia mulai mengambil rokok sebagian, tidak banyak.
2: Oh, tidak semua diambil,
1: tidak
2: ya?
1: Semua.
0: Akibat pencurian ini, pemilik toko menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Korban yang telah dua kali menjadi korban pencurian sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Korban pun berharap pelaku lekas ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi hari ini. Aktivitas erupsi menyebarkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk daerah Banten. Paparan abu vulkanik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga beresiko menimbulkan gangguan kesehatan. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau memaksa sejumlah penerbangan mengalihkan rute ke 5 bandara alternatif di luar Jakarta. Salah satunya Bandara Juanda di Surabaya, Jawa Timur. Lantas bagaimana nasib para penumpang yang harus melanjutkan perjalanan menuju ibu kota?
1: Terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda, Surabaya kini dipadati oleh penumpang rute menuju Jakarta. Mereka adalah penumpang yang seharusnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, namun terpaksa dialihkan akibat penutupan bandara imbas aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya. Langkah pengalihan ini diambil untuk mengurai penumpukan penumpang dari dan menuju Jakarta. Selain Bandara Juanda Surabaya, 4 bandara alternatif lainnya adalah Kertajati Majalengka, Ahmad Yani Semarang, YIA Yogyakarta, dan Adi Sumarmo Solo.
2: Pemirsa, tim liputan CNN Indonesia saat ini berada di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Harusnya kami bisa mendarat ke Jakarta pagi ini. Tapi karena pesawat kami di reschedule kemarin, imbas abu vulkanik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya penumpang pesawat yang kami tumpangi kemarin harus di reschedule di hari ini dan bisa mendarat di Bandara Juanda.
1: Karena penerbangan sudah terlanjur dijadwalkan menuju Juanda, satu-satunya pilihan bagi penumpang untuk menuju Jakarta adalah melanjutkan dengan jalur darat. Sebagian besar penumpang kini memadati stasiun kereta api untuk mencari tiket menuju ibu kota, sementara sisanya memilih menggunakan armada bus eksekutif lintas tol Trans Jawa.
3: Lanjut naik kereta, langsung ke Jakarta. Untuk kereta, nah itu kami juga berjuang juga, karena banyak penumpang juga yang mengalihkan perjalanannya melalui kereta. Jadi kita rebutan juga untuk tiket kereta. Alhamdulillah dapat sih hari ini.
1: Menghadapi lonjakan penumpang dadakan ini, pihak operator transportasi darat, baik kereta api maupun bus AKAP di Surabaya, terus mengupayakan penambahan armada. PT KAI sendiri telah melakukan penambahan armada untuk keberangkatan di tanggal 6 hingga 8 September.
2: Penerbangan kami hanya bisa sampai Juanda, pada akhirnya kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan moda kereta api lewat jalur darat. Dan untungnya karena KAI menambah kereta tambahan, jadi kita bisa dapat kereta di sekitar jam 2 siang. Dan alhamdulillahnya GoShow masih dapat kita cetak tiket dulu.
1: Meski perjalanan menuju Jakarta kini harus ditempuh lebih lama, yakni sekitar 10 hingga 12 jam, keselamatan penumpang dari ancaman abu vulkanik tetap menjadi prioritas utama.
2: Akhirnya dapat tiket juga dan akhirnya bisa pulang ke Jakarta meskipun harus menempuh jarak tempuh yang lebih lama yaitu sekitar 10 jam. Mudah-mudahan bisa selamat sampai sana. Liputan CNN Indonesia.
0: Beberapa penerbangan terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Calon penumpang terpaksa mengubah rencana perjalanan mereka. Salah satu yang menjadi pilihan masyarakat adalah menggunakan moda transportasi darat, terutama kereta api.
4: Akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, sejumlah penerbangan di beberapa bandara dibatalkan. Hal tersebut membuat masyarakat harus merubah rencana perjalanan mereka. Salah satunya adalah menggunakan kereta api. Dan sebagai antisipasi, PT Kereta Api Indonesia juga telah menambah rangkaian kereta api sejak Senin kemarin sebagai antisipasi adanya lonjakan penumpang.
5: 8 penerbangan kereta api yang mendapat penambahan rangkaian tersebar dari daerah Jawa Timur hingga Jawa Barat. Kereta api anggrek relasi Gambir menuju Surabaya Pasar Turi misalnya mendapat tambahan menjadi 9 kereta eksekutif. Dampak pembatalan penerbangan pesawat itu dirasakan oleh sejumlah penumpang. Zainal Marzuki yang ingin menuju Surabaya untuk bekerja terpaksa beralih menggunakan kereta dan berharap penerbangan bisa kembali normal.
6: Meng-cancel semuanya tiket penerbangan, akhirnya pada hari ini jadi pemberangkatan dan menggunakan transportasi kereta sih seperti itu.
7: Iya, di refund.
5: Hal serupa juga dirasakan oleh Syafika yang ingin pulang ke Malaysia bersama keluarga. Ia terpaksa harus mereschedule penerbangan dan beralih menggunakan kereta untuk berlibur ke Yogyakarta sambil menunggu keberangkatan pesawat.
8: Kita first sampai di Indonesia tanggal 6 September gitu, 3 September. Langsung kita mau pulang 6 September. Tapi bila sampai di airport, kita dapat WhatsApp message mengatakan yang flight itu cancel. Jadi kita terus langsung reschedule aja. Tapi kita nggak tahu airport itu bukannya bila ya tutupnya sampai kapan. Jadi kita ambil inisiatif lain untuk terbang pulang ke Malaysia daripada Jogja. Jadi hari ini kita ke sini naik train ke Jogja untuk pulang ke Malaysia lah.
5: Gangguan penerbangan terjadi setelah 8 bandara sempat ditutup karena sebaran abu vulkanik anak Krakatau mengganggu ruang udara dan operasional penerbangan. Berdasarkan pemantauan Kementerian Perhubungan pada Minggu sore, penutupan tersebut berdampak terhadap 1.558 penerbangan dan sekitar 170.000 penumpang. Khusus Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terdapat 963 penerbangan terdampak yang terdiri dari 453 kedatangan dan 510 keberangkatan. KAI Daop 1 juga mempersiapkan sarana pelayanan operasional perjalanan mulai dari tanggal 6 sampai 9 September sebagai antisipasi lonjakan. Selasa pagi, Kemenhub sudah mengumumkan pembukaan kembali sejumlah bandara termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan Hussein Sastra Negara Bandung. Namun sejumlah calon penumpang yang tidak bisa menunggu terlanjur berpindah ke moda transportasi lain. Novanaya Antaka, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Dampak erupsi anak Gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak Minggu hingga Selasa siang. Petugas menyemprot air ke jalan dan pohon-pohon yang berada di sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Di lokasi lain, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak terhadap kesehatan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten.
9: Dengan menggunakan mobil khusus dan 6 personel serta dibantu anggota Satpol PP, petugas damkar Duren Sawit berjalan di Jalan Arteri Jakarta Timur melakukan penyemprotan pada hari Selasa. Pada penyemprotan kali ini, petugas menyisir Jalan Raden Inten, Kolonel Sugiono hingga Jalan Basuki Rahmat, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyemprotan air sebagai bentuk antisipasi dampak debu vulkanik yang menyebar di kawasan Jakarta Timur. Selain arteri utama, petugas juga menyemprotkan air ke pohon-pohon di sepanjang jalan.
10: Dan hari ini pun kami tidak sendiri, kami ditemani oleh rekan kami dari Satpol PP. Kami bekerja sama nanti di sepanjang jalan sampai selesai.
9: Selasa pagi, sejumlah warga di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mulai mendatangi puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Keluhan muncul setelah wilayah ini terpapar abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik yang terbawa angin sebelumnya telah menyebar ke sejumlah wilayah pesisir Banten. Material abu terlihat menempel di halaman rumah, kendaraan, dan berbagai permukaan di lingkungan warga. Kondisi ini membuat warga harus lebih waspada, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terhirup dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama bagi warga yang memiliki kepekaan terhadap debu.

0: Warga mengaku mulai merasakan keluhan kesehatan setelah abu vulkanik mulai turun di lingkungan tempat tinggal mereka. Keluhan yang dirasakan antara lain batuk, gangguan pernafasan, tenggorokan terasa tidak nyaman, dan mata terasa pedih.
1: Tadinya dalam itu ya, kayak yang sesak, tenggorokan.
2: Termasuk sampai suara hilang kayak gini juga?
1: Cuman sehari itu, malam, sehari semalam itu.
3: Oh langsung ya? Iya.
0: Sebaran abu vulkanik dipengaruhi arah angin dan masih menjadi perhatian wilayah pesisir Banten. Badan Geologi menyebut potensi erupsi susulan masih ada dan status Gunung Anak Krakatau tetap di level 3 atau siaga. Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi dari petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: 2 gunung api di Indonesia, Gunung Ili Lewotolo di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Bahkan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang ditutup sejak 1 September hingga kini pun masih tutup akibat erupsi Gunung Ili Lewotolo.
0: Gunung Ili Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Selasa pagi sekitar pukul 6.35 WITA. Tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Karena sebaran abu vulkanik mengarah ke kawasan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, bandara yang sejak 1 September ditutup hingga saat ini belum dibuka kembali. Akibatnya warga terpaksa menggunakan kapal kayu menuju Kota Larantuka dan wilayah lain. Intensitas erupsi Gunung Ili Lewotolo terpantau sangat tinggi. Berdasarkan catatan vulkanik terjadi 281 letusan pada hari Minggu dan kembali terjadi Senin pagi hingga malam. Saat ini Gunung Ili Lewotolo berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di radius 2 hingga 3 km dari pusat Gunung Ili Lewotolo tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih menunjukkan aktivitas erupsi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengeluarkan 25 kali letusan dan 5 kali guguran. Secara visual, Gunung Semeru teramati diselimuti kabut tebal serta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi cuaca meningkatkan potensi turunnya material vulkanik hingga petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada potensi banjir lahar.
5: Kemungkinan-kemungkinan hujan deras memang berpotensi, sehingga kita melalui jajaran yang ada di pos curah beguan dan Beskem Mororombo untuk memantau terus ketika nanti terjadi hujan deras dengan durasi lama yang memungkinkan turunan luncuran abu vulkanik yang sekarang ada di jalan Daskoboan itu, jalan lahar Daskoboan itu tentunya akan turun ke Besuk Lengkong, Besuk Kembar.
0: Hingga Selasa siang, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Tidak boleh ada aktivitas manusia di radius 2 hingga 5 km dari pusat kawah gunung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dan di Samarinda. Sementara itu upaya mengurangi dampak asap karhutla bagi warga terdampak terus dilakukan seperti diantaranya melalui penyediaan rumah oksigen dan pembagian vitamin serta masker gratis.
6: Selasa siang, kobaran api terus membesar dan dengan cepat meluas di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai di wilayah Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Angin yang cukup kencang dan kerap kali berubah arah membuat api cukup sulit dikendalikan oleh petugas gabungan yang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas gabungan dari BPBD, Taman Nasional Gunung Ciremai, Kepolisian, dan TNI terus berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya, seperti ranting pohon, lantaran lokasi kebakaran cukup jauh dari sumber mata air. Kobaran api dengan cepat menjalar dan menghanguskan area lahan yang luas di Desa Budaya Pampang, Kota Samarinda, Senin sore. Lokasi kebakaran yang berada di medan sulit ditempuh menyulitkan proses pemadaman. Menurut warga, diduga kuat kebakaran dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sementara itu, berdasar data BPBD Kota Samarinda, sejak Januari hingga per 6 September, tercatat 140 kejadian kebakaran.

0: kebakaran lahan dengan luas area terbakar mencapai 262 hektar.
1: Siang, kalau setelah pagi rata-rata kualitas udara kita masih sedang. Cuma di siang hari sampai sore itu tidak baik. Artinya bagi anak-anak sekolah atau kelompok rentan di sekitar jam 1 siang sampai sore itu kalau harus melaksanakan sekolah berarti harus pakai masker.
0: Buruknya kualitas udara ditambah paparan asap karhutlah memicu meningkatnya gangguan pernafasan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, rumah oksigen disiapkan di kawasan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Di sini, masyarakat bisa mendapatkan terapi oksigen secara gratis sehingga tidak terus-menerus terpapar udara luar yang tercemar asap. Selain itu, Polda Kalteng juga mengerahkan oksigen gratis secara mobile untuk menjangkau fasilitas umum dan pemukiman penduduk yang terdampak asap karhutla.
2: Ketika kabut asap begitu tebal kan mencari oksigen dan sulit. Makanya rumah oksigen ini kami dirikan bagi personil Polri maupun masyarakat yang menghadapi atau mengalami gangguan nafas itu bisa datang rumah oksigen ini untuk diberikan terapi oksigen.
0: Sementara itu, pada Senin, ratusan siswa tingkat sekolah dasar hingga menengah atas Sekolah Rakyat Kota Jambi mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Bidang Kesehatan Brimopolda Jambi. Pemeriksaan ini guna memastikan kesehatan siswa dari serangan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih terjadi. Tak hanya itu, petugas juga memberikan bantuan 1.000 vitamin dan susu kemasan guna menjaga imun tubuh para siswa di berbagai sekolah.
3: Ya, saat ini situasi sedang karutla, kemudian asap juga masih banyak dan ini berdampak kepada anak-anak yang sedang bersekolah di Selarak ya. Dan kami datang hadir untuk memberikan bantuan berupa vitamin, kemudian cek kesehatan dan pemberian masker.
0: Sejak terjadi 24 Agustus hingga saat ini penderita ISPA yang dideteksi di wilayah itu mencapai 3.437 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Sekali panen, petani bisa meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai. Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan keriting memaksa konsumen membeli eceran.
5: Senyum bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
6: Kalau cabainya itu lebat, ya bisa 5 kuintal lah.
5: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini. Harga cabai rawit menembus Rp66 hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Cabai merah keriting melejit dari Rp24.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada Selasa pagi. Lambungnya harga cabai ini membuat konsumen pusing. Mereka harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dapur di rumah.
7: Terus mensiasatinya gimana? Beli secukupnya kah atau?
8: Secukupnya aja mau masak.
5: Di sisi lain, kemarau ekstrim mulai berdampak pada melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bitingan pada Selasa pagi. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
9: Berapa, dari berapa, Bu?
10: 14,5 sampai 15. Jadinya 15,5.
9: Sekarang 15, ecerannya gitu ya?
5: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ diperpanjang untuk mengurangi risiko paparan material vulkanik terhadap anak. Selengkapnya sesaat lagi.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
6: Abu vulkanik yang masih terasa di sejumlah wilayah membuat orang tua membatasi aktivitas anak di luar rumah. Apalagi pembelajaran jarak jauh diperpanjang untuk mengurangi resiko paparan material vulkanik yang tersebar ke berbagai kota pasca erupsi Gunung Anak Krakatau.
7: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diperpanjang untuk mengurangi risiko paparan material vulkanik yang tersebar ke berbagai kota pasca erupsi Gunung Anak Krakatau membuat nyaman orang tua murid. Apalagi abu vulkanik yang masih terasa di sejumlah wilayah membuat orang tua membatasi aktivitas anak di luar rumah. Wiwi Nahwiyanti, salah satu orang tua pelajar yang tinggal di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, memilih untuk menjaga anaknya tetap beraktivitas di dalam rumah. Selain untuk menghindari paparan abu vulkanik, langkah ini dilakukan agar anaknya tetap sehat. Wiwi mengakui dirinya bersyukur karena saat ini dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga dirinya merasa nyaman, anak-anaknya bisa terhindar dari paparan abu vulkanik.
8: Ya saya sih menjaga anak-anak saya untuk tidak bermain di luar ya, karena pengaruh debu vulkanik itu sangat berdampak sekali buat kesehatan anak saya yang sangat sensitif. Jadi anak-anak saya larang sementara ini untuk keluar rumah. Alhamdulillahnya dari sekolah pun mengadakan pembelajaran jarak jauh.
7: PJJ juga membuat para pelajar tetap belajar dari rumah. Syaiban, murid Madrasah Sanawiyah ini mengaku dirinya menghabiskan waktu di rumah sambil mengerjakan tugas. Apabila harus keluar rumah, Syaiban akan menggunakan masker untuk mengurangi paparan abu vulkanik.
9: Ya, saya diem di rumah aja, ngerjain tugas dari guru. Ya, pasti saya pakai masker untuk melindungi hidung saya kemasukan abu vulkanik.
7: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut meski paparan abu vulkanik di Jakarta mulai menurun, namun PJJ masih diperpanjang hingga esok.
10: Karena di Jakarta tidak cukup hanya dengan statement saya, tetapi harus ada SE, Kepala Dinas Pendidikan untuk mengatur hal tersebut.
7: Dokter spesialis anak Dimas Dwi Satrio mengingatkan, abu vulkanik dapat memperberat batuk pada anak yang memiliki alergi, bahkan memicu sesak napas. Pada anak dengan riwayat asma, alergi atau penyakit paru kronis merupakan kelompok rentan terhadap paparan abu vulkanik dan harus mendapatkan perlindungan ekstra.
11: Yang pertama, tetap di dalam rumah kalau bisa. Yang di dalam rumah udah pasti kita bisa mengontrol udara yang di dalam tersebut tidak tercemar abu vulkanik. Yang kedua, kalau sekiranya keluar, kita kurangi terpaparnya saluran napas kita dengan abu vulkanik. Paling mudah adalah dengan masker. Jangan sampai partikel masuk. Jadi gunakan masker yang saringannya bagus, seperti hanya N95 atau KN95.
7: Informasi yang didapatkan oleh CNN Indonesia, anak Krakatau kembali erupsi pada Selasa pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Raisa, Jimmy Chandra, Jakarta.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi hari ini setelah sebelumnya aktivitas erupsi menyebarkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah termasuk Banten. Paparan abu vulkanik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga beresiko menimbulkan gangguan pernafasan dan iritasi mata. Di sejumlah wilayah, terutama di Banten, keluhan ISPA juga mulai muncul. Pemprov Banten telah menyiagakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis 24 jam, serta menyiapkan ribuan dus masker. Namun dengan aktivitas anak Krakatau yang masih berlanjut, seberapa siap Banten menghadapi dampak kesehatan jika erupsi dan sebaran abu terus berlangsung? Dan untuk menjawab ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Gubernur Banten, Andra Soni. Selamat malam Pak Gubernur.
12: Selamat malam, Mas. Selamat malam.
6: Ya, terima kasih Pak. Pak, ini erupsi kembali terjadi hari ini, lalu seberapa besar resiko kesehatan masyarakat Banten jika aktivitas dan sebaran abu vulkanik terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan, Pak Gubernur?
12: Baik, terima kasih. Izinkan saya menjelaskan atau menyampaikan laporan, Mas. Pertama, sejak terjadinya erupsi menerus selama 25 jam sejak tanggal 4 atau tepatnya hari Jumat malam menjelang dini hari Sabtu sampai dengan Sabtu malam itu berlangsung selama 25 jam. Nah, kemudian aktivitas Gunung Merapi, Anak Krakatau sempat berhenti atau istirahat. Lalu pada hari Minggu jam 4 dan kemudian jam 7 terjadi erupsi dan erupsi tersebut berlangsung beberapa detik. Perlu kami sampaikan di sini bahwa aktivitas anak Gunung Anak Krakatau ini mengalami penurunan, namun tetap terjadi erupsi dan sudah berlangsung sejak hari Minggu sampai dengan hari ini. Setelah erupsi yang selama 25 jam tersebut berhenti, telah terjadi 7 kali erupsi dengan intensitas waktu yang pendek, sekitar beberapa detik. Nah, kemudian dari kawah masih memunculkan asap atau debu yang masih membawa material. Dan kita masih mengandalkan rekomendasi yang diberikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di mana rekomendasi tersebut meminta kepada pemerintah Provinsi Banten, meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah dan diupayakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan kemudian kepada wisatawan, kepada siapapun, nelayan dan sebagainya, diminta untuk tidak mendekat ke radius 3 km di wilayah Anak Gunung Krakatau. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian saat ini tidak ada laporan yang masuk kepada kami terkait dengan kerusakan atau korban meninggal dunia atau korban cedera. Sampai hari ini yang masuk ke kami adalah laporan terkait dengan debu. Dan alhamdulillah laporan di lapangan juga mengatakan bahwa debu sudah berkurang. Namun kami tetap meminta kepada masyarakat untuk tidak panik, namun tetap menjaga kewaspadaan. Dan kami telah menyiapsiagakan beberapa hal terkait dengan mitigasi kami terhadap bencana bila mana keadaan makin memburuk. Namun seperti yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Ekologi, disampaikan bahwa insya Allah kondisi Anak Gunung Krakatau terpantau bahwa setiap pergerakan atau setiap erupsi itu terpantau, dan insya Allah menurut laporan, menurut pengamatan negatif untuk tsunaminya.
6: Baik. Pak Gubernur, ini kan sudah ada himbauan bahwa masyarakat diminta untuk tidak banyak beraktivitas di luar ruangan, bahkan sudah ada PJJ juga dan memakai masker. Namun sekarang keluhan ISPA kan memang sudah muncul, Pak, di sejumlah wilayah. Dan apakah Pemprov Banten sudah memiliki data berapa warga yang terdampak gangguan kesehatan akibat abu vulkanik dan wilayah mana yang paling rentan saat ini, Pak Gubernur?
12: Sampai saat ini ada data yang masuk kepada kami, ada peningkatan 2,5 kali lipat ya laporan terkait dengan ISPA di pusat-pusat kesehatan kami. Sebelumnya rata-rata 2.000, sekarang hampir 4.500 laporan masuk kepada kami, dan itu akan kami update terus. Dan kemudian kami telah meminta kepada seluruh pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di Banten, kami berkoordinasi dengan kepala daerah, masing-masing bupati, wali kota, untuk kita meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan kesiapsiagaan kita terkait dengan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait gangguan kesehatan. Dan alhamdulillah pembagian masker telah berjalan, dan kita juga telah memutuskan melanjutkan PJJ sampai dengan hari Jumat. Karena hasil evaluasi kualitas udara di wilayah kami telah membaik daripada sebelumnya, namun kami tetap menganggap bahwa anak-anak, keselamatan anak-anak diutamakan, maka PJJ kami perpanjang.
6: Baik, Pak Gubernur, ini kan dari Pemprov juga dikatakan tadi sudah menyiapkan ribuan dus masker dan juga fasilitas kesehatan diminta bersiaga 24 jam. Tapi apakah kebijakan ini sudah cukup jika sebaran abu semakin meluas mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus berlangsung erupsinya dan apabila terjadi lebih lama kan seperti apa kira-kira, Pak?
12: Jadi bisa saya sampaikan bahwa aktivitas Anak Krakatau ini telah ditetapkan siaga itu kan sebenarnya sejak 2 Juli yang lalu. Nah, sejak 2 Juli statusnya sudah ditingkatkan menjadi siaga, dan masyarakat pesisir Banten ya sudah sangat mengenal karakter. Tapi yang paling utama sebenarnya hari ini adalah bagaimana kami terus berkoordinasi dengan pos pemantau, berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan tsunami, berkoordinasi dengan pusat pusat-pusat ekologi vulkanologi agar kami mendapatkan informasi, karena terkait dengan Gunung Anak Krakatau ini kita tidak boleh menduga-duga, kita tidak boleh mengira-ngira. Maka informasi, rekomendasi dari otoritas yang diberikan oleh negara menjadi pedoman kami. Nah, saat ini disampaikan bahwa aktivitasnya telah menurun, tidak seperti 25 jam sebelumnya. Namun tetap masih mengeluarkan debu. Nah, kemudian debu ini akan terpengaruh oleh arah angin. Saat ini betul arah anginnya tidak mengarah ke wilayah Banten, namun kami tetap harus berjaga-jaga. Maka salah satu keputusan kami adalah PJJ kami perpanjang. Kemudian juga kami juga meminta untuk masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, walaupun wilayah pantai kami masih dikategorikan aman, tapi kami sarankan untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kemudian mitigasi kami terkait dengan jalur evakuasi, kemudian tempat berkumpul atau pusat-pusat pengungsian jika diperlukan terus kami persiapkan, dan mohon doanya kepada semua pihak, kepada masyarakat Banten, kepada masyarakat Indonesia, semoga kita dijauhkan dari bencana. Hati-hati, kemudian jangan panik, kita sama-sama dengarkan informasi atau dapatkan informasi dari kanal resmi pemerintah dan informasi yang telah diverifikasi. Baik. Namun tidak boleh kita mengurangi kewaspadaan kita, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan keselamatan kepada kita.
6: Baik, harap kita semua, Pak, tidak ada kejadian lanjutan terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau maupun juga dari wilayah lain di Indonesia. Namun kalau dari Pemprov Banten sendiri, Pak, untuk skenario terburuk, Pak, dengan kondisi yang mungkin terjadi yang tidak kita harapkan sama-sama, Pak, dan kita tidak bisa prediksi hal tersebut, kira-kira apa, Pak, yang disiapkan kira-kira dari Pemprov Banten sendiri?
12: Ya, ada beberapa langkah yang harus kami lakukan. Pertama adalah persiapan logistik, kesehatan, fasilitas publik, dan ada beberapa rencana aksi. BPBD Provinsi Banten, tahap pertama tentu kesiapsiagaan, memastikan atau memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau selama 24 jam dan tentunya dengan ahlinya, tentunya dengan otoritas yang memiliki kewenangan ke arah sana. Kemudian kita memastikan komunikasi seluruh pihak berjalan dengan baik sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk saling berkoordinasi, dan kemudian menyiapkan personel dan peralatan tentunya.

0: mitigasi bencana, kemudian simulasi selalu kita lakukan bersama, dan setiap tanggal 26 setiap jam 10 selalu dilakukan uji coba alat-alat deteksi, salah satunya adalah sirene. Itu selalu dilakukan oleh pihak terkait.
1: Demikian. Upaya mitigasi dan juga yang lain sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Pemprov Banten, dan kita berharap yang terbaik terkait dengan bencana, dengan erupsinya Gunung Anak Rakatau. Terima kasih Pak Gubernur sudah berbagi dengan kami di Indonesia Prime News malam hari ini, Pak. Doa yang terbaik untuk rekan-rekan dan keluarga yang ada di daerah Provinsi Banten. Terima kasih banyak, Pak.
0: Terima kasih.
1: Dan dampak erupsi Gunung Anak Rakatau masih terasa di Kota Bandung. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastranegara kini mulai pulih. Selain gangguan jadwal penerbangan, masyarakat juga dihimbau waspada terhadap paparan abu vulkanik dengan menggunakan masker, terutama jika beraktivitas di luar ruangan.
2: Setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau, operasional penerbangan di Bandara Husein Sastranegara Bandung mulai kembali pulih. Pada Selasa 8 Agustus ini, sebanyak 7 penerbangan domestik kembali beroperasi. Tercatat 4 keberangkatan dan 3 kedatangan terjadwal di Bandara Husein Sastranegara. Meski operasional bertahap pulih, sejumlah calon penumpang memilih mengajukan pengembalian dana, namun ada pula yang tetap berangkat melalui mekanisme penjadwalan ulang.
3: Ternyata kemarin saya ajukan cancellation di proses baik dari pihak travel book, dan penerbangannya juga sangat kooperatif lah.
4: Lancar ya?
3: Lancar. Lebih lancar langsung daripada via telepon. Udah beberapa kali telepon juga mungkin sibuk ya. Apalagi yang di Jakarta kan dominan efeknya lebih gede yang di Jakarta.
5: Oh. Saya harusnya terbang kemarin dengan waktu penerbangan yang sama ya, jam 15 harusnya. Cuman ada pembatalan. Kemarin itu ada WA dari Citilink, kan kebetulan saya pakainya Citilink ya. Ada pembatalan, kemudian langsung reschedule dan lancar sih, enggak ada kendala.
2: Selain sektor transportasi, paparan abu vulkanik juga mempengaruhi aktivitas masyarakat di Kota Bandung. Pemerintah mengimbau masyarakat kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker bahkan telah diwajibkan di sejumlah sekolah sebagai langkah antisipasi menjaga kesehatan para siswa. Dinas Kesehatan Kota Bandung mengingatkan abu vulkanik mengandung partikel halus yang sangat berbahaya jika terhirup. Paparan abu ini bisa picu gangguan pernafasan akut serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Ancaman kesehatan ini turut ditegaskan oleh dokter spesialis paru sebagai risiko serius, khususnya bagi kelompok rentan.
6: Dalam jangka panjang bisa didapatkan gejala batuk yang memberat, batuk disertai dengan darah, kemudian adanya demam lebih dari 38 derajat Celcius, itu biasanya demam tinggi, kemudian penyakit paru, terutama di paru-paru ya, penyakit paru kronis yang disebabkan oleh gas-gas, kemudian partikel debu halus yang dari abu vulkanik tersebut, yaitu partikel yang dengan ukuran kurang dari 10 mikro, itu bisa menyebabkan iritasi saluran nafas bawah. Kemudian yang partikel kurang dari 2,5 mikro, itu menyebabkan bisa masuk ke dalam saluran nafas bagian bawah ya, terutama alveoli di paru-paru. Kemudian zat asam dan sulfur bisa menyebabkan iritasi, dan yang paling berbahaya yaitu zat silika yang dapat menempel atau masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan paru permanen.
2: Masyarakat juga dianjurkan tetap menggunakakan masker, terutama masker medis N95 atau KN95. Yang memiliki daya saring yang lebih baik jika beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai berangsur normal setelah dibuka kembali pada dini hari 8 September 2026. Penutupan Bandara Suta akibat erupsi Anak Gunung Krakatau membuat jadwal penerbangan sejumlah penumpang terpaksa dialihkan dan menimbulkan kecemasan.
7: Selasa pagi 8 September 2026, aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai berangsur normal usai dua hari ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Data otoritas bandara mencatat hingga

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 175 penerbangan sudah berhasil dilayani, terdiri dari 130 penerbangan keberangkatan dan 44 kedatangan, dengan rincian 150 penerbangan domestik dan 24 internasional. Rani dan Aisyah adalah dua penumpang penerbangan rute domestik yang sempat mengalami penundaan penerbangan saat Bandara Suta menghentikan operasionalnya akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penundaan penerbangan membuat Rani yang akan berangkat ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terpaksa menginap di bandara. Sementara Aisyah yang akan berangkat ke Medan, Sumatera Utara memilih untuk kembali ke rumah sambil berharap cemas akan kepastian jadwal penerbangan pesawat yang akan ia tumpangi ke Medan.
1: Kerugiannya kerugian waktu, kalau uang kan reschedule jadi nggak rugi. Iya, sempat cemas juga kan mau ngambil jalan laut ya, tapi katanya air laut surut jadi takut juga, akhirnya nunggu di bandar aja deh gitu, nunggu kepastian.
2: Iya, seharusnya kan berangkat kemarin di jam 17.00, jadi diundur jadi malam jam 20.00. Terus kemarin tuh dilapor lagi waktu sore, jadinya hari ini gitu. Harapannya ya cuaca semoga bisa membaik ya, bisa landing dengan inilah gitu, selamat gitu. Memang rasa was-was pasti ada lah.
0: Pantauan di Terminal 2 menunjukkan penumpang nampak mulai memadati area counter check-in sejak pagi dan semakin ramai jelang siang hari. Dari papan informasi, nampak aktivitas penerbangan sejumlah maskapai, yaitu Batik Air dan Super Airjet tujuan domestik serta Air Asia rute internasional yang berangkat dari Terminal 2 telah kembali normal. Berdasarkan pada target proyeksi operasional sepanjang 8 September 2026, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi melayani sekitar 113.001 penumpang dengan total 896 pergerakan penerbangan secara bertahap dan terukur. Bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait aktivitas penerbangan, status tiket, atau prosedur penjadwalan ulang di Bandara Soekarno-Hatta, bisa menghubungi kontak center InJourney Airports di nomor 172. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
3: Pasca sudah dinyatakan kembali dibuka dini hari tadi, aktivitas operasional di Bandara Halim Perdana Kusuma sudah mulai berangsur normal. Maskapai penerbangan sudah mulai kembali beroperasi dan melayani penerbangan ke sejumlah kota di tanah air.
4: Walau masih tergolong sepi, aktivitas di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sudah mulai berangsur normal. Setelah sempat ditutup selama 2 hari akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, para penumpang kini sudah bisa kembali menggunakan jasa transportasi pesawat udara lewat Bandara Halim Perdana Kusuma. Salah satunya adalah Farjad Khan, seorang turis asal India yang seharusnya sudah terbang ke Bali sejak 2 hari yang lalu untuk berlibur.
5: We were supposed to go to Bali like almost 2 days ago, and then we went to the airport and then we were stranded there for almost like 8 to 9 hours, and then of course our agent told us that we won't be able to go for the next 2 days. So today hopefully the flights are resumed and we're hoping we will make it to Bali. You know.
4: Nasib serupa juga dialami Denny, warga Cibinong, Jawa Barat. Penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma kemarin membuatnya harus menunda perjalanannya ke Yogyakarta.
6: Sebenarnya sih deg-degan juga ya, cuman karena memang kerjaan harus segera ini diselesaikan yang di Jogja, ya saya terpaksa ya 50-50 lah, kita lihat aja nanti ditunda apa enggak.
7: Safe flight, Pak.
6: Safe flight, thank you.
4: Meski bandara sudah kembali dibuka, manajemen Bandara Halim Perdana Kusuma menghimbau calon penumpang untuk tetap memastikan jadwal penerbangan ke masing-masing maskapai. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.
3: Bentrokan antara dua kubu di dalam satu kawasan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Maros kembali pecah. Salah satu kubu memblokade jalan dan bentrok dengan orang tua siswa dan guru. Konflik yang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini dipicu saling klaim kepemilikan lahan.
8: Aksi kejar-kejaran terjadi antara dua kubu di dalam lingkungan Sekolah Putri Darul Istiqomah atau SPIDI, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Keributan ini melibatkan massa dari orang tua santri dan guru di sekolah putri melawan kelompok massa dari pesantren Darul Istiqomah yang masih dalam satu kawasan. Awalnya kubu dari pesantren memblokade jalan, lalu masuk ke areal sekolah hingga akhirnya terjadi bentrokan dengan pihak orang tua siswa dan guru yang didominasi oleh perempuan. Aksi saling dorong dan kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya polisi turun melakukan pengamanan. Kericuan ini bukan kali pertama terjadi di dalam kawasan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, dua kubu antara Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah dengan Yayasan Sekolah Putri Darul Istiqomah saling klaim kepemilikan lahan hingga terjadi beberapa kali bentrokan antara kedua kubu.
9: Mendalam, tapi informasi bahwa ini sudah berjalan beberapa tahun dan semua pihak sudah berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Ada di sini dua kan, ada SPD, ada Istiqomah.
10: Oke. Berarti
9: kita harapkan kedua-duanya bisa berjalan semua.
8: Mediasi konflik dua lembaga pendidikan yang berdiri di dalam satu kawasan ini sudah berkali-kali dilakukan, baik secara internal maupun melibatkan pemerintah dan aparat. Namun hingga saat ini konflik kedua kubu masih terus terjadi dan kerap menimbulkan kericuhan. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
3: Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung Selasa pagi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua dalam perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, menyebut pemanggilan kali ini memiliki rujukan surat perintah penyidikan umum Kejaksaan Agung serta surat penetapan tersangka dari Polda Metro Jaya. Kuasa hukum juga menyebut Febri telah memilih kooperatif dan hadir untuk menjalani pemeriksaan meski pihak yang mempertanyakan mekanisme pemanggilan tersebut.
11: Jadi kalau minggu sebelumnya, minggu lalu itu pemeriksaan sebagai tersangka untuk perkara dugaan TPPU, kalau sekarang pemeriksaan sebagai tersangka untuk perkara terkait dengan Asabri dan atau Jiwasraya. Jadi bukan terkait perkara pokok Asabrinya ya, tapi terkait penanganan perkara Asabri. Yang kalau kita simak dari keterangan pihak kejaksaan itu adalah menurut kejaksaan ya, itu adalah predicate crime dari TPP.
3: Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah Kapolri meminta Irwasum Polri melakukan pemeriksaan khusus terhadap penanganan laporan polisi nomor 173 tahun 2025 yang berkaitan dengan sengketa perusahaan tambang yang ditangani Subdit 3 di Tipidexus Bareskrim Polri. IPW menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara yang dilaporkan perusahaan tambang dan melibatkan sejumlah pejabat serta penyidik dari DTP Dexus Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan akta otentik dan tindak pidana pencucian uang. IPW menilai adanya indikasi penggiringan perkara berkaitan dengan sengketa perebutan perusahaan tambang ini.
12: Yang ditangani oleh Subdit 3 Eksus Bareskrim. IPW mendapatkan pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya perlakuan mereka tidak adil yang mereka alami. Jadi setelah kami dalami perkara 173 11 April 2025 ini, sejak awal kasus ini ketika dilaporkan pada 11 April itu tidak ada alat buktinya. Ya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut berdasarkan data yang disampaikan PPATK, sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. Selain ada pegawainya yang sudah mengaku kecanduan judol, Gus Ipul juga mengungkap ada pula yang mengaku awalnya iseng atau sekedar coba-coba sampai handphone yang dipakai oleh anggota keluarga mereka. Proses klarifikasi ditargetkan akan selesai pada bulan ini di mana pegawai yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
13: Informasi dari PPATK. Ya. Katanya ada yang memakai dana dari Kementerian Sosial itu
14: sampai. Ya ini yang sedang kita dalami.
13: Itu berapa, Gus?
14: Kita belum tahu ya sampai seberapa, tapi kita sedang telusuri ini. Kalau benar itu terjadi itu maka pelanggarannya pelanggaran berat itu. Terutama yang sudah di Jakarta sudah kita lakukan klarifikasi, yang di daerah sedang dalam proses.
13: Gus, sampai berapa banyak? Ada yang paling banyak itu berapa, Gus? Yang pakai, yang main judol, Gus? Jumlahnya?
14: Wah, ada sampai di atas 2 miliar itu. Ada yang sampai di atas 2 miliar kalau saya tidak salah, tapi kalau rata-ratanya sekitar 4 juta lebih lah.
3: Perairan dan lautan terbuka menawarkan tantangan sekaligus pengalaman yang berbeda dalam aktivitas olahraga berenang. Tetap di Prime News.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
2: Layanan psikolog klinis kini tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat. Layanan ini disiapkan untuk menjangkau puluhan ribu warga yang mengalami masalah kesehatan mental di Kota Bandung.
3: Puskesmas Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jawa Barat, sejak Mei mulai membuka layanan psikolog klinis bagi masyarakat. Warga dipersilakan datang sebagai pasien untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Adapun durasi setiap sesi konsultasi dapat dilakukan mulai dari 30 hingga 40 menit. Layanan ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memeriksakan kondisi mental sebelum kondisi mental memburuk dan semakin berat. Jumlah pasien yang sudah melakukan konsultasi dengan psikolog di puskesmas ini hampir mencapai 200 orang dengan rata-rata 3 hingga 4 orang melakukan sesi konsultasi per hari. Kebanyakan masyarakat yang datang merupakan remaja dan usia produktif.
4: Kita biasanya bekerja sama sekolah. Ke sekolah-sekolah kita biasanya mengajak ngobrol dengan gurunya. Nanti gurunya biasanya menginfokan pada keluarga atau ke siswanya kalau ada perlu apa, boleh berkunjung ke puskesmas, atau biasanya guru menghubungi kami, kita yang datang ke sana. Itu juga bisa gitu.
3: Animo masyarakat terhadap layanan psikologi klinis di Puskesmas Garuda Kota Bandung juga dinilai positif. Pada bulan Agustus 2026 saja, tercatat ada 60 pasien psikologi klinis yang dilayani. Puskesmas Garuda melayani sesi konsultasi psikologi klinis setiap hari Senin hingga Sabtu, dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 8 hingga pukul 12 siang. Anggota BPJS dapat mengakses layanan ini secara gratis, sementara pasien umum hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp15.000.
5: Caranya ada beberapa cara. Yang pertama adalah mendaftar secara online melalui hotline untuk layanan psikolognya. Kemudian nanti akan dijanjikan hari apa, jam berapa. Kemudian ada langsung datang saja ke Puskesmas Garuda untuk layanan psikolog, nanti akan diberikan, akan diarahkan ke ruangan psikolog. Kemudian yang kedua adalah rujukan dari layanan lain di Puskesmas Garuda apabila kasusnya membutuhkan layanan psikolog klinis.
3: Memeriksakan kondisi psikologis ke psikolog seharusnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau hanya dilakukan saat mengalami gangguan mental. Sama halnya dengan memeriksakan kondisi fisik ke dokter, konsultasi dengan psikolog juga dapat menjadi langkah untuk memahami diri, mengelola emosi, dan menghadapi berbagai persoalan dengan lebih sehat.
6: Betul, zaman now harusnya udah lebih terbuka ya, bahwa sehat ya berarti sehat fisik dan sehat jiwa gitu. Jadi saya anjurkan, mengajak juga pada warga Bandung, Jawa Barat, dan soalnya udah ada di Puskesmas Cimalaka juga ya, harapannya ketika kebutuhan ini bisa terfasilitasi, semakin banyak nantinya juga Puskesmas yang membuka layanan psikolog gitu. Karena anjuran saya nggak apa-apa datang, karena kita mau sehat, itu sehat utuh.
7: Kita lebih ke deteksi dini ya, ketika udah mulai aktivitasnya terganggu. Fungsi normalnya seperti mungkin hal-hal yang paling mendasar kayak makan, mandi, tidur, bersosialisasi sama orang, itu udah mulai terganggu. Itu sebenarnya walaupun masih kerasanya belum parah pun bisa langsung ke psikolog untuk kita petakan ini sebenarnya masih aman atau enggak gitu kan.
3: Pemerintah Kota Bandung mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap layanan kesehatan jiwa dan mulai terbuka terhadap pentingnya konseling maupun dukungan psikologis. Dari 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah memiliki layanan psikologi klinis yang tersebar di berbagai titik.
5: Harapannya di tahun 2029 semua terisi, gitu ya. Saat ini 12 dan alhamdulillah untuk tahun depan kami juga akan menambahkan 10 tenaga lagi psikolog klinis gitu.
8: Jadi terus meningkat. Kita.
5: Terus meningkat. Harapannya terus meningkat karena kami ingin mendekatkan akses layanan ini lebih dekat kepada masyarakat dan mengurangi stigma yang ada di masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga lebih aware terhadap kesehatan mentalnya. Bisa mengunjungi atau mengakses layanan lebih dekat.
3: Sejak Mei hingga Agustus 2026, total kunjungan sudah mencapai 3.842 orang yang mengakses layanan psikolog klinis di 12 puskesmas dengan total diagnosis kasus mencapai 2.744. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Perairan dan lautan terbuka menawarkan tantangan sekaligus pengalaman yang berbeda dalam aktivitas olahraga berenang. Open water swimming atau renang di perairan terbuka kini semakin digemari. Selain melatih kebugaran dan daya tahan tubuh, aktivitas ini dinilai dapat membantu relaksasi dan menjaga kesehatan. Lalu seperti apa rasanya berenang di perairan terbuka dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh perenang pemula? Berikut liputannya.
9: Kalau yang Anda tahu berenang itu hanya di kolam, di mana kita hanya bolak-balik, paling jauh 50 meter. Kali ini saya mengajak Anda untuk berenang lebih jauh, tanpa jarak, dan terserah mau sampai kapan. Mau tahu berenang apa? Open water swimming, atau berenang perairan terbuka. Ayo, kita coba.
10: Bagi sebagian orang, berenang di lautan terbuka bisa menjadi olahraga yang ekstrim. Berhadapan dengan ombak, arus, hewan laut, dan juga jarak yang jauh membuat open water swimming membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk beradaptasi. Namun, bagi sebagian orang lainnya, berenang di lautan justru menjadi cara untuk sejenak menjauh dari kesibukan, menenangkan pikiran, atau yang kini banyak disebut bahasa kekinian sebagai healing. Nah, sebagai perenang rekreasional, saya pun tidak ragu untuk mencoba. Di laut, perenang tidak hanya melatih kekuatan dan daya tahan tubuh, tapi juga belajar mengatur napas, menjaga ritme, serta beradaptasi dengan kondisi alam. Gerakan yang berulang, napas yang teratur, dan keindahan bawah laut membuat ruang sejenak melepas penat. Bagi perenang pemula, perenang tidak harus langsung mencoba jarak jauh. Mulailah dari jarak yang pendek, pilih lokasi yang aman, periksa kondisi cuaca dan laut, serta pastikan ada pendamping atau orang yang berpengalaman. Seperti komunitas Jakarta Open Water Swimmer yang menemani saya dan para perenang di selat antara Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.
11: Kita harus bisa menentukan arah di laut karena tidak semudah yang diucapkan. Karena di laut banyak sekali pernik-pernik, kita harus menentukan mana titik yang tujuan kita. Dan itu teknik. Berenangnya juga harus sering melihat arah, sighting. Mental kita harus siap menghadapi segala situasi dan kita harus tetap tenang dalam segala situasi.
10: Dari segi kesehatan, olahraga ini juga sangat bermanfaat karena dapat melatih seluruh otot tubuh untuk bergerak.
12: Ini olahraga yang betul-betul nggak ada bebannya, tapi seluruh otot bergerak. Metabolismenya tinggi, misalnya renang 5 kilo saja itu kan komparasinya kalau lari half marathon. Kalau renang 10 kilo komparasinya maraton, full marathon. Jadi berenang dengan mungkin jarak yang ya tidak sejauh lari mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk kesehatan.
10: Selain efek kesehatan, berenang laut terbuka juga bisa melatih kemampuan bertahan hidup di lautan ataupun di perairan terbuka.
13: Manfaatnya, ya kita lebih bisa survive, melatih diri kita untuk survive, baik itu secara emosional, diri kita sendiri, ataupun kita mengendalikan diri kita di tengah alam yang sangat luar biasa ini, gitu.
10: Hampir sama seperti di kolam, renang perairan terbuka menggunakan perlengkapan seperti baju renang, kacamata renang, dan cap renang. Bedanya, Biasanya perenang menggunakan pelampung keselamatan atau buoy yang membantu perenang lebih mudah terlihat di perairan terbuka.
8: Menggunakan buoy pelampung ini yang fungsinya sebagai mandatori untuk keamanan, di mana kita di tengah laut agar terlihat oleh kapal ataupun orang-orang yang di darat, sehingga kalau butuh pertolongan gampang. Dan kemudian kalau kita lelah di tengah laut, kita bisa istirahat, ngaso, santai. Dan kalau bagi saya yang suka ngopi, ini yang paling penting, bisa bawa kopi dan ngopi di tengah laut. Wah, asin.
10: Banyak perenang yang terbiasa di kolam pun langsung nyaman berenang di lautan terbuka, walaupun bagi mereka yang baru mencobanya pertama kali.
8: Saya ini sama Davin. Davin ini first timer untuk di open water. Gimana rasanya, Vin?
14: Rasanya enak.
8: Gimana, ceritain pengalamannya, bedanya antara di open water sama di kolam?
14: Di kolam rasanya nggak asin, itu pertama. Nah, terus ada ombak di sini, jadi ya kayak harus ngelawan gitu. Ya lumayan susah lah.
10: Oke.
14: Okay. Nah, terus ini cantik sih, ngaku.
15: Ada ikan nggak?
14: Ada.
15: Woi.
10: Jadi, buat Anda yang sudah terbiasa berenang di kolam, tidak ada salahnya sesekali mencoba berenang di lautan terbuka. Tak perlu buru-buru, tak harus pula mengejar waktu. Nikmati ombaknya, rasakan tenangnya, dan yang pasti tetap utamakan keselamatan dan keamanan. Angga Cita Kesuma, Kepulauan Seribu, Jakarta.
2: Desa konservasi tidak selalu soal bersinergi dengan alam. Sirkulasi dan simbiosis ekonomi juga dibutuhkan untuk menjaga kestabilan kehidupan desa agar tetap selaras dengan hutan di sekitarnya. Untuk mencapainya, konsep koperasi desa konservasi menjadi andalan utama masyarakat desa.
16: Sebagian besar masyarakat desa Pengekahan di area konservasi Tamling masih mengandalkan sektor perikanan untuk menyangga kehidupan mereka. Jika musim baik, setiap hari para nelayan bisa mendapatkan ratusan kilogram bahkan sampai 1 ton lebih ikan segar dari Samudra Hindia. Namun, jika musim dan arus laut tidak bersahabat, mereka pulang melaut dengan jaring kosong.
8: Kosong, Pak. Kosong? Iya. Oh, kemana sih kalau melaut?
17: Di sini-sini aja.
8: Sini. Biasanya dapat ikan apa kalau dapat?
17: Simba.
8: Loh, ini tadi laut dari jam berapa?
17: Dari jam setengah. Wah, 6 lah.
8: Setengah 6 ya. Sampai jam setengah 12 enggak dapat.
17: Enggak dapat.
8: Kenapa, Pak?
17: Lagi sepi, keadaan cuaca.
8: Cuaca gelombang tinggi ya.
17: Iya, gelombang. Harus
18: ikannya tahu ketampar, Pak.
8: Tapi kalau dapat, biasa sekali melaut berapa banyak?
17: Enggak tentu juga, pintalan. Kadang-kadang pintalan, kadang-kadang ya sederhana lah.
8: Sederhana ya. Terus kalau udah dapat, dijual ke mana ikannya?
17: Ya, jual ke apa, koperasi.
8: Koperasi AG ya?
17: AG.
8: Terus sebagian dimasak di rumah?
17: Iya.
8: Ikan apa tuh, Pak? Sintal?
17: Simba.
8: Oh, Simba.
17: Tenggiri. Ya, kadang-kadang ada ikan kerapnya juga, kan nggak tentu.
8: Oke, banyak ya. Tapi hari ini?
17: Kosong.
8: Kosong. Jadi hari ini nggak dapat ikan. Semangat, Pak, ya?
17: Iya.
16: Saat pulang dengan ikan, para nelayan biasanya mengandalkan koperasi yang dikelola oleh Tamling Wildlife Nature Conservation. Di koperasi, konsep pangan berkelanjutan masih menjadi bagian dari rantai pasok desa ini. Memastikan bahwa ikan yang dijual adalah ikan segar dengan mencantumkan data sumber tangkapan termasuk identitas nelayan, juga armada tangkapnya. Uniknya, data ini bisa diakses melalui QR code yang dicantumkan pada kemasan ikan. Tidak hanya ikan, koperasi di desa ini juga menjadi jembatan hasil bumi dan produk lokal masyarakat untuk menjangkau pasar, yang dijual langsung maupun dalam bentuk olahan.
19: Jadi cara kerjanya di sini itu, semua hasil bumi yang ada di masyarakat kita tampung semua, dan juga hasil dari nelayan kita tampung, sebagian kita serap untuk kebutuhan yang ada di lingkungan kerja, dan juga sebagian kita untuk jadikan produk. Untuk harganya, dia di sini tidak boleh lebih mahal dari harga yang ada di kampung gitu. Jadi contohnya misalnya harga di kampung itu minyak 25.000, di sini harga minyak 22 sampai 23.000. Jadi masyarakat yang tidak bisa beli di luar, jadi kita adakan di kios kita. Jadi contohnya seperti material kan mereka tidak bisa beli di luar dengan kendala transportasi. Jadi kita adakan di kios kita. Jadi apapun yang mereka pesan, kita sediakan.
16: Prinsipnya, kehidupan sosial ekonomi di desa ini dijaga selaras dengan alam dan berkelanjutan. Dan koperasi berfungsi tidak hanya menampung lalu memasarkan hasil jerih payah masyarakat, tapi juga menyediakan kebutuhan masyarakat. Inilah sirkular dan simbiosis ekonomi Desa Konservasi Tambling. Yogi Tujuliarto, Nabil Haris, Tambling, Lampung.

0: Masih CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia. Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
4: Okay, thanks Dian.
5: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
6: Your heart is strong, madam. Very strong.
5: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

0: Perang Rusia dan Ukraina kembali memanas. Di saat upaya diplomasi Amerika Serikat terus digelar, serangan drone dan rudal masih terjadi di kedua sisi. Serangan drone Ukraina menyebabkan korban jiwa di wilayah Perm, Rusia. Sementara di Kiev, warga kembali berlindung di stasiun metro setelah serangan rudal Rusia mengguncang ibu kota Ukraina.
1: Upaya mediasi untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina belum mampu meredakan pertempuran di lapangan. Rusia dan Ukraina masih saling melancarkan serangan. Dalam rentang Minggu malam hingga Senin pagi, pertahanan udara Rusia mengklaim mencegat dan menghancurkan 306 drone Ukraina di sejumlah wilayah. Di sisi lain, Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur serangan Rusia di sejumlah lokasi, serta menghancurkan puluhan sistem artileri, peluncur roket, dan lebih dari 1.400 drone. Serangan drone Ukraina juga menyasar kota Perm, Rusia pada 7 September. Satu orang tewas dan 4 lainnya terluka setelah serangan drone menghantam sebuah gedung. Sementara itu, suasana tegang juga terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev. Pada Selasa dini hari, warga berlindung di dalam stasiun metro setelah serangan rudal Rusia memicu ledakan di kota tersebut. Sistem pertahanan udara diaktifkan, sementara otoritas militer Kiev meminta warga segera mencari tempat perlindungan.
0: Gencatan senjata belum berakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza membuat ayah dan putrinya tewas. Sementara kekerasan pemukim Israel kembali merenggut nyawa pemuda Palestina di tepi barat.
2: Di kawasan Al-Nasir, kota Gaza, seorang ayah dan putrinya tewas. Sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan seorang yang disebut sebagai teroris. Namun identitas orang yang menjadi sasaran tidak diungkap. Saksi mata menyebut mobil tersebut tidak membawa roket maupun senjata. Di rumah sakit Al-Sifa, sejumlah korban luka mendapatkan perawatan. Di antaranya seorang bayi yang terluka di bagian kepala. Kekerasan juga kembali pecah di desa Haja, tepi barat. Warga memakamkan Omar Zahran, pemuda berusia 19 tahun yang tewas dalam kekerasan saat pemukim Israel menyerbu desanya. Omar merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Al-Najah. Sang ibu mengenangnya sebagai pemuda yang rajin beribadah dan bercita-cita menjadi dokter. Warga menyebut pemukim Israel dan pasukan militer melepaskan tembakan saat penduduk berusaha menghalau penyerbuan. 3 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel menyatakan pasukannya diterjunkan setelah warga Palestina melemparkan batu. Tentara kemudian melepaskan tembakan peringatan dan mengaku menembak orang-orang yang disebut sebagai penghasut utama.
0: Ribuan layang-layang diterbangkan di langit Lebanon untuk menunjukkan keteguhan warga di tengah konflik dengan Israel. Sementara di Meksiko, layang-layang menjadi simbol solidaritas bagi anak-anak Palestina.
1: Warna-warni layang-layang memenuhi langit Zarari, Lebanon Selatan. Lebih dari 2.000 layang-layang diterbangkan dalam pembukaan Festival Layang-Layang Tahunan ke-8. Tahun ini, festival mengusung slogan Tanah ini milik kami, langit ini juga milik kami. Bagi warga Zarari, bukan sekedar tempat bermain. Kota di wilayah selatan Lebanon itu berada di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan dengan Israel. Karena itu, layang-layang yang memenuhi langit menjadi simbol keteguhan warga untuk bertahan dan kembali menjalani kehidupan.
3: Harajan tiarat wara 2026, haida la sene 8 mna'amalu. Ramziyat haida sene huwa al-ardu lana wal fada'u lana. Al-ardu lana wal fada'u lana. Asbatna anna al-ard la'alna bi ma'rad al-baydar la na'ul anna khairat.
1: Festival yang terus berkembang setiap tahun ini juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berkumpul. Semangat yang sama menjalar hingga ke Mexico City. Di kampus Universitas Otonom Nasional Meksiko, anak-anak, keluarga pengungsi Palestina, dan para aktivis membuat layang-layang dengan tangan mereka sendiri. Layang-layang itu dihiasi warna bendera Palestina serta gambar semangka dan bunga popi yang menjadi simbol perlawanan dan solidaritas. Aksi yang digagas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Meksiko ini merespons larangan Israel terhadap penerbangan layang-layang dan balon dari Gaza ke wilayah Israel. Namun, aktivis menyebut layang-layang yang diterbangkan anak-anak adalah permainan sederhana, bukan ancaman.
4: Entonces el papalote así como el ejército israelí lo ve como un arma, pues nosotras de este lado lo vemos como un símbolo de resistencia, de solidaridad, de recordatorio, de seguir hablando de Palestina.
1: Bagi keluarga di Gaza, larangan tersebut berarti hilangnya salah satu kegiatan rekreasi yang masih bisa dinikmati anak-anak di tengah perang. Terlebih, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 90% sekolah di Gaza telah hancur atau memerlukan pembangunan kembali.
0: Aksi cepat dilakukan.

0: Kan seorang pegawai supermarket saat menyelamatkan anak yang nyaris tertabrak kendaraan di Meksiko. Sementara di Rusia, 11 pendaki tewas diterjang longsor salju. Selengkapnya dalam peristiwa dunia terkini.
1: Hanya dalam hitungan detik, anak ini nyaris tertabrak kendaraan yang melaju di jalan raya. Seorang pegawai supermarket di Puebla, Meksiko yang melihat ancaman itu langsung meninggalkan pekerjaannya dan berlari secepat mungkin. Ia berhasil menangkap sang anak tepat sebelum kendaraan melintas. Keduanya sempat terguling namun berhasil mencapai tepi jalan dengan selamat. Setelah menyerahkan anak itu kepada orang-orang yang mengejarnya, sang pegawai dengan tenang kembali melanjutkan pekerjaan. Sementara dari Rusia, longsor salju menerjang rombongan pendaki di Gunung Mizirki, Republik Kabardino-Balkaria. Dari 33 orang dalam rombongan, 11 dinyatakan tewas. 10 pendaki berhasil turun sendiri, sementara 6 orang diselamatkan dan dibawa ke fasilitas kesehatan. 6 pendaki lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Lebih dari 50 personel dilibatkan dalam operasi pencarian. Namun medan berbahaya dan ancaman longsor susulan menghambat upaya penyelamatan. Dari Portsmouth, Inggris, ratusan demonstran anti-migran memblokir jalan di sekitar Islington Landing. Aksi ini pecah setelah sebuah perahu karet berukuran besar yang membawa sekitar 140 migran tiba pada Minggu malam. Para demonstran berusaha menghalangi bus yang membawa migran meninggalkan pelabuhan. Polisi kemudian memberlakukan kewenangan pembubaran serta mengancam menangkap massa yang menolak mematuhi perintah. Pemerintah Inggris mengecam aksi tersebut sebagai perilaku intimidatif dan brutal. Protes terjadi meski jumlah penyeberangan migran dengan perahu kecil ke Inggris turun 23% dalam setahun terakhir.
0: Kabut asap karhutla di Kalimantan kembali sampai ke Filipina. Bahkan kualitas udara di Karo Nadal City, Mindanao, Filipina Selatan memburuk hingga level berbahaya. Polusi terdeteksi pada level darurat dan sangat tidak sehat, sementara kabut asap tebal menyelimuti kota.
2: Kabut asap tebal menyelimuti kota Coronadal, Mindanao, Filipina Selatan pada Selasa. Kondisi ini membuat langit tertutup kabut dan jarak pandang terbatas. Bahkan pegunungan Tupi dan kota Polomok yang biasanya terlihat jelas dari kota Coronadal tidak lagi terlihat. Akibat tertutup kabut asap. Otoritas lingkungan Provinsi South Kota Batu mencatat lonjakan tajam partikel halus PM2.5 yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Sa amon nga sa nursing service, ang amon nga ginaobra is we instructed our family members, our community, nga mag-wear sila dapat sang facial mask. And then, kung may ma-feel sila nga any respiratory, mabudlayan sila maginhawa, magkatudayon sila sa South Cotabato Provincial Hospital for medical check-up. Pero usually, pero as of now, wala pa diri sang na-diagnose nga related sa haze.
2: Otoritas Lingkungan Provinsi South Cotabato menyebut polusi diduga berkaitan dengan kabut asap kiriman dari Kalimantan, Indonesia. Asap terbawa angin yang tertiup ke arah Mindanao dan diperparah karena tidak adanya curah hujan yang signifikan. Pemantauan kualitas udara terus dilakukan dan Kementerian Kesehatan Filipina juga telah mengimbau warganya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus berada di udara terbuka.
0: Kabut asap tebal yang terbawa angin hingga ke Kroasia membuat tim pemadam kebakaran di hutan Bosnia sempat pesimis menjinakkan api. Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News malam ini. Saya Ruli Kurniawan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Asap kebakaran hutan di Bosnia dan Herzegovina kini menyebar hingga wilayah pesisir Kroasia pada Senin saat tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melahap 25.000 hektar lahan selama 3 hari berturut-turut. Asap tebal yang menyebabkan kabut ini terbawa angin hingga ke Pulau Brak di Dalmatia, Kroasia. Hal ini sempat membuat tim pesimistis karena sangat kecil peluang untuk menjinakannya. Menurut salah satu tim pemadam kebakaran, gelombang panas dan kekeringan ini memecahkan rekor faktor terbesar kebakaran, terutama di Prancis,

0: Spanyol, Yunani, dan Balkan. Di seluruh Eropa, perubahan iklim dikaitkan dengan cuaca ekstrim mulai dari bencana kekeringan hingga hujan lebat. Meski kondisi sulit, jarak pandang terbatas, petugas pemadam kebakaran Bastia masih terus berjuang melawan api dan berharap bantuan dari pesawat untuk waterbombing agar api dapat segera dikendalikan.
1: Así como lo dice el señor alcalde, dar todos a ver. También hay muchas personas que han venido aquí a...
0: Para relawan berjibaku memadamkan kebakaran sepanjang malam yang telah melahap hingga 2.500 hektar lahan pada Senin. Menurut Menteri Dalam Negeri Kolombia, Rodrigo Lara, kobaran api muncul sejak Sabtu di bagian atas Bukit Monte Redondo. Sekitar 30 petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat sekitar berjuang membantu proses pemadaman. Menurut tim, kini kebakaran hutan tengah bergerak naik menuju bagian puncak bukit dan tidak mengancam wilayah perkotaan. Media Kolombia melaporkan hembusan angin kencang dan kondisi topografi kini menjadi faktor penghambat upaya pemadaman. Meski sebagian telah berhasil dijinakkan, masih terdapat titik-titik api yang masih menyala. Dan warga pun diimbau untuk menghindari kegiatan pemicu kebakaran seperti api unggun, puntung rokok, serta pembakaran lahan.

0: Upacara bendera yang digelar pada Senin berlangsung berbeda. Pasalnya, usai upacara sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakasek yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswi juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
1: Anak mendemo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru. Lalu kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo.
0: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Di lokasi berbeda, CCTV merekam sekelompok pemuda menggeruduk sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Selain membawa senjata tajam, para pelaku juga terekam membawa airsoft gun. Menurut korban, peristiwa dipicu setelah sebelumnya salah satu pelaku kepergok hendak mencuri sepeda motor pemilik rumah. Pelaku yang diduga tidak terima ditegur, kemudian datang bersama teman-temannya untuk melakukan penyerangan.
2: Sebelumnya itu dia pernah sempat kepergok nih sama nenek saya, pengen ngambil motor saya. Nah, laki saya tuh keluar. Ketemulah dia, ditegur, dia nggak terima karena pas itu kebetulan CCTV saya mati. Nah, terus setelah kejadian itu dia nggak terima, dia bawa teman-temannya lah, sesudah-sudahnya langsung melakukan penyerangan. Dia dendam sama laki saya karena pernah ditegur.
0: Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan di bagian jari. Sementara kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara dengan membawa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar mengamankan 355 unit sepeda motor dalam operasi penindakan geng motor selama 2 pekan terakhir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, setahun lamanya diburu, pencuri sepeda motor berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan Lubuk Begalung, Kota Padang.
1: Tim Polrestabes Makassar membubarkan konvoi ratusan anggota geng motor yang tengah mencari arena balap liar di Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang kocar-kacir langsung berusaha kabur menghindari petugas. Beberapa di antara para pelaku yang panik saling tabrak hingga beberapa di antaranya terjatuh. Polisi mengamankan beberapa motor yang diduga hendak digunakan balap liar ini. Diketahui sebanyak 355 motor dari para anggota geng motor ini berhasil dijaring oleh petugas selama 2 pekan terakhir. Polisi kemudian memusnahkan knalpot brong yang dipasang di kendaraan motor dan meminta pemiliknya untuk mengganti dengan knalpot yang asli serta melengkapi surat kendaraannya sebelum melakukan proses sidang penilangan.
2: Tapi ya, kita data itu 355 kendaraan dan total jumlah barang bukti yang diamankan juga kendaraannya ada 355 unit. Artinya kalau di situ ada knalpot brong, plat nomor tidak sesuai, yang bersangkutan tidak punya SIM, ya STNK tidak bawa, atau mungkin STNK-nya mati dan sebagainya, ini semua dilakukan penindakan. Nah, jenis-jenis penindakannya ada knalpot brong, ini yang rekan-rekan lihat di depan ini ada 174 unit, ya, yang knalpot brongnya kita amankan, kita lepas dari motornya, dan harapannya yang mempunyai knalpot brong ini datang kembali dengan membawa knalpot aslinya, sehingga bunyinya juga menjadi normal kembali.
1: Pencuri sepeda motor terekam CCTV saat menggasak satu unit sepeda motor milik warga yang berada di kawasan Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Agustus 2025 lalu. Pelaku yang datang seorang diri mengintai satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Tak butuh waktu lama setelah melihat kondisi sepi, pelaku berinisial H berusia 19 tahun langsung menggasak sepeda motor dan kabur. Usai melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas dan keberadaan pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah kedai yang berada di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Senin 7 September dini hari. Hasil penyidikan, sepeda motor curian telah dijual seharga 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya.
3: Perkejadian di Aur Duri 3, Kecamatan Padang Timur, dan pelaku sendiri kita amankan di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan melihat kendaraan tersebut, adanya kunci yang tertinggal di motor tersebut. Untuk pelaku setelah mengambil kendaraan bermotor disembunyikan dan lebih kurang 1 atau 2 bulan dijual kembali oleh si pelaku.
1: Polisi kini masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari sepeda motor yang dicuri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, Polda Sulawesi Selatan telah menangkap 22 orang pelaku penipuan online dengan total kerugian korban mencapai 1,2 miliar rupiah. Nah, sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. 70% lebih diantaranya membenarkan bahwa mereka terlibat praktik judi online.

0: Tim siber di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan online berinisial AP berusia 24 tahun. Pelaku dibekuk di rumahnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui telah menipu 3 warga asal Sulawesi Selatan dengan modus menawarkan pekerjaan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaku menjanjikan pekerjaan palsu dan meminta uang kepada korban sebagai biaya kompensasi kelulusannya sebesar 20 juta rupiah. Petugas di Treskrim Suspolda Sulsel terus memburu puluhan pelaku penipuan online lainnya. Hingga 7 September, 22 orang pelaku penipuan online dengan berbagai modus di wilayah Sulawesi Selatan telah diamankan. Modus para pelaku diantaranya penipuan lelang mobil, penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG, pengajuan bantuan Kementerian Keuangan, hingga tawaran kerja paruh waktu. Total kerugian dari beragam kasus tersebut mencapai 1,2 miliar rupiah.
1: Jumlah tersangka ada 22 orang, 18 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan.

0: dengan total kerugian 1.196.250.000 rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan 27 unit handphone merek berbagai merek, kemudian 2 buah kartu ATM, kemudian uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bendel rekening korban.
1: Kementerian Sosial langsung bergerak cepat setelah menerima data dari PPATK terkait 1.900 pegawai Kemensos terindikasi bermain judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Senin siang mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 1.900 pegawai tersebut, lebih dari 70% pegawai membenarkan bahwa mereka terlibat praktik judi online, meski dengan kategori berbeda-beda. Selain ada pegawainya yang sudah kecanduan judo, Gus Ipul mengungkap ada pula yang mengaku awalnya iseng atau sekedar coba-coba, hingga ponsel yang digunakan oleh anggota keluarga mereka.
2: Mereka memang terlibat atau ikut judi online dengan kategori yang beda-beda ya. Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan, ada yang mungkin sekedar iseng, ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya, ya, dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya. Jadi ini semuanya benar-benar sedang ditelusuri, dipastikan, dan kita akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang ada. Bahkan bisa jadi nanti sampai.
1: Proses klarifikasi pun ditargetkan akan selesai pada bulan September, di mana pegawai yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dua kali dibobol maling. Pemilik toko kehilangan uang tunai hingga minuman kemasan yang disimpan di dalam lemari pendingin. Adapun di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dua orang pencuri ponsel saat acara konser musik ditangkap saat beraksi. Saat konser berlangsung, 35 orang melapor telah kehilangan ponsel.
1: Sejumlah warga menangkap dua orang terduga pencuri telepon seluler saat acara konser musik di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi pada Sabtu malam 5 September lalu. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah salah satu korban dibantu teman-temannya melacak ponselnya yang hilang. Ponsel tersebut ternyata sedang diisi daya oleh kedua pelaku di salah satu warung. Saat tas pelaku digeledah, warga menemukan 8 unit ponsel dari berbagai merek. Keduanya selanjutnya diserahkan oleh warga kepada personel Polsek Warudoyong untuk diproses hukum lebih lanjut. Hingga Senin pagi, 35 orang telah melapor kehilangan ponsel saat menonton konser musik. Kedua pelaku disinyalir merupakan anggota komplotan maling ponsel yang menyasar penonton konser musik. Kasus pencurian ponsel ini masih diselidiki polisi, salah satunya untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.
4: Total kerugian dari 8 handphone ini 22 juta.
5: 22 juta.
4: Ya, dari 2 pelaku ini kita temukan 8 handphone. Dari 8 handphone ini baru diketahui pemilik handphone ini 7. Tidak, tinggal satu lagi yang belum diketahui pemiliknya. Dan ini para korban ini sudah membuat laporan dan menjadi saksi korban.
1: Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari 6 September. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding yang hanya dilapisi baliho bekas. Dari dalam toko, pelaku mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam laci, beberapa bungkus rokok, hingga beraneka minuman kemasan di lemari pendingin. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku lalu kabur melalui dinding yang sebelumnya ia jebol. Ditemui pada Selasa pagi 8 September, pemilik baru sadar menjadi korban pencurian pada Minggu pagi saat hendak membuka toko.
6: Manjat, turun ke bawah langsung incar laci yang ada di bawah.
7: Ya.
5: gimana lagi, Pak?
6: Terus dia mulai mengambil rokok sebagian, tidak banyak.
5: Oh, tidak semua.

0: tetapkan 138 orang menjadi tersangka.
1: Asap pekat muncul dari lahan gambut yang terbakar di sekitar kawasan perumahan Ongko Langit, Kota Palangkaraya. Embusan angin dan lahan gambut yang kondisinya mengering akibat kemarau membuat api cepat membesar. Situasi ini membuat warga panik lantaran lokasi perumahan mereka yang hanya berjarak beberapa meter dari lahan terbakar. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan hingga relawan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beberapa saat kemudian, api bisa dipadamkan dan tidak sampai membakar rumah warga. Kebakaran lahan gambut di sekitar kawasan perumahan Ongko Langit diduga disengaja. Dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah warga, terlihat aktivitas mencurigakan dari dua orang di sekitar titik awal munculnya api. Salah seorang di antaranya diduga menyalakan api di lahan gambut yang kemudian menjalar luas. Warga sekitar menyebut mengenali kedua orang dalam rekaman kamera pengawas tersebut. Video ini bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran.
2: Ya Bang, saat ini kami melakukan pemadaman di Jalan Geobos 14. Saat ini kami melakukan penyekatan kepala api supaya tidak merembet ke permukiman warga.
1: Hingga Senin 7 September, Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan 138 orang tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 119 orang diduga membakar hutan dan lahan secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diduga lalai. Jumlah tersangka tersebut merupakan tindak lanjut atas 200 laporan dugaan tindak pidana terkait karhutla yang telah diterima oleh Polri. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, jumlah tersangka masih berpotensi bertambah seiring pendalaman terhadap laporan dan temuan karhutla di sejumlah wilayah. Selain individu, Polri juga menangani 8 korporasi yang saat ini sedang dalam proses hukum.
3: Ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian. Ada 119 sengaja dan 19 lalai. Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Kemudian kami juga menangani 8 korporasi yang saat ini
1: Polri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penanganan perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla. Dalam penanganan karhutla, selain kepolisian, Kejaksaan Agung menyiapkan 3 instrumen hukum untuk menindak dugaan tindak pidana karhutla, yakni pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak setuju tetangga memasang pipa, dua kakek duel dengan senjata tajam. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang

0: kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Ke kasus berikutnya, pemirsa. Tak setuju tetangga memasang pipa, dua kakek duel dengan senjata tajam di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, sementara itu sekelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di Koja, Jakarta Utara karena tidak terima. Ditegur usai kepergok hendak mencuri motor.
3: Astagfirullahaladzim.
4: Suasana mencekam terasa di Desa Larangan, Purbalingga, Jawa Tengah ketika dua pria lanjut usia saling menyerang dengan senjata tajam pada Minggu pagi. Rojingun, 68 tahun, hanya bisa duduk di pinggir jalan, dan Rahmat, 65 tahun, harus ditolong ke rumah warga setelah melakukan duel berdarah. Keduanya mengalami luka yang cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, perkelahian kedua kakek ini bermula ketika Rahmat hendak memasang pipa di depan rumahnya yang bersebelahan dengan Rojingun. Namun Rojingun tidak setuju atas pemasangan pipa tersebut dan berujung pada perkelahian dengan senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal kejadian ini. Yang pasti, kedua kakek ini masih dirawat di rumah sakit. Sekelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Para pelaku diduga tidak terima ditegur usai kepergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah tersebut, lalu kembali bersama teman-temannya dengan membawa senjata tajam dan airsoft gun. Airsoft gun yang dibawa dilepaskan hingga 10 kali tembakan dan mengakibatkan kerusakan dan melukai penghuni rumah. Pemilik rumah, Ahmad Supardi, mengalami luka di bagian kepala dan perut. Sang istri, Indah Permatasari, terkena sabetan senjata tajam di jari kelingkingnya. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, pencarian gadis bernama Moza Axelia berakhir sudah. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis 17 tahun itu ditemukan tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol di kota Semarang. Moza dibunuh kekasihnya yang gelap mata karena cemburu buta. Kasus itu terungkap salah satunya karena upaya ayah Moza yang tidak kenal lelah mencari informasi sebelum akhirnya pelaku diringkus polisi. Selengkapnya dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kehilangan masih tampak di wajah Singgih Gunarsa, ayah Moza Axelia Gunarsa. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit. Karena sang putri yang sudah diterima kuliah di Universitas Diponegoro ini justru ditemukan tragis, tinggal kerangka. Warga Desa Gabugan, Kabupaten Semarang dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan markas Kodam Diponegoro menggunakan sepeda motor. Singgih ayah korban tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak henti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak berwenang.
1: Disinilah jenazah Moza Axelia Gunarsa dimakamkan.

0: di tempat kelahirannya di Desa Ngebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sebelumnya kerangka Musa ditemukan di tebing Jalan Tol Janggli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 4 September 2026. Musa merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh MDTA yang tak lain adalah pacar korban sendiri.
1: Berkat kegigihan ayah korban, keberadaan Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sudah dalam wujud kerangka di tepi Jalan Tol Janggli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah hari Jumat lalu.
0: Saat ini saya berada di lokasi penemuan kerangka Moza Axelia Gunarsa, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dikabarkan 1 tahun lalu menghilang. Kerangka Moza ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2026, sekitar pukul 9 pagi.
1: Sigit Gunarsa tidak pernah lelah mencari informasi keberadaan anaknya. Singgih berusaha membuka beberapa akun media sosial milik Moza, hingga akhirnya menemukan sejumlah pesan singkat yang berisi percakapan korban dengan pelaku. Singgih juga terus mencari tahu identitas pelaku yang saat itu menggunakan nama akun palsu. Segala informasi tentang pelaku terus digalinya, hingga akhirnya Singgih menemukan kos pelaku di Kota Semarang.
2: Saya cari nama tersangka tersebut, kan namanya kalau di akun Instagramnya Ferry Agra. Akhirnya saya ketik Ferry Agra di TikTok, dan keluarlah munculnya ada tahun 2023 sama 2024. Di tahun 2024, motornya biru, 2023 warnanya merah. Tapi yang 2024 nggak ada plat nomornya. Karena saya pikir tablet sudah dicek kepolisian, saya pikir tablet nggak ada apa-apanya. Bulan November saya mulai membuka tabletnya. Saya cek, karena tabletnya sehari-hari yang dipakai kakak dan adiknya. Makanya saya jarang pegang. Makanya bulan November saya pegang, saya buka satu-satu-satu. Ternyata ada aplikasi Instagram dan TikTok, tapi hanya buka lewat Google Chrome.
1: Tiga September, polisi akhirnya menangkap pria bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban dilaporkan hilang tanggal 28 Juni 2025. Pelaku kemudian membuang jasad korban di pinggir Jalan Tol Janggli. Pelaku mengeksekusi korban di tempat kosnya di Jalan Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan memekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan akhirnya meninggal. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing Tol Janggli Candi Golf, Semarang seorang diri dengan menggunakan motor korban.
3: Menurut keterangan pelaku yang sudah kita lakukan pemeriksaan, jadi ketika pelaku membekap korban hingga lemas sekitar kurang lebih 7 menit, pelaku tidak memastikan korban, tidak ada, meninggal atau tidak, karena sudah lemas, pelaku langsung panik. Selanjutnya pelaku keluar untuk membeli tali rafia. Ini kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tali rafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tali rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan, kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kamar.
1: Bagi warga Kota Semarang khususnya, kasus ini menjadi perhatian. Warga tidak pernah menyangka kasus sadis ini terjadi di sekitar lingkungan dekat mereka. Masyarakat merespon dengan mendesak pelaku dihukum berat karena menghilangkan nyawa orang lain.
4: Nggak ada sama sekali kita cium bau apa aroma nggak enak, itu nggak ada sama sekali.
5: Kalau malam sendiri, kondisi saat ini di sini?
4: Kalau seperti malam, ya ada sih pada beberapa orang yang lewat, mungkin pemuda kampung sini aja sih, karena untuk badan-badan pasti ditutup.
5: Menurut tadi jadi saat terbilang sadis nggak, Bu?
6: Sadis banget, Pak. Kasian sama keluarganya juga yang ditinggalkan. Apalagi kan masih, usianya masih muda kan. Kalau menurut saya mungkin yang setimpal, kalau penjara seumur hidup,
5: itu yang layak ya punya seumur hidup.
6: Iya, soalnya kan dia ngelangin nyawa orang dan itu pun kayak baru ditemukan setelah 1 tahun.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saktio Dimas, Semarang, Jawa Tengah.
7: Sebanyak 114 orang diamankan polisi dalam razia narkoba di Kampung Madani, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Ke informasi selanjutnya, sebanyak 114 orang ditangkap polisi dalam razia narkoba di Kampung Madani Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari ratusan orang itu, puluhan orang menyatakan positif narkoba. Selain alat bukti, polisi juga mengamankan senapan angin dan senjata tajam.

0: Kabid Humas Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Nona Priscilia Ohe menyebut, dari 114 orang yang ditangkap, 95 orang diantaranya laki-laki dan 19 perempuan. Ratusan orang ini ditangkap hari Minggu 6 September 2026 dalam kegiatan razia yang digelar di Kampung Madani, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari pemeriksaan urin terhadap 114 orang, 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sementara 6 lainnya dinyatakan negatif. Petugas menyita 1 pucuk senjata api, alat hisap, pipet, dan 10 sepeda motor. Razia menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Kepri untuk mendukung pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN.
1: Kali ini kegiatan KRYD adalah menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat yang mana di satu daerah, yaitu di Kampung Madani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, yang mana ini menyasar ke masyarakat-masyarakat di perkampungan di wilayah tersebut.
0: Penyidik Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan pendalaman untuk mengetahui asal barang yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika serta menelusuri pihak yang terlibat dalam peredarannya. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
2: Pemirsa, waspadalah dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan bermodus pengantin pesanan ke

0: Cina. Kasus kali ini terjadi di kawasan Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terbongkar setelah petugas imigrasi menemukan kejanggalan saat wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun yang hendak pergi ke luar negeri.
1: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM, 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
2: Untuk korban saat ini satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas. Setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
1: Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan beberapa waktu lalu berhasil memulangkan 3 perempuan WNI korban tindak pidana perdagangan orang TPPO di Libya. Nah, sementara itu 41 WNI yang masih berada di Libya hingga kini masih menunggu proses pemulangan. Kasus TPPO yang menyasar WNI bukanlah kali ini saja terjadi. Sepanjang tahun 2025, 353 kasus TPPO terjadi dengan total korban telah mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
1: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Para korban mengalami gangguan kesehatan terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja. Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik, pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Sebelumnya penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
3: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya, keterpaduan dari Direktorat Krim Um dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
1: Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat 3 gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024, yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Hingga saat ini, polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353

0: kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand.
1: Kalau ada kejadian-kejadian di sini, umpamanya warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, kan itu akan terkait bagaimana aturannya, bukti-bukti elektronik yang ada di luar negeri, apakah bisa dipakai di sini umpamanya. Jadi selalu ada kaitannya dan berdampak kepada setiap negara dimanapun berada.
0: Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus berikutnya, ada 3 orang anak di Palembang, Sumatera Selatan ini menggugat ayah kandung mereka ke Pengadilan Agama Palembang. Gugatan itu menuntut pemenuhan hak nafkah dan juga kebutuhan anak dengan nilai tuntutan material mencapai 700 juta rupiah. Para penggugat menyebut nafkah tidak sepenuhnya dipenuhi sejak kedua orang tuanya ini bercerai 6 tahun lalu.
3: Sidang perkara gugatan pemenuhan hak nafkah anak kembali digelar di Pengadilan Agama Palembang Senin pagi. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat menyerahkan sejumlah alat bukti dokumen, di antaranya kuitansi biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Menurut pihak penggugat, bukti-bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dugaan terkait pemenuhan nafkah ketiga anak. Sidang kemudian ditunda karena majelis hakim perlu mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan penggugat dan saksi akan dilakukan pada sidang berikutnya, yang dijadwalkan pada 14 September mendatang.
4: Kita bawa semua alat bukti berbentuk surat ya, kuitansi, pengeluaran pendidikan dan kesehatan, kemudian kebutuhan sehari-hari.
5: Tadi ditunda ya sidangnya sempat?
4: Iya, ditunda karena Bapak Majelis Hakim harus mempelajari alat bukti yang sudah kami ajukan.
3: Kuasa hukum penggugat menegaskan, gugatan diajukan bukan karena kebencian terhadap ayah mereka. Menurut pihak penggugat, perceraian kedua orang tua tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab ayah terhadap anak.
4: Dulu ya, bahwa anak yang menggugat ayah itu bukan karena benci, tapi karena mereka adalah untuk meminta haknya diberikan. Karena sudah lama, dari semenjak bercerai 2020 sampai dengan saat ini 2026, mereka diberi nafkah oleh ayahnya, yakni tergugat, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pendidikan, kemudian keseharian untuk kesehatan, dan lain-lain.
3: Salah satu penggugat, M. Reski, mengaku persoalan nafkah terjadi sejak mereka masih kecil. Ia menyebut dalam proses mediasi, ayahnya menawarkan nafkah sebesar Rp500.000 per bulan untuk 3 anak. Reski juga mengaku sulit berkomunikasi dengan ayahnya, termasuk karena akun media sosial mereka juga diblokir. Ia menyebut permintaan biaya kuliah untuk adiknya juga tidak dipenuhi, serta kartu BPJS kesehatan mereka disebut telah digantikan oleh anak dari keluarga baru ayahnya.
6: Kalau sisa gajinya cuma Rp900.000. Nah, dari Rp900.000 dilayangkan kepada kami Rp500.000 untuk 3 anak.
5: Sebulan?
6: Sebulan untuk 3 anak. Sedangkan beliau itu adalah ASN, Timura dan Kasih Perantin.
5: Oh, berarti ada ya, sedikit, meskipun sedikit, tapi ada bentuk perhatian dia dari...
6: Bukan bentuk penawaran.
5: Oh, itu baru berupa penawaran? Belum ada realisasi berarti ya?
6: Mediasi
5: kemarin.
7: Masuk sidang baru terungkap. Selama ini nggak ada sama sekali.
6: Ini nggak ada sama sekali komunikasi.
3: Sementara itu, kuasa hukum pihak tergugat menyebut perkara ini berkaitan dengan permintaan dana pendidikan. Pihak tergugat juga menyatakan telah menyiapkan bukti-bukti untuk menghadapi proses pembuktian di persidangan.
6: Ya, kalau dikaitkan dengan pembuktian, tidak seperti itu.
5: Tapi
6: kami sudah menyiapkan bukti.
5: Oh, siap, Pak. Kalau dari versi kita, Pak, singkat aja, Pak.
7: Nah, versi kita sendiri seperti apa? Benar nggak?
6: Memang kan mereka itu minta dana untuk
5: pendidikan. Kondisi klien kita sendiri seperti apa, Pak? Apa sakit atau bagaimana?
6: Ya memang agak sakit dia nih, Pak. Seperti kaki.
5: Tapi masih aktif, Pak, ya ASN-nya?
6: Masih.
3: Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada 14 September mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Sebanyak 21 anggota polisi di Polda Maluku Utara ini diberhentikan tidak dengan terhormat karena melakukan sejumlah kasus. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Masih NN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke Maluku Utara, 21 anggota polisi di Polda Maluku Utara diberhentikan tidak dengan terhormat karena melakukan sejumlah kasus. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 21 anggota Polri dan jajarannya berlangsung di halaman Mapolda Maluku Utara di Sovivi pada hari Senin. Para anggota diberhentikan ini karena melakukan berbagai pelanggaran berat, terutama kasus disersi menjadi pelanggaran yang paling banyak. PTDH ini diharapkan menjadi pelajaran bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran berat.
6: Jadi tadi pagi kita laksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat, itu sebanyak 21 orang totalnya. Itu mayoritas kasus yang ada adalah kasus disersi, meninggalkan tugas lebih dari 30 hari. Kemudian ada juga beberapa kasus seperti narkoba, kemudian KDRT, kemudian apa namanya asusila dan penyimpangan seksual. Itu total 21 orang. Ini kita baru sekarang kita laksanakan karena prosesnya sudah dari tahun 2005 awal.
3: Nah, sementara itu 8 warga negara Indonesia dilaporkan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya disebut merupakan warga Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
7: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
8: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Salah satunya adalah warga Depok berjenis kelamin laki-laki berinisial WOI. Ia tercatat sebagai warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Safarudin, membenarkan WOI masih tercatat sebagai warga di lingkungannya. Namun WOI disebut jarang terlihat dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Safarudin mengaku terakhir bertemu WOI pada awal tahun 2026.
9: Seterusnya enggak ya? Nggak ada. Jadi boleh dibilang barangkali nganggur ya. Cuman masalahnya kan nggak kelihatan tiap hari nih orangnya. Artinya kan di luar, saya nggak tahu di luar apa yang dikerjakan gitu. Tapi kan paling tidak kalau misalkan dia itu kerja, pasti paling tidak adalah teman-temannya mengatakan, oh dia kerja di mana kan gitu. Ini enggak, gitu. Artinya mungkin bisa juga dikatakan pengangguran ya, karena saya juga enggak tahu persis di luar kan aktivitasnya.
8: Sementara itu, berdasarkan data kantor imigrasi Kota Depok, WOI tercatat melakukan penggantian paspor pada 6 April 2026. Kepala Imigrasi Kota Depok, Irfan Triansyah, menjelaskan proses penggantian paspor WOI dilakukan sesuai dengan SOP dan menggunakan e-paspor. WOI juga telah menjalani proses wawancara sebelum paspor diterbitkan. Dalam wawancara tersebut, WOI menyampaikan tujuan penggantian paspor untuk berwisata ke Malaysia. Ia juga menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara daring di Depok.
10: Ya, kalau berdasarkan data kami di Imigrasi Depok, inisial WOI itu membuat paspor, penggantian paspor itu di tanggal 6 April 2026 sesuai dengan SOP kami menggunakan M-Paspor dan juga sudah kami wawancarai di mana hasil wawancara tersebut. WOI menyampaikan bahwa tujuannya untuk wisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas branded secara online di Depok. Karena memang tidak ada penerbangan langsung ke Rusia ya. Dan kalau dari hasil wawancara yang bersangkutan tujuannya wisata.
7: Indonesia tanah air.
8: Terkait status kewarganegaraan, pihak imigrasi menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. WNI yang berpartisipasi dalam militer asing tanpa izin tertulis dari Presiden sesuai ketentuan yang dijelaskan pihak imigrasi dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Pemirsa, 8 warga negara Indonesia dikabarkan bergabung menjadi tentara Rusia. Satu di antaranya diduga sudah tertangkap tentara Ukraina. Namun demikian, pemerintah masih menyelidiki kasus itu karena ada dugaan para WNI itu merupakan korban penipuan.
8: Sebuah video muncul di media sosial menggambarkan seseorang yang diduga warga negara Indonesia tengah memijat kaki seorang tentara Ukraina. Dalam narasi video tersebut disebutkan WNI itu sebelumnya bergabung dengan tentara Rusia, namun kemudian tertangkap oleh tentara Ukraina. Orang tersebut kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia dan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di Rusia. Identitas WNI dalam video tersebut memang belum jelas. Namun diduga ia merupakan satu dari 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Informasi mengenai keterlibatan dalam WNI ini sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Menurut Wakil Ketua DPR RI, berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya diarahkan untuk melamar pekerjaan yang diklaim sebagai tenaga satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Namun setelah mendaftar, pelamar kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
11: Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
8: Kementerian Luar Negeri menyebut

0: melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Sesuai hukum di Indonesia, WNI yang kedapatan menjadi tentara asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Namun demikian, pemerintah masih akan menyelidiki kasus ini. Jika para WNI itu menjadi tentara asing karena penipuan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Persoalan WNI yang bergabung dengan militer asing bukan hal yang sama sekali baru. Sebelumnya ada kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, yang bergabung dengan militer Rusia. Selain Satria, terdapat pula kasus Muhammad Rio, mantan anggota Brimob Polda Aceh, yang diberitakan bergabung dengan militer Rusia. Pemerintah memandang kasus-kasus tersebut harus ditangani secara hati-hati, baik dari sisi kewarganegaraan maupun perlindungan terhadap warga negara. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Berikutnya di Cipinang Elok, Jakarta Timur, ada seorang pria terekam CCTV saat menggasak helm milik jemaah masjid. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Aksi pencurian helm jemaah masjid terekam CCTV di kawasan Cipinang Elok Jatinegara Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat menyapa korban yang baru tiba dan memarkirkan motornya. Nah, saat korban masuk ke masjid untuk sholat zuhur, pelaku langsung beraksi. Helm korban yang ditinggal di motor diambil dan pelaku pun tancap gas kabur. Namun wajah pelaku dan nomor polisinya sudah terekam jelas. Aksi ini pun viral dan membuat pengelola masjid meningkatkan keamanan. Aksi penjamretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat, korban yang dalam perjalanan pulang sekolah bersama temannya diduga sudah diincar pelaku. Orang tua korban memviralkan kejadian berharap pelaku bisa ditangkap. Sebuah gudang pakan ternak di Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibobol pencuri. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini secara bergantian menggondol puluhan pakan ternak kemasan 50 kg dari dalam gudang. Para pelaku tidak sadar aksinya tertangkap kamera pengawas sehingga identitasnya dapat diketahui. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku Nawi yang diketahui sebagai residivis pencurian sapi.

0: Penyelidikan kasus pembunuhan wanita bernama Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung, Demak, memasuki babak baru. Penyelidikan terbaru polisi menguak fakta mengejutkan. Terduga pelaku, pria berinisial BI 53 tahun, yang tak lain adalah kekasih korban, ternyata seorang residivis yang pernah mendekam cukup lama di balik jeruji pada 1997 silam di Pati, Jawa Tengah. Kala itu tersangka yang masih berusia 23 tahun membunuh nenek kandung dan ibu tirinya.
1: Jadi pada saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya karena ibu tirinya melihat, makanya dari pelaku ini langsung menghabisi ibu tirinya.
0: Fakta ini sontak memperkuat dugaan pembunuhan terhadap korban Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda Kebon Agung Demak. Namun, hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka. Pasalnya, dari hasil otopsi, ditemukan luka tajam di kepala korban yang menjadi penyebab utama kematian korban. Sementara tersangka hanya mengaku memukul korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sebelumnya, tersangka BI dibekuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Demak di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari 3 September lalu. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dan di hari terakhir Sri hilang, korban diketahui pergi bersama pelaku yang tak lain adalah kekasih korban. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat terlibat cekcok dengan korban saat korban minta diantar ke rumah mantan suaminya untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Saat cekcok itulah korban disebut melontarkan kata-kata kasar dan caci maki yang membuat tersangka emosi. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban kemudian dibakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditemukan warga pada Selasa dini hari, 1 September lalu. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Gara-gara tidak melahirkan anaknya di tanggal dan rumah sakit yang diinginkan, seorang suami di Denpasar, Bali melaporkan istrinya ke polisi. Bersama bayi berumur 6 bulan, sang istri dan ibunya atau mertua sang suami yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka Selasa siang memenuhi panggilan penyidik Polresta Denpasar.
0: Sambil memeluk bayinya yang berusia 6 bulan, Karina Chandra bersama ibu kandungnya Selasa siang mendatangi Polresta Denpasar guna memenuhi panggilan penyidik perlindungan perempuan dan anak. Sejak 2 September lalu, Karina Chandra dan ibunya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan asal-usul anak yang dilaporkan suaminya pada Maret 2026. Kasus ini bermula saat pelapor meminta istrinya melahirkan pada tanggal 22 Februari 2026 di rumah sakit yang telah ditentukan. Namun, karena kehamilannya mengalami kontraksi, sang istri akhirnya melahirkan anaknya lebih cepat pada 14 Februari secara sesar di rumah sakit terdekat, di luar yang ditentukan suaminya. Akibat kasus ini, hingga usianya 6 bulan, sang bayi belum memiliki akte kelahiran karena akte perkawinan masih dipegang pihak suami.
3: Sudah 2 kali minta sama penyidik, Bu, tolong izinkan saya atau sampaikan kepada pelapor, mintakan saya akte perkawinan klien saya. Saya akan urus ini untuk membuat akte perkawinan, akte kelahiran anak, supaya nama bapaknya Renner Sugata Liman dan ibunya Karina Chandra. Kelar kan? Sampai sekarang itu tidak diizinkan. Kemarin saya sudah ngurus ke Dukcapil, sampai saya sudah diksi formulir, Dukcapil mau bantu kami. Dia akan bantu, karena saya akan tidak akan dibiarkan ini anak di penjara bersama ibunya. Dan yang kedua, saya akan lakukan pra-peradilan. Dan yang ketiga, saya akan propamkan semua yang merasa terlibat di sini.
0: Selain memberikan keterangan ke penyidik, kedua tersangka berencana mengajukan pra-peradilan termasuk meminta bidang profesi dan pengamanan Polda Bali memeriksa penyidik PPA. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Seorang pria mencuri uang di kasir minimarket dengan modus membakar rak jajanan yang videonya sempat viral di media sosial. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, maling motor diringkus polisi usai aksinya terekam CCTV.
4: Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4 Medan Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tersangka telah merencanakan aksinya untuk melakukan pencurian uang yang ada di meja kasir dengan cara membakar rak minimarket.
5: Apa maksud membakar itu?
4: Tersangka berinisial AS ini akhirnya berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumban Surbakti Medan Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kali. Tersangka dengan sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya.
6: Karyawan seluruhnya menuju ke tempat barang yang terbakar, dan si tersangka dengan kesempatan itu mengambil uang di kasir dan langsung melarikan diri.
4: Para petugas AS mengaku sudah dua kali melakukan aksi pencurian dengan modus membakar rak tersebut. Tersangka juga mengaku aksinya ini belajar dari media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di kawasan Aur Duri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman, pelaku H, 19 tahun ini, datang seorang diri dan mengintai motor yang terparkir di teras rumah. Setelah memastikan kondisi sepi, H langsung menggasak motor dan melarikan diri. Bermodal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tak butuh waktu lama, H kemudian ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Pampangan Padang pada Senin dini hari. Dari penggeledahan, polisi menemukan pakaian yang dibeli dari hasil penjualan motor curian. Belakangan diketahui, motor tersebut dijual sebesar 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Saat ini polisi masih memburu motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan kita ke informasi selanjutnya, dua orang yang diduga sindikat spesialis pencurian di lokasi konser musik ditangkap warga bersama dengan 35 ponsel curiannya. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
4: Viral di media sosial, nekat mencuri motor dalam kondisi mogok, dua pria di Surabaya ini malah berujung babak belur dihajar massa. Aksi kedua pemuda MW dan RW berstatus pengangguran ini terbongkar saat motor tak kunjung menyala dan terpaksa dituntun. Namun nalang datang siapa yang tahu, gerak-gerik keduanya keburu diketahui orang tua pemilik motor. Teriakan maling pun menggema, memancing warga berdatangan dan mengejar keduanya. Amuk massa tak terelakkan. Kedua pelaku dihakimi warga hingga babak belur sebelum personel Polsek semampir tiba di lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Meski mengaku baru pertama kali, keduanya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 7 tahun kurungan. Inilah detik-detik warga Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat memergoki dua pria diduga bagian dari sindikat spesialis pencuri ponsel di lokasi konser. Kejadian berawal saat konser digelar di Stadion Surya Kencana, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu malam lalu. Seorang korban yang kehilangan ponsel berhasil melacak lokasinya hingga sebuah warung. Di lokasi tersebut, korban memergoki kedua pelaku tengah mengisi daya ponsel. Bersama teman-temannya, korban langsung menyergap kedua pelaku. Warga kemudian menemukan 8 ponsel di dalam tas pelaku. Keduanya kini diamankan di Mapolsek Warudoyong. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pihak lain setelah total 35 orang melaporkan kehilangan ponsel saat konser. Inilah aksi tim Polrestabes Makassar saat membubarkan konvoi ratusan geng motor yang diduga hendak mencari arena balap liar di Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar. Panik melihat petugas, para pengendara langsung kabur. Akibatnya beberapa di antaranya bertabrakan hingga terjatuh karena tak mampu mengendalikan kendaraan. Polisi kemudian mengamankan sejumlah pelaku. Dalam dua pekan, sebanyak 355 motor geng motor berhasil dijaring. Kendaraan dengan knalpot brong akan ditindak. Pemilik diminta mengganti knalpot standar dan melengkapi surat kendaraan sebelum menjalani proses penilangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil menggerebek rumah produksi tembakau sintetis atau Sinte. Dua orang ditangkap bersama dengan 150 kg Sinte. Sementara itu dari ibu kota Jakarta, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkapkan peredaran obat keras daftar G berkedok toko kosmetik di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
5: Ketahuan semua ya mas ya.
4: Inilah detik-detik penggerebekan sebuah rumah yang menjadi tempat produksi tembakau sintetis atau Sinte yang berada di lingkungan warga perumahan Sulih Asih, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan pada 1 September lalu. Tugas berhasil mengamankan dua orang tersangka beserta barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150 kg lebih. Tembakau tersebut sebagian telah siap edar dan sebagian masih dalam produksi.
7: Untuk modus operandinya, kedua orang yang bersangkutan ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NN.
4: Warga mengaku kaget dengan adanya kegiatan seperti ini. Warga juga mengatakan dua orang pelaku ini sempat sesekali keluar membeli kopi. Polisi kini melakukan pengejaran terhadap pelaku utama dengan inisial NM. Kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Masih menyoal peredaran narkotika, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengungkap peredaran obat keras daftar G di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Polisi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran obat keras di sebuah toko kosmetik di Jalan Haji Muhtar Raya, Pesanggrahan.
5: Tawarin semua ya mas ya.
4: Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan seorang pria berinisial R yang sedang menjaga toko. Hasil penggeledahan menemukan ribuan butir obat keras yang selanjutnya diamankan sebagai barang bukti. Petugas kemudian membawa R ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi menegaskan, penanganan kasus ini masih terus dikembangkan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peredaran obat keras daftar G tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di kota Tangerang, Banten. CCTV berhasil merekam aksi kawanan begal bersenjata tajam menyerang pemotor yang baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan di lokasi lainnya, dalam semalam, kawanan pencuri motor di Pasuruan, Jawa Timur berhasil membongkar 4 sepeda motor di area perumahan.
8: Kawanan begal kembali beraksi nekat di kota Tangerang, Banten. Kali ini, 4 pelaku bersenjata celurit merampas motor warga di areal makam Tanah Gocap pada pagi hari saat arus lalu lintas kendaraan mulai ramai aktivitas warga. Dari rekaman CCTV, korban yang baru mengantar anaknya ke sekolah tiba-tiba diadang 4 pelaku yang berboncengan 2 motor yang memepet korban dari depan dan belakang. Korban dipukul dan diancam celurit hingga terpaksa menyerahkan motornya. Kasus ini tengah ditangani Polsek Karawaci dan Polres Metro Tangerang Kota.

0: kotak infak lalu menguras uang di dalamnya yang diperkirakan berjumlah 1,5 juta rupiah. Kini polisi tengah memburu pelaku yang memiliki ciri khusus kaki kanannya cacat. Dalam semalam, kawanan pencuri motor membongkar 4 motor warga di perumahan Indah Kapok, Pasuruan, Jawa Timur. 3 pelaku masuk ke perumahan dan mencongkel pintu rumah warga. Dari 3 motor yang coba dicuri, berujung gagal dinyalakan karena menggunakan keyless. Pelaku pun keburu dipergoki pemilik dan meninggalkannya di jalan. Sementara satu motor bebek akhirnya berhasil dinyalakan dan dibawa kabur pelaku. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke polisi yang kini tengah memburu para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga Linglung Usai terlibat kecelakaan lalu lintas, seorang pria ditemukan tewas di Sungai Brantas. Kecelakaan juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang pemotor masuk ke kolong angkot usai gagal menyalip di Jembatan Panus, Pancoran Mas.
0: Inilah detik-detik kecelakaan yang menimpa Suparno warga Jombang sebelum ditemukan tewas di Sungai Brantas. Saat hendak menyeberang, motor Suparno ditabrak pengendara lain di Jalan Raya Desa Keboan 7 September lalu. Korban terkapar pingsan dan sempat mendapat pertolongan warga.
2: Ditinggal di sini.
0: Setelah itu, korban diketahui menghilang pada Senin siang usai memarkir sepeda motor. Warga yang curiga kemudian melaporkan temuan ini ke BPBD Jombang karena dikhawatirkan korban terjebur ke Sungai Brantas. Minimnya petunjuk membuat keluarga korban didatangkan ke lokasi. Dan benar saja, sandal yang ditemukan mengapung di sungai merupakan milik korban. Selanjutnya, petugas gabungan dan relawan melakukan penyisiran. Tak selang lama, korban ditemukan dalam kondisi tewas tenggelam. Diduga korban saat itu linglung setelah kecelakaan hingga jatuh terpleset ke Sungai Brantas.
3: Karena juga ditemukan sandal ini menjadi bukti pendukungnya juga untuk kita yakini bahwa mungkin korban ada di situ atau terpleset karena memang kondisinya habis jatuh linglung. Bahkan jalan menuju rumahnya aja menurut informasinya dia lupa.
0: Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Jombang untuk dilakukan visum.
4: Ya udah.
0: Warga sekitar Jembatan Panus, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat panik usai melihat pemotor terlindas dan masuk ke kolong sebuah angkot pada Senin petang.
4: Bang, bantu angkot, Bang.
0: Karena sulit dievakuasi, warga pun beramai-ramai mengangkat angkot yang melindas tubuh korban. Menurut keterangan saksi, saat kejadian pengendara sepeda motor diduga melawan arah dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga gagal menyalip dan hilang kendali, pemotor pun terjatuh hingga terlindas angkot dari arah berlawanan. Beruntung, nyawa korban terselamatkan, namun mengalami luka-luka dan pingsan usai masuk ke dalam kolong angkot. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan Anda masih ingat dengan kasus artis Denada yang digugat oleh putranya? Ternyata kasus serupa juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Ada 3 anak yang menggugat ayah kandung mereka ke pengadilan agama, menuntut pemenuhan hak nafkah dan kebutuhan anak dengan nilai tuntutan material mencapai 700 juta rupiah. Para penggugat menyebut nafkah tidak sepenuhnya dipenuhi sejak kedua orang tuanya bercerai 6 tahun yang lalu.
5: Sidang perkara gugatan pemenuhan hak nafkah anak kembali digelar di Pengadilan Agama Palembang Senin pagi. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat menyerahkan sejumlah alat bukti dokumen, di antaranya kuitansi biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Menurut pihak penggugat, bukti-bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dugaan terkait pemenuhan nafkah ketiga anak. Sidang kemudian ditunda karena majelis hakim perlu mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan penggugat dan saksi akan dilakukan pada sidang berikutnya, yang dijadwalkan pada 14 September mendatang.
6: Kita bawa semua alat bukti berbentuk surat ya, kuitansi, pengeluaran pendidikan dan kesehatan, kemudian kebutuhan sehari-hari.
7: Tadi ditunda ya sidangnya sempat?
6: Iya, ditunda karena Bapak Majelis Hakim harus mempelajari alat bukti yang sudah kami ajukan.
5: Kuasa hukum penggugat menegaskan, gugatan diajukan bukan karena kebencian terhadap ayah mereka. Menurut pihak penggugat, perceraian kedua orang tua tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab ayah terhadap anak.
6: Dulu ya, bahwa anak yang menggugat ayah itu bukan karena benci, tapi karena mereka adalah untuk meminta haknya diberikan, karena sudah

0: lama dari semenjak bercerai 2020 sampai dengan saat ini 2026. Mereka diberi nafkah oleh ayahnya, yakni tergugat, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pendidikan, kemudian keseharian untuk kesehatan, dan lain-lain.
1: Salah satu penggugat, M. Reski, mengaku persoalan nafkah terjadi sejak mereka masih kecil. Ia menyebut dalam proses mediasi, ayahnya menawarkan nafkah sebesar Rp500.000 per bulan untuk 3 anak. Reski juga mengaku sulit berkomunikasi dengan ayahnya, termasuk karena akun media sosial mereka juga diblokir. Ia menyebut permintaan biaya kuliah untuk adiknya juga tidak dipenuhi, serta kartu BPJS kesehatan mereka disebut telah digantikan oleh anak dari keluarga baru ayahnya.
0: Kalau sisa gajinya cuma Rp900.000. Nah, dari Rp900.000 dilayangkan kepada kami Rp500.000 untuk 3 anak.
2: Sebulan
0: untuk 3 anak. Sedangkan beliau itu adalah ayahnya Timura dan Tasik Perantin.
2: Oh, berarti ada ya, sedikit meskipun sedikit tapi ada bentuk perhatian dia dari...
0: Bukan bentuk penawaran.
2: Oh, itu baru berupa penawaran. Belum ada realisasi berarti ya?
0: Mediasi kemarin.
2: Masuk sidang baru terungkap. Selama ini nggak ada sama sekali.
0: Ini nggak ada sama sekali komunikasi.
1: Sementara itu, kuasa hukum pihak tergugat menyebut perkara ini berkaitan dengan permintaan dana pendidikan. Pihak tergugat juga menyatakan telah menyiapkan bukti-bukti untuk menghadapi proses pembuktian di persidangan.
0: Ya, kalau dikaitkan dengan pembuktian, tidak seperti itu.
2: Tapi
0: kami sudah menyiapkan bukti.
2: Oh, siap, Pak. Kalau dari versi kita, Pak, singkat aja, Pak.
3: Nah, versi seperti kita apa, sendiri, Pak? Seperti apa?
2: Benar nggak?
0: Memang kan mereka itu minta dana untuk
2: pendidikan. Kondisi klien kita sendiri seperti apa, Pak? Apa sakit atau bagaimana?
0: Ya, memang agak sakit. Dia nih, Pak. Kaki.
2: Tapi masih aktif, Pak, ya, ASN-nya?
0: Masih.
1: Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada 14 September mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.
4: Dipicu saling klaim kepemilikan lahan, pihak pesantren terlibat bentrok dengan sejumlah orang tua siswa. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Dipicu saling klaim kepemilikan lahan, pihak pesantren di Maros, Sulawesi Selatan terlibat bentrokan dengan sejumlah orang tua siswa. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, seorang wakil kepala sekolah menengah atas negeri di Pamanukan diduga telah melecehkan belasan siswi. Sang wakasek digeruduk 1.000 siswa saat hendak kabur dari sekolah. Dan berikut informasi ini dalam kilas peristiwa.
6: Aksi kejar-kejaran terjadi di lingkungan Sekolah Putri Darul Istiqomah atau SPIDI, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Keributan melibatkan orang tua dan guru dengan pihak dari pesantren yang masih berada dalam satu kawasan. Keributan bermula saat massa pesantren memblokade jalan lalu masuk ke areal sekolah. Akibatnya, aksi saling dorong dan kejar-kejaran pun terjadi hingga polisi turun tangan mengamankan lokasi. Keributan serupa dikabarkan sudah berulang kali terjadi. Diketahui kedua pihak selama beberapa tahun terlibat sengketa dan saling klaim kepemilikan lahan. Mediasi konflik dua lembaga pendidikan yang berdiri di dalam satu kawasan ini sudah berkali-kali dilakukan, baik secara internal maupun melibatkan pemerintah dan aparat. Namun hingga saat ini, konflik keduanya masih terus terjadi dan kerap menimbulkan kericuhan. Sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan. Setiap hari ratusan ton ubur-ubur diekspor ke Cina dan Vietnam. Selasa pagi, sejumlah calon penumpang pesawat semeringah usai Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka pasca terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri jejak kasus Moza, gadis 17 tahun yang hilang lalu ditemukan tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol Kota Semarang. Belakangan terungkap Moza kehilangan nyawa akibat cemburu buta sang kekasih. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Warga resah dua ekor beruang liar mengamuk di permukiman hingga merusak rumah dan tanaman warga. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan.
1: Inilah jejak kerusakan yang ditimbulkan usai dua ekor beruang mengamuk di permukiman warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitingjolaut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan bedeng warga hingga tanaman di kebun dirusak beruang. Sebelumnya, kamera amatir merekam dua ekor beruang berukuran cukup besar berada di kawasan perkebunan milik warga yang letaknya tidak jauh dari permukiman. Menurut keterangan warga, kemunculan beruang bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, satwa ini sudah beberapa

0: kali terlihat berkeliaran. Warga menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu faktor yang membuat beruang turun mendekati permukiman. Di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan ubur-ubur muncul di sekitaran pantai dan laut Cilacap dua pekan terakhir. Kemunculan ribuan ubur-ubur ini justru memberikan berkah bagi para nelayan karena ubur-ubur bisa dijual dengan harga Rp800 per kilogram. Senin siang, ribuan ubur-ubur ditampung pengepul untuk selanjutnya dijual ke perusahaan pengekspor sebelum dikirim ke Cina dan Vietnam. Dari hasil tangkapan nelayan, jumlah ubur-ubur yang berhasil dikumpulkan mencapai 500 ton setiap hari. Harga ekspor ubur-ubur hingga ke negara tujuan mencapai Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Depok, Jawa Barat, seorang pengendara sepeda motor masuk ke kolong angkot usai gagal menyalip di jembatan Panus, Pancoran Mas. Sementara di Madiun, truk masuk ke dalam minimarket setelah terlibat kecelakaan dengan truk lainnya.
2: Warga sekitar jembatan Panus, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, panik usai melihat pemotor terlindas dan masuk ke kolong sebuah angkot pada Senin petang. Karena sulit dievakuasi, warga pun beramai-ramai mengangkat angkot yang melindas tubuh korban. Menurut keterangan saksi, saat kejadian, pengendara sepeda motor diduga melawan arah dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga gagal menyalip dan hilang kendali, pemotor pun terjatuh hingga terlindas angkot dari arah berlawanan. Beruntung nyawa korban terselamatkan, namun mengalami luka-luka dan pingsan usai masuk ke dalam kolong angkot. Di Madiun, Jawa Timur, sebuah truk masuk minimarket usai mengalami kecelakaan dengan truk lain di perempatan Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Senin pagi. Beruntung saat kejadian, minimarket dalam keadaan tutup. Dari keterangan petugas Satlantas Polres Madiun, saat kejadian truk tanpa muatan melaju kencang lalu bersenggolan dengan truk bermuatan kayu. Truk pengangkut kayu terguling hingga muatan tumpah ke jalan, sementara truk kosong terus melaju hingga menabrak minimarket. Akibat kecelakaan ini, kedua pengemudi truk yang belum diketahui identitasnya mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali informasi yang pertama, ini dari Ponorogo, Jawa Timur, di mana ada seorang bocah berusia 9 tahun tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Erik Rehan Rizky, bocah 9 tahun, tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan kamar mandi yang terbengkalai. Sebelumnya, bocah kelas 3 sekolah dasar ini tengah bermain petak umpet dengan 3 temannya. Naas, saat bersembunyi di kamar mandi, dinding kamar mandi tiba-tiba ambruk menimpa tubuh korban. Teman korban yang mengetahui insiden ini meminta pertolongan kepada warga dan orang tua korban. Naas, meski sudah ditolong dan dilarikan ke puskesmas, nyawa korban tak tertolong. Anggota Polsek Bungkal Ponorogo, Jawa Timur melakukan olah TKP di rumah yang terletak di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Polisi mengimbau kepada warga untuk selalu mengawasi anak-anak ketika bermain. Dan berikutnya kita ke Jakarta, semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Soho Besar, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti asal-muasal semburan asap. Pasca kejadian, petugas memasang garis kuning agar steril dari aktivitas pengunjung maupun pedagang. Dari rekaman video amatir warga terlihat semburan asap berwarna hitam pekat terus keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Soho Besar, Jakarta Pusat, Minggu siang. Sejumlah pemilik toko pun sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan asap. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar agar asap segera padam. Namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap. Asap hitam ini pun memicu percikan api dan membuat pedagang serta pengunjung panik. Hingga kini masih belum diketahui asal-muasal semburan asap. Dan selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Undaan, Kudus, sebuah gudang penyimpanan meja kursi dan peralatan mengajar di sekolah tiba-tiba terbakar. Kebakaran ini terjadi tepat saat para siswa tengah mengerjakan soal ujian. Kepulan asap yang muncul di tengah pelaksanaan ujian tengah semester pada Senin siang ini membuat para siswa dan guru panik berhamburan keluar ruangan. Api dengan cepat melahap tumpukan kayu, meja, kursi hingga peralatan belajar mengajar lainnya yang tersimpan di dalam gudang. Para guru dibantu warga berusaha untuk memadamkan api menggunakan apar milik sekolah. Beruntung api bisa padam sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Meski demikian, petugas damkar dan BPBD yang tiba di lokasi melakukan pendinginan agar tidak terjadi kebakaran susulan. Setelah padam, aktivitas belajar kembali berjalan normal di dalam kelas. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selasa pagi, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berkurang. Warga di daerah terdampak seperti halnya di Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai membersihkan rumah mereka dari abu. Tidak hanya warga, petugas damkar pun ikut membersihkan abu vulkanik dari jalan dengan menggunakan mobil pemadam.
2: Sejak Selasa pagi, warga di Kecamatan Labuan membersihkan halaman dan bagian rumah yang terdampak abu vulkanik. Abu yang menempel di atap, teras, kendaraan, hingga perabot rumah tangga dibersihkan menggunakan air dan peralatan sederhana. Pembersihan dilakukan setelah intensitas abu vulkanik yang turun mulai berkurang. Warga mengaku pembersihan dilakukan secepatnya karena abu yang menempel di rumah dan lingkungan cukup mengganggu kegiatan sehari-hari.
3: Yang mengganggu lah, udah bersih, kotor lagi. Ya khawatir sih, soalnya udah bersih, dipel lagi, disapu lagi. Takut kena batu, kena pilek, terus kalau bawa kendaraan kan kena mata.
2: Tidak hanya warga, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak melakukan penyemprotan dan pembersihan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum. Langkah ini dilakukan setelah sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah di Banten. Petugas menyemprotkan air secara bertahap agar abu tidak kembali berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembersihan diantaranya Jembatan Keong, RSUD Aji Darmo, Jalan Buta Tuli, Jembatan 2 hingga wilayah Mandala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasca dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mereda, Bandara Soekarno-Hatta resmi dibuka sejak Selasa dini hari. Dari pantauan Selasa pagi, sejumlah calon penumpang mengaku senang dengan kabar ini dan mereka pun bisa melanjutkan perjalanan yang sebelumnya tertunda.
2: Setelah Kementerian Perhubungan mengumumkan kembali membuka Bandara Soekarno-Hatta untuk aktivitas penerbangan, calon penumpang pesawat kembali terlihat ramai pada Selasa pagi. Wajah-wajah sumringah terlihat dari para calon penumpang menyambut baik kembali beroperasinya bandara untuk aktivitas penerbangan. Mendengar kabar gembira tersebut, salah seorang calon penumpang bernama Nia mengaku senang karena bisa kembali melakukan aktivitas pekerjaannya di wilayah Bali. Sebelumnya, Nia mengaku akibat penundaan jadwal penerbangan 2 hari lalu, dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menginap di hotel sekitar Bandara Suta.
4: Berarti ada penambahan biaya dong ya selama reschedule itu ya?
5: Iya, pasti hotel dan bolak-balik ke bandaranya.
4: Oh gitu ya. Mbak, ini melihat sekarang sudah dibuka bandaranya, gimana perasaannya?
5: Happy banget aku akhirnya bisa balik ke Bali.
4: Oh, emang pulang kampung ya?
5: Enggak, orang Jakarta tapi kerja di Bali.
2: Hal senada disampaikan oleh penumpang lainnya, Fahri Hussein mengungkapkan dirinya sempat refund jadwal penerbangan akibat penutupan Bandara Suta. Setelah membeli tiket kedua kalinya, penerbangan kembali dibatalkan dan akhirnya memutuskan untuk reschedule. Sayangnya hingga hari ini, ia belum tahu kepastian jadwal penerbangan.
4: Refund dan reschedule?
6: Iya, refund, habis itu pesan lagi, habis itu saya minta reschedule. Soalnya kalau refund, dia dibalikinnya butuh 14 hari kerja, kata.
4: Oh gitu?
6: Yang kemarin aja belum balik gitu.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi secara langsung menyatakan pembukaan kembali operasional sejumlah bandara. Pertanggal 8 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Punuk Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 menit waktu Indonesia Barat. Sementara Bandara Raden Inten 2 Lampung serta Bandara Muhammad Taufik Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, pencarian gadis bernama Moza Axelia berakhir sudah. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis 17 tahun ini ditemukan tragis, tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol kota Semarang. Moza dibunuh kekasihnya yang gelap mata karena cemburu buta. Kasus ini terungkap salah satunya karena upaya ayah Moza yang tidak kenal lelah mencari informasi sebelum akhirnya pelaku diringkus polisi. Berikut laporan khas redaksi.

0: Kehilangan masih tampak di wajah Singgih Gunarsa, ayah Moza Axelia Gunarsa. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit. Karena sang putri yang sudah diterima kuliah di Universitas Diponegoro ini justru ditemukan tragis, tinggal kerangka. Warga Desa Gebugan, Kabupaten Semarang dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan markas Kodam Diponegoro menggunakan sepeda motor. Singgih ayah korban tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak henti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak berwenang.
1: Disinilah jenazah Moza Axelia Gunarsa dimakamkan di tempat kelahirannya di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sebelumnya kerangka Moza ditemukan di tebing jalan tol Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 4 September 2026. Moza merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh MDVA, yang tak lain adalah pacar korban sendiri.
0: Berkat kegigihan ayah korban, keberadaan Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sudah dalam wujud kerangka di tepi jalan tol Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah hari Jumat lalu.
1: Saat ini saya berada di lokasi penemuan kerangka Moza Axelia Gunarsa, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dikabarkan satu tahun lalu menghilang. Kerangka Moza ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2026, sekitar pukul 9 pagi.
0: Sigit Gunarsa tidak pernah lelah mencari informasi keberadaan anaknya. Singgih berusaha membuka beberapa akun media sosial milik Moza hingga akhirnya menemukan sejumlah pesan singkat yang berisi percakapan korban dengan pelaku. Singgih juga terus mencari tahu identitas pelaku yang saat itu menggunakan nama akun palsu. Segala informasi tentang pelaku terus digalinya hingga akhirnya Singgih menemukan kos pelaku di Kota Semarang.
2: Saya cari nama tersangka tersebut, kan namanya kalau di akun Instagramnya Ferry Agra. Akhirnya saya ketik Ferry Agra di TikTok, dan keluarlah munculnya ada tahun 2023 sama 2024. Di tahun 2024, motornya biru, 2023 warnanya merah. Tapi yang 2024 nggak ada plat nomornya. Karena saya pikir tablet sudah dicek kepolisian, saya pikir tablet nggak ada apa-apanya. Bulan November saya mulai membuka tabletnya. Saya cek, karena tabletnya sehari-hari yang dipakai kakak dan adiknya, makanya saya jarang pegang. Makanya bulan November saya pegang, saya buka satu-satu-satu. Ternyata ada aplikasi Instagram dan TikTok, tapi hanya buka lewat Google Chrome.
0: Tiga September, polisi akhirnya menangkap pria bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban dilaporkan hilang tanggal 28 Juni 2025. Pelaku kemudian membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli. Pelaku mengeksekusi korban di tempat kosnya di Jalan Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan akhirnya meninggal. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang seorang diri dengan menggunakan motor korban.
3: Menurut keterangan pelaku yang sudah kita lakukan pemeriksaan, jadi ketika pelaku membekap korban hingga lemas sekitar kurang lebih 7 menit, pelaku tidak memastikan korban, tidak ada, meninggal atau tidak, karena sudah lemas, pelaku langsung panik. Selanjutnya pelaku keluar untuk membeli tali rafia. Ini kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tali rafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tali rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan. Kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kamar kos.
0: Bagi warga Kota Semarang khususnya, kasus ini menjadi perhatian. Warga tidak pernah menyangka kasus sadis ini terjadi di sekitar lingkungan dekat mereka. Masyarakat merespon dengan mendesak pelaku dihukum berat karena menghilangkan nyawa orang lain.
4: Nggak ada sama sekali kita cium bau apa aroma nggak enak itu nggak ada sama sekali.
5: Kalau malam sendiri, kondisi saat ini di sini?
4: Kalau seperti malam, ya ada sih pada beberapa orang yang lewat, mungkin pemuda kamu sini aja sih, karena untuk badan-badan pasti ditutup.
5: Menurut tadi jadi saat terbilang sadis nggak, Bang?
6: Sadis banget, Pak. Kasian sama keluarganya juga yang ditinggalkan. Apalagi kan masih, usianya masih muda kan. Kalau menurut saya mungkin yang setimpal, kalau penjara seumur hidup,
5: itu yang layak ya punya semua hidup.
6: Iya, soalnya kan dia ngelangin nyawa orang dan itu pun kayak baru ditemukan setelah 1 tahun.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saktio Dimas, Semarang, Jawa Tengah.
7: Usai jeda berikut, harga cabai rawit di Ponorogo jadi mahal hingga tembus Rp70.000 per kilogram. Jangan kemana-mana.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
9: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo kembali mengalami kenaikan, bahkan kini tembus Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan diduga dipicu karena faktor cuaca yang menyebabkan petani alami gagal panen.
12: Seperti yang terpantau pada Senin siang, sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar tradisional mengalami perubahan harga. Salah satunya cabai rawit. Harga komoditas yang banyak digunakan masyarakat ini kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp5.000 dari sebelumnya Rp65.000 per kilonya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus lalu. Kenaikan harga diduga karena gagal panen cabai rawit didapatkan dari Kabupaten Tulung Agung. Berbeda dengan cabai rawit, harga bawang merah justru mengalami penurunan harga. Saat ini, bawang merah dijual Rp23.000 per

0: kilogram. Turun dari sebelumnya Rp30.000, sedangkan bawang putih bertahan di kisaran Rp28.000 per kilogram.
1: Harga cabai naik banyak, biasanya 35, 40, hari ini 70. Ponrogo gagal panen, banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari Tulungagung.
2: Dari Tulungagung ya?
3: Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
1: Mulai bulan 8.
3: Mulai bulan 8 ya, sampai ya. Sekarang ya?
2: Itu bertahap ya naiknya, Bu?
1: Langsung naik terus tidak
0: Kenaikan harga cabai rawit turut dirasakan pembeli. Sejumlah konsumen mengaku kaget dengan harga cabai yang kembali naik. Kondisi itu membuat pembeli memilih mengurangi jumlah belanja.
3: Sebelumnya berapa harga cabai, Bu?
4: Biasanya berapanya?
3: 150. Naik jadi berapa sekarang?
4: 70.
0: Pedagang pasar Legi Ponorogo berharap harga kembali stabil dan pembelian cabai rawit kembali normal. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
5: Pemirsa, warga Jakarta bakal kembali punya tempat nongkrong gratis di sekitaran Bundaran HI. Rencananya stasiun MRT di kawasan Bundaran HI akan dibuat menjadi area terbuka yang dilengkapi sejumlah kafe dan pusat perbelanjaan.
3: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, extended concourse MRT kini tengah dibangun. PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan extended concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam konkurs yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
6: Apa ya, tenansinya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40-an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9%. Naik, dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT, get connected. Semudah itu akhirnya.
3: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
7: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu.
8: Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi menjadi tempat singgah saja tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
3: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global. Termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global. Kayaknya udah kebayang nih kalau extended concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ertonang, CNN Indonesia.
5: Cerita tentang soto legendaris di Jakarta akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana.

0: Pemirsa, kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya selesai setelah suapan terakhir. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada yang lebih dari sekedar rasa. Salah satunya yang legendaris ada Soto Betawi Haji Ma'ruf yang eksis sejak tahun 1940. Yang membedakan dengan soto umumnya, daging soto di sini dibakar terlebih dahulu hingga mengeluarkan aroma smoky.
1: Soto Betawi Haji Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini jadi salah satu yang legendaris di ibu kota. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940. Usaha kuliner ini perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an, mulai dari berjualan di dalam ruko hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama.
2: Nah, ini kan Soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah, namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya Soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
3: Itu nih, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
2: Oh oke, okay. Beberapa bagian sapi ya Pak ya. Nah dari segi kuah nih Pak, ini awalnya biasanya dari apa sih Pak terbuatnya kalau kuah Soto Betawi itu?
3: Ya, santan masak campur susu.
2: Santan dan juga susu?
3: Sama rempah-rempah lah ya.
2: Oke, okay. Nah santan dan juga susu, nah kira-kira kenapa sih Pak harus dikombinasikan
3: kalau
2: gitu?
3: Kalau kita pakai santan aja kan kurang enak, gurih.
1: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping Soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi, hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi Soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
4: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari Soto Betawi yang istilahnya enak, sudah teruji lah gitu kan. Scroll-scroll ketemu, ada Pak Presiden pernah ke sini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
1: Untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar Rp50 hingga Rp80.000. Dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
2: Gak heran ya kenapa Soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
1: Mikhaira Amar, Maria Oktoba, Jakarta.
0: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama datang dari dunia pendidikan. Lebih dari 1.000 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat menggelar unjuk rasa menuntut wakil kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelecehan terhadap belasan siswi.
1: Sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswa juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
2: Anak berdemo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknumnya. Kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo.
1: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah calon penumpang gembira usai sejumlah bandara kembali dibuka pada tadi pagi. Selain Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, bandara lain seperti Hussein Sastra Negara di Bandung dan juga Radin Inten di Lampung juga sudah kembali beroperasi.

0: Senyum semringah terlihat dari para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini sudah dapat melakukan penerbangan ke sejumlah daerah tujuannya pada Selasa pagi. Sebelumnya, pada pukul 1.30 dini hari, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menginformasikan bahwa pelayanan operasional penerbangan kembali berjalan normal.
1: Saat ini semakin siang kami bisa melihat bahwa penumpang semakin banyak yang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini, dan di belakang saya yang merupakan counter check-in untuk sejumlah penerbangan Batik Air menuju ke sejumlah lokasi di Pulau Sumatera, Jawa dan juga wilayah timur tampak dipadati oleh penumpang yang mengantre untuk bisa mendapatkan boarding pass mereka.
0: Salah satu penumpang, Nia, memaklumi penutupan bandara karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski mengeluarkan biaya untuk akomodasi dan transportasi selama menunggu bandara dibuka, ia gembira karena bisa kembali ke Bali.
2: Happy banget aku akhirnya bisa balik ke Bali.
3: Oh, emang pulang kampung ya?
2: Enggak, orang Jakarta tapi kerja di Bali.
0: Hal senada disampaikan penumpang lainnya. Fahri mengungkapkan suasana counter check-in yang lebih kondusif dibandingkan beberapa hari yang lalu.
4: Suasananya lebih chaos lah, yang sekarang ini udah sangat terkendali kalau menurut saya.
0: Selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Husein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat juga kembali beroperasi dan membuka sejumlah penerbangan dengan penerbangan perdana ke Bali dari Bandung tadi pagi.
5: Dari Bandara Husein Sastra Negara sendiri, hari ini dijadwalkan sebanyak 7 penerbangan yang akan dilayani oleh Bandara Husein Sastra Negara. Sebanyak 4 penerbangan untuk kedatangan dan juga sebanyak 3 penerbangan untuk keberangkatan.
0: Sementara di Bandara Raden Inten 2 Lampung, sejumlah penerbangan tujuan Jakarta masih tercantum dalam papan informasi pada Selasa pagi. Kondisi di area keberangkatan bandara menunjukkan calon penumpang mulai berdatangan ke terminal bandara. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional 8 bandar udara sejak Sabtu 5 September 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada viral pria melompat ke rel hingga kereta rem mendadak.
7: Itu depan kita.
6: Seorang pria tiba-tiba meloncat ke rel di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk ke jalur 2 pada Senin sore. Insiden ini membuat masinis mengerem mendadak dan pria itu kemudian naik ke atas peron dan bersujud. Masinis langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan stasiun untuk menangani pria itu. Dan mengutip dari Detikom, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan, saat interogasi, pria itu cenderung diam dan menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental. Selanjutnya ini ada cekcok pemilik mobil listrik diduga perkara antrian online.
8: Kalau mau berantem gua, ayo!
6: Viral di media sosial, pengendara mobil listrik terlibat keributan di SPKLU Sabanea Suwarna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Insiden ini diunggah oleh akun threads @rafanya_roselin pada Senin. Salah satu pengendara disebut tak memahami aturan antrean dengan memindai barcode. Pihak keamanan dan juga masyarakat yang ada di tempat kejadian berupaya melerai, dan pemilik akun threads mengaku tidak ingin meladeni kemarahan pemilik mobil listrik tersebut. Hanya saja ia ingin tindakan penyerangan itu diproses hukum. Sementara pihak PLN sendiri sudah menerapkan antrean digital untuk SPKLU. Beralih informasi lainnya, paus betina terdampar, warga gempar. Paus sperma betina sepanjang sekitar 10 meter ini menggegerkan warga setempat saat ditemukan dalam kondisi mati pada Selasa pagi. Warga yang melintas maupun yang tinggal di sekitar pantai berdatangan untuk melihat bangkai paus dari jarak dekat. Pemerintah setempat mendatangkan alat berat untuk membantu proses penguburan bangkai paus. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bau tak sedap sehingga tak mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar lokasi. Hingga kini penyebab pasti kematian paus sperma belum diketahui. Lima potongan kayu yang umumnya dibuang di tangan kreatif warga Klaten Jawa Tengah dimanfaatkan jadi kerajinan jam tangan kayu. Produk ini bahkan terjual hingga Singapura dan juga Malaysia.
7: Limbah potongan kayu yang biasanya dibuang bisa menghasilkan cuan di tangan kreatif Afida Fajar Aditya. Afida mengkreasikannya menjadi kerajinan jam tangan kayu. Jam tangan kayu itu diproduksi di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerajinan jam tangan kayu ini dirintis sejak tahun 2014. Keterampilan membuat kerajinan pun diperoleh Afida secara autodidak.
9: Kayunya ada jati, sonokeling, terus juga maple. Maple itu dari impor, kayu impor. Sekarang yang kita pakai itu ada tiga itu, tambah ada satu lagi rengas dari Kalimantan.
7: Dibantu sejumlah pekerja, Afida mampu memproduksi sekitar 100 buah jam tangan kayu per hari. Kerajinan jam tangan kayu ini dijual dengan harga Rp250.000 sampai Rp850.000 per buahnya, tergantung desain dan spesifikasi bahannya. Kini kerajinan tersebut diminati konsumen di berbagai daerah Indonesia, bahkan konsumen juga datang dari negara Singapura, Malaysia, hingga Jepang dan Rusia.
6: Habis mendapat inspirasi cuan, kita lanjut kulineran ya. Kali ini kami ajak Anda ke kawasan Stasiun Gondangdia dengan aneka sajian yang menggugah selera. Tetaplah di News Update.
10: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Bagi para pengguna KRL yang melintas di stasiun Gondangdia, jangan terburu-buru melanjutkan perjalanan Anda karena area sekitar stasiun ini menyimpan beragam pilihan kuliner yang menarik untuk Anda coba. Dari gudeg yang gurihnya bikin nagih hingga kue pancong yang lembut dengan aneka topping. Dari stasiun Gondangdia terus mau berangkat kerja, lapar cari sarapan banyak. Mau pulang juga terus lapar pengen cari makan juga ada banyak. Pokoknya kalau di stasiun Gondangdia nggak usah bingung cari makanan yang enak. Nah sekarang saya mau kulineran di sini ada apa aja ya.
2: Di antara deretan pedagang di lorong samping stasiun, salah satu yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Gudeg Jogja Butinah. Warung ini sudah berjualan sejak tahun 1986. Agar lebih akrab di lidah masyarakat Jakarta, Butina membuat gudegnya dengan rasa yang tidak terlalu manis. Meski begitu, cita rasa khas Jogja tetap dipertahankan kok.
3: Kalau gudeg saya itu jadi cenderung tidak manis ya kak ya. Karena saya udah lama di Jakarta, jadi inian sendiri. Aku tidak suka manis, biarpun saya orang Jawa.
2: Rasa tersebut membuat Gudeg Butina memiliki pelanggan dari berbagai generasi. Ada yang sudah menjadi langganan selama bertahun-tahun.
4: Jadi dari zaman dulu, waktu bapak saya dagang di Pasar Gondangdia, saya tiap hari makan di sini. Hingga sampai saat ini, dan saya emang sambilan gojek. Jadi kalau saya dapat rute sini, saya pasti makan mampir di sini.
2: Satu porsi gudeg di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000, tergantung lauk yang dipilih. Selain gudeg, pengunjung juga bisa menikmati beragam pelengkap seperti krecek, ayam opor, ati ampela, hingga tempe dan tahu bacem. Ketika dicicipi, semua rasa dalam seporsi gudeg ini langsung nendang di lidah.
5: Pokoknya emang beneran enak deh. Jadi pantas aja dia nih viral rame. Nih, yang paling rame dibahas itu adalah si kreceknya. Karena dia tuh kenyal, terus apa ya, enak banget ya, bener-bener khas Jogja. Manisnya pun gak kemanisan, pokoknya pas semuanya. Dicampur sama yang tahu, ada ayam, terus pedesnya itu juga pas. Kalau misalnya orang suka pedes banget, itu bisa ngegeprek si cabenya ini. Jadi lebih pedes lagi rasanya. Oke, saya mau lanjut makan.
2: Sebagai makanan berat, saatnya bergeser ke menu penutupnya nih. Pancong SK Gondangdia sudah berjualan sejak 1982. Hingga kini jajanan legendaris ini masih jadi pilihan banyak pengunjung. Soal pilihan, pengunjung bisa menentukan tingkat kematangan sesuai selera. Mulai dari yang matang hingga setengah matang, namun pancong lumer dengan aneka topping tetap jadi menu andalan yang paling sering dipesan. Pilihan toppingnya juga beragam, mulai dari original coklat, strawberry green tea, hingga keju choco crunchy yang jadi favorit pengunjung.
5: Ini nih, pancong lumer legendaris di Gondangdia. Saya pesennya yang keju choco crunchy. Mau cobain dulu ya. Lumer, manis, cocok banget buat dessert setelah makan berat. Mantap.
2: Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
1: Ke informasi lainnya, kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Sekali panen petani bisa meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai. Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan juga cabai keriting memaksa konsumen membeli eceran.
6: Bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
7: Kalau cabenya itu lebat ya bisa 5 kintal lah.
6: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini.

0: menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
1: Berapa jadi berapa, Bu?
2: 14,5 sampai 15. Jadinya 15,5.
1: Sekarang 15. Ecerannya gitu ya.
0: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Panas dan gerah di musim kemarau seperti ini, minum-minuman rempah berpadu buah rasanya cocok ya pemirsa. Maka usai jeda, saya akan ajak Anda ke Bandung untuk menyeruput minuman estetik dari aneka rempah dan juga buah. Tetaplah bersama kami.

Anda kembali bersama CNN Indonesia News Update. Nah, bicara soal rempah-rempah, mungkin yang terbayang itu biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Di Bandung, ini rempah-rempah diolah jadi minuman dengan kombinasi rasa unik dan juga tampilan yang cantik dan estetik. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional. Tapi, kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulled lemon. Salah satunya, Cool Cookie Sabat. Minuman ini terdiri dari campuran mulled lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia.
1: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
0: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
2: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada, aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya ya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalau pun emang yang nggak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak semua.
0: Selain paduan rasa yang unik, minuman rempah di sini juga tampil cantik dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakternya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Dampak erupsi anak Gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak hari Minggu hingga Selasa siang. Petugas telah menyemprotkan air ke jalan dan juga pohon-pohon sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Informasinya hadir sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan sejumlah bandara yang sempat terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi mulai Selasa dini hari. Langkah ini diambil setelah area penerbangan

dinyatakan aman melalui evaluasi keselamatan penerbangan nasional. Di lokasi lain, kebakaran melanda kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat meluas areal hutan. Petugas memadamkan kobaran api dengan menggunakan ranting-ranting pohon lantaran sumber mata air cukup jauh. Dari mancanegara, gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Di kawasan Al-Nasser, kota Gaza, ada seorang ayah dan putrinya tewas, sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil.

0: Informasi pertama, dua gunung api di Indonesia, Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Bahkan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang ditutup sejak 1 September hingga kini masih tutup akibat erupsi Gunung Ili Lewo Tolok.
1: Gunung Ili Lewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Selasa pagi sekitar pukul 6.35 WITA. Tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Karena sebaran abu vulkanik mengarah ke kawasan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, bandara yang sejak 1 September ditutup hingga saat ini belum dibuka kembali. Akibatnya warga terpaksa menggunakan kapal kayu menuju Kota Larantuka dan wilayah lain. Intensitas erupsi Gunung Ili Lewo Tolok terpantau sangat tinggi. Berdasarkan catatan vulkanik, terjadi 281 letusan pada hari Minggu dan kembali terjadi Senin pagi hingga malam. Saat ini Gunung Ili Lewo Tolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di radius 2 hingga 3 km dari pusat Gunung Ili Lewo Tolok tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih menunjukkan aktivitas erupsi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengeluarkan 25 kali letusan dan 5 kali guguran. Secara visual, Gunung Semeru teramati diselimuti kabut tebal serta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi cuaca meningkatkan potensi turunnya material vulkanik hingga petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada potensi banjir lahar.
2: Kemungkinan-kemungkinan hujan deras memang berpotensi, sehingga kita melalui jajaran yang ada di pos curah bebuan dan Basecamp Mororombo untuk memantau terus ketika nanti terjadi hujan deras dengan durasi lama yang memungkinkan turunan luncuran abu vulkanik yang sekarang ada di jalan Daskoboan itu, jalan lahar Daskoboan itu tentunya akan turun ke Besuk Lengkong, Besuk Kembar.
1: Hingga Selasa siang, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Tidak boleh ada aktivitas manusia di radius 2 hingga 5 km dari pusat kawah gunung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai berangsur normal setelah dibuka kembali pada dini hari 8 September 2026. Penutupan Bandara Suta akibat erupsi anak gunung Krakatau membuat jadwal penerbangan sejumlah penumpang terpaksa dialihkan dan menimbulkan kecemasan.
3: Selasa pagi 8 September 2026, aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai berangsur normal usai dua hari ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Data otoritas bandara mencatat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 175 penerbangan sudah berhasil dilayani, terdiri dari 130 penerbangan keberangkatan dan 44 kedatangan, dengan rincian 150 penerbangan domestik dan 24 internasional. Rani dan Aisyah adalah dua penumpang penerbangan rute domestik yang sempat mengalami penundaan penerbangan saat Bandara Suta menghentikan operasionalnya akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penundaan penerbangan membuat Rani yang akan berangkat ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terpaksa menginap di bandara. Sementara Aisyah yang akan berangkat ke Medan, Sumatera Utara memilih untuk kembali ke rumah sambil berharap cemas akan kepastian jadwal penerbangan pesawat yang akan ia tumpangi ke Medan.
4: Mungkin kerugian waktu, kalau uang kan reschedule jadi nggak rugi. Iya, sempat cemas juga kan mau ngambil jalan laut ya, tapi katanya air laut surut jadi takut juga, akhirnya nunggu di bandara aja deh gitu, nunggu kepastian.
5: Iya, seharusnya kan berangkat kemarin di jam 17.00, jadi diundur jadi malam jam 20.00. Terus kemarin tuh dilapor lagi waktu sore, jadinya hari ini gitu. Harapannya ya cuaca semoga bisa membaik ya, bisa landing dengan inilah gitu, selamat gitu. Memang rasa was-was pasti ada lah.
3: Pantauan di Terminal 2 menunjukkan penumpang nampak mulai memadati area counter check-in sejak pagi dan semakin ramai jelang siang hari. Dari papan informasi nampak aktivitas penerbangan sejumlah maskapai yaitu Batik Air dan Super Air Jet tujuan domestik serta Air Asia rute internasional yang berangkat dari Terminal 2 telah kembali normal. Berdasarkan pada target proyeksi operasional sepanjang 8 September 2026, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi melayani sekitar 113.001 penumpang dengan total 896 pergerakan penerbangan secara bertahap dan terukur. Bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait aktivitas penerbangan, status tiket, atau prosedur penjadwalan ulang di Bandara Soekarno-Hatta, bisa menghubungi kontak center In Journey Airports di nomor 172. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
0: Lalu bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di lokasi. Selamat sore, Nindya. Apakah masih terdapat flight atau penerbangan yang tertunda, tertahan hingga kini?
6: Selamat sore Heranov, saat ini kami berada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di mana untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah kembali beroperasi setelah kemarin sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan untuk penjadwalan atau pengoperasian kembali ini memang dimulai sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ini artinya sejak dini hari tadi ini sudah mulai ada aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta. Nah Heranov, untuk hari ini memang kalau kami memantau sejak siang tadi, ini kalau kita lihat dari papan penjadwalan, memang secara keseluruhan penerbangan yang dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta ini bertuliskan warna putih, kemudian ada bertuliskan on schedule ataupun terjadwalkan. Ini artinya sebagian besar atau 90% ini penerbangan bisa dilakukan secara normal dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Sumatera, kemudian Kalimantan, dan juga di Pulau Jawa dan juga wilayah Indonesia yang lainnya. Namun untuk pengoperasian kembali ini Heranov, ini masih dilakukan secara bertahap, artinya ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan ketika ada pengoperasian kembali imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Tidak hanya bandara keberangkatan yaitu Bandara Soekarno-Hatta sendiri, tapi juga ada bandara kedatangan, diantaranya memang masih ada beberapa jadwal dari penerbangan ini yang masih merah atau dibatalkan begitu Heranov. Jadi memang untuk pengoperasian kembali ini masih dilakukan secara bertahap begitu Heranov. Nah untuk per jam 4 sore tadi Heranov sudah ada 548 penerbangan dengan 311 keberangkatan dan juga 237 kedatangan dengan total penumpang 68.150 penumpang. Dengan proyeksi per hari ini Heranov, ada sekitar 896 penerbangan yang dilakukan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan total penumpang per hari ini proyeksinya ada di 113.1 penumpang. Jadi diharapkan dengan masih bertahapnya pengoperasian kembali Bandara Soekarno-Hatta, diharapkan calon penumpang yang akan melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ini masih memperhatikan email dari maskapai untuk selanjutnya bagaimana melakukan penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda Heranov.
0: Nindi, singkat saja, apakah juga beredar kabar dari Singapore Airlines dan juga pesawat Scoot ini dari Singapura tidak beroperasi per hari ini, masih belum bisa dilanjutkan penerbangan Singapura-Jakarta. Apakah Anda punya informasi ini? Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan rekan kami, Nindya Yuwono. Terima kasih, selamat sore. Nah, di lokasi lain, di Bandara Raden Inten 2, Lampung juga kembali beroperasi pada Selasa pagi. Aktivitas Bandara Raden Inten 2, Lampung kembali dibuka pada pukul 10 pagi, WIB. Berdasarkan dari papan informasi keberangkatan, terdapat 5 penerbangan tujuan Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada hari ini. Di area keberangkatan bandara, terlihat aktivitas penumpang dan proses penerbangan kembali berlangsung sejak pagi. Puluhan calon penumpang dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung mulai berdatangan ke ruang tunggu bandara.
7: dari hasil CVM yang dilakukan tanggal 8 September 2026 pukul 08.00 sampai 09.00 dinyatakan bahwa bandara siap melayani kembali dengan kondisi sisi udara bersih dari abu vulkanik. Dari Airnav menyatakan bahwa tidak ada sebaran abu vulkanik di aerospace TKG. Dari BMKG juga menyatakan bahwa arah angin di barat daya sehingga tidak mengganggu penerbangan. Dari sisi airline juga menyatakan kesiapan untuk operasi dan dari co-handling siap support untuk kegiatan operasional penerbangan.
0: Bandara Raden Inten 2 Lampung kembali beroperasi melayani transportasi udara setelah terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Lalu bagaimana kondisi kota Bandar Lampung pada sore ini? Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia Sugianto di Lampung. Selamat sore Sugi, bagaimana aktivitas penerbangan pada hari ini di Lampung? Silakan.
8: Memang sore ini saya berada di timur perbatasan dari Kota Bandar Lampung yang keluar untuk menuju Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini memang apa yang beraktivitas warga masyarakat sudah tidak seperti biasa, seperti juga tadi pagi pantauan saya di Bandara Raden Inten 2 Lampung, Heranov, bahwa memang sejak pukul 10.15 tadi, Bandara Raden Inten 2 Lampung sudah kembali beroperasi seperti biasa. Hal ini ditandai dengan keberangkatan pesawat pertama dari Bandara Raden Inten 2 Bandar Lampung menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pengoperasian kembali Bandara Udara Raden Inten 2 ini dilakukan setelah pihak bandara telah bersama BMKG terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan udara yang menjadi jalur penerbangan. Dari mereka melakukan pemeriksaan menggunakan paper test dari hari Senin malam pukul 23.00 hingga hari Selasa pagi sekitar pukul 8 dan dinyatakan bahwa jalur penerbangan bebas dari abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan dilakukannya pengoperasian ini, Heranov, memang menjadi disambut ke cita-cita dari para penumpang yang memang sudah menunggu sejak hari Sabtu malam, sejak pertama kali Bandara Udara Raden Inten membatalkan penerbangan dari malam Sabtu malam, kemudian Minggu, bahkan kemarin juga Senin penerbangan sebanyak 30 penerbangan itu dibatalkan dan pihak bandara telah bekerja sama juga dengan pihak maskapai untuk memberikan pelayanan terkait reschedule ataupun pembatalan untuk pengembalian uang yang telah dilakukan oleh para penumpang. Dan sampai dengan sore ini juga tadi pantauan saya di bandara terus sudah beberapa kali penerbangan dilakukan dari bandara dan juga menuju Bandara Raden Inten 2 Bandar Lampung. Dan untuk aktivitas masyarakat sendiri sampai dengan sore ini seperti yang terlihat di belakang saya tetap cukup padat, cukup apalagi ini saat pulang kantor yang terutama mereka yang beraktivitas di Kota Bandar Lampung tapi memiliki rumah ataupun beralamat di luar Bandar Lampung, di tempat ini akan ramai hingga pukul 6 sore nanti, Heran.
0: Baik, semoga normal terus ya di sana untuk aktivitas penerbangan. Terima kasih Sugi, selamat sore. Aktivitas penerbangan di Indonesia kini berangsur kembali normal. Bagaimana memastikan keselamatan dan kelancaran penerbangan ke depan? Kami bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, sepanjang Senin kemarin saat operasional Bandara Soekarno-Hatta ditutup, sejumlah penumpang yang gagal terbang terpaksa beralih ke moda transportasi lain. Penumpang dengan rute Jakarta Mimika harus naik bus ke Sidoarjo, Jawa Timur lantaran penerbangan mereka dialihkan ke Bandara Juanda. Nah, sementara itu penumpang yang gagal terbang menuju arah Jakarta terpaksa beralih berburu tiket bus dan kereta. Mereka rela menempuh waktu lebih lama agar tetap bisa sampai di kota Jakarta.
1: Untuk membantu mobilitas penumpang yang penerbangannya dialihkan selama erupsi Gunung Anak Krakatau, pihak Bandara Soekarno-Hatta pada Senin menyiapkan bus yang akan mengantar penumpang ke bandara lain. 3 unit bus dikerahkan khusus mengantar penumpang dengan rute Jakarta Mimika dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini tetap ditempuh penumpang agar tetap bisa diberangkatkan ke tujuan masing-masing.
2: Ke Timika. Ya, endingnya ke Timika. Naik bis ke Surabaya. Iya. Dari kemarin sore kami sudah diinfokan, jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airva sudah mempersiapkan dengan begitu baik.
1: Di Bali, sejumlah penumpang pesawat yang gagal terbang imbas penutupan Bandara Suta pada Senin juga beralih ke bus. Di salah satu pool bus di Denpasar, 3 bus jurusan Denpasar Jakarta sejak Senin pagi selalu penuh penumpang. Ketidakpastian jadwal pembukaan Bandara Suta dan masalah pekerjaan menjadi alasan mereka memilih transportasi bus meski akan memakan waktu lebih lama, yakni sekitar 24 jam.
3: Berapa yang cancel pesawat, jadi saya lebih milih aku modalnya menggunakan jalur darat. Karena saya harus buru-buru sampai lokasi tujuan, tempuh lebih lama sebenarnya agak bermasalah juga sih Pak. Cuman karena takut kalau misalnya saya ngambil tiket pesawat ada cancelan lagi, jadi lebih saya pilih kepastian berangkat aja.
1: Selain bus, kereta menjadi salah satu moda yang paling dicari penumpang pesawat yang gagal terbang ke sejumlah kota tujuan. Di Jakarta, PT KAI pada Senin pukul 7 malam mencatat, penumpang kereta api yang berangkat dari Jakarta mencapai angka 29.000 lebih penumpang, meningkat 13% jika dibandingkan pekan sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi di Yogyakarta. PT KAI mencatat jumlah penumpang pada minggu akhir pekan kemarin meningkat 12,5%. Peningkatan penumpang salah satunya didukung pengoperasian 2 kereta api tambahan, yakni relasi Yogyakarta-Gambir dan Malang-Gambir. Di Jawa Timur, jumlah penumpang kereta api dari Surabaya pada Senin meningkat sekitar 11% dibanding pekan sebelumnya, dengan Jakarta menjadi mayoritas tujuan utama para penumpang. PT KAI memastikan akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang dan melakukan penyesuaian operasional sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, aktivitas penerbangan di Indonesia kini berangsur kembali normal. Seluruh bandara telah kembali beroperasi meski sejumlah bandara masih berada dalam pemantauan khusus. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan, apa yang menjadi perhatian utama pemerintah dan juga pengelola bandara, serta bagaimana memastikan keselamatan dan juga kelancaran penerbangan ke depan? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Budi Mulyawan Suyitno, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan periode 2007-2009, pakar penerbangan. Halo, selamat sore Prof. Budi, apa kabar Anda? Salam sehat.
4: Selamat sore Mas Rano.
0: Baik, selamat sore perlu saya disclaimer, saya juga turut mengundang dari pihak Kemenhub, namun tidak bisa bergabung. Dan kebetulan Anda juga mantan Menteri Perhubungan dan Komunikasi begitu ya, Prof. Budi, tahun 2001 ya, era almarhum Gus Dur. Tentu Anda bisa menjelaskan ke kami, Prof. Budi, apa sebenarnya ya pertimbangan teknis paling krusial dalam menentukan kapan sebuah bandara itu layak untuk kembali beroperasi pasca erupsi abu vulkanik Gunung Api?
4: Ya, ini sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya kepada seluruh masyarakat, terutama para pengguna transportasi udara atau penerbangan. Ada satu pelayanan, yaitu Aeronautical Information Services. Ada dua macam. Yang satu berupa AIP, Aeronautical information publication itu bersifat permanen. 28 hari sekali diganti tergantung dengan update informasi. Namun yang real time itu no time.
0: Oke.
4: Okay. No time itu notice to air mission. Ini yang perlu diperhatikan oleh seluruh pengguna atau pemerhati atau operator penerbangan di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia.
0: Oke. Okay.
4: Kita bisa kembali ke masa lalu, contoh ya, 1982 pernah terjadi British Airways dari Kuala Lumpur menuju Perth itu kena gangguan vulkanik Gunung Galunggung,
0: yeah.
4: Sehingga akhirnya mendarat darurat di Halim Perdana Kusuma.
0: Oke. Dengan kondisi itu artinya ini juga berisiko besar ya terhadap mesin pesawat dari abu vulkanik itu ya sendiri, Prof.
4: Ya, betul sekali bahwa letusan gunung berapi itu lebih banyak unpredictable. Bisa sewaktu-waktu meredah, kemudian tiba-tiba meletus kembali. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah notice to air mission.
0: Okay.
4: Karena itu real time. Dan semua pihak berhak mengetahui isi dari noten tersebut.
0: Ya, meskipun hari ini tercatat kembali erupsi dengan skala kecil begitu ya, hitungan detik Gunung Anak Krakatau, apakah ini berpengaruh signifikan terhadap penerbangan juga, Prof?
4: Ya, jadi dengan menggunakan berbagai pemantauan, apakah itu dari cuaca, satelit, atau pemantauan dari bawah, itu semua dipadukan
0: ya.
4: Dan disampaikan dalam no time. The notice to air mission, ini yang real time.
0: Okay.
4: Kalau not akan berbahaya, maka tidak akan berani terbang.
0: Baik, Prof, ini kan pemerintah menyebutkan melakukan paper test ya secara berkala untuk memantau sebaran abu, apakah metode seperti itu sudah cukup rasanya untuk melihat visibility kelayakan penerbangan?
4: Itu sebagian kecil saja.
0: Oke.
4: Untuk mengetahui apakah ada sebaran abu vulkanik di lokasi tertentu.
0: Baik.
4: Tapi lokasi tersebut tidak menggambarkan ketinggian. Sedangkan vulkanik itu bisa mencapai sampai 40.000 kaki. Okay. Dan itu semuanya bagian kecil yang harus kita gabungkan seluruh informasi.
0: Baik, tapi kan semua warga masyarakat tidak paham dengan paper test. Bagaimana mengkomunikasi ini dengan bahasa sederhana, Prof? Paper test itu apa sih, Prof?
4: Paper test itu semacam pengujian di lapangan, menggunakan kertas tertentu untuk membuktikan adakah abu vulkanik yang secara kasat mata dan bisa diraba. Itu hanya di lokasi tertentu saja, tidak bisa menyeluruh.
0: Oke, kalau bahasa sederhananya apa, Prof, di bahasa Indonesia?
4: Ya, misalnya kalau kita nyentuh mobil-mobil kita misalnya
0: bujikir gitu ya.
4: ya, itu hanya bagian kecil dari alat untuk mengetahui adakah sebaran abu vulkanik yang berbahaya atau tidak.
0: Oke, Prof, ini juga informasinya pesawat Singapore Airlines dan Scoot dari Singapura ini belum bisa terbang karena mereka masih memberlakukan operasional mereka masih belum akan berjalan untuk hari ini di Indonesia. Apa yang membuat hal tersebut menjadi keputusan?

0: Putusan dari Singapura, penerbangan Singapura Jakarta suatu, masih belum beroperasi, Prof.
1: Ini suatu kehati-hatian dan bagian dari jaminan keselamatan, keamanan kepada seluruh penumpang dan seluruh operator bandara. Karena apa? Karena abu vulkanik ini begitu masuk ke engine, itu ada silika yang terbakar di hot section. Itu langsung bisa melumpuhkan mesin tersebut seketika. Dan itu yang terjadi di kasus British Airways 1982. Empat engine 747, empat-empatnya langsung mati. Kemudian pesawat turun sebentar, dari penurunan itu restart lagi, alhamdulillah bisa itu. Untuk perawatan engine sangat mahal sekali. Dan bukan hanya itu saja, kaca depan itu bisa tertutup abu. Waktu itu saya juga ke Helin sempat melihat tertutup abu tebal pesawat tersebut. Dan juga banyak goresan. Jadi pesawat makan mengalami suatu perawatan yang sangat mahal sekali.
0: Prof, kita tidak mengharapkan hal ini terjadi ya, tidak berharap bahwa erupsi akan kembali terjadi dengan skala besar. Apakah ada potensi bandara akan ditutup jika erupsi semakin membesar nanti ke depan?
1: Betul, betul. Dan itu suatu hal yang merupakan konsekuensi ya, karena Indonesia ini lebih dari 127 gunung Merapi yang siap bisa meletus dan bisa membahayakan keselamatan penerbang. Jadi pada intinya airlines pun pihak regulator itu sama-sama berkepentingan untuk menjaga keselamatan semua pihak. Jangan sampai terjadi.
0: Bagaimana mengetahui jika dalam sebuah penerbangan di udara nih, let's say ada pesawat, sebuah pesawat yang melintas di sekitar Gunung Anak Krakatau, kemudian gunungnya meletus atau erupsi, apakah apa yang sebenarnya akan diambil langkah berikutnya, akan kembali ke bandara sebelumnya atau bagaimana, Prof?
1: Ya, biasanya mencari alternatif yang terdekat. Jadi kasus British Airways itu, dia mau mendarat di Hussein. Tapi Hussein pendek ininya, landasannya. Maka mereka kembali ke Halim. Jadi alternate airport itu harus sudah dijadikan salah satu rencana pendaratan alternatif untuk menjaga keselamatan. Karena kita tidak tahu kapan meletusnya. Karena begitu meletus, kaca depan pesawat itu bisa tertutup. Maka pilot harus terbang tidak pakai visual, tapi pakai instrument flight.
0: Terakhir Prof, dari sepengetahuan Anda, Indonesia 38 provinsi tentu banyak gunung yang berada di sekitar situ ya, di sekitar bandara. Bandara mana rasanya yang berpotensi bersiaga gitu ya, waspada terhadap gunung, gunung api terhadap navigasi penerbangan juga? Apa yang Anda bisa beri gambaran ke kami dan juga masukan?
1: Ya, seperti kita ketahui ada 6 gunung yang sekarang aktif. Ada yang di Maluku, ada yang di NTT, di Merapi, Jawa Tengah, kemudian Anak Krakatau, kemudian di Sumatera. Artinya dari semua pihak, terutama dari pihak regulator pemerintah, itu selalu mengupdate AIP dan NOTAM. Ini sangat penting sekali dan itu akan berlaku seluruh internasional. Saat British Airways terjadi, NOTAM belum ada. Belajar dari itu, maka kita harus memperbarui real time.
0: Baik, semoga ini mitigasi sudah disiapkan ya oleh kementerian terkait untuk mewaspadai aktivitas gunung api yang erupsi. Terima kasih untuk insight-nya pada sore ini, Profesor Budi Mulyawan Suyitno, Dirjen Perhubungan Udara periode 2007-2009. Assalamualaikum, terima kasih.
1: Waalaikumsalam, Mas Rano.
0: Berikutnya, kebakaran melanda kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan hanya di CNN Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, kebakaran yang melanda kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat kembali membesar. Tiupan angin kencang yang melewati areal hutan membuat api mudah menjalar cepat dan membakar vegetasi hutan. Kobaran api terus membesar dan dengan cepat meluas di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai di wilayah Pasawahan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Selasa siang. Karena kesulitan mendapatkan air, petugas terpaksa memadamkan api dengan ranting pohon. Medan yang terjal juga menjadi tantangan untuk memadamkan api yang berada di dalam hutan. Selain itu juga angin kencang yang seringkali berubah arah membuat api mudah menjalar ke area lain. Apalagi banyak vegetasi hutan yang mengering. Hingga saat ini penyebab kebakaran hutan yang melanda sejak Senin belum diketahui penyebabnya.
2: Sekarang yang kita upayakan membatasi luasan areal terdampak, terutama supaya tidak sampai menyeberang ke jalan ini yang merupakan sekat bakar juga. Sekarang kita coba membatasi supaya pembasahan di areal sebelah kiri jalan dan mungkin yang belum terbakar kita coba untuk supaya tidak melebar lebih jauh lagi untuk kondisi api.
1: Di lokasi lain, kabut asap karhutla di Kalimantan kembali sampai ke Filipina. Bahkan kualitas udara di Coronadal City, Mindanao, Filipina Selatan memburuk hingga level berbahaya. Polusi terdeteksi pada level darurat dan sangat tidak sehat, sementara itu kabut asap tebal menyelimuti kota.
3: Kabut asap tebal menyelimuti kota Coronadal, Mindanao, Filipina Selatan pada Selasa. Kondisi ini membuat langit tertutup kabut dan jarak pandang terbatas. Bahkan pegunungan Tupi dan kota Polomok yang biasanya terlihat jelas dari kota Coronadal tidak lagi terlihat akibat tertutup kabut asap. Otoritas lingkungan Provinsi South Kota Batu mencatat lonjakan tajam partikel halus PM2.5 yang berbahaya bagi kesehatan.
4: Sa amon nga sa nursing service, ang amon nga ginaobra is we instructed our family members, our community, nga mag-wear sila dapat sang facial mask. And then, kung may ma-feel sila nga any respiratory, mabudlayan sila maginhawa, magkatudayon sila sa South Cotabato Provincial Hospital for medical check-up. Pero usually, pero as of now, wala pa diri sang na-diagnose nga related sa haze.
3: Otoritas Lingkungan Provinsi South Cotabato menyebut polusi diduga berkaitan dengan kabut asap kiriman dari Kalimantan, Indonesia. Asap terbawa angin yang tertiup ke arah Mindanao dan diperparah karena tidak adanya curah hujan yang signifikan. Pemantauan kualitas udara terus dilakukan dan Kementerian Kesehatan Filipina juga telah mengimbau warganya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus berada di udara terbuka.
1: Sementara itu sejumlah pendaki di Gunung Bulu, Saukang Maros, Sulawesi Selatan berhasil evakuasi oleh tim SAR gabungan usai terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian pada Minggu malam. Tiga pendaki perempuan diantaranya mengalami sesak nafas dan cedera. Api juga melalap puluhan hektar hutan konservasi Suaka Margasatwa Gajah di Jambi. Pemadaman secara seadanya membuat api baru dapat dipadamkan setelah dua hari upaya pemadaman.
5: Kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu malam membuat sejumlah pendaki yang hendak turun terjebak di beberapa titik pendakian. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Tiga orang pendaki wanita dilaporkan mengalami cedera dan sesak nafas akibat asap. Kondisi medan terjal serta kepulan asap membuat proses evakuasi berlangsung sulit. Meski demikian, ketika pendaki berhasil evakuasi dan langsung diberikan pertolongan oleh petugas medis.
6: Ada beberapa pendaki terjebak dikarenakan kebakaran gunung, sehingga tim pengelola Gunung Saukang menginfokan ke Basarnas dan tim rescue sebanyak 20 orang melakukan langsung menuju ke lokasi.
5: Imbas kejadian ini, tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendakian.

0: yang berada di atas gunung. Sementara hingga Senin, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan BKSDA terus berupaya memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Gajah di Desa Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi. Karhutlah yang terjadi sejak Sabtu malam membuat petugas kewalahan lantaran sulitnya mendapatkan sumber air. Dengan alat seadanya, petugas melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke jalur yang dilintasi oleh gajah. Usai dua hari berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sementara hasil pemantauan, kawanan gajah berada jauh dari lokasi titik api.
1: Hal ini sudah dilakukan pemadaman bersama dengan BKSDA, melakukan pemantauan terhadap rute dari satwa gajah yang dilindungi, dan kita melakukan pemantauan terhadap aktivitas itu. Untuk saat ini, keberadaan gajah jauh dari titik api yang kita lakukan pengecekan.
0: Di lokasi berbeda, kobaran api yang terjadi di kawasan Bukit Barisan Sumatera di wilayah Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau terlihat dari permukiman warga. Kebakaran bahkan terlihat hingga dari arah Kabupaten Musirawas. Menurut warga, kobaran api berlangsung cukup lama. Meski api telah padam, hingga Senin siang kepulan asap sisa terbakarnya hutan masih terlihat dari kejauhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tingginya tingkat pencemaran udara dari asap kebakaran hutan yang masih terjadi di Jambi, para siswa sekolah mendapatkan pengobatan gratis dan vitamin guna menjaga imun tubuh. Di lokasi terpisah, Polda Kalimantan Tengah memberikan terapi oksigen secara gratis bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat asap karhutlah.
0: Ratusan siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas sekolah rakyat di Kota Jambi mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Bidang Kesehatan Primo Polda Jambi pada Senin. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kesehatan siswa dari paparan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih terjadi. Tercatat hingga kini penderita ISPA mencapai 3.437 orang. Salah seorang siswa mengaku, sejak kabut asap melanda, ia merasakan ISPA, serta mengalami mata perih, batuk, dan pilek.
3: Batuk pilek.
4: Ini sudah ada asap enggak? Ya. Ini sudah berobat? Sudah. Dikasih apa itu diobat?
3: Dikasih obat vitamin.
4: Vitamin? Terus obatnya dikasih?
3: Obat batuk, obat pilek.
4: Baru kali ini dikasih? Iya.
0: Sementara itu, Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan, selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan susu kemasan guna menjaga imun tubuh para siswa.
5: Pak, ya saat ini situasi sedang karutlah, kemudian asap juga masih banyak, dan ini berdampak kepada anak-anak yang sedang bersekolah di Selarak ya. Dan kami datang hadir untuk memberikan bantuan berupa vitamin, kemudian cek kesehatan, dan pemberian masker.
0: Di lokasi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Buruknya kualitas udara, ditambah paparan asap karhutlah memicu meningkatnya gangguan pernapasan masyarakat. Sebagai salah satu upaya memberikan pertolongan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan, Polda Kalimantan Tengah menyiapkan rumah oksigen gratis yang berada di kawasan Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Di sini, masyarakat bisa mendapatkan terapi oksigen secara gratis sehingga tidak harus terus-menerus terpapar udara luar yang tercemar asap.
6: Kayaknya rumah oksigen ini kami dirikan bagi personil Polri maupun masyarakat yang menghadapi atau mengalami gangguan panas, itu bisa datang rumah oksigen ini untuk diberikan terapi oksigen sebagai pertolongan pertama menghadapi gangguan panas.
7: Gratis, Pak.
6: Gratis, tidak dipungut.
0: Tak hanya rumah oksigen, Polda Kalteng juga mengerahkan oksigen gratis secara mobile untuk menjangkau ke permukiman penduduk yang terdampak asap karhutlah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menunjukkan sepanjang Juli hingga Agustus 2026, total kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 24.967 kasus. Palangkaraya menjadi daerah dengan kasus ISPA harian tertinggi, yakni sebanyak 277 kasus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, perang Rusia dan Ukraina kembali memanas di saat upaya diplomasi Amerika Serikat terus digelar. Serangan drone dan rudal masih terjadi di kedua sisi. Serangan drone Ukraina menyebabkan korban jiwa di wilayah Perm, Rusia. Nah, sementara itu di Kiev, warga kembali berlindung di stasiun metro setelah serangan rudal Rusia mengguncang ibu kota Ukraina.
4: Upaya mediasi untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina belum mampu meredakan pertempuran di lapangan. Rusia dan Ukraina masih saling melancarkan serangan. Dalam rentang Minggu malam hingga Senin pagi, pertahanan udara Rusia mengklaim mencegat dan menghancurkan 306 drone Ukraina di sejumlah wilayah. Di sisi lain, Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur serangan Rusia di sejumlah lokasi serta menghancurkan puluhan sistem artileri, peluncur roket, dan lebih dari 1.400 drone. Serangan drone Ukraina juga menyasar kota Perm, Rusia pada 7 September. Satu orang tewas dan 4 lainnya terluka setelah serangan drone menghantam sebuah gedung. Sementara itu, suasana tegang juga terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev. Pada Selasa dini hari, warga berlindung di dalam stasiun metro setelah serangan rudal Rusia memicu ledakan di kota tersebut. Sistem pertahanan udara diaktifkan, sementara otoritas militer Kiev meminta warga segera mencari tempat perlindungan.
3: Gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza membuat ayah dan putrinya tewas. Sementara kekerasan pemukim Israel kembali merenggut nyawa pemuda Palestina di tepi barat.
5: Di kawasan Al-Nasir, kota Gaza, seorang ayah dan putrinya tewas. Sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan seorang yang disebut sebagai teroris. Namun identitas orang yang menjadi sasaran tidak diungkap. Saksi mata menyebut mobil tersebut tidak membawa roket maupun senjata. Di rumah sakit Al-Sifa, sejumlah korban luka mendapatkan perawatan. Di antaranya seorang bayi yang terluka di bagian kepala. Kekerasan juga kembali pecah di desa Haja, tepi barat. Warga memakamkan Omar Zahran, pemuda berusia 19 tahun yang tewas dalam kekerasan saat pemukim Israel menyerbu desanya. Omar merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Al-Najah. Sang ibu mengenangnya sebagai pemuda yang rajin beribadah dan bercita-cita menjadi dokter. Warga menyebut pemukim Israel dan pasukan militer melepaskan tembakan saat penduduk berusaha menghalau penyerbuan. 3 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel menyatakan pasukannya diterjunkan setelah warga Palestina melemparkan batu. Tentara kemudian melepaskan tembakan peringatan dan mengaku menembak orang-orang yang disebut sebagai penghasut utama.
3: Pemirsa, ribuan layang-layang diterbangkan di langit Lebanon untuk menunjukkan keteguhan warga di tengah konflik dengan Israel. Sementara itu di Meksiko, layang-layang menjadi simbol solidaritas bagi anak-anak Palestina.
4: Warna-warni layang-layang memenuhi langit Zadari, Lebanon Selatan. Lebih dari 2.000 layang-layang diterbangkan dalam pembukaan Festival Layang-Layang Tahunan ke-8. Tahun ini, festival mengusung slogan Tanah ini milik kami, langit ini juga milik kami. Bagi warga Zadari, bukan sekedar tempat bermain. Kota di wilayah selatan Lebanon itu berada di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan dengan Israel. Karena itu, layang-layang yang memenuhi langit menjadi simbol keteguhan warga untuk bertahan dan kembali menjalani kehidupan.
6: رجعت زيارت ورق 2026 هيدا للسنة الثامنة بنعمله رمزية هيدي السنة هو الأرض لنا والفضاء لنا الأرض لنا والفضاء لنا أثبتنا أن الأرض لنا بمعرض البيدر لنقول أنه خيرات.
4: Festival yang terus berkembang setiap tahun ini juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berkumpul. Semangat yang sama menjalar hingga ke Mexico City. Di kampus Universitas Otonom Nasional Meksiko, anak-anak, keluarga pengungsi Palestina, dan para aktivis membuat layang-layang dengan tangan mereka sendiri. Layang-layang itu dihiasi warna bendera Palestina, serta gambar semangka dan bunga popi yang menjadi simbol perlawanan dan solidaritas. Aksi yang digagas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Meksiko ini merespons larangan Israel terhadap penerbangan layang-layang dan balon dari Gaza ke wilayah Israel. Namun, aktivis menyebut layang-layang yang diterbangkan anak-anak adalah permainan sederhana, bukan ancaman.
7: Entonces el papalote así como el ejército israelí lo ve como un arma, pues nosotras de este lado lo vemos como un símbolo de resistencia, de solidaridad, de recordatorio, de seguir hablando de Palestina.
4: Bagi keluarga di Gaza, larangan tersebut berarti hilangnya salah satu kegiatan rekreasi yang masih bisa dinikmati anak-anak di tengah perang. Terlebih, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 90% sekolah di Gaza telah hancur atau memerlukan pembangunan kembali.
3: Informasi selanjutnya, tahun ajaran baru di Suriah diawali dengan berbagai tantangan. Para orang tua di Damaskus tertekan lonjakan harga perlengkapan sekolah. Di lokasi lain di Idlib, ratusan ribu murid harus belajar di tengah keterbatasan ruang kelas dan tenaga pengajar.
8: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, pasar Al-Kaja di Damaskus, Suriah dipadati para orang tua yang mencari perlengkapan sekolah. Dari tas, buku, alat tulis, hingga seragam, semuanya harus dipersiapkan sebelum anak-anak kembali ke ruang kelas. Namun, lonjakan harga membuat kegiatan berbelanja ini menjadi beban baru bagi keluarga. Harga sebuah tas sekolah mencapai 150.000 hingga 180.000 pon Suriah. Sementara satu set seragam berupa kemeja dan celana dijual sekitar 250.000 pon.
9: Sa'ar wallah shwayi al-yawm. Yani fuq qadrat al-a'il al-mutawassit al-dakhl at-alayki. Yani shintay 150 lil 200,000, 250,000. Za wahed ande 3 4 awlad mishkila. Wal as'ar ad-dafatir wal qirtasiyya kaman shwayi, yani hatta al-shaghlat al-hadaya aw shi al-idafi qalil hada am yahsan yajibo.
8: Media lokal melaporkan harga sejumlah perlengkapan sekolah naik hingga 100%. Salah satu orang tua memperkirakan biaya untuk mempersiapkan satu anak mencapai 1 juta pon Suriah atau 1,2 juta rupiah. Meski pengunjung terlihat berbelanja, pedagang menyebut daya beli di kawasan permukiman rakyat ini masih lemah. Setelah perjuangan para orang tua menyiapkan kebutuhan sekolah, kini giliran anak-anak memulai hari pertama mereka. Di Idlib, sekitar 540.000 murid kembali bersekolah. Jumlah ini meningkat setelah sejumlah bangunan yang rusak akibat perang diperbaiki dan kembali digunakan. Namun, ketersediaan ruang belajar masih menjadi persoalan. Sejumlah kelas harus menampung antara 47 hingga 50 murid.
10: كل المدارس في منطقتنا قلة المدارس عم بتسوي ضغط على بعض.

0: المدارس وبصير عدد الطلاب كتير كبير، يعني بوصل الشعب إلى 47 و50 طالب، فبالتالي بصير شوية ضغط. فنحن نأمل من الله يكون تتصلح.
1: Selain kekurangan ruang kelas, sejumlah sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Otoritas pendidikan menyebut 344 sekolah di Idlib masih menunggu rehabilitasi. Sementara perbaikan sedang berlangsung di 154 sekolah lainnya. Di seluruh Suriah, sekitar 5,2 juta murid kembali ke sekolah pada tahun ajaran 2026-2027.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Kalau mau berantem gua ayo. Urusan kan. Hei, urusan Pak, lu masukkan cekan, ayo lu.
2: Viral di media sosial, pengendara mobil listrik ribut di SPKLU Samanea Suparna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Perkara kebutan charger. Pengendara BYD M6 ini disebut tak memahami aturan antrean dengan memindai barcode. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Bersama saya, Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pertama, dampak erupsi anak Gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak Minggu hingga Selasa siang. Petugas pun menyemprotkan air dan juga air ke jalan dan juga pohon-pohon sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Sementara di lokasi lainnya, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak terhadap kesehatan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten.
3: Dengan menggunakan mobil khusus dan 6 personel serta dibantu anggota Satpol PP, petugas damkar Duren Sawit berjalan di Jalan Arteri Jakarta Timur melakukan penyemprotan pada hari Selasa. Pada penyemprotan kali ini, petugas menyisir Jalan Raden Inten, Kolonel Sugiono hingga Jalan Basuki Rahmat, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyemprotan air sebagai bentuk antisipasi dampak debu vulkanik yang menyebar di kawasan Jakarta Timur. Selain arteri utama, petugas juga menyemprotkan air ke pohon-pohon di sepanjang jalan.
4: Dan hari ini pun kami tidak sendiri, kami ditemani oleh rekan kami dari Satpol PP. Kami bekerja sama nanti di sepanjang jalan sampai selesai.
3: Selasa pagi, sejumlah warga di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mulai mendatangi puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Keluhan muncul setelah wilayah ini terpapar abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik yang terbawa angin sebelumnya telah menyebar ke sejumlah wilayah pesisir Banten. Material abu terlihat menempel di halaman rumah, kendaraan, dan berbagai permukaan di lingkungan warga. Kondisi ini membuat warga harus lebih waspada, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terhirup dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama bagi warga yang memiliki kepekaan terhadap debu. Warga mengaku mulai merasakan keluhan kesehatan setelah abu vulkanik mulai turun di lingkungan tempat tinggal mereka. Keluhan yang dirasakan antara lain batuk, gangguan pernafasan, tenggorokan terasa tidak nyaman, dan mata terasa pedih.
5: Tadinya dalam itu ya, kayak yang sesak.
6: Termasuk sampai suara hilang kayak gini juga?
5: Cuman sehari itu, malam, sehari semalam itu.
7: Oh langsung ya? Iya.
3: Sebaran abu vulkanik dipengaruhi arah angin dan masih menjadi perhatian wilayah pesisir Banten. Badan Geologi menyebut potensi erupsi susulan masih ada dan status Gunung Anak Krakatau tetap di level 3 atau siaga. Masyarakat di wilayah terdampak diminta

0: Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan juga Husein Sastra Negara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul kemudian Bandara Budiarto Curug dan juga Pondok Cabe yang dibuka pada pukul 2:25 waktu Indonesia Barat. Sementara Bandara Radin Inten 2 dan juga Muhammad Taufik Yemas di Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Demi keselamatan penerbangan, pembukaan bandara disertai sejumlah catatan, diantaranya inspeksi seluruh armada pesawat serta kewajiban pilot memahami wilayah udara terlarang yang terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau memaksa 8 bandara ditutup sejak Sabtu 5 September. Menhub pun meminta maskapai terus berkoordinasi dengan pengelola bandara dan juga otoritas terkait agar operasional berjalan aman dan juga selamat.
1: Malam hari pukul 23.59 kami mengakhiri penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa bandara lainnya terdampak, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe dan Bandara Budiarto. Sebelumnya kami sudah meminta bandara yang ada di bandara masih ada dua bandara yang masih ditutup. Dan insya Allah pada pagi hari juga akan kami buka, yaitu Bandara Taufik Yemas dan Bandara Radin.
0: Lalu bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Sudah terhubung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono. Selamat sore, Nindya. Ada informasi bahwa Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi pagi ini. Namun apakah semua aktivitas penerbangan di Bandara Suta sudah kembali normal?
2: Selamat sore Diana, saat ini kami berada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di mana Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi setelah kemarin sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah sebenarnya Diana, untuk pengoperasian kembali ini sudah dilakukan sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ini artinya sejak dini hari tadi sudah ada kegiatan atau aktivitas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah untuk saat ini Diana, kami berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta di mana ada sejumlah penerbangan dari beberapa maskapai, yaitu Batik Air, Lion Air, kemudian Air Asia, kemudian Super Air Jet, dan bisa dilihat di belakang saya ini kami sedang berada di counter check-in, di mana memang kalau secara pandangan mata kami memang tidak seramai biasanya, begitu ya Diana. Nah untuk penerbangan domestik dan juga internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Diana, memang sudah dilakukan. Kemudian untuk penerbangan internasional ini ke sejumlah negara seperti Singapura, ke Malaysia, ini sudah dilakukan. Penerbangan menuju ke Jeddah Mekah ini juga sudah mulai dilakukan. Ini artinya penerbangan haji dan juga umroh ini sudah mulai dilakukan juga. Nah untuk penerbangan domestik, Diana, sebenarnya ini juga dilakukan secara bertahap, mengingat secara keseluruhan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dilakukan pengoperasian kembali ini juga dilakukan secara bertahap. Ini artinya harus memperhatikan beberapa faktor-faktor, begitu Diana. Tidak hanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri yang secara garis besar ini sudah siap untuk melakukan penerbangan kembali ke beberapa daerah di Indonesia, baik ke Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian ke Jawa sendiri, dan juga ke beberapa daerah di Indonesia. Namun harus dilihat juga bandara kedatangan yang dimana untuk kami lihat di papan penjadwalan, begitu Diana. Memang secara keseluruhan, secara 90% begitu ya, untuk di papan jadwal ini tertuliskan berwarna putih atau on schedule, begitu artinya terjadwal. Jadi secara 90% ini memang sudah kembali normal untuk penerbangannya. Namun ada beberapa penerbangan yang masih merah, artinya ini masih dibatalkan. Ini memang sebagian besar sekitar 10% begitu Diana, ini yang dibatalkan sebagian besar memang ke arah Pulau Sumatera, baik ke Jambi, kemudian Pekanbaru, dan juga Kuala Namu. Nah per jam 4 sore tadi, Diana, di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah dilakukan 548 penerbangan dengan 311 keberangkatan dan juga 237 kedatangan, dengan total penumpangnya 68.150 penumpang. Kemudian untuk proyeksi per hari ini ada 896 penerbangan baik domestik dan juga internasional, dengan total proyeksi penumpangnya ini di 113.1 penumpang. Jadi diharapkan calon penumpang yang akan melakukan penerbangan melalui Bandara Internasional

0: Soekarno-Hatta ini juga memperhatikan email dari maskapai untuk penjadwalan untuk keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Diana.
1: Aktivitas sudah berjalan kembali normal selagi antisipasi dan juga pemantauan terus dilakukan oleh pihak otoritas bandara dan juga sejumlah instansi terkait. Terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meskipun Bandara Raden Inten Lampung sudah mulai beroperasi pada Selasa pagi, namun kebanyakan masyarakat tetap memilih menggunakan feri sebagai moda transportasi menuju Pulau Jawa dari Sumatera. Sementara itu, ASDP Bakauheni mengungkapkan sejak erupsi Gunung Anak Krakatau, jumlah penumpang maupun kendaraan pengguna feri tetap dalam batas normal.
2: Saat ini saya berada di atas kapal feri, di mana kapal ini menjadi salah satu transportasi menuju dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan ketinggalan suasananya saat ini di decknya begitu, sebenarnya memang diidahkan untuk menggunakan masker sama seperti yang saya lakukan saat ini, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Anak Krakatau ini baru saja erupsi lagi dini hari tadi sebanyak 3 kali. Jadi memang sebenarnya ketika berada di luar ruangan seperti ini masih diwajibkan untuk menggunakan masker. Untuk kapasitas dari kapal ini sendiri tadi tidak penuh begitu ya. Tadi saya bisa melihat di kantung parkir itu masih banyak sekali kendaraan yang bisa mengisi kantung parkir tersebut, begitu juga ruang tunggunya, ruang untuk para penumpang. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana di dalam ruang penumpang. Seperti yang Anda bisa lihat di sini masih banyak kursi yang kosong ya, karena memang juga tadi ada informasi dari pihak Pelabuhan Bakauheni yang mengatakan bahwa selama proses pasca Gunung Anak Krakatau ini erupsi dari tanggal 4 kemarin sampai hari ini tidak ada terjadi lonjakan penumpang yang signifikan, semuanya masih normal. Begitupun juga dengan jumlah pelayaran, yaitu dalam sehari sekitar ada lebih dari 100 pelayaran, sekitar 107 pelayaran. Begitupun juga tidak ada penambahan armada kapal yang melayani penyeberangan antara Bakauheni maupun juga Merak. Dan tadi juga saya sempat wawancara dengan beberapa penumpang yang naik kapal feri ini. Ternyata ada yang sama seperti saya, mereka kemarin tiketnya di cancel karena bandara memang posisinya masih ditutup, dan untuk mendapatkan kepastian keberangkatan mereka lebih memilih untuk menggunakan feri karena mereka tidak tahu kapan bandara ini akan dibuka seperti itu. Dan beginilah kondisinya di ruangan tunggu yang ada di kapal feri ini. Bisa dilihat tidak penuh ya, jadi ini masih banyak ruang yang kosong begitu. Dan memang kapal feri ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin berangkat dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Kita Miningrum, Yadi Pranedia, Bangkok.
1: Ke informasi lainnya, viral di media sosial, pengendara mobil listrik ribut di SPKLU Samanea Suvarna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten, perkara rebutan charger. Pengendara BYD M6 disebut tak memahami aturan antrian dengan memindai barcode. Peristiwa adu jotos itu diunggah oleh akun threads @rafanya_roslin pada Senin. Terlihat pelaku tersebut berkali-kali melayangkan pukulan. Pihak keamanan dan juga masyarakat yang ada di tempat kejadian juga berupaya melerai. Dan pemilik akun threads ini mengaku tidak ingin meladeni kemarahan pemilik mobil listrik tersebut. Hanya saja ia ingin tindakan penyerangan itu diproses hukum. Warga resah dua ekor beruang liar mengamuk di permukiman warga hingga merusak rumah dan juga tanaman warga. Sementara di lokasi lain di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru jadi berkah para nelayan.
3: Inilah jejak kerusakan yang ditimbulkan usai dua ekor beruang mengamuk di permukiman warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitingjolaut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan bedeng warga hingga tanaman di kebun dirusak beruang. Sebelumnya, kamera amatir merekam dua ekor beruang berukuran cukup besar berada di kawasan perkebunan milik warga yang letaknya tidak jauh dari permukiman. Menurut keterangan warga, kemunculan beruang bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, satwa ini sudah beberapa kali terlihat berkeliaran. Warga menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu faktor yang membuat beruang turun mendekati permukiman. Di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan ubur-ubur muncul di sekitaran pantai dan laut Cilacap dua pekan terakhir. Kemunculan ribuan ubur-ubur ini justru memberikan berkah bagi para nelayan karena ubur-ubur bisa dijual dengan harga Rp800 per kilogram. Senin siang, ribuan ubur-ubur ditampung pengepul untuk selanjutnya dijual ke perusahaan pengekspor sebelum dikirim ke Cina dan Vietnam. Dari hasil tangkapan nelayan, jumlah ubur-ubur yang berhasil dikumpulkan mencapai 500 ton setiap hari. Harga ekspor ubur-ubur hingga ke negara tujuan mencapai Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, rencana pembangunan Extended Concourse atau tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai bisa jadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta. Konektivitas antara MRT dengan pusat perbelanjaan dan juga kawasan komersial dinilai bisa mempermudah mobilitas sekaligus meningkatkan lalu lintas pengunjung.
4: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, Extended Concourse MRT kini tengah dibangun.
5: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended Concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam concourse yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial. Seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership, menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
6: Apa ya, tenansinya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40-an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9% naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT, get connected. Semudah itu akhirnya.
5: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
7: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu.
8: Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi menjadi tempat singgah saja tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
5: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global. Termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
4: Kayaknya udah kebayang nih kalau Extended Concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ertonang, CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan juga tenaga medis dalam situasi darurat.
1: Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan Mixed Reality, Watson X AI, dan Watson X Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan Mixed Reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis.
2: But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as a human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
1: Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura.
0: Perkembangan kecerdasan buatan semakin memperluas kemampuan robot humanoid. Di Vladivostok, robot menghibur pengunjung dengan tarian. Sementara itu di Berlin, robot-robot otonom bertanding sepak bola tanpa dikendalikan manusia.
3: Robot humanoid ini bergerak energik mengikuti irama musik. Dengan bendera Rusia dan Cina yang terpasang di dadanya, robot menari, berjalan mengelilingi arena, dan melambaikan tangan kepada para pengunjung. Aksinya menjadi salah satu atraksi di Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, Rusia. Forum yang membahas investasi, teknologi, logistik, dan infrastruktur ini diikuti lebih dari 5.000 peserta dari 70 negara. Di Berlin, Jerman, robot humanoid memamerkan keterampilan mereka menggocek bola ala pemain bola profesional. Mereka mengejar bola, menghindari lawan, dan mengarahkan tendangan ke gawang. Begitu pertandingannya dimulai, manusia tidak boleh lagi turun tangan.
4: During a match, the robots have to be fully autonomous. That means they really have to take all decisions on their own. They're obviously programmed by the teams, a lot of artificial intelligence involved as well. But all of this has to happen outside the game. During the match, they're all on their own.
3: Tantangannya tidak sederhana. Setiap robot harus menentukan posisi bola, lawan, dan rekan satu timnya. Informasi juga dipertukarkan melalui jaringan nirkabel. Jika data yang diterima berbeda, robot harus menentukan informasi mana yang paling akurat. Kompetisi RoboCup dimulai pada akhir 1990-an dengan cita-cita membangun tim robot yang mampu mengalahkan juara dunia sepak bola manusia pada 2050.
4: Couple of years have been huge advancements where the robots are so stable now. They can do capture steps now. They can actually kick high. They are not just like kicking on the ground anymore.
3: Para pengembang memperkirakan pertandingan lengkap dengan mempertemukan dua tim robot otonom dapat terwujud dalam waktu kurang dari 10 tahun.
0: Tukang gali kubur unjuk gigi dalam ajang adu cepat menggali makam di Hungaria. 19 tim bersaing menjadi yang tercepat dengan hasil galian yang tetap rapi dan juga sesuai ukuran.
5: Sebanyak 19 tim penggali kubur unjuk gigi beradu cepat dan presisi dalam kejuaraan internasional di Hungaria. Ketentuannya dua orang dalam satu tim harus menggali makam secepat mungkin. Sementara juri memastikan hasil galian harus tetap rapi dan tepat ukuran. Sebuah makam dinilai harus memiliki panjang 2 meter, lebar

0: 80 cm dan kedalaman 160 cm. Pemenang tahun lalu kembali jadi yang pertama menyelesaikan galian hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi penggali makam yang masih mengandalkan tenaga manual.
1: Karya seni bertema bunga hadir dalam dua bentuk unik di Belanda dan juga Cina. Di Zundert, Belanda, ribuan bunga dahlia menghiasi karnaval terbesar di dunia. Sementara itu di Cebu, China, bunga-bunga indah dibuat dari kaca dengan teknik kerajinan tradisional.
2: Karnaval bunga terbesar di dunia digelar di desa Zundert, Belanda. Desa ini sebelumnya juga sudah terkenal sebagai tempat kelahiran pelukis legendaris dunia Vincent van Gogh. Karnaval yang berlangsung di dekat perbatasan Belgia itu memasuki penyelenggaraan ke-80, di mana 20 dusun berkompetisi menampilkan kereta hias raksasa yang dilapisi bunga dahlia. Setiap kereta hias menggunakan sekitar 500 ribu bunga dahlia dengan beragam tema. Mulai dari bajak laut, pemandangan alam, hingga desain bercorak abad pertengahan dan Asia. Karnaval ini juga menjadi ajang sosial bagi warga dan para pembangun kereta hias. Karnaval Bunga Zundert pertama kali digelar pada 1936 sebagai perayaan untuk Ratu Wilhelmina. Sempat terhenti selama Perang Dunia Kedua, karnaval ini kembali digelar pada 1945 dan terus berkembang hingga kini. Selanjutnya, kita terbang ke kota Zibo di Provinsi Shantung, China. Di mana kita bisa melihat bunga-bunga yang tidak pernah bisa layu di Museum Keramik dan Kaca Zibo. Ya, karena semua bunga-bunga itu terbuat dari kaca. Tentu saja, pembuatannya sangat sulit. Butuh keterampilan khusus dan ketelitian yang sangat tinggi. Perajinnya harus memanaskan kaca dengan suhu lebih dari 1400 derajat Celcius dan membentuknya hanya dalam hitungan detik sebelum kembali mengeras. Jika terlambat, kaca harus dipanaskan kembali dan sewaktu-waktu dapat retak. Kerajinan kaca berwarna di Zibo telah ada sejak dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dalam baru pertama tahun ini, pendapatan industri seni di China mendekati 100 juta yuan atau sekitar 262 miliar, 691 juta rupiah. Dan angka itu cenderung meningkat setiap tahunnya.
1: Ribuan layang-layang diterbangkan di langit Lebanon untuk menunjukkan keteguhan warga di tengah konflik dengan Israel. Sementara itu di Meksiko, layang-layang jadi simbol solidaritas bagi anak-anak Palestina. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Warna-warni layang-layang memenuhi langit Zarari, Lebanon Selatan. Lebih dari 2.000 layang-layang diterbangkan dalam pembukaan Festival Layang-Layang Tahunan ke-8. Tahun ini, festival mengusung slogan "Tanah ini milik kami, langit ini juga milik kami." Bagi warga Zarari, bukan sekedar tempat bermain. Kota di wilayah selatan Lebanon itu berada di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan dengan Israel. Karena itu, layang-layang yang memenuhi langit menjadi simbol keteguhan warga untuk bertahan dan kembali menjalani kehidupan.
4: Kerajaan Tiarat Wara 2026, هذا السنة الثامنه بنعمله. رمزيه هيدي السنه هو الارض لنا والفضاء لنا. الارض لنا والفضاء لنا. اثبتنا ان الارض لنا بمعرض البيدر لنقول انه خيرات.
3: Festival yang terus berkembang setiap tahun ini juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berkumpul. Semangat yang sama menjalar hingga ke Mexico City. Di kampus Universitas Otonom Nasional Meksiko, anak-anak, keluarga pengungsi Palestina, dan para aktivis membuat layang-layang dengan tangan mereka sendiri. Layang-layang itu dihiasi warna bendera Palestina serta gambar semangka dan bunga popi yang menjadi simbol perlawanan dan solidaritas. Aksi yang digagas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Meksiko ini merespons larangan Israel terhadap penerbangan layang-layang dan balon dari Gaza ke wilayah Israel. Namun aktivis menyebut layang-layang yang diterbangkan anak-anak adalah permainan sederhana, bukan ancaman.
5: Entonces el papalote así como el ejército israelí lo ve como un arma, pues nosotras de este lado lo vemos como un símbolo de resistencia, de solidaridad, de recordatorio, de seguir hablando de Palestina.
3: Bagi keluarga di Gaza, larangan tersebut berarti hilangnya salah satu kegiatan rekreasi yang masih bisa dinikmati anak-anak di tengah perang. Terlebih, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 90% sekolah di Gaza telah hancur atau memerlukan pembangunan kembali.

0: Penyelidikan kasus pembunuhan wanita bernama Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung, Demak, memasuki babak baru. Penyelidikan terbaru polisi menguak fakta mengejutkan. Terduga pelaku, pria berinisial BI 53 tahun, yang tak lain adalah kekasih korban, ternyata seorang residivis yang pernah mendekam cukup lama di balik jeruji pada 1997 silam di Pati, Jawa Tengah. Kala itu tersangka yang masih berusia 23 tahun membunuh nenek kandung dan ibu tirinya.
1: Jadi pada saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya karena ibu tirinya melihat, makanya dari pelaku ini langsung menghabisi ibu tirinya.
0: Fakta ini sontak memperkuat dugaan pembunuhan terhadap korban Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda Kebon Agung Demak. Namun, hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka. Pasalnya, dari hasil otopsi, ditemukan luka tajam di kepala korban yang menjadi penyebab utama kematian korban. Sementara tersangka hanya mengaku memukul korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sebelumnya tersangka BI dibekuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Demak di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari 3 September lalu. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dan di hari terakhir Sri hilang, korban diketahui pergi bersama pelaku yang tak lain adalah kekasih korban. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat terlibat cekcok dengan korban saat korban

0: diminta diantar ke rumah mantan suaminya untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Saat cekcok itulah korban disebut melontarkan kata-kata kasar dan caci maki yang membuat tersangka emosi. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban kemudian dibakar di pos ronda di Desa Kebon Agung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditemukan warga pada Selasa dini hari, 1 September lalu. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Gara-gara tidak melahirkan anaknya di tanggal dan rumah sakit yang diinginkan, seorang suami di Denpasar, Bali melaporkan istrinya ke polisi. Bersama bayi berumur 6 bulan, sang istri dan ibunya atau mertua sang suami yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka Selasa siang memenuhi panggilan penyidik Polresta Denpasar.
0: Sambil memeluk bayinya yang berusia 6 bulan, Karina Chandra bersama ibu kandungnya Selasa siang mendatangi Polresta Denpasar guna memenuhi panggilan penyidik perlindungan perempuan dan anak. Sejak 2 September lalu, Karina Chandra dan ibunya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan asal-usul anak yang dilaporkan suaminya pada Maret 2026. Kasus ini bermula saat pelapor meminta istrinya melahirkan pada tanggal 22 Februari 2026 di rumah sakit yang telah ditentukan. Namun, karena kehamilannya mengalami kontraksi, sang istri akhirnya melahirkan anaknya lebih cepat pada 14 Februari secara sesar di rumah sakit terdekat, di luar yang ditentukan suaminya. Akibat kasus ini, hingga usianya 6 bulan, sang bayi belum memiliki akte kelahiran karena akte perkawinan masih dipegang pihak suami.
2: Sudah dua kali minta sama penyidik, Bu, tolong izinkan saya atau sampaikan kepada pelapor, mintakan saya akte perkawinan klien saya. Saya akan urus ini untuk membuat akte perkawinan atau kelahiran anak, supaya nama bapaknya Renner Sugata Liman dan ibunya Karina Chandra. Kelar kan? Sampai sekarang itu tidak diizinkan. Kemarin saya sudah ngurus ke Dukcapil, tapi saya sudah diksi formulir, Dukcapil mau bantu kami. Dia akan bantu, karena saya akan tidak akan dibiarkan ini anak di penjara bersama ibunya. Dan yang kedua, saya akan lakukan pra-peradilan. Dan yang ketiga, saya akan propamkan semua yang merasa terlibat di sini.
0: Selain memberikan keterangan ke penyidik, kedua tersangka berencana mengajukan pra-peradilan termasuk meminta bidang profesi dan pengamanan Polda Bali memeriksa penyidik PPA. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Seorang pria mencuri uang di kasir minimarket dengan modus membakar rak jajanan yang videonya sempat viral di media sosial. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, maling motor diringkus polisi usai aksinya terekam CCTV.
3: Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4 Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tersangka telah merencanakan aksinya untuk melakukan pencurian uang yang ada di meja kasir dengan cara membakar rak minimarket.
4: Apa maksud membakar itu?
3: Tersangka berinisial AS ini akhirnya berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumban Surbakti Medan, Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kali. Tersangka dengan sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya.
5: Karyawan seluruhnya menuju ke tempat barang yang terbakar, dan si tersangka dengan kesempatan itu mengambil uang di kasir dan langsung melarikan diri.
3: Para petugas AS mengaku sudah dua kali melakukan aksi pencurian dengan modus membakar rak tersebut. Tersangka juga mengaku aksinya ini belajar dari media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di kawasan Aur Duri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman, pelaku H, 19 tahun ini, datang seorang diri dan mengintai motor yang terparkir di teras rumah. Setelah memastikan kondisi sepi, H langsung menggasak motor dan melarikan diri.
4: CCTV yang ada. Ini yang kalau berlutut-lutut punya.
3: Bermodal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tak butuh waktu lama, H kemudian ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Pampangan Padang pada Senin dini hari. Dari penggeledahan, polisi menemukan pakaian yang dibeli dari hasil penjualan motor curian. Belakangan diketahui, motor tersebut dijual sebesar 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Saat ini polisi masih memburu motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita ke informasi selanjutnya, dua orang yang diduga sindikat spesialis pencurian di lokasi konser musik ditangkap warga bersama dengan 35 ponsel curiannya. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
3: Viral di media sosial, nekat mencuri motor dalam kondisi mogok, dua pria di Surabaya ini malah berujung babak belur dihajar masa. Aksi kedua pemuda MW dan RW berstatus pengangguran ini terbongkar saat motor tak kunjung menyala dan terpaksa dituntun. Namun nalang datang siapa yang tahu, gerak-gerik keduanya keburu diketahui orang tua pemilik motor. Teriakan maling pun menggema, memancing warga berdatangan dan mengejar keduanya. Amuk masa tak terelakkan. Kedua pelaku dihakimi warga hingga babak belur sebelum personel Polsek Semampir tiba di lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Meski mengaku baru pertama kali, keduanya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 7 tahun kurungan. Inilah detik-detik warga Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat memergoki dua pria diduga bagian dari sindikat spesialis pencuri ponsel di lokasi konser. Kejadian berawal saat konser digelar di Stadion Surya Kencana, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu malam lalu. Seorang korban yang kehilangan ponsel berhasil melacak lokasinya hingga sebuah warung. Di lokasi tersebut, korban memergoki kedua pelaku tengah mengisi daya ponsel. Bersama teman-temannya, korban langsung menyergap kedua pelaku. Warga kemudian menemukan 8 ponsel di dalam tas pelaku. Keduanya kini diamankan di Mapolsek Warudoyong. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pihak lain setelah total 35 orang melaporkan kehilangan ponsel saat konser. Inilah aksi tim Polrestabes Makassar saat membubarkan konvoi ratusan geng motor yang diduga hendak mencari arena balap liar di Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar. Panik melihat petugas, para pengendara langsung kabur. Akibatnya beberapa di antaranya bertabrakan hingga terjatuh karena tak mampu mengendalikan kendaraan. Polisi kemudian mengamankan sejumlah pelaku. Dalam 2 pekan, sebanyak 355 motor geng motor berhasil dijaring. Kendaraan dengan knalpot brong akan ditindak. Pemilik diminta mengganti knalpot standar dan melengkapi surat kendaraan sebelum menjalani proses penilangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil menggerebek rumah produksi tembakau sintetis atau Sinte. Dua orang ditangkap bersama dengan 150 kg Sinte. Sementara itu dari ibu kota Jakarta, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkapkan peredaran obat keras daftar G berkedok toko kosmetik di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
6: Tawarin semua ya mas ya.
3: Inilah detik-detik penggerebekan sebuah rumah yang menjadi tempat produksi tembakau sintetis atau Sinte yang berada di lingkungan warga perumahan Sulih Asih, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan pada 1 September lalu. Tugas berhasil mengamankan dua orang tersangka beserta barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150 kg lebih. Tembakau tersebut sebagian telah siap edar dan sebagian masih dalam produksi.
7: Untuk modus operandinya, kedua orang yang bersangkutan ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NM.
3: Warga mengaku kaget dengan adanya kegiatan seperti ini. Warga juga mengatakan dua orang pelaku ini sempat sesekali keluar membeli kopi. Polisi kini melakukan pengejaran terhadap pelaku utama dengan inisial NM. Kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Masih menyoal peredaran narkotika, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengungkap peredaran obat keras daftar G di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran obat keras di sebuah toko kosmetik di Jalan Haji Muhtar Raya, Pesanggerahan.
6: Tawarin semua ya, Mas ya.
3: Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan seorang pria berinisial R yang sedang menjaga toko. Hasil penggeledahan menemukan ribuan butir obat keras yang selanjutnya diamankan sebagai barang bukti. Petugas kemudian membawa R ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi menegaskan, penanganan kasus ini masih terus dikembangkan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peredaran obat keras daftar G tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di kota Tangerang, Banten. CCTV berhasil merekam aksi kawanan begal bersenjata tajam menyerang pemotor yang baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan di lokasi lainnya, dalam semalam, kawanan pencuri motor di Pasuruan, Jawa Timur berhasil membongkar 4 sepeda motor di area perumahan.
8: Kawanan begal kembali beraksi nekat di kota Tangerang, Banten. Kali ini, 4 pelaku bersenjata celurit merampas motor warga di areal makam Tanah Gocap pada pagi hari saat arus lalu lintas kendaraan mulai ramai aktivitas warga. Dari rekaman CCTV, korban yang baru mengantar anaknya ke sekolah tiba-tiba diadang 4 pelaku yang berboncengan 2 motor yang memepet korban dari depan dan belakang. Korban dipukul dan diancam celurit hingga terpaksa menyerahkan motornya. Kasus ini tengah ditangani Polsek Karawaci dan Polres Metro Tangerang Kota. Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat membobol dinding toko yang hanya ditutupi baliho bekas. Pelaku menggasak uang dari laci, sejumlah rokok, dan minuman dari lemari pendingin. Usai beraksi, pelaku kembali kabur melalui dinding yang dibobolnya. Akibat kejadian ini, pemilik toko rugi sekitar 2 juta rupiah. Korban yang sudah 2 kali kemalingan telah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mencuri uang di kotak infak Masjid Sunan Unajah, Magelang, Jawa Tengah. Aksi terjadi saat masjid sepi Jumat pagi. Dengan obeng dan linggis, pelaku membobol 4 gembok kotak infak lalu menguras uang di dalamnya, yang diperkirakan berjumlah 1,5 juta rupiah. Kini polisi tengah memburu pelaku yang memiliki ciri khusus kaki kanannya cacat. Dalam semalam, kawanan pencuri motor membongkar 4 motor warga di perumahan Indah Kapok, Pasuruan, Jawa Timur. 3 pelaku masuk ke perumahan dan mencongkel pintu rumah warga. Dari 3 motor yang coba dicuri, berujung gagal dinyalakan karena menggunakan keyless. Pelaku pun keburu dipergoki pemilik dan meninggalkannya di jalan. Sementara, 1 motor bebek akhirnya berhasil dinyalakan dan dibawa kabur pelaku. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke polisi yang kini tengah memburu para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga linglung usai terlibat kecelakaan lalu lintas, seorang pria ditemukan tewas di Sungai Brantas. Kecelakaan juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang pemotor masuk ke kolong angkot usai gagal menyalip di Jembatan Panus, Pancoran Mas.
9: Bang, bantu angkat, Bang.
8: Inilah detik-detik kecelakaan yang menimpa Suparno, warga Jombang, sebelum ditemukan tewas di Sungai Brantas. Saat hendak menyeberang, motor Suparno ditabrak pengendara lain di Jalan Raya Desa Keboan 7 September lalu. Korban terkapar pingsan dan sempat mendapat pertolongan warga.
10: Ditinggal di sini.
8: Setelah itu, korban diketahui menghilang pada Senin siang usai memarkir sepeda motor. Warga yang curiga kemudian melaporkan temuan ini ke BPBD Jombang karena dikhawatirkan korban terjebur ke Sungai Brantas. Minimnya petunjuk membuat keluarga korban didatangkan ke lokasi. Dan benar saja, sandal yang ditemukan mengapung di sungai merupakan milik korban. Selanjutnya, petugas gabungan dan relawan melakukan penyisiran. Tak selang lama, korban ditemukan dalam kondisi tewas tenggelam. Diduga korban saat itu linglung setelah kecelakaan hingga jatuh terpleset ke Sungai Brantas.
11: Karena juga ditemukan sandal, ini menjadi bukti pendukungnya juga untuk kita yakini bahwa mungkin korban ada di situ atau terpleset, karena memang kondisinya habis jatuh linglung, bahkan jalan menuju rumahnya aja menurut informasinya dia lupa.
8: Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Jombang untuk dilakukan visum. Warga sekitar jembatan Panus, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat panik usai melihat pemotor terlindas dan masuk ke kolong sebuah angkot pada Senin petang.
9: Bang, bantu angkat.
8: Karena sulit dievakuasi, warga pun beramai-ramai mengangkat angkot yang melindas tubuh korban. Menurut keterangan saksi, saat kejadian pengendara sepeda motor diduga melawan arah dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga gagal menyalip dan hilang kendali, pemotor pun terjatuh hingga terlindas angkot dari arah berlawanan. Beruntung, nyawa korban terselamatkan, namun mengalami luka-luka dan pingsan usai masuk ke dalam kolong angkot. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan Anda masih ingat dengan kasus artis Denada yang digugat oleh putranya? Ternyata kasus serupa juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Ada 3 anak yang menggugat ayah kandung mereka ke pengadilan agama, menuntut pemenuhan hak nafkah dan kebutuhan anak dengan nilai tuntutan material mencapai 700 juta rupiah. Para penggugat menyebut nafkah tidak sepenuhnya dipenuhi sejak kedua orang tuanya bercerai 6 tahun yang lalu.
12: Sidang perkara gugatan pemenuhan hak nafkah anak kembali digelar di Pengadilan Agama Palembang Senin pagi. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat menyerahkan sejumlah alat bukti dokumen, diantaranya kuitansi biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Menurut pihak penggugat, bukti-bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dugaan terkait pemenuhan nafkah ketiga anak. Sidang kemudian ditunda karena majelis hakim perlu mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan penggugat dan saksi akan dilakukan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada 14 September mendatang.
13: Kita bawa semua alat bukti berbentuk surat ya, kuitansi, pengeluaran pendidikan dan kesehatan, kemudian kebutuhan sehari-hari.
1: Tadi ditunda ya sidangnya sempat?
13: Iya, ditunda karena Bapak Majelis Hakim harus mempelajari alat bukti yang sudah kami ajukan.
12: Kuasa hukum penggugat menegaskan, gugatan diajukan bukan karena kebencian terhadap ayah mereka. Menurut pihak penggugat, perceraian kedua orang tua tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab ayah terhadap anak.
13: Dulu ya, bahwa anak yang menggugat ayah itu bukan karena benci, tapi karena mereka adalah untuk meminta haknya diberikan. Karena sudah lama, dari semenjak bercerai 2020 sampai dengan saat ini 2026, mereka diberi nafkah oleh ayahnya, yakni tergugat, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pendidikan, kemudian keseharian untuk kesehatan, dan lain-lain.
12: Salah satu penggugat, M. Reski, mengaku persoalan nafkah terjadi sejak mereka masih kecil. Ia menyebut dalam proses mediasi, ayahnya menawarkan nafkah sebesar Rp500.000 per bulan untuk 3 anak. Reski juga mengaku sulit berkomunikasi dengan ayahnya, termasuk karena akun media sosial mereka juga diblokir. Ia menyebut permintaan biaya kuliah untuk adiknya juga tidak dipenuhi, serta kartu BPJS kesehatan mereka disebut telah digantikan oleh anak dari keluarga baru ayahnya.
13: Kalau sisa gajinya cuma Rp900.000. Nah, dari Rp900.000 dilayangkan kepada kami Rp500.000 untuk 3 anak.
1: Sebulan
13: untuk 3 anak. Sedangkan beliau itu adalah ASN Timura dan kasih perantin.
1: Oh, berarti ada ya, sedikit meskipun sedikit, tapi ada bentuk perhatian dia dari...
13: Bukan bentuk penawaran.
1: Oh, itu baru berupa penawaran? Penawaran. Belum ada realisasi berarti ya?
13: Mediasi
1: kemarin.
14: Masuk sidang baru terungkap. Selama ini nggak ada sama sekali.
13: Ini nggak ada sama sekali komunikasi.
12: Sementara itu, kuasa hukum pihak tergugat menyebut perkara ini berkaitan dengan permintaan dana pendidikan. Pihak tergugat juga menyatakan telah menyiapkan bukti-bukti untuk menghadapi proses pembuktian di persidangan.
13: Ya, kalau dikaitkan dengan pembuktian, tidak seperti itu.
1: Kami
13: sudah menyiapkan bukti.
1: Oh, siap, Pak. Kalau dari versi kita, Pak, singkat aja, Pak.
14: Nah, versi kita sendiri seperti apa? Benar nggak?
13: Memang kan mereka itu minta dana untuk
1: pendidikan. Kondisi klien kita sendiri seperti apa, Pak? Apa sakit atau bagaimana?
15: Ya memang agak sakit dia nih, Pak. Seperti kaki.
16: Oh. Tapi masih aktif, Pak, ya, ASN-nya?
15: Masih.
16: Oh, masih.
12: Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada 14 September mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.
1: Dipicu saling klaim kepemilikan lahan, pihak pesantren terlibat bentrok dengan sejumlah orang tua siswa. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
17: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
18: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
17: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
19: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
17: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
20: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
17: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
21: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
22: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
17: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
18: Halo, good morning.
17: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
18: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
17: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Dipicu saling klaim kepemilikan lahan, pihak pesantren di Maros, Sulawesi Selatan terlibat bentrokan dengan sejumlah orang tua siswa. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, seorang wakil kepala sekolah menengah atas negeri di Pamanukan diduga telah melecehkan belasan siswi. Sang wakasek digeruduk 1.000 siswa saat hendak kabur dari sekolah. Dan berikut informasi ini dalam kilas peristiwa.
1: Aksi kejar-kejaran terjadi di lingkungan Sekolah Putri Darul Istiqomah atau SPIDI, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Keributan melibatkan orang tua dan guru dengan pihak dari pesantren yang masih berada dalam satu kawasan. Keributan bermula saat massa pesantren memblokade jalan lalu masuk ke areal sekolah. Akibatnya, aksi saling dorong dan kejar-kejaran pun terjadi hingga polisi turun tangan mengamankan lokasi. Keributan serupa dikabarkan sudah berulang kali terjadi. Diketahui kedua pihak selama beberapa tahun terlibat sengketa dan saling klaim kepemilikan lahan. Mediasi konflik dua lembaga pendidikan yang berdiri di dalam satu kawasan ini sudah berkali-kali dilakukan, baik secara internal maupun melibatkan pemerintah dan aparat. Namun hingga saat ini, konflik keduanya masih terus terjadi dan kerap menimbulkan kericuhan. Sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

6 bandara udara telah dibuka mulai Selasa dini hari setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada Selasa pagi. Sementara dari pemantauan KRI Lepu 861 pada jarak 6 nautical miles, masih terdapat adanya sebaran abu di sekitar Gunung Anak Krakatau. Untuk meminimalisir peningkatan ISPA, warga Palangkaraya dapat menggunakan rumah oksigen gratis mobile dan di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya, Freddy Cahya. Dan kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari lebih dari 1.000 siswa SMA negeri di Pamanukan,

0: Pasalnya, usai upacara, sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan, Subang, Jawa Barat, langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakasek yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswi juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
1: Anak mendemo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru. Lalu kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo.
0: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Di lokasi berbeda, CCTV merekam sekelompok pemuda menggeruduk sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Selain membawa senjata tajam, para pelaku juga terekam membawa airsoft gun. Menurut korban, peristiwa dipicu setelah sebelumnya salah satu pelaku kepergok hendak mencuri sepeda motor pemilik rumah. Pelaku yang diduga tidak terima ditegur, kemudian datang bersama teman-temannya untuk melakukan penyerangan.
2: Sebelumnya itu dia pernah sempat kepergok nih sama nenek saya, pengen ngambil motor saya. Nah, laki saya tuh keluar. Ketemulah dia, ditegur, dia nggak terima karena pas itu kebetulan CCTV saya mati. Nah, terus setelah kejadian itu dia nggak terima, dia bawa teman-temannya lah, sesudah-sudahnya langsung melakukan penyerangan. Dia dendam sama laki saya karena pernah ditegur.
0: Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan di bagian jari. Sementara kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara dengan membawa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya, kepanikan terjadi pada sebuah kereta api Malabar, relasi Malang menuju Bandung, Jawa Barat, di mana terjadi gangguan pada kampas rem yang menyebabkan asap muncul di area gerbong.
4: Kepanikan terjadi saat sebuah kereta api Malabar, relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem Minggu malam. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Rekaman yang dibagikan oleh salah seorang penumpang, kereta itu sempat terhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan KA Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Setelah berhasil ditangani, KA Malabar melanjutkan perjalanan menuju stasiun Madiun untuk menjalani proses penggantian kampas rem yang rusak. Warga desa Tinggi Bayi dihebohkan dengan penemuan seorang bayi perempuan dalam kondisi terbungkus kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh. Diduga sang bayi baru dilahirkan oleh ibunya dan sengaja dibuang di pinggir jalan. Bayi perempuan pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan bayi dari dalam kardus. Warga melaporkan kasus penemuan bayi ini ke aparat Polsek Barombong. Polisi melakukan pertolongan dengan membawa bayi ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Kini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
5: Bayi tersebut ternyata masih dalam keadaan tali pusarnya ada menempel di badan bayi tersebut. Untuk sementara hasil penyelidikan kami sepertinya sengaja. Dibuang.
4: Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waspadalah dengan kejahatan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan bermodus pengantin pesanan ke Cina. Kasus ini terjadi di Depok, Jawa Barat. Kasus ini terbongkar setelah petugas imigrasi menemukan kejanggalan. Saat wawancara permohonan paspor, seorang perempuan berusia 22 tahun yang hendak pergi ke luar negeri.
6: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM, 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan.

0: angkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
1: Untuk korban saat ini satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
0: Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, harga cabai rawit di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Bahkan harganya kini tembus di angka Rp70.000 per kilogram. Sementara di Musirawas, Sumatera Selatan, harga beras di tingkat petani naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan harga, petani mengeluh akibat turunnya penghasilan karena hasil panen turun dampak musim kemarau.
0: Harga cabai rawit di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Pasar Legi Songgolangit, Ponorogo, Jawa Timur, harga cabai rawit kini tembus Rp70.000 per kilogram. Pembeli mengaku kaget dengan kenaikan harga cabai yang dua kali lipat ini. Pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan lain tetap tercukupi.
3: Harga cabai naik banyak, ya. Biasanya 35, 40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang komplang, naik terus tidak
4: kurang. Sebelumnya berapa, Bu?
3: 40. 45. Terus 50, 55.
0: Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus. Kenaikan harga diduga karena gagal panen.
5: Sama, rupanya habis.
6: Naik jadi berapa sekarang?
7: 70.
6: Ibu gimana keberatan buatin?
4: Jadi kalau sekarang masak gimana, Bu? Kalau harganya naik itu dikurangi atau bagaimana cabenya?
5: Sukanya putus itu jadi pas gitu.
0: Sementara harga bawang merah justru mengalami penurunan. Saat ini bawang merah dijual Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp30.000. Memasuki musim panen, harga beras di tingkat petani di Musirawas, Sumatera Selatan naik mencapai Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya beras dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga karena hasil panennya menurun akibat kekurangan pasokan air dampak kemarau panjang.
8: Ya, 15 om, 15.
9: Sebelumnya?
8: Cuman 13.
9: Ya, ada kenaikan sedikit.
8: Ya, ada kenaikan sedikit lah om ini. Cuman yo hasilnya kurang juga om. Mereka apa, makanya petani banyak yang ngeluh, penghasilan kan mengurang, juga segala petani di sini menanam apapun kurang om.
9: Sebabnya apa, Pak?
8: Ya kekurangan air, kendalanya kekurangan air.
0: Meski harga beras naik, petani mengeluhkan pendapatan turun lantaran hasil panen yang turun. Petani berharap pemerintah turun tangan dan hujan segera turun agar air kembali lancar dan mengairi sawah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten mulai membersihkan rumah dan lingkungan dari abu vulkanik. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Sejumlah penumpang merasa senang karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali beroperasi pasca penutupan operasional penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau selama 2 hari. Wajah sumringah terlihat dari para penumpang yang sudah dapat melakukan penerbangan ke sejumlah daerah tujuannya pada Senin pagi. Menurut penumpang, meski harus mereschedule jadwal penerbangan dan mengeluarkan biaya tambahan untuk menginap di hotel, namun mereka senang Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi dan suasana area counter check-in lebih kondusif daripada saat penutupan operasional penerbangan. Terkait total jumlah penumpang dan penerbangan yang beroperasi, masih menunggu konfirmasi pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui penerbangan pertama di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta mulai mengudara sejak pukul 04.30 dari jadwal awal penerbangan pada pukul 00.50 menuju Ambon.
1: Happy banget aku akhirnya bisa balik ke Bali. Kalau kemarin kan mengular ya sampai pojok sana gitu kan, chaos banget gitu, terus banyak orang yang marah-marah juga. Tapi aku sendiri sih meskipun ya tenaga pasti kepake, uang juga pasti lebih banyak kepake juga, cuma itu kan untuk safety ya, jadi ya it's okay.
0: Pemirsa, aktivitas penerbangan sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Lantas kira-kira bagaimanakah situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Bandara Husein Sastra Negara, Kota Bandung, Jawa Barat? Sudah ada 2 rekan kami, koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Bandara Soekarno-Hatta dan Yogi Prayoga di Bandara Husein Sastra Negara. Kita akan menuju ke Sufi terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Sufi, selain perjalanan atau penerbangan domestik, apakah perjalanan internasional ini juga sudah mulai dibuka hari ini, Sufi?
2: Betul sekali Freddy, saat ini saya masih berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana di Terminal 2 ini terdapat keberangkatan sejumlah maskapai, di antaranya adalah Batik Air dan juga Super Airjet untuk tujuan domestik dan penerbangan internasional. Kembali Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau dini hari tadi, sejumlah penerbangan yang berangkat melalui Terminal 2 ini juga sudah mulai kembali beroperasi secara berangsur-angsur. Di mana saat ini semakin siang kami bisa melihat bahwa penumpang semakin banyak yang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini, dan di belakang saya yang merupakan counter check-in untuk sejumlah penerbangan Batik Air menuju ke sejumlah lokasi di Pulau Sumatera, Jawa dan juga wilayah timur tampak dipadati oleh penumpang yang mengantre untuk bisa mendapatkan boarding pass mereka. Nah, memang kami sempat mewawancarai sejumlah penumpang yang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini untuk menanyakan apakah mereka adalah salah satu penumpang yang mengalami pembatalan ataupun juga mengalami perubahan jadwal atau reschedule penerbangan mereka, dan mereka menjawab memang beberapa penumpang yang tiba pada hari ini merupakan penumpang yang seharusnya berangkat pada hari Minggu ataupun hari Senin kemarin. Namun mereka akhirnya kembali ke rumah atau ada yang memutuskan untuk menginap di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini untuk bisa terbang pada hari ini sesuai dengan perubahan jadwal yang diterima oleh mereka melalui pemberitahuan melalui email ataupun juga melalui pemberitahuan langsung dari customer service. Dan saat ini kondisi counter check-in sendiri bisa dikatakan cukup kondusif, di mana memang antriannya sudah mulai mengular cukup panjang, namun penumpang masih bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan sejak pagi hari tadi kami memantau dari papan informasi penerbangan yang ada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini, kami melihat hampir 95% penerbangan bisa dikatakan berangkat sesuai dengan jadwal, hanya beberapa saja yang terlambat ataupun juga mengalami pembatalan, di mana 3 diantaranya yang bisa terlihat langsung di papan informasi adalah penerbangan menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan juga 2 penerbangan menuju ke Pulau Jawa, yaitu penerbangan menuju ke Solo dan juga Semarang. Dan berdasarkan data dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta sendiri, hingga pukul 10 pagi tadi terdapat 174 penerbangan yang sudah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, di mana 150 diantaranya merupakan penerbangan domestik dan 24 sisanya merupakan penerbangan rute internasional. Nah, hari ini Bandara Soekarno-Hatta sendiri diproyeksi akan melayani sekitar 896 penerbangan, baik itu rute domestik ataupun juga rute internasional, di mana diperkirakan sekitar 113.001 penumpang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ke berbagai tujuan. Nah, bagi penumpang yang saat ini masih harap-harap cemas begitu dengan jadwal mereka, dan mereka ingin memantau seperti apa jadwal keberangkatan atau penerbangan yang akan mereka jalani pada hari ini, maka dari pengelola bandara sendiri menghimbau untuk bisa memanfaatkan layanan kontak center 172 untuk bisa mengakses jadwal dan juga mengakses segala pemberitahuan mengenai aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ini. Freddy.
0: Baik, Sufi, tentunya kita harapkan aktivitas Bandara Soekarno-Hatta semakin normal ke depannya dan tidak ada pembatalan penerbangan. Terima kasih, Sufiani Tanjung, untuk laporan Anda. Kita selanjutnya bergeser menuju ke Yogi. Selamat siang, Yogi. Yogi, ada beberapa kendala terkait penjadwalan ulang. Bagaimanakah informasi terkait ini? Apakah ada informasi pasti dari pihak pengelola bandara ataupun juga maskapai untuk penjadwalan ulang bagi para penumpang?
3: Ya, terima kasih Freddy. Untuk di Bandara Husein Sastra Negara sendiri, memang sejauh ini tidak ada penambahan penerbangan sendiri. Jadi untuk penumpang yang melakukan reschedule dijadwalkan mengikuti jadwal penerbangan yang sudah reguler begitu. Jadi jika ada seat yang memang tersedia untuk para penumpang masuk atau mengisi, bisa mengajukan pengajuan jadwal ulang tersebut untuk kemudian diberangkatkan sesuai dengan jadwal reguler yang telah tersedia. Jadi memang untuk Bandara Husein Sastra Negara sendiri sudah dibuka sejak pukul 00.24 tadi dini hari. Kemudian memang sejak pagi persiapan telah dilakukan di Bandara Husein Sastra Negara sendiri, sudah dilakukan pembersihan runway dan juga melakukan pengecekan semacam inspeksi seperti itu untuk kesiapan terbang. Dan dari Bandara Husein Sastra Negara sendiri hari ini dijadwalkan sebanyak 7 penerbangan yang akan dilayani oleh Bandara Husein Sastra Negara, sebanyak 4 penerbangan untuk kedatangan dan juga sebanyak 3 penerbangan untuk keberangkatan. Untuk penerbangan pertama sendiri tadi pagi sudah diberangkatkan ke arah Denpasar sekitar pukul 10 pagi tadi, dan untuk penerbangan selanjutnya baru akan dilaksanakan pada sore nanti sekitar pukul 3 sore. Freddy.
0: Baik, sejauh ini masih belum ada update konkretnya, namun untuk maksimalnya ke depan penerbangan di Husein Sastra Negara juga akan dioptimalkan oleh pengelola. Terima kasih Yogi atas laporan Anda. Sebelumnya ada Sufiani Tanjung untuk melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas teman-teman, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, setelah penutupan total selama 2 hari, Bandara Internasional Raden Inten kembali beroperasi pada Selasa 8 September 2026 pukul 10 pagi. Pembukaan ini dilakukan setelah adanya hasil paper test yang negatif abu vulkanik dari BMKG Lampung. Penerbangan pertama di Bandara Raden Inten dibuka dengan penerbangan maskapai Garuda menuju Jakarta pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat.
4: Kami melakukan kolaboratif decision making yang hadir ada dari pihak bandara, air navigasi, kemudian BMKG, dan airline ground handling yang beroperasi di Bandara Raden Inten. Dari hasil CPM yang dilakukan tanggal 8 September 2026 pukul 08.00 sampai 09.00, dinyatakan bahwa bandara siap melayani kembali dengan kondisi sisi udara bersih dari abu vulkanik. Dari Airnav menyatakan bahwa tidak ada sebaran abu vulkanik di aerospace TKG. Dari BMKG juga menyatakan bahwa arah angin di barat daya sehingga tidak mengganggu penerbangan. Dari sisi airline juga menyatakan kesiapan untuk operasi, dan dari ground handling siap support untuk kegiatan operasional penerbangan. Sehingga tanggal 8 September 2026 pukul 10.01 local time, Bandara Raden Inten 2 beroperasi kembali.
0: Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten mulai membersihkan rumah dan lingkungan dari abu vulkanik. Aktivitas ini dilakukan setelah hujan abu dari erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berkurang.
5: Sejak Selasa pagi, warga di Kecamatan Labuan membersihkan halaman dan bagian rumah yang terdampak abu vulkanik. Abu yang menempel di atap, teras, kendaraan hingga perabot rumah tangga dibersihkan menggunakan air dan peralatan sederhana. Pembersihan dilakukan setelah intensitas abu vulkanik yang turun mulai berkurang. Warga mengaku pembersihan dilakukan secepatnya karena abu yang menempel di rumah dan lingkungan cukup mengganggu kegiatan sehari-hari.
6: Yang ganggu lah, udah bersih, kotor lagi. Ya khawatir sih, soalnya udah bersih, dipel lagi, disapu lagi. Takut kena batu, kena pilek, terus kalau bawa kendaraan kan kena mata.
5: Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau. Sebaran abu vulkanik dapat berubah mengikuti arah dan kecepatan angin. Karena itu, warga diminta tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari petugas. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
7: Dari semenjak kemarin memang ada pengurangan aktivitas. Artinya tidak berhenti, tapi ada sedikit pengurangan. Nah, dari pengurangan tadi aktivitas itu, untuk penyebaran abu vulkanik tentunya agak mulai berkurang.
5: Warga berharap aktivitas Gunung Anak Krakatau segera kembali kondusif, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal tanpa terganggu dampak erupsi. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Gunung Anak Krakatau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada Selasa pagi. Terdapat adanya sebaran abu di sekitar Gunung Anak Krakatau. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
8: Morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
11: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada Selasa pagi. Sementara dari pemantauan KRI Lepu 861 pada jarak 6 nautical mile, masih terdapat adanya sebaran abu di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Dari catatan magma.esdm.go.id, terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 5.08, pukul 5.34 dan pukul 07.49 waktu Indonesia Barat. Visual letusan tidak teramati, namun erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo antara 44 hingga 48 mm dengan durasi 10 hingga 19 detik. Sementara dari pantauan KRI Lepu 861 pada sekitar pukul 6 pagi dengan jarak 1,5 nautical miles dari Gunung Anak Krakatau, pencatatan secara visual kondisi gunung masih tertutup kabut tebal. Pada jarak 6 nautical miles, kondisi udara masih terpantau adanya sebaran abu dan masih terlihat adanya erupsi di Gunung Anak Krakatau. Lantas bagaimanakah kondisi pelabuhan Bakauheni terkait erupsi Gunung Anak Krakatau? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Gitami Ningrum yang berada di sana. Halo, selamat siang Gitami. Gitami, bagaimanakah kondisi terkini di sana? Apakah terjadi lonjakan penyeberangan pada hari ini?
12: Ya, selamat siang Freddy, saat ini saya berada di pelabuhan penyeberangan Bakaheni dan ini baru saja kendaraan sudah mulai memasuki kapal yang ada di belakang saya karena sebentar lagi sekitar pukul 12.30 kapal yang di belakang saya saat ini berada akan segera berangkat menyeberang menuju ke pelabuhan Merak begitu. Dan tadi saya juga sempat wawancara dengan GM dari pelabuhan Bakaheni sendiri yang mengatakan bahwa setelah erupsi yang terjadi pada Jumat malam yang terjadi secara terus-menerus hingga pagi hari, kemudian juga menyebarkan membuat penyebaran abu vulkanik ini meluas sampai di beberapa wilayah bahkan hingga di Bandar Lampung begitu, tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah ataupun juga maksud saya jumlah dari penumpang yang melewati ataupun menggunakan kapal di pelabuhan Bakaheni ini untuk menyeberang ke pelabuhan Merak begitu. Bahkan juga ada dari data yang saya dapatkan sempat terjadi penurunan pada tanggal 5, penurunan jumlah penumpang begitu pada saat 5 September jika dibandingkan dengan data-data di hari-hari dan di tanggal yang sama di tahun sebelumnya sekitar 8% penurunan begitu. Dan sampai saat ini juga dipastikan semuanya masih berjalan normal, tidak ada juga penambahan kapal maupun juga jumlah penyeberangan begitu, semuanya masih sama, ada sekitar lebih dari 25 kapal yang disediakan setiap harinya untuk penyeberangan dan jumlah penyeberangannya pun, pelayarannya pun ini lebih dari 100, ada sekitar kalau tidak salah tadi disampaikan ada sekitar 107 pelayaran yang dilakukan setiap harinya begitu. Jadi tidak ada penambahan armada khusus maupun jumlah pelayaran setelah erupsi terjadi pada Gunung Krakatau sejak Jumat kemarin begitu. Tadi juga saya sempat berbicara dengan salah satu penumpang yang ternyata penumpang tersebut itu berasal dari Palembang dan memutuskan untuk menyeberang menggunakan kapal feri ini menuju ke pelabuhan Merak dari yang sebelumnya ini sebenarnya berencana ke Jakarta menggunakan pesawat begitu. Jadi karena mereka ingin berangkat dengan kepastian seperti yang kita ketahui bahwa sejak erupsi ini memang dari pelabuhan Bakaheni ini terus beroperasi ya, jumlah pelayaran tetap sama setiap harinya, tidak ada kendala. Karena itu pelabuhan Bakaheni ini pun dan juga feri ini menjadi transportasi alternatif yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju ke Pulau Jawa dari Sumatera begitu. Dan Freddy, untuk hari ini sendiri di sini Anda bisa melihat saya masih menggunakan masker di pelabuhan Bakaheni karena memang meskipun saat ini bandara sudah kembali dibuka, hasil paper testnya sudah negatif, tetapi tadi kami disarankan oleh pihak karyawan pelabuhan begitu, staf pelabuhan untuk tetap menggunakan masker. Bahkan juga tadi ada pembagian masker kepada para penumpang dari pihak pelabuhan begitu, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa baru saja juga terjadi erupsi sebanyak 3 kali pagi tadi. Untuk itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka penggunaan masker ini masih tetap diwajibkan bagi para penumpang kapal feri yang akan berlayar menuju ke pelabuhan Merak. Jadi kesimpulannya sampai saat ini tidak ada lonjakan penumpang yang cukup berarti begitu, semuanya masih normal dari jumlah pelayaran maupun juga jumlah armada, dan semuanya berjalan dengan lancar meskipun masker tetap diwajibkan. Kembali ke Anda, Freddy.
0: Baik, Gita Miningrum, terima kasih atas laporan Anda. Tentunya Anda harus menjaga kesehatan dan juga tim di sana. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Gita Mi. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, petugas gabungan melakukan penyemprotan serta pembersihan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum di wilayah Kabupaten Lebak pada Senin. Sementara di lokasi yang berbeda, meski hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sudah berkurang sejak Senin, namun sejumlah warga di Bandar Lampung masih membersihkan sisa abu vulkanik yang menempel di beberapa bagian rumah.
5: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak melakukan penyemprotan dan pembersihan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum. Langkah ini dilakukan setelah sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah di Banten. Petugas menyemprotkan air secara bertahap agar abu tidak kembali berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembersihan diantaranya Jembatan Keong, RSUD Aji Darmo, Jalan Buta Tuli, Jembatan 2 hingga wilayah Mandala. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak, Yadi Basari mengatakan petugas diterjunkan untuk membersihkan abu vulkanik di sejumlah titik yang terdampak.
13: Saat ini akan kita laksanakan di 4 jalur jalan yang dibagi-bagi sesuai dengan unit yang ada.
14: Nah, ada beberapa titik Pak yang disemprot? Ya.
13: Sesuai rencana sebetulnya titik yang akan kita semprot pada sore hari ini ada 40, tapi karena buat teman-teman polres pada sore hari ini tidak ada kegiatan, dari keempat titik mungkin yang kita optimalkan penyemprotan hari ini ada di 3 titik.
5: Petugas gabungan akan terus memantau kondisi di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak. Pembersihan akan dilakukan kembali jika sebaran abu vulkanik masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga. Hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sudah berkurang sejak Senin. Namun sejumlah warga di Bandar Lampung masih membersihkan sisa abu vulkanik yang menempel di beberapa bagian rumah. Seperti yang dilakukan Bayu Saputra, warga Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung ini. Ia harus membersihkan abu vulkanik yang menempel di teras, pintu, jendela, serta pelataran rumah tangga. Khawatir hujan abu vulkanik kembali terjadi, Bayu juga menutup semua lubang ventilasi rumahnya.
15: Masih banyaknya abu vulkanik. Ya, kita khawatir sih mas ya kan, dengan adanya abu vulkanik ini, sehingga ya kita waspada. Tadi juga istri juga dan saya juga membersihkan di bagian atas ventilasi, kita tutup semua juga.
5: Selain warga, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan juga mulai membersihkan abu vulkanik yang berada di fasilitas umum seperti sekolah dan jalan protokol. Warga mengaku membutuhkan perlengkapan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik. Warga meminta bantuan masker, terutama untuk anak-anak dan warga yang harus beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau membawa abu vulkanik terbawa hingga sejumlah wilayah termasuk Jakarta. Kondisi ini turut mempengaruhi kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
16: Sejak erupsi Anak Krakatau pada Jumat 4 September 2026 lalu, sejumlah warga Jakarta mengaku merasakan perubahan kondisi udara. Serpihan abu vulkanik terasa lebih tebal dengan debu-debu yang menutupi permukaan terbuka termasuk kendaraan bermotor. Warga memilih menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
17: Iya, dampak banget. Biasanya kan hari Minggu kan kita CFD ya, karena kemarin ada abu vulkanis, jadi sementara di stopin dulu kegiatan olahraga. Jadi banyak ini sih, banyak kegiatan yang jadi terhambat gitu di luar ruangan. Sekarang tetap keluar-keluar tetap pakai masker sih, sebenarnya pakai masker kemana-mana, tetap bawa masker, terus pakai jaket juga. Tapi sekarang kayaknya kondisinya udah lebih baik.
18: Yang sih pertama ngerasa emang udara jadinya kayak panas banget, terus berdebu banget. Apalagi kemarin itu aku ngerasa debu tuh banyak banget sampai agak mulai radang sih sebenarnya, agak nggak enak tenggorokan gitu. Itu sih yang lebih paling dirasain bang. Mencegahnya sih pakai masker, terutama kalau keluar-keluar kayak gitu pakai masker, terus pakai kacamata. Paling itu sama mungkin pakai baju yang agak tertutup aja kali ya, biar kalau misalkan ada debu-debunya itu kan dia agak ini ya, mengiritasi ya, biar nggak mengiritasi gitu.
19: Oh iya, kebetulan beberapa hari ini sangat berdampak ya, terutama dari sisi kita sebagai manusia itu berasa sekali ketika kita menghirup udara tuh kayaknya ada sedikit partikel-partikel yang sehingga di tenggorokan tuh berasa serak sekali. Seperti itu. Pemerintah juga sudah menyarankan untuk pakai masker nih. Nah kebetulan beberapa hari ini kita pakai masker nih. Kebetulan sekarang saya lagi belum pakai masker nih. Tapi kita akan pakai masker kok untuk seterusnya supaya lebih aman.
16: Paparan abu vulkanik pada tubuh manusia mampu menimbulkan sejumlah gejala gangguan kesehatan, utamanya pada saluran pernapasan. Dokter anak konsultan respirologi Dimas Dwi Saputro menjelaskan, masyarakat perlu mewaspadai resiko yang disebabkan oleh abu vulkanik. Mulai iritasi, tenggorokan kering, gatal hingga batuk. Kondisi ini semakin membahayakan untuk orang-orang yang memiliki penyakit tertentu seperti asma.
20: Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, tetap di dalam rumah kalau bisa. Yang di dalam rumah udah pasti kita bisa mengontrol udara yang di dalam tersebut tidak tercemar abu vulkanik. Yang kedua, kalau sekiranya keluar, kita kurangi terpaparnya saluran napas kita dengan abu vulkanik. Paling mudah adalah dengan masker. Jika menggunakan masker, mungkin jangan hanya masker kain yang seperti dulu kita sering pakai. Namun kita upayakan, karena ini yang fungsinya untuk menghalau, jangan sampai partikel masuk. Jadi gunakan masker yang saringannya bagus, seperti hanya N95 atau KN95.
16: Meskipun erupsi Gunung Anak Krakatau sudah mereda, namun risiko paparan abu vulkanik tidak hilang begitu saja. Penggunaan masker menjadi solusi untuk mengurangi risiko. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
0: Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah pendaki di Gunung Bulu Saukang, Maros, Sulawesi Selatan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan usai terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian pada Minggu malam. Tiga pendaki perempuan diantaranya mengalami sesak nafas dan cedera. Api juga melalap puluhan hektar hutan konservasi Suaka Marga Satwa Gajah di Jambi, pemirsa. Pemadaman secara seadanya membuat api baru dapat dipadamkan setelah 2 hari upaya pemadaman.
21: Kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu malam membuat sejumlah pendaki yang hendak turun terjebak di beberapa titik pendakian. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan evakuasi. 3 orang pendaki wanita dilaporkan mengalami cedera dan sesak nafas akibat asap. Kondisi medan terjal serta kepulan asap membuat proses evakuasi berlangsung sulit. Meski demikian, ketiga pendaki berhasil dievakuasi dan langsung diberikan pertolongan oleh petugas medis.
22: Ada beberapa pendaki terjebak dikarenakan kebakaran gunung, sehingga tim pengelola Bulu Saukang menginfokan ke Basarnas dan tim rescue sebanyak 20 orang melakukan langsung menuju ke lokasi.
21: Imbas kejadian ini, tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang berada di atas gunung. Sementara hingga Senin, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan BKSTA terus berupaya memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Gajah di Desa Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi. Karhutla yang terjadi sejak Sabtu malam membuat petugas kewalahan lantaran sulitnya mendapatkan sumber air. Dengan alat seadanya, petugas melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke jalur yang dilintasi oleh gajah. Usai 2 hari berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sementara hasil pemantauan, kawanan gajah berada jauh dari lokasi titik api.
23: Hal ini sudah dilakukan pemadaman bersama dengan BKSDA, melakukan pemantauan terhadap rute dari satwa gajah yang dilindungi, dan kita melakukan pemantauan terhadap aktivitas itu. Untuk saat ini, keberadaan gajah jauh dari titik api yang kita lakukan pengecekan.
21: Di lokasi berbeda, kobaran api yang terjadi di kawasan Bukit Barisan Sumatera di wilayah Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau terlihat dari permukiman warga. Kebakaran bahkan terlihat hingga dari arah Kabupaten Musirawas. Menurut warga, kobaran api berlangsung cukup lama. Meski api telah padam, hingga Senin siang kepulan asap sisa terbakarnya hutan masih terlihat dari kejauhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tingginya tingkat pencemaran udara dari asap pembakaran hutan yang masih terjadi di Jambi, para siswa sekolah mendapatkan pengobatan gratis dan vitamin guna menjaga imun tubuh. Di lokasi yang berbeda, Polda Kalimantan Tengah memberikan terapi oksigen secara gratis bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat asap karhutla.
21: Ratusan siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas Sekolah Rakyat di Kota Jambi mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Bidang Kesehatan Primo Polda Jambi pada Senin. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kesehatan siswa dari paparan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih terjadi. Tercatat hingga kini penderita ISPA mencapai 3.437 orang. Salah seorang siswa mengaku sejak kabut asap melanda, ia merasakan ISPA serta mengalami mata perih, batuk, dan pilek.
1: Batuk pilek.
2: Ini sudah ada asap enggak? Ya. Ini sudah berobat? Sudah. Sudah siapa itu berobat?
1: Kasih obat vitamin.
2: Vitamin? Terus obat batu dikasih?
1: Obat batu, obat pilek.
2: Baru kali ini dikasih? Iya.
21: Sementara itu, Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan, selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan susu kemas.

0: kesehatan guna menjaga imun tubuh para siswa.
1: Ya, saat ini situasi sedang karutlah, kemudian asap juga masih banyak, dan ini berdampak kepada anak-anak yang sedang bersekolah di Selarak ya. Dan kami datang hadir untuk memberikan bantuan berupa vitamin, kemudian cek kesehatan, dan pemberian masker.
0: Di lokasi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Buruknya kualitas udara, ditambah paparan asap karhutla memicu meningkatnya gangguan pernapasan masyarakat. Sebagai salah satu upaya memberikan pertolongan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan, Polda Kalimantan Tengah menyiapkan rumah oksigen gratis yang berada di kawasan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Di sini, masyarakat bisa mendapatkan terapi oksigen secara gratis sehingga tidak harus terus-menerus terpapar udara luar yang tercemar asap.
2: Ini rumah oksigen yang kami dirikan bagi personil Polri maupun masyarakat yang menghadapi atau mengalami gangguan nafas, itu bisa datang rumah oksigen ini untuk diberikan terapi oksigen sebagai pertolongan pertama menghadapi gangguan nafas.
3: Gratis, Pak ya?
2: Gratis, tidak dipungut.
0: Tak hanya rumah oksigen, Polda Kalteng juga mengerahkan oksigen gratis secara mobile untuk menjangkau ke permukiman penduduk yang terdampak asap karhutla. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menunjukkan sepanjang Juli hingga Agustus 2026, total kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 24.967 kasus. Palangkaraya menjadi daerah dengan kasus ISPA harian tertinggi, yakni sebanyak 277 kasus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah akan maksimal dalam menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Namun Purbaya mengingatkan hitungan pengajuan anggaran bencana harus akurat dan tidak mengada-ada. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai mengikuti ratas ekonomi di Komplek Istana Kepresidenan pada Senin malam. Purbaya menjelaskan pemerintah akan menyediakan berapapun anggaran yang diajukan untuk menangani bencana. Purbaya meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akurat dalam mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan sejumlah bencana di tanah air. Menurut Purbaya, selama angka yang diajukan jelas dan tidak mengada-ada, maka tidak akan ada masalah dalam penyediaan anggaran bencana oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran bencana sebesar 5 triliun rupiah.
5: BNPB nanti kalau minta ya kita kasih dananya.
6: Berapapun Pak?
5: Kalau untuk bencana,
6: berapa
5: penangkanya? Makanya kita usahakan semaksimal mungkin.
6: Oke.
5: Tapi jangan ngaco ya hitungannya gitu aja.
6: Ngaco hitungannya gimana maksudnya, Pak?
5: Ya, kadang-kadang diada-adain. Tapi selama masuk apa ya? Selama... bukan masuk akal apa ya?
6: Berapa?
5: Hitungannya clear, harusnya nggak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya.
4: Layanan psikolog klinis di Puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat disiapkan untuk menjangkau puluhan ribu warga yang mengalami masalah kesehatan mental. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Layanan psikolog klinis kini tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat. Layanan ini disiapkan untuk menjangkau puluhan ribu warga yang mengalami masalah kesehatan mental di Kota Bandung, Jawa Barat.
1: Puskesmas Pasir Kaliki Kota Bandung, Jawa Barat sejak Mei mulai membuka layanan psikolog klinis bagi masyarakat. Warga dipersilakan datang sebagai pasien untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Adapun durasi setiap sesi konsultasi dapat dilakukan mulai dari 30 hingga 40 menit. Layanan ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memeriksakan kondisi mental sebelum kondisi mental memburuk dan semakin berat. Jumlah pasien yang sudah melakukan konsultasi dengan psikolog di puskesmas ini hampir mencapai 200 orang dengan rata-rata 3 hingga 4 orang melakukan sesi konsultasi per hari. Kebanyakan masyarakat yang datang merupakan remaja dan usia produktif.

0: kita biasanya bekerja sama sekolah. Ke sekolah-sekolah kita biasanya mengajak ngobrol dengan gurunya. Nanti gurunya biasanya menginfokan pada keluarga atau ke siswanya kalau ada perlu apa, boleh berkunjung ke puskesmas, atau biasanya guru menghubungi kami, kita yang datang ke sana. Itu juga bisa gitu.
1: Animo masyarakat terhadap layanan psikologi klinis di Puskesmas Garuda Kota Bandung juga dinilai positif. Pada bulan Agustus 2026 saja, tercatat ada 60 pasien psikologi klinis yang dilayani. Puskesmas Garuda melayani sesi konsultasi psikologi klinis setiap hari Senin hingga Sabtu, dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 8 hingga pukul 12 siang. Anggota BPJS dapat mengakses layanan ini secara gratis. Sementara pasien umum hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp15.000.
2: Caranya ada beberapa cara. Yang pertama adalah mendaftar secara online melalui hotline untuk layanan psikolognya. Kemudian nanti akan dijanjikan hari apa, jam berapa. Kemudian ada langsung datang saja ke Puskesmas Garuda untuk layanan psikolog, nanti akan diberikan, akan diarahkan ke ruangan psikolog. Kemudian yang kedua adalah rujukan dari layanan lain di Puskesmas Garuda apabila kasusnya membutuhkan layanan psikolog klinis.
1: Memeriksakan kondisi psikologis ke psikolog seharusnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau hanya dilakukan saat mengalami gangguan mental. Sama halnya dengan memeriksakan kondisi fisik ke dokter, konsultasi dengan psikolog juga dapat menjadi langkah untuk memahami diri, mengelola emosi, dan menghadapi berbagai persoalan dengan lebih sehat.
3: Betul, zaman now harusnya udah lebih terbuka ya, bahwa sehat ya berarti sehat fisik dan sehat jiwa gitu. Jadi saya anjurkan, mengajak juga pada warga Bandung, Jawa Barat, dan soalnya udah ada di Puskesmas Cimalaka juga ya, harapannya ketika kebutuhan ini bisa terfasilitasi, semakin banyak nantinya juga Puskesmas yang membuka layanan psikolog gitu. Karena anjuran saya, nggak apa-apa datang, karena kita mau sehat, itu sehat utuh.
4: Kita lebih ke deteksi dini ya, ketika udah mulai aktivitasnya terganggu. Fungsi normalnya seperti mungkin hal-hal yang paling mendasar, kayak makan, mandi, tidur, bersosialisasi sama orang, itu udah mulai terganggu. Itu sebenarnya walaupun masih kerasanya belum parah pun, bisa langsung ke psikolog untuk kita petakan ini sebenarnya masih aman atau enggak gitu kan.
1: Pemerintah Kota Bandung mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap layanan kesehatan jiwa dan mulai terbuka terhadap pentingnya konseling maupun dukungan psikologis. Dari 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah memiliki layanan psikologi klinis yang tersebar di berbagai titik.
5: Harapannya di tahun 2029 semua terisi gitu ya. Saat ini 12, dan alhamdulillah untuk tahun depan kami juga akan menambahkan 10 tenaga lagi psikolog klinis gitu.
6: Jadi terus meningkat.
5: Terus meningkat. Harapannya terus meningkat karena kami ingin mendekatkan akses layanan ini lebih dekat kepada masyarakat dan mengurangi stigma yang ada di masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga lebih aware terhadap kesehatan mentalnya. Bisa mengunjungi atau mengakses layanan lebih dekat.
1: Sejak Mei hingga Agustus 2026, total kunjungan sudah mencapai 3.842 orang yang mengakses layanan psikolog klinis di 12 puskesmas dengan total diagnosis kasus mencapai 2.744. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi para pemenang anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin tahun 2026 yang diikuti oleh 754 peserta. Dalam ajang tersebut, CNNIndonesia.com meraih juara 1 untuk kategori produk jurnalistik infografis, sementara CNN Indonesia TV menjadi nominasi dalam kategori karya jurnalistik video TV terestrial.
8: Melalui karya berjudul Krisis Lahan Makam Jakarta yang dibuat oleh Basit Sebastian, CNNIndonesia.com meraih juara 1 untuk kategori produk jurnalistik infografis. Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan

0: memberikan penghargaan secara langsung kepada Basit dan para peserta lainnya yang turut menjadi juara dalam berbagai kategori di Gedung Balai Kota Jakarta Senin sore. Sementara itu, melalui karya berjudul Ini Dia Penyebab Utama Macet Jakarta, CNN Indonesia TV menjadi nominasi kategori Karya Jurnalistik Video TV Terestrial. Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin tahun 2026 yang diikuti oleh 754 peserta merupakan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PW Jaya. Pramono menilai tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kuatnya perhatian insan pers dalam merekam dinamika Jakarta sekaligus mengawal jalannya pembangunan kota.
1: Maka untuk itu, dalam langkah 5 abad ke depan, pemerintah DKI Jakarta akan meminta kerjasama yang lebih erat dan juga lebih bermakna untuk menginformasikan tentang Jakarta 500 tahun. Dilihat dari berbagai sudut pandangan para jurnalis yang ada di Jakarta ini maupun di Indonesia.
0: Pramono menilai karya jurnalistik tak hanya merekam peristiwa hari ini, melainkan juga menjadi bagian dari memori kota yang akan membantu generasi mendatang memahami perjalanan Jakarta. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Budidaya melon hidroponik mulai dilirik oleh petani. Selain lebih higienis, metode ini juga dinilai menghasilkan buah melon berkualitas premium. Di Kota Probolinggo, Jawa Timur, budidaya melon hidroponik tak hanya menjadi lahan usaha, namun juga dikemas menjadi wisata edukasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dengan omset puluhan juta rupiah sekali panen.
1: Para pecinta buah melon, ayo merapat. Mata Anda dijamin langsung hijau kalau main ke tempat ini. Deretan melon yang matang pohon ini ditanam di sebuah greenhouse di Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan cara hidroponik. Yang menarik, para pengunjung bisa memetik langsung buah melon untuk dibawa pulang. Selain melon asal Thailand yang manis dan renyah, ada pula melon dari Tiongkok yang tak kalah manis dan diklaim memiliki kandungan air yang lebih banyak. Melon dengan kualitas premium ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Pengunjung juga mendapatkan edukasi budidaya melon.
2: Bersama ini, anak-anak sama cucu.
3: Kenapa kok diajak ke greenhouse ini?
2: Jalan-jalan mas, mumpung ini pembukaan. Ketahanan edukasi untuk cucu sama ini anak saya lagi baru pulang dari pondok.
1: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengeklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen.
4: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
5: Lebih efektif begitu?
4: Lebih efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Begitu.
5: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
4: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
1: Sidik pun mengeklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kaya pilihan kuliner legendaris dan menggugah selera. Salah satunya adalah ayam kampung goreng legendaris, langganan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ayam goreng ini tambah maknyus dengan tambahan khas sambal blondo yang bikin ketagihan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour edisi kali ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: ayam fresh kampung, menurut saya ini patut untuk dikunjungi.
1: Sudah eksis sejak tahun 1960, ayam goreng Mbah Karto Tempel kini dikelola sang cucu sebagai generasi ketiga. Pelanggan setianya pun banyak, bahkan keluarga Presiden Joko Widodo, dari orang tua hingga anak cucunya, kenal hobi makan di sini. Rahasia utama kelezatannya terletak pada bahan baku ayam kampung segar yang dipotong tiap hari. Plus proses memasak tradisional pakai kayu bakar dengan bumbu rempah melimpah. Woi. Habis dipotong, ayam dicelupkan ke air panas bersuhu pas sekitar 70 derajat Celcius agar bulunya gampang dicabut. Suhunya nggak boleh kelewatan ya, karena kalau kepanasan, daging bisa rusak. Kalau kurang panas, bulunya malah susah dibersihkan.
0: Nah ini, kurang lebih ayamnya yang ukuran segini ya. Kayak dinosaurus ya. Nanti ini dibersihin lagi pas ya, sambil nyuci.
2: Sama
0: putih. Nah, ini tekniknya gimana, Bu? Caranya?
2: Caranya gini.
0: Nah, coba saya perhatikan dulu. Oh, itu dibuka dulu.
2: Tarik.
0: Oh.
2: Ini buang.
0: Oh, ininya dibuang.
2: Taruh sini. Tepal sini.
0: Oh, sampai belakang.
2: Oh, ya. Lantat. Tarik
0: jeruannya.
1: Tapi ternyata praktik tidak segampang teorinya. Karena belum terbiasa, hasil potongan saya justru masih agak berantakan. Begitu selesai dipotong, ayam masuk tahap 2 kali pencucian dengan air bersih dan dengan teliti sebelum diungkep. Kita balik lagi ke dapur utama. Dua wajan raksasa sudah siap menampung puluhan ekor ayam untuk diungkep bersama bumbu rempah berambang, bawang, ketumbar, kunyit, dan garam. Tidak lupa santan kental dituangkan ke wajan hingga semua bumbu bercampur merata dan mendidih sempurna.
0: Jadi dari tempat tadi kita pemotongan, penyembelihan, terus masuk ke sini. Ini udah siap seperti ini udah dicuci bersih ini ya, Mas ya?
3: Ya, udah cuci bersih.
0: Nah, ini langsung masuk ke?
3: Masuk ke wajan yang besar, Mas.
0: Langsung masuk ke wajan yang besar. Wah, wajannya gede banget. Ini langsung masuk, Pak. Nah, ini kalau satu wajan ini bisa kapasitas berapa banyak?
3: 50 sampai 65.
0: Oh, 50 sampai 65 ekor ya.
3: Iya.
0: Padahal dalam sehari itu paling enggak
3: ya 200 sampai 300.
0: 200 sampai 300 ekor. Ini masaknya super besar. Karena yang makan banyak.
1: Tunggu kayu bakar berapi besar nggak cuma bikin daging cepat empuk, tapi juga memberikan aroma smoky, aroma khas pada bumbu. Malah kaldu sisa ungkepan nantinya akan diolah jadi sambal blondo yang khas.
0: Ini masaknya juga masih pakai kayu bakar.
3: Iya, pakai kayu bakar.
0: Anu ya, rasanya beda ya.
3: Smoky-smokinya.
0: Smoky-smokinya ya. Jadi ini salah satu aromanya. Jadi dari bumbunya masaknya kayu bakar, terus nah ini rasanya.
3: Nah, ini kan nanti setelah diangkat, apa itu bekas apa terbusan ini nanti pindah ke sebelah, biar nanti keluar minyaknya sama bumbunya.
0: Oh, jadi kaldu yang sisa buat masak ini nanti dimasak sama
3: pakai api juga.
0: Blendo itu ya, yeah. Sama santan.
3: Nanti kan rebus sampai 12 jam, menurun-menurun nanti keluar minyak.
0: Oh, nah minyak itu nanti yang bisa kita
3: campur
0: untuk masak, untuk goreng.
1: Setelah diungkep selama sekitar 1 jam, tekstur daging ayam kampung sudah benar-benar empuk.
0: Oh, ambil yang tengah. Nah, terus ini dimasak 1 jam udah kayak gini ya, udah empuk ya.
4: Mantap!

0: Anyar.
1: Khususnya di Solo Raya, ya kalau bingung nyari tempat makan ayam fresh kampung, menurut saya ini patut untuk dikunjungi. Karena selain rasanya yang enak, suasana sensasinya juga dapat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.

0: Sejumlah warga menangkap dua orang terduga pencuri telepon seluler saat acara konser musik di Stadion Surya Kencana Kota Sukabumi pada Sabtu malam 5 September lalu. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah salah satu korban dibantu teman-temannya melacak ponselnya yang hilang. Ponsel tersebut ternyata sedang diisi daya oleh kedua pelaku di salah satu warung. Saat tas pelaku digeledah, warga menemukan 8 unit ponsel dari berbagai merek. Keduanya selanjutnya diserahkan oleh warga kepada personel Polsek Warudoyong untuk diproses hukum lebih lanjut. Hingga Senin pagi, 35 orang telah melapor kehilangan ponsel saat menonton konser musik. Kedua pelaku disinyalir merupakan anggota komplotan maling ponsel yang menyasar penonton konser musik. Kasus pencurian ponsel ini masih diselidiki polisi, salah satunya untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya.
1: Total kerugian dari 8 handphone ini 22 juta.
2: 22 juta.
1: Dari 2 pelaku ini kita temukan 8 handphone. Dari 8 handphone ini baru diketahui pemilik handphone ini 7. Jadi tinggal satu lagi yang belum diketahui pemiliknya. Dan ini para korban ini sudah membuat laporan dan menjadi saksi korban.
0: Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari 6 September. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol dinding yang hanya dilapisi baliho bekas. Dari dalam toko, pelaku mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam laci, beberapa bungkus rokok, hingga beraneka minuman kemasan di lemari pendingin. Usai mendapatkan barang incarannya, pelaku lalu kabur melalui dinding yang sebelumnya ia jebol. Ditemui pada Selasa pagi 8 September, pemilik baru sadar menjadi korban pencurian pada Minggu pagi saat hendak membuka toko.
3: Manjat, turun ke bawah langsung mencar laci yang ada di bawah.
4: Ya. Terus gimana lagi, Pak?
3: Terus dia mulai mengambil rokok sebagian, tidak banyak.
4: Oh, tidak semua diambil, tidak ya? Semua.
0: Akibat pencurian ini, pemilik toko menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Korban yang telah dua kali menjadi korban pencurian sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Korban pun berharap pelaku lekas ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi hari ini. Aktivitas erupsi menyebarkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk daerah Banten. Paparan abu vulkanik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga beresiko menimbulkan gangguan kesehatan. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau memaksa sejumlah penerbangan mengalihkan rute ke 5 bandara alternatif di luar Jakarta. Salah satunya Bandara Juanda di Surabaya, Jawa Timur. Lantas bagaimana nasib para penumpang yang harus melanjutkan perjalanan menuju ibu kota?
1: Terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda, Surabaya kini dipadati oleh penumpang rute menuju Jakarta. Mereka adalah penumpang yang seharusnya

0: yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, namun terpaksa dialihkan akibat penutupan bandara imbas aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya. Langkah pengalihan ini diambil untuk mengurai penumpukan penumpang dari dan menuju Jakarta. Selain Bandara Juanda Surabaya, 4 bandara alternatif lainnya adalah Kertajati Majalengka, Ahmad Yani Semarang, YIA Yogyakarta, dan Adi Sumarmo Solo.
1: Pemirsa, tim liputan CNN Indonesia saat ini berada di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Harusnya kami bisa mendarat ke Jakarta pagi ini, tapi karena pesawat kami di reschedule kemarin imbas abu vulkanik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya penumpang pesawat yang kami tumpangi kemarin harus di reschedule di hari ini dan bisa mendarat di Bandara Juanda.
0: Karena penerbangan sudah terlanjur dijadwalkan menuju Juanda, satu-satunya pilihan bagi penumpang untuk menuju Jakarta adalah melanjutkan dengan jalur darat. Sebagian besar penumpang kini memadati stasiun kereta api untuk mencari tiket menuju ibu kota, sementara sisanya memilih menggunakan armada bus eksekutif lintas tol Trans Jawa.
2: Lanjut naik kereta, langsung ke Jakarta. Untuk kereta, nah itu kami juga berjuang juga, karena banyak penumpang juga yang mengalihkan perjalanannya melalui kereta. Jadi kita rebutan juga untuk tiket kereta. Alhamdulillah dapat sih hari ini.
0: Menghadapi lonjakan penumpang dadakan ini, pihak operator transportasi darat, baik kereta api maupun bus AKAP di Surabaya, terus mengupayakan penambahan armada. PT KAI sendiri telah melakukan penambahan armada untuk keberangkatan di tanggal 6 hingga 8 September.
1: Dengan kami hanya bisa sampai Juanda, pada akhirnya kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan moda kereta api lewat jalur darat. Dan untungnya karena KAI menambah kereta tambahan, kami bisa dapat kereta di sekitar jam 2 siang. Dan alhamdulillahnya GoShow masih dapat kita cetak tiket dulu.
0: Meski perjalanan menuju Jakarta kini harus ditempuh lebih lama, yakni sekitar 10 hingga 12 jam, keselamatan penumpang dari ancaman abu vulkanik tetap menjadi prioritas utama.
1: Akhirnya dapat tiket juga dan akhirnya bisa pulang ke Jakarta, meskipun harus menempuh jarak tempuh yang lebih lama, yaitu sekitar 10 jam. Mudah-mudahan bisa selamat sampai di sana. Liputan CNN Indonesia.
3: Beberapa penerbangan terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Calon penumpang terpaksa mengubah rencana perjalanan mereka. Salah satu yang menjadi pilihan masyarakat adalah menggunakan moda transportasi darat, terutama kereta api.
4: Akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, sejumlah penerbangan di beberapa bandara dibatalkan. Hal tersebut membuat masyarakat harus merubah rencana perjalanan mereka. Salah satunya adalah menggunakan kereta api. Dan sebagai antisipasi, PT Kereta Api Indonesia juga telah menambah rangkaian kereta api sejak Senin kemarin sebagai antisipasi adanya lonjakan penumpang.
5: 8 penerbangan kereta api yang mendapat penambahan rangkaian tersebar dari daerah Jawa Timur hingga Jawa Barat. Kereta api anggrek relasi Gambir menuju Surabaya Pasar Turi misalnya mendapat tambahan menjadi 9 kereta eksekutif. Dampak pembatalan penerbangan pesawat itu dirasakan oleh sejumlah penumpang. Zainal Marzuki yang ingin menuju Surabaya untuk bekerja terpaksa beralih menggunakan kereta dan berharap penerbangan bisa kembali normal.
6: Meng-cancel semuanya tiket penerbangan, akhirnya pada hari ini jadi pemberangkatan dan menggunakan transportasi kereta sih, seperti itu.
7: Iya, di-refund.
5: Hal serupa juga dirasakan oleh Syafika yang ingin pulang ke Malaysia bersama keluarga. Ia terpaksa harus mereschedule penerbangan dan beralih menggunakan kereta untuk berlibur ke Yogyakarta sambil menunggu keberangkatan pesawat.
8: Kita first sampai di Indonesia tanggal 3 September. Langsung kita mau pulang 6 September. Tapi bila sampai di airport, kita dapat WhatsApp message mengatakan yang flight itu cancel. Jadi kita terus langsung reschedule aja. Tapi kita enggak tahu airport itu bukannya bila ya tutupnya sampai kapan. Jadi kita ambil inisiatif lain untuk terbang pulang ke Malaysia daripada Jogja. Jadi hari ini kita ke sini naik train ke Jogja untuk pulang ke Malaysia lah.
5: Gangguan penerbangan terjadi setelah 8 bandara sempat ditutup karena sebaran abu vulkanik Anak Krakatau mengganggu ruang udara dan operasional penerbangan. Berdasarkan pemantauan Kementerian Perhubungan pada Minggu sore, penutupan tersebut berdampak terhadap 1.558 penerbangan dan sekitar 170.000 penumpang. Khusus Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terdapat 963 penerbangan

0: yang terdiri dari 453 kedatangan dan 510 keberangkatan. KAI Daop 1 juga mempersiapkan sarana pelayanan operasional perjalanan mulai dari tanggal 6 sampai 9 September sebagai antisipasi lonjakan. Selasa pagi, Kemenhub sudah mengumumkan pembukaan kembali sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan Hussein Sastra Negara Bandung. Namun sejumlah calon penumpang yang tidak bisa menunggu terlanjur berpindah ke moda transportasi lain. Novanaya Antaka, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Dampak erupsi anak Gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak Minggu hingga Selasa siang. Petugas menyemprot air ke jalan dan pohon-pohon yang berada di sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Di lokasi lain, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak terhadap kesehatan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten.
2: Dengan menggunakan mobil khusus dan 6 personel serta dibantu anggota Satpol PP, petugas damkar Duren Sawit berjalan di Jalan Arteri Jakarta Timur melakukan penyemprotan pada hari Selasa. Pada penyemprotan kali ini, petugas menyisir Jalan Raden Inten, Kolonel Sugiono hingga Jalan Basuki Rahmat, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyemprotan air sebagai bentuk antisipasi dampak debu vulkanik yang menyebar di kawasan Jakarta Timur. Selain arteri utama, petugas juga menyemprotkan air ke pohon-pohon di sepanjang jalan.
3: Dan hari ini pun kami tidak sendiri, kami ditemani oleh rekan kami dari Satpol PP. Kami bekerja sama nanti di sepanjang jalan sampai selesai.
2: Selasa pagi, sejumlah warga di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mulai mendatangi puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Keluhan muncul setelah wilayah ini terpapar abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik yang terbawa angin sebelumnya telah menyebar ke sejumlah wilayah pesisir Banten. Material abu terlihat menempel di halaman rumah, kendaraan, dan berbagai permukaan di lingkungan warga. Kondisi ini membuat warga harus lebih waspada, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terhirup dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama bagi warga yang memiliki kepekaan terhadap debu. Warga mengaku mulai merasakan keluhan kesehatan setelah abu vulkanik mulai turun di lingkungan tempat tinggal mereka. Keluhan yang dirasakan antara lain batuk, gangguan pernafasan, tenggorokan terasa tidak nyaman, dan mata terasa pedih.
4: Tadinya ke dalam itu ya, kayak yang sesak tenggorokan.
5: Termasuk sampai suara hilang kayak gini juga?
4: Cuman sehari itu, malam, sehari semalam itu.
6: Oh langsung ya? Iya.
2: Sebaran abu vulkanik dipengaruhi arah angin dan masih menjadi perhatian wilayah pesisir Banten. Badan Geologi menyebut potensi erupsi susulan masih ada dan status Gunung Anak Krakatau tetap di level 3 atau siaga. Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi dari petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua gunung api di Indonesia, Gunung Ili Lewotolo di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Bahkan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang ditutup sejak 1 September hingga kini pun masih tutup akibat erupsi Gunung Ili Lewotolo.
2: Gunung Ili Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Selasa pagi sekitar pukul 6.35 WITA. Tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Karena sebaran abu vulkanik mengarah ke kawasan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, bandara yang sejak 1 September ditutup hingga saat ini belum dibuka kembali. Akibatnya warga terpaksa menggunakan kapal kayu menuju Kota Larantuka dan wilayah lain. Intensitas erupsi Gunung Ili Lewotolo terpantau sangat tinggi. Berdasarkan catatan vulkanik, terjadi 281 letusan pada hari Minggu dan kembali terjadi Senin pagi hingga malam. Saat ini Gunung Ili Lewotolo berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di radius 2 hingga 3 km dari pusat Gunung Ili Lewotolo tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih menunjukkan aktivitas erupsi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengeluarkan 25 kali letusan dan 5 kali guguran. Secara visual, Gunung Semeru teramati diselimuti kabut tebal serta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi cuaca meningkatkan potensi turunnya material vulkanik hingga petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada potensi banjir lahar.
7: Kemungkinan-kemungkinan hujan deras memang berpotensi, sehingga kita melalui jajaran yang ada di pos curah beguan dan Basecamp Mororombo untuk memantau terus ketika nanti terjadi hujan deras dengan durasi lama yang memungkinkan turunan apa luncuran abu vulkanik yang sekarang ada di jalan Daskoboan itu, jalan lahar Daskoboan itu tentunya akan turun ke Besuk Lengkong, Besuk Kembar.
2: Hingga Selasa siang, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Tidak boleh ada aktivitas manusia di radius 2 hingga 5 km dari pusat kawah gunung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dan di Samarinda. Sementara itu, upaya mengurangi dampak asap karhutla bagi warga terdampak terus dilakukan, seperti diantaranya melalui penyediaan rumah oksigen dan pembagian vitamin serta masker gratis.
8: Selasa siang, kobaran api terus membesar dan dengan cepat meluas di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai di wilayah Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Angin yang cukup kencang dan kerap kali berubah arah membuat api cukup sulit dikendalikan oleh petugas gabungan yang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas gabungan dari BPBD, Taman Nasional Gunung Ciremai, kepolisian dan TNI terus berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya, seperti ranting pohon, lantaran lokasi kebakaran cukup jauh dari sumber mata air. Kobaran api dengan cepat menjalar dan menghanguskan area lahan yang luas di Desa Budaya Pampang, Kota Samarinda, Senin sore. Lokasi kebakaran yang berada di medan sulit ditempuh menyulitkan proses pemadaman. Menurut warga, diduga kuat kebakaran dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sementara itu, berdasar data BPBD Kota Samarinda, sejak Januari hingga per 6 September, tercatat 140 kejadian kebakaran lahan dengan luas area terbakar mencapai 262 hektar.
9: Siang, kalau setelah pagi rata-rata kualitas udara kita masih sedang. Cuma di siang hari sampai sore itu tidak baik. Artinya bagi anak-anak sekolah atau kelompok rentan di sekitar jam 1 siang sampai sore itu kalau harus melaksanakan sekolah berarti harus pakai masker.
8: Buruknya kualitas udara ditambah paparan asap karhutla memicu meningkatnya gangguan pernafasan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, rumah oksigen disiapkan di kawasan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Di sini, masyarakat bisa mendapatkan terapi oksigen secara gratis sehingga tidak terus-menerus terpapar udara luar yang tercemar asap. Selain itu, Polda Kalteng juga mengerahkan oksigen gratis secara mobile untuk menjangkau fasilitas umum dan pemukiman penduduk yang terdampak asap karhutla.
10: Ketika kabut asap begitu tebal kan mencari oksigen kan sulit. Makanya rumah oksigen ini kami dirikan bagi personil Polri maupun masyarakat yang menghadapi atau mengalami gangguan nafas itu bisa datang rumah oksigen ini untuk diberikan terapi oksigen.
8: Sementara itu, pada Senin, ratusan siswa tingkat sekolah dasar hingga menengah atas Sekolah Rakyat Kota Jambi mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Bidang Kesehatan Brimopolda Jambi. Pemeriksaan ini guna memastikan kesehatan siswa dari serangan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih terjadi. Tak hanya itu, petugas juga memberikan bantuan 1.000 vitamin dan susu kemasan guna menjaga imun tubuh para siswa di berbagai sekolah.
11: Ya, saat ini situasi sedang karhutla, kemudian asap juga masih banyak dan ini berdampak kepada anak-anak yang sedang bersekolah di sekolah rakyat. Dan kami datang hadir untuk memberikan bantuan berupa vitamin, kemudian cek kesehatan dan pemberian masker.
8: Sejak terjadi 24 Agustus hingga saat ini penderita ISPA yang dideteksi di wilayah itu mencapai 3.437 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Sekali panen, petani bisa meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai. Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan keriting memaksa konsumen membeli eceran.
12: Bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
13: Kalau cabainya itu lebat, ya bisa 5 kintal lah.
12: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini. Harga cabai rawit menembus Rp66 hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Cabai merah keriting melejit dari Rp24.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada Selasa pagi. Lambungnya harga cabai ini membuat konsumen pusing. Mereka harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dapur di rumah.
14: Sekarang
15: Terus mensiasatinya gimana? Beli secukupnya kah atau?
14: Secukupnya aja mau masak.
12: Di sisi lain, kemarau ekstrim mulai berdampak pada melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bitingan pada Selasa pagi. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
16: Berapa, jadi berapa, Bu?
14: Rp14.500 sampai Rp15.000. Jadinya Rp15.500.
16: Sekarang Rp15.000, ecerannya gitu ya?
12: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ diperpanjang untuk mengurangi risiko paparan material vulkanik terhadap anak. Selengkapnya sesaat lagi.
17: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
18: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
19: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
20: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
17: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Abu vulkanik yang masih terasa di sejumlah wilayah membuat orang tua membatasi aktivitas anak di luar rumah. Apalagi pembelajaran jarak jauh diperpanjang untuk mengurangi resiko paparan material vulkanik yang tersebar ke berbagai kota pasca erupsi Gunung Anak Krakatau.
21: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diperpanjang untuk mengurangi risiko paparan material vulkanik yang tersebar ke berbagai kota pasca erupsi Gunung Anak Krakatau membuat nyaman orang tua murid. Apalagi abu vulkanik yang masih terasa di sejumlah wilayah membuat orang tua membatasi aktivitas anak di luar rumah. Wiwi Nawiyanti, salah satu orang tua pelajar yang tinggal di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, memilih untuk menjaga anaknya tetap beraktivitas di dalam rumah. Selain untuk menghindari paparan abu vulkanik, langkah ini dilakukan agar anaknya tetap sehat. Wiwi mengakui dirinya bersyukur karena saat ini dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga dirinya merasa nyaman, anak-anaknya bisa terhindar dari paparan abu vulkanik.
0: Ya, saya sih menjaga anak-anak saya untuk tidak bermain di luar ya, karena pengaruh debu vulkanik itu sangat berdampak sekali buat kesehatan anak saya yang sangat sensitif. Jadi anak-anak saya larang sementara ini untuk keluar rumah. Alhamdulillahnya dari sekolah pun mengadakan pembelajaran jarak jauh.
21: PJJ juga membuat para pelajar tetap belajar dari rumah. Syaiban, murid Madrasah Tsanawiyah ini mengaku dirinya menghabiskan waktu di rumah sambil mengerjakan tugas. Apabila harus keluar rumah, Syaiban akan menggunakan masker untuk mengurangi paparan abu vulkanik.
3: Ya, saya diem di rumah aja, ngerjain tugas dari guru. Ya, pasti saya pakai masker untuk melindungi hidung saya kemasukan abu vulkanik.
21: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut meski paparan abu vulkanik di Jakarta mulai menurun, namun PJJ masih diperpanjang hingga esok.
22: Karena di Jakarta tidak cukup hanya dengan statement saya, tetapi harus ada SE, Kepala Dinas Pendidikan, untuk mengatur hal tersebut.
21: Dokter spesialis anak Dimas Dwi Satrio mengingatkan, abu vulkanik dapat memperberat batuk pada anak yang memiliki alergi, bahkan memicu sesak napas. Pada anak dengan riwayat asma, alergi atau penyakit paru kronis merupakan kelompok rentan terhadap paparan abu vulkanik dan harus mendapatkan perlindungan ekstra.
23: Yang pertama, tetap di dalam rumah kalau bisa. Yang di dalam rumah udah pasti kita bisa mengontrol udara yang di dalam tersebut tidak tercemar abu vulkanik. Yang kedua, kalau sekiranya keluar, kita kurangi terpaparnya saluran napas kita dengan abu vulkanik. Paling mudah adalah dengan masker. Jangan sampai partikel masuk. Jadi gunakan masker yang saringannya bagus, seperti hanya N95 atau KN95.
21: Informasi yang didapatkan oleh CNN Indonesia, anak Krakatau kembali erupsi pada Selasa pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Raisa, Jimmy Chandra, Jakarta.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi hari ini setelah sebelumnya aktivitas erupsi menyebarkan abu vulkanik ke sejumlah wilayah termasuk Banten. Paparan abu vulkanik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga beresiko menimbulkan gangguan pernafasan dan iritasi mata. Di sejumlah wilayah, terutama di Banten, keluhan ISPA juga mulai muncul. Pemprov Banten telah menyiagakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis 24 jam, serta menyiapkan ribuan dus masker. Namun dengan aktivitas anak Krakatau yang masih berlanjut, seberapa siap Banten menghadapi dampak kesehatan jika erupsi dan sebaran abu terus berlangsung? Dan untuk menjawab ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Gubernur Banten, Andra Soni. Selamat malam Pak Gubernur.
24: Selamat malam, Mas. Selamat malam.
1: Ya, terima kasih, Pak. Pak, ini erupsi kembali terjadi hari ini, lalu seberapa besar risiko kesehatan masyarakat Banten jika aktivitas dan sebaran abu vulkanik terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan, Pak Gubernur?
24: Baik, terima kasih. Izinkan saya menjelaskan atau menyampaikan laporan, Mas. Pertama, sejak terjadinya erupsi menerus selama 25 jam sejak tanggal 4 atau tepatnya hari Jumat malam menjelang dini hari Sabtu sampai dengan Sabtu malam itu berlangsung selama 25 jam. Nah, kemudian aktivitas Gunung Merapi, Anak Krakatau sempat berhenti atau istirahat. Lalu pada hari Minggu jam 4 dan kemudian jam 7 terjadi erupsi dan erupsi tersebut berlangsung beberapa detik. Perlu kami sampaikan di sini bahwa aktivitas anak gunung Anak Krakatau ini mengalami penurunan, namun tetap terjadi erupsi dan sudah berlangsung sejak hari Minggu sampai dengan hari ini. Setelah erupsi yang selama 25 jam tersebut berhenti, telah terjadi 7 kali erupsi dengan intensitas waktu yang pendek, sekitar beberapa detik. Nah, kemudian dari kawah masih memunculkan asap atau debu yang masih membawa material dan kita masih mengandalkan rekomendasi yang diberikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di mana rekomendasi tersebut meminta kepada pemerintah Provinsi Banten, meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah dan diupayakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan kemudian kepada kepada wisatawan, kepada siapapun, nelayan dan sebagainya, diminta untuk tidak mendekat ke radius 3 km di wilayah anak Gunung Krakatau. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian saat ini tidak ada laporan yang masuk kepada kami terkait dengan kerusakan atau korban meninggal dunia atau korban cedera. Sampai hari ini yang masuk ke kami adalah laporan terkait dengan debu. Dan alhamdulillah laporan di lapangan juga mengatakan bahwa debu sudah berkurang. Namun kami tetap meminta kepada masyarakat untuk tidak panik, namun tetap menjaga kewaspadaan. Dan kami telah mensiap-siagakan beberapa hal terkait dengan mitigasi kami terhadap bencana bila mana keadaan makin memburuk. Namun seperti yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Ekologi, disampaikan bahwa insya Allah kondisi anak Gunung Krakatau terpantau bahwa setiap pergerakan atau setiap erupsi itu terpantau, dan insya Allah menurut laporan, menurut pengamatan negatif untuk tsunami-nya.
1: Baik, Pak Gubernur, ini kan sudah ada himbauan bahwa masyarakat diminta untuk tidak banyak beraktivitas di luar ruangan, bahkan sudah ada PJJ juga dan memakai masker. Namun sekarang keluhan ISPA kan memang sudah muncul, Pak, di sejumlah wilayah. Dan apakah Pemprov Banten sudah memiliki data berapa warga yang terdampak gangguan kesehatan akibat abu vulkanik, dan wilayah mana yang paling rentan saat ini, Pak Gubernur?
24: Sampai saat ini ada data yang masuk kepada kami, ada peningkatan 2,5 kali lipat ya, laporan terkait dengan ISPA di pusat-pusat kesehatan kami. Sebelumnya rata-rata 2.000, sekarang hampir 4.500 laporan masuk kepada kami, dan itu akan kami update terus. Dan kemudian kami telah meminta kepada seluruh pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di Banten, kami berkoordinasi dengan kepala daerah, masing-masing bupati, wali kota, untuk kita meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan kesiapsiagaan kita terkait dengan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait gangguan kesehatan. Dan alhamdulillah pembagian masker telah berjalan, dan kita juga telah memutuskan melanjutkan PJJ sampai dengan hari Jumat. Karena hasil evaluasi kualitas udara di wilayah kami telah membaik daripada sebelumnya, namun kami tetap menganggap bahwa anak-anak, keselamatan anak-anak diutamakan, maka PJJ kami perpanjang.
1: Baik, Pak Gubernur, ini kan dari Pemprov juga dikatakan tadi sudah menyiapkan ribuan dus masker dan juga fasilitas kesehatan diminta bersiaga 24 jam. Tapi apakah kebijakan ini sudah cukup jika sebaran abu semakin meluas mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus berlangsung erupsinya, dan apabila terjadi lebih lama kan seperti apa kira-kira, Pak?
24: Ya. Jadi bisa saya sampaikan bahwa aktivitas Anak Krakatau ini telah ditetapkan siaga itu kan sebenarnya sejak 2 Juli yang lalu. Nah, sejak 2 Juli statusnya sudah ditingkatkan menjadi siaga, dan masyarakat pesisir Banten ya sudah sangat mengenal karakter. Tapi yang paling utama sebenarnya hari ini adalah bagaimana kami terus berkoordinasi dengan pos pemantau, berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan tsunami, berkoordinasi dengan pusat pusat-pusat ekologi vulkanologi agar kami mendapatkan informasi, karena terkait dengan Gunung Anak Krakatau ini kita tidak boleh menduga-duga, kita tidak boleh mengira-ngira. Maka informasi, rekomendasi dari otoritas yang diberikan oleh negara menjadi pedoman kami. Nah saat ini disampaikan bahwa aktivitasnya telah menurun, tidak seperti 25 jam sebelumnya, namun tetap masih mengeluarkan debu. Nah kemudian debu ini akan terpengaruh oleh arah angin. Saat ini betul arah anginnya tidak mengarah ke wilayah Banten, namun kami tetap harus berjaga-jaga. Maka salah satu keputusan kami adalah PJJ kami perpanjang. Kemudian juga kami juga meminta untuk masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, walaupun wilayah pantai kami masih dikategorikan aman, tapi kami sarankan untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kemudian mitigasi kami terkait dengan jalur evakuasi, kemudian tempat berkumpul atau pusat-pusat pengungsian jika diperlukan terus kami persiapkan, dan mohon doanya kepada semua pihak, kepada masyarakat Banten, kepada masyarakat Indonesia, semoga kita dijauhkan dari bencana. Hati-hati, kemudian jangan panik. Kita sama-sama dengarkan informasi atau dapatkan informasi dari kanal resmi pemerintah dan informasi yang telah diverifikasi. Baik. Namun tidak boleh kita mengurangi kewaspadaan kita. Baik. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan keselamatan kepada kita.
1: Baik, harap kita semua Pak tidak ada kejadian lanjutan terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau maupun juga dari wilayah lain di Indonesia. Namun kalau dari Pemprov Banten sendiri Pak, untuk skenario terburuk Pak dengan kondisi yang mungkin terjadi yang tidak kita harapkan sama-sama Pak, dan kita tidak bisa prediksi hal tersebut, kira-kira apa Pak yang disiapkan kira-kira dari Pemprov Banten sendiri?
24: Ya, ada beberapa langkah yang harus kami lakukan. Pertama adalah persiapan logistik, kesehatan, fasilitas publik, dan ada beberapa rencana aksi BPBD Provinsi Banten. Pertama, tahap pertama tentu kesiapsiagaan. Ya. Memastikan atau memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau selama 24 jam dan tentunya dengan ahlinya, tentunya dengan otoritas yang memiliki kewenangan ke arah sana. Kemudian kita memastikan komunikasi seluruh pihak berjalan dengan baik sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk saling berkoordinasi dan kemudian menyiapkan personel dan peralatan tentunya, dan memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul, serta menyiapkan logistik dan masker, menyiapkan tempat evakuasi sementara. Dan tahap kedua, apabila aktivitas meningkat, meningkatkan status. Ya, status hari ini kan masih siaga dan bukan dalam kapasitas kami untuk menetapkan status. Tapi sampai dengan hari ini, rekomendasi dari Pusat Vulkanologi masih mengatakan bahwa statusnya siaga, dan untuk anak Gunung Krakatau diperlukan waktu, walaupun sudah menurun intensitasnya, tapi tetap diperlukan waktu yang panjang untuk diamati. Dan ada beberapa tahap, sampai dengan 3 tahap, termasuk saat terjadi kondisi darurat telah kami persiapkan, dan mitigasi bencana, kemudian simulasi selalu kita lakukan bersama, dan setiap tanggal 26, setiap jam 10, selalu dilakukan uji coba alat-alat deteksi, salah satunya adalah sirene. Itu selalu dilakukan oleh pihak terkait.
1: Demikian. Baik. Upaya mitigasi dan juga yang lain sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Pemprov Banten, dan kita berharap yang terbaik terkait dengan bencana, dengan erupsinya Gunung Anak Krakatau. Terima kasih Pak Gubernur sudah berbagi dengan kami di Indonesia Prime News malam hari ini Pak. Doa yang terbaik untuk rekan-rekan dan keluarga yang ada di daerah Provinsi Banten. Terima kasih banyak Pak.
24: Terima kasih.
1: Dan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau masih terasa di Kota Bandung. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sasranegara kini mulai pulih. Selain gangguan jadwal penerbangan, masyarakat juga dihimbau waspada terhadap paparan abu vulkanik dengan menggunakan masker, terutama jika beraktivitas di luar ruangan.
2: Setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, operasional penerbangan di Bandara Husein Sasranegara Bandung mulai kembali pulih. Pada Selasa 8 Agustus ini, sebanyak 7 penerbangan domestik kembali beroperasi. Tercatat 4 keberangkatan dan 3 kedatangan terjadwal di Bandara Husein Sasranegara. Meski operasional bertahap pulih, sejumlah calon penumpang memilih mengajukan pengembalian dana, namun ada pula yang tetap berangkat melalui mekanisme penjadwalan ulang.
4: Ternyata kemarin saya ajukan cancellation di proses baik dari pihak travel book, dan penerbangannya juga sangat kooperatif lah.
2: Lancar ya?
4: Lancar. Lebih lancar langsung daripada via telepon. Wah, udah beberapa kali telepon juga mungkin sibuk ya. Apalagi yang di Jakarta kan dominan efeknya lebih gede yang di Jakarta.
5: Oh, saya harusnya terbang kemarin dengan waktu penerbangan yang sama ya, jam 15 harusnya. Cuman ada pembatalan. Kemarin itu ada WA dari Citilink, kan kebetulan saya pakainya Citilink ya. Di ada pembatalan, kemudian langsung reschedule dan lancar sih, enggak ada kendala.
2: Selain sektor transportasi, paparan abu vulkanik juga mempengaruhi aktivitas masyarakat di Kota Bandung. Pemerintah mengimbau masyarakat kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker bahkan telah diwajibkan di sejumlah sekolah sebagai langkah antisipasi menjaga kesehatan para siswa. Dinas Kesehatan Kota Bandung mengingatkan abu vulkanik mengandung partikel halus yang sangat berbahaya jika terhirup. Paparan abu ini bisa picu gangguan pernafasan akut serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Ancaman kesehatan ini turut ditegaskan oleh dokter spesialis paru sebagai resiko serius, khususnya bagi kelompok rentan.
6: Dalam jangka panjang bisa didapatkan gejala batuk yang memberat, batuk disertai dengan darah, kemudian adanya demam lebih dari 38 derajat Celcius, itu biasanya demam tinggi, kemudian penyakit paru, terutama di paru-paru ya, penyakit paru kronis yang disebabkan oleh gas-gas, kemudian partikel debu halus yang dari abu vulkanik tersebut, yaitu partikel yang dengan ukuran kurang dari 10 mikro itu bisa menyebabkan iritasi saluran nafas bawah. Kemudian yang partikel kurang dari 2,5 mikro itu menyebabkan bisa masuk ke dalam saluran nafas bagian bawah, ya terutama alveoli di paru-paru. Kemudian zat asam dan sulfur bisa menyebabkan iritasi, dan yang paling berbahaya yaitu zat silika yang dapat menempel atau masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan paru permanen.
2: Masyarakat juga dianjurkan tetap menggunakan masker, terutama masker medis N95 atau KN95 yang memiliki daya saring yang lebih baik jika beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai berangsur normal setelah dibuka kembali pada dini hari 8 September 2026. Penutupan Bandara Suta akibat erupsi Anak Gunung Krakatau membuat jadwal penerbangan sejumlah penumpang terpaksa dialihkan dan menimbulkan kecemasan.
7: Selasa pagi 8 September 2026, aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai berangsur normal usai dua hari ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Data otoritas bandara mencatat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 175 penerbangan sudah berhasil dilayani, terdiri dari 130 penerbangan keberangkatan dan 44 kedatangan, dengan rincian 150 penerbangan domestik dan 24 internasional. Rani dan Aisyah adalah dua penumpang penerbangan rute domestik yang sempat mengalami penundaan penerbangan saat Bandara Suta menghentikan operasionalnya akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penundaan penerbangan membuat Rani yang akan berangkat ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terpaksa menginap di bandara. Sementara Aisyah yang akan berangkat ke Medan, Sumatera Utara memilih untuk kembali ke rumah sambil berharap cemas akan kepastian jadwal penerbangan pesawat yang akan ia tumpangi ke Medan.
9: Kerugiannya kerugian waktu, kalau uang kan reschedule jadi nggak rugi. Iya, sempat cemas juga kan mau ngambil jalan laut ya, tapi katanya air laut surut jadi takut juga, akhirnya nunggu di bandara aja deh gitu, nunggu kepastian.
10: Iya, seharusnya kan berangkat kemarin di jam 17.00, jadi diundur jadi malam jam 20.00. Terus kemarin tuh dilapor lagi waktu sore, jadinya hari ini gitu. Harapannya ya cuaca semoga bisa membaik ya, bisa landing dengan inilah gitu, selamat gitu. Memang rasa was-was pasti ada lah.
7: Pantauan di Terminal 2 menunjukkan penumpang nampak mulai memadati area counter check-in sejak pagi dan semakin ramai jelang siang hari. Dari papan informasi nampak aktivitas penerbangan sejumlah maskapai yaitu Batik Air dan Super Airjet tujuan domestik serta Air Asia rute internasional yang berangkat dari Terminal 2 telah kembali normal. Berdasarkan pada target proyeksi operasional sepanjang 8 September 2026, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi melayani sekitar 113.001 penumpang dengan total 896 pergerakan penerbangan secara bertahap dan terukur. Bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait aktivitas penerbangan, status tiket, atau prosedur penjadwalan ulang di Bandara Soekarno-Hatta, bisa menghubungi kontak center In Journey Airports di nomor 172. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
1: Pasca sudah dinyatakan kembali dibuka dini hari tadi, aktivitas operasional di Bandara Halim Perdana Kusuma sudah mulai berangsur normal. Maskapai penerbangan sudah mulai kembali beroperasi dan melayani penerbangan ke sejumlah kota di tanah air.
11: Walau masih tergolong sepi, aktivitas di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sudah mulai berangsur normal.
2: Setelah sempat ditutup selama 2 hari akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, para penumpang kini sudah bisa kembali menggunakan jasa transportasi pesawat udara lewat Bandara Halim Perdana Kusuma. Salah satunya adalah Farjad Khan, seorang turis asal India yang seharusnya sudah terbang ke Bali sejak 2 hari yang lalu untuk berlibur.
8: We were supposed to go to Bali like almost 2 days ago, and then we went to the airport and then we were stranded there for almost like 8 to 9 hours. And then of course our agent told us that we won't be able to go for the next 2 days. So today hopefully the flights are resumed and we're hoping we will make it to Bali, you know.
2: Nasib serupa juga dialami Denny, warga Cibinong, Jawa Barat. Penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma kemarin membuatnya harus menunda perjalanannya ke Yogyakarta.
11: Sebenarnya sih deg-degan juga ya, cuman karena memang kerjaan harus segera ini diselesaikan yang di Jogja, ya saya terpaksa ya 50-50 lah, kita lihat aja nanti ditunda apa enggak.
13: Safe flight, Pak.
11: Safe flight, thank you.
2: Meski bandara sudah kembali dibuka, manajemen Bandara Halim Perdana Kusuma menghimbau calon penumpang untuk tetap memastikan jadwal penerbangan ke masing-masing maskapai. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.
1: Bentrokan antara dua kubu di dalam satu kawasan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Maros kembali pecah. Salah satu kubu memblokade jalan dan bentrok dengan orang tua siswa dan guru. Konflik yang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini dipicu saling klaim kepemilikan lahan.
2: Aksi kejar-kejaran terjadi antara dua kubu di dalam lingkungan Sekolah Putri Darul Istiqomah atau SPIDI, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Keributan ini melibatkan massa dari orang tua santri dan guru di sekolah putri melawan kelompok massa dari pesantren Darul Istiqomah yang masih dalam satu kawasan. Awalnya kubu dari pesantren memblokade jalan, lalu masuk ke areal sekolah hingga akhirnya terjadi bentrokan dengan pihak orang tua siswa dan guru yang didominasi oleh perempuan. Aksi saling dorong dan kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya polisi turun melakukan pengamanan. Kericuan ini bukan kali pertama terjadi di dalam kawasan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, dua kubu antara Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah dengan Yayasan Sekolah Putri Darul Istiqomah saling klaim kepemilikan lahan hingga terjadi beberapa kali bentrokan antara kedua kubu.
14: Mendalam, tapi informasi bahwa ini sudah berjalan beberapa tahun dan semua pihak sudah berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Ada di sini dua kan, ada SPD, ada Istiqomah.
15: Oke.
14: Berarti kita harapkan kedua-duanya bisa berjalan semua.
2: Mediasi konflik dua lembaga pendidikan yang berdiri di dalam satu kawasan ini sudah berkali-kali dilakukan, baik secara internal maupun melibatkan pemerintah dan aparat. Namun hingga saat ini konflik kedua kubu masih terus terjadi dan kerap menimbulkan kericuhan. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.
1: Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung Selasa pagi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua dalam perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, menyebut pemanggilan kali ini memiliki rujukan surat perintah penyidikan umum Kejaksaan Agung serta surat penetapan tersangka dari Polda Metro Jaya. Kuasa hukum juga menyebut Febri telah memilih kooperatif dan hadir untuk menjalani pemeriksaan meski pihak yang mempertanyakan mekanisme pemanggilan tersebut.
25: Jadi kalau minggu sebelumnya, minggu lalu itu pemeriksaan sebagai tersangka untuk perkara dugaan TPPU, kalau sekarang pemeriksaan sebagai tersangka untuk perkara terkait dengan Asabri dan atau Jiwasraya. Jadi bukan terkait perkara pokok Asabrinya ya, tapi terkait penanganan perkara Asabri. Yang kalau kita simak dari keterangan pihak kejaksaan itu adalah menurut kejaksaan ya, itu adalah predicate crime dari TPP.
1: Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah Kapolri meminta Irwasum Polri melakukan pemeriksaan khusus terhadap penanganan laporan polisi nomor 173 tahun 2025 yang berkaitan dengan sengketa perusahaan tambang yang ditangani Subdit 3 di Tipidexus Bareskrim Polri. IPW menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara yang dilaporkan perusahaan tambang dan melibatkan sejumlah pejabat serta penyidik dari DTP Dexus Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan akta otentik dan tindak pidana pencucian uang. IPW menilai adanya indikasi penggiringan perkara berkaitan dengan sengketa perebutan perusahaan tambang ini.
12: Yang ditangani oleh Subdit 3 Eksus Bareskrim. IPW mendapatkan pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya perlakuan mereka tidak adil yang mereka alami. Jadi setelah kami dalami perkara 173 11 April 2025 ini, sejak awal kasus ini ketika dilaporkan pada 11 April itu tidak ada alat buktinya, ya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut berdasarkan data yang disampaikan PPATK, sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. Selain ada pegawainya yang sudah mengaku kecanduan judol, Gus Ipul juga mengungkap ada pula yang mengaku awalnya iseng atau sekedar coba-coba sampai handphone yang dipakai oleh anggota keluarga mereka. Proses klarifikasi ditargetkan akan selesai pada bulan ini, di mana pegawai yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
13: Informasi dari PPATK.
15: Bus, ya. Katanya ada yang memakai dana dari Kementerian Sosial.
13: Ya, ini yang sedang kita dalami.
15: Itu berapa, Bus?
13: Kita belum tahu ya sampai seberapa, tapi kita sedang telusuri ini. Kalau benar itu terjadi, itu maka pelanggarannya pelanggaran berat itu. Terutama yang sudah di Jakarta sudah kita lakukan klarifikasi, yang di daerah sedang dalam proses.
15: Bus, sampai berapa banyak? Ada yang paling banyak itu berapa, Bus, yang pakai, yang main judol, Bus, jumlahnya?
13: Wah, ada sampai di atas 2 miliar itu. Ada yang sampai di atas 2 miliar kalau saya tidak salah, tapi kalau rata-ratanya sekitar 4 juta lebih lah.
1: Perairan dan lautan terbuka menawarkan tantangan sekaligus pengalaman yang berbeda dalam aktivitas olahraga berenang. Tetap di Prime News.

0: Layanan psikolog klinis kini tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat. Layanan ini disiapkan untuk menjangkau puluhan ribu warga yang mengalami masalah kesehatan mental di Kota Bandung.
1: Puskesmas Pasir Kaliki Kota Bandung, Jawa Barat sejak Mei mulai membuka layanan psikolog klinis bagi masyarakat. Warga dipersilakan datang sebagai pasien untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Adapun durasi setiap sesi konsultasi dapat dilakukan mulai dari 30 hingga 40 menit. Layanan ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memeriksakan kondisi mental sebelum kondisi mental memburuk dan semakin berat. Jumlah pasien yang sudah melakukan konsultasi dengan psikolog di puskesmas ini hampir mencapai 200 orang dengan rata-rata 3 hingga 4 orang melakukan sesi konsultasi per hari. Kebanyakan masyarakat yang datang merupakan remaja dan usia produktif.
2: Kita biasanya bekerja sama sekolah. Ke sekolah-sekolah kita biasanya mengajak ngobrol dengan gurunya. Nanti gurunya biasanya menginfokan pada keluarga atau ke siswanya kalau ada perlu apa boleh berkunjung ke puskesmas, atau biasanya guru menghubungi kami, kita yang datang ke sana. Itu juga bisa gitu.
1: Animo masyarakat terhadap layanan psikologi klinis di Puskesmas Garuda Kota Bandung juga dinilai positif. Pada bulan Agustus 2026 saja, tercatat ada 60 pasien psikologi klinis yang dilayani. Puskesmas Garuda melayani sesi konsultasi psikologi klinis setiap hari Senin hingga Sabtu, dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 8 hingga pukul 12 siang. Anggota BPJS dapat mengakses layanan ini secara gratis. Sementara pasien umum hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp15.000.
3: Caranya ada beberapa cara. Yang pertama adalah mendaftar secara online melalui hotline untuk layanan psikolognya. Kemudian nanti akan dijanjikan hari apa, jam berapa. Kemudian ada langsung datang saja ke Puskesmas Garuda untuk layanan psikolog, nanti akan diberikan, akan diarahkan ke ruangan psikolog. Kemudian yang kedua adalah rujukan dari layanan lain di Puskesmas Garuda apabila kasusnya membutuhkan layanan psikolog klinis.
1: Memeriksakan kondisi psikologis ke psikolog seharusnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau hanya dilakukan saat mengalami gangguan mental. Sama halnya dengan memeriksakan kondisi fisik ke dokter, konsultasi dengan psikolog juga dapat menjadi langkah untuk memahami diri, mengelola emosi, dan menghadapi berbagai persoalan dengan lebih sehat.
4: Betul, zaman now harusnya udah lebih terbuka ya, bahwa sehat ya

0: berarti sehat fisik dan sehat jiwa gitu. Jadi saya anjurkan mengajak juga pada warga Bandung, Jawa Barat, dan soalnya udah ada di Puskesmas Cimalaka juga ya, harapannya ketika kebutuhan ini bisa terfasilitasi semakin banyak nantinya juga Puskesmas yang membuka layanan psikolog gitu. Karena anjuran saya nggak apa-apa datang, karena kita mau sehat itu sehat utuh.
1: Kita lebih ke deteksi dini ya, ketika udah mulai aktivitasnya terganggu. Fungsi normalnya seperti mungkin hal-hal yang paling mendasar kayak makan, mandi, tidur, bersosialisasi sama orang, itu udah mulai terganggu. Itu sebenarnya walaupun masih kerasanya belum parah pun bisa langsung ke psikolog untuk kita petakan ini sebenarnya masih aman atau enggak gitu kan.
2: Pemerintah Kota Bandung mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap layanan kesehatan jiwa dan mulai terbuka terhadap pentingnya konseling maupun dukungan psikologis. Dari 80 puskesmas di Kota Bandung, sebanyak 12 puskesmas telah memiliki layanan psikologi klinis yang tersebar di berbagai titik.
3: Harapannya di tahun 2029 semua terisi gitu ya. Saat ini 12 dan alhamdulillah untuk tahun depan kami juga akan menambahkan 10 tenaga lagi psikolog klinis gitu.
4: Jadi terus meningkat. Kita.
3: Terus meningkat. Harapannya terus meningkat karena kami ingin mendekatkan akses layanan ini lebih dekat kepada masyarakat dan mengurangi stigma yang ada di masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga lebih aware terhadap kesehatan mentalnya. Bisa mengunjungi atau mengakses layanan lebih dekat.
2: Sejak Mei hingga Agustus 2026, total kunjungan sudah mencapai 3.842 orang yang mengakses layanan psikolog klinis di 12 puskesmas dengan total diagnosis kasus mencapai 2.744. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Perairan dan lautan terbuka menawarkan tantangan sekaligus pengalaman yang berbeda dalam aktivitas olahraga berenang. Open water swimming atau renang di perairan terbuka kini semakin digemari. Selain melatih kebugaran dan daya tahan tubuh, aktivitas ini dinilai dapat membantu relaksasi dan menjaga kesehatan. Lalu seperti apa rasanya berenang di perairan terbuka dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh perenang pemula? Berikut liputannya.
6: Kalau yang Anda tahu, berenang itu hanya di kolam, di mana kita hanya bolak-balik, paling jauh 50 meter. Kali ini saya mengajak Anda untuk berenang lebih jauh, tanpa jarak, dan terserah mau sampai kapan. Mau untuk berenang apa? Open water swimming, atau berenang perairan terbuka. Ayo, kita coba.
7: Bagi sebagian orang, berenang di lautan terbuka bisa menjadi olahraga yang ekstrim. Berhadapan dengan ombak, arus, hewan laut, dan juga jarak yang jauh membuat open water swimming membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk beradaptasi. Namun, bagi sebagian orang lainnya, berenang di lautan justru menjadi cara untuk sejenak menjauh dari kesibukan, menenangkan pikiran, atau yang kini banyak disebut bahasa kekinian sebagai healing. Nah, sebagai perenang rekreasional, saya pun tidak ragu untuk mencoba. Di laut, perenang tidak hanya melatih kekuatan dan daya tahan tubuh, tapi juga belajar mengatur napas, menjaga ritme, serta beradaptasi dengan kondisi alam. Gerakan yang berulang, napas yang teratur, dan keindahan bawah laut membuat ruang sejenak melepas penat. Bagi perenang pemula, perenang tidak harus langsung mencoba jarak jauh. Mulailah dari jarak yang pendek, pilih lokasi yang aman, periksa kondisi cuaca dan laut, serta pastikan ada pendamping atau orang yang berpengalaman. Seperti komunitas Jakarta Open Water Swimmer yang menemani saya dan para perenang di selat antara Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.
8: Kita harus bisa menentukan arah di laut karena tidak semudah yang diucapkan. Karena di laut banyak sekali pernik-pernik, kita harus menentukan mana titik yang tujuan kita. Dan itu teknik. Berenangnya juga harus sering melihat arah, sighting. Mental kita harus siap menghadapi segala situasi dan kita harus tetap tenang dalam segala situasi.
7: Dari segi kesehatan, olahraga ini juga sangat bermanfaat karena dapat melatih seluruh otot tubuh untuk bergerak.
9: Ini olahraga yang betul-betul
4: nggak ada bebannya,

0: hampir sama seperti di kolam. Renang perairan terbuka menggunakan perlengkapan seperti baju renang, kacamata renang, dan cap renang. Bedanya, biasanya perenang menggunakan pelampung keselamatan atau buoy yang membantu perenang lebih mudah terlihat di perairan terbuka.
1: Menggunakan buoy pelampung ini, yang fungsinya sebagai mandatori untuk keamanan, di mana kita di tengah laut agar terlihat oleh kapal ataupun orang-orang yang di darat, sehingga kalau butuh pertolongan gampang. Dan kemudian kalau kita lelah di tengah laut, kita bisa istirahat, ngaso, santai. Dan kalau bagi saya yang suka ngopi, ini yang paling penting, bisa bawa kopi dan ngopi di tengah laut. Wah, asin.
0: Banyak perenang yang terbiasa di kolam pun langsung nyaman berenang di lautan terbuka, walaupun bagi mereka yang baru mencobanya pertama kali.
1: Saya ini sama Davin. Davin ini first timer untuk di open water. Gimana rasanya, Vin?
2: Rasanya enak.
1: Gimana? Ceritain pengalamannya, bedanya antara di open water sama di kolam.
2: Di kolam rasanya nggak asin, itu pertama. Nah, terus ada ombak di sini, jadi ya kayak harus ngelawan gitu. Ya lumayan susah lah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus ini cantik sih ngaku.
3: Ada ikan nggak?
2: Ada.
3: Woi.
0: Jadi, buat Anda yang sudah terbiasa berenang di kolam, tidak ada salahnya sesekali mencoba berenang di lautan terbuka. Tak perlu buru-buru, tak harus pula mengejar waktu. Nikmati ombaknya, rasakan tenangnya, dan yang pasti tetap utamakan keselamatan dan keamanan. Angga Cita Kesuma, Kepulauan Seribu, Jakarta.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Perang Rusia dan Ukraina kembali memanas. Di saat upaya diplomasi Amerika Serikat terus digelar, serangan drone dan rudal masih terjadi di kedua sisi. Serangan drone Ukraina menyebabkan korban jiwa di wilayah Perm, Rusia. Sementara di Kiev, warga kembali berlindung di stasiun metro setelah serangan rudal Rusia mengguncang ibu kota Ukraina.
1: Upaya mediasi untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina belum mampu meredakan pertempuran di lapangan. Rusia dan Ukraina masih saling melancarkan serangan. Dalam rentang Minggu malam hingga Senin pagi, pertahanan udara Rusia mengklaim mencegat dan menghancurkan 306 drone Ukraina di sejumlah wilayah. Di sisi lain, Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur serangan Rusia di sejumlah lokasi, serta menghancurkan puluhan sistem artileri, peluncur roket, dan lebih dari 1.400 drone. Serangan drone Ukraina juga menyasar kota Perm, Rusia pada 7 September. Satu orang tewas dan 4 lainnya terluka setelah serangan drone menghantam sebuah gedung. Sementara itu, suasana tegang juga terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev. Pada Selasa dini hari, warga berlindung di dalam stasiun metro setelah serangan rudal Rusia memicu ledakan di kota tersebut. Sistem pertahanan udara diaktifkan, sementara otoritas militer Kiev meminta warga segera mencari tempat perlindungan.
0: Gencatan senjata belum berakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza membuat ayah dan putrinya tewas. Sementara kekerasan pemukim Israel kembali merenggut nyawa pemuda Palestina di tepi barat.
2: Di kawasan Al-Nasir, kota Gaza, seorang ayah dan putrinya tewas. Sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan seorang yang disebut sebagai teroris. Namun identitas orang yang menjadi sasaran tidak diungkap. Saksi mata menyebut mobil tersebut tidak membawa roket maupun senjata. Di rumah sakit Al-Shifa, sejumlah korban luka mendapatkan perawatan. Di antaranya seorang bayi yang terluka di bagian kepala. Kekerasan juga kembali pecah di desa Haja, tepi barat. Warga memakamkan

0: Omar Zahran, pemuda berusia 19 tahun yang tewas dalam kekerasan saat pemukim Israel menyerbu desanya. Omar merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Al-Najah. Sang ibu mengenangnya sebagai pemuda yang rajin beribadah dan bercita-cita menjadi dokter. Warga menyebut pemukim Israel dan pasukan militer melepaskan tembakan saat penduduk berusaha menghalau penyerbuan. 3 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel menyatakan pasukannya diterjunkan setelah warga Palestina melemparkan batu. Tentara kemudian melepaskan tembakan peringatan dan mengaku menembak orang-orang yang disebut sebagai penghasut utama.
1: Ribuan layang-layang diterbangkan di langit Lebanon untuk menunjukkan keteguhan warga di tengah konflik dengan Israel. Sementara di Meksiko, layang-layang menjadi simbol solidaritas bagi anak-anak Palestina.
2: Warna-warni layang-layang memenuhi langit Zarari, Lebanon Selatan. Lebih dari 2.000 layang-layang diterbangkan dalam pembukaan Festival Layang-Layang Tahunan ke-8. Tahun ini, festival mengusung slogan "Tanah ini milik kami, langit ini juga milik kami." Bagi warga Zarari, bukan sekedar tempat bermain. Kota di wilayah selatan Lebanon itu berada di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan dengan Israel. Karena itu, layang-layang yang memenuhi langit menjadi simbol keteguhan warga untuk bertahan dan kembali menjalani kehidupan.
3: Harajen ziarat wara 2026, haida la sene 8 mna'amalu. Ramziyat haidi sene huwa al-ardu lana wal fada'u lana. Al-ardu lana wal fada'u lana. Asbatna anna al-ard la'alna bi ma'rad al-baydar la na'ul anna khairat.
2: Festival yang terus berkembang setiap tahun ini juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berkumpul. Semangat yang sama menjalar hingga ke Mexico City. Di kampus Universitas Otonom Nasional Meksiko, anak-anak, keluarga pengungsi Palestina, dan para aktivis membuat layang-layang dengan tangan mereka sendiri. Layang-layang itu dihiasi warna bendera Palestina serta gambar semangka dan bunga popi yang menjadi simbol perlawanan dan solidaritas. Aksi yang digagas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Meksiko ini merespons larangan Israel terhadap penerbangan layang-layang dan balon dari Gaza ke wilayah Israel. Namun, aktivis menyebut layang-layang yang diterbangkan anak-anak adalah permainan sederhana, bukan ancaman.
4: Entonces el papalote así como el ejército israelí lo ve como un arma, pues nosotras de este lado lo vemos como un símbolo de resistencia, de solidaridad, de recordatorio, de seguir hablando de Palestina.
2: Bagi keluarga di Gaza, larangan tersebut berarti hilangnya salah satu kegiatan rekreasi yang masih bisa dinikmati anak-anak di tengah perang. Terlebih, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 90% sekolah di Gaza telah hancur atau memerlukan pembangunan kembali.
1: Aksi cepat dilakukan seorang pegawai supermarket saat menyelamatkan anak yang nyaris tertabrak kendaraan di Meksiko. Sementara di Rusia, 11 pendaki tewas diterjang longsor salju. Selengkapnya dalam peristiwa dunia terkini.
5: Hanya dalam hitungan detik, anak ini nyaris tertabrak kendaraan yang melaju di jalan raya. Seorang pegawai supermarket di Puebla, Meksiko yang melihat ancaman itu langsung meninggalkan pekerjaannya dan berlari secepat mungkin. Ia berhasil menangkap sang anak tepat sebelum kendaraan melintas. Keduanya sempat terguling namun berhasil mencapai tepi jalan dengan selamat. Setelah menyerahkan anak itu kepada orang-orang yang mengejarnya, sang pegawai dengan tenang kembali melanjutkan pekerjaan. Sementara dari Rusia, longsor salju menerjang rombongan pendaki di Gunung Mizirki, Republik Kabardino-Balkaria. Dari 33 orang dalam rombongan, 11 dinyatakan tewas. 10 pendaki berhasil turun sendiri, sementara 6 orang diselamatkan dan dibawa ke fasilitas kesehatan. 6 pendaki lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Lebih dari 50 personel dilibatkan dalam operasi pencarian. Namun, medan berbahaya dan ancaman longsor susulan menghambat upaya penyelamatan. Dari Portsmouth, Inggris, ratusan demonstran anti-migran memblokir jalan di sekitar Izmir Landing. Aksi ini pecah setelah sebuah perahu karet

0: berukuran besar yang membawa sekitar 140 migran tiba pada Minggu malam. Para demonstran berusaha menghalangi bus yang membawa migran meninggalkan pelabuhan. Polisi kemudian memberlakukan kewenangan pembubaran serta mengancam menangkap massa yang menolak mematuhi perintah. Pemerintah Inggris mengecam aksi tersebut sebagai perilaku intimidatif dan brutal. Protes terjadi meski jumlah penyeberangan migran dengan perahu kecil ke Inggris turun 23% dalam setahun terakhir.
1: Kabut asap karhutla di Kalimantan kembali sampai ke Filipina. Bahkan kualitas udara di Karo Nadal City, Mindanao, Filipina Selatan memburuk hingga level berbahaya. Polusi terdeteksi pada level darurat dan sangat tidak sehat, sementara kabut asap tebal menyelimuti kota.
2: Kabut asap tebal menyelimuti kota Karo Nadal, Mindanao, Filipina Selatan pada Selasa. Kondisi ini membuat langit tertutup kabut dan jarak pandang terbatas. Bahkan pegunungan Tupi dan kota Polomok yang biasanya terlihat jelas dari kota Karo Nadal tidak lagi terlihat akibat tertutup kabut asap. Otoritas lingkungan Provinsi South Kota Batu mencatat lonjakan tajam partikel halus PM2.5 yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Sa amon nga sa nursing service, ang amon nga ginaobra is we instructed our family members, our community, nga mag-wear sila dapat sang facial mask. And then, kung may ma-feel sila nga any respiratory, mabudlense, maginhawa, magkatudayon sila sa South Cotabato Provincial Hospital for medical check-up. Pero usually, pero as of now, wala pa diri sang na-diagnose nga related sa haze.
2: Otoritas lingkungan Provinsi South Cotabato menyebut polusi diduga berkaitan dengan kabut asap kiriman dari Kalimantan, Indonesia. Asap terbawa angin yang tertiup ke arah Mindanao dan diperparah karena tidak adanya curah hujan yang signifikan. Pemantauan kualitas udara terus dilakukan dan Kementerian Kesehatan Filipina juga telah mengimbau warganya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus berada di udara terbuka.
1: Kabut asap tebal yang terbawa angin hingga ke Kroasia membuat tim pemadam kebakaran di hutan Bosnia sempat pesimis menjinakkan api. Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News malam ini. Saya Ruli Kurniawan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Asap kebakaran hutan di Bosnia dan Herzegovina kini menyebar hingga wilayah pesisir Kroasia pada Senin saat tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melahap 25 ribu hektar lahan selama 3 hari berturut-turut. Asap tebal yang menyebabkan kabut ini terbawa angin hingga ke Pulau Brak di Dalmatia, Kroasia. Hal ini sempat membuat tim pesimistis karena sangat kecil peluang untuk menjinakannya. Menurut salah satu tim pemadam kebakaran, gelombang panas dan kekeringan ini memecahkan rekor faktor terbesar kebakaran terutama di Prancis, Spanyol, Yunani, dan Balkan. Di seluruh Eropa, perubahan iklim dikaitkan dengan cuaca ekstrim mulai dari bencana kekeringan hingga hujan lebat. Meski kondisi sulit, jarak pandang terbatas, petugas pemadam kebakaran Bosnia masih terus berjuang melawan api dan berharap bantuan dari pesawat untuk waterbombing agar api dapat segera dikendalikan.
5: Así como lo dice el señor alcalde, dar todos alerta. También hay muchas personas que han venido aquí a...
4: Para relawan berjibaku memadamkan kebakaran sepanjang malam yang telah melahap hingga 2.500 hektar lahan pada Senin. Menurut Menteri Dalam Negeri Kolombia, Rodrigo Lara, kobaran api muncul sejak Sabtu di bagian atas Bukit Monte Redondo. Sekitar 30 petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat sekitar berjuang membantu proses pemadaman. Menurut tim, kini kebakaran hutan tengah bergerak naik menuju bagian puncak bukit dan tidak mengancam wilayah perkotaan. Media Kolombia melaporkan hembusan angin kencang dan kondisi topografi kini menjadi faktor penghambat upaya pemadaman. Meski sebagian telah berhasil dijinakkan, masih terdapat titik-titik api yang masih menyala. Dan warga pun diimbau untuk menghindari kegiatan pemicu kebakaran seperti api unggun, puntung rokok, serta pembakaran lahan.

erupsi anak Gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak hari Minggu hingga Selasa siang. Petugas telah menyemprotkan air ke jalan dan juga pohon-pohon sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Informasinya hadir sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan sejumlah bandara yang sempat terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi mulai Selasa dini hari. Langkah ini diambil setelah area penerbangan dinyatakan aman melalui evaluasi keselamatan penerbangan nasional. Di lokasi lain, kebakaran melanda kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat meluas areal hutan. Petugas memadamkan kobaran api dengan menggunakan ranting-ranting pohon lantaran sumber mata air cukup jauh. Dari mancanegara, gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Di kawasan Al-Nasser, kota Gaza, ada seorang ayah dan putrinya tewas, sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil.

0: Informasi pertama, dua gunung api di Indonesia, Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Bahkan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang ditutup sejak 1 September hingga kini masih tutup akibat erupsi Gunung Ili Lewo Tolok.
1: Gunung Ili Lewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Selasa pagi sekitar pukul 6.35 WITA. Tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Karena sebaran abu vulkanik mengarah ke kawasan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, bandara yang sejak 1 September ditutup hingga saat ini belum dibuka kembali. Akibatnya warga terpaksa menggunakan kapal kayu menuju Kota Larantuka dan wilayah lain. Intensitas erupsi Gunung Ili Lewo Tolok terpantau sangat tinggi. Berdasarkan catatan vulkanik, terjadi 281 letusan pada hari Minggu dan kembali terjadi Senin pagi hingga malam. Saat ini Gunung Ili Lewo Tolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di radius 2 hingga 3 km dari pusat Gunung Ili Lewo Tolok tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih menunjukkan aktivitas erupsi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengeluarkan 25 kali letusan dan 5 kali guguran. Secara visual, Gunung Semeru teramati diselimuti kabut tebal serta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi cuaca meningkatkan potensi turunnya material vulkanik hingga petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada potensi banjir lahar.
2: Kemungkinan-kemungkinan hujan deras memang berpotensi, sehingga kita melalui jajaran yang ada di pos curah beban dan Beskem Mororombo untuk memantau terus ketika nanti terjadi hujan deras dengan durasi lama yang memungkinkan turunan luncuran abu vulkanik yang sekarang ada di jalan Daskoboan itu, jalan lahar Daskoboan itu tentunya akan turun ke Besuk Lengkong, Besuk Kembar.
1: Hingga Selasa siang, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Tidak boleh ada aktivitas manusia di radius 2 hingga 5 km dari pusat kawah gunung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai berangsur normal setelah dibuka kembali pada dini hari 8 September 2026. Penutupan Bandara Suta akibat erupsi anak gunung Krakatau membuat jadwal penerbangan sejumlah penumpang terpaksa dialihkan dan menimbulkan kecemasan.
3: Selasa pagi 8 September 2026, aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai berangsur normal usai dua hari ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Data otoritas bandara mencatat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 175 penerbangan sudah berhasil dilayani, terdiri dari 130 penerbangan keberangkatan dan 44 kedatangan, dengan rincian 150 penerbangan domestik dan 24 internasional. Rani dan Aisyah adalah dua penumpang penerbangan rute domestik yang sempat mengalami penundaan penerbangan saat Bandara Suta menghentikan operasionalnya akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penundaan penerbangan membuat Rani yang akan berangkat ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terpaksa menginap di bandara. Sementara Aisyah yang akan berangkat ke Medan, Sumatera Utara memilih untuk kembali ke rumah sambil berharap cemas akan kepastian jadwal penerbangan pesawat yang akan ia tumpangi ke Medan.
4: Kerugiannya kerugian waktu, kalau uang kan reschedule jadi nggak rugi. Iya, sempat cemas juga kan mau ngambil jalan laut ya, tapi katanya air laut surut jadi takut juga, akhirnya nunggu di bandara aja deh gitu, nunggu kepastian.
5: Iya, seharusnya kan berangkat kemarin di jam 17.00, jadi diundur jadi malam jam 20.00. Terus kemarin tuh dilapor lagi waktu sore, jadinya hari ini gitu. Harapannya ya cuaca semoga bisa membaik ya, bisa landing dengan inilah gitu, selamat gitu. Memang rasa was-was pasti ada lah.
3: Pantauan di Terminal 2 menunjukkan penumpang nampak mulai memadati area counter check-in sejak pagi dan semakin ramai jelang siang hari. Dari papan informasi nampak aktivitas penerbangan sejumlah maskapai yaitu Batik Air dan Super Airjet tujuan domestik serta Air Asia rute internasional yang berangkat dari Terminal 2 telah kembali normal. Berdasarkan pada target proyeksi operasional sepanjang 8 September 2026, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi melayani sekitar 113.001 penumpang dengan total 896 pergerakan penerbangan secara bertahap dan terukur. Bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait aktivitas penerbangan, status tiket, atau prosedur penjadwalan ulang di Bandara Soekarno-Hatta, bisa menghubungi kontak center InJourney Airports di nomor 172. Sufiani Tanjung, Warsa, Tangerang, Banten.
0: Lalu bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di lokasi. Selamat sore, Nindi. Apakah masih terdapat flight atau penerbangan yang tertunda, tertahan hingga kini?
6: Selamat sore Herano, saat ini kami berada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di mana untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah kembali beroperasi setelah kemarin sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan untuk penjadwalan atau pengoperasian kembali ini memang dimulai sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, ini artinya sejak dini hari tadi ini sudah mulai ada aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta. Nah Herano, untuk hari ini memang kalau kami memantau sejak siang tadi, ini kalau kita lihat dari papan penjadwalan, memang secara keseluruhan penerbangan yang dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta ini bertuliskan warna putih, kemudian ada bertuliskan on schedule ataupun terjadwalkan, ini artinya sebagian besar itu 90% ini penerbangan bisa dilakukan secara normal dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Sumatera, kemudian Kalimantan, dan juga di Pulau Jawa, dan juga wilayah Indonesia yang lainnya. Namun untuk pengoperasian kembali ini Heranov, ini masih dilakukan secara bertahap, artinya ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan ketika ada pengoperasian kembali imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Tidak hanya bandara keberangkatan yaitu Bandara Soekarno-Hatta sendiri, tapi juga ada bandara kedatangan, diantaranya memang masih ada beberapa jadwal dari penerbangan ini yang masih merah atau dibatalkan begitu Heranov. Jadi memang untuk pengoperasian kembali ini masih dilakukan secara bertahap begitu Heranov. Nah untuk per jam 4 sore tadi Heranov sudah ada 548 penerbangan dengan 311 keberangkatan dan juga 237 kedatangan dengan total penumpang 68.150 penumpang. Dengan proyeksi per hari ini Heranov, ada sekitar 896 penerbangan yang dilakukan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan total penumpang per hari ini proyeksinya ada di 113.1 penumpang. Jadi diharapkan dengan masih bertahapnya pengoperasian kembali Bandara Soekarno-Hatta, diharapkan calon penumpang yang akan melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ini masih memperhatikan email dari maskapai untuk selanjutnya bagaimana melakukan penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda Heranov.
0: Nindi, singkat saja, apakah juga beredar kabar dari Singapore Airlines dan juga pesawat Scoot ini dari Singapura tidak beroperasi per hari ini, masih belum bisa dilanjutkan penerbangan Singapura-Jakarta. Apakah Anda punya informasi ini? Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan rekan kami, Nindya Yuwono. Terima kasih, selamat sore. Nah, di lokasi lain, di Bandara Raden Inten 2, Lampung juga kembali beroperasi pada Selasa pagi. Aktivitas Bandara Raden Inten 2, Lampung kembali dibuka pada pukul 10 pagi, WIB. Berdasarkan dari papan informasi keberangkatan, terdapat 5 penerbangan tujuan Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada hari ini. Di area keberangkatan bandara, terlihat aktivitas penumpang dan proses penerbangan kembali berlangsung sejak pagi. Puluhan calon penumpang dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung mulai berdatangan ke ruang tunggu bandara.
7: dari hasil CTM yang dilakukan tanggal 8 September 2026 pukul 08.00 sampai 09.00 dinyatakan bahwa bandara siap melayani kembali dengan kondisi sisi udara bersih dari abu vulkanik. Dari Airnav menyatakan bahwa tidak ada sebaran abu vulkanik di aerospace TKG. Dari BMKG juga menyatakan bahwa arah angin di barat daya sehingga tidak mengganggu penerbangan. Dari sisi airline juga menyatakan kesiapan untuk operasi dan dari Korenling siap support untuk kegiatan operasional penerbangan.
0: Bandara Radin Inten 2 Lampung kembali beroperasi melayani transportasi udara setelah terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Lalu bagaimana kondisi kota Bandar Lampung pada sore ini? Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia Sugianto di Lampung. Selamat sore Sugi, bagaimana aktivitas penerbangan pada hari ini di Lampung? Silakan.
8: Memang sore ini saya berada di timur perbatasan dari Kota Bandar Lampung yang keluar untuk menuju Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini memang apa yang beraktivitas warga masyarakat sudah yang seperti biasa, seperti juga tadi pagi pantauan saya di Bandara Raden Inten 2 Lampung, Herano, bahwa memang sejak pukul 10.15 tadi, Bandara Raden Inten 2 Lampung sudah kembali beroperasi seperti biasa. Hal ini ditandai dengan keberangkatan pesawat pertama dari Bandara Raden Inten 2 Bandar Lampung menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pengoperasian kembali Bandara Udara Raden Inten 2 ini dilakukan setelah pihak bandara telah bersama BMKG terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan udara yang menjadi jalur penerbangan. Dari mereka melakukan pemeriksaan menggunakan paper test dari hari Senin malam pukul 23.00 hingga hari Selasa pagi sekitar pukul 8 dan dinyatakan bahwa jalur penerbangan bebas dari abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan dilakukannya pengoperasian ini, Herano, memang menjadi disambut ke cita-cita dari para penumpang yang memang sudah menunggu sejak hari Sabtu malam, sejak pertama kali Bandara Udara Raden Inten membatalkan penerbangan dari malam Sabtu malam, kemudian Minggu, bahkan kemarin juga Senin penerbangan, sekitar 30 penerbangan itu dibatalkan dan pihak bandara telah bekerja sama juga dengan pihak maskapai untuk memberikan pelayanan terkait reschedule ataupun pembatalan untuk pengembalian uang yang dilakukan oleh para penumpang. Dan sampai dengan sore ini juga tadi pantauan saya di bandara terus sudah beberapa kali penerbangan dilakukan dari dan juga menuju Bandara Raden Inten 2 Bandar Lampung. Dan untuk aktivitas masyarakat sendiri sampai dengan sore ini seperti yang terlihat di bawah saya cukup padat, cukup apalagi ini saat pulang kantor yang terutama mereka yang beraktivitas di Kota Bandar Lampung tapi memiliki rumah ataupun beralamat di luar Bandar Lampung, di tempat ini akan ramai hingga pukul 6 sore nanti, Herano.
0: Baik, semoga normal terus ya di sana untuk aktivitas penerbangan. Terima kasih Sugi, selamat sore. Aktivitas penerbangan di Indonesia kini berangsur kembali normal. Bagaimana memastikan keselamatan dan kelancaran penerbangan ke depan? Kami bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Informasi selanjutnya, kebakaran yang melanda kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat kembali membesar. Tiupan angin kencang yang melewati areal hutan membuat api mudah menjalar cepat dan membakar vegetasi hutan. Kobaran api terus membesar dan dengan cepat meluas di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai di wilayah Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa siang. Karena kesulitan mendapatkan air, petugas terpaksa memadamkan api dengan ranting pohon. Medan yang terjal juga menjadi tantangan untuk memadamkan api yang berada di dalam hutan. Selain itu juga angin kencang yang seringkali berubah arah membuat api mudah menjalar ke area lain. Apalagi banyak vegetasi hutan yang mengering. Hingga saat ini penyebab kebakaran hutan yang melanda sejak Senin belum diketahui penyebabnya.
1: Sekarang yang kita upayakan membatasi luasan areal terdampak, terutama supaya tidak sampai menyeberang ke jalan ini yang merupakan sekat bakar juga. Sekarang kita coba membatasi supaya pembasahan di areal sebelah kiri jalan dan mungkin yang belum terbakar kita coba untuk supaya tidak melebar lebih jauh lagi untuk kondisi api.
0: Di lokasi lain, kabut asap karhutla di Kalimantan kembali sampai ke Filipina. Bahkan kualitas udara di Coronadal City, Mindanao, Filipina Selatan memburuk hingga level berbahaya. Polusi terdeteksi pada level darurat dan sangat tidak sehat, sementara itu kabut asap tebal menyelimuti kota.
2: Kabut asap tebal menyelimuti kota Coronadal, Mindanao, Filipina Selatan pada Selasa. Kondisi ini membuat langit tertutup kabut dan jarak pandang terbatas. Bahkan pegunungan Tupi dan kota Polomok yang biasanya terlihat jelas dari kota Coronadal tidak lagi terlihat akibat tertutup kabut asap. Otoritas lingkungan Provinsi South Kota Batu mencatat lonjakan tajam partikel halus PM2.5 yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Sa amon nga sa nursing service, ang amon nga ginaobra is we instructed our family members, our community, nga mag-wear sila dapat sang facial mask. And then, kung may ma-feel sila nga any respiratory, mabudensya, maginhawa, magkatudayon sila sa South Cotabato Provincial Hospital for medical check-up. Pero usually, pero as of now, wala pa diri sang na-diagnose nga related sa haze.
2: Otoritas lingkungan Provinsi South Cotabato menyebut polusi diduga berkaitan dengan kabut asap kiriman dari Kalimantan, Indonesia. Asap terbawa angin yang tertiup ke arah Mindanao dan diperparah karena tidak adanya curah hujan yang signifikan. Pemantauan kualitas udara terus dilakukan dan Kementerian Kesehatan Filipina juga telah mengimbau warganya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus berada di udara terbuka.
0: Sementara itu, sejumlah pendaki di Gunung Bulu, Saukang, Maros, Sulawesi Selatan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan usai terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian pada Minggu malam. Tiga pendaki perempuan diantaranya mengalami sesak nafas dan cedera. Api juga melalap puluhan hektar hutan konservasi Suaka Margasatwa Gajah di Jambi. Pemadaman secara seadanya membuat api baru dapat dipadamkan setelah dua hari upaya pemadaman.
4: Kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu malam membuat sejumlah pendaki yang hendak turun terjebak di beberapa titik pendakian. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Tiga orang pendaki wanita dilaporkan mengalami cedera dan sesak nafas akibat asap. Kondisi medan terjal serta kepulan asap membuat proses evakuasi berlangsung sulit. Meski demikian, ketika pendaki berhasil evakuasi dan langsung diberikan pertolongan oleh petugas medis.
5: Ada beberapa pendaki terjebak dikarenakan kebakaran gunung, sehingga tim pengelola Gunung Saukang menginfokan ke Basarnas dan tim rescue sebanyak 20 orang melakukan langsung menuju ke lokasi.
4: Imbas kejadian ini, tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang berada di atas gunung. Sementara hingga Senin, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan BKSDA terus berupaya memadamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan di kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Gajah di Desa Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi. Karhutla yang terjadi sejak Sabtu malam membuat petugas kewalahan lantaran sulitnya mendapatkan sumber air. Dengan alat seadanya, petugas melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke jalur yang dilintasi oleh gajah. Usai dua hari berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sementara hasil pemantauan, kawanan gajah berada jauh dari lokasi titik api.
6: Hal ini sudah dilakukan pemadaman bersama dengan BKSDA, melakukan pemantauan terhadap rute dari satwa gajah yang dilindungi, dan kita melakukan pemantauan terhadap aktivitas itu. Untuk saat ini, keberadaan gajah jauh dari titik api yang kita lakukan pengecekan.
4: Di lokasi berbeda, kobaran api yang terjadi di kawasan Bukit Barisan Sumatera di wilayah Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau terlihat dari permukiman warga. Kebakaran bahkan terlihat hingga dari arah Kabupaten Musirawas. Menurut warga, kobaran api berlangsung cukup lama. Meski api telah padam, hingga Senin siang kepulan asap sisa terbakarnya hutan masih terlihat dari kejauhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tingginya tingkat pencemaran udara dari asap kebakaran hutan yang masih terjadi di Jambi, para siswa sekolah mendapatkan pengobatan gratis dan vitamin guna menjaga imun tubuh. Di lokasi terpisah, Polda Kalimantan Tengah memberikan terapi oksigen secara gratis bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat asap karhutla.
4: Ratusan siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas sekolah rakyat di Kota Jambi mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Bidang Kesehatan Primo Polda Jambi pada Senin. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kesehatan siswa dari paparan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih terjadi. Tercatat hingga kini penderita ISPA mencapai 3.437 orang. Salah seorang siswa mengaku, sejak kabut asap melanda, ia merasakan ISPA, serta mengalami mata perih, batuk, dan pilek.
7: Batuk, pilek.
8: Ini sudah ada asap nih, ya?
7: Iya.
8: Ini sudah berobat?
7: Sudah.
8: Siapa itu berobat?
7: Kasih obat vitamin.
8: Vitamin? Terus obat batu dikasih?
7: Obat batuk, obat pilek.
8: Baru kali ini dikasih?
7: Iya.
4: Sementara itu, Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan, selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan susu kemasan guna menjaga imun tubuh para siswa.
9: Pak, ya saat ini situasi sedang karhutla, kemudian asap juga masih banyak, dan ini berdampak kepada anak-anak yang sedang bersekolah di Selarak, ya. Dan kami datang hadir untuk memberikan bantuan berupa vitamin, kemudian cek kesehatan, dan pemberian masker.
4: Di lokasi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Buruknya kualitas udara, ditambah paparan asap karhutla memicu meningkatnya gangguan pernapasan masyarakat. Sebagai salah satu upaya memberikan pertolongan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan, Polda Kalimantan Tengah menyiapkan rumah oksigen gratis yang berada di kawasan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Di sini, masyarakat bisa mendapatkan terapi oksigen secara gratis sehingga tidak harus terus-menerus terpapar udara luar yang tercemar asap.
10: Jadi rumah oksigen ini kami dirikan bagi personil Polri maupun masyarakat yang menghadapi atau mengalami gangguan panas, itu bisa datang rumah oksigen ini untuk diberikan terapi oksigen sebagai pertolongan pertama menghadapi gangguan panas.
11: Gratis, Pak, ya?
10: Gratis, tidak dibayar.
4: Tak hanya rumah oksigen, Polda Kalteng juga mengerahkan oksigen gratis secara mobile untuk menjangkau ke permukiman penduduk yang terdampak asap karhutla. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menunjukkan sepanjang Juli hingga Agustus 2026, total kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 24.967 kasus. Palangkaraya menjadi daerah dengan kasus ISPA harian tertinggi, yakni sebanyak 277 kasus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Pemirsa, perang Rusia dan Ukraina kembali memanas di saat upaya diplomasi Amerika Serikat terus digelar. Serangan drone dan rudal masih terjadi di kedua sisi. Serangan drone Ukraina menyebabkan korban jiwa di wilayah Perm, Rusia. Nah, sementara itu di Kiev, warga kembali berlindung di stasiun metro setelah serangan rudal Rusia mengguncang ibu kota Ukraina.
1: Upaya mediasi untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina belum mampu meredakan pertempuran di lapangan. Rusia dan Ukraina masih saling melancarkan serangan. Dalam rentang Minggu malam hingga Senin pagi, pertahanan udara Rusia mengklaim mencegat dan menghancurkan 306 drone Ukraina di sejumlah wilayah. Di sisi lain, Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur serangan Rusia di sejumlah lokasi, serta menghancurkan puluhan sistem artileri, peluncur roket, dan lebih dari 1.400 drone. Serangan drone Ukraina juga menyasar kota Perm, Rusia pada 7 September. Satu orang tewas dan 4 lainnya terluka setelah serangan drone menghantam sebuah gedung. Sementara itu, suasana tegang juga terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev. Pada Selasa dini hari, warga berlindung di dalam stasiun metro setelah serangan rudal Rusia memicu ledakan di kota tersebut. Sistem pertahanan udara diaktifkan, sementara otoritas militer Kiev meminta warga segera mencari tempat perlindungan.
0: Gencatan senjata belum mengakhiri derita warga Palestina. Serangan menyasar sebuah mobil di kota Gaza membuat ayah dan putrinya tewas. Sementara kekerasan pemukim Israel kembali merenggut nyawa pemuda Palestina di tepi barat.
2: Di kawasan Al-Nasir, kota Gaza, seorang ayah dan putrinya tewas. Sementara sedikitnya 6 orang terluka setelah serangan Israel menghantam sebuah mobil. Militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan seorang yang disebut sebagai teroris. Namun identitas orang yang menjadi sasaran tidak diungkap. Saksi mata menyebut mobil tersebut tidak membawa roket maupun senjata. Di rumah sakit Al-Shifa, sejumlah korban luka mendapatkan perawatan. Di antaranya seorang bayi yang terluka di bagian kepala. Kekerasan juga kembali pecah di desa Haja, tepi barat. Warga memakamkan Omar Zahran, pemuda berusia 19 tahun yang tewas dalam kekerasan saat pemukim Israel menyerbu desanya. Omar merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Al-Najah. Sang ibu mengenangnya sebagai pemuda yang rajin beribadah dan bercita-cita.

0: menjadi dokter. Warga menyebut pemukim Israel dan pasukan militer melepaskan tembakan saat penduduk berusaha menghalau penyerbuan. 3 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel menyatakan pasukannya diterjunkan setelah warga Palestina melemparkan batu. Tentara kemudian melepaskan tembakan peringatan dan mengaku menembak orang-orang yang disebut sebagai penghasut utama.
1: Pemirsa, ribuan layang-layang diterbangkan di langit Lebanon untuk menunjukkan keteguhan warga di tengah konflik dengan Israel. Sementara itu di Meksiko, layang-layang menjadi simbol solidaritas bagi anak-anak Palestina.
2: Warna-warni layang-layang memenuhi langit Zarari, Lebanon Selatan. Lebih dari 2.000 layang-layang diterbangkan dalam pembukaan Festival Layang-Layang Tahunan ke-8. Tahun ini, festival mengusung slogan "Tanah ini milik kami, langit ini juga milik kami." Bagi warga Zarari, bukan sekedar tempat bermain. Kota di wilayah selatan Lebanon itu berada di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan dengan Israel. Karena itu, layang-layang yang memenuhi langit menjadi simbol keteguhan warga untuk bertahan dan kembali menjalani kehidupan.
3: رمزيه هيدي السنه هو الارض لنا والفضاء لنا الارض لنا والفضاء لنا اثبتنا انه الارض لنا بمعرض البيدر لنقول انه خيرات.
2: Festival yang terus berkembang setiap tahun ini juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berkumpul. Semangat yang sama menjalar hingga ke Mexico City. Di kampus Universitas Otonom Nasional Meksiko, anak-anak, keluarga pengungsi Palestina, dan para aktivis membuat layang-layang dengan tangan mereka sendiri. Layang-layang itu dihiasi warna bendera Palestina, serta gambar semangka dan bunga popi yang menjadi simbol perlawanan dan solidaritas. Aksi yang digagas gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Meksiko ini merespons larangan Israel terhadap penerbangan layang-layang dan balon dari Gaza ke wilayah Israel. Namun, aktivis menyebut layang-layang yang diterbangkan anak-anak adalah permainan sederhana, bukan ancaman.
4: Entonces el papá lo ve así como el ejército israelí lo ve como un arma, pues nosotras de este lado lo vemos como un símbolo de resistencia, de solidaridad, de recordatorio, de seguir hablando de Palestina.
2: Bagi keluarga di Gaza, larangan tersebut berarti hilangnya salah satu kegiatan rekreasi yang masih bisa dinikmati anak-anak di tengah perang. Terlebih, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 90% sekolah di Gaza telah hancur atau memerlukan pembangunan kembali.
1: Informasi selanjutnya, tahun ajaran baru di Suriah diawali dengan berbagai tantangan. Para orang tua di Damaskus tertekan lonjakan harga perlengkapan sekolah. Di lokasi lain di Idlib, ratusan ribu murid harus belajar di tengah keterbatasan ruang kelas dan tenaga pengajar.
5: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, pasar Al-Kaja di Damaskus, Suriah dipadati para orang tua yang mencari perlengkapan sekolah. Dari tas, buku, alat tulis, hingga seragam, semuanya harus dipersiapkan sebelum anak-anak kembali ke ruang kelas. Namun, lonjakan harga membuat kegiatan berbelanja ini menjadi beban baru bagi keluarga. Harga sebuah tas sekolah mencapai 150.000 hingga 180.000 pon Suriah. Sementara satu set seragam berupa kemeja dan celana dijual sekitar 250.000 pon.
6: Sa'ar wallah shwayi liyum. So, adrat al-a'il al-mutawassit al-dakhil. Afta alayki. Yani shintai 150 al-200 alf, 250 alf. Za wahad anda 3-4 awlad, mishikli. والاسعار الدفاتر والقرطاسيه كمان شوي يعني حتى الشغلات الهدايا او الشيء الاضافي قليل حدا عم يحسن يجيبه.
5: Media lokal melaporkan harga sejumlah perlengkapan sekolah naik hingga 100%. Salah satu orang tua memperkirakan biaya untuk mempersiapkan satu anak mencapai 1 juta pon Suriah atau 1,2 juta rupiah. Meski pengunjung terlihat berbelanja, pedagang menyebut daya beli di kawasan permukiman rakyat ini masih lemah. Setelah perjuangan para orang tua menyiapkan kebutuhan sekolah, kini giliran anak-anak memulai hari pertama mereka. Di Idlib, sekitar 540 ribu murid kembali bersekolah. Jumlah ini meningkat setelah sejumlah bangunan yang rusak akibat perang diperbaiki dan kembali digunakan. Namun, ketersediaan ruang belajar masih menjadi persoalan. Sejumlah kelas harus menampung antara 47 hingga 50 murid.
7: كل المدارس في منطقتنا هي قلة المدارس قلة المدارس عم بتسوي ضغط على بعض المدارس وبصير عدد الطلاب كثير كبير يعني بوصل الشعب الى 47 و50 طالب فبالتالي بصير شوية ضغط فنحن نأمل من الله يكون تتصلح.
5: Selain kekurangan ruang kelas, sejumlah sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Otoritas pendidikan menyebut 344 sekolah di Idlib masih menunggu rehabilitasi. Sementara perbaikan sedang berlangsung di 154 sekolah lainnya. Di seluruh Suriah, sekitar 5,2 juta murid kembali ke sekolah pada tahun ajaran 2026-2027.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
8: Kalau mau berantem gua ayo. Urusan takkan. Urusan bang, cuma sekarang tekan, ayo lu.
9: Viral di media sosial, pengendara mobil listrik ribut di SPKLU Samanea Suparna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Perkara rebutan charger. Pengendara BYD M6 ini disebut tak memahami aturan antrean dengan memindai barcode. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Bersama saya, Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pertama, dampak erupsi anak Gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak Minggu hingga Selasa siang. Petugas pun menyemprotkan air dan juga air ke jalan dan juga pohon-pohon sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Sementara di lokasi lainnya, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak terhadap kesehatan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten.
10: Dengan menggunakan mobil khusus dan 6 personel serta dibantu anggota Satpol PP, petugas damkar Duren Sawit berjalan di Jalan Arteri Jakarta Timur melakukan penyemprotan pada hari Selasa. Pada penyemprotan kali ini, petugas menyisir Jalan Raden Inten, Kolonel Sugiono hingga Jalan Basuki Rahmat, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyemprotan air sebagai bentuk antisipasi dampak debu vulkanik yang menyebar di kawasan Jakarta Timur. Selain arteri utama, petugas juga menyemprotkan air ke pohon-pohon di sepanjang jalan.
11: Dan hari ini pun kami tidak sendiri, kami ditemani oleh rekan kami dari Satpol PP. Kami bekerja sama nanti di sepanjang jalan sampai selesai.
10: Selasa pagi, sejumlah warga di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mulai mendatangi puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Keluhan muncul setelah wilayah ini terpapar abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik yang terbawa angin sebelumnya telah menyebar ke sejumlah wilayah pesisir Banten. Material abu terlihat menempel di halaman rumah, kendaraan, dan berbagai permukaan di lingkungan warga. Kondisi ini membuat warga harus lebih waspada, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terhirup dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama bagi warga yang memiliki kepekaan terhadap debu. Warga mengaku mulai merasakan keluhan kesehatan setelah abu vulkanik mulai turun di lingkungan tempat tinggal mereka. Keluhan yang dirasakan antara lain batuk, gangguan pernafasan, tenggorokan terasa tidak nyaman, dan mata terasa pedih.
12: Tadinya ke dalam itu ya, kayak yang sesak.
13: Termasuk sampai suara hilang kayak gini juga?
12: Cuman sehari itu, malam, sehari semalam itu.
13: Oh langsung ya? Iya.
10: Sebaran abu vulkanik dipengaruhi arah angin dan masih menjadi perhatian wilayah pesisir Banten. Badan Geologi menyebut potensi erupsi susulan masih ada dan status Gunung Anak Krakatau tetap di level 3 atau siaga. Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi dari petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta beserta sejumlah bandara lain yang terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berakhir. Mulai Selasa pukul 1 ataupun pukul 12.01 waktu Indonesia Barat, operasional bandara kembali berjalan dengan normal. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi resmi mengumumkan pembukaan kembali operasional bandara dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari. Per 8 September pukul 12.01 waktu Indonesia Barat, Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan juga Husein Sastranegara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul kemudian Bandara Budiarto Curug dan juga Pondok Cabe yang dibuka pada pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Sementara Bandara Radin Inten 2 dan juga Muhammad Taufik Yemas di Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Demi keselamatan penerbangan, pembukaan bandara disertai sejumlah catatan, diantaranya inspeksi seluruh armada pesawat serta kewajiban pilot memahami wilayah udara terlarang yang terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau memaksa 8 bandara ditutup sejak Sabtu 5 September. Menhub pun meminta maskapai terus berkoordinasi dengan pengelola bandara dan juga otoritas terkait agar operasional berjalan aman dan juga selamat.
14: Malam hari pukul 23.59 kami mengakhiri penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa bandara lainnya terdampak, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Pondok Cabe dan Bandara Budiarto. Sebelumnya kami sudah meminta bandara yang ada di bandara lain. Masih ada dua bandara yang masih ditutup. Dan insya Allah pada pagi hari juga akan kami buka, yaitu Bandara Taufik Yemas dan Bandara Radin.
9: Lalu bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Sudah terhubung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono. Selamat sore, Nindya. Ada informasi bahwa Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi pagi ini. Namun apakah semua aktivitas penerbangan di Bandara Suta sudah kembali normal?
15: Selamat sore Diana, saat ini kami berada di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di mana Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi setelah kemarin sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah sebenarnya Diana, untuk pengoperasian kembali ini sudah dilakukan sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ini artinya sejak dini hari tadi sudah ada kegiatan atau aktivitas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah untuk saat ini Diana, kami berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta di mana ada sejumlah penerbangan dari beberapa maskapai yaitu Batik Air, Lion Air, kemudian Air Asia, kemudian Super Air Jet, dan bisa dilihat di belakang saya ini kami sedang berada di counter check-in di mana memang kalau secara pandangan mata kami memang tidak seramai biasanya begitu ya Diana. Nah untuk penerbangan domestik dan juga internasional di Bandara Soekarno-Hatta Diana memang sudah dilakukan. Kemudian untuk penerbangan internasional ini ke sejumlah negara seperti Singapura, ke Malaysia ini sudah dilakukan. Penerbangan menuju ke Jeddah Mekah ini juga sudah mulai dilakukan. Ini artinya penerbangan haji dan juga umroh ini sudah mulai dilakukan juga. Nah untuk penerbangan domestik Diana sebenarnya ini juga dilakukan secara bertahap, mengingat secara keseluruhan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dilakukan pengoperasian kembali ini juga dilakukan secara bertahap. Ini artinya harus memperhatikan beberapa faktor-faktor begitu Diana. Tidak hanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri yang secara garis besar ini sudah siap untuk melakukan penerbangan kembali ke beberapa daerah di Indonesia, baik ke Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian ke Jawa sendiri, dan juga ke beberapa daerah di Indonesia. Namun harus dilihat juga bandara kedatangan yang dimana untuk kami lihat di papan penjadwalan begitu Diana. Memang secara keseluruhan, secara 90% begitu ya, untuk di papan jadwal ini tertuliskan berwarna putih atau on schedule begitu, artinya terjadwal. Jadi secara 90% ini memang sudah kembali normal untuk penerbangannya. Namun ada beberapa penerbangan yang masih merah, artinya ini masih dibatalkan. Ini memang sebagian besar sekitar 10% begitu Diana, ini yang dibatalkan sebagian besar memang ke arah Pulau Sumatera, baik ke Jambi, kemudian Pekanbaru dan juga Kuala Namu.

0: ini juga memperhatikan email dari maskapai untuk penjadwalan untuk keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Diana.
1: Aktivitas sudah berjalan kembali normal selagi antisipasi dan juga pemantauan terus dilakukan oleh pihak otoritas bandara dan juga sejumlah instansi terkait. Terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meskipun Bandara Raden Inten Lampung sudah mulai beroperasi pada Selasa pagi, namun kebanyakan masyarakat tetap memilih menggunakan feri sebagai moda transportasi menuju Pulau Jawa dari Sumatera. Sementara itu, ASDP Bakauheni mengungkapkan sejak erupsi Gunung Anak Krakatau, jumlah penumpang maupun kendaraan pengguna feri tetap dalam batas normal.
2: Saat ini saya berada di atas kapal feri, di mana kapal ini menjadi salah satu transportasi menuju dari Pulau Sumatera Pulau Jawa, dan beginilah suasananya saat ini di decknya. Begitu, sebenarnya memang diidahkan untuk menggunakan masker sama seperti yang saya lakukan saat ini, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Anak Krakatau ini baru saja erupsi lagi dini hari tadi sebanyak 3 kali. Jadi memang sebenarnya ketika berada di luar ruangan seperti ini masih diwajibkan untuk menggunakan masker. Untuk kapasitas dari kapal ini sendiri tadi tidak penuh begitu ya. Tadi saya bisa melihat di kantung parkir itu masih banyak sekali kendaraan yang bisa mengisi kantung parkir tersebut. Begitu juga ruang tunggunya, ruang untuk para penumpang. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana di dalam ruang penumpang. Seperti yang Anda bisa lihat, di sini masih banyak kursi yang kosong ya. Karena memang juga tadi ada informasi dari pihak Pelabuhan Bakauheni yang mengatakan bahwa selama proses pasca Gunung Anak Krakatau ini erupsi dari tanggal 4 kemarin sampai hari ini, tidak ada terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Semuanya masih normal, begitupun juga dengan jumlah pelayaran, yaitu dalam sehari sekitar ada lebih dari 100 pelayaran, sekitar 107 pelayaran. Begitupun juga tidak ada penambahan armada kapal yang melayani penyeberangan antara Bakauheni maupun juga Merak. Dan tadi juga saya sempat wawancara dengan beberapa penumpang yang naik kapal feri ini. Ternyata ada yang sama seperti saya, mereka kemarin tiketnya di cancel karena bandara memang posisinya masih ditutup, dan untuk mendapatkan kepastian keberangkatan mereka lebih memilih untuk menggunakan feri karena mereka tidak tahu kapan bandara ini akan dibuka seperti itu. Dan beginilah kondisinya di ruangan tunggu yang ada di kapal feri ini. Bisa dilihat tidak penuh ya, jadi ini masih banyak ruang yang kosong begitu. Dan memang kapal feri ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin berangkat dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Kita Miningrum, Edi Pranedia, Lampung.
1: Informasi lainnya viral di media sosial, pengendara mobil listrik ribut di SPKLU Samanea Suvarna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Perkara rebutan charger, pengendara BYD M6 disebut tak memahami aturan antrian dengan memindai barcode. Peristiwa adu jotos itu diunggah oleh akun threads @rafanya_roslin pada Senin. Terlihat pelaku tersebut berkali-kali melayangkan pukulan. Pihak keamanan dan juga masyarakat yang ada di tempat kejadian juga berupaya melerai. Dan pemilik akun threads ini mengaku tidak ingin meladeni kemarahan pemilik mobil listrik tersebut. Hanya saja ia ingin tindakan penyerangan itu diproses hukum. Warga resah dua ekor beruang liar mengamuk di permukiman warga hingga merusak rumah dan juga tanaman warga. Sementara di lokasi lain di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru jadi berkah para nelayan.
3: Inilah jejak kerusakan yang ditimbulkan usai dua ekor beruang mengamuk di permukiman warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitingjolaut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan bedeng warga hingga tanaman di kebun dirusak beruang. Sebelumnya, kamera amatir merekam dua ekor beruang berukuran cukup besar berada di kawasan

0: kawasan perkebunan milik warga yang letaknya tidak jauh dari permukiman. Menurut keterangan warga, kemunculan beruang bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, satwa ini sudah beberapa kali terlihat berkeliaran. Warga menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu faktor yang membuat beruang turun mendekati permukiman. Di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan ubur-ubur muncul di sekitaran pantai dan laut Cilacap dua pekan terakhir. Kemunculan ribuan ubur-ubur ini justru memberikan berkah bagi para nelayan karena ubur-ubur bisa dijual dengan harga Rp800 per kilogram. Senin siang, ribuan ubur-ubur ditampung pengepul untuk selanjutnya dijual ke perusahaan pengekspor sebelum dikirim ke Cina dan Vietnam. Dari hasil tangkapan nelayan, jumlah ubur-ubur yang berhasil dikumpulkan mencapai 500 ton setiap hari. Harga ekspor ubur-ubur hingga ke negara tujuan mencapai Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, rencana pembangunan Extended Concourse atau tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai bisa jadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta. Konektivitas antara MRT dengan pusat perbelanjaan dan juga kawasan komersial dinilai bisa mempermudah mobilitas sekaligus meningkatkan lalu lintas pengunjung.
2: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, Extended Concourse MRT kini tengah dibangun.
3: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended Concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam concourse yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial. Seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership, menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
4: Apa ya, tenansinya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9% naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT, get connected. Semudah itu akhirnya.
3: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
5: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu.
6: Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi menjadi tempat singgah saja tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
3: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global. Termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
2: Kayaknya udah kebayang nih kalau Extended Concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desyari Tonang, CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 30.000 masker kepada pengemudi ojek online dan juga masyarakat pengguna layanan Samsat pada Senin kemarin. Bagian ini sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 20.000 masker dibagikan kepada pengemudi ojol di 3 titik pangkalan, yakni Mall Gandaria City, Stasiun Kebayoran Lama, dan juga MRT Blok M. Sementara 10.000 masker lainnya disalurkan kepada wajib pajak di seluruh Samsat jajaran Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah menyatakan, bagian masker menyasar pengemudi yang banyak menghabiskan waktu di jalan, serta warga yang mengurus administrasi kendaraan bermotor. Personel Dirlantas juga menyampaikan imbauan keselamatan berkendara. Pengemudi pun diminta mengurangi kecepatan saat jarak pandang berkurang, serta memperhatikan kondisi sekitar. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan juga mengikuti informasi resmi pemerintah terkait perkembangan Gunung Anak Krakatau. Kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukarejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, karena sekali panen petani bisa meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai. Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan juga cabai keriting memaksa konsumen membeli eceran.
1: Bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukarejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
2: Kalau cabainya itu lebat ya bisa 5 kintal lah.
1: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini. Harga cabai rawit menembus Rp66 hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Cabai merah keriting melejit dari Rp24.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada Selasa pagi. Lambungnya harga cabai ini membuat konsumen pusing. Mereka harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dapur di rumah.
3: Mahal sekarang, guys.
4: Terus mensiasatinya gimana? Beli secukupnya kah atau?
3: Aku secukupnya aja mau masak.
1: Di sisi lain, kemarau ekstrim mulai berdampak pada melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bitingan pada Selasa pagi. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
5: Berapa, dari berapa, Bu?
6: Semula 14,5 sampai 15, jadinya 15,5.
5: Sekarang 15, ecerannya gitu ya.
1: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, Polda Sulawesi Selatan menangkap 22 orang pelaku penipuan online dengan total kerugian korban mencapai Rp1,2 miliar. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. 70% lebih diantaranya membenarkan bahwa mereka terlibat praktik judi online.

0: Tim siber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan online berinisial AP berusia 24 tahun. Pelaku dibekuk di rumahnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui telah menipu 3 warga asal Sulawesi Selatan dengan modus menawarkan pekerjaan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaku menjanjikan pekerjaan palsu dan meminta uang kepada korban sebagai biaya kompensasi kelulusannya sebesar 20 juta rupiah. Petugas di Treskrimsus Polda Sulsel terus memburu puluhan pelaku penipuan online lainnya. Hingga 7 September, 22 orang pelaku penipuan online dengan berbagai modus di wilayah Sulawesi Selatan telah diamankan. Modus para pelaku diantaranya penipuan lelang mobil, penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG, pengajuan bantuan Kementerian Keuangan, hingga tawaran kerja paruh waktu. Total kerugian dari beragam kasus tersebut mencapai 1,2 miliar rupiah.
1: Jumlah tersangka ada 22 orang, 18 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan. Dengan total kerugian 1 miliar 196.250.000 rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan, 27 unit handphone merek berbagai merek, kemudian 2 buah kartu ATM, kemudian uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bendel rekening korban.
0: Kementerian Sosial langsung bergerak cepat setelah menerima data dari PPATK terkait 1.900 pegawai Kemensos terindikasi bermain judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Senin siang mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 1.900 pegawai tersebut, lebih dari 70% pegawai membenarkan bahwa mereka terlibat praktik judi online, meski dengan kategori berbeda-beda. Selain ada pegawainya yang sudah kecanduan judo, Gus Ipul mengungkap ada pula yang mengaku awalnya iseng atau sekedar coba-coba, hingga ponsel yang digunakan oleh anggota keluarga mereka.
2: Mereka memang terlibat atau ikut judi online dengan kategori yang beda-beda ya. Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan, ada yang mungkin sekedar iseng, ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya. Ya, dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya. Jadi ini semuanya benar-benar sedang ditelusuri, dipastikan, dan kita akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang ada. Bahkan bisa jadi nanti sampai.
0: Proses klarifikasi pun ditargetkan akan selesai pada bulan September, di mana pegawai yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia di CNN Indonesia News Update. Informasi pertama datang dari dunia pendidikan. Lebih dari 1.000 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat menggelar unjuk rasa menuntut wakil kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelecehan terhadap belasan siswi.
1: Sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Para siswa juga menyampaikan keberatan serta meminta sekolah segera mengambil tindakan terhadap perilaku tidak pantas yang dilakukan sang guru di lingkungan sekolah. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Kejadian ini dibenarkan oleh kepala sekolah yang mendapat aduan dari pelapor dan korban lain.
2: Anak demo bahwa di sekolah ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknumnya. Kemudian sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo.
1: Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini dilimpahkan ke PPA Polres Subang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah calon penumpang gembira usai sejumlah bandara kembali dibuka pada tadi pagi. Selain Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, bandara lain seperti Hussein Sastra Negara di Bandung dan juga Radin Inten di Lampung juga sudah kembali beroperasi.

0: Senyum semringah terlihat dari para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini sudah dapat melakukan penerbangan ke sejumlah daerah tujuannya pada Selasa pagi. Sebelumnya, pada pukul 1.30 dini hari, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menginformasikan bahwa pelayanan operasional penerbangan kembali berjalan normal.
1: Saat ini semakin siang kami bisa melihat bahwa penumpang semakin banyak yang tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini, dan di belakang saya yang merupakan counter check-in untuk sejumlah penerbangan Batik Air menuju ke sejumlah lokasi di Pulau Sumatera, Jawa dan juga wilayah timur tampak dipadati oleh penumpang yang mengantre untuk bisa mendapatkan boarding pass mereka.
0: Salah satu penumpang, Nia, memaklumi penutupan bandara karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski mengeluarkan biaya untuk akomodasi dan transportasi selama menunggu bandara dibuka, ia gembira karena bisa kembali ke Bali.
2: Happy banget aku akhirnya bisa balik ke Bali.
3: Oh, emang pulang kampung ya?
2: Enggak, orang Jakarta, tapi kerja di Bali.
0: Hal senada disampaikan penumpang lainnya. Fahri mengungkapkan suasana counter check-in yang lebih kondusif dibandingkan beberapa hari yang lalu.
4: Suasananya lebih chaos lah, yang sekarang ini udah sangat terkendali kalau menurut saya.
0: Selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat juga kembali beroperasi dan membuka sejumlah penerbangan dengan penerbangan perdana ke Bali dari Bandung tadi pagi.
5: Dari Bandara Hussein Sastra Negara sendiri, hari ini dijadwalkan sebanyak 7 penerbangan yang akan dilayani oleh Bandara Hussein Sastra Negara. Sebanyak 4 penerbangan untuk kedatangan dan juga sebanyak 3 penerbangan untuk keberangkatan.
0: Sementara di Bandara Raden Inten 2 Lampung, sejumlah penerbangan tujuan Jakarta masih tercantum dalam papan informasi pada Selasa pagi. Kondisi di area keberangkatan bandara menunjukkan calon penumpang mulai berdatangan ke terminal bandara. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional 8 bandar udara sejak Sabtu 5 September 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada viral pria melompat ke rel hingga kereta rem mendadak.
7: Itu depan kita.
6: Seorang pria tiba-tiba meloncat ke rel di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk ke jalur 2 pada Senin sore. Insiden ini membuat masinis mengerem mendadak dan pria itu kemudian naik ke atas peron dan bersujud. Masinis langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan stasiun untuk menangani pria itu. Dan mengutip dari Detikcom, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan, saat interogasi, pria itu cenderung diam dan menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental. Selanjutnya ini ada cekcok pemilik mobil listrik diduga perkara antrian online.
8: Kalau mau berantem gua, ayo! Urusan belakang!
6: Viral di media sosial, pengendara mobil listrik terlibat keributan di SPKLU Sabanea Suwarna Sutra di Kabupaten Tangerang, Banten. Insiden ini diunggah oleh akun threads @rafanya_roselin pada Senin. Salah satu pengendara disebut tak memahami aturan antrean dengan memindai barcode. Pihak keamanan dan juga masyarakat yang ada di tempat kejadian berupaya melerai dan pemilik akun threads mengaku tidak ingin meladeni kemarahan pemilik mobil listrik tersebut. Hanya saja ia ingin tindakan penyerangan itu diproses hukum. Sementara pihak PLN sendiri sudah menerapkan antrean digital untuk SPKLU. Beralih ke informasi lainnya, paus betina terdampar, warga gempar. Paus sperma betina sepanjang sekitar 10 meter ini menggegerkan warga setempat saat ditemukan dalam kondisi mati pada Selasa pagi. Warga yang melintas maupun yang tinggal di sekitar pantai berdatangan untuk melihat bangkai paus dari jarak dekat. Pemerintah setempat mendatangkan alat berat untuk membantu proses penguburan bangkai paus. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bau tak sedap sehingga tak mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar lokasi. Hingga kini penyebab pasti kematian paus sperma belum diketahui. Lima potongan kayu yang umumnya dibuang di tangan kreatif warga Klaten Jawa Tengah dimanfaatkan jadi kerajinan jam tangan kayu. Produk ini bahkan terjual hingga Singapura dan juga Malaysia.
7: Limbah potongan kayu yang biasanya dibuang bisa menghasilkan cuan di tangan kreatif Afida Fajar Aditya. Afida mengkreasikannya menjadi kerajinan jam tangan kayu. Jam tangan kayu itu diproduksi di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerajinan jam tangan kayu ini dirintis sejak tahun 2014. Keterampilan membuat kerajinan pun diperoleh Afida secara autodidak.
9: Kayunya ada jati, sonokeling, terus juga maple. Maple itu dari impor, kayu impor. Sekarang yang kita pakai itu ada tiga itu, tambah ada satu lagi rengas dari Kalimantan.
7: Dibantu sejumlah pekerja, Afida mampu memproduksi sekitar 100 buah jam tangan kayu per hari. Kerajinan jam tangan kayu ini dijual dengan harga Rp250.000 sampai Rp850.000 per buahnya, tergantung desain dan spesifikasi bahannya. Kini kerajinan tersebut diminati konsumen di berbagai daerah Indonesia, bahkan konsumen juga datang dari negara Singapura, Malaysia, hingga Jepang dan Rusia.
6: Habis mendapat inspirasi cuan, kita lanjut kulineran ya. Kali ini kami ajak Anda ke kawasan Stasiun Gondangdia dengan aneka sajian yang menggugah selera. Tetaplah di News Update.
10: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
11: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
12: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
13: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
10: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Bagi para pengguna KRL yang melintas di Stasiun Gondangdia, jangan terburu-buru melanjutkan perjalanan Anda karena area sekitar stasiun ini menyimpan beragam pilihan kuliner yang menarik untuk Anda coba. Dari gudeg yang gurihnya bikin nagih hingga kue pancong yang lembut dengan aneka topping.
14: Dari Stasiun Gondangdia, terus mau berangkat kerja, lapar cari sarapan? Banyak. Mau pulang juga, terus lapar pengen cari makan juga ada banyak. Pokoknya kalau di Stasiun Gondangdia, nggak usah bingung cari makanan yang enak. Nah, sekarang saya mau kulineran di sini ada apa aja ya?
15: Di antara deretan pedagang di lorong samping stasiun, salah satu yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Gudeg Jogja Butinah. Warung ini sudah berjualan sejak tahun 1986. Agar lebih akrab di lidah masyarakat Jakarta, Butina membuat gudegnya dengan rasa yang tidak terlalu manis. Meski begitu, cita rasa khas Jogja tetap dipertahankan kok.
16: Kalau gudeg saya itu jadi cenderung tidak manis ya kak ya. Karena saya udah lama di Jakarta, jadi inian sendiri. Aku tidak suka manis, biarpun saya orang Jawa.

0: Rasa tersebut membuat gudeg Butina memiliki pelanggan dari berbagai generasi. Ada yang sudah menjadi langganan selama bertahun-tahun.
1: Jadi dari zaman dulu, waktu bapak saya dagang di Pasar Gondang Dia, saya tiap hari makan di sini. Hingga sampai saat ini, dan saya emang sambilan gojek. Jadi kalau saya dapat rute sini, saya pasti makan mampir di sini.
0: Satu porsi gudeg di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000, tergantung lauk yang dipilih. Selain gudeg, pengunjung juga bisa menikmati beragam pelengkap seperti krecek, ayam opor, ati ampela, hingga tempe dan tahu bacem. Ketika dicicipi, semua rasa dalam seporsi gudeg ini langsung nendang di lidah.
2: Pokoknya emang benar enak deh. Jadi pantas aja dia ini viral rame. Nih, yang paling rame dibahas itu adalah si kreceknya. Karena dia tuh kenyal, terus apa ya, enak banget ya, benar-benar khas Jogja. Manisnya pun gak kemanisan, pokoknya pas semuanya. Dicampur sama yang tahu, ada ayam, terus pedesnya itu juga pas. Kalau misalnya orang suka pedes banget, itu bisa ngegeprek si cabenya ini. Jadi lebih pedes lagi rasanya. Oke, saya mau lanjut makan.
0: Sebagai makanan berat, saatnya bergeser ke menu penutupnya nih. Pancong SK Gondang Dia sudah berjualan sejak 1982. Hingga kini jajanan legendaris ini masih jadi pilihan banyak pengunjung. Soal pilihan, pengunjung bisa menentukan tingkat kematangan sesuai selera. Mulai dari matang hingga setengah matang, namun pancong lumer dengan aneka topping tetap jadi menu andalan yang paling sering dipesan. Pilihan toppingnya juga beragam, mulai dari original coklat, strawberry green tea, hingga keju choco crunchy yang jadi favorit pengunjung.
3: Ini nih, pancong lumer legendaris di Gondang Dia. Saya pesennya yang keju choco crunchy. Mau cobain dulu ya. Lumer, manis, cocok banget buat dessert setelah makan berat. Mantap.
0: Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
4: Ke informasi lainnya, kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Sekali panen petani bisa meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai. Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan juga cabai keriting memaksa konsumen membeli eceran.
5: Bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
6: Kalau cabainya itu lebat, ya bisa 5 kintal lah.
5: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek, Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini. Harga cabai rawit menembus Rp66 hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Cabai merah keriting melejit dari Rp24.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada Selasa pagi. Lambungnya harga cabai ini membuat konsumen pusing. Mereka harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dapur di rumah.
7: Terus mensiasatinya gimana? Beli secukupnya kah atau?
8: Aku secukupnya aja mau masak.
5: Di sisi lain, kemarau ekstrim mulai berdampak pada melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bitingan pada Selasa pagi. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
9: Ya, berapa, dari berapa, Bu?
10: 14,5 sampai 15. Jadinya 15,5.

0: sekarang 15 aja, ecerannya gitu ya.
1: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Panas dan gerah di musim kemarau seperti ini, minum-minuman rempah berpadu buah rasanya cocok ya pemirsa. Maka usai jeda, saya akan ajak Anda ke Bandung untuk menyeruput minuman estetik dari aneka rempah dan juga buah. Tetaplah bersama kami.

Anda kembali bersama CNN Indonesia News Update. Nah, bicara soal rempah-rempah, mungkin yang terbayang itu biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Di Bandung, ini rempah-rempah diolah jadi minuman dengan kombinasi rasa unik dan juga tampilan yang cantik dan estetik. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional. Tapi, kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulled lemon. Salah satunya, Cool Cookie Sabat. Minuman ini terdiri dari campuran mulled lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia.
1: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
0: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
2: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada, aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya ya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalau pun emang yang nggak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga, dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak semua.
0: Selain paduan rasa yang unik, minuman rempah di sini juga tampil cantik dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakternya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

Di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan. Setiap hari ratusan ton ubur-ubur diekspor ke Cina dan Vietnam. Selasa pagi, sejumlah calon penumpang pesawat semeringah usai Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka pasca terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri jejak kasus Moza, gadis 17 tahun yang hilang lalu ditemukan tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol Kota Semarang. Belakangan terungkap Moza kehilangan nyawa akibat cemburu buta sang kekasih.

0: Al Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Warga resah dua ekor beruang liar mengamuk di permukiman hingga merusak rumah dan tanaman warga. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan.
1: Inilah jejak kerusakan yang ditimbulkan usai dua ekor beruang mengamuk di permukiman warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitingjo Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan bedeng warga hingga tanaman di kebun dirusak beruang. Sebelumnya, kamera amatir merekam dua ekor beruang berukuran cukup besar berada di kawasan perkebunan milik warga yang letaknya tidak jauh dari permukiman. Menurut keterangan warga, kemunculan beruang bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, satwa ini sudah beberapa kali terlihat berkeliaran. Warga menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu faktor yang membuat beruang turun mendekati permukiman. Di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan ubur-ubur muncul di sekitaran pantai dan laut Cilacap dua pekan terakhir. Kemunculan ribuan ubur-ubur ini justru memberikan berkah bagi para nelayan karena ubur-ubur bisa dijual dengan harga Rp800 per kilogram. Senin siang, ribuan ubur-ubur ditampung pengepul untuk selanjutnya dijual ke perusahaan pengekspor sebelum dikirim ke Cina dan Vietnam. Dari hasil tangkapan nelayan, jumlah ubur-ubur yang berhasil dikumpulkan mencapai 500 ton setiap hari. Harga ekspor ubur-ubur hingga ke negara tujuan mencapai Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Depok, Jawa Barat, seorang pengendara sepeda motor masuk ke kolong angkot usai gagal menyalip di jembatan Panus, Pancoran Mas. Sementara di Madiun, truk masuk ke dalam minimarket setelah terlibat kecelakaan dengan truk lainnya.
2: Warga sekitar jembatan Panus, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, panik usai melihat pemotor terlindas dan masuk ke kolong sebuah angkot pada Senin petang. Karena sulit dievakuasi, warga pun beramai-ramai mengangkat angkot yang melindas tubuh korban. Menurut keterangan saksi, saat kejadian, pengendara sepeda motor diduga melawan arah dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga gagal menyalip dan hilang kendali, pemotor pun terjatuh hingga terlindas angkot dari arah berlawanan. Beruntung nyawa korban terselamatkan, namun mengalami luka-luka dan pingsan usai masuk ke dalam kolong angkot. Di Madiun, Jawa Timur, sebuah truk masuk minimarket usai mengalami kecelakaan dengan truk lain di perempatan Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Senin pagi. Beruntung saat kejadian, minimarket dalam keadaan tutup. Dari keterangan petugas Satlantas Polres Madiun, saat kejadian truk tanpa muatan melaju kencang lalu bersenggolan dengan truk bermuatan kayu. Truk pengangkut kayu terguling hingga muatan tumpah ke jalan, sementara truk kosong terus melaju hingga menabrak minimarket. Akibat kecelakaan ini, kedua pengemudi truk yang belum diketahui identitasnya mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali informasi yang pertama, ini dari Ponorogo, Jawa Timur, di mana ada seorang bocah berusia 9 tahun tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Erik Rehan Rizky, bocah 9 tahun, tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan kamar mandi yang terbengkalai. Sebelumnya, bocah kelas 3 sekolah dasar ini tengah bermain petak umpet dengan 3 temannya. Naas, saat bersembunyi di kamar mandi, dinding kamar mandi tiba-tiba ambruk menimpa tubuh korban. Teman korban yang mengetahui insiden ini meminta pertolongan kepada warga dan orang tua korban. Naas, meski sudah ditolong dan dilarikan ke puskesmas, nyawa korban tak tertolong. Anggota Polsek Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur melakukan olah TKP di rumah yang terletak di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Polisi mengimbau kepada warga untuk selalu mengawasi anak-anak ketika bermain. Dan berikutnya kita ke Jakarta, semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Soho Besar, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti asal-muasal semburan asap. Pasca kejadian, petugas memasang garis kuning agar steril dari aktivitas pengunjung maupun pedagang. Dari rekaman video amatir warga terlihat semburan asap berwarna hitam pekat terus keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Seoul Besar, Jakarta Pusat minggu siang. Sejumlah pemilik toko pun sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan asap. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar agar asap segera padam. Namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap. Asap hitam ini pun memicu percikan api dan membuat pedagang

0: Gang serta pengunjung panik. Hingga kini masih belum diketahui asal muasal semburan asap. Dan selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Undaan, Kudus. Sebuah gudang penyimpanan meja kursi dan peralatan mengajar di sekolah tiba-tiba terbakar. Kebakaran ini terjadi tepat saat para siswa tengah mengerjakan soal ujian. Kepulan asap yang muncul di tengah pelaksanaan ujian tengah semester pada Senin siang ini membuat para siswa dan guru panik berhamburan keluar ruangan. Api dengan cepat melahap tumpukan kayu, meja, kursi hingga peralatan belajar mengajar lainnya yang tersimpan di dalam gudang. Para guru dibantu warga berusaha untuk memadamkan api menggunakan apar milik sekolah. Beruntung api bisa padam sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Meski demikian, petugas damkar dan BPBD yang tiba di lokasi melakukan pendinginan agar tidak terjadi kebakaran susulan. Setelah padam, aktivitas belajar kembali berjalan normal di dalam kelas. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selasa pagi, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berkurang. Warga di daerah terdampak seperti halnya di Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai membersihkan rumah mereka dari abu. Tidak hanya warga, petugas damkar pun ikut membersihkan abu vulkanik dari jalan dengan menggunakan mobil pemadam.
1: Sejak Selasa pagi, warga di Kecamatan Labuan membersihkan halaman dan bagian rumah yang terdampak abu vulkanik. Abu yang menempel di atap, teras, kendaraan, hingga perabot rumah tangga dibersihkan menggunakan air dan peralatan sederhana. Pembersihan dilakukan setelah intensitas abu vulkanik yang turun mulai berkurang. Warga mengaku pembersihan dilakukan secepatnya karena abu yang menempel di rumah dan lingkungan cukup mengganggu kegiatan sehari-hari.
2: Yang mengganggu lah, udah bersih, kotor lagi. Ya khawatir sih, soalnya udah bersih, dipel lagi, disapu lagi. Takut kena batu, kena pilek, terus kalau bawa kendaraan kan kena mata.
1: Tidak hanya warga, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak melakukan penyemprotan dan pembersihan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum. Langkah ini dilakukan setelah sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah di Banten. Petugas menyemprotkan air secara bertahap agar abu tidak kembali berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembersihan diantaranya Jembatan Keong, RSUD Aji Darmo, Jalan Buta Tuli, Jembatan 2 hingga wilayah Mandala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mereda, Bandara Soekarno-Hatta resmi dibuka sejak Selasa dini hari. Dari pantauan Selasa pagi, sejumlah calon penumpang mengaku senang dengan kabar ini dan mereka pun bisa melanjutkan perjalanan yang sebelumnya tertunda.
1: Setelah Kementerian Perhubungan mengumumkan kembali membuka Bandara Soekarno-Hatta untuk aktivitas penerbangan, calon penumpang pesawat kembali terlihat ramai pada Selasa pagi. Wajah-wajah sumringah terlihat dari para calon penumpang menyambut baik kembali beroperasinya bandara untuk aktivitas penerbangan. Mendengar kabar gembira tersebut, salah seorang calon penumpang bernama Nia mengaku senang karena bisa kembali melakukan aktivitas pekerjaannya di wilayah Bali. Sebelumnya, Nia mengaku akibat penundaan jadwal penerbangan 2 hari lalu, dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menginap di hotel sekitar Bandara Suta.
3: Berarti ada penambahan biaya dong ya selama reschedule itu ya?
4: Iya, pasti hotel dan bolak-balik ke bandaranya.
3: Oh gitu ya. Mbak, ini melihat sekarang sudah dibuka bandaranya, gimana perasaannya?
4: Happy banget, aku akhirnya bisa balik ke Bali.
3: Oh, emang pulang kampung ya?
4: Enggak, orang Jakarta tapi kerja di Bali.
1: Hal senada disampaikan oleh penumpang lainnya, Fahri Hussein mengungkapkan dirinya sempat refund jadwal penerbangan akibat penutupan Bandara Suta. Setelah membeli tiket kedua kalinya, penerbangan kembali dibatalkan dan akhirnya memutuskan untuk reschedule. Sayangnya hingga hari ini, ia belum tahu kepastian jadwal penerbangan.
3: Refund dan reschedule?
5: Iya, refund, habis itu pesan lagi, habis itu saya minta reschedule. Soalnya kalau refund, dia dibalikinnya butuh 14 hari kerja, kata.
3: Oh gitu?
5: Yang kemarin aja belum balik gitu.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi secara langsung menyatakan pembukaan kembali operasional sejumlah bandara. Pertanggal 8 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budi Arto Curug Banten dan Bandara Punuk Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 menit waktu Indonesia Barat. Sementara Bandara Raden Inten 2 Lampung serta Bandara Muhammad Taufik Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pencarian gadis bernama Moza Axelia berakhir sudah. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka di tebing pinggir jalan tol kota Semarang. Moza dibunuh kekasihnya yang gelap mata karena cemburu buta. Kasus ini terungkap salah satunya karena upaya ayah Moza yang tidak kenal lelah mencari informasi sebelum akhirnya pelaku diringkus polisi. Berikut laporan khas redaksi.

Kehilangan masih tampak di wajah Singgih Gunarsa, ayah Moza Axelia Gunarsa. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit. Karena sang putri yang sudah diterima kuliah di Universitas Diponegoro ini justru ditemukan tragis, tinggal kerangka. Warga desa

0: Bukan Kabupaten Semarang dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan markas Kodam Diponegoro menggunakan sepeda motor. Singgi ayah korban tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak henti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak berwenang.
1: Disinilah jenazah Moza Asilia Gunarsa dimakamkan di tempat kelahirannya di Desa Ngebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sebelumnya kerangka Moza ditemukan di tebing jalan tol Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 4 September 2026. Moza merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh MDVA yang tak lain adalah pacar korban sendiri.
0: Berkat kegigihan ayah korban, keberadaan Moza Asilia Gunarsa akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sudah dalam wujud kerangka di tepi jalan tol Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah hari Jumat lalu.
1: Saat ini saya berada di lokasi penemuan kerangka Moza Asilia Gunarsa, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dikabarkan satu tahun lalu menghilang. Kerangka Moza ditemukan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2026, sekitar pukul 9 pagi.
0: Sigit Gunarsa tidak pernah lelah mencari informasi keberadaan anaknya. Singgi berusaha membuka beberapa akun media sosial milik Moza hingga akhirnya menemukan sejumlah pesan singkat yang berisi percakapan korban dengan pelaku. Singgi juga terus mencari tahu identitas pelaku yang saat itu menggunakan nama akun palsu. Segala informasi tentang pelaku terus digalinya hingga akhirnya Singgi menemukan kos pelaku di Kota Semarang.
2: Saya cari nama tersangka tersebut, kan namanya kalau di akun Instagramnya Ferry Agra. Akhirnya saya ketik Ferry Agra di TikTok dan keluarlah munculnya ada tahun 2023 sama 2024. Di tahun 2024 motornya biru, 2023 warnanya merah. Tapi yang 2024 nggak ada plat nomornya. Karena saya pikir tablet sudah dicek kepolisian, saya pikir tablet nggak ada apa-apanya. Bulan November saya mulai membuka tabletnya. Saya cek, karena tabletnya sehari-hari yang dipakai kakak dan adiknya, makanya saya jarang pegang. Makanya bulan November saya pegang, saya buka satu-satu-satu. Ternyata ada aplikasi Instagram dan TikTok, tapi hanya buka lewat Google Chrome.
0: Tiga September, polisi akhirnya menangkap pria bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban dilaporkan hilang tanggal 28 Juni 2025. Pelaku kemudian membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli. Pelaku mengeksekusi korban di tempat kosnya di Jalan Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan memekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan akhirnya meninggal. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang seorang diri dengan menggunakan motor korban.
3: Menurut keterangan pelaku yang sudah kita lakukan pemeriksaan, jadi ketika pelaku membekap korban hingga lemas sekitar kurang lebih 7 menit, pelaku tidak memastikan korban, tidak ada, meninggal atau tidak, karena sudah lemas, pelaku langsung panik. Selanjutnya pelaku keluar untuk membeli tali rafia. Ini kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tali rafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tali rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan. Kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kamar.
0: Bagi warga Kota Semarang khususnya, kasus ini menjadi perhatian. Warga tidak pernah menyangka kasus sadis ini terjadi di sekitar lingkungan dekat mereka. Masyarakat merespon dengan mendesak pelaku dihukum berat karena menghilang.

0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saktio Dimas, Semarang, Jawa Tengah.
1: Usai jeda berikut, harga cabai rawit di Ponorogo jadi mahal hingga tembus Rp70.000 per kilogram. Jangan kemana-mana.

0: Harga cabai rawit di pasar Legi Ponorogo kembali mengalami kenaikan, bahkan kini tembus Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan diduga dipicu karena faktor cuaca yang menyebabkan petani alami gagal panen.
1: Seperti yang terpantau pada Senin siang, sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar tradisional mengalami perubahan harga. Salah satunya cabai rawit. Harga komoditas yang banyak digunakan masyarakat ini kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp5.000 dari sebelumnya Rp65.000 per kilonya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sejak awal Agustus lalu. Kenaikan harga diduga karena gagal panen, cabai rawit didapatkan dari Kabupaten Tulung Agung. Berbeda dengan cabai rawit, harga bawang merah justru mengalami penurunan harga. Saat ini, bawang merah dijual Rp23.000 per kilogram. Turun dari sebelumnya Rp30.000, sedangkan bawang putih bertahan di kisaran Rp28.000 per kilogram.
2: Di harga cabai naik banyak. Biasanya 35, 40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari Tulung Agung.
3: Dari Tulung Agung ya?
4: Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
2: Mulai bulan 8.
4: Mulai bulan 8 ya, sampai sekarang ya?
3: Itu bertahap ya naiknya, Bu?
2: Langsung naik terus tidak pernah.
1: Kenaikan harga cabai rawit turut dirasakan pembeli. Sejumlah konsumen mengaku kaget dengan harga cabai yang kembali naik. Kondisi itu membuat pembeli memilih mengurangi jumlah belanja.
4: Sebelumnya berapa harga cabai, Bu?
5: Biasanya berapanya?
4: Naik jadi berapa sekarang?
5: Rp7.000.
1: Pedagang pasar Legi Ponorogo berharap harga kembali stabil dan pembelian cabai rawit kembali normal. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Pemirsa, warga Jakarta bakal kembali punya tempat nongkrong gratis di sekitaran Bundaran HI. Rencananya stasiun MRT di kawasan Bundaran HI akan dibuat menjadi area terbuka yang dilengkapi sejumlah kafe dan pusat perbelanjaan.
6: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, extended concourse MRT kini tengah dibangun.
7: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan extended concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam konkurs yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
8: Apa ya, tenansinya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40-an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9%. Naik, dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT get connected, semudah itu akhirnya.
7: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
9: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana.

0: mana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu. Tempat nongkrong baru, tempat spot baru, sehingga para pengguna bukan hanya menjadi apa namanya menjadi tempat singgah saja, tapi bisa menjadi spot, dan apalagi buat fotografer-fotografer, jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
1: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global, termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
2: Kayaknya udah kebayang nih kalau extended concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ritonang, CNN Indonesia.
3: Cerita tentang soto legendaris di Jakarta akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana.

0: Pemirsa, kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya selesai setelah suapan terakhir. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada yang lebih dari sekedar rasa. Salah satunya yang legendaris ada Soto Betawi Haji Ma'ruf yang eksis sejak tahun 1940. Yang membedakan dengan soto umumnya, daging soto di sini dibakar terlebih dahulu hingga mengeluarkan aroma smoky.
1: Soto Betawi Haji Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini jadi salah satu yang legendaris di ibu kota. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940. Usaha kuliner ini perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an, mulai dari berjualan di dalam ruko hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama.
2: Nah, ini kan Soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah, namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya Soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
3: Itu yang ini, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
2: Oh oke, beberapa bagian sapi ya Pak ya. Nah dari segi kuah nih Pak, ini awalnya biasanya dari apa sih Pak terbuatnya kalau kuah soto Betawi itu?
3: Santan masak campur susu.
2: Santan dan juga susu.
3: Sama rempah-rempah lah. Ya.
2: Oke, okay. Nah santan dan juga susu. Nah kira-kira kenapa sih Pak harus dikombinasikan
3: kalau
2: gitu?
3: Kalau pakai santan aja kan kurang enak, gurih.
1: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
4: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari soto Betawi yang istilahnya enak sudah teruji lah gitu kan, sekolah ketemu ada Pak Presiden pernah ke sini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
2: Ya,
1: untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
2: Gak heran ya kenapa Soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
1: Mikaira Amar, Maria Oktober, Jakarta.
0: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fai Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kiai?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi nomor 2621. Nah, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang meninggalkan sholat, ya, sungguh ia telah kafir. Apakah ini artinya Kiai, jika seorang muslim tapi kemudian dia meninggalkan sholat, apakah bisa dihukumi seorang kafir Kiai?
1: Iya. Yang pertama Mbak Eva, yang perlu kita jadikan catatan bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Dia menjadi bagian rukun Islam. Dan ketiga, ditinggalkan, ini orang yang meninggalkan itu status keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Artinya apa? Jangan sampai kita nanti ada pada posisi di mana keislaman kita itu diperselisihkan statusnya oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah sholat ini dalam Islam itu termasuk kelompok yang disebut oleh para ulama sebagai al-ma'lum minad dini bid-darurah, adalah sesuatu yang menjadi bagian dari agama secara pasti. Artinya apa? Tidak ada orang muslim di dunia ini yang tidak tahu akan kewajiban sholat. Di dalam Islam itu ibadah ada banyak sekali. Ada ibadah yang mungkin saya tahu, Mbak Eva nggak tahu. Yang boleh jadi orang alim tahu, tapi masyarakat awam tidak tahu. Nah, ibadah-ibadah seperti itu tidak disebut dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah, bahwa ini adalah bagian dari kewajiban agama. Kalau masuk kepada kelompok al-ma'lum minad-dini bid-darurah tadi, maka ketiga orang itu tidak mengerjakannya, itu ulama membagi menjadi dua. Seperti contohnya sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat, maka ini harus diklasifikasikan dulu. Kenapa dia meninggalkan sholat ini? Kalau dia meninggalkan sholat ini karena mengingkari kewajiban sholat, maka orang tadi dihukumi kafir. Kenapa dihukumi kafir? Karena dia mengingkari sesuatu yang menjadi bagian dari agama. Misalnya, kewajiban sholat itu kan ada ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya jelas, wa aqimu as-shalah.

0: rata. Dirikan sholat. Hadisnya jelas, buniyal islamu ala khamsin. Agama itu dibangun dari lima perkara, itu yang namanya rukun Islam. Di situ ada kalimat syahadat, di situ ada sholat. Kalau ada orang mengatakan sholat itu bukan ajaran Islam, sholat itu bukan bagian dari Islam, maka dia kafir. Karena dia mendustakan apa yang ada di Quran, dan dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Beda Mbak Eva, kalau ibadah yang tidak diketahui secara pasti oleh semua orang. Misalnya, sholat itu kan juga bermacam-macam. Ada sholat fardu yang lima, kemarin Ramadan ada sholat namanya sholat taraweh. Misalnya ada orang kemudian melaksanakan sholat tasbih misalnya. Kemudian karena ketidaktahuannya, Mbak Eva bilang sama saya, Pak Faiz, kan gak ada yang namanya sholat tasbih itu. Yang diajarkan Nabi kan cuma sholat lima waktu. Sholat sunnah itu ya rawatib, ya taraweh, ya duha, tahajud. Gak ada yang namanya sholat tasbih. Orang yang mengingkari sholat tasbih itu tidak dihukumi kafir. Tetapi orang yang mengingkari sholat lima waktu kewajibannya, dia dihukumi kafir. Itu bagian terkait meninggalkan sholatnya. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat itu karena malas. Ya, sholat ya besok nanti, nanti aja deh kalau sudah tua. Sekalian aja ya Allah, ini sudah menjelang Ramadan, Sa'ban, udahlah saya habisin gak sholat. Saya sholatnya mulai bulan Ramadan saja misalnya. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena kemalasannya, keengganannya, keteledorannya, itu jumhur mayoritas ulama mengatakan dia tidak kafir. Sekalipun ada sekelompok kecil dari ulama itu berdalih dengan hadis yang Mbak Eva riwayatkan tadi dalam Sunan At-Tirmizi atau dalam hadis Imam Bazzar misalnya, ada banyak sekali yang Nabi itu menekankan bahwa perbedaan antara iman dengan kafir itu adalah sholat. Orang yang mengerjakan sholat berarti menegakkan keimanannya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. Nah, ulama ada yang mengambil zohir hadis ini, dikatakan orang yang meninggalkan sholat dengan alasan apapun, dia dihukumi kafir. Sementara mayoritas ulama tidak. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, secara bermalas-malasan, dia dihukumi sebagai ahli maksiat. Dia sedang bermaksiat kepada Allah, terjerumus pada dosa yang tidak ringan. Ini harus hati-hati, orang sering melihat dosa besar itu zina. Orang selalu melihat dosa besar itu berghibah. Meninggalkan sholat itu juga dosa yang besar. Tetapi dalam banyak hadis diriwayatkan dari Rasulullah, Rasul mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat itu kembali kepada Allah. Bisa saja Allah mengazab dia, bisa juga Allah mengampuni dia. Maka dari hadis ini dikatakan kafir yang dimaksud di dalam hadis riwayat At-Tirmizi tadi bukan berarti orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dianggap kafir keluar dari Islam. Tetapi perilakunya sama dengan perilaku orang kafir yang juga tidak melakukan sholat. Tetapi orang tadi tetap dihukumi Islam. Apa buktinya? Buktinya adalah perilaku kaum muslimin sepanjang zaman. Apa misalnya? Hukum waris. Waris itu menjadi hilang kalau beda agama. Kalau bapaknya non muslim, anaknya muslim, maka dalam Islam anak yang muslim ini tidak kemudian memiliki hak untuk menuntut bagiannya. Karena ada perbedaan agama. Sama dengan bapak yang muslim, kemudian punya anak non muslim, maka perbedaan agama ini menjadi penghalang adanya warisan. Tetapi kita melihat, kalau ada anak yang meninggalkan sholat, itu di dalam sejarah fikih sepanjang masa, dia tetap menerima warisan dari bapaknya. Ya. Berarti dia tetap dihukumi muslim.
1: Oke, jadi artinya ada perbedaan begitu ya Kiai. Ya. Termasuk apabila misalkan ada yang meninggalkan sholat, kalau tadi kata Kiai adalah yang malas ya, gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dia merasa, ini belum mendapat hidayah, itu apakah juga masuk dalam golongan yang ahli maksiat ini, apakah juga bisa dikatakan sebagai yang kafir, Kiai, kalau yang begitu?
0: Dulu di Mesir itu, ada seorang guru dan juga sekaligus pendakwah yang luar biasa, namanya Syekh Muhammad Ghazali. Beliau pernah ditanya oleh muridnya dalam satu majelis, guru, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? kita mungkin dalam benak kita akan mungkin dihukumi fasik, mungkin juga bahkan dihukumi kafir. Mm-hmm. Tapi beliau menjawab enggak. Ketika di majelis itu ada orang bertanya, apa hukumnya guru orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya, kata guru saya itu, hukumnya menjadi kewajibanmu untuk mengajak dia sholat. Mm. Ini penting sekali ya. Bahwa kita di dalam hidup itu punya tugas dakwah. Mm. Bukan menjadi hakim dan menghakimi orang. Makanya kalau kita mengambil inspirasi di dalam Al-Quran misalnya, terkait dengan perintah mengajak anak keturunan keluarga untuk sholat. Kata Quran, wa'mur ahlaka, perintahkan olehmu kepada suami ini, ahlaka keluargamu itu. Untuk apa? Bis sholat, ajak anakmu, istrimu, ya asisten rumah tanggamu di rumah itu, orang-orang yang tinggal bersamamu itu, ajak untuk sholat. Gimana cara ngajaknya? Wastobir, kamu sambil sabar. Kamu ajak hari ini gak mau, jangan kamu kafirkan. Gak mau diajak sholat 3 hari, jangan dicerai. Iya. Gak mau sholat 10 hari, jangan kemudian ditinggalkan. Digugah kesadarannya, dibangkitkan keimanannya dengan cara yang ada disebut dalam agama, bil hikmati wal mau'idhati al hasanah. Dengan cara yang baik, jangan kemudian merendahkan, apalagi meruntuhkan kehormatannya.
1: Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan dengan topik lain, tapi kita akan break terlebih dahulu. Ya. Kita akan lanjutkan membahas soal konsep siksa kubur.
0: Siksa kubur
1: dalam Islam. Ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Ya.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, ini belakangan ada film nih, Kiai, yang kemudian disuguhkan pada masyarakat, judulnya Siksa Kubur. Nah, mungkin ini menggelitik juga bagi kita ya, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya konsep siksa kubur ini dalam hukum Islam, Kiai.
1: Ya, memang masyarakat kita ya, Mbak Eva ya, itu kalau bicara tentang itu menjadi gemuruh. Ya, riuh sekali, itu bukan kepada substansinya. Jadi ingin melihat bentuknya kayak apa. Misalnya pertanyaan tentang hari kiamat.
0: Yeah.
1: Nanti Pak, kiamat tuh katanya ada malaikat meniup sangsakala. Maka yang pertanyaannya, itu trompetnya kayak apa? Kelihatan gak dari Indonesia? Padahal itu kan sesuatu yang sudah sangat berbeda keadaannya juga harus kita maknai dengan pendekatan keimanan. Oleh karena itu ketiga, ada pertanyaan tentang konsep siksa kubur. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini biasa melakukan doa, Mbak Eva. Doa kepada orang yang sudah meninggal. Di antara doa yang kita hafal dari kecil itu, selalu di atas makam itu, para pendoa itu mengatakan, ya Allah, jadikan kobrohu, kuburan orang yang wafat ini, raudotan min riyadil jannah. Jadikan dia seperti taman surga. Wala taj'alha hufrotan min hufarin niron. Jangan jadikan kuburan ini seperti lubang bara api dari api neraka. Itu menunjukkan bahwa keyakinan bahwa di alam kubur, setiap orang itu bisa mendapatkan kenikmatan dan juga bisa mendapatkan siksa, bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu para pemirsa, dulu waktu saya ngaji, kata guru saya, siksa kubur ataupun kenikmatan kubur itu bagian dari al-iman bil ghaib. Iman kita terhadap sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan iman bil ghaib, maka kata kuncinya hanya satu. Mempercayai semua yang ada informasi tersebut di dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Ya. Di Quran misalnya, ketika Allah bercerita tentang Fir'aun, ini satu orang yang sangat-sangat keji, sudah keluar dari batas kemanusiaannya. Maka kata Al-Quran, An-naru yu'raduna alaiha ghuduwan wa asyian. Api neraka itu yang panas itu oleh Allah itu disiramkan kepada keluarga Fir'aun. Ghuduwan wa asyian setiap pagi dan sore. Sampai kapan? Sampai nanti. Wa yauma taqumus sa'ah, pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nanti baru dimasukkan sama Allah itu kepada azab yang hakiki. Oleh karena itu para pemirsa, siksa kubur itu ada. Nikmat kubur itu juga ada. Tetapi dia bagian dari kehidupan yang gaib di alam barzah. Dan dia bukan azab yang hakiki seperti di dalam api neraka. Ini jadi kayak mukaddimah. Jadi nanti orang itu kalau meninggal, ini Rasulullah bercerita. Jadi kalau orang itu sudah masuk di alam kubur nanti, ya, maka akan datang malaikat kan. Yang akan fit and proper kalau bahasa mudahnya. Ini orang ke surga atau ke neraka. Datang malaikat. Malaikat itu datang sesuai dengan profil orang ini. Kalau orang ini adalah orang yang soleh, maka malaikatnya itu dengan rupa yang sangat baik, kemudian perilaku yang sangat halus, ya, mendudukkan orang itu dengan sangat lembut. Nah, para pemirsa tidak perlu bertanya kepada saya, bagaimana mendudukkannya itu? Bukankah dia diikat di dalam kain kafannya? Bukankah dia kemudian ditutup oleh tanah? Ini adalah kehidupan yang berbeda. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita cuma beriman. Dia ditanya oleh malaikat. Kata malaikat itu, malaikatnya kan bertanya, man robbuka, itu pertanyaannya sudah bocor. Jawabannya sudah sebelajar. Mbak Eva mungkin mulai dari TK juga sudah tahu itu.
0: Betul.
1: Tetapi nanti hanya orang yang beriman yang mampu menjawab. Yang tidak beriman tidak mampu menjawab. Kalau lulus dari ujian ini, fit and proper itu, maka kata malaikat, bersyukurlah kamu. Kalau kamu tidak lulus, tempatmu itu di neraka. Diperlihatkan Mbak Eva. azab Allah yang sangat pedih di neraka itu diperlihatkan. Tapi kamu beruntung mendapatkan rahmat dari Allah, diganti panasnya api neraka itu dengan istana yang luar biasa di surga. Maka jenazah tadi itu, mayat tadi itu langsung tersenyum dan berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tolong ya Allah, cepat datang hari kiamat. Karena dia gak sabar untuk masuk ke tempatnya di dalam surga. Tapi sebaliknya, na'udzubillah. Sebaliknya yang orang ini ahli maksiat, yang tidak bersyukur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, itu malaikat datang tentu dengan rupa yang menyeramkan, dengan perilaku yang kasar. Didudukkan dan tidak ada jawaban yang bisa menjawab. Ya, man robbuka, dia tidak bisa jawab. Wa man nabiyuka, dan begitu seterusnya. Kata Allah, kata malaikat tadi, celakalah engkau. Sejatinya Allah menyiapkan tempat di surga yang luar biasa. Tapi surgamu itu kamu tukarkan dengan kenikmatan dunia. Kamu berzina, kamu mengambil hak orang lain, kamu zalim, dan banyak hal maksiat disebutkan oleh malaikat. Maka azab Allah itulah yang akan menjadi tempatmu. Di situ, di kuburan, orang itu mendapat siksa juga. Tapi dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan datang hari kiamat. Walaupun saya menderita di alam kubur, saya tahu penderitaan ini tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan azab yang ada di neraka. Oleh karena itu, dari rangkaian kisah yang disebutkan oleh Rasulullah itu, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa na'imul qabri itu hak, sesuatu yang nyata, kenikmatan di kuburan, demikian juga azab yang ada di kuburan. Adapun bentuk dan gambarannya itu tidak pernah kita bisa melakukan visualisasi, ya, imajinasi atas sesuatu yang bersifat gaib tadi.
0: Nah, kalau begitu bagaimana kemudian kita bisa mengimaninya, Kiai? Kiai katakan tadi di dalam siksa kubur nanti akan dipertanyakan. Ini bukan hanya sekedar menghafal belaka tentunya, ya Kiai. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri supaya di saat di dunia selanjutnya ini kita siap begitu ya?
1: Yang pertama tentu dengan amal soleh. Yang kedua dengan doa. Doa untuk kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan, Yusabbitullahu ladzina amanu. Nanti Allah itu akan memberikan sabat. Sabat itu kekuatan kepada orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan malaikat tadi. Itu nanti Mbak Eva di dalam ilmu hadis yang saya pelajari atau dalam beberapa kajian tentang akidah yang pernah saya ngaji kepada guru-guru saya. Itu ujian itu tidak satu bentuk Mbak Eva. Ada boleh jadi orang yang ditanya macam-macam oleh malaikat, jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Misalnya dia orang yang istiqomah membaca surah Tabarok. Awal juz 29, Tabarok alladzi biyadihil mulku, itu dibaca istiqomah. Nanti begitu masuk kuburan, malaikat datang yang ingin nanya, itu dia melafadzkan surah Tabarok tadi. Kata malaikat, sudah, saya percaya. Ini kamu bagian dari ahlul jannah. Sayyidina Bilal, kata guru saya, boleh jadi ketika ditanya oleh malaikat, man robbuka, dia tinggal menunjukkan bekas penderitaan yang berbekas di punggungnya. Dia katakan, wahai malaikat, punggung ini menjadi saksi betapa saya mempertahankan qul huwallahu ahad, keesaan Allah. Saya disiksa oleh majikan saya Umayyah itu di Mekah, saya cukup menjawab ahadun ahad, ahadun ahad, hanya karena Allah yang Maha Esa. Nah, itu di antara Mbak Eva, kata guru saya, kamu kalau hidup itu harus punya amal soleh yang bisa kamu andalkan nanti kalau kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Eva misalnya punya baju nih. Baju ini khusus hanya dipakai untuk sholat malam. Kalau lagi arisan gak dipakai. Takutnya bajunya ikut dengerin bergosip ria. Hanya dipakai untuk sholat yang baik. Maka boleh jadi ketika nanti ya mau wafat, dia berwasiat, nak, kalau ibu meninggal nanti tolong ya ini yang dijadikan kain kafan. Supaya apa, nak? Supaya kain ini menjadi saksi bahwa di tengah-tengah orang terlelap dalam tidur, ibu bangun memilih bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan yang memudahkan kita di alam kubur.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Kiai, ini masih ada kaitannya dengan tadi soal siksa kubur. Salah satu amal jariyah, amal yang kemudian tidak terputus adalah doa anak soleh, Kiai.
1: Benar,
0: nah apakah kemudian setelah kita wafat, doa amal soleh ini, doa anak yang soleh ini bisa menyelamatkan kita, Kiai? Iya. Tapi kita akan bahas setelah jeda, kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, salah satu dari tiga amal yang tidak terputus pahalanya adalah doa anak yang soleh, Kiai. Nah, apakah ini artinya setelah kita wafat, kemudian kita punya anak yang soleh dan mendoakan kita, apakah dosa-dosa kita ini bisa diampuni kalau begitu, Kiai?
1: Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah pemahaman hadis tadi. Hadis tadi bilang amalnya terputus. Itu amal dia sendiri. Artinya kalau ada orang meninggal kan gak bisa sholat lagi, Mbak. Gak bisa puasa lagi. Dia terputus dari amalan itu. Tetapi hadis itu tidak menjelaskan dan juga tidak menyinggung bagaimana dengan amalan orang lain yang diberikan kepada orang yang sudah wafat. Mayoritas ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa semua orang yang sudah meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dari amal orang yang masih hidup selama amalan itu didedikasikan, misalnya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, logikanya di mana para pemirsa? Sederhana kok. Kalau ada orang memiliki hutang nih, na'udzubillah nih ya, ada A punya hutang sama si B, A-nya meninggal nih. Maka A ini tidak akan bisa masuk surga nih Mbak Eva. Sebelum hutangnya itu dimaafkan sama si B. Berarti kalau nanti si B setelah si A meninggal ngomong begini, ya sudahlah, kasihan sudah meninggal, saya sudah tidak menuntut lagi hutangnya. Kan berarti dia menghibahkan uang ini. Nah, kalau uang saja bisa dihibahkan, apalagi kemudian amalan yang baik. Oleh karena itu penting buat kita itu mendidik anak-anak kita. Dan ini adalah doa utama yang didengar oleh Allah, itu adalah doa yang langsung dari anak kepada bapaknya. Kan teorinya dalam agama begini Mbak Eva, yang paling afdol untuk kita nikmati itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari kerja kita sendiri. Kata Rasulullah itu, atiyabur rizqi, yang paling bagus rezeki itu, ya kasbur rojuli biyadihi, usaha orang dengan tangannya. Jadi kalau saya misalnya nih, cari nafkah buat istri saya, kemudian saya dapat dengan kerjanya saya, bukan karena waris, bukan karena diberi orang, itu adalah rezeki yang paling bagus. Sama toh, doa yang paling bagus itu doa yang lahir dari usaha kita. Apa di antara usaha kita? Punya anak. Kan untuk punya anak tuh harus nikah. Mau nikah itu harus punya modal. Bayar catering untuk walimahnya, ngasih nafkah anak istrinya. Maka para pemirsa, didik anak-anak kita yang baik. Saya dulu ketika kecil itu selalu diajarkan oleh kedua orang tua saya, setiap sholat mendoakan kakek saya dan nenek saya yang sudah meninggal. Ketika besar saya tanya sama ayah saya, kenapa kok dulu kita dididik begitu? Karena saya ingin mengajarkan kepada kalian bakti saya kepada orang tuanya. Saya ajarkan anak saya yang notabene adalah cucu dari bapak saya untuk mengirimkan doa kepada beliau, itu sebagai bakti saya sebagai seorang anak. Kelak nanti kalau saya yang meninggal, kamu yang punya anak cucu bapak saya, maka saya sudah terdidik untuk melakukan hal itu. Kalau bicara apakah dosa itu diampuni, itu urusan Allah. Tetapi Allah akan mengampuni semua dosa selain syirik kepada Allah yang dipanjatkan dengan ketulusan hati kepada Allah. Dan saya rasa Mbak Eva, tidak ada doa yang tulus yang dipanjatkan orang lain kepada kita kecuali oleh anak kita yang memiliki hubungan emosional begitu dekat.
0: Nah, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya bagi orang-orang yang tidak punya anak, Kiai, ini bagaimana? Juga ingin mendapatkan keistimewaan yang sama.
1: Dulu saya juga diajarin tuh Mbak Eva waktu ngaji. Kata guru saya, anak tuh ada dua, Faiz. Ada anak ideologis, ada anak biologis. Yang dibicarakan dalam hadis itu betul, anak biologis, tetapi tidak menutup kemungkinan dari dalil yang lain, anak ideologis. Anak ideologis itu gimana? Saya punya santri di rumah. Saya ajarkan santri saya sholat. Saya ajarkan santri saya baca Al-Quran. Kemudian santri saya ketika baca Quran, sepeninggal saya ngomong kepada Allah dalam doanya, ya Allah, saya bisa baca Quran ini karena guru saya loh. Saya tahu syarat dan rukun sholat itu karena ngaji di pesantrennya Faiz loh. Maka dengan cara seperti itu, ada orang yang mungkin dengan orang lain bersambung secara nasab, darah, bisa juga bersambung secara sabab. Sabab itu semua amalan yang saya ajarkan kepada orang lain itu kemudian mengerjakan itu, maka nanti sepeninggal saya, ketika dia melestarikan ajaran saya akan mendapatkan manfaat dari orang itu.
0: Oke, baiklah Malia, kita beramai-ramai mencari anak yang kemudian bisa mendoakan kita begitu ya.
1: Jadi kalau enggak punya anak, bisa mendidik anak, bisa orang, mendidik anak orang lain. Bisa datang ke panti asuhan, memberikan kasih sayang bukan sebatas uang, tapi boleh jadi mendatangkan guru. Atau kita sendiri memang seorang guru, ajarkan anak-anak itu kebaikan dalam agama. Kelak mereka akan menjalankan fungsi yang tidak kalah hebatnya dengan anak kandung.
0: Baiklah, baiklah. Semoga apa yang tadi Kiai sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan kita langsung menjalankannya, mengamalkannya. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan pada kami semua pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kyai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 unit kios dan 1 rumah permanen di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi ludes terbakar pada Selasa sore. Kobaran api yang cepat membesar membuat petugas pemadam kebakaran terpaksa membobol ruko di sebelahnya guna menyelamatkan 2 mobil mewah dari amukan api. Akibat peristiwa ini, 5 bangunan yang terdiri dari kios roti, santan, cucian motor, pangkas rambut, dan konter ponsel serta 1 rumah kosong ludes tak bersisa. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, api diduga kuat berasal dari korsleting listrik. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan Polresta Jambi. Gara-gara anak bermain korek api, sebuah rumah sekaligus warung di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ludes terbakar pada Selasa siang. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun bangunan berbahan kayu membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan seisi rumah sebelum armada pemadam tiba di lokasi. Armada UPTD Damkar Tanjung Uban baru tiba 45 menit kemudian karena jarak yang jauh dari pos menuju lokasi kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah bangunan rata dengan tanah.
1: Akibat daripada menurut cerita dari warga adanya anaknya bermain korek api di kasur sehingga menyebabkan kebakaran tersebut.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
3: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dia Kartika.
2: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
3: Diduga linglung usai terlibat kecelakaan lalu lintas, seorang pria ditemukan tewas di Sungai Brantas.
2: Kecelakaan juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang pemotor masuk ke kolong angkot usai gagal menyalip di jembatan Panus, Pancoran Mas.
4: Inilah detik-detik kecelakaan yang menimpa Suparno, warga Jombang, sebelum ditemukan tewas di Sungai Brantas. Saat hendak menyeberang, motor Suparno ditabrak pengendara lain di Jalan Raya Desa Keboan 7 September lalu. Korban terkapar pingsan dan sempat mendapat pertolongan warga.
5: Ditinggal di sini.
4: Setelah itu, korban diketahui menghilang pada Senin siang usai memarkir sepeda motor. Warga yang curiga kemudian melaporkan temuan ini ke BPBD Jombang karena dikhawatirkan korban terjebur ke Sungai Brantas. Minimnya petunjuk membuat keluarga korban didatangkan ke lokasi. Dan benar saja, sandal yang ditemukan mengapung di sungai merupakan milik korban. Selanjutnya, petugas gabungan dan relawan melakukan penyisiran. Tak selang lama, korban ditemukan dalam kondisi tewas tenggelam. Diduga korban saat itu linglung setelah kecelakaan hingga jatuh terpleset ke Sungai Brantas.
6: Karena juga ditemukan sandal, ini menjadi bukti pendukungnya juga untuk kita yakini bahwa mungkin korban ada di situ atau terpleset. Karena memang kondisinya habis jatuh linglung, bahkan jalan menuju rumahnya aja menurut informasinya dia lupa.
4: Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Jombang untuk dilakukan visum. Warga sekitar jembatan Panus, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat panik usai melihat pemotor terlindas dan masuk ke kolong sebuah angkot pada Senin petang.
7: Bantu angkot, bang!
4: Karena sulit dievakuasi, warga pun beramai-ramai mengangkat angkot yang melindas tubuh korban. Menurut keterangan saksi, saat kejadian pengendara sepeda motor diduga melawan arah dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga gagal menyalip dan hilang kendali, pemotor pun terjatuh hingga terlindas angkot dari arah berlawanan. Beruntung, nyawa korban terselamatkan, namun mengalami luka-luka dan pingsan usai masuk ke dalam kolong angkot. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Diduga pengemudi nekat kabur setelah menabrak sejumlah sepeda motor, sebuah mobil pickup muatan gentong minyak di Babakan Madang, Sentul, dirusak massa.
2: Di Jakarta Pusat, seorang pria tiba-tiba meloncat ke rel di stasiun Tanah Abang sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk ke jalur 2 pada Senin sore. Insiden ini membuat masinis mengerem mendadak. Simak informasinya dalam Metropolitan.
8: Depan mana? Itu depan kita. Itu kita
0: bercis. Seorang pria tiba-tiba meloncat ke rel stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk ke jalur 2 pada Senin sore. Insiden ini membuat masinis mengerem mendadak. Pria itu kemudian naik ke atas peron dan bersujud. Masinis langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan stasiun untuk menangani pria tersebut. Mengutip detik.com, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan saat diinterogasi, pria itu cenderung diam dan menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental. Sebuah mobil pickup yang membawa muatan gentong minyak dirusak massa setelah pengemudinya nekat kabur usai menabrak tiga pengendara motor di area SICC Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin sore. Pengemudi akhirnya berhasil dievakuasi petugas yang sempat kewalahan meredam amarah warga. Peristiwa bermula saat mobil pickup melaju ugal-ugalan, menabrak pemotor di Jalan Tegar Beriman Cibinong. Bukannya berhenti, sang sopir malah tancap gas dan kembali menyenggol dua pemotor lain di kawasan Cibinong hingga kawasan Sentul. Aksi pelarian ini terhenti setelah petugas bersama pengendara lain menyergap kendaraan. Sopir mengaku nekat kabur karena panik dan takut diamuk warga. Saat ini sopir pickup masih menjalani pemeriksaan di Satlantas Polres Bogor, sementara tiga pengendara motor dan korban tabrak lari masih dirawat di rumah sakit. Dengan menggunakan mobil water tank TNI AD, petugas kecamatan Senen menyemprotkan kabut air guna menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman gangguan pernafasan akibat sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau. Penyemprotan dilakukan di sekitar stasiun Pasar Senen, pusat belanja, dan jalan protokol Jalan Letjen Suprapto dan Kramat Raya. Sebanyak 100 dus masker dibagikan gratis kepada warga dan pengendara di Jalan Latu Menten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa sore. Anggota DPRD Jakarta Hardianto Kenneth memastikan aksi pembagian masker gratis ini akan terus digelar di titik-titik keramaian lainnya guna menekan resiko gangguan pernafasan masyarakat ibu kota.
9: Kalau memang abu vulkanik ini sudah mereda ya mungkin kita stop. Tapi yang pasti kita mitigasi lah, kita jaga terus supaya masyarakat Jakarta, harapan kami supaya masyarakat Jakarta, DKI Jakarta terutama wabil khusus Jakarta Barat tetap terjaga kesehatannya.
0: Di Pesanggerahan Jakarta Selatan, ibu-ibu secara swadaya membuat masker dari kain perca sisa industri untuk dibagikan kepada warga di sekitar RP Trapus Pita Pesanggerahan. Inisiatif warga dan Korem 051 Wijayakarta ini dilakukan agar warga terhindar dari paparan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.
10: Ini di RW 08 beserta warga melaksanakan pembagian masker mengatasi debunya erupsi Anak Krakatau yang kemana-mana. Kita juga membantu pemerintah dalam hal mencegah penyakit ISPA.
0: Sebelum dibagikan, masker ini telah dicuci dan diklaim bebas dari kuman dan bakteri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian uang kasir di minimarket viral. Pelaku membakar rak jajanan dan terekam CCTV.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
15: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
11: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
16: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
17: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
11: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
18: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
19: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
20: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
21: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
22: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
23: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
24: Kasus tidak biasa terjadi di Denpasar, Bali. Seorang pria melaporkan istrinya ke polisi lantaran sang istri tidak melahirkan di tanggal dan rumah sakit yang ia inginkan.
2: Sementara tiga orang anak di Palembang, Sumatera Selatan menggugat ayah kandung mereka ke Pengadilan Agama Palembang. Mereka menuntut pemenuhan hak nafkah dan kebutuhan anak hingga 700 juta rupiah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Sambil menggendong bayinya yang baru berusia 6 bulan, Karina Chandra bersama sang ibu mendatangi unit PPA Polresta Denpasar pada Selasa siang. Keduanya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan asal usul anak atas laporan suaminya sendiri pada Maret lalu. Kasus ini berawal saat sang suami memaksa istrinya melahirkan di tanggal 22 Februari di rumah sakit pilihannya. Namun akibat kontraksi, sang istri terpaksa menjalani operasi sesar lebih cepat, yakni pada 14 Februari di rumah sakit terdekat. Buntut perselisihan ini, sang bayi hingga kini belum memiliki akta kelahiran lantaran akta nikah ditahan oleh pihak suami. Tak terima dengan penetapan status tersangka, pihak Karina berencana mengajukan pra-peradilan sekaligus meminta Propam Polda Bali untuk memeriksa penyidik PPA yang menangani kasus tersebut. Kamera amatir merekam saat warga Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat memergoki dua pria diduga bagian dari sindikat spesialis pencuri ponsel di lokasi konser. Kejadian berawal saat konser digelar di Stadion Surya Kencana, Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu malam lalu. Seorang korban berhasil melacak lokasi ponselnya hingga ke sebuah warung. Di lokasi tersebut, korban memergoki kedua pelaku tengah mengisi daya ponsel. Bersama teman-temannya, korban langsung menyergap kedua pelaku. Warga kemudian menemukan 8 ponsel di dalam tas pelaku. Keduanya kini diamankan di Mapolsek Waru Doyong. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pihak lain setelah total 35 orang melaporkan kehilangan ponsel saat konser. Lantaran merasa ditelantarkan sejak orang tuanya bercerai 6 tahun lalu, tiga anak di Palembang, Sumatera Selatan nekat menggugat ayah kandung mereka ke Pengadilan Agama. Tak tanggung-tanggung, total tuntutan material mencapai 700 juta rupiah. Dalam sidang beragenda pembuktian pada Senin pagi, pihak penggugat menyerahkan bukti kwitansi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari guna memperkuat gugatan. Salah satu anak, yakni M. Reski, mengungkapkan saat mediasi, sang ayah hanya menawarkan nafkah Rp500.000 per bulan untuk ketiga anaknya. Bahkan sang ayah telah memutus komunikasi, menolak biaya kuliah, dan diduga mengalihkan status BPJS mereka untuk anak dari keluarga barunya. Di sisi lain, tim kuasa hukum tergugat menyebut perkara ini lebih berkaitan dengan dana pendidikan dan pihaknya telah menyiapkan bukti bantahan. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 14 September mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat. Tim Liputan CNN Indonesia.
24: Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4 di Medan, Sumatera Utara dengan modus membakar rak jajanan terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.
2: Sementara seorang remaja di Kota Padang, Sumatera Barat dibekuk oleh polisi usai aksinya mencuri sepeda motor terekam CCTV. Ia ditangkap tanpa perlawanan usai memakai uang hasil penjualan motor curian untuk berfoya-foya.

Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi nekat seorang pria yang sengaja membakar rak sebuah minimarket di Jalan Pukat Banting 4 Medan, Sumatera Utara. Bukan tanpa alasan, kepanikan pegawai saat melihat kobaran api ternyata dimanfaatkan pelaku untuk menguras uang jutaan rupiah dari laci kasir. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Namun pelarian tersangka berinisial AS ini akhirnya terhenti. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung berhasil meringkusnya saat hendak melancarkan aksi ketiganya di sebuah minimarket di kawasan Jalan Ngumban Surbakti. Kepada polisi, tersangka mengaku selalu membawa bahan bakar dan kertas setiap beraksi. Ia bahkan berdalih mempelajari modus pencurian dengan cara membakar rak ini dari media sosial. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pemuda saat menggasak sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga di kawasan Aur Duri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku berinisial H yang masih berusia 19 tahun ini beraksi seorang diri dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku tanpa perlawanan di kawasan Pampangan Senin dini hari. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian baru yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Kepada polisi, pelaku mengaku telah menjual motor korban seharga 7 juta rupiah untuk berfoya-foya. Saat ini polisi masih terus memburu keberadaan motor korban yang telah dijual. Atas perbuatannya, tersangka

0: Karawaci dan Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai menjadi berkah para nelayan.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Warga resah dua ekor beruang liar mengamuk di permukiman hingga merusak rumah dan tanaman warga.
1: Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, kemunculan ribuan ubur-ubur di pantai justru menjadi berkah para nelayan.
2: Inilah jejak kerusakan yang ditimbulkan usai dua ekor beruang mengamuk di permukiman warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Siting Jolaut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan bedeng warga hingga tanaman di kebun dirusak beruang. Sebelumnya, kamera amatir merekam dua ekor beruang berukuran cukup besar berada di kawasan perkebunan milik warga yang letaknya tidak jauh dari permukiman. Menurut keterangan warga, kemunculan beruang bukan kali pertama terjadi. Dalam sepekan terakhir, satwa ini sudah beberapa kali terlihat berkeliaran. Warga menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu faktor yang membuat beruang turun mendekati permukiman. Di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan ubur-ubur muncul di sekitaran pantai dan laut Cilacap dua pekan terakhir. Kemunculan ribuan ubur-ubur ini justru memberikan berkah bagi para nelayan karena ubur-ubur bisa dijual dengan harga Rp800 per kilogram. Senin siang, ribuan ubur-ubur ditampung pengepul untuk selanjutnya dijual ke perusahaan pengekspor sebelum dikirim ke Cina dan Vietnam. Dari hasil tangkapan nelayan, jumlah ubur-ubur yang berhasil dikumpulkan mencapai 500 ton setiap hari. Harga ekspor ubur-ubur hingga ke negara tujuan mencapai Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Paus sperma betina sepanjang 10 meter ditemukan mati di sekitar pantai. Untuk mengubur bangkai paus, pemerintah setempat mendatangkan alat berat.
1: Sementara itu, 1.000 lebih siswa SMA Negeri Pamanukan, Subang, berunjuk rasa menuntut wakil kepala sekolah mereka mengklarifikasi kasus dugaan pelecehan terhadap belasan siswi. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Paus sperma betina sepanjang sekitar 10 meter menggegerkan warga setempat saat ditemukan dalam kondisi mati pada Selasa pagi. Warga yang melintas maupun yang tinggal di sekitar pantai berdatangan untuk melihat bangkai paus dari jarak dekat. Pemerintah setempat mendatangkan alat berat untuk membantu proses penguburan bangkai paus. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bau tak sedap, sehingga tak mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar lokasi. Hingga kini penyebab pasti kematian paus sperma belum diketahui. Aksi kejar-kejaran terjadi di lingkungan Sekolah Putri Darul Istiqomah, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Keributan melibatkan orang tua dan guru dengan pihak dari pesantren yang masih berada dalam satu kawasan. Keributan bermula saat masa pesantren memblokade jalan lalu masuk ke areal sekolah. Akibatnya, aksi saling dorong dan kejar-kejaran pun terjadi hingga polisi turun tangan mengamankan lokasi. Keributan serupa dikabarkan sudah berulang kali terjadi. Diketahui, pihak selama beberapa tahun terlibat sengketa dan saling klaim kepemilikan lahan. Mediasi konflik dua lembaga pendidikan yang berdiri dalam satu kawasan ini sudah berkali-kali dilakukan, baik secara internal maupun melibatkan pemerintah dan aparat. Namun hingga saat ini, konflik keduanya masih terus terjadi dan kerap menimbulkan kericuhan. Sebanyak 1.400 lebih siswa SMA Negeri Pamanukan, Subang, Jawa Barat menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian. Sang guru langsung diamankan ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Kasus ini kini ditangani aparat Polres Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua gunung api di Indonesia, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi.
1: Bahkan Bandara Unopito di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang ditutup sejak 1 September hingga kini masih tutup akibat erupsi Gunung Ili Lewotolok.
2: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Selasa pagi sekitar pukul 6.35 WITA. Tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Karena sebaran abu vulkanik mengarah ke kawasan Bandara Wunopito di Kabupaten Lembata, bandara yang sejak 1 September ditutup hingga saat ini belum dibuka kembali. Akibatnya warga terpaksa menggunakan kapal kayu menuju Kota Larantuka dan wilayah lain. Intensitas erupsi Gunung Ili Lewotolok terpantau sangat tinggi. Berdasarkan catatan vulkanik, terjadi 281 letusan pada hari Minggu dan kembali terjadi Senin pagi hingga malam. Saat ini, Gunung Ili Lewotolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di radius 2 hingga 3 km dari pusat Gunung Ili Lewotolok tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih menunjukkan aktivitas erupsi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengeluarkan 25 kali letusan dan 5 kali guguran. Secara visual, Gunung Semeru teramati diselimuti kabut tebal serta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi cuaca meningkatkan potensi turunnya material vulkanik hingga petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada potensi banjir lahar.
4: Kemungkinan-kemungkinan hujan deras memang berpotensi, sehingga kita melalui jajaran yang ada di pos curah bebuan dan Basecamp Moro Rombo untuk memantau terus ketika nanti terjadi hujan deras dengan durasi lama yang memungkinkan turunan luncuran abu vulkanik yang sekarang ada di jalan Daskoboan itu, jalan lahar Daskoboan itu tentunya akan turun ke Besuk Lengkong, Besuk Kembar.
2: Hingga Selasa siang, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Tidak boleh ada aktivitas manusia di radius 2 hingga 5 km dari pusat kawah gunung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, kenaikan harga cabai di pasaran disambut bahagia petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Sekali panen, petani meraup hingga 12 juta rupiah dari 5 kuintal cabai.
1: Namun di pasar tradisional Kota Blitar, lonjakan harga cabai rawit dan keriting memaksa konsumen membeli eceran.
5: Senyum bahagia terpancar dari wajah para petani cabai di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dialami Rofiah, salah satu petani cabai warga setempat. Rofiah memanen cabai jenis rawit hijau di lahan seluas 250 meter persegi. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 2,5 kuintal cabai rawit. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp24.000 per kilogram, Rofiah mengantongi pendapatan hingga Rp6 juta.
6: Kalau cabainya itu lebat, ya bisa 5 kuintal lah.
5: Tingginya harga cabai saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Kabupaten Lumajang. Sementara di pasar tradisional Templek Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan harga cabai kian pedas di awal pekan ini. Harga cabai rawit menembus Rp66 hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Cabai merah keriting melejit dari Rp24.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada Selasa pagi. Lambungnya harga cabai ini membuat konsumen pusing. Mereka harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dapur di rumah.
7: Terus mensiasatinya gimana? Beli secukupnya kah atau?
5: Di sisi lain, kemarau ekstrim mulai berdampak pada melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Bitingan pada Selasa pagi. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp55.000. Dampak kemarau panjang juga memicu lonjakan harga beras. Beras medium kini dijual Rp15.500 per kilogram.
8: Berapa jadi berapa, Bu?
9: Rp14.500 sampai Rp15.000.
8: Ecerannya gitu ya.
5: Harga daging ayam potong juga masih bertahan mahal di angka Rp42.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000. Konsumen berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Surabaya bukan cuma kota pahlawan, tapi juga surga bagi para pencinta kuliner. Menariknya, sarapan lezat tanpa perlu khawatir dompet tercekik masih sangat mungkin Anda temukan di sana.
1: Ya, soal rasa pun tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari sajian berkuah hangat yang menyegarkan, hingga hidangan mantap yang siap membuat kenyang seharian.
0: Katanya sih indeks ekonomi uang 20.000 di kota besar cuma bisa dapat minuman kemasan kekinian. Eits, beda lagi dengan kota Surabaya. Dengan 20.000 Anda bisa pilih aneka sarapan. Gimana? Mau yang anget-anget atau makanan berat yang langsung mengenyangkan? Yuk ikuti perburuan sarapan saya hari ini.
3: Pagi-pagi di Surabaya memang paling nikmat berburu kuliner. Namun tantangannya adalah sarapan pagi ini adalah berburu sarapan dengan budget Rp20.000 saja. Kali ini perburuan sarapan pagi saya dimulai dari wilayah Surabaya Barat, sekitar wilayah Darmo Permai. Sepanjang jalan berjajar pedagang dengan aneka menu yang tentu bisa bikin bingung. Tapi mata saya langsung terpikat pada satu kuliner hangat yang khas, yaitu tawa. Tawa sendiri adalah kuliner khas Jawa Timur yang banyak ditemui di Surabaya atau Sidoarjo. Terbuat dari kembang tahu yang teksturnya super lembut. Disajikan hangat-hangat dengan kuah jahe yang rasanya manis dan kuat, memberikan efek hangat instan di tenggorokan. Pagi ini di antara antrian penikmat tawa, bau hangat kuah jahe dan lembutnya kembang tahu langsung memanggil saya untuk membuktikan apakah kuliner legendaris ini benar-benar bikin kenyang tanpa bikin dompet bolong.
0: Terima kasih, Mas. Wanginya udah luar biasa, aroma jahe wangi. Lihat nih, sarapan saya pagi ini adalah tawa. Nah, kalau di Surabaya, ini ciri khasnya adalah tawa adalah kembang tahu, kemudian disiram dengan kuah jahe dicampur dengan cakwe. Jadi nggak ada gula merahnya, benar-benar full dengan kuah jahe. Kita rasakan ya. Pas pagi-pagi, anget-anget. Mantap buat beraktivitas.
3: Porsi tawa yang ringan dan pas bikin kuliner ini jadi favorit warga Surabaya untuk mengganjal perut di pagi hari tanpa bikin dompet boncos.
10: Budget hari ini itu 10.000. Hari ini tuh habis goes langsung mampir ke tawa. Tawanya itu 10.000 bikin kenyang. Karena bikin selain kenyang juga bikin hangat juga gitu, karena jahenya juga.
3: Nah, untuk satu mangkuk tawa harganya cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 saja. Jika menggunakan cakwe, Anda cukup menambahkan Rp12.000 saja. Menurut sang penjual, harga murah dan rasa yang nikmat menjadi alasan tawa diburu para pencari sarapan murah di wilayah ini. Sehingga tak mengherankan, dalam satu hari porsi yang laku bisa lebih dari 50 mangkuk tawa.
11: Kalau kita datang sih jam 6 pagi, kalau ramenya sih ya sekitaran pagi. Kalau pendapatan sih nggak pasti lah, namanya juga jualan kan. Kalau minimal ya 50 lebih lah.
3: Dengan budget Rp20.000, ternyata saya masih bisa dapat kembalian nih. Walaupun harganya sangat ramah di kantong, semangkuk tawa hangat ini bisa bikin perut terganjal nikmat dan siap menyambut hari.

0: Tidak hanya semangkuk tawa yang ternyata cukup untuk budget Rp20.000 saja. Kali ini ada alternatif lainnya, sarapan nikmat dengan modal Rp20.000. Buat Anda yang butuh energi ekstra, pilihan kedua ini jelas nggak boleh dilewatkan. Sepiring nasi Madura dengan lauk melimpah siap bikin kenyang seharian. Sudah siap lihat kelezatannya? Nah, siapa sangka di balik depot yang cukup fancy ini menyediakan menu nasi Madura dengan harga Rp20.000-an saja. Di depot nasi Madura Butita ini menyediakan berbagai macam lauk menarik, mulai dari babat, udang, tongkol, telur, dan aneka soun. Untuk harga tentunya bisa menyesuaikan. Nah, untuk menu Rp20.000-an Anda sudah bisa dapat sarapan kenyang dengan menu yang siap menggoyang lidah Anda. Seperti nasi, serundeng, tongkol, mie kuning dan mie soun, sayur dan sambal yang khas, semuanya tersaji di piring dengan melimpah ruah.
1: Kalau di Surabaya, budget Rp20.000 tuh bisa loh makan sarapan yang kenyang, enak, murah, meriah. Nah, kalau pagi ini saya memutuskan untuk sarapan nasi Madura. Nah, ini saya di nasi Madura Butita ya. Harga Rp20.000 udah bisa milih, bisa dapat mie soun, ada sambalnya, ada serundeng ya, terus juga ada telur Bali bulat. Bisa milih, bisa telur Bali atau juga tongkol. Rasanya, mantap.
0: Menemukan menu sarapan yang enak, bikin kenyang, dan tetap ramah di kantong tentu menjadi idaman banyak orang. Hal inilah yang menjadi alasan pengunjung untuk memilih nasi Madura sebagai pengisi perut di pagi hari.
2: Alhamdulillah makanannya enak, mantap, Rp20.000 langsung kenyang, nyaman ongku gitu.
0: Tak hanya nikmat, sang pemilik juga sangat mengutamakan kenyamanan pelanggan. Dengan prinsip murah tapi tetap berkualitas, porsi dengan berbagai pilihan lauk bisa menyesuaikan dengan budget di dompet.
3: Murah tapi kualitasnya bagus dan gak murahan pastinya. Ya, kalau di tempat saya itu fleksibel sekali ya kak ya. Rp20.000 juga ada, Rp25.000 juga ada. Jadi sesuai keinginan customer, inginnya seperti apa. Nah kalau di nasi Madura Butita itu kan banyak variannya ya, seperti babat, paru, usus, empal, tongkol, telur Bali. Nah kalau di Rp20.000 juga kita dapat.
0: Surabaya memang gak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Beda tempat, beda juga kelezatan yang ditawarkan. Dan menariknya, lewat selembar uang Rp20.000, kita gak cuma bisa sarapan enak dan kenyang, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi para pelaku UMKM lokal di Kota Pahlawan. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Papeketan dengan rasa manis dan asam menjadi ciri khas oleh-oleh dari Kuningan, Jawa Barat.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
10: Iya.
9: Dia selalu high call.
10: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
9: Kalau begini.
6: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
6: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
15: data ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
15: Itu
14: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
15: memang tidak
14: tadi.
15: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
6: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat. Jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
16: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
17: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
18: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
19: Ми знаходиться в війні і не втрачаю людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
17: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
20: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
6: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Kasus wanita dibakar di pos ronda oleh kekasihnya sendiri di Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap.
21: Dari hasil penelusuran polisi, tersangka pada tahun 1997 silam pernah terlibat kasus pembunuhan sadis terhadap nenek dan ibu tirinya.
0: Penyelidikan kasus pembunuhan wanita bernama Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung, Demak, memasuki babak baru. Penyelidikan terbaru polisi menguak fakta mengejutkan. Terduga pelaku, pria berinisial BI 53 tahun, yang tak lain adalah kekasih korban, ternyata seorang residivis yang pernah mendekam cukup lama di balik jeruji pada 1997 silam di Pati, Jawa Tengah. Kala itu tersangka yang masih berusia 23 tahun membunuh nenek kandung dan ibu tirinya.
1: Jadi pada saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya karena ibu tirinya melihat, makanya dari pelaku ini langsung menghabisi ibu tirinya.
0: Fakta ini sontak memperkuat dugaan pembunuhan terhadap korban Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda Kebon Agung Demak. Namun, hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka. Pasalnya, dari hasil otopsi, ditemukan luka tajam di kepala korban yang menjadi penyebab utama kematian korban. Sementara tersangka hanya mengaku memukul korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sebelumnya tersangka BI dibekuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Demak di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari 3 September lalu. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dan di hari terakhir Sri hilang, korban diketahui pergi bersama pelaku yang tak lain adalah kekasih korban. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat terlibat cekcok dengan korban saat korban minta diantar ke rumah mantan suaminya untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Saat cekcok itulah korban disebut melontarkan kata-kata kasar dan caci maki yang membuat tersangka emosi. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban kemudian dibakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah hingga akhirnya ditemukan warga pada Selasa dini hari 1 September lalu. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
4: Berkunjung ke Kuningan, Jawa Barat, jangan sampai melewatkan tape ketan. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata ada proses panjang dalam pembuatannya.
21: Liputan Kiki Haryadi dan Helmi Suryanegara berikut ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.

Siapa sangka, deretan ember yang berjejer dan bertumpuk ini berisi makanan legendaris. Makanan yang dikenal dengan nama tape ketan ini adalah sebuah kudapan khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

0: yang memiliki rasa manis hasil fermentasi. Tape ketan seolah menjadi primadona bagi siapapun yang berkunjung ke kota kuda ini.
1: Jumlah permintaan yang paling besar katanya kalau lebaran.
2: Iya.
1: Nah itu jumlahnya berapa banyak yang biasa ibu jual di sini? Terlepas dari brand-brand ya, semua brand iya. Misalnya mencari tape ketan tuh gimana bu?
2: Istilahnya kalau kita jual tape ke pameran itu kayak kita jualnya sembako, antri gitu.
0: Tidak hanya memiliki rasa manis, tape ketan memiliki tekstur lembut. Nah, penasaran akan rasanya yang khas? Saya langsung mencoba kudapan yang satu ini. Ada rasa manis, asam dengan tekstur lembutnya yang bercampur menjadi satu. Kebersihan jadi modal utama kualitas tape ketan. Pada tahap pertama, pembersihan dilakukan menggunakan mesin khusus. Beras ketan dimasukkan lalu dicampur dengan air dan penggunaan alat dirasa cukup efektif untuk memisahkan beras ketan dengan kotoran.
1: Ini proses pembersihan sedang berlangsung, kurang lebih berlangsung sekitar 15 menit kalau menggunakan alat seperti ini. Tujuannya apa? Karena dia ketika dimasukkan dari karung ke dalam tempat kunci itu lumayan kotor.
0: 15 menit berlalu, beras ketan dimasukkan kembali ke dalam wadah khusus. Tahap pembersihannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke pembersihan tahap kedua. Pada tahap ini pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan air mengalir. Tape ketan khas Kuningan memiliki warna khas yaitu hijau. Nah, ternyata warna hijau itu berasal dari daun katuk.
1: Ya, ini namanya daun katuk sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengkonsumsi tape ketan khas Kuningan berwarna hijau, hijaunya dari mana? Ya, dari sini ya.
0: Sedikit demi sedikit daun katuk dimasukkan ke dalam alat tumbuk. Setelah itu daun yang semula padat yang ditumbuk berubah menjadi halus.
1: Oke, ayo kita bawa ya, mah ringan tuh. Sabar. Ringan ya.
0: Daun jambu yang sudah dipilih akan dikukus selama 30 menit di atas api. Tujuannya agar tekstur lebih lembek dan menghilangkan kotoran. Nah, setelah 20 menit, beras ketan akan diangkat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ini belum matang. Beras ketan baru akan diberi pewarna. Pemberian warna dilakukan secara merata sehingga warna hijau khas tape ketan jelas terlihat. Setelah itu, beras ketan akan kembali dikukus. Setelah dipastikan dingin, pemberian ragi dilakukan. Ini tahap penting loh. Tanpa pemberian ragi, proses fermentasi tidak akan berjalan. Jika diperhatikan, proses pemberiannya juga sangat mudah.
1: Kita coba percobaan terakhir ya untuk tape ketan. Teh Wina, bismillahnya, mudah-mudahan abis biasanya tehnya. Kesini pelan-pelan ya guys. Pelan-pelan. Gini. Lipat sedikit. Hadilkan. Balikkan. Pencet. Kanan-kiri jepit. Kaluhurkan. Kanan-kiri jepit. Ke ataskan. Ya kan? Nah, gini.
0: Setelah bekerja dari pagi, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Artinya pekerjaan sudah hampir selesai. Pekerjaan terakhir saya tinggal memindahkan ember-ember berisi tape ketan ke dalam mobil.
1: Silakan ditutup. Total ada 200 ember yang nanti akan didistribusikan ke sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan sama Kang Kiki dan juga tim ya. Panjang juga ya membuat satu ember yang berisi tape ketan ini. Tapi mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian Anda dapatkan dari perjalanan panjang membuat salah satu olahan khas Kabupaten Kuningan ini. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Kuningan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 9 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. 5 jurnalis hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Hingga Selasa sore, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Dua gunung api di Indonesia, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Sejumlah penerbangan terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, calon penumpang beralih gunakan kereta api.

0: Dua gunung api di Indonesia, Gunung Ili lewat Tolok di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Bahkan Bandara Wunupito di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang ditutup sejak 1 September hingga kini masih tutup akibat erupsi Gunung Ili lewat Tolok.
1: Gunung Ili lewat Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Selasa pagi sekitar pukul 6.35 WITA. Tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Karena sebaran abu vulkanik mengarah ke kawasan Bandara Wunupito di Kabupaten Lembata, bandara yang sejak 1 September ditutup hingga saat ini belum dibuka kembali. Akibatnya warga terpaksa menggunakan kapal kayu menuju Kota Larantuka dan wilayah lain. Intensitas erupsi Gunung Ili lewat Tolok terpantau sangat tinggi. Berdasarkan catatan vulkanik terjadi 281 letusan pada hari Minggu dan kembali terjadi Senin pagi hingga malam. Saat ini Gunung Ili lewat Tolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di radius 2 hingga 3 km dari pusat Gunung Ili lewat Tolok tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih menunjukkan aktivitas erupsi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengeluarkan 25 kali letusan dan 5 kali guguran. Secara visual, Gunung Semeru teramati diselimuti kabut tebal serta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi cuaca meningkatkan potensi turunnya material vulkanik hingga petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada potensi banjir lahar.
2: Kemungkinan-kemungkinan hujan deras memang berpotensi, sehingga kita melalui jajaran yang ada di pos curah bebuan dan SKM Rombo untuk memantau terus ketika nanti terjadi hujan deras dengan durasi lama yang memungkinkan turunan luncuran abu vulkanik yang sekarang ada di jalan Daskoboan itu, jalan lahar Daskoboan itu tentunya akan turun ke Besuk Lengkong, Besuk Kembar.
1: Hingga Selasa siang, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Tidak boleh ada aktivitas manusia di radius 2 hingga 5 km dari pusat kawah gunung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 5 jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Hingga Selasa sore, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian untuk memastikan keberadaan mereka.
3: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Mereka berangkat dari dermaga Pagedongan Carita, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang. Rombongan menggunakan speedboat untuk menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Tujuannya untuk melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang saat ini masih meningkat. Dalam rombongan terdapat 7 orang, 5 di antaranya jurnalis, sementara 2 lainnya nahkoda dan ABK kapal. Kelima jurnalis tersebut yaitu Muhammad Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donald jurnalis freelance. Komunikasi terakhir terjadi pada pukul 14.42 WIB. Salah satu anggota rombongan sempat mengirimkan lokasi terakhir melalui fitur berbagi lokasi. Pada pukul 15 WIB kontak dengan rombongan terputus. Speedboat juga belum kembali ke dermaga Pagedongan hingga laporan kehilangan diterima petugas SAR. Laporan speedboat hilang kontak diterima kantor pencarian dan pertolongan Banten pada Selasa. Tim rescue unit siaga SAR Pandeglang kemudian bergerak melakukan pencarian. Tim SAR mengerahkan RIP 2 Banten untuk menyisir perairan di sekitar titik komunikasi terakhir. Penyisiran juga dilakukan ke arah Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Operasi pencarian turut memperhitungkan kondisi perairan dan pergerakan angin. Informasi awal menyebut kondisi cuaca di lokasi cerah berawan dengan angin dari arah selatan menuju utara. Petugas juga mendalami informasi rombongan sempat bersandar di sekitar Pulau Sebesi. Namun informasi tersebut masih diverifikasi oleh tim di lapangan. Hingga Selasa sore, keberadaan kelima jurnalis belum dapat dipastikan.
4: Terakhir, penumpang ini salah satu penumpang mengirimkan share lokasi ke anggota keluarganya. Ya, kemudian kita tadi sudah menggerakkan RIP, kemudian KN Sar Tetuka, trip sudah kembali ke dermaga marina, kemudian KN Sar Nautika masih melaksanakan pencarian. Sampai saat ini korban ataupun kapal masih belum diketemukan.
3: Hingga saat ini operasi pencarian masih berlangsung. Tim SAR terus menyisir perairan Selat Sunda untuk memastikan nasib 7 orang dalam speedboat tersebut. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Dampak erupsi anak gunung Krakatau, debu vulkanik menyebar ke wilayah DKI Jakarta sejak Minggu hingga Selasa siang. Petugas menyemprotkan air ke jalan dan pohon-pohon sepanjang jalan arteri utama di kawasan Duren Sawit hingga Jatinegara. Di lokasi lain, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak terhadap kesehatan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten.
1: Dengan menggunakan mobil khusus dan 6 personel serta dibantu anggota Satpol PP, petugas damkar Duren Sawit berjalan di Jalan Arteri Jakarta Timur melakukan penyemprotan pada hari Selasa. Pada penyemprotan kali ini, petugas menyisir Jalan Raden Inten, Kolonel Sugiono hingga Jalan Basuki Rahmat, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyemprotan air sebagai bentuk antisipasi dampak debu vulkanik yang menyebar di kawasan Jakarta Timur. Selain arteri utama, petugas juga menyemprotkan air ke pohon-pohon di sepanjang jalan.
5: Dan hari ini pun kami tidak sendiri, kami ditemani oleh rekan kami dari Satpol PP. Kami bekerja sama nanti di sepanjang jalan sampai selesai.
1: Selasa pagi, sejumlah warga di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mulai mendatangi puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Keluhan muncul setelah wilayah ini terpapar abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik yang terbawa angin sebelumnya telah menyebar ke sejumlah wilayah pesisir Banten. Material abu terlihat menempel di halaman rumah, kendaraan, dan berbagai permukaan di lingkungan warga. Kondisi ini membuat warga harus lebih waspada, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terhirup dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama bagi warga yang memiliki kepekaan terhadap debu. Warga mengaku mulai merasakan keluhan kesehatan setelah abu vulkanik mulai turun di lingkungan tempat tinggal mereka. Keluhan yang dirasakan antara lain batuk, gangguan pernafasan, tenggorokan terasa tidak nyaman, dan mata terasa pedih.
6: Tadinya ke dalam itu ya, kayak yang sesak, tenggorokan.
7: Termasuk sampai suara hilang kayak gini juga?
6: Cuman sehari itu, malam, sehari semalam itu.
8: Oh langsung ya? Iya.
1: Sebaran abu vulkanik dipengaruhi arah angin dan masih menjadi perhatian wilayah pesisir Banten. Badan Geologi menyebut potensi erupsi susulan masih ada dan status Gunung Anak Krakatau tetap di level 3 atau siaga. Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi dari petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau memaksa sejumlah penerbangan mengalihkan rute ke 5 bandara alternatif di luar Jakarta. Salah satunya Bandara Juanda di Surabaya, Jawa Timur. Lantas bagaimana nasib penumpang yang harus melanjutkan perjalanan menuju ibu kota?
9: Terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda, Surabaya kini dipadati oleh penumpang rute menuju Jakarta. Mereka adalah penumpang yang seharusnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, namun terpaksa dialihkan akibat penutupan bandara imbas aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya. Langkah pengalihan ini diambil untuk mengurai penumpukan penumpang dari dan menuju Jakarta. Selain Bandara Juanda Surabaya, 4 bandara alternatif lainnya adalah Kertajati Majalengka, Ahmad Yani Semarang, YIA Yogyakarta, dan Adi Sumarmo Solo.
10: Tim Liputan CNN Indonesia saat ini berada di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Harusnya kami bisa mendarat ke Jakarta pagi ini. Tapi karena pesawat kami di reschedule kemarin, imbas abu vulkanik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya penumpang pesawat yang kami tumpangi kemarin harus di reschedule di hari ini dan kami bisa mendarat di Bandara Juanda.
9: Karena penerbangan sudah terlanjur dijadwalkan menuju Juanda, satu-satunya pilihan bagi penumpang untuk menuju Jakarta adalah melanjutkan dengan jalur darat. Sebagian besar penumpang kini memadati stasiun kereta api untuk mencari tiket menuju ibu kota, sementara sisanya memilih menggunakan armada bus eksekutif lintas tol Trans Jawa.
11: Lanjut naik kereta. langsung ke Jakarta. Untuk kereta, nah itu kami juga berjuang juga karena banyak apa penumpang juga yang mengalihkan perjalanannya melalui kereta. Jadi kita rebutan juga untuk tiket kereta. Alhamdulillah dapat sih hari ini.
9: Menghadapi lonjakan penumpang dadakan ini, pihak operator transportasi darat, baik kereta api maupun bus AKAP di Surabaya, terus mengupayakan penambahan armada. PT KAI sendiri telah melakukan penambahan armada untuk keberangkatan di tanggal 6 hingga 8 September.
12: Dengan kami hanya bisa sampai Juanda, pada akhirnya kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan moda kereta api lewat jalur darat. Dan untungnya karena KAI menambah kereta tambahan, jadi kita bisa dapat kereta di sekitar jam 2 siang. Dan alhamdulillahnya GoShow masih dapat kita cetak tiket dulu.
9: Meski perjalanan menuju Jakarta kini harus ditempuh lebih lama, yakni sekitar 10 hingga 12 jam, keselamatan penumpang dari ancaman abu vulkanik tetap menjadi prioritas utama.
12: Akhirnya dapat tiket juga dan akhirnya bisa pulang ke Jakarta, meskipun harus menempuh jarak tempuh yang lebih lama, yaitu sekitar 10 jam. Mudah-mudahan bisa selamat sampai sana. Liputan CNN Indonesia.
0: Beberapa penerbangan terdampak abu vulkanik dari Gunung Anak Rakatau, calon penumpang terpaksa mengubah rencana perjalanan. Salah satu yang menjadi pilihan masyarakat adalah menggunakan moda transportasi darat, terutama kereta api.
13: Akibat abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, sejumlah penerbangan di beberapa bandara dibatalkan. Hal tersebut membuat masyarakat harus merubah rencana perjalanan mereka. Salah satunya adalah menggunakan kereta api. Dan sebagai antisipasi, PT Kereta Api Indonesia juga telah menambah rangkaian kereta api sejak Senin kemarin sebagai antisipasi adanya lonjakan penumpang.
14: 8 penerbangan kereta api yang mendapat penambahan rangkaian tersebar dari daerah Jawa Timur hingga Jawa Barat. Kereta api anggrek relasi Gambir menuju Surabaya Pasar Turi misalnya mendapat tambahan menjadi 9 kereta eksekutif. Dampak pembatalan penerbangan pesawat itu dirasakan oleh sejumlah penumpang. Zainal Marzuki yang ingin menuju Surabaya untuk bekerja terpaksa beralih menggunakan kereta dan berharap penerbangan bisa kembali normal.
15: Meng-cancel semuanya tiket penerbangan, akhirnya pada hari ini jadi pemberangkatan dan menggunakan transportasi kereta sih seperti itu.
16: Iya, di-refund.
14: Hal serupa juga dirasakan oleh Syafika yang ingin pulang ke Malaysia bersama keluarga. Ia terpaksa harus mereschedule penerbangan dan beralih menggunakan kereta untuk berlibur ke Yogyakarta sambil menunggu keberangkatan pesawat.
17: Kita first sampai di Indonesia tanggal 3 September. Langsung kita mau pulang 6 September. Tapi bila sampai di airport, kita dapat WhatsApp message mengatakan yang flight itu cancel. Jadi kita terus langsung reschedule aja. Tapi kita enggak tahu airport itu bukannya bila ya tutupnya sampai kapan. Jadi kita ambil inisiatif lain untuk terbang pulang ke Malaysia daripada Jogja. Jadi hari ini kita ke sini naik train ke Jogja untuk pulang ke Malaysia lah.
14: Gangguan penerbangan terjadi setelah 8 bandara sempat ditutup karena sebaran abu vulkanik Anak Krakatau mengganggu ruang udara dan operasional penerbangan. Berdasarkan pemantauan Kementerian Perhubungan pada Minggu sore, penutupan tersebut berdampak terhadap 1.558 penerbangan dan sekitar 170.000 penumpang. Khusus Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terdapat 963 penerbangan terdampak yang terdiri dari 453 kedatangan dan 510 keberangkatan. KAI Daop 1 juga mempersiapkan sarana pelayanan operasional perjalanan mulai dari tanggal 6 sampai 9 September sebagai antisipasi lonjakan. Selasa pagi, Kemenhub sudah mengumumkan pembukaan kembali sejumlah bandara termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan Hussein Sastra Negara Bandung. Namun sejumlah calon penumpang yang tidak bisa menunggu terlanjur berpindah ke moda transportasi lain. Novanaya Antaka, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Ada data mengejutkan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Diduga linglung usai terlibat kecelakaan lalu lintas, seorang pria ditemukan tewas di Sungai Brantas. Kecelakaan juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang pemotor masuk ke kolong angkot usai gagal menyalip di jembatan Panus Pancoran, Mas.
1: Inilah detik-detik kecelakaan yang menimpa Suparno warga Jombang sebelum ditemukan tewas di Sungai Brantas. Saat hendak menyeberang, motor Suparno ditabrak pengendara lain di Jalan Raya Desa Keboan 7 September lalu. Korban terkapar pingsan dan sempat mendapat pertolongan warga.
2: Ditinggal di sini.
1: Setelah itu, korban diketahui menghilang pada Senin siang usai memarkir sepeda motor. Warga yang curiga kemudian melaporkan temuan ini ke BPBD Jombang karena dikhawatirkan korban terjebur ke Sungai Brantas. Minimnya petunjuk membuat keluarga korban didatangkan ke lokasi. Dan benar saja, sandal yang ditemukan mengapung di sungai merupakan milik korban. Selanjutnya, petugas gabungan dan relawan melakukan penyisiran. Tak selang lama, korban ditemukan dalam kondisi tewas tenggelam. Diduga korban saat itu linglung setelah kecelakaan hingga jatuh terpleset ke Sungai Brantas.
3: Karena juga ditemukan sandal, ini menjadi bukti pendukungnya juga untuk kita yakini bahwa mungkin korban ada di situ atau terpleset, karena memang kondisinya habis jatuh linglung, bahkan jalan menuju rumahnya aja menurut informasinya dia lupa.
1: Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Jombang untuk dilakukan visum. Warga sekitar jembatan Panus Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat panik usai melihat pemotor terlindas dan masuk ke kolong sebuah angkot pada Senin petang.
4: Bang, bantu angkot, Bang.
1: Karena sulit dievakuasi, warga pun beramai-ramai mengangkat angkot yang melindas tubuh korban. Menurut keterangan saksi, saat kejadian pengendara sepeda motor diduga melawan arah dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga gagal menyalip dan hilang kendali, pemotor pun terjatuh hingga terlindas angkot dari arah berlawanan. Beruntung, nyawa korban terselamatkan, namun mengalami luka-luka dan pingsan usai masuk ke dalam kolong angkot. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara tidak melahirkan anaknya di

0: yang melahirkan pada tanggal 22 Februari 2026 di rumah sakit yang telah ditentukan. Namun, karena kehamilannya mengalami kontraksi, sang istri akhirnya melahirkan anaknya lebih cepat pada 14 Februari secara sesar di rumah sakit terdekat, di luar yang ditentukan suaminya. Akibat kasus ini, hingga usianya 6 bulan, sang bayi belum memiliki akte kelahiran karena akte perkawinan masih dipegang pihak suami.
1: Sudah dua kali minta sama penyidik, Bu, tolong izinkan saya atau sampaikan kepada pelapor, mintakan saya akte perkawinan klien saya. Saya akan urus ini untuk membuat akte perkawinan, akte kelahiran anak, supaya nama bapaknya Renner Sugata Liman dan ibunya Karina Chandra. Kelar kan? Sampai sekarang itu tidak diizinkan. Kemarin saya sudah ngurus ke Dukcapil, kemarin saya sudah diksi formulir, Dukcapil mau bantu kami. Dia akan bantu, karena saya akan tidak akan dibiarkan ini anak di penjara bersama ibunya. Dan yang kedua, saya akan lakukan pra-peradilan. Dan yang ketiga, saya akan propamkan semua yang merasa terlibat di sini.
0: Selain memberikan keterangan ke penyidik, kedua tersangka berencana mengajukan pra-peradilan termasuk meminta bidang profesi dan pengamanan Polda Bali memeriksa penyidik PPA. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dipicu saling klaim kepemilikan lahan, pihak pesantren di Maros, Sulawesi Selatan terlibat bentrokan dengan sejumlah orang tua siswa. Sementara di Subang, Jawa Barat, seorang wakil kepala sekolah SMA Negeri di Pamanukan diduga telah melecehkan belasan siswi. Sang wakasek digeruduk 1.000 siswa saat hendak kabur dari sekolah.
3: Aksi kejar-kejaran terjadi di lingkungan Sekolah Putri Darul Istiqomah atau SPIDI, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Keributan melibatkan orang tua dan guru dengan pihak dari pesantren yang masih berada dalam satu kawasan. Keributan bermula saat masa pesantren memblokade jalan lalu masuk ke areal sekolah. Akibatnya, aksi saling dorong dan kejar-kejaran pun terjadi hingga polisi turun tangan mengamankan lokasi. Keributan serupa dikabarkan sudah berulang kali terjadi. Diketahui kedua pihak selama beberapa tahun terlibat sengketa dan saling klaim kepemilikan lahan. Mediasi konflik dua lembaga pendidikan yang berdiri di dalam satu kawasan ini sudah berkali-kali dilakukan, baik secara internal maupun melibatkan pemerintah dan aparat. Namun hingga saat ini, konflik keduanya masih terus terjadi dan kerap menimbulkan kericuhan. Sebanyak 1.445 siswa SMA Negeri Pamanukan Subang, Jawa Barat langsung menggeruduk seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang diduga melakukan pelecehan terhadap belasan siswi. Situasi sempat memanas saat guru yang menjadi sasaran tuntutan hendak pergi meninggalkan lokasi upacara menuju gerbang sekolah. Situasi akhirnya...
2: Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung Selasa pagi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua dalam perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya. Kuasa hukum Febri Ardiansyah, Febri Diansah, menyebut pemanggilan kali ini memiliki rujukan surat perintah penyidikan umum Kejaksaan Agung serta surat penetapan tersangka dari Polda Metro Jaya. Kuasa hukum juga menyebut Febri tetap memilih kooperatif dan hadir untuk menjalani pemeriksaan meski pihaknya mempertanyakan mekanisme pemanggilan tersebut.
4: Kalau minggu sebelumnya, minggu lalu itu pemeriksaan sebagai tersangka untuk perkara dugaan TPPU, kalau sekarang pemeriksaan sebagai tersangka untuk perkara terkait dengan Asabri dan atau Jiwasraya. Jadi bukan terkait perkara pokok Asabrinya ya, tapi terkait penanganan perkara Asabri. Yang kalau kita simak dari keterangan pihak kejaksaan itu adalah menurut kejaksaan ya, itu adalah predicate crime dari TPP.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut berdasar data yang PPATK, sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi bermain judi online. Selain ada pegawainya yang sudah mengaku kecanduan judol, Gus Ipul juga mengungkap ada pula yang mengaku awalnya iseng atau sekedar coba-coba sampai handphone yang dipakai oleh anggota keluarga mereka. Proses klarifikasi ditargetkan akan selesai pada bulan ini, di mana pegawai yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5: Kita sedang telusuri.
6: Bus, ya. Katanya ada yang memakai dana dari Kementerian Sosial.
7: Ya ini yang sedang kita dalami.
6: Itu berapa, Gus?
7: Kita belum tahu ya sampai seberapa, tapi kita sedang telusuri ini. Kalau benar itu terjadi itu...

0: maka pelanggarannya pelanggaran berat itu. Terutama yang sudah di Jakarta sudah kita lakukan klarifikasi, yang di daerah sedang dalam proses.
1: Gus, sampai berapa banyak? Ada yang paling banyak itu berapa, Gus, yang pakai, yang main judol, Gus, jumlahnya?
0: Wah, ada sampai di atas 2 miliar itu. Ada yang sampai di atas 2 miliar kalau saya tidak salah, tapi kalau rata-ratanya sekitar 4 juta lebih lah.
2: Kenaikan harga cabai di pasaran memaksa konsumen membeli cabai secara eceran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kementerian Kesehatan memberangkatkan 160 tenaga cadangan kesehatan ke beberapa wilayah terdampak bencana gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, tingginya kasus diabetes di kawasan suburban mendorong mahasiswa Fakultas Kedokteran di Semarang memberi edukasi pengolahan pangan lokal serta tanaman herbal guna menekan tingkat penyakit gula secara mandiri.
1: Maraknya kasus diabetes di kawasan suburban mendorong tim PPK Ormawa BEM Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang turun ke Desa Sumurrejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Melalui program Glycose atau Glucose Control Community System, para mahasiswa mengedukasi masyarakat tentang pengolahan pangan lokal serta pemanfaatan tanaman herbal guna menekan tingkat penyakit gula secara mandiri. Masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, diajak mengolah dapur sehat berbasis pangan lokal guna menjaga pola makan sehat keluarga, serta diberi pembekalan keterampilan budidaya tanaman herbal seperti ubi jalar kuning dan rosella yang berpotensi dikembangkan menjadi home industri skala desa. Para mahasiswa pun mengajak warga meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat dengan membentuk kader Medicare.
2: Karena memang Kelurahan Sumurrejo ini kami lihat di data Puskesmas Gunung Pati memang masih tinggi sekali terkait dengan kasus diabetesnya. Nah, terus nanti juga ada demonstrasi masak menu sehat sebagai pendampingan keluarga.
1: Tim mahasiswa bersama warga juga memanfaatkan pasokan air sawah di sekitar lokasi untuk menjaga kelestarian kebun sehat ini.
3: Buatkan juga yang namanya pembibitan penyemaian, yaitu tanaman-tanaman seperti jahe, terus ini pandan dan lain sebagainya. Inilah kedisiplinan dalam melaksanakan herbisari ini yang juga dengan dibuktikan dengan program-program yang sudah kami ikuti.
1: Kementerian Kesehatan melepas 160 tenaga cadangan kesehatan ke 6 wilayah terdampak bencana gempa bumi di